0: 2026 bersama saya, Zaini. Berikutnya kami hadirkan informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden karena Indonesia adalah negara subur dan kaya sumber daya alam. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Salah satu yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Indonesia adalah negara subur dengan kekayaan alam melimpah sehingga tidak boleh ada rakyat Indonesia yang kelaparan. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia ke sekolah dalam keadaan kelaparan. Penyediaan pangan adalah tugas dari negara. Pemerintah berhasil swasembada pangan. Tidak hanya beras tetapi 7 komoditas pangan lainnya.
2: Nah itu saya ingin anak-anak Indonesia tidak boleh ada yang kurang gizi. Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia. Indonesia yang subur, Indonesia yang begitu banyak kekayaannya, tidak boleh ada orang yang lapar di bumi Indonesia. Karena itu saya ingin berjuang sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara-saudara sekalian.
1: Sementara itu, pimpinan Pondok Modern Gontor Kiai Haji Pondok Hasan ini. Abdullah Sahal menyampaikan komitmen untuk terus melayani masyarakat sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
3: Anak-anak kita, alumni-alumni kita yang ada di pemerintahan, eksekutif, ada yang di legislatif, ada yang di yudikatif, ada yang di tip-tip yang lain. Insya Allah tetap sama-sama membina umat, membina bangsa kita ini sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
1: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
4: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Insinyur I. Ketut Arya Priya Utama menyoroti desain teknis dan performa laut KM Virgo Transport 8. Menurut I. Ketut Arya Prima Utama, Sabtu siang, kesesuaian desain kapal dengan karakteristik perairan Indonesia menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama karena kondisi laut Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan perairan Jepang. Ia menjelaskan kapal yang dirancang untuk beroperasi di suatu wilayah perlu mempertimbangkan karakteristik perairan dan rute pelayarannya.
5: Laut Pasifik sama laut Jepang itu sama dengan ya tadi di Selat Sunda itu kan berhubungan dengan laut Jawa sama Samudra India gitu ya. Si kondisinya kurang sama. Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya nggak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan ya untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
4: Sementara itu, warga Surabaya Heri menilai standar keselamatan kapal perlu menjadi perhatian setelah peristiwa hilangnya KM Virgo Transport 8. Menurutnya, standar operasional dan teknis pelayaran perlu terus dievaluasi untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi bencana.
6: Kalau masalah kapal, bukan standarnya gitu ya. Kalau dibilang bukan standarnya sih, kalau menurut wilayah Jepang juga kepulauan. Apanya ya lebih baik lagi lah. Kalau memang ada kekurangan kan setidaknya masalah kalau hal sepele itu kadang bisa jadi ke bencana itu. Ya standar normalisasinya itu seperti apa sebenarnya kan harus ditekankan gitu.
4: Seperti diketahui, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang terdiri dari penumpang, awak kapal, dan kru. Selain itu, kapal KM Virgo Transport juga membawa 89 kendaraan dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Oni Arianto melaporkan.
0: Kereta api Indonesia KAI siap memadukan nuansa keindahan alam dengan wisata dan kebudayaan Indonesia melalui kereta api The Nusantara Explorer. Berikut Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
7: Terima kasih rekan-rekan media. Hari ini kita coba dari Bandung ke Jakarta pakai The Nusantara Explorer.
8: Direktur Utama Kereta Api Indonesia Dirut KAI, Bobby Rashidin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan kereta api The Nusantara Explorer sebagai moda transportasi yang mengkombinasikan pemandangan alam, pariwisata, dan kebudayaan Indonesia. Dalam uji coba perjalanan The Nusantara Explorer rute perjalanan Bandung-Jakarta, Bobby mengungkapkan bahwa hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar Indonesia memiliki kereta api wisata. Dijelaskan Bobby bahwa perpaduan konsep kebudayaan Indonesia dengan pemandangan alam dalam kereta The Nusantara Explorer tersebut didasari dengan melihat potensi keindahan alam Indonesia yang tersebar di berbagai perlintasan jalur kereta api. Untuk itu, Dirut KAI Bobby Rashidin mengungkapkan kereta The Nusantara Explorer tersebut dapat memberikan nilai tambah dan pelestarian kebudayaan Indonesia yang dibalut dengan kemewahan.
7: Experience-nya, pengalamannya. Yang saya sampaikan tadi itu kita mengkombinasikan bagaimana keindahan alam Indonesia di jalur-jalur kereta. Kalau kita lihat kan bagus-bagus dia. Itu apa namanya keindahan alam yang harus kita eksplor. Nah, di sisi lain kita juga menghadirkan experience di dalam kereta. Dan sangat Indonesia banget. Coba kita lihat nih. Kan semua polanya itu udah Indonesia banget, Nusantara sekali. Makanya kita namain juga Nusantara Explorer.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial PT KAI Persero, Dendi Kurniawan, menuturkan bahwa kereta api The Nusantara Explorer ini nantinya akan dibagi ke dalam dua target segmented. Selain untuk masyarakat umum, namun Dendi menuturkan bahwa kereta The Nusantara Explorer ini juga dapat dijadikan sebagai fasilitas premium untuk menjamu tamu-tamu kenegaraan.
9: Pak Tiro sudah menyampaikan. Salah satu juga nanti itu VIP tamu negara. Tamu negara ini kan sekarang kalau keliling Indonesia nih, moda transportasi masih dengan negara. Belum punya data yang representatif. Nah, saya rasa nih, sebenarnya tamu negara kita bisa memperkenalkan Nusantara, budaya kita, kulinernya dan sebagainya melalui kereta Nusantara Explorer. Jadi nanti maksa segmennya kita akan bagi satu yang mungkin lebih ke pemerintahan instansi, satu lagi yang dengan pihak swasta.
8: Meski demikian, lebih lanjut dikatakan Direktur Komersial PT KAI Dendi Kurniawan bahwa pihaknya masih belum menentukan tarif harga perjalanan komersial umum kereta api The Nusantara Explorer. Ia menuturkan tarif tersebut nantinya akan segera diumumkan dalam momentum 81 tahun kereta api Indonesia pada 28 September mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tapi nanti finalnya kita akan launching pada tanggal 28 September, termasuk mengenai pricing. Jadi sekarang masih di order.
0: Pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah kota Pontianak untuk memasok 10.000 ton air tawar sebagai bahan baku pengolahan air bersih di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Sarul Syandi melaporkan selengkapnya.
10: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Inti Matan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Inti Matan, Sugiyoto Atoriko, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang terdampak persoalan air bersih. Riko menjelaskan pengiriman dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Rada menuju Pontianak. Pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalanting. Setelah pengiriman pertama, pihaknya akan menyiapkan tongkang berikutnya dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar, sehingga total pasokan yang akan disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton.
11: Dengan ada masalah ini, bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami, bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini, bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman saudara juga kita nggak bisa berapa-apa. Oleh sebab itu, yang bisa kami buat, akan kami buat. Kami support Pak Wali untuk pengadaan air bersih ini. Jadi kami berangkatkan tongkang kami kemarin, sampai di situ isi, langsung balik lagi. Cuma karena cuaca ini, kami nggak bisa langsung terus-terusan berjalan, Pak.
10: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi air baku dan perkembangan hujan di wilayah hulu. Menurut Edi, jika kondisi masih darurat dan hujan di hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
12: Alhamdulillah, tongkang yang kapasitas 5.000 ton ini sudah tiba dari tadi malam sebenarnya. Dan pagi dari tadi pagi kita isi ke IPA Parit Mayor yang 300 liter per detik. Dan ini nanti akan didistribusikan kepada warga, khususnya Pontianak Timur ini. Ini kan di Parit Mayor, Pontianak Timur. Selain kita distribusikan ke masyarakat melalui kran, juga kita ada cadangan 1.000 meter kubik atau 1.000 ton untuk cadangan yang masyarakat bisa ngambil. Jadi tidak perlu nyebrang ke
10: Air tawar yang tiba di Pontianak selanjutnya akan diolah oleh PDAM Tirta Katulistiwa. Direktur Utama PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan, setelah proses pembongkaran dari ponton, air tawar akan dilanjutkan ke instalasi pengolahan air atau IPA Parit Mayor. Air hasil pengolahan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parit Mayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
13: Kalau Sungai Kapuas, Sungai Landa, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang dimanjual itu berkisar sekitar 1.800-an, yang di yang selat panjang itu 2.500-an. Jadi masih fluktuatif. Jadi masih di atas 600 mg per liter. Jadi,
10: pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syarul Sani melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Semarang melakukan sistem giliran air di wilayah selatan akibat dari penurunan debit air. Rama Purwanto melaporkan selengkapnya.
14: Kita akan mengoptimalkan.
15: Debit air baku PDAM Tirta Modal Kota Semarang mulai mengalami penurunan hingga 25,4%. Dampak dari musim kemarau itu memicu gangguan distribusi air di kawasan Semarang Selatan, khususnya wilayah dengan elevasi geografis yang tinggi. Kabak Produksi 1 PDAM Tirta Modal Kota Semarang Agung Purwantoro menjelaskan, saat ini pasokan air baku untuk wilayah Semarang Selatan yang bersumber dari daerah Ungaran dan Gunung Pati menyusut dari rata-rata normal 561 liter per detik menjadi sekitar 418 liter per detik. Akibat dari penurunan, pihaknya sempat mengumumkan opsi giliran 2 hari sekali pada hari Senin lalu. Namun setelah tim teknis melakukan evaluasi dan rekayasa aliran, kini bisa ditingkatkan menjadi skenario giliran 12 jam sekali. Ia pun meminta sekitar 5.000 sambungan rumah di wilayah selatan untuk menyediakan tandon atau penampungan air mandiri. Pasalnya adanya tandon sangat penting untuk menyimpan pasokan air saat jadwal aliran sedang menyala.
14: Mau tidak mau kita akan mengoptimalkan pendistribusian air ke wilayah Semarang Selatan. Kemarin kita memang sempat melakukan penjadwalan 2 hari sekali. Tapi karena kami di tim tekniknya berupaya mengevaluasi aliran air di tempat kami, akhirnya kami bisa mengupayakan pelayanan 12 jam sekali.
15: Sementara itu, Kepala Humas PDAM Tirta Modal Mayang Karisma mengatakan PDAM terus memantau kondisi sumber air dan akan mengevaluasi jadwal distribusi apabila debit kembali meningkat. Jika kondisi membaik, pelayanan diharapkan dapat kembali normal selama 24 jam. Menurutnya, kondisi debit air saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan pelanggan, meski distribusinya perlu diatur di sejumlah wilayah.
16: Ini tangki kami terus standby, jadi apabila ada kebutuhan dan pelanggan memang menjadi pelanggan kami dan memang dalam keadaan yang memang membutuhkan air dan kami tidak bisa memberikan jadwal giliran aliran atau memang air tidak dapat mengalir ke rumah pelanggan, tangki akan dengan free atau gratis ke rumah pelanggan.
15: Berdasarkan pembagian wilayah, wilayah zona Jatiluhur mendapatkan aliran air pada pukul 7 pagi hingga 19 malam. Wilayah tersebut meliputi Jatingaleh, Carian, Jatiluhur, Jangli Perbalan, Saptamarga, Tamtama, dan Brijif. Sedangkan wilayah zona sisi barat mendapatkan aliran air pada pukul 19 malam hingga 7 pagi, meliputi Karangrejo Selatan dan Kampung Pentul. Rama Panto, RRI Trusmudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kami hadirkan kembali Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
17: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
18: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
19: Mendengar kesuksesan Jawa Tengah menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional tahun 2026 mendapat pengakuan langsung dari para peserta. Berbagai kafilah dari luar daerah memuji pelayanan, fasilitas dan keramahan yang mereka rasakan selama mengikuti ajang tersebut. Kafilah Kalimantan Timur Siva Rahmadani Hidayati menyebut fasilitas transportasi hingga penyambutan terasa istimewa.
20: Luar biasa sekali, alhamdulillah, dari awal kedatangan kami, hari pertama kami di Semarang, alhamdulillah berjalan lancar semuanya sampai selesainya lomba bangil hari ini. Alhamdulillah dapat hasil yang baik, dengan baik sekali, Masya Allah.
21: Kemudian dari fasilitas transportasi juga alhamdulillah enak.
20: Semarang keren.
21: Ya.
22: Kuliner Jawa Tengah.
19: Sementara itu, Kafilah Provinsi Jambi Helvina Eko Fumio menyoroti suasana kompetisi yang berlangsung cukup lancar. Menurutnya, peserta dari berbagai daerah tetap saling mendukung dan menunjukkan semangat persaudaraan. Deretan pujian dari berbagai kafilah menunjukkan keberhasilan Jawa Tengah dalam menyelenggarakan MTQ Nasional tahun 2026. Tidak hanya sukses menghadirkan kompetisi yang lancar, Jawa Tengah juga meninggalkan kesan positif melalui pelayanan prima dan keramahan masyarakatnya. Kalimantan Timur keluar sebagai juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 di Jawa Tengah. Kafilah Kaltim meraih nilai 288, mengungguli tuan rumah Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan nilai 208. Hasil tersebut ditetapkan Dewan Hakim MTHI Nasional ke-31 dalam keputusan yang dibacakan Ketua Dewan Hakim Sipli Sarjaya pada malam penutupan MTHI di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu malam. Posisi ketiga ditempati DKI Jakarta dengan nilai 100. Aceh dan Jawa Timur berada di peringkat keempat dengan nilai sama, yakni 99. MTHI Nasional ke-31 ditutup Menteri Agama Nasaruddin Umar. Penutupan dihadiri sejumlah kepala daerah serta ribuan warga Semarang dan para kafilah dari 37 provinsi. Dalam sambutannya, Menteri Agama menyatakan MTHI berakhir dan para juara telah ditetapkan. Para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Sementara tugas peserta, yakni membumikan Al-Quran. Menteri Agama menyatakan piala dan piagam hanyalah simbol di dunia. Piala yang sejati adalah ketika lantunan ayat-ayat suci yang dibawakan mampu menggetarkan hati dan membawa keberkahan. Sedangkan Musabaqah Tilawatil Quran MTHI Nasional ke-32 tahun depan sebagai tuan rumah DKI Jakarta.
2: Syiar Al-Quran itu bukan hanya milik para peserta di panggung, melainkan juga milik seluruh warga masyarakat. Beberapa hari ini kita menyaksikan lantunan ayat suci, kekuatan hafalan, kedalaman pemahaman, ketajaman karya tulis, keindahan kaligrafi, dan kecakapan menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Malam ini, musabaqah berakhir, para juara telah ditetapkan dan para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Namun, tugas kita untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dan melangitkan manusia tidak ikut berakhir. Justru setelah kemeriahan ini, tugas kita adalah baru kita akan melanjutkan, bahkan mungkin kita akan memulai keseriusan. Tugas itu adalah membawa cahaya Al-Quran ke dalam kehidupan yang real, kehidupan yang nyata.
19: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTHI Jawa Tengah Tadyasin Maimun mendorong penyelenggaran Musabaqah Tilawatil Quran MTHI Nasional ke depan semakin profesional dan inklusif. Pesan tersebut disampaikan Tadyasin saat penutupan MTHI Nasional ke-31 tahun 2026 di lapangan Pancasila Semarang. Menurutnya, penguatan integritas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta pembinaan peserta secara berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga kualitas dan marwah MTHI. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan MTHI Nasional yang berlangsung di sejumlah arena di Kota Semarang. Sebanyak 2.242 peserta dari 37 provinsi mengikuti perlombaan yang digelar di 12 arena dengan 8 cabang, 24 golongan, dan 48 kategori. Menurut Tadyasin, MTHI tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat sejak kegiatan ta'aruf hingga pembukaan MTHI di kawasan Simpang 5 Semarang. Untuk penyelenggaraan MTHI berikutnya, Tadyasin menilai integritas dan marwah MTHI perlu terus dijaga melalui profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam sistem perhakiman dan penilaian. Pihaknya menyampaikan selamat kepada Provinsi DKI Jakarta yang mendapat amanah menjadi tuan rumah MTHI Nasional ke-32 tahun 2027.
3: Saya ucapkan terima kasih atas perjuangannya yang membawa nama baik daerah dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, fair play, dan para juara. Kami ucapkan selamat atas prestasinya. MTHI ini juga menjadi ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme itu terlihat sejak awal ta'aruf dan pembukaan di Simpang Lima hingga rekor muri Mars MTQ yang diikuti 288.262 peserta secara hybrid.
19: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan penyelenggaraan MTQ selama 9 hari turut membuat isu tentang Al-Quran memenuhi ruang media sosial. Namun, Ahmad Lutfi menyoroti tentang ruang digital yang juga dipenuhi disinformasi dan ujaran kebencian. Ia mengatakan penyebaran informasi di dunia maya kerap membuat sesuatu yang benar sekalipun dapat dipersoalkan. Bagi gubernur, kondisi tersebut menjadi salah satu konteks penting dalam membumikan nilai-nilai Al-Quran. Demikian jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Sampai jumpa pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya.

0: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Iran mengeksekusi seorang pria yang divonis bersalah karena memata-matai dan memberikan informasi tentang aset militer sensitif di provinsi Isfahan kepada Badan Intelijen Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Hossein Pedaran dilaporkan telah dieksekusi setelah seluruh prosedur yang ditetapkan oleh hukum dilaksanakan, di mana vonis tersebut dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Iran. Dari dunia olahraga, sebanyak 16 cabang olahraga yang diikuti kontingen Indonesia akan memulai persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada hari ini. Dengan satu peluang raihan emas, seperti kami kutip dari kantor berita Antara, pertandingan akan berlangsung di 3 klaster, yaitu Aichi, Tokyo, dan Gifu, di mana sejumlah atlet akan langsung menjalani babak final dan pertandingan penting lainnya. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya, kita masih menantikan ya sambungan dengan Brigadir Susan untuk menyampaikan informasi mengenai pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Seperti pantauan di Simpang Pancoran Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, Simpang Karitas Palembang, dan beberapa lokasi lainnya. Brigadir Susan, silakan informasinya.
4: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa. Kami update informasi lalu lintas pada pagi hari ini untuk menemani pagi Anda dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan lokasi yang pertama saya akan ajak kita untuk memantau di Simpang Pancoran Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini kondisi lalu lintas dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi pada pagi hari ini lancar, kemudian yang akan lurus menuju ke arah Tebet Manggarai ini mengalami peningkatan volume kendaraan, didominasi oleh kendaraan roda 4, dan memang perlambatan kecepatan kendaraan atau antrian ini hanya terjadi menjelang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini, yakni dari arah Semanggi yang akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Pasar Minggu maupun Depok, pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Kemudian yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Tebet Manggarai, memang peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Kami harapkan bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk bersabar dalam mengantri traffic light, kemudian memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki, mengingat kawasan ini juga pada pagi hari ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti masyarakat yang berolahraga dan kemudian para pesepeda yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan bagi Anda untuk meningkatkan konsentrasi Anda. Kemudian lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan menuju lurus ke arah Semanggi pada pagi hari ini juga cukup lancar dan normal. Kita bergeser ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang juga relatif lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar, tidak memasuki jalur busway dan ikuti marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Dari Sedayan Barat, kita akan bergeser melihat lokasi yang ketiga, tepatnya di Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah sebaliknya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan meningkatkan konsentrasi Anda, menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, dan terkhusus bagi Anda pengendara-pengendara kendaraan-kendaraan berat untuk memastikan Anda dalam keadaan yang baik, dan juga jika Anda merasa lelah, Anda dapat beristirahat pada tempat yang aman dan nyaman sebelum melakukan perjalanan selanjutnya. Nah, kita bergeser ke lokasi yang terakhir, pemirsa, tepatnya di Simpang Caritas, Palembang. Lalu lintas dari Jalan Kolatmo maupun Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran pada pagi hari ini terpantau lancar dan normal. Kemudian dari Jalan Kolatmo yang akan menuju ke Simpang Seki pada pagi hari ini juga peningkatan volume kendaraan memang sudah terjadi menjelang traffic light, dengan antrian pada traffic light ini berkisar 100 meter di belakang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mengikuti marka-marka jalan dan berhenti tepat di belakang garis stop dan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki. Kami ingatkan juga untuk mengantisipasi aktivitas dari masyarakat yang berolahraga di kawasan persimpangan ini. Untuk itu, selalu jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 220 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 30 luka berat dan 148 luka ringan. Dan pemirsa, dari 220 kasus laka lantas ini 93% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan diri Anda saat berkendara dengan mengikuti peraturan yang berlaku saat Anda berkendara. Dan Anda juga dapat menghubungi call center kami pada 1-500-669 dan juga mengakses Instagram dari korlantaspolri.ntmc. Demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Om Swastiastu, saya Henny Paula Sitohang, founder Kawan Alam Indonesia. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kawan Alam Indonesia, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi ruang informasi, edukasi, dan inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih RRI yang selama ini telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa. Mari terus bersama menjaga Indonesia, menjaga alam, dan menjaga suara-suara baik untuk generasi mendatang. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Om Sati Santi Santi Om.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi. Wawancara Pro 3.
2: Seperti yang sudah kita sampaikan di awal ya, bahwa Kementerian Kesehatan menegaskan fenomena burnout atau kelelahan mental dan fisik yang ekstrim pada tenaga kesehatan nakes berisiko tinggi mengganggu keselamatan pasien. Nah, seperti apa gambarannya dan bagaimana kemudian Kemenkes menindaklanjuti fenomena seperti ini? Langkah-langkah apa saja yang sudah diambil, kita ingin tahu lebih jauh ya. Dan kami sudah bersama dengan Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, Imran Pambudi. Pak Imran, selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi, Mas.
2: Pagi, Pak Imran. Pak Imran, mungkin bisa dijelaskan di awal kenapa burnout ini berisiko tinggi mengganggu keselamatan pasien.
3: Ya, jadi burnout itu kan tanda-tandanya atau suatu hasil dari orang yang sudah capean. Gitu.
2: Ya.
3: Dan dari survei, memang saat ini di dunia itu ada 5 profesi dengan tingkat burnout yang paling tinggi, gitu ya. Jadi 5 itu ada dokter, perawat, ya, guru, psikolog, serta first responder seperti kayak polisi dan pemadam kebakaran.
2: Yeah.
3: Jadi kita lihat bahwa dokter, perawat itu dan psikolog itu kan harapannya kan mereka lah menolong orang ya, tapi ternyata dia juga yang paling tinggi. Nah, burnout ini seperti kalau kita ketahui ya. Orang ya sama kayak kita bersama, kalau kita sudah capek gitu ya.
2: Yeah.
3: Itu kayak, contohnya kalau kita...
2: Emosi kita rentan gitu ya. Begitu ya, Pak Imran ya.
3: Emosinya rentan, kemudian kadang-kadang jadi ngantuk, ya, yeah. Tidak konsentrasi gitu kan. Nah, coba bayangin, kalau kita seorang dokter ya, kemudian pas melakukan operasi gitu ya, tiba-tiba blank. Nah, itu kan bahaya.
2: Wah, bahaya, ya, betul.
3: Ya, itu kan harusnya dia ngirisnya 1 cm gitu kan, terus tiba-tiba ngirisnya 5 cm gitu kan, pas di situ ada pembuluh darah. Jadi kita bisa bayangkan ini sangat berbahaya, begitu.
2: Ya. Nah, kalau gambarannya di Indonesia seperti apa burnout ini kemudian punya risiko tinggi terhadap keselamatan pasien, Pak Imran? Dari survei yang sudah ada lah paling tidak, begitu Pak?
3: Ya, jadi ini ada survei di Tenagi Indonesia ya gitu ya.
2: Ya.
3: Jadi ternyata ada sekitar 17-30% tenaga kesehatan yang mengalami burnout, begitu. Itu waktu kita melakukan survei tahun 2023 ya, di sekitar hampir 1.200-an tenaga kesehatan,
2: yeah.
3: Gitu. Kemudian dari situ ternyata baik dari dokter umum maupun Presiden atau PBDS itu sama-sama mempunyai burnout yang cukup tinggi.

0: juga dari hasil ceritanya orang. Nah ini kan kalau lihat empatinya nggak ada itu sudah bahaya banget gitu mas.
1: Ya. Nah itu kalau di Indonesia Pak ya, sampai ada data seperti ini misalkan dari survei terhadap hampir 1.200 nakes kemudian ditemukan kan seperti yang Pak Imran katakan tadi, termasuk 39 dokter umum melaporkan tingkat keletihan kerjanya tinggi. 36% dokter residen PPDS mengalami keletihan kerja yang tinggi akibat beban kerja dan jam kerja yang panjang. Nah, ini beban kerja kemudian juga jam kerja yang panjang apakah menjadi faktor utama di Indonesia, Pak, burnout ini?
0: Ya, itu menjadi salah satu ya, salah satu menyebabkan burnout. Jadi harusnya kan ya maksimal 8 jam gitu. Yeah. Cuman karena kita tahu juga bahwa kayak di UGD gitu kan, di ruang operasi kadang-kadang kita juga tidak bisa menolak karena pasiennya datang terus dan situ gitu kan, semua emergency, jadi dia nggak bisa istirahat gitu, nggak bisa memilih waktu gitu yeah. Ceritanya.
1: Nah itu karena pengaturan shift atau memang karena tenaga nakesnya yang kurang Pak, sehingga beban kerjanya tinggi, jam kerjanya juga lebih panjang begitu Pak Imran?
0: Kalau saya lihat sih sebetulnya sekarang itu macam-macam ya penyebabnya. Yeah. Mungkin kalau tenaga kesehatan itu dia cukup, kalau dari sisi jumlah secara nasional cukup ya. Tapi mungkin masalah distribusi ini yang...
1: tidak merata di berbagai daerah begitu ya Pak Imran
0: tidak
1: ya?
0: Tidak merata gitu ya. Ya contohnya kayak di daerah terpencil gitu kan, dokter obgyn gitu kan, yeah. Paling hanya satu atau dua gitu kan.
1: Sementara pasien ya, banyak begitu ya Pak.
0: Cuti, ya pasiennya banyak, nggak ada pilihan kan, jadi dia harus melakukan semua hal sendiri gitu.
1: Iya. Yeah. Nah kalau begitu langkah-langkah dari Kemenkes untuk mencegah burnout ini jangan sampai berisiko tinggi terhadap pasien, apa-apa saja Pak yang dilakukan Pak Imran?
0: Ya pertama kita membuat standar ya, jadi standar untuk keselamatan pasien itu ada di dalam akreditasi.
1: Ya. Yeah.
0: Akreditasi akses ya, baik rumah sakit maupun klinik itu ada. Dan di situ ada standar-standar bahwa paket itu, institusi itu harus memperhatikan jam kerja dari seorang tenaga kesehatan.
1: Ya. Yeah.
0: Kemudian juga selain itu, lingkungannya juga harus diperbaiki gitu ya. Umpamanya jangan sampai nanti dokternya ada tapi perawatnya nggak ada gitu.
1: Yeah.
0: Kan. Sama juga bohong gitu kan. Kemudian saya juga peralatan ya atau bahan habis pakai. Nah kadang orang itu jadi capek gitu ya karena alat-alatnya nggak ada, jadi harus nunggu, barangnya harus dipesan dulu,
1: yeah.
0: Padahal pasiennya sudah darurat gitu, sehingga dia harus melakukan tindakan-tindakan manuver-manuver yang sebetulnya tidak diperlukan ya apabila alat-alatnya itu semua sudah tersedia atau tadi bahan habis pakainya harusnya juga ada obat-obatan atau infus tertentu yang bisa menghentikan perdarahan gitu kan,
1: ya.
0: Tapi barangnya nggak ada, jadi harus nunggu lama gitu. Dan juga yang penting juga yang terakhir saya kira masalah penghasilan ya,
1: ya.
0: Jadi penghasilan seorang dokter perawat itu harus dijamin, karena kalau nggak dia nanti supaya dia bisa memenuhi kebutuhan dirinya dia harus ngambil ekstra gitu ya. Nah ini yang juga sering terjadi, harusnya dia bisa istirahat tapi karena dihitung-hitung ternyata kalau satu shift aja take home pay-nya jadi kurang, maka dia ambil shift-nya harus nyambung
1: yeah.
0: Dan lain-lain. Itu maksudnya.
1: Nah ya, kalau untuk kesejahteraan dokter itu saat ini seperti apa Pak untuk mendorong lebih baik begitu Pak Imran?
0: Ya sama, kita juga sudah ada aturan-aturan, cuman yeah. Ya memang kita juga saat ini kan sedang diskusi juga dengan BPJS agar bagaimana pembayarannya bisa lebih meningkat untuk jasa-jasa.
1: Ya.
0: Ya, tapi kembali lagi, kalau jasanya meningkat pasti iurannya harus nambah kan?
1: Ya.
0: Iuran BPJS-nya. Padahal kita tahu bahwa BPJS itu mungkin 70%, namun 70% itu dibayari oleh negara. Jadi ya kita harus menghitung-hitung bagaimana beban pemerintah kalau penginnya itu dinaikkan. Jadi ini sedang kita menghitung bagaimana. Tapi yang penting adalah bahwa kita juga minta kepada teman-teman di paskes agar melakukan efisiensi. Misalnya, gitu kan, obat-obatan atau alat-alat bahan habis pakai yang dulu menggunakan barang-barang dari luar negeri impor, coba deh kita bisa menggunakan yang buatan dalam negeri. Yang harganya mungkin bisa 1/3 sehingga sisanya itu bisa kita kembalikan ke

0: dokter, ke perawat, supaya penghasilannya itu bisa meningkat gitu, Mas.
1: Ya. Nah, kalau untuk pengaturan shift kerja termasuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baiklah bagi para nakes, ini kan tergantung dari institusi tempat mereka bekerja. Patokannya kan sudah ada ya kalau cerita Pak Imran ya dari Kemenkes begitu ya. Nah, ini sejauh mana Pak mendorong agar institusi tempat mereka bekerja juga mematuhi itu begitu Pak Imran?
0: Ya, akreditasi itu kan harus ada pembaharuannya, Mas.
1: Ya.
0: Pembaharuannya harus ada, kemudian kalau ada kasus semuanya gitu kan, di suatu kasus umumnya di situ ada terjadi pasiennya umumnya secara ekstrem tadi, ini kok sampai ada apa kasal yang tertinggal di dalam,
1: ya,
0: dan beberapa kali itu kejadian gitu pada operasi itu kan akan dilihat tuh di audit gitu kan, ini kenapa kok sampai terjadi. Nah, kalau umumnya di situ terjadi kalau di audit bahwa oh ini karena dokternya ternyata kecapekan gitu, kecapean, atau karena shiftnya terlalu panjang, maka kan akan diruntut lagi kan, ini seperti apa terjadinya. Itu salah satu mekanisme ya untuk melakukan checking. Kemudian yang kedua juga bisa pada kami juga punya sistem kayak random checking juga gitu ya,
1: yeah,
0: untuk mengecek paskes-paskes yang sudah diakreditasi. Apakah mereka itu sudah melakukan atau menjalankan standar yang sudah ditetapkan. Nah, kalau pada saat kita melakukan random checking kemudian ternyata tidak, mereka tidak melakukan, maka kita bisa berikan teguran, atau kalau paling berat ya nanti bisa kita suspend izinnya gitu.
1: Ya. Nah, tadi kalau dari pendapat pendengar kita ada salah satu mengatakan begini, Pak, ini juga perlu edukasi ke masyarakat karena ada kasus di daerahnya dia begitu ya. Ada keluarga yang punya anggota keluarganya sakit, dibawa ke dokter, kemudian meninggal, dokternya disalahin begitu, Pak. Nah, ini perlu edukasi ke masyarakat bahwa dokter juga sebagai tenaga medis punya keterbatasan untuk itu begitu. Itu bagaimana, Pak Imran, usulan seperti itu, Pak?
0: Ya, sekali lagi ya. Jadi, saya tahu bahwa ekspektasi masyarakat itu besar ya,
1: ya,
0: kepada tenaga kesehatan. Apalagi kalau pada saat keluarganya ya atau temannya itu sedang darurat. Nah, maka menurut saya yang penting sekali lagi itu adalah komunikasi ya. Jadi ini yang juga saya sampaikan kepada teman-teman dokter bahwa komunikasi itu penting.
1: Ya.
0: Apa tindakannya, pokoknya setelah ditemukan, oh ini setelah diperiksa gitu ya, kita harus ngomong, Pak, Bu, ini pasiennya itu mengalami ini, gitu kan. Kemudian kemungkinan terburuknya seperti ini,
1: ya,
0: kita akan melakukan kegiatan ini. Nah, hasilnya kemungkinan akan seperti ini, ABCD. Jadi saya kira itu yang kayaknya yang sering terjadi akhirnya tuntutan-tuntutan atau mismatch itu di situ.
1: Ya. Di faktor komunikasi nah, begitu ya Pak ya, dengan masyarakat itu, begitu ya Pak Imran.
0: Ya, komunikasi. Betul. Nah, masalahnya tadi itu kalau pasiennya banyak gitu ya,
1: yeah,
0: itu kan nggak sempat lagi tuh ngomong gitu kan, atau yang sering juga kan gini Mas, yang diajak bicara itu siapa gitu kan,
1: yeah,
0: yang protes orang lain gitu kan, nah itu juga jadi menurut saya sih orang ini harus ini ya sama-sama melihat bahwa ini sebenarnya sudah dijelasin nih sama istrinya gitu, yeah, kan sudah berjelas-jelas mengenai saksi tapi yang protes anaknya, jadi ini hal seperti ini yang harus di apa ya, sekali lagi ada masalah komunikasi, dan saya minta juga masyarakat juga perlu paham bahwa membuka apa ya kerahasiaan pasien,
1: yeah,
0: itu kan masalah medical record itu kan nggak boleh semua orang diomongin gitu kan, yang nggak boleh tahu ya hanya keluarga dekat gitu,
1: yeah. Nah,
0: yang sering kan kadang ini tantinya atau omnya gitu kan atau ponakannya gitu tiba-tiba ngomong gitu, dan di akhirnya jadi salah pengertian gitu Mas.
1: Ya, jadi ini memang kompleks masalahnya ya Pak Imran ya, dan perlu juga keterlibatan berbagai pihak untuk membangun ekosistem kerja bagi para nakes ini agar tidak burnout begitu ya Pak Imran ya.
0: Betul. Dan juga saya kira burnout ini bukan hanya kepada nakes ya Mas.
1: Ya.
0: Jadi kayak kemarin kami juga ada webinar terkait dengan Alzheimer ya, orang-orang yang Alzheimer.
1: Oh ya.
0: Nah, orang Alzheimer atau demensia itu kan dirawat oleh keluarganya kan. Keluarga yang merawat demensia, orang yang dengan demensia, itu ternyata di dalam studi itu mempunyai kemungkinan dia itu menjadi demensia
1: ya.
0: 3-6 kali lebih besar dibandingkan orang-orang lain gitu. Jadi bahaya banget kan, artinya dia itu ngurusi orang demensia, nanti setelah orang tuanya meninggal dia sendiri juga demensia, jadi kan bahaya juga. Jadi memang kompleks, bukan hanya kepada nakes ya,
1: ya,
0: tapi juga kepada keluarga yang mengurus orang-orang yang sakit kronis gitu, Mas.
1: Ya, baik kalau begitu Pak Imran, kami nantikan perkembangan dari Kemenkes. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini Pak Imran.
0: Ya, makasih. Sama-sama.
1: Ya, selamat pagi Pak Imran. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes Imran Pambudi. Jelang Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga memberikan kepastian hukum bagi hubungan kerja pekerja rumah tangga dan pemberi kerja. Kami kutip dari Kantor Berita Antara, Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Bina Penta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan, Sugeng Heri Suseno mengatakan, aturan ini mencakup hak dan kewajiban, waktu kerja, upah, THR, jaminan sosial, serta lingkungan kerja yang aman. Apabila terjadi perselisihan dan kesepakatan tidak tercapai, penyelesaian diutamakan melalui musyawarah dan dapat dilanjutkan dengan mediasi. Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau mengimbau masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah menyusul kualitas udara yang berada dalam kategori tidak sehat. Kepala Dinas Kesehatan Natuna, Hikmat Aliansyah mengatakan, penggunaan masker dapat membantu mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan udara yang tidak sehat. Masyarakat juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan terus memantau informasi resmi mengenai kualitas udara. Selain itu, pemerintah Kabupaten Natuna bahkan telah mengeluarkan edaran belajar dari rumah. Sekretaris Jenderal Partai Tindakan Demokratis DAP Anthony Luke mengajukan pengunduran diri sebagai Menteri Pengangkutan atau Perhubungan Malaysia. Keputusan ini diambil sebagai respon terhadap pengampuan bersyarat yang diberikan Raja Malaysia Sultan Ibrahim kepada mantan Perdana Menteri Najib Razak yang memungkinkan Najib menjalani sisa hukuman melalui tahanan rumah. Meski Luke mundur, Menteri dan Wakil Menteri dari Partai Tindakan Demokratis lainnya tetap berada di pemerintahan untuk menjaga stabilitas politik. Selain itu, Luke juga memastikan program dan proyek Kementerian Pengangkutan tetap berjalan seperti biasa. Dari dunia olahraga, Presiden FIFA Gianni Infantino mengucapkan selamat kepada Indonesia menjelang FIFA Asian Cups 2026. Melalui media sosial pribadinya, Infantino menyambut turnamen perdana tersebut dan menyebutnya sebagai langkah FIFA untuk memperluas kompetisi sepak bola dunia. Sementara itu, FIFA Asian Cup 2026 akan digelar di Indonesia dan Hong Kong. Infantino memastikan akan datang langsung menyaksikan turnamen sekaligus mengapresiasi kedua negara yang menjadi tuan rumah. Selain itu, Infantino juga mengajak pecinta bola atau sepak bola dunia menyaksikan ajang tersebut. Ia berharap FIFA Asian Cup dapat menghadirkan gairah sepak bola Asia, khususnya di kawasan Asia Tenggara.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadailah berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk, lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Hai, saya Rizky Juniansyah, saya atlet angkat besi Indonesia. Saya ingin mengucapkan kepada RRI selamat ulang tahun ke-81, semoga makin jaya dan sukses selalu.
1: Semboyan kami angkasa RRI.
2: Mas, ini Mas baksonya, Mas.
3: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
4: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ayahnya yel bener kamu ini leh.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
6: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang, putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi. Wawancara Pro 3.
3: Ajang Wonderful Indonesia Gastronomi 2026 resmi dihadirkan kembali oleh Kementerian Pariwisata bersama dengan Indonesia Gastronomi Network sebagai strategi utama untuk mendongkrak kunjungan Wisman. Nah, kita ingin tahu lebih jauh seperti apa ya Gastronomi Wonderful Indonesia Gastronomi ini dan apa targetnya. Kami sudah bersama dengan Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar, Nimade Ayu Martini. Bu Ayu, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Pak Denny.
3: Bu Ayu.
4: Jadi, apa kabarnya?
3: Baik. Jadi kalau untuk Wonderful Indonesia Gastronomi, bagaimana?
4: Sudah sarapan.
3: Alhamdulillah. Sebelum kita siaran, ngomong, sudah ngopi dan sarapan semuanya.
4: Iya, betul.
3: Karena ini terkait dengan masalah makanan, minuman, begitu ya, Bu Ayu ya?
4: Betul.
3: Nah, mungkin Bu Ayu bisa jelaskan di awal mengenai Wonderful Indonesia Gastronomi ini seperti apa, lalu targetnya bagaimana, Bu? Ini, Bu.
4: Ya, oke. Terima kasih. Saya senang sekali Pro 3 RRI ya, mengangkat tema mengenai gastronomi. Jadi ini adalah event kedua yang digagas oleh Kementerian Pariwisata setelah tahun lalu yang pertama ya. Kenapa kita menggagas Wonderful Indonesia Gastronomi? Karena melihat dari data, empirical juga ya, seorang wisatawan itu ketika mereka berwisata, elemen gastronominya itu sangat tinggi. Ya, Ibu Menteri ketika preskon minggu lalu menyatakan lebih dari 58% elemen yang mereka keluarkan gitu ya, atau spendingnya mereka itu untuk yang terkait gastronomi, makan, minum, pengalaman segala macam. Nah, ini artinya potensinya luar biasa. Itu pertama. Yang kedua, kita lihat Indonesia ini berpotensi enggak? 100% berpotensi. Nah, bagaimana kita mengubah potensi itu menjadi real atau nyata gitu ya, langsung konkret lah istilahnya gitu. Nah, oleh karena itu kita harus mempromosikannya. Tahun lalu kita mempromosikan untuk awareness, untuk menyatakan atau ke dunia bahwa Indonesia ini adalah destinasi gastronomi gitu, yang patut dan wajib dikunjungi gitu ya. Nah, tahun lalu kita mengundang berbagai macam jurnalis gitu ya, kemudian penulis media-media besar di bidang gastronomi untuk datang melihat langsung. Acaranya tahun lalu Jakarta dan Bali gitu, karena kan pintu masuknya. Nah, tahun ini 2026 kita masuk ke dalam lebih lagi nih, yaitu di Jogja dan Solo. Karena gastronomi itu bukan hanya soal makanan, tetapi mengenai asal atau sejarah dari makanan tersebut.
3: Ada ceritanya begitu ya, Bu Ayu ya?
4: Ada ceritanya, dari mana berasal, mengapa ada misalnya rasa makanan Indonesia itu berlapis-lapis gitu ya, atau bumbunya. Nah, itu ada ceritanya. Semua itu kita bawa sehingga mereka sadar karena Indonesia itu sangat luas. Mereka pikir kita homogen. Kita kan tidak homogen, tapi heterogen. Bermacam-macam. Jadi ke pulau satu dengan pulau lain tuh bisa berbeda banget. Nah, ini sebetulnya adalah jewel ya, atau permata dari gastronomi dunia tuh Indonesia gitu. Nah, setelah COVID ya, 2022 Indonesia itu mendapatkan dari UN Tourism ya, organisasi pariwisata dunia itu ya, Ubud ya di Bali itu sebagai prototipe destinasi gastronomi gitu. Yeah. Nah, ini kan kita udah banyak sekali nih, makanannya udah terenak di dunia segala macam. Nah, kita tahun ini ingin menyampaikan kepada dunia ya, berpromosi lagi, kemudian kembali lagi mempromosikan dan mengenalkan keindahan-keindahan dan keanekaragaman gastronomi Indonesia.
3: Ya, nah kalau kita lihat informasi terakhir kan yang beredar, rendang menjadi makanan terenak di dunia. Bahkan rawon menjadi sop terenak di dunia juga, Bu Ayu ya. Nah, kita kan punya gastronomi seperti ini kan cukup banyak di berbagai daerah. Nah, bagaimana caranya agar potensi yang menjadi unggulan ini bisa menjadi memang layak untuk para wisman? Nah, itu harus bagaimana dikemasnya dan juga seperti apa programnya itu, Bu Ayu?
4: Ya, okay. Wisatawan mancanegara itu kita pendekatannya harus segmented ya.
3: Iya,
4: betul. Wisatawan itu sukanya A gitu ya, makanan A atau B. Nah, kita punya segmen-segmen nih. Tahun ini di Wonderful Indonesia Gastronomy ini, kita mengenalkan atau mencetak dua buku nih.
3: Dua buku.
4: Yang pertama, Indonesia Gourmet Guide. Artinya gourmet itu kan yang high-end.
3: Restoran mewah ya, begitu ya.
4: Restoran mewah, 5 star gitu, segala macam. Kita punya kumpulannya, walaupun ini tidak full ya, ada lebih banyak lagi, tapi kita kumpulkan dan kurasi. Yang kedua, nah ini yang paling mungkin Pak Zaini pasti senang, atau pemirsa pasti senang banget ya, karena namanya adalah street food yang namanya atau makanan yang sering atau populer di masyarakat, local eateries kita sebut. Jadi kalau kita ke Jawa Tengah misalnya, di Solo yang local eateriesnya apa? Misalnya soto gitu kan ya, kemudian satenya, kemudian gudegnya, kemudian nasi langgi dan sebagainya. Nah, itu ada. Nah, kita juga buat buku yang kedua, local eateries tersebut. Nah, biasanya wisatawan itu dia lihat, okay, saya hari ini misalnya mau makan di gourmet restoran yang bintang 5. Besok saya mau makan yang street food gitu ya, atau yang makanan di warung gitu ya. Nah, itu ada semua.
3: Petunjuknya sudah ada begitu ya, Bu ya, sudah lengkap begitu ya penjelasannya ya.
4: Nomor satu. Betul, untuk wisatawan dalam negeri maupun mancanegara itu sangat penting, itu yang pertama. Yang kedua, kita bukan hanya bukukan, tapi kita berikan experience atau pengalamannya. Nah, nanti di Solo di mana kita kick off-nya atau pembukaannya itu di Mangkunegaran Solo, kita akan ajak peserta itu ya, baik ada 20 jurnalis dan bukan jurnalis aja ya, tapi taste maker. Jadi memang khusus nih, jadi mereka yang khusus membuat rating mengenai makanan internasional itu datang. Mereka akan mencicipi, okay, di Solo itu ada apa aja. Misalnya ternyata kita punya sebuah tempat gitu atau destinasi yang hanya menyajikan makanan tanpa hewani gitu ya, nabati atau vegetarian misalnya. Itu bisa dibuat dengan bagus. Tempe itu kan vegetarian sebetulnya, tapi proteinnya tinggi. Hal seperti itu yang banyak sekali tidak diketahui, ya itu kita tunjukkan dan kita ajak ya. Maupun wisatawan-wisatawan yang akan dan ingin. Nah, idenya setelah pola ini, pola perjalanan ini jadi, setelah ini kita jual ke publik, ke masyarakat yang mau, oh Wonderful Indonesia Gastronomy ini dulu waktu bulan September 2026 dan Oktober diajak ke ABC, kita akan jual bekerja sama tentu saja dengan travel agency, tour operator gitu ya, dijual sehingga lebih banyak lagi wisatawan mancanegara maupun Nusantara yang bisa menikmati. Jadi basisnya nih Pak Zaini, kalau dulu orang bepergian misalnya ke pantai, sekarang mereka bepergian hanya mau menikmati cita rasa makanan Indonesia. Itu bisa tuh, bisa 3 hari, bisa 5 hari, khusus hari ini kemana, besok kemana, dan sebagainya gitu. Itu yang kita lakukan, yang kita ingin ciptakan dalam WIG 2026 ini.
3: Nah, berarti kan ada targetnya, ujung-ujungnya adalah peningkatan kunjungan wisman kalau begitu ya, Bu Ayu ya.
4: Tuh.
3: Nah, itu seperti apa gambaran targetnya dengan adanya Wonderful Indonesia Gastronomy seperti ini?
4: Tahun ini ya, sejak tahun lalu sebetulnya ya, kita tuh ingin wisatawan itu wisatawan berkualitas pada ini. Apa sih maksudnya berkualitas ini? Berkualitas ini artinya pertama ya, mereka datang menghormati budaya Indonesia ya. Jadi bisa aja dia belinya mungkin tidak terlalu mewah, tapi dia menghormati, daripada dia beli mahal tapi dia gak menghormati. Misalnya menghina, itu gak bisa tuh ya, itu satu. Dengan dia beli di UKM, dengan dia mengkonsumsi produk lokal, itu artinya wisata berkualitas, salah satu elemennya. Ya. Kedua, dia menikmati Indonesia ini lebih lama. Jadi bukan hanya sehari itu, habis itu pergi, yang penting dia checklist gitulah ya istilahnya. Indonesia udah. Nah, kita ingin mereka lebih lama tinggalnya. Karena apa? Indonesia ini luas. kalau bisa mereka pergi bukan hanya di Bali misalnya, tapi juga ke Jawa, ke Sumatera, ke Sulawesi, dan sebagainya. Bayangkan negara besar ini sebetulnya mestinya lebih dari sebulan kali mereka berlibur gitu ya. Atau kalaupun tidak, dia balik lagi, repeater, balik lagi. Nah, ketiga, spending. Nah, ini biasanya kita nih secara awam bilangnya, okay, yang berkuasa tuh yang mahal, gak gitu. Tapi ini termasuk juga. Spending artinya dia membelanjakan di Indonesia itu, beli produk lokal sehingga langsung dirasakan oleh UKM-UKM. Nah, ini. Kemudian keempat, dengan menghormati alam, ya aja lingkungan, jadi dia tidak merusak terumbu karang misalnya dan sebagainya. Dan kemudian tentu itu buat wisatawan ya, tapi buat kita, pemerintah, pusat, daerah, pelaku, ini juga harus memberikan produk-produk yang berkualitas ya.
3: Yeah.
4: Bersih, sehat, aman, toiletnya juga nyaman, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, gastronomi ini kami percaya adalah salah satu pariwisata berkualitas. Karena ketika dia mengeluarkan uangnya ya untuk belanja, itu akan lebih banyak lagi. Nah, Indonesia bagaimana targetnya? Kita kan tahun ini, Mbak Zaini, 16 juta sampai 17 juta ya wisatawan mancanegara. Ya, kalau wisatawan Nusantara lebih dari 1 miliar ya, 1,1 miliar gitu pergerakannya. Nah, kita ngomong wisatawan mancanegara misalnya ya. Sampai saat ini kan hampir 9 juta nih, sampai bulan Juli ya datanya. Nah, kita sudah bagus lah on track. Tapi masuk ke dalam lagi, spendingnya nih berapa nih mereka itu sebetulnya. Nah, ini juga penting, karena kalau spending tinggi berarti kan devisa nih.
3: Yeah.
4: Devisanya tinggi juga. Nah, kita ingin setiap wisatawan yang datang itu, walaupun jumlahnya mungkin dibandingin dengan negara ASEAN lain, wah kok dikit, tapi spendingnya kita tuh bagus gitu loh. Karena length of stay wisatawan mancanegara kita itu bagus, 10 hari.
3: Yeah.
4: Kalau di negara-negara lain, ya karena mungkin kecil ya wilayahnya gitu, misalnya di negara tetangga itu cuma 5 hari, tapi kita 10 hari. Nah, kita ingin naikkan lagi, kita ingin tingkatkan lagi mereka, biar lebih lagi dari 10 hari, karena setiap harinya mereka mengeluarkan pengeluaran lah ya, yeah. Baik untuk makanan, untuk akomodasi dan sebagainya. Ini yang sebetulnya kita cari ya. Tahun lalu itu 1.300-1.400 lah, kita ingin tahun ini juga lebih meningkat. Jadi istilahnya Wonderful Indonesia Gastronomy ini salah satu cara untuk kita bisa meningkatkan target numbers atau jumlah maupun target spending atau pengeluaran wisatawan.
3: Yeah. Ya. Nah, tadi yang Ibu sempat singgung soal kebersihan, kenyamanan, dan juga mungkin rasa otentiknya yang perlu dipertahankan begitu ya, Bu Ayu ya. Nah, ini kan tentu melibatkan UMKM. Betul. Dan juga para pelaku kuliner lokal. Nah, agar tiga hal ini bisa terjadi dengan baik, koordinasinya bagaimana itu, Bu Ayu?
4: Okay. Kami dari Kementerian Pariwisata, karena kami pemerintah, kami kan sebagai fasilitator yang mendukung, kami mengajak IGN ya, Indonesia Gastronomy Network, yang memang komunitas begitu ya, yang bergerak di bidang gastronomi, yang paham mengenai cerita di balik makanan tersebut, bahan bakunya, supply chain itu artinya bahannya dari mana, terus di mana ditanamnya, kemudian bagaimana ini restoran atau warung atau tempat makanan ini bisa diolah dan sebagainya. Nah, itu kita ajak ya. Nah, kita bekerja sama ini dengan mereka. Nah, ketika ke daerah itu tentu saja kita nggak sendiri ya. Selain Kemenpar dan IGN juga pemerintah daerah. Nah, untuk tahun ini kita kan di Solo dan Jogja. Kenapa Solo dan Jogja? Karena jantung gitu ya, jantung dari pariwisata Indonesia kan budaya. Jadi undang-undang kepariwisataan kita juga menyatakan demikian ya, bahwa kekuatan kita itu adalah budaya. Nah, di Keraton ya, di Mangkunegaran, nanti di Yogyakarta juga, itu banyak sekali sejarah tradisi Keraton ya, yang mengangkat makanan-makanan Nusantaranya. Ini yang kita ingin tunjukkan kepada wisatawan itu. Kemudian, karena di Solo mereka akan keliling nih, nanti ke Tawangmangu, kemudian di kota Solo, di Yogyakarta juga ada sekarang banyak sekali gerakan di mana komunitas gitu ya, yang bergerak misalnya menanam sendiri. Jadi cabai ini dari mana? Ya dari kebun, jadi mereka bisa lihat langsung, kemudian diolah, jadi memasak di sana. Bahkan kalau untuk gourmet misalnya Pak Zaini kan mau tidak mau kita juga memakai keju gitu ya. Yeah. Keju, walaupun secara umum keju itu bukan Indonesia, walaupun di Sumatera Barat ada itu ya, walaupun namanya lain, tapi pengolahan keju sekarang ada di Indonesia. Ada beberapa yang sudah masuk ke restoran, ke hotel. Kenapa? Karena daripada mereka mengimpor, ya, lebih baik kan lokal. Karena kan emisi rumah kacanya juga kan rendah. Kalau memang dihasilkan di Jogja, terus dipakai di Jogja, kan emisinya rendah daripada dibawa dari misalnya Eropa gitu ya. Nah, ini adalah supply chain. Ini juga yang kita rangkul bersama bagaimana supply chain itu sehingga di dalam artisan market kita, ini juga ada acara artisan market nih, atau pameran. Pameran artisan, di mana ada puluhan penyedia atau pengelola gitu ya, yang dipamerkan di sana. Misalnya madu, beras, garam, kemudian keju, sayur mayuran, dan sebagainya. Kenapa kita tampilkan? Sehingga chef atau koki yang datang, GM hotel, pemilik hotel, wisatawan, travel agent, itu bisa melihat langsung dan lihat, oh, mendingan saya beli dari sini. Jadi kita, kami dari Kementerian Pariwisata, bukan hanya mempromosikan eventnya, mempromosikan untuk menarik wisatawan, tapi supply chain-nya. Jadi dari segi bisnis dan investasinya, kita juga perhatikan. Sehingga ketika di artisan market itu, misalnya hotel A gitu. Contoh lah ya, Ambarukmo misalnya, yang datang, wah, saya lagi perlu madu nih gitu. Daripada saya bawa madu dari jauh, sedikit saya beri, akhirnya terjadilah kontak bisnis. Nah, ini semua perlu dukungan lokal ya, pemerintah lokal kita ajak kadispar di masing-masing di tingkat kabupaten, kota, provinsi bersama-sama. Nah, tahun depan Mbak Zaini, kita akan keliling. Kalau tahun lalu Bali Jakarta, tahun ini Jogja, Jogja Solo, tahun depan mungkin berbeda. Mungkin di luar Bali dan Jawa. Nah, kayak gitu. Jadi nantikan terus. Karena kami dari Kementerian Pariwisata sekali lagi kan memfasilitasi dan ingin mendorong ekosistem pariwisata ini berjalan.
3: Ya. Gitu. Nah, mungkin sebagai penutup, Bu Ayu bisa menyampaikan kembali Wonderful Indonesia Gastronomy ini rangkaiannya mulai kapan dan apa yang sudah disiapkan, bagaimana masyarakat juga bisa mengetahui kegiatan ini, Bu. Silakan, Bu Ayu.
4: Ya, baik, tanggal 16 September itu kami launching ya ke press conference di Kementerian Pariwisata untuk menyiarkan atau mensosialisasikan ini. Waktu itu, oh ya, saya lupa bilang juga ada pemerintah Perancis ya melalui embassy ya, embassy mereka di sini juga menjadi bagian dari acara ini karena mereka punya juga acara gastronomi dan membawa koki ya, chef Michelin star ya, dua itu dari Perancis ke sini. Nah, kita kolaborasi nih. Jadi chef kita Indonesia dan chef mereka berkolaborasi. Bukan hanya satu, tapi ada banyak chef lainnya yang juga kita namanya four hands collaboration. Tangannya dua nih chefnya, dua lagi jadi empat tangannya bekerja sama. Itu salah satunya. Kedua, tanggal 26 September ya, itu adalah hari kick off atau hari dimulainya Wonderful Indonesia Gastronomy itu di Pura Mangkunegaran. Kita akan mengundang chef, seluruh chef, kemudian undangan para mitra. Nah, mitra ini salah satunya misalnya ya dari Hipindo ya dan APPBI. APPBI ini adalah asosiasi pemilik mall. Nah, mall-mall ini kita rangkul dan kita ajak juga untuk membuat culinary week gitu ya namanya. Yeah. Tapi sebetulnya berjalannya sebulan ya, culinary week di mana seluruh mall, bukan seluruh, ada saat ini mungkin 40 mall ya yang sudah bergabung dari ratusan yang ada di Indonesia untuk ikut meramaikan, sehingga hari itu kita tampilkan ada diskon kalau makan Indonesia. Puja seraknya di masing-masing. Yeah. Jadi itu disponsori mereka lah. Mereka ingin, okay, kita mau jadi bagian ini sehingga kita promosikan kuliner Indonesia. Mereka datang, siapapun pada bulan September Oktober itu datang nanti akan dapat diskon. Kemudian kita bekerja sama juga dengan salah satu perusahaan ya pembayaran luar negeri gitu ya, untuk bersama-sama di gourmetnya nih. Restoran-restoran akan ada namanya Restoran Week, tapi berlakunya 3 bulan sampai akhir tahun 2026 ini. Yeah. Kenapa? Untuk spending tadi. Ketika mereka ke restoran yang gourmet, mereka spending, mereka sponsorship juga gitu. Nah, kemudian setelah itu tanggal 27 akan keliling, kita ajak jurnalis dan taste maker ini ya, para pencicip ini gitu ya, untuk keliling ya. Kita ajak ke Tawangmangu, kemudian ke Jogja, nanti ke Borobudur, nanti singgah di salah satu hotel yang menampilkan cita rasa pengalaman makanan Indonesia, kemudian kita ajak juga ke UKM yang menjual paket-paket kuliner yang lokal gitu ya, di Jogja, kemudian juga tempe, keju, madu, beras dan sebagainya. Kemudian kita juga ada talk namanya. Jadi tentu saja kita juga harus membahas mengenai masa depan pariwisata kuliner ini gitu ya, atau gastronomi ini dengan pembicara dari pemerintah pusat. Jakarta juga akan datang nanti, karena kan Jakarta tahun depan akan menjadi 5 abad Jakarta, itu juga penting sebagai pusat kuliner seperti itu. Kemudian tahun depan rencana kami mau ke Sumatera gitu ya, nanti akan ada juga pemerintah Sumatera Barat yang hadir, karena tadi kita sebut rendang ya, udah diakui sebagai makanan terenak di dunia. Mari kita promosikan begitu. Selain talk atau seminar begitu, kita juga ada artisan market di mana ini terbuka untuk publik, sehingga yang tadi saya sebutkan berbagai macam pangan dan ingredients Nusantara itu juga kita tampilkan demikian. Itu berlangsung 3 hari di Yogyakarta, tepatnya di The Jogja. Jadi ini hotelnya Enjourney ya, yang baru saja diresmikan di Malioboro, di sanalah tempatnya nanti. Kami mengundang nih seluruh masyarakat yang baik yang ada di Jogja dan sekitarnya gitu untuk datang nanti dan turut mensukseskan Wonderful Indonesia Gastronomy 2026.
3: Baik, kalau begitu Bayu, kami nantikan perkembangan dari Kemenpar. Terima kasih banyak Ibu Ayu untuk waktunya pagi ini.
4: Terima kasih Pak Zaini. Sampai ketemu lagi kita.
3: Sampai ketemu lagi Bu Ayu, selamat pagi. Ya demikian tadi
4: Selamat pagi.
3: Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar nih Made Ayu Martini. Anda juga bisa berkomentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Tentu daerah tempat Anda berada juga punya makanan atau kuliner khas yang bisa dipromosikan juga ya, sebagai salah satu kekayaan gastronomi Indonesia yang bisa menjadi pemikat bagi wisman ataupun wisatawan lokal dari berbagai daerah untuk datang ke daerah Anda.
5: Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mijol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.
3: Ada Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, selamat pagi.
6: Pagi,
3: waalaikumsalam. Silakan komentarnya, Pak Udin.
6: Tentang makanan
3: gudeg. Oh, gudeg.
6: Ya. Itu kan makanannya kan diangetin terus gitu. Kalau belum habis diangetin terus, tapi enak.
3: Tapi makin enak begitu ya, Pak ya?
6: Enak. Itu sampai habis itu, benar-benar habis itu. Diangetinnya itu
3: khasnya. Inilah salah satu kekayaan kuliner gastronomi Indonesia begitu ya, Pak Udin ya?
6: Kuliner Indonesia
3: itu. Ya. Terima kasih Pak Udin. Waalaikumsalam. Yang lain silakan ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Jadi Indonesia ini memang punya kekayaan gastronomi yang luar biasa ya. Kita punya 17.000 lebih pulau dan ratusan suku bangsa, di mana masing-masing memiliki biasanya kuliner khas atau makanan khas tersendiri. Nah, ini juga memang perlu ditingkatkan untuk potensinya agar bisa menjadi kekayaan pariwisata Indonesia. Tapi ini tentu juga perlu pengolahan yang ataupun juga manajemennya agar bisa menarik. Nah, ini seperti apa? Anda juga bisa bergabung bersama kami, silakan ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Dan kami juga sudah bersama dengan Safe Traveler Wira Hardiansa. Mas Wira, selamat pagi, Mas.
7: Selamat pagi.
3: Pagi, Mas Wira. Mas Wira, kalau melihat kekayaan gastronomi Indonesia itu seperti apa sebenarnya?
7: Kekayaan kuliner Indonesia itu bahkan buku tertebal yang ditulis oleh Soekarno pun itu baru 25% tentang kekayaan kuliner Indonesia.
3: Yeah.
7: Artinya kuliner Indonesia ini memang bisa dibilang unlimited. Karena dari satu sudut akan terpecah ke beberapa sisi gitu. Jadi bukan hanya letter luck itu-itu saja gitu loh.
3: Yeah.
7: Dan kekayaannya memang tidak terhingga gitu.
3: Nah, itu apakah memang sudah dimaksimalkan pemanfaatannya untuk sebagai salah satu ikon wisata kita begitu, Mas Wira?
7: Nah, seringnya terjadi adalah promosi atau ikon ini yang sudah populer.
3: Ya.
7: Yeah. Gitu loh. Jadi kalau bisa dibilang banyak daerah yang memang populer dengan satu makanan, tetapi hanya itu-itu saja gitu loh. Tetapi itu tidak bisa disalahkan karena ada beberapa orang yang tidak mengenal daerahnya juga gitu loh. Jadi makanan sebagai ajang promosi suatu daerah itu memang betul, karena dari makanan kita bisa mengetahui adat dan budaya setempat. Kita bisa mencicipi.
3: Yeah.
7: Kita bisa mencoba yang namanya sate lilit dari Bali atau rendang dari Padang. Tetapi kita tidak bisa mencoba atau mencicipi yang namanya atau merasakan yang namanya pasir putih Bali itu kayak apa. Gitu loh.
3: Yeah.
7: Begitu juga dengan tarian, gitu loh. Tarian kita hanya bisa melihat visualnya saja. Tetapi dengan makanan, gitu kan, kita bisa melihat secara visual, baik juga visual dan merasakannya juga.
3: Ya, nah ini kita ambil contoh salah satunya mungkin di Sumatera Barat ya. Mungkin yang agak lebih menonjol atau ditonjolkan sekarang ini kan rendang misalkan begitu ya, sebagai makanan terenak di dunia. Tapi kan di sana banyak yang lain. Ada dendeng balado,
7: betul,
3: ada keripik balado begitu ya. Nah, hal-hal seperti itu, betul, kan kayaknya kurang di apa ya, kurang dimunculkan begitu. Itu kan apa sih, Bung Wirang, apa sih yang menjadi hambatannya begitu?
7: Yang menjadi hambatannya ialah sebetulnya satu, kurangnya informatif gitu.
3: Yeah.
7: Yang kedua, ini terkait dengan ekonomi gitu loh. Jadi banyak masyarakat kita yang berjalan mengikuti atau menjadi seorang followers. Jadi ketika rendang sudah terkenal, mereka tidak berani untuk mencoba-coba masakan yang lain yang belum terkenal gitu loh. Jadi yeah, yang sudah terkenal saja dipromosikan yang menurut mereka itu mempunyai nilai materi gitu.
3: Oh,
7: jadi mereka tidak berani tentang mengeksplor atau menjual masakan selain yang terkenal gitu. Alhasil masakan-masakan yang kurang terkenal ini biasanya hanya muncul pada hari-hari tertentu, misalnya hajatan gitu atau upacara adat gitu. Sedangkan itu sebetulnya mempunyai potensi yang sangat besar.
3: Yeah.
7: Selain juga penuh filosofi gitu, itu juga mempunyai sebuah kenikmatan tersendiri gitu.
3: Yeah. Sebenarnya yang menjadi pemegang tugas untuk memasyarakatkan ataupun juga menginternasionalkan kuliner Indonesia itu siapa sih, Bang Wira?
7: Sebetulnya tugas mempromosikan itu tugas semuanya.
3: Yeah.
7: Gitu, tugas putra daerah, tugas pemerintah juga. Jadi saya tidak bisa bilang itu hanya tugas pemerintah, tidak. Kita sebagai warga daerah, orang daerah, kita punya tanggung jawab untuk membangun daerahnya sendiri.
3: Yeah.
7: Gitu loh. Jadi jangan tergantung kepada pemerintah. Gitu loh. Jadi kitanya sendiri yang harus bergerak dahulu, pemerintah membantu.
3: Ya. Gitu. Apalagi sekarang zamannya dunia maya begitu ya, Bung Wira ya, lebih,
7: betul,
3: mudah memviralkan sebuah kuliner kita begitu ya.
7: Jadi terkadang menggunakan sistem berjualan, kitanya sendiri terkadang bingung kalau mau memulai, tapi kalau sudah maju nanti bingung.
3: Ya.
7: Seperti halnya banyak masakan-masakan daerah itu yang menggunakan bahan-bahan tertentu yang hanya ada di daerah gitu, dan itu sifatnya musiman.
3: Ya.
7: Nah, bagaimana kita memenuhi pasar ketika nanti masakannya sudah maju?
3: Ya.
7: Gitu, itu juga harus diperhatikan gitu, keberlangsungan bahan baku.
3: Oh.
7: Itu juga, okay, menjadi prioritas utama.
3: Ya.
7: gitu, ketika kita ingin memajukan masakan daerah.
3: Yang punya ciri khas tertentu atau bahan tertentu begitu ya, Mas Wira ya.
7: Betul.
3: Begitu ini bagaimana begitu terkenal, kita, banyak orang yang mulai mencobanya, akhirnya bahan bakunya
7: betul.
3: Agak sulit. Nah itu juga mesti diperhatikan begitu
7: agak
3: ya.
7: Agak sulit.
3: Keberlanjutannya.
7: Itu juga harus diperhatikan gitu. Jadi terkait promosi juga sebetulnya tidak harus keluar negeri.
3: Ya.
7: Misalkan masakan Aceh kita promosikan di Bali, atau masakan Bali kita promosikan di Papua atau di Kalimantan, itu juga menjadi salah satu ajang promosi makanan
3: yeah.
7: gitu. Karena wisatawan yang paling dekat kan wisatawan dalam negeri.
3: Ya.
7: Yeah. Gitu.
3: Wisatawan dalam negeri saja pun masih banyak yang belum tahu ya makanan khas daerah tertentu begitu ya.
7: Betul. Betul. Jadi jadi promosi wisata itu tidak harus melulu ke luar negeri.
3: Ya.
7: Yeah. Gitu. Dalam negeri pun kita bisa melakukan itu. Gitu.
3: Oke. Okay. Nah, ini kan bisa disebut sebagai harta karunnya Indonesia. Kekayaan alam betul. Indonesia, kekayaan wisata Indonesia begitu ya. Nah, ini bagaimana caranya Mas Wira agar memang bisa dimaksimalkan menjadikan Indonesia sebagai ya paling tidak pusat gastronomi dunia lah begitu.
7: Yang pertama masih banyak orang yang tidak tahu Indonesia, itu ya. Yang terpenting. Gitu, masih banyak negara-negara luar yang tidak tahu tentang Indonesia. Kita bisa sebut Prancis, mereka tahu. Gitu, kita bisa sebut Italia, mereka tahu. Padahal Eropa itu dapat rempahnya dari Indonesia zaman yeah. dulu. Tetapi orang Indonesia, tapi Indonesia itu tidak banyak yang mengetahui. Itu nomor satu. Gitu loh. Makanya saya setuju dengan adanya promosi
3: wonderful
7: makanan Indonesia,
3: Indonesia
7: ke luar
3: ya.
7: Negeri.
3: Yeah.
7: Selain itu juga memperkenalkan Indonesia gitu loh. Tetapi perlu diingat dengan adanya promosi kita juga harus siap dengan segala sesuatunya.
3: Yeah.
7: Misalkan bahan baku. Yang kedua penerus gitu. Jadi bukan hanya kerja atau tugas dari Kementerian Pariwisata, tetapi juga dari Kementerian Pendidikan bagaimana menanam rasa cinta kasih terhadap masakan Indonesia gitu yeah. loh, dipupuk dari SMK sehingga nanti ada penerusnya gitu
3: ya yeah. Nah ini Mas Wira ya, dalam kegiatan Wonderful Indonesia Gastronomy ini kan diundang juga para pencicip internasional begitu ya, untuk makanan tradisional kita itu. Kalau Mas Wira melihatnya bagaimana sih mengundang pencicip internasional begitu?
7: Saya sangat support teman-teman saya melakukan hal itu sebagai ajang promosi.
3: Yeah.
7: Itu tadi saya bilang, untuk nomor satu untuk memperkenalkan Indonesia dahulu. Sehingga berita ini nyebar, oh Indonesia itu ada, Indonesia punya makanan, Indonesia punya satu budaya yang unik.
3: Yeah.
7: Gitu. Jadi ini buat saya sesuatu peluang untuk mendatangkan, saya bilang ini peluang untuk mendatangkan wisatawan asing dan mendongkrak ekonomi lokal. Gitu. Tapi yeah. ya perlu diingat, yang harus kita sadari adalah fondasinya dahulu harus kuat.
3: Apa itu fondasi gitu. Yang harus kuat, Mas Wira?
7: Fondasinya yang harus kuat ialah kesediaan bahan pangan tadi
3: yeah.
7: yang saya bilangkan. Yang kedua melibatkan anak-anak lokal, misalnya. Kalau kita di Jogja, gitu, kita gabung dengan UMKM untuk mensupport gerakan ini.
3: Ya. Gitu. Termasuk jadi pelaku kuliner lokal lah juga begitu ya.
7: Betul.
3: Ya.
7: Ekonomi daerahnya terbangun, gitu.
3: Ya.
7: Yang kedua jangan sampai salah sasaran. Misalkan kalau kita ingin membranding Jogja ke internasional atau gastronomi Jogja, ya kita nggak usah bawa rendang. Bukan saya menemerkuakan atau menjelekkan rendang, bukan.
3: Yeah.
7: Tapi kalau kita ingin membawa rendang ke internasional, ya kita

0: Halo, putus-putus.
1: Bisa dengar suara saya, Bung Wira?
0: Iya,
1: Oke,
0: bisa.
1: nah Bung Wira
0: Bisa,
1: tadi
0: bisa.
1: kalau dari Kemenpar itu kan ada tiga hal yang ditekankan begitu ya. Yang pertama, soal kekayaan gastronomi kita ini harus diperhatikan juga masalah kebersihan. Kemudian juga masalah otentik rasa begitu ya. Termasuk cara pengolahan dan sebagainya. Nah itu Bung Wira kalau melihat itu bagaimana selama ini?
0: Kalau kita ngomongin masalah otentik rasa dan kebersihan, kita mengacu pada Thailand yang street food Thailand atau makanan kaki limanya bisa mendunia,
1: Ya.
0: gitu ya. Kalau masalah kaki lima masih banyak wisatawan asing yang berkunjung ke pasar-pasar tradisional untuk mencari otentik, gitu.
1: Ya.
0: Mereka jarang yang mencarinya di restoran, yang di hotel, gitu. Mereka mencarinya ke pasar-pasar tradisional karena mereka berkunjung ke suatu daerah ingin mencoba ciri khasnya suatu daerah. Nah, ini kan tidak bisa juga kita berbicara masalah higien sanitasi karena
1: Ya.
0: dalam kenyataannya higien sanitasi itu nomor sekian di pasar-pasar tradisional. Gitu loh. Tapi kalau untuk menunjukkan otentisitasnya sudah tentu mereka adalah putra daerah.
1: Ya.
0: Gitu loh. Itu sih kalau pandangan saya
1: Jadi
0: gitu.
1: intinya
0: Kalau
1: ini
0: kalau
1: ya oke.
0: kalau dikemas ke, da, kalau dikemas ke dalam restoran atau hotel,
1: Ya.
0: memang itu nomor satu hygiene dan sanitasi.
1: Ya.
0: Tapi biasanya ada sedikit perubahan cita rasa dan otentisitasnya.
1: Ya, justru
0: Gitu.
1: yang otentik itu langsung di lokal begitu ya, pelaku lokalnya begitu ya. Bung Mira ya
0: Betul,
1: biasanya
0: gitu
1: begitu
0: loh,
1: ya.
0: betul.
1: Ya.
0: Kalau kalau kita berkunjung ke Jogja, ya kita kalau berkunjung ke hotel itu susah mendapatkan cita rasa kampungnya, gitu loh. Saya
1: Jadi misalkan rasa
0: tidak
1: rasa gudeg di kaki lima ataupun di warung-warung kecil di Jogja, kalau sudah masuk hotel rasanya agak beda begitu, Mas Fira ya?
0: iya kan itu mindsetnya orang Indonesia seperti itu.
1: Ya.
0: Ada satu hal yang menurut saya bisa dicoba, yaitu para pelaku UMKM atau orang-orang yang di pasar itu yang berjualan makanan tradisional itu digaet oleh beberapa hotel. Biarkan hotel yang mengemas secara secara packaging, secara higien sanitasi, tetapi secara pembuatan makanan itu dilakukan oleh para UMKM.
1: Jadi intinya begini, Bung Wira, gastronomi kayaan kita ini kan jangan sampai rasa otentiknya hilang, karena disitulah keunggulan besarnya begitu ya, Mas Wira ya.
0: Betul, gitu. Karena kuliner Indonesia ini bisa dibilang salah satu bukan lagi hidden game, tetapi udah hartanya, gitu loh. Gitu loh.
1: Baik kalau begitu. Mas Wira, terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami pagi ini, Mas.
0: Iya, sama-sama.
1: Selamat pagi, Mas Wira.
0: Sama-sama.
1: Ya, demikian tadi ya. Safe Traveler, Wira Hardiansa, Anda juga bisa berkomentar bagaimana dengan daerah Anda di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
2: Wawancara Pro 3.
3: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
2: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Hari terakhir TNI Fire Monas dipadati masyarakat yang melihat alutsista dan juga mengikuti TNI Run. Berikut laporan selengkapnya Yurika Fitri. Yurika.
4: Ya Zaini, saat ini saya masih berada di kawasan Silang Monas, Jakarta, di mana Panglima TNI Agus Subianto didampingi oleh 3 kepala staf angkatan TNI Angkatan Laut, Darat, dan Udara. Tadi juga mengikuti pelaksanaan TNI Run di kawasan Silang Monas, Jakarta. Dan kepada para awak media, seusai mengikuti pelaksanaan TNI Run, Panglima TNI menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian dari ulang tahun TNI ke-81 yang akan

0: dilaksanakan pada 5 Oktober 2026 mendatang di kawasan Monas. Berbagai kegiatan sudah dilakukan oleh TNI di berbagai daerah, dan diantaranya itu bakti sosial dan juga olahraga, serta pameran alutsista yang saat ini masih berlangsung di kawasan Silang Monas, Jakarta. Berikut keterangan dari Panglima TNI kepada para awak media beberapa saat yang lalu.
1: Kesehatan gratis kalau di Jawa Barat ada kesehatan masal dan tempatnya sepatu. Dan nanti juga selain ini jam 8 kita pikon dengan seluruh Kodam tentang bakti kesehatan di...
0: Sementara itu dari pantauan kami, masyarakat sejak pagi hingga saat ini terus berdatangan ke kawasan Monas dan mereka melihat sejumlah alat sistem utama dari milik TNI, baik dari TNI Angkatan Udara, Laut, dan juga Darat. Dan sementara itu dari pantauan kami, saat ini Panglima TNI masih ada di lokasi dan baru saja memberikan medali kepada para pemenang pelaksanaan TNI RAN. Dan rencananya TNI RAN pelaksanaan pameran alutsista ini akan berlangsung sejak pukul 8 pagi hingga berakhir pada pukul 21 malam nanti. Dari kawasan Silang Monas, Jakarta, Yeriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, jaringan berita nasional. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.
4: Dalam warta berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kementerian Haji dan Umroh sedang mendalami dugaan penyimpangan pelimpahan nomor porsi haji reguler di Jawa Timur. Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj, Harun Al-Rashid mengatakan, pemeriksaan dilakukan setelah adanya laporan dan klarifikasi sejak Agustus 2026. Sementara itu, Kepala Subdirektorat Penindakan Haji Reguler Ridwan Gaus mengatakan dari 7 pelimpahan yang diperiksa, 6 diantaranya ditemukan memiliki ketidaksesuaian data atau dokumen. Pemeriksaan kemudian dilanjutkan dengan meminta keterangan dari jamaah, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU, dan sejumlah instansi terkait. Satuan Tugas Udara Riau mengerahkan 3 helikopter waterbombing untuk memadamkan karhutla di Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu. Kepala BPD dan Damkar Riau, Edi Afrijal, mengatakan satu helikopter dikerahkan ke Desa Semambu, sementara 2 lainnya ke Kuala Cenaku. Edi menyebut karhutla di Kuala Cenaku telah terjadi sejak 14 September dan masih menyisakan titik api. Oleh karena itu, pemadaman dilakukan melalui jalur darat dan udara. Jumlah korban tewas dalam kecelakaan feri Velo Jet di lepas pantai Siprus Utara bertambah menjadi 15 orang. Perdana Menteri Siprus Utara, Unal Ustel, mengatakan satu jasad kembali ditemukan di lokasi kapal tenggelam. Sementara itu, proses identifikasi korban masih dilakukan. Ustel mengatakan pencarian terhadap 13 orang masih hilang juga terus berlangsung, sementara bangkai kapal berada di kedalaman sekitar 554 meter. Feri Velo Jet terbalik dan tenggelam pada 30 Agustus saat menuju ke Mersin, Turki. Kapal tersebut membawa 267 orang dan sebanyak 239 orang berhasil diselamatkan. Dari dunia olahraga, Bayangkara Presisi Lampung FC meraih kemenangan 2-0 atas Isen Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League di Stadion Sumpah Pemuda Lampung. Pelatih Bayangkara, Oscar Bruzon, mengatakan perubahan taktik di lini tengah menjadi salah satu faktor kemenangan timnya. Menurut Oscar, pertandingan tidak mudah karena lawan memberikan tekanan melalui serangan balik. Namun Bayangkara mampu menjaga gawang tetap aman sekaligus mengamankan 3 poin. Dengan hasil ini Bayangkara naik ke posisi 9 klasemen dengan 5 poin. Sementara Isen Mulang, Kalteng FC berada di posisi terbawah.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk seluruh angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia di seluruh penjuru tanah air, saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi suara yang menyatukan Indonesia. Hadir menyampaikan informasi, merawat keberagaman, serta membawa cerita dan karya dari berbagai penjuru Nusantara. Di tengah perkembangan ekonomi kreatif, peran RRI semakin strategis. Bukan hanya sebagai ruang informasi, tetapi juga ruang bagi talenta dan karya kreatif Indonesia untuk diperdengarkan, diperkenalkan, dan menjangkau masyarakat yang lebih luas. Kami meyakini kolaborasi RRI dengan para pelaku ekonomi kreatif akan semakin membuka ruang bagi talenta dan karya kreatif dari berbagai daerah untuk tumbuh, naik kelas, dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Mari bersama-sama menghidupkan kreativitas dari seluruh penjuru Nusantara dan menjadikan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. 81 tahun RRI terus mengudara, terus berkarya, dan terus menginspirasi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas, Kepala Pusat Penerangan TNI, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dicintai masyarakat, dan senantiasa menjadi mitra strategis TNI dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu, dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya, nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam barisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Suku Dani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
1: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Pemerintah Kabupaten Fakfak menargetkan setiap kampung atau desa memiliki satu unit solar dryer atau pengering pala. Berikut laporan selengkapnya Niko Aflubun. Niko.
1: Ya, saudara, pemerintah Kabupaten Fakfak menargetkan setiap kampung penghasil pala dapat memiliki satu unit sarana solar dryer atau pengering pala, terutama untuk mendukung pengumpul pala asli Fakfak. Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak, Widi Asmorojati, mengatakan sarana pendukung pengolahan pala masih belum menjangkau seluruh petani dan pelaku usaha pala yang tersebar di Kabupaten Fakfak. Menurut Widi, komunitas pala di Fakfak tersebar luas pada 15 distrik dan sejumlah kampung, sehingga kebutuhan terhadap sarana pengeringan masih cukup besar.
2: Dari seluruh atau kebun pala kita itu 78,15% dari 15 distrik. Oleh karena itu memang kontainer ini hanya menjangkau beberapa kelompok, tetapi masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus dilakukan. Oleh karena itu tentunya dengan kesempatan ini apresiasi kepada pemerintah provinsi juga membantu beberapa solar trading yang modelnya seperti karbonat transparan untuk mempercepat proses pengeringan bunga maupun biji. Nah, dibangun ada sekitar 4 unit di 2 tahun terakhir, dan kemudian di perkembangan hingga saat ini ada solar dryer yang model mini yang juga menjadi sebagai pilot project, ada 4 unit yang dibangun. Tetapi intinya kebutuhan terhadap sarana prasarana dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pengeringan pala ini bersahab itu memang sangat dibutuhkan.
1: Widi menjelaskan, Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak saat ini mendorong pembangunan sarana pengeringan pala di setiap kampung yang menjadi sentra produksi. Pemerintah menargetkan setiap kampung penghasil pala dapat memiliki satu unit sarana pengering, terutama untuk mendukung pengumpul pala asli Fakfak. Menurut Widi, keberadaan pengumpul di kampung menjadi bagian penting dalam rantai pemasaran pala, karena para pala, petani pala membeli dan mengumpulkan hasil pala dari keluarga maupun masyarakat satu kampung sebelum dipasarkan kepada pengumpul lain atau pedagang grosir antar pulau. Dari Fakfak, Papua Barat, Niko Aflobun, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Catatan peristiwa.
4: Di Indonesia, tanggal 20 September diperingati sebagai Hari Puputan Badung. Pada tahun 1906, terjadi peristiwa bersejarah di Bali, perang habis-habisan oleh rakyat Bali saat melawan Belanda. Puncak peperangan terjadi saat Belanda menyerbu Puri Pemecutan. Kejadian tersebut menewaskan sekitar 7.000 orang, termasuk Raja Badung, I Gusti Ngurah Mada Agung. Peristiwa ini berawal dari insiden yang melibatkan pedagang Cina, Kui Tek Chiang. Muncul tuduhan palsu bahwa warga Bali mencuri uangnya. Kejadian tersebut menyebabkan ketegangan antara Kerajaan Badung dan pemerintah kolonial Belanda.
0: Waspada puncak kekeringan Sulawesi Utara dikepung El Nino kategori sangat kuat. Anugrah Pandey melaporkan selengkapnya. Anugrah.
5: Ya, Sulawesi Utara kini berada di titik krusial musim kemarau. Kepala Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara Aris Yunatas mengungkapkan bahwa bulan Agustus hingga September saat ini menjadi musim puncak musim kemarau yang diperparah oleh fenomena El Nino dengan status sangat kuat. Kombinasi cuaca ekstrim ini meningkatkan eskalasi ancaman bencana hidrometeorologi kering, mulai dari krisis air bersih, ancaman gagal panen, hingga kerawanan kebakaran hutan dan lahan yang mengintai wilayah Sulawesi Utara.
6: Sehingga bencana hidrometeorologi kering, khususnya keringan, kebakaran hutan dan lahan, dan mungkin gagal panen, kurang air bersih ini cukup sangat mengintai di masyarakat. Saya kira banyak sekali masyarakat yang akan terdampak terkait dengan bencana hidrometeorologi kering. Dan kami juga disampaikan waktu itu bahwa di press release itu, musim kemarau kita ada ini dalam waktu itu, El Nino-nya dalam status lemah, belum sangat kuat. Namun seiring waktu, berjalan waktu, mendekati pertengahan tahun, El Nino-nya menjadi sangat kuat sekali. Apalagi sekarang, kita memang sudah prediksi bulan Agustus-September adalah puncak musim kemarau untuk wilayah Sulawesi Utara. Ternyata juga fenomena El Nino juga mencapai status yang sangat kuat untuk bulan sekarang. Sehingga
5: ia pun mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak mengantisipasi potensi kekeringan, serta menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran lahan dan hutan. Pemerintah daerah juga diharapkan memperkuat langkah mitigasi guna meminimalkan dampak musim kemarau ekstrim yang diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan. Dari Manado, demikian Anugrah Pandey melaporkan Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, kemarau panjang mengancam ketahanan pangan di tujuh una-una. Ibnu Abbas melaporkan selengkapnya, Ibnu.
7: Iya, baik. Kemarau panjang memicu gagal panen dan penurunan produksi pangan yang berisiko langsung mengancam stabilitas ketahanan pangan di Tojo Una-Una. Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tojo Una-Una, Albar Amir, akibat dari panas yang berkepanjangan terjadi penyusutan debit air irigasi lebih dari 50% hingga mengakibatkan resiko gagal panen.
8: Pertanian penyusutan debit air irigasi sehingga lebih dari 50% akibat minimnya curah hujan dan pemanasan global. Yang kedua, resiko gagal tanaman, gagal panen tinggi daerah yang perlu kita antisipasi itu daerah yang terdampak kemarau panjang, ancaman bibit mati setelah lahan dipajak karena pemasukan air terhenti tiba-tiba akibat kemarau panjang.
7: Situasi ini menurut Albar memaksa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tojo Una-Una untuk berinovasi mendorong berbagai langkah dan strategi seperti mengoptimalkan manajemen air darurat.
8: Ini memaksa Dinas Pertanian mendorong strategi manajemen air darurat serta menyesuaikan pola tanam.
7: Lebih lanjut, tutur Albar Amir, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tojo Una-Una menerapkan langkah cepat untuk menyelamatkan tanaman dan menjaga stok pangan dari ancaman kekeringan dengan mendorong pembangunan sumur pantek, memperbaiki saluran irigasi dan mengoptimalkan fungsi embung, mengatur jadwal irigasi secara bergiliran agar semua lahan mendapat bagian air yang cukup. Dari Ampana, Tojo Una-Una, Ibnu Abbas melaporkan Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke daerah lainnya di mana akibat dari masih adanya kabut asap yang mengganggu jarak pandang dan juga kualitas udara yang buruk, CFD dihentikan untuk sementara. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Biaksana. Aga.
9: Ya, baik pendengar, aktivitas Car Free Day atau CFD yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara termasuk hari ini akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutlah. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM bernama Beatrice mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun Beatrice mengakui bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap karhutlah kunjungan masyarakat ke CFD juga semakin menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan dan hari ini pun

0: dihentikan sementara karena memang kabut asap di Kota Palangka ya bertambah pekat. Demikian maksud saya berikut pernyataan dari Beatrice, salah satu pelaku UMKM.
1: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500. Nah, kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka. Ya, kabut asap, jadi kita tidak ada jualan di KOC.
0: Ya, itu pernyataan dari Beatrice, salah satu pelaku UMKM yang tadi saya wawancara terkait dengan CFD hari minggu ini ditiadakan. Pendengar, pelaku UMKM juga berharap kondisi kabut asap akibat karhutla segera membaik sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Masyarakat juga sudah diimbau oleh pemerintah Kota Palangkaraya untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara semakin memburuk serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Gajah Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI meminta orang tua meningkatkan kewaspadaan terhadap lonjakan kasus influenza, khususnya influenza A, yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Aditya Prabowo. Adit.
3: Baik, para pendengar maupun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Jakarta Pusat, di mana Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI meminta kepada orang tua untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap lonjakan kasus influenza, khususnya influenza tipe A yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Sekretaris Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia Hikari Ambara Sakti mengatakan, peningkatan kasus terlihat terutama di kota-kota besar di Indonesia, bahkan sejumlah rumah sakit melaporkan peningkatan pasien anak yang membutuhkan perawatan.

0: juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.
1: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan, perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.
2: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
3: Indonesia menyapa pagi.

Nah, baik, nanti kita bahas ya soal usulan mengenai teknologi desalinasi air laut yang diusulkan secara resmi sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Jakarta. Nah, kalau kita ketahui memang seluruh wilayah administrasi DKI Jakarta berstatus awas kekeringan meteorologis untuk periode 11 sampai dengan 20 September 2026. Peringatan dini level tertinggi dari BMKG ini dikeluarkan menyusul hari tanpa hujan yang panjang akibat fenomena kemarau pasca El Nino yang diproyeksikan bisa bertahan hingga awal tahun depan. Sementara BPBD DKI Jakarta menegaskan bahwa status ini

0: merupakan indikator iklim atau kekeringan meteorologis dan bukan berarti seluruh wilayah Jakarta mengalami krisis air bersih secara massal begitu ya. Nah, ini maknanya sebenarnya. Secara umum pasokan air baku yang dikelola oleh Pamjaya dari Waduk Jatiluhur atau sumber 80% air Jakarta dilaporkan masih dalam posisi yang surplus dan aman hingga akhir tahun. Teknologi desalinasi air laut resmi diusulkan sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Jakarta. Nah, gagasan ini mencuat setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta menetapkan status awas kekeringan menyusul kemarau panjang yang melanda wilayah ibu kota. DPRD DKI Jakarta sepertinya juga sudah mendorong hal ini ya, di mana pemerintah Provinsi Jakarta juga mereplikasi sistem desalinisasi untuk sukses diterapkan di wilayah Kepulauan Seribu yang sudah dilakukan. Nah, ini diminta agar memang lebih dimasifkan kembali program ini. Nah, seperti apa kemudian DPRD DKI Jakarta juga melihat ini ya, sejauh mana ini juga didorong sebagai salah satu langkah untuk mengatasi potensi-potensi kekeringan saat musim kering, terutama di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyetujui opsi ini dengan syarat proyek Giant Seawall atau Tanggul Laut Raksasa harus segera dimulai. Keberadaan Tanggul Raksasa ini diharapkan akan mampu menjadi seperti penampung air alami begitu ya. Dan ini sangat vital sebagai wadah penampungan alami guna menyediakan pasokan air payau dalam volume besar. Pengolahan air payau ini jauh lebih efisien dan mudah secara teknis dibandingkan dengan memproses air laut murni dengan kadar garam yang sangat tinggi. Nah, baik, kita masih coba untuk hubungi narasumber terkait. Anda juga bisa memberikan komentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Proyek seperti ini atau program untuk air laut seperti ini ya, ini sebenarnya bisa diterapkan di berbagai daerah, tidak hanya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Jadi teknologi desalinasi air laut ini sebenarnya bisa diterapkan juga di pesisir pantai utara Jawa dan juga di berbagai daerah lainnya yang dekat-dekat dengan wilayah pesisir laut.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Tahukah kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia, dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara republik yang mengudara.
1: Indonesia menyapa pagi.
0: Sementara itu, perusahaan daerah air minum PDAM Kota Semarang melakukan sistem giliran air di wilayah selatan akibat dari penurunan debit air. Berikut laporan selengkapnya Rama Purwanto.
3: Tidak mau kita akan mengoptimalkan.
4: Debit air baku PDAM Tirta Modal Kota Semarang mulai mengalami penurunan hingga 25,4%. Dampak dari musim kemarau itu memicu gangguan distribusi air di kawasan Semarang Selatan, khususnya wilayah dengan elevasi geografis yang tinggi. Kabak Produksi 1 PDAM Tirta Modal Kota Semarang Agung Purwantoro menjelaskan, saat ini pasokan air baku untuk wilayah Semarang Selatan yang bersumber dari daerah Ungaran dan Gunung Pati menyusut dari rata-rata normal 561 liter per detik menjadi sekitar 418 liter per detik. Akibat dari penurunan, pihaknya sempat mengumumkan opsi giliran 2 hari sekali pada hari Senin lalu. Namun setelah tim teknis melakukan evaluasi dan rekayasa aliran, kini bisa ditingkatkan menjadi skenario giliran 12 jam sekali. Ia pun meminta sekitar 5.000 sambungan rumah di wilayah selatan untuk menyediakan tandon atau penampungan air mandiri. Pasalnya adanya tandon sangat penting untuk menyimpan pasokan air saat jadwal aliran sedang menyala.
3: Tidak mau kita akan mengoptimalkan pendistribusian air ke wilayah Semarang Selatan. Kemarin kita memang sempat melakukan penjadwalan 2 hari sekali. Tapi karena kami di tim tekniknya berupaya mengevaluasi aliran air di tempat kami, akhirnya kami bisa mengupayakan pelayanan 12 jam sekali.
4: Sementara itu, Kepala Humas PDAM Tirta Modal Mayang Karisma mengatakan PDAM terus memantau kondisi sumber air dan akan mengevaluasi jadwal distribusi apabila debit kembali meningkat. Jika kondisi membaik, pelayanan diharapkan dapat kembali normal selama 24 jam. Menurutnya, kondisi debit air saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan pelanggan, meski distribusinya perlu diatur di sejumlah wilayah.
5: Ini tangki kami terus standby, jadi apabila ada kebutuhan dan pelanggan memang menjadi pelanggan kami dan memang dalam keadaan yang memang membutuhkan air dan kami tidak bisa memberikan jadwal giliran aliran atau memang air tidak dapat mengalir ke rumah pelanggan, tangki akan dengan free atau gratis ke rumah pelanggan.
4: Berdasarkan pembagian wilayah, wilayah zona Jatiluhur mendapatkan aliran air pada pukul 7 pagi hingga 19 malam. Wilayah tersebut meliputi Jatingaleh, Carian, Jatiluhur, Jangli Perbalan, Saptamarga, Tamtama, dan Brijif. Sedangkan wilayah zona sisi barat mendapatkan aliran air pada pukul 19 malam hingga 7 pagi, meliputi Karangrejo Selatan dan Kampung Pentul. Rama Panto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: Balik ke informasi lainnya, di mana sejumlah elemen di Kota Bekasi menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di sepanjang aliran Kali Bekasi dalam rangka menjalankan program nasional pemerintah pusat gerakan Aman Sehat Resik Indah atau ASRI hari ini. Berikut laporan selengkapnya Leni Kurniawati. Leni.
6: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Perumahan Delta Pekayon. Sejumlah elemen di Kota Bekasi menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di sepanjang aliran Kali Bekasi dalam rangka menjalankan program nasional pemerintah pusat Gerakan Aman, Sehat, Resik, Indah atau ASRI hari ini. Kegiatan yang diinisiasi Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Bekasi tersebut diawali dengan apel Gerakan ASRI di Posko Pasukan Katak Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bekasi di Perumahan Delta Pekayon. Dan menurut anggota DPR RI dari Partai Fraksi Gerindra, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI bukanlah hal mudah yang dilaksanakan, butuh upaya konsisten berkelanjutan agar hasilnya terasa. Dan selain itu gerakan ASRI diperlukan sebagai upaya untuk menjaga Indonesia tetap bersih khususnya dari permasalahan sampah. Berikut pernyataan dari anggota DPR RI, Nuroji.
7: Konsisten mudah diucapkan, dibuat yel-yel, lalu dijadikan kegiatan seremoni seperti ini mudah. Tetapi melaksanakan secara konsisten dan itu yang sulit. Kita mengerti aman, masih tahu. Kita mengerti resik. Resik artinya bersih. Tahu. Indah pasti tahu. Tapi bagaimana mewujudkannya? Nah, yang sering kita lupa atau tidak konsisten. Ini gerakan harus masif dan konsisten. Kalau
6: dan sementara itu Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan pentingnya menjaga ekosistem sungai, khususnya Kali Bekasi. Menurutnya Kali Bekasi sebagai urat nadi kehidupan masyarakat Kota Bekasi dan harus senantiasa dijaga terutama dari sampah. Dan sekadar diketahui gerakan ASRI kali ini dihadiri perwakilan jajaran pengurus DPC Gerindra Kota Bekasi dan DPD Gerindra Jawa Barat, serta dihadiri jajaran anggota DPRD Kota Bekasi dan juga anggota DPRD Jawa Barat dan anggota DPR RI dari Gerindra Dapil Kota Bekasi dan Kota Depok. Hadir pula perwakilan dari pemerintah daerah Kota Bekasi serta unsur kelompok atau komunitas peduli lingkungan di Kota Bekasi. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda bisa berkomentar ya dengan sejumlah perbincangan yang sudah kita lakukan. Yang pertama tadi kita berbincang mengenai burnout atau stres tingkat tinggi di kalangan nakes yang berisiko terhadap keselamatan pasien. Kemudian juga kita bahas mengenai kekayaan gastronomi atau kuliner Indonesia yang sekarang ini didorong menjadi salah satu fokus utama untuk menarik wisman dan juga wisatawan lokal dari berbagai daerah yang tidak berasal dari daerah yang bersangkutan. Baik, ada Pak Ronald di Padang. Pak Ronald, selamat pagi.
8: Pagi, Bang.
0: Pagi, Pak Ronald. Mau komen?

0: Ntar yang mana, Prona?
1: Tentang air minum.
0: Oh.
1: Air laut jadi air tawar itu, Bang Zain.
0: Ya, silakan.
1: Kami sudah coba dulu di Padang waktu pasca gempa 2009.
0: Ya.
1: Nggak salah itu ada ahli-ahlinya dari Australia waktu itu, Bang.
0: Oh, jadi begitu.
1: Ya, air laut itu diubah jadi air tawar. Tapi nggak sehiginis air tawar yang asli kayaknya, Bang.
0: Oh, kenapa, Pak? Tak sehiginis? Masih ada rasa payaunya atau warnanya atau apanya begitu? Tidak terlalu jernih kah?
1: Warnanya memang bening, Bang.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kayak air tawar. Tapi rasanya itu loh, Bang. Nggak bisa dibohongin.
0: Berbeda begitu ya dengan air tawar yang memang biasa begitu ya?
1: Iya. Jadi kalau dapat menghadapi cuaca kayak gini, Bang, pikirlah truk-truk tangki air minum.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, jadi kita ini wilayah Indonesia ini kan luas. Kadang-kadang, contoh Padang ini kan udah musim hujan sekarang ini, Bang.
0: Iya.
1: Yeah. Kemarin ini. Nah, sebagian saudara kita yang di daerah Jawa Timur, Sulawesi kan masih
0: panas ya, masih kering.
1: Iya, masih panas. Kalau dapat kapal tanker air minum itu kita bikin sekarang lagi.
0: Oh, begitu ya.
1: Iya, jadi bikinlah, jangan minyak aja di kapal tanker, kalau dapat air minum.
0: Itu kan karena itu kebutuhan utama juga. Manusia begitu ya, koronal ya.
1: Iya, jangan kebutuhan mesin aja.
0: Iya.
1: Ya. Masalah cuaca udah beda, Bang. Era ya. 80-an, 90-an sama sekarang ini udah beda.
0: Iya.
1: Jadi kalau dapat, nah kita lebih tingkatkan lagi lah. Itu masalah kebutuhan air minum ini.
0: Ya.
1: Ya. Itu aja, Pak.
0: Baik, terima kasih banyak, Pak Ronald. Selamat pagi. Nah, ini memang kalau Anda baca analisis-analisis politik ya dari berbagai kalangan, termasuk analisis politik dari para pakar politik luar negeri, air di masa depan ini akan menjadi salah satu sumber yang diperebutkan, bahkan bisa menjadi sumber perang antar negara. Air memang sangat krusial bagi kebutuhan manusia. Pak Ronald tadi menyarankan jangan hanya tanker minyak, harus ada tanker air juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Baik, yang lain silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Ingin berkomentar soal gastronomi atau kekayaan kuliner Indonesia juga bisa ya. Yang sekarang ini memang sedang digalakkan oleh pemerintah termasuk Kementerian Pariwisata, di mana ada ajang Wonderful Indonesia Gastronomy atau WIG 2026 yang resmi sudah diluncurkan oleh Kementerian Pariwisata bekerjasama dengan Indonesia Gastronomy Network sebagai strategi untuk mendongkrak kunjungan Wisman. Jadi kalau dari data BPS yang ada, ternyata 58,34% Wisman yang berkunjung ke Indonesia melakukan aktivitas pariwisata gastronomi. Nah, kuliner menempati urutan kedua sebagai alasan utama turis asing datang ke Indonesia setelah wisata alam dan juga budaya. Setelah berhasil menargetkan atau menggait 15,39 juta Wisman sepanjang 2025, Kemenpar kini menetapkan target 16 sampai dengan 17 juta kunjungan Wisman. Dengan performa Januari sampai dengan Juli yang sudah menembus di angka 8,98 juta kunjungan, WIG 2026 diandalkan juga menjadi salah satu faktor untuk mencapai target akhir tahun dari kunjungan Wisman ke Indonesia. Nah, nanti kami terus hadirkan ya bagaimana perkembangan terkininya. Karena kalau dari urutan acara yang ada, nah ini nanti di Solo dan di Yogyakarta sebagai pusat acara, rangkaian program utama akan resmi dibuka di Pura Mangkunegaran Solo mulai 25 September hingga 4 Oktober 2026. Berbagai agenda pendukung lainnya juga akan tersebar di sana. Dan juga di berbagai daerah lainnya, seperti di Jakarta juga sama ya, Bali, Semarang, dan Surabaya. Silakan Anda bisa berkomentar juga di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Nah, baik, kita beralih ke informasi lain dari tim liputan kami ya, dari berbagai daerah di tanah air. Seperti laporan mengenai KPK yang dilaporkan menyita sejumlah barang bukti setelah merampungkan penggeledahan di kantor PT Summarecon Agung, di antaranya dokumen SHGB terkait perkara, dokumen keuangan, dan juga dokumen terkait dengan PT Kencana Jaya Properti Agung. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah barang bukti setelah merampungkan penggeledahan di kantor PT Summarecon Agung. Barang bukti yang disita berupa dokumen dan barang bukti elektronik yang berkaitan dengan dugaan korupsi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, sejumlah barang bukti yang disita, di antaranya dokumen sertifikat hak guna bangunan terkait perkara. Selain itu, penyidik menyita dokumen terkait keuangan PT Summarecon Agung dan keterkaitannya dengan PT Kencana Jaya Properti Agung atau KCJA. Seluruh barang bukti tersebut kemudian dibawa penyidik untuk ditelaah dan dianalisis lebih lanjut.
6: Dan kegiatan penggeledahan di kantor PT Summarecon Agung Tbk dengan melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti. Adapun beberapa barang bukti yang dilakukan penyitaan dalam bentuk dokumen dan barang bukti elektronik, diantaranya yaitu

0: tentunya keuntungan yang diperoleh atas pengurusan HGB itu kan kembali lagi ke korporasi ya, untuk kepentingan perusahaan. Nah, fakta-fakta yang didapatkan saat ini itu baru sebatas individu-individu yang mengurus atas nama perusahaan tersebut. Tetapi kami tidak menutup peluang untuk tentunya nanti ketika ada fakta-fakta di proses penyidikan yang akan dilakukan oleh tim penyidik ke depan ini, ditemukan aliran-aliran atau menggunakan rekening perusahaan yang kemudian itu dipakai untuk operasional perusahaan, nah itu tentunya kan ada manfaat yang diterima oleh korporasi begitu. Nah, itu sudah masuk konteks ke unsur-unsur untuk kita mintakan pertanggungjawaban pidananya pihak korporasi.
1: KPK juga telah menggeledah 3 ruangan dirjen di lingkungan Kementerian ATR BPN. KPK juga mengamankan dokumen dan barang bukti elektronik. Kasus ini sendiri, KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 diantaranya diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Sumarekon Agung, Andrianto Pito Joadi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Pahlevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Gizi Nasional BGN memperketat pengawasan protein hewani dalam program MBG yang dinilai paling rentan rusak. Sementara itu, BPOM menyiapkan lebih dari 40 ribu sampel untuk memperkuat pengawasan keamanan pangan dalam program MBG. Ana Syari melaporkan selengkapnya.
3: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, mengatakan sejumlah kasus gangguan kesehatan dalam pelaksanaan MBG berkaitan dengan makanan yang mengalami kerusakan. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena menu MBG banyak menggunakan protein hewani seperti ayam, telur, ikan, dan daging.
4: Bahan bakunya mesti benar. Mau masaknya benar, kalau bahan-bahannya sudah busuk, ya nggak, tetap aja orang akan bosan. Sehingga kami lakukan absensi penerimaan barang, termasuk ide-ide kami yaitu memperlakukan semacam marketplace kami lagi bangun supaya bahan-bahan baku protein hewani khususnya ini yang spesial ini kualitasnya benar, dibeli dengan harga yang benar, tidak ada markup. Jangan sampai beli kualitas A tapi ternyata yang datang kualitasnya D gitu misalnya.
3: Sementara itu, pengawasan keamanan pangan juga dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM melalui surveillance di lapangan. Kepala BPOM Taruna Iker mengatakan pihaknya tengah menyiapkan 41.150 sampel untuk mendukung surveillance keamanan pangan dalam program tersebut. Jumlah ini dihitung berdasarkan sekitar 27.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang saat ini beroperasi.
5: Contohnya dari 509 miliar itu tentu berhubungan dengan surveillance, khususnya tentang jumlah sampel yang kenapa 41.150 sampel yang diinginkan, yang dari total jumlah, kita tahu jumlah SPPG kita ada 27.000, dan tentu dari situ kita sudah hitung dengan penggunaan rumus Yamani namanya. Apa fungsinya sampel itu? Di situ ada aspek pencegahan yang kita bisa lakukan, karena di situ bisa terdata dari daerah-daerah mana yang rawat berdasarkan sumber dan sebagainya.
3: Taruna juga menjelaskan pengambilan sampel dilakukan untuk mencegah sekaligus mendeteksi potensi kerawanan pangan dalam pelaksanaan MBG. Surveillance juga digunakan untuk mempercepat penelusuran apabila terjadi kejadian luar biasa termasuk dugaan keracunan makanan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan 2 bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap

0: setiap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.
1: Air tuak memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras, disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.
3: Jelang warta berita pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Zeni, selamat pagi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Pariwisata menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi tingginya harga tiket pesawat untuk menjaga pertumbuhan pariwisata nasional. Adapun strategi tersebut, salah satunya dengan mendorong subsidi penerbangan serta menyusun paket wisata secara bundling. Wakil Menteri Pariwisata, Niluh Puspa mengatakan, harga tiket pesawat berkaitan langsung dengan akses masyarakat ke berbagai destinasi wisata. Oleh karena itu, Kementerian Pariwisata terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mencari solusi atas tingginya harga tiket pesawat. DPRD Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara mendukung pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Kepulauan Kabayna. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Bombana, Sudiani mengatakan, tahun ini ada dua wilayah yang akan mendapatkan pembangunan KNMP, yaitu Kelurahan Lambale, Kecamatan Kabayna Timur dan Desa Baliara, serta Kecamatan Kabayna Barat. Namun lokasi di Desa Baliara masih menunggu kepastian status kawasan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan atau BPKH. Dan melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan fasilitas nelayan mulai dari tambahan perahu, shelter pendaratan ikan, pabrik es portable, hingga fasilitas air bersih dan penerangan. Informasi mancanegara, Pentagon Amerika Serikat mewajibkan tes testosteron bagi personel militer pria berusia 30 tahun ke atas. Juru bicara Pentagon, Sean Parnell mengatakan, kebijakan ini bertujuan menjaga kesehatan, kinerja, dan kesiapan prajurit. Namun kebijakan tersebut mendapat sorotan dari pakar medis karena menurut Associated Press, pemeriksaan testosteron secara otomatis umumnya tidak direkomendasikan. Terapi biasanya diberikan kepada pria yang memiliki gejala dan hasil tes yang menunjukkan kadar testosteron rendah. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Atlet Tekball Indonesia Sumaya menyiapkan perubahan pola permainan untuk menghadapi final nomor tunggal putri Asian Games Aichi Nagoya. Sumaya lolos ke final setelah mengalahkan wakil India Kimzi Joachim Zouza dalam 3 set dengan skor 7-12, 12-9, dan 12-7. Kemudian ia akan kembali menghadapi wakil Myanmar Wai Kin Hin yang sebelumnya mengalahkan di fase grup B. Sumaya mengatakan pengalaman dari pertemuan sebelumnya menjadi bahan evaluasi untuk menghadapi laga final selanjutnya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, selamat pagi.

0: Saya Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang budiman, saya Dave Akbar Syafiq Karno Laksono, anggota DPR RI fraksi Partai Golkar. Dengan ini saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin mengudara, semakin canggih, dan semakin sejahtera kepada seluruh karyawannya. RRI sekali di udara, tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para toko radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Mas, ini mas, baksonya mas.
6: Udah nyampe baksonya. Kita makan aja lah. Leh, Makan lah. Ngapa kamu diem?
7: Mangkoknya Sen. Tuker sih Sen. Yang itu aja.
6: Emang kenapa mangkok kamu leh?
7: Saya mau yang itu.
6: Apa bedanya mangkok saya ini?
7: Ada gambar ayamnya.
6: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
7: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
6: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
7: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
6: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
2: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia Menyapa Pagi.
8: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi. Saya Rudy Zain akan bersama Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, Kolintang dari Minahasa akan dibawa kembali ke panggung internasional melalui agenda khusus di kantor pusat UNESCO di Paris 1 Oktober 2026. Agenda bertajuk Celebrating Kolintang. Resonances of Shared Cultural Heritage itu akan berlangsung setelah Kolintang tercatat dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO pada 2024 silam. Dalam penampilannya nanti, Kolintang tidak hanya memainkan lagu daerah, tetapi juga musik nasional, kemudian jazz, musik klasik, hingga lagu yang dikenal oleh masyarakat Perancis. Lantas seperti apa persiapannya dan apa yang ingin diperkenalkan Indonesia melalui suara Kolintang di Paris, Perancis? Kami akan hadirkan nanti perbincangan bersama dengan dua narasumber kami, Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional atau yang disingkat dengan PINKAN Indonesia, Penny Iriana. Dan nanti kami juga akan berbincang bersama dengan seorang komponis dan etnomusikolog, Dr. Frankie Raden. Kami saat ini sudah tersambung bersama dengan Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional Indonesia atau PINKAN, Penny Iriana Marsetio.
4: Wawancara Pro 3.
8: Bu Penny, selamat pagi.
9: Pagi.
8: Iya. Bu Penny, ini ya, sebenarnya nanti seperti apa agenda Kolintang di Paris ini?
9: Agenda awalnya adalah kami diundang oleh kedutaan Pak Prancis untuk tampil di acara resepsi hari kemerdekaan. Namun karena kami juga Kolintang telah mendapatkan inskripsi dari UNESCO ke ini, jadi kami juga diundang ke kantor UNESCO untuk memainkan Kolintang di sana.
8: Okay.
9: Dan memberikan apa semacam apa ya talk show ataupun bercerita tentang Kolintang.
8: Oke. Okay. Jadi ada talk show dan juga ada bercerita tentang Kolintang ini, Bu Penny, nanti ya.
9: Iya.
8: Iya.
9: Iya.
8: Kapan Bu persiapan penampilan ini dimulai dilakukan?
9: Persiapan penampilan sudah semenjak kami mendapat undangan ya, sekitar di awal Agustus. Di awal Agustus. Namun dari hari ke hari berkembang.
8: Mm-hmm.
9: Kami diundang ke UNESCO. Awalnya ada itu tadi, kami akan hadir mengisi acara di resepsi kedutaan Prancis.
8: Okay.
9: Kemudian ada berita kami diundang UNESCO. Dan yang ketiga adalah kami akan bermain di salah satu universitas bergengsi di Paris.
8: Oh,
9: Universitas okay. Musik Etimolog.
8: Universitas Musik Etimolog.
9: Etnomolog.
8: Oh sorry, etnomolog. Ethnic, ya. Iya. Baik. Ya, Bu Penny, kita sudah tersambung juga ya. Bu dengan Bapak Frankie Raden.
9: Iya.
8: Beliau adalah komponis dan ya. Etnomusikolog.
9: Iya, komponis.
8: Iya,
9: dokter. Beliau juga.
8: Iya. Kita sapa dulu ya, Bu ya.
9: Ya, monggo, iya. Monggo.
8: Pak Frankie Raden, selamat pagi.
10: Selamat pagi, Pak Mas Rudi, dan selamat pagi juga Bu Penny.
8: Iya.
9: Selamat pagi, Pak.
8: Kabar baik ini, Pak Frankie ya?
10: Iya, kabar baik, alhamdulillah.
8: Baik. Nanti saya tanya, tapi saya masih penasaran dengan Bu Penny ini. Tadi kan diceritakan bahwa persiapannya sudah dimulai sejak Agustus. Nah, nanti Kolintang akan tampil dalam format seperti apa ini, Bu Penny?
9: Ya, satu permainan full, Pak. Kan Kolintang ini adalah ensemble musik kayu.
8: Yeah.
9: Jadi kami nanti akan main lengkap dengan penyanyi juga. Dan itu lagi karena kami nanti akan diundang ke salah satu universitas sebagai pengusung. Kami tidak mau malu dong nanti, karenanya kami mohon pendampingan dari Profesor Frankie Raden yang memang beliau adalah ahlinya. Tapi memang perjuangan Kolintang menuju UNESCO dengan pendampingan dari Profesor Dr. Frankie Raden.
8: Iya. Baik, Pak Frankie, mendengar penjelasan dari Bu Penny, kalau dari sisi musik, Pak, seperti apa sih Kolintang yang akan nanti diperkenalkan di Paris, Prancis 1 Oktober ini?
10: Iya. Oke, terima kasih. Kolintang itu sebenarnya masih sebuah jenis musik folklore ya.
8: Folklore, ya.
10: Ya. Mm-hmm. Cuma bedanya memang Kolintang ini sudah berkembang menjadi musik yang lebih umum ya.
8: Mm-hmm.
10: Dia bisa memainkan musik apa aja dengan alat itu gitu loh. Beda dengan musik tradisional yang asli.
8: Okay.
10: Nah nanti terutama tangga nadanya sudah menjadi tangga nada diatonis sehingga mereka menjadi sangat fleksibel ya.
8: Mm-hmm.
10: Tapi dalam cara bermainnya masih sangat otentik gitu loh. Masih musik tradisi seperti tadi dicatakan Bu Penny itu alat musik kayu ya.
8: Mm-hmm.
10: Musik kolintang kayu. Nah nanti untuk di sana itu karena kita main di beberapa tempat ya. Jadi format istilahnya repertoarnya itu susunan lagu-lagunya itu kita buat beberapa versi ya untuk misalkan yang tadi ya tadi sudah dikatakan oleh Bu Penny akan main di KBRI itu lebih untuk acara-acara yang sifatnya diplomatis ya.
8: Okay.
10: Selain memperkenalkan Indonesia artinya juga memperkenalkan selain musik Kolintang tapi juga memperkenalkan negara kita kan.
8: Jadi sesuai nanti di mana penampilannya, repertoarnya akan disesuaikan begitu Pak Frankie ya. Betul, itu kenapa Pak? Beragam begitu Pak?
10: Karena memang misinya beda ya.
8: Mm-hmm.
10: Misi di seperti yang tadi saya katakan di KBRI itu misinya lebih diplomatis ya.
8: Okay.
10: Misi kenegaraan ya. Jadi bagaimana kita memperkenalkan Indonesia melalui musik Kolintang. Tentu saya dalam hal ini kalau kita ngomong soal musik, kita akan mainkan juga lagu-lagu nasional. Salah satunya mungkin Rayon Pulau Kelapa atau Indonesia Pusaka ya.
8: Hmm.
10: Di samping tentu saja juga ciri khasnya Kolintang yaitu memainkan lagu-lagu daerah. yeah. ya, seperti si patokan, terutama yang asal dari Minahasa, karena alat ini kan asalnya dari Minahasa, ya, Oinani Keke gitu ya, itu dirangkai dari saat jadi sebuah medley.
8: Okay.
10: Nah, di samping itu juga,
8: yeah.
10: ya.
8: Nah, dari hal-hal yang ceritakan ya. Tadi musik folklor kemudian memiliki ya. Nada diatonis dan dimainkan secara otentik ya. Apa sebenarnya yang ya. Membuat Kolintang itu dinilai menarik untuk didengar oleh masyarakat asing ini Pak Franky?
10: Oleh masyarakat asing?
8: Iya.
10: Oh iya, karena itu tadi yang saya katakan jarang sekali musik tradisional ya yang otentik yang asli bisa begitu fleksibel. Nah ini nanti akan dibuktikan dalam susunan lagu atau repertoar yang kita mainkan di UNESCO. Karena UNESCO udah beda lagi tuh misinya.
8: Okay.
10: Tidak hanya misi istilahnya kenegaraan ya, kita kan sudah diterima sebagai intangible cultural heritage ya. UNESCO menjadi warisan tak benda, menjadi milik dunia. Nah, oleh sebab itu Kolintang juga ditantang untuk membuktikan apa benar Kolintang bisa menjadi musik dunia gitu loh.
8: Oh.
10: Nah, salah satu caranya adalah yeah. kita bisa memainkan segala yeah. jenis musik yang ada di dunia.
8: Yeah.
10: Itulah yeah. kehebatan Kolintang.
8: Iya, yeah. itulah repertoarnya, tidak hanya lagu tradisional itu, Pak Franky.
10: Iya.
8: Yeah.
10: Itu ada lagu jazz, ada yeah, lagu yeah. klasik gitu.
8: Luar yeah. biasa itu. Baik, saya ke Bu Penny. Kabarnya Bu, ada lagu yang nanti dimainkan, ini adalah lagu yang dikenal oleh masyarakat Perancis. Lagu apa ini Bu?
9: Nah itu dia. Sepertinya Pak Franky
8: tapi benar itu kabar itu ya Bu ya, akan memainkan lagu yang sangat ya, dikenal.
9: Kami akan memainkan lagu Perancis, klasik sepertinya.
8: Oh.
9: Dan memang itu tadi, saya tidak mau mempermalukan Indonesia.
8: Iya,
9: jadi
8: iya, iya.
9: untung Pak Franky selaku profesor dan guru besar musik itu berkenan untuk mendampingi Kolintang. Jadi okay. Kolintang ini benar-benar kita angkat tidak main-main. Ini benar-benar sebuah perjalanan yang wow.
8: Oke, okay. kalau gitu nanti saya simpan dulu pertanyaan itu, nanti saya minta ke yeah. Pak Franky untuk menjawab mudah-mudahan.
9: Ya,
8: tapi sebelumnya Bu, respon para pemain yeah. ketika mendapatkan kesempatan untuk tampil di internasional di Paris ini bagaimana?
9: Wah, suatu apa ya, suatu berkah, dan mereka bersemangat sekali, dan mereka juga saya sampaikan bersiap kalau salah satu nanti akan diminta tinggal untuk di sana oh. dan mengajarkan Kolintang.
8: Oke.
9: Okay. Karena kami juga membawa seperangkat alat yang akan kami titipkan di salah satu akademi musik itu. Dan tentunya itu akan menjadi penyelidikan ataupun pembelajaran sebuah musik etnik namun diatonis dan bisa bermain berbagai macam genre musik.
8: Iya, iya. Jadi repertoarnya bisa beragam, apapun lagunya musiknya yeah. itu bisa dimainkan ya. Baik.
9: Yeah.
8: Ada berapa personil Bu nanti yang akan dibawa ke Perancis untuk penampilan ini?
9: Kami nanti akan berangkat. Pemain ada 8, ada 9, satu penyanyi. Lalu Pak Franky Radian sendiri yang akan menjelaskan. Lalu saya pendamping, ada 3 ibu-ibu pemain cadangan. Karena kami takut biasanya ibu-ibu dari kedutaan mungkin berkenan kami memainkan, nah kami akan ikut turun memainkan. Namun untuk yang pertunjukan asli kami tidak sanggup.
8: Oh.
9: Mesti mereka yang dibawa adalah guru-guru Kolintang.
8: Guru-guru Kolintang
9: yang
8: semuanya.
9: Cara autodidak ya.
8: Okay.
9: Cara autodidak. Mereka yeah, yeah. adalah keluaran dari keturunan dari keluarga penyuka Kolintang.
8: Oh, berarti memang betul-betul sudah mendarah daging ya Bu nanti ya.
9: Ya,
8: bahwa ini
9: mereka
8: kapasitas mereka sangat tepat sekali untuk memainkan
9: ya.
8: Di belahan ya. Dunia lainnya, yaitu di Perancis.
9: Okay. Ya.
8: Saya ke Pak Franky sekarang. Pak, jadi oh. lagu apa nanti yang dimainkan? Lagu ini kabarnya sangat dikenal oleh masyarakat Perancis. Silakan
10: oh,
8: Pak.
10: Iya. Iya. Itu lagu yang sangat populer ya. Namanya La Vie en Rose, kalau nggak salah ya, saya juga nggak terlalu ini bahasa Perancis ya. La Vie en Rose itu ada dua sebetulnya, satu lagu pop itu yang memang benar-benar lagu Perancis ya, La Vie en Rose. yang sudah dikenal di mana-mana ya.
8: Okay.
10: Yang kedua tadi yang dikatakan oleh Bu Penny ini juga lagu klasik, cuma karyanya Mozart yang juga dikenal wow. di seluruh dunia, namanya Ala Turca ya.
8: Ronda ya. Ala Turca ya Pak ya. Iya. Itu sudah sangat terkenal sekali itu lagu. Jadi akan memainkan dua, Levia Rose dan Ala Turca.
10: Ada satu lagu lagi.
8: Apa itu?
10: Judulnya Love itu, tapi itu bukan lagu Prancis ya, itu lagu jazz ya. Dan ada satu lagi mereka siapkan namanya kalung saya lupa itu lagunya David Foster ya.
8: David Foster.
10: Olympic Games atau apa kayak gitu. Maksud saya lagu-lagu yang dimainkan di mana-mana gitu loh.
8: Iya.
10: Yang sangat-sangat challenging ya dari segi teknis.
8: Iya, berarti Mozart tadi pun juga sangat challenging ini Pak ya dengan
10: dengan dimainkan oleh kolintang.
8: Kolintang itu
10: kan oleh piano sih enggak terlalu susah.
8: Sudah sering kita dengar itu ya.
10: Iya.
8: Dan diciptakan juga melalui nada-nada piano ketika itu oleh Mozart ya.
10: Iya.
8: Nah, bagaimana memilih pilihan musik? Baik itu jazz ataupun klasik itu sendiri Pak?
10: Iya justru karena kita berusaha memperlihatkan bahwa kita mampu memainkan tadi yang dikatakan oleh Bu Ben setiap genre musik ya.
8: Iya.
10: Itu jadi jazz ini apa gitu loh yang kita pilih, kita ambil satu lagu juga yang sudah dikenal ya, lagu itu kan sudah standar lah ya, lagu standar gitu loh. Sedangkan klasik seperti tadi yang kita katakan kita yang pilih yang orang langsung sudah langsung familiar gitu ya. Sedangkan yang lagu pop ya itu memang harus lagunya Prancis gitu untuk survive, tapi lagu itu digarap dengan aransemen yang sangat menarik sehingga nantinya akan ada surprise buat para pendengar walaupun dia sudah tahu lagu itu ya. Kita akan bikin arrangernya itu teman-teman semua yang bikin aransemen itu mereka bikin tiba-tiba di tengah-tengahnya tuh ada masuk gaya keroncong gitu loh.
8: Oh.
10: Jadi kita bikin Love Young Rose dengan gaya musik keroncong itu saya pikir akan jadi surprise.
8: Iya.
10: Itu benar-benar otentik Indonesia. Jadi kita ini kan memang intercultural ya. Antara budaya musik Prancis dan budaya musik kita gitu loh.
8: Yeah.
10: Lagunya dari Prancis tapi iramanya dari Indonesia.
8: Dari Indonesia. Oke, saya kembali ke Bu Penny nih Bu. Bu Penny. Menurut Tingkan Indonesia, apa yang paling berbeda di penampilan kali ini dengan penampilan sebelumnya? Selama ini kan Tingkan Indonesia banyak tampil Bu Penny ya di berbagai panggung-panggung bergengsi.
11: Iya.
8: Di dalam ataupun internasional, misi diplomasi budaya, memperkenalkan ensemble musik kolintang kemana-mana. Nah apa yang merasa ini menjadi pembeda dengan penampilan-penampilan sebelumnya ini Bu?
11: Ya, istimewa itu tadi seperti yang disampaikan Pak Franky Raden. Di sela nada-nada lagu klasik, lalu mereka akan beralih ke musik keroncong. Bisa dibayangkan seperti apa? Bisa dibayangkan, tapi namun mungkin karena saya sudah mendengarkan musik kolintang setiap hari, jadi perubahan itu amat istimewa dan apa ya, menghanyutkan hati gitu.
8: Iya.
11: Makanya nanti apabila itu dilihat oleh para pemusik-pemusik di luar sana, saya tidak tahu apa yang ada di benak mereka. Tentunya amat sangat surprise.
8: Oke. Nah, sebenarnya inti pesan apa yang ingin disampaikan kepada publik Perancis, publik Paris khususnya dari penampilan ataupun dari sebuah alat musik kolintang asal Minahasa Sulawesi Utara ini, Bu?
11: Ya, kami ingin menyampaikan kepada dunia, ini musik etnik dari kayu, namun dia tidak kalah dengan alat musik kekinian. Karenanya, saya yang orang Jawa ini memohon kepada Pak Franky Raden, pendampingan Pak Franky Raden, lalu komposer Dwiki Darmawan, untuk terus memberi keyakinan. Karena kadang dianggap sebelah mata. Kita paham kan bagaimana pribadi bangsa kita ini selalu menganggap remeh apa yang kita punya. Dan saya yang Jawa ini melihat kolintang adalah suatu keistimewaan dari sebuah
9: pohon dari sebilah kayu yang bisa bernyanyi dengan merdu. Dan itu tadi, kalau secara ini dia suatu alat musik yang hemat energi, tidak perlu elektrik.
8: Iya, tidak perlu elektrik.
9: Dan apalagi ya pemain-pemain di masa lalu mereka autodidak. Jadi rasanya sebuah mahakarya dari maha yang maha kuasa yang turun di Minahasa.
8: Oke.
9: Saya merasanya begitu.
8: Iya.
9: Karenanya saya agak ngotot mungkin Pak Franky Raden tuh amat paham bagaimana saya perjalanan ini sering diremehkan orang. Namun saya mempunyai kekuatan dan keyakinan bahwa apabila orang mengerti, orang akan memberi penghargaan ini.
8: Iya.
9: Dan puji syukur Pak, penghargaan ini kami mendapatkan bersamaan dengan balofon. Jadi balofon yang alat musik yang nyaris sama dengan kolintang. Dari Afrika dan nyaris punah. Jadi kami diangkat melalui extension dengan balofon. Dan itu pun kami dibantu oleh Dubes UNESCO saat itu, Profesor Ismunandar, yang beliau juga paham musik. Jadi kalau orang tidak paham musik mungkin tidak akan tahu. Karenanya saya berterima kasih tentunya kepada Yang Maha Kuasa, lalu kepada Profesor Dr. Franky Raden, lalu Maestro Dwiki Darmawan dan Profesor Ismunandar sendiri.
8: Baik.
9: Tentunya.
8: Iya.
9: Ya.
8: Baik, saya kembali ke Pak Franky. Pak Franky, saya masih penasaran nih Pak dengan beberapa genre musik yang nanti dimainkan ya, ada jazz, ada klasik, pop dan tradisional. Ya. Nah, gimana Pak nanti ya? Artinya tuh ini pasti sangat membuat kejutan, sangat menarik sekali ketika Kolintang memainkan musik-musik seperti itu. Nah, apa yang menjadi pembeda ketika kita mendengarkan secara terbiasa mungkin Mozart dengan piano, jazz dengan instrumen-instrumen yang khasnya seperti itu? Ini apa yang menjadi pembeda tetapi menarik ini Pak?
10: Ya justru ini kalau kita tahu alat kolintang itu kan jenis bahannya sama semua ya, kayu semua ya, jadi itu sebuah ensemble musik kayu, itu yang membedakan dengan misalkan orkestra, alatnya macam-macam. Terus jazz, alatnya juga macam-macam. Ada drum, ada bass, ada bass macam-macam, ada gitar ya. Kalau ini benar-benar semuanya rumpunnya kayu itu, dan kayu ini adalah sebuah alat musik yang paling tua di dunia ya, karena dia tuh tidak memerlukan resonansi. Jadi dia bisa bunyi sendiri. Tadi yang dikatakan Lembu Penny itu sangat eco-friendly ya, sangat hemat energi ya. Dia istilahnya tuh bagian dari sebuah keluarga musik yang namanya idiofonik ya, yang bisa berbunyi sendiri tanpa bantuan apapun juga gitu. Nah, ini sebuah bentuk ensemble yang sejenis alatnya, sehingga orang akan melihat ini sebagai sesuatu yang sangat unik banget gitu loh. Beda dengan tapi dia fungsinya memiliki fungsi yang sama dengan fungsi band atau fungsi orkestra gitu loh, dari segi jangkauan suaranya ada yang instrumen melodi yang tinggi, ada yang tengah untuk pengiring, ada yang rendah sekali untuk bass gitu loh. Sebagai dalam sebuah fungsi musik dia lengkap, cuma alatnya tuh sejenis, yaitu alat musik kayu. Itu
8: sama semuanya ya, sejenis dari kayu semua. Nah, bagi pendengar yang asing atau bahkan pertama kali nanti mendengarkan instrumen-instrumen nada-nada dari kolintang, sejauh mana mereka juga perlu memahami budaya Minahasa untuk menikmatinya?
10: Nah ini justru kelebihan kolintang ya, karena mereka menggunakan tangan nada diatonik, sehingga musik yang keluar, melodi, harmoni apa segala macam tuh buat orang-orang yang biasa dengan musik barat ya sangat familiar gitu loh. Cuma tinggal lagunya aja yang mungkin tidak semuanya mereka kenal, misalnya lagu daerah kita ya gitu loh. Jadi ada semacam pintu masuk buat mereka bisa mengapresiasi musik kolintang ini, karena memang tangan nadanya diatonik gitu, cuma warna bunyinya itu beda. Itu yang mungkin mereka nggak pernah dengar ya. Karena di dalam orkestra ada juga alat musik kayu yang namanya xylophone, mirip Cuma itu cuma satu di dalam semua orkestra yang begitu banyak alatnya gitu. Kalau ini semuanya benar-benar khusus musik kayu gitu.
8: Baik, ini sebagai penutup untuk Pak Frankie dan nanti juga untuk Bu Penny ya. Saya ke Pak Frankie dulu. Setelah penampilan di Paris nanti Pak, apa yang ingin Anda atau ingin orang ingat tentang Kolintang?
10: Ya, nah ini sebenarnya kita kan mengembalikan Kolintang ini ke menjadi warisan musik dunia ya. Kolintang kan tadinya masih sebelum kita diterima menjadi Intangible Cultural Heritage, benar-benar masih milik masyarakat Minahasa dan mungkin masyarakat Indonesia. Nah, begitu kita penampilan kita ke UNESCO ini penting sekali misinya, karena kita ini sebenarnya bermain di rumah induk kita yang telah menerima kita menjadi warga dunia gitu loh. Nantinya kita harapkan UNESCO juga ya artinya bertanggung jawab ya untuk memperkenalkan Kolintang ini ke seluruh dunia gitu, tidak hanya mengakui,
8: tapi
10: mereka juga punya tugas gitu loh. Kita sudah memberikan istilahnya sumbangan budaya kita.
8: Nah,
10: silakan Anda sekarang yang mempopulerkan ini ke seluruh dunia gitu.
8: Nah, terakhir untuk Bu Penny, apa yang ingin Ibu bawa pulang setelah penampilan di Paris ini?
11: Tentunya semangat kepada anak-anak, para pelatih, untuk lebih banyak belajar lagi, karena mereka rata-rata autodidak. Itu tadi, mereka yang saya bawa, kebetulan mereka adalah para pelatih, harapannya adalah pematangan diri untuk mereka sebagai pemusik. Bahwa itu tadi, Kolintang sudah mendapat pengakuan UNESCO. Nah, kalian yang memang dari Minahasa yang wajib menjaga, apalagi mereka dari keluarga keturunan Kolintang yang memang bermain Kolintang. Jadi itu tadilah, meningkatkan SDM-nya. Saya sih, saya hanya mampunya sebagai ibu, manajemen saya tuh manajemen ibu.
8: baik. Iya, Ibu Penny dan Pak Frankie, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbagi. Sama-sama. Sukses, mudah-mudahan Kolintang bisa dikenal, diterima di hati masyarakat di luar Indonesia tentunya. Terima kasih dan semakin berkembang. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi, Bu Penny. Selamat pagi, Pak Frankie.
11: Selamat pagi. Selamat aktivitas, Mas. Ya, makasih Pak Urangi.
10: Sama-sama Bu Penny, dari Pak Sudi, terima kasih.
8: Terima kasih. Demikian tadi kami berbincang bersama dengan Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional atau PINKAN Indonesia, Penny Iriana Marsetio, dan kami juga berbincang bersama dengan seorang komponis dan etnomusikolog, Dr. Frankie Raden.
4: Wawancara Pro 3.
8: Ya pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, maksud kami Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan hadirkan beberapa informasi dari reporter kami. Di antaranya adalah ketersediaan stok pupuk urea subsidi di gudang pasir Hayam Cianjur sebanyak 2.358,4 ton mencukupi hingga tahun depan, termasuk ketersediaan NPK 2.114,80 ton. Yan Sofyan dari Bandung melaporkan. Yan Sofyan.
12: Baik pendengar, tibanya musim tanam padi untuk ketersediaan stok pupuk subsidi di tahun 2026 di Cianjur masih tercukupi atau aman. Banyaknya pupuk urea subsidi di gudang pupuk pasir Hayam Cianjur, menurut Kepala Gudang Pupuk Urea Pasir Hayam, Martin Saputra, untuk pemakaian di bulan musim panen, pupuk urea subsidi tidak kekurangan atau aman. Selain itu, space pupuk urea subsidi saat ini dengan jumlah 2.358 ton dan untuk NPK 2.114 ton.
13: Spes kita untuk urea di 2.300, NPK 2.100, sama untuk yang subsidi itu aja sebabnya. 2.358 untuk kapasitas 1000 ya. NPK 2114 ton per ya. Nah, ini mencukupi sampai bulan apa? Diperkirakan sampai bulan apa? Biasanya untuk ini sih, Pak. Bulan pemakaian musim ini aja. Itu pun tidak berhenti di situ, kan selalu kiriman selalu ada setiap hari gitu.
12: Ya, pendengar, dari jumlah 2.358 ton pupuk subsidi urea dan 2.114 NPK dibagi ke tiga wilayah masing-masing gudang. Untuk gudang pupuk, wilayah Cianjur Selatan berada di Sinangbarang. Untuk wilayah Cianjur Timur, gudang pupuk di Rawabango. Dan untuk wilayah utara, ketersediaan pupuk ada di gudang pupuk Pasir Hayam. Dari Cianjur, Jawa Barat, Yan Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Ya, terima kasih Yan Sofyan untuk laporan Anda. Kita beralih ke informasi lainnya. Hingga Sabtu kemarin, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung melakukan pemantauan di pasar tradisional terkait beras fortifikasi untuk memastikan produk yang beredar aman dikonsumsi oleh masyarakat. Nuria Novasari dari Lampung melaporkan. Nuria.
14: Ya, pendengar, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung mulai melakukan pemantauan terhadap peredaran beras fortifikasi di sejumlah pasar. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut informasi yang berkembang terkait beberapa merek beras fortifikasi yang menjadi perhatian pemerintah pusat. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Erwin, juga mengatakan pihaknya telah menginstruksikan Kepala Unit Pelaksana Teknis atau UPT untuk melakukan pengecekan di pasar-pasar tradisional. Pemantauan dilakukan guna memastikan tidak ada produk yang masuk dalam daftar pengawasan yang beredar di pasaran. Menurut Erwin, beras fortifikasi merupakan beras yang telah melalui proses tambahan dengan pemberian vitamin atau zat gizi tertentu. Produk tersebut dikembangkan untuk membantu meningkatkan asupan gizi masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan tambahan nutrisi. Sejauh ini, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung belum menemukan produk yang dimaksud di pasar tradisional di daerah Bandar Lampung. Namun pengawasan tetap dilakukan sebagai langkah antisipasi apabila ditemukan produk yang masuk dalam daftar pengawasan pemerintah.
13: Jadi ini beras fortifikasi itu beras seperti beras biasa lah ya umumnya, tapi dia ada pengolahan tambahan. Jadi diolah kembali, dikasih vitamin-vitamin, itu namanya beras fortifikasi. Jadi, kalau untuk di lingkungan pasar tradisional, saya sudah memerintahkan, sudah bergerak cepat, memerintahkan kepala-kepala UPT untuk mengecek. Kalau dia ada beras yang fortifikasi tersebut yang dilarang, ya masuk daftar ada 25 itu untuk segera ditarik dari peredar.
14: Pendengar, Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Erwin, juga mengatakan beras fortifikasi memiliki perbedaan dengan beras biasa karena mendapat tambahan vitamin dan zat gizi dalam proses pengolahannya. Selain pasar tradisional, pemerintah Kota Bandar Lampung juga berkoordinasi dengan Satgas Pangan untuk melakukan pemantauan di pasar modern. Pengawasan tersebut diharapkan dapat memastikan produk pangan yang beredar tetap sesuai dengan ketentuan dan aman bagi masyarakat. Dari Bandar Lampung, Nurena Fasari melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian tadi reporter Nuria Novasari dari RRI Bandar Lampung melaporkan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami. Saat lagi kami akan hadirkan informasi singkat. Setelah itu kami akan lanjutkan kembali Indonesia Menyapa Pagi.
15: Ketua Dewan Penasehat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, Perhapi, Rizal Kasli mengungkapkan tambang ilegal masih tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia. Menurutnya, tambang ilegal tersebut sulit diberantas karena kegiatan tersebut melibatkan pendanaan besar serta jaringan perlindungan di berbagai daerah. Meski ia menilai Indonesia sebenarnya lebih kuat daripada oknum tambang ilegal tersebut. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
16: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore.

0: halal jelang wajib halal Oktober 2026. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Batasan informasi disebut menjadi salah satu persoalan yang membuat sebagian pelaku usaha di Batam belum mengurus sertifikasi halal. Menjelang penerapan kewajiban halal pada wajib halal Oktober 2026, kondisi ini terutama ditemukan pada UMKM yang belum bergabung dengan komunitas maupun program pembinaan pemerintah. Direktur Eksekutif Al Ahmadiyah Entrepreneurship Center Batam, Lisia Anggraini, mengatakan sebagian pelaku usaha sebenarnya sudah memiliki keinginan untuk melengkapi legalitas produk. Namun, mereka belum mengetahui harus mendapatkan informasi dan pendampingan melalui jalur mana.
2: Yang di luar komunitas-komunitas ini, mereka bingung mau mencari kemana. Jadi sumber informasi sih menurut saya keterbatasan sumber informasi. Misalnya nih, ada UKM, saya tanya, kenapa nggak diurus sertifikat halalnya produk? Ibu udah banyak loh, saya ingin bu, tapi nggak tahu kemana. Nah itu, nggak tahu kemana gitu loh. Jadi salah satu menurut saya kendalanya adalah sumber informasi.
1: Menurut Lisia, persoalan tersebut berbeda dengan pelaku UMKM yang sudah tergabung dalam komunitas atau binaan. Mereka cenderung lebih mudah memperoleh informasi karena mendapatkan arahan sekaligus akses pendampingan untuk mengurus berbagai perizinan usaha. Kondisi tersebut juga menjadi perhatian BPJPH. Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Sumatera Barat, Iqrar Abdi, menjelaskan pelaku usaha sebenarnya sudah memiliki sejumlah pilihan tempat untuk mendapatkan informasi dan pendampingan sertifikasi halal di Batam.
3: Mungkin yang paling gampang juga satu ke Dinas Koperasi UMKM, itu sudah ada, bisa disampaikan. Yang kedua, itu datang ke kantor Kementerian Agama Kota Batam atau juga ke KUA Kecamatan. Di situ ada pendamping halal itu dari penyuluh agama. Jadi datang ke kantor KUA bukan hanya ngurus nikah sekarang ini, juga ngurus halal bisa ke kantor KUA, bisa nanti diberikan pendampingan, bisa nanti diberikan ya penjelasan-penjelasan. Kan memang penyuluh agama juga banyak yang menjadi tenaga pendamping.
1: Dengan semakin dekatnya penerapan kewajiban halal pada wajib halal Oktober 2026, pelaku UMKM dinilai perlu lebih aktif mencari informasi. Pemerintah dan lembaga pendamping juga diharapkan terus memperluas sosialisasi agar persoalan ketidaktahuan tidak menjadi penghambat pengurusan sertifikasi halal. Dari Batam Kepulauan Riau, Faik Iqbar Muzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga cabai merah di pasar Inpres Bintuhan Kabupaten Kaur mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari yang sebelumnya Rp30.000 per kilogram menjadi Rp50.000 per kilogram. Aisyah Dini dari RRI Stasiun Produksi Bintuhan melaporkan. Aisyah.
4: Baik pendengar, harga cabai merah di pasar rakyat Inpres Bintuhan saat ini alami kenaikan yang cukup signifikan. Salah seorang pedagang cabai, Sherly, mengatakan sebelumnya pada awal bulan September, harga cabai merah dibanderol Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Namun, kini naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Pedagang menyebut tidak dapat memastikan apa penyebab naiknya harga cabai merah ini, karena ia selaku pengecer hanya mengikuti harga dari distributor saja. Namun, pedagang mengaku untuk pasokan cabai merah memang sedikit berkurang, karena pasokan cabai merah hanya didatangkan dari dari luar Kabupaten Kaur, yakni Provinsi Lampung. Sementara untuk pasokan dari petani lokal, saat ini sedang kosong. Hal ini dipengaruhi oleh musim kemarau yang membuat produksi tanaman cabai menjadi menurun. Berikut kita dengarkan kutipan wawancara Sherly selaku pedagang cabai di pasar rakyat Inpres Bintuhan.
5: Untuk cabai merah saat ini di harga Rp50.000 untuk per kilonya. Karena udah satu minggu ini harga cabai merah udah naik, Mbak. Ini aja ngambil cabainya dari Lampung. Karena cabai lokal katanya lagi nggak ada produksinya.
4: Dan pendengar? Pedagang juga menambahkan bahwa untuk harga cabai jenis lainnya saat ini juga terpantau tinggi. Untuk cabai rawit merah saat ini dibanderol Rp75.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Sedangkan untuk cabai rawit hijau dibanderol Rp70.000 per kilogram. Sedangkan untuk bawang masih stabil, yakni bawang merah dibanderol Rp35.000 per kilogram, bawang putih Rp30.000 per kilogram. Sementara untuk daging ayam potong, hingga saat ini belum juga alami penurunan dan masih dibanderol Rp50.000 per kilogram. Lantaran tingginya harga cabai, membuat daya beli konsumen

0: menjadi menurun, pedagang sangat berharap pasokan cabai dari distributor untuk dapat segera stabil. Dari Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Aisyah Dini melaporkan untuk Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketersediaan sembako pasca gempa di sejumlah pasar kota ND dan sekitarnya dipastikan masih aman untuk beberapa bulan mendatang. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten ND terus memantau stok distribusi serta perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat. Suimam dari RRI ND melaporkan.
2: Kepala Disperindak Kabupaten ND Muhammad Sahrir mengatakan pemantauan dilakukan setiap hari untuk memastikan pasokan tetap tersedia. Monitoring menyasar gudang distributor, agen hingga kondisi langsung di pasar-pasar wilayah kota ND dan sekitarnya. Menurutnya, harga beras medium lokal kini mulai kembali normal setelah sebelumnya mengalami pergerakan pasca gempa. Sedangkan komoditas lainnya masih tergolong normal.
3: Mulai dengan hari ini, harga khususnya beras medium lokal itu harganya sudah kembali normal di kisaran di 14.000. Sehingga untuk bahan pokok yang lain semua dalam batas yang normal. Sebelumnya itu harga beras medium antar pulau itu dia agak sedikit naik kisaran di 14.500.
2: Sahrir meminta masyarakat tidak panik menghadapi kondisi pasca gempa yang dapat memicu kekhawatiran terhadap kebutuhan pokok. Ia juga mengingatkan warga tidak mudah terpengaruh informasi provokatif maupun kabar bohong mengenai kelangkaan sembako. Namun, kondisi berbeda disampaikan pedagang Pasar Bengawani ND, Carmila, yang mengaku mengalami keterbatasan stok sembako. Menurutnya, pemesanan beras melalui Bulog masih terbatas, sementara pasokan dari luar daerah memiliki harga pembelian lebih tinggi. Carmila mengatakan, keterbatasan pasokan tersebut turut mempengaruhi harga beras yang dijual kepada masyarakat di pasar. Ketika stok dagangan habis, pedagang terpaksa membeli dari pemasok lain dengan rantai distribusi lebih panjang.
4: Kalau beras dari luar yang macam premium memang ada perubahan tinggi harga. Yang dari 16.000 bisa sampai ke 18.000 per kilo. Kalau yang biasa yang dari 14.000 bisa sampai ke 16.000, 15.000.
2: Ia melanjutkan, kondisi tersebut membuat harga pembelian pedagang menjadi berbeda sehingga harga jual sulit mengikuti ketetapan pemerintah. Pedagang berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menjaga stabilitas harga sekaligus menjamin kelancaran pasokan beras. Carmila menilai kestabilan pasokan menjadi faktor penting agar pedagang dapat menjual beras sesuai harga ditetapkan Disperindak. Ditambahkan, keterbatasan stok membuat pedagang menghadapi biaya tambahan ketika harus memperoleh barang melalui perantara. Dari ND Kota Pancasila, Suimam, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Brighton and Hove Albion meraih kemenangan atas Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris. Pebalap Aprilia Racing, Jorge Martin, menjadi juara sprint race MotoGP Austria 2026. Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dibuka dengan membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia. Persija Jakarta terus meneruskan tren positif di Super League dengan menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 20 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah, mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah menggandakan keunggulannya. Aksi apik dari Cara Lampos Kostolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung, melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huesler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
2: Yeah, of course, was a special one. Not only
1: ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel 1-1, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi, menurut saya, secara keseluruhan itu adalah kemenangan yang pantas. Dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal, Mikel Arteta, menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun, ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
3: Extremely disappointing. But first of all, I think we have to.
1: Saya kecewa. Namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik dan dari pihak kami ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Primer Inggris yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan, Aston Villa tampil solid dengan strategi bertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: How the players respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points in this stage.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the match we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim reaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
2: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan. Disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

0: Kini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut waktu sekitar 1,026 detik dengan Martin sehingga mantan pebalap Honda tersebut harus puas menempati peringkat kedua sprint race MotoGP Austria. Selanjutnya pada peringkat ketiga ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki mengatakan, penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara, ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Sekalian Anda telah melewati latihannya begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung megah Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan official dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang, JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu, Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pecinta olahraga atlet wushu Indonesia Serafna Rusiregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkwan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance, dan 2 untuk degree of difficulty, sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Makau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuang Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Qingquan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: Ya, 일단 선수들이 너무 잘해줬고 마지막까지 집중력을 잃지 않고
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kemayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arlian Syah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
1: Ya, 일단 선수들이 너무 잘해줬고 마지막까지 집중력을 잃지 않고 이어서 너무 칭찬해주고 싶고 잘했다.
3: Ya, para pemain sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan sangat bekerja keras dan bagus. Jadi konsen ini menguji para pemain Persija Jakarta. Ya, untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan-pertandingan kayak gini ya. Jadi harus persiapan yang lebih matang.
2: Di tempat yang sama, Arlian Syah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arlian Syah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
4: Untuk gol tadi, perasaan saya senang bisa mencetak gol. Dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim. Dan mungkin ke depannya saya akan berusaha untuk cetak gol lagi.
2: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: Sementara itu Bayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Izen Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
1: Dua gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Alano Lima pada menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alano Lima berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada PM Ihsan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Bruzon saat jumpa pers mengatakan, perubahan permainan setelah turun Minu membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
2: So we got both objectives, we are happy with the result, of course,
3: dan juga meraih clean sheet. Saya senang, kami senang dengan hasilnya dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama, memang ada masalah, ada tekanan kepada kami. Tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1 permainan lebih banyak di tengah.
1: Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
4: Saya sebagai pemain ya tentunya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil malam hari ini yaitu 3 poin dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap home yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
1: Dirinya berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
5: Persebaya Surabaya harus berbagi 1 poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola. Namun, tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi offside. Garuda Yaksa yang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yaksa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak 1 gol.
6: Secara keseluruhan, kami mencatatkan lebih
5: banyak pemain mencetak gol, kami mendapatkan lebih banyak sepak bocor dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jokšić mengaku senang torehan 1 poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol. Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus dengan permainan bola-bola jauh serta gaya sepak bola langsung. Kami menghadapi banyak kesulitan untuk meredam mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan 1 poin ini. Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan keempat. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertua menundukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil, Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Tamu datang dengan motivasi tinggi.
2: Pertama, syukur alhamdulillah atas hasil hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat pertandingan Persiraja ini memang berat karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi setelah kekalahan di home. Pastinya mereka tidak ingin kehilangan poin di sini.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Misbakus Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
3: Saya percaya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri Askar Bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi para angkasawan dan angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga RRI terus menjadi media yang informatif dan edukatif bagi seluruh masyarakat di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.
1: My name is Roman Romanovsky. I am ambassador of the Republic of Belarus to the Republic of Indonesia. I would like to wish Radio Republic Indonesia a very happy 81st anniversary and a lot of success in your noble mission as a unifying media for the nation. May RRI presence continue to be cherished by the people of Indonesia. Thank you for covering Belarus-Indonesia agenda. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
3: Mas, ini mas, baksonya mas.
4: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, ngapa kamu diem?
5: Mangkoknya sen, tuker sih sen, yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu leh?
5: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ayo ngeyel bener kamu ini leh.
2: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
6: Indonesia menyapa siang. Indonesia Menjapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rudy Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti, sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Di antaranya, jelajah wisata dan ragam kuliner Nusantara. Kemudian FKBI mendesak sanksi tegas bagi produsen beras fortifikasi palsu. Dan yang ketiga, vape etomidate, mengenali bahaya dan aspek hukumnya. Dan topik kami yang keempat nanti, update penanganan karhutla dan kekeringan di berbagai wilayah. Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi lainnya terkait peristiwa ataupun informasi harga bahan pokok ke WhatsApp Pro 3 RRI di 081-399-399-888. Pastikan Anda juga terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming di rri.co.id dan melalui aplikasi RRI Digital. Inilah Indonesia Menyapa Siang. Dan sesaat lagi kami akan ajak Anda menyimak informasi-informasi menarik dari beberapa daerah di tanah air yang akan menyampaikan informasi mengenai potensi yang dimiliki sebuah daerah, terutama potensi-potensi yang betul-betul dapat menggerakkan ekonomi warga sekitar dalam video potensi daerah siang hari ini. Informasi pertama dalam video potensi daerah, kami akan ajak Anda mengenal negeri Soya yang berada di lereng Gunung Sirimau, tidak hanya menjadi cikal bakal berdirinya kota Ambon, tetapi juga menyimpan situs wisata dan tradisi budaya legendaris, mulai dari gereja tua hingga tempayan Sirimau. Seperti apakah ceritanya? Reporter Abdullah Leorima akan menyampaikan dalam informasi dalam video potensi daerah.
7: Pendengar dan pemirsa RRI Net, Soya adalah salah satu desa adat tertua yang bersembunyi di lereng Gunung Sirimau, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Memiliki sejarah panjang sejak abad ke-13, negeri kecil ini awalnya berbentuk sebuah kerajaan independen yang menjadi cikal bakal sejarah berdirinya Kota Ambon. Terdapat gereja tua yang diperkirakan dibangun pada tahun 1546 seiring kedatangan bangsa Portugis. Gereja ini berbentuk segi lima atau pentagon dengan material bata, pintu serta jendela kayu berpaku kaca. Ketua Kelompok Sadar Wisata Negeri Soya, Yohan Pesulima, kepada RRI menyebut, selain gereja tua, Soya juga memiliki tempayan Sirimau yang ikonik serta tradisi cuci negeri yang rutin dilakukan menjelang Natal.
8: Berapa potensi wisata yang ada di Negeri Soya? Ini yang pertama itu tempayan Sirimau. Tempayan Sirimau adalah sebuah tempayan keramat yang sangat diminati oleh wisatawan. Ya, dia memiliki keunikan tersendiri. Di antara keunikan tempayannya itu ada sebuah tempayan di situ yang sudah sejak dulu kala, sejak leluhur itu masih ada. Itu tempayan itu tidak pernah kosong. Ya, selalu berisi air meskipun cuaca itu dia panas ya, dan memberikan kesejukan bagi semua orang yang naik dan berkunjung ke atas. Kemudian tempayan Sirimau juga itu kita bisa melihat view kota Ambon dari atas sana, dari atas.
7: Direktur Ambon Music Office Roni Lopez mengakui Soya memiliki bentang alam, situs sejarah dan tradisi budaya yang syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Ia pun mendorong pihak terkait memperjuangkan warisan sejarah dan budaya ini menjadi heritage internasional.
9: Soya ini sebuah kekayaan budaya yang patut dipelihara. Nah, kalau bicara budaya kan bicara identitas. Soya menjadi salah satu contoh. Soya punya banyak, ada gereja tua, ada banyak ikon-ikon budaya yang bisa dibangun. Nah, ini bisa juga ditingkatkan sampai kepada misalnya mengikuti pendaftaran di UNESCO, saya bisa ditetapkan sebagai sebuah heritage internasional, saya kira di kota-kota lain sih.
7: Diketahui hingga hari ini Soya masih mempertahankan sistem pemerintahan adat yang dipimpin oleh seorang raja dari garis keturunan Rehata bersama Sandiri Negeri atau Dewan Adat. Dua warisan ikonik yang melekat pada Soya adalah tradisi cuci negeri pada minggu kedua bulan Desember yang bertujuan membersihkan diri dari perseteruan, kedengkian, dan menyucikan hati seluruh masyarakat jemaat, serta legenda tempayan Soya dan Putri Luhu. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pelestarian burung maleo untuk menyelamatkan habitatnya di Mamuju, Sulawesi Barat. Dan berikut reporter RRI Mamuju, Ahyan Irsyada, melaporkan.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan pendengar RRI Net dimanapun Anda berada. Sulawesi Barat memiliki salah satu satwa langka yang sekaligus menjadi ikon daerah, yaitu burung maleo. Burung ini memiliki cara berkembang biak yang cukup unik, di mana burung ini pada umumnya hidup di kawasan hutan, namun memilih pasir pantai sebagai media untuk menetaskan telurnya. Bagaimana keunikan dari burung maleo di Sulawesi Barat? Mari kita ikuti selengkapnya.
11: Di pesisir Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju, burung maleo masih menjadi salah satu kekayaan hayati yang dijaga oleh masyarakat. Desa Sumare dan Tapandulu menjadi wilayah yang masih dipantau sebagai lokasi keberadaan burung endemik Sulawesi tersebut. Maleo dikenal memiliki pola berkembang biak yang khas. Burung ini menggali lubang di pasir untuk meletakkan telur, lalu memanfaatkan panas alami untuk proses penetasan. Sekretaris Desa Sumare, Muhammad Hasbi, mengatakan keberadaan maleo di wilayahnya masih dapat dijaga berkat keterlibatan masyarakat, komunitas lokal, serta kerjasama dengan BKSDA.
12: Untuk burung maleo di Desa Sumare itu, alhamdulillah sampai hari ini itu masih bisa dijaga berdasarkan komunitas yang telah dibentuk desa, kerjasama dengan BKSDA Sulawesi Selatan, Barat, sehingga sesuai dengan nota yang telah disampaikan oleh UGM bahwa itu diperlukan penanganan khusus bukan segi dari segi hukum, tetapi partisipasi langsung dari masyarakat untuk memelihara ini atau melestarikan burung maleo yang mungkin di Sulawesi Barat ini masih yang tersisa di Desa Sumare.
11: Pemerintah desa telah mengimbau masyarakat agar tidak mengambil telur maupun mengganggu burung maleo. Larangan tersebut telah disampaikan melalui kepala dusun dan media informasi desa. Namun, pemerintah desa mengakui jumlah pasti populasi maleo belum diketahui. Burung-burung ini berpindah-pindah sehingga diperlukan kajian khusus untuk memperoleh data yang lebih akurat. Kedepan, pemerintah desa berharap pelestarian maleo tidak hanya bertumpu pada larangan dan sanksi, melainkan juga diperkuat melalui pembangunan sarana konservasi.
12: Pemerintah perlu melakukan konservasi dengan cara melakukan studi tiru atau studi banding ke Palu, Sulawesi Tengah, agar kita dapat membuat tempat permanen yang bisa digunakan untuk konservasi. Artinya kita tidak semata-mata hanya menyusun hukum, artinya sanksi atau yang jelas hari ini kita membutuhkan bisa berjalan seiring antara upaya konservasi dan produk hukumnya.
11: Sementara itu, pemantauan lapangan yang dilakukan komunitas Sahabat Maleo mencatat populasi maleo di Desa Sumare dan Tapandulu saat ini diperkirakan sekitar 8 pasang. Ketua Sahabat Maleo Abdullah mengatakan populasi tersebut masih terus dipantau oleh komunitas.
13: Ya, populasinya saat ini yang kami pantau di lapangan ada sekitar, kalau yang di Desa Sumare dan Tapandulu sekitar 8 pasang. Bertambah. Ya, karena kami baru-baru ini juga melepaskan ada anakan burung maleo yang sudah menetas secara alami.
11: Komunitas Sahabat Maleo melakukan edukasi kepada masyarakat untuk tidak berburu atau mengambil telur maleo, sekaligus mengajak warga menjaga habitatnya. Apabila ditemukan anakan maleo yang menetas secara alami, komunitas akan melepaskannya kembali ke hutan. Abdullah menilai perlindungan burung maleo membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, mulai dari masyarakat hingga pemerintah daerah.
13: Harapan kami sebagai komunitas maleo ini harus kolaborasi semua, mulai dari masyarakat, pemerintah, desa, kabupaten dan provinsi, itu harus kolaborasi semua untuk bagaimana ini cluster maleo di Sulawesi Barat dan tetap bisa lestari dan tidak terjadi kepunahan lokal. Karena ini burung maleo bagian sudah jadi ikon Sulawesi Barat, khususnya di Sulbar.
11: Maleo bukan sekedar satwa endemik, tetapi juga ikon Sulawesi Barat. Keberlanjutan populasinya di pesisir Sumare dan Tapanduli kini bergantung pada perlindungan habitat, kesadaran warga, serta kolaborasi nyata semua pihak.
10: Itulah tadi keunikan dari burung maleo dari Sulawesi Barat. Sampai jumpa di potensi daerah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Kilas Berita. Kilas Berita.
15: Kementerian Hukum memfasilitasi 4 kontak lisensi paten antara perguruan tinggi dan industri melalui kegiatan WCCO Unair Surabaya. Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong hilirisasi hasil riset perguruan tinggi agar dapat dimanfaatkan industri dan memberikan manfaat ekonomi. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
14: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
6: Baik pendengar, kita lanjutkan video potensi daerah. Kali ini reporter kami akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana pesona pulau Sarata Laut, pasir putih dan laut yang jernih, kemudian memikat warga untuk berlibur. Seperti apakah pesona pulau Sarata Laut itu? Reporter Marzuki Mangero dari RRI Stasiun Produksi Talaut akan menyampaikan dalam video potensi daerah.
16: Ketika speedboat berlahan mendekati Pulau Sara, hamparan pasir putih mulai terlihat dari kejauhan. Air laut yang jernih memantulkan warna biru, sementara angin laut menyambut setiap pengunjung yang datang. Di tempat ini waktu seakan berjalan lebih lambat. Anak-anak bebas bermain di tepian pantai. Keluarga duduk bersama menikmati pemandangan, sementara sebagian pengunjung memilih sekedar berbaring di atas pasir dan melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Inilah Pulau Sara, sebuah pulau kecil di wilayah Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaut, yang hingga kini masih menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk berlibur dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Bagi Naomi, salah satu warga, Pulau Sara bahkan sudah menjadi tempat yang kerap dikunjungi hampir setiap pekan.
17: Pulau Sara ini bagus untuk berlibur dengan keluarga dan juga pemandangannya cukup.

0: sangat bagus digunakan untuk berlibur dengan keluarga. Cuma ada beberapa sarana yang sudah tidak bisa digunakan lagi.
1: Untuk mencapai Pulau Sara, wisatawan dapat menggunakan speedboat dari Pelabuhan Melongwane maupun Pelabuhan Lirung. Perjalanan laut menuju pulau ini pun menjadi bagian dari pengalaman wisata dengan panorama laut-talaut yang terbentang sepanjang perjalanan. Pulau Sara mungkin belum dipenuhi berbagai wahana modern, namun di balik kesederhanaannya, pulau ini menyimpan pesona yang membuat masyarakat terus kembali. Dari Melongwane ke Pulau Talaut, Pro 3 RRI Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
2: Usaha Gorong-Gorong dan Deker Putra Mandiri 10 tahun berdiri, melayani dan membantu masyarakat Boven Digul. Agustina Yuniarsi melaporkan.

0: Pemirsa dan pendengar RRI Net, saat ini saya berada di pencetakan Gorong-Gorong Putra Mandiri Kabupaten Bovendigul untuk mengetahui sejauh mana pencetakan usaha Gorong-Gorong dan Deker di Kabupaten Bovendigul. Mari ikuti saya. 10 tahun usaha Putra Mandiri berdiri di Kota Tanah Merah yang memproduksi deker dan gorong-gorong milik Ibu Toyo telah melayani masyarakat Kabupaten Bovendigul hingga ke kampung-kampung untuk membantu masyarakat. Usaha ini menjadi salah satu lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kabupaten Bovendigul dengan mempekerjakan 3-4 pekerja tanpa mengambil tenaga pekerja dari luar. 10 tahun berdiri, suka duka tentu dilalui, tetapi usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Kerja nyata terlihat dengan mampu membeli kendaraan roda 2, 4, dan membangun rumah.
1: Kalau untuk harga gorong-gorongnya bagaimana, Ibu? Bisa disampaikan gorong-gorong harganya berapa satu buah, terus dekernya berapa satu buah?
2: Gorong-gorong 800, ini 700.
1: Rumah bersih atau seperti apa nih, Bu?
2: Sampai di tempat
1: ya.
2: Tapi asalkan sekitar Tanah Merah. Bukan kalau luar sana ya nggak bisa lagi karena transportasinya toh.
0: Permintaan cukup padat, tiap minggu pasti selalu ada pelayanan. Sebulan rata-rata dapat menyelesaikan 20-30 unit. Meski jumlah pembeli harian bisa berubah. Melayani masyarakat Kota Tanah Merah dan luar kota dengan harga Rp700.000 untuk deker dan gorong-gorong dibanderol dengan harga Rp800.000. Untuk itu, bagi yang membutuhkan silakan datang langsung ke Putra Mandiri yang beralamat di Jalan Aramroke, Kota Tanah Merah.
1: Pendengar, demikian video potensi daerah dari Bovendigul, saya Agustina Yuniarsi melaporkan.
3: Demikian tadi video potensi daerah untuk hari ini. Nanti kami akan kembali lagi dengan informasi lainnya dalam Indonesia Menyapa Siang.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam barisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Suku Dani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Pemerintah menyampaikan industri otomotif nasional perlu beradaptasi dengan perkembangan kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan atau AI dan semikonduktor. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susi Wiono Mugiarso menekankan penguasaan teknologi, penguatan sumber daya manusia dan ekosistem rantai pasok menjadi fondasi penting dalam membangun daya saing industri manufaktur termasuk otomotif. Menurutnya fondasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya Indonesia dalam memperkuat industri manufaktur di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat. Beralih ke informasi dalam negeri lainnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto berharap agar instansi yang ia pimpin dapat semakin profesional di usia baru yang ke-81 tahun. Ia mengatakan visi hari ulang tahun ke-81 TNI adalah TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sebagaimana visi tersebut, ia juga berharap TNI dapat semakin profesional dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan misi prima yang ia suarakan, yaitu profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Informasi mancanegara, Sekjen PBB Antonio Guterres dan Sekjen Dewan Kerjasama Teluk atau GCC Jase Muhammad Al-Budaiwi mengecam serangan kelompok Houthi terhadap Arab Saudi karena mengenai fasilitas sipil serta mengancam keamanan dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan saat keduanya bertemu di partisipasi Al-Budaiwi dalam rangkaian sidang Majelis Umum PBB ke-81 yang diselenggarakan di New York, Amerika Serikat. Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas sejumlah hal, terutama terkait kerjasama antara GCC dan PBB, serta upaya untuk memperkuat kemitraan tersebut demi kepentingan bersama. Keduanya juga bertukar pandangan mengenai perkembangan terkini di kawasan, sekaligus membahas sejumlah isu regional dan langkah-langkah yang tengah dilakukan untuk mengatasinya. Informasi dari dunia olahraga, sepak takraw Indonesia mengawali aksinya dalam nomor tim regu putra grup A Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan kemenangan 3-0 atas Laos di Nagoya City Mizuho Park Gymnasium Jepang. Berdasarkan hasil itu, membuat Indonesia hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk menyapu bersih pertemuan dengan Laos. Kesempatan itu dimanfaatkan regu ketiga yang akan diisi oleh Muhammad Ubaidur Rahman, Rizky Yusuf Jaina, dan Gelvin Usman. Kemenangan atas Laos akan menjadi modal penting bagi Indonesia untuk memulai persaingan di grup A. Tim Merah Putih selanjutnya masih harus menghadapi pertandingan lain pada fase grup untuk menjaga peluang melaju ke babak berikutnya.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

Lembaga Penyiaran Publik, Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong untuk kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan kemudian ikut membantu mensukseskan proses pembangunan dari setiap pemerintahan yang berjalan. Tentu kita berterima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang sampai sejauh ini tetap bertahan, dan tentu sekarang dan ke depan tantangannya jauh berbeda. Kita berharap RRI bisa terus eksis, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat kita, memberikan informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sedang menghadapi sebuah era informasi yang tidak menentu, ya. Nah, kita berharap RRI di dalam mempertahankan eksistensinya itu bisa terus menjaga agar masyarakat tidak terbawa munculnya informasi-informasi yang berbau hate speech, kemudian hoax, bahkan disinformasi. Nah, saya kira kita punya kewajiban dan kepentingan untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang senantiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 yang akan datang. Terima kasih. Bila Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wahid ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI bisa terus menghadirkan konten-konten yang informatif, berita-berita aktual, terutama good news tentang Indonesia, baik untuk masyarakat Indonesia dan juga masyarakat mancanegara. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Basarnas menerjunkan 12 penyelam berpengalaman untuk melanjutkan pencarian korban KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Direktur Operasi Basarnas, Yudi Bramantio Nur Sasongko mengatakan, 12 penyelam tersebut merupakan personil gabungan dari berbagai unsur penyelam SAR. TNI Run 2026 digelar serentak di berbagai wilayah dalam rangka HUT ke-81 TNI. Sebanyak 15.000 peserta mengikuti kegiatan di Monas, sementara total peserta nasional mencapai 81.000 orang. Badan Gizi Nasional RI sedang menyiapkan aplikasi khusus yang memungkinkan kepala sekolah memberikan penilaian terhadap kualitas layanan MBG dari dapur SPPG. Sistem tersebut dirancang untuk membuat evaluasi terhadap penyedia makanan lebih mudah, langsung, dan transparan dari lingkungan sekolah. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Baik pendengar, kita lanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian Indonesia menyapa siang. Kali ini kami akan ajak Anda menyimak informasi terkini dari reporter kami di berbagai daerah di tanah air yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI.
3: Warta Nusantara.
4: Kasus ISPA di kota Samarinda terus meningkat seiring memburuknya kualitas udara akibat kabut asap karhutla. Dinas Kesehatan mencatat peningkatan kasus hingga nyaris 30% pada bulan ini. Sheila Deva dari RRI Samarinda melaporkan. Sheila.
5: Ya, pendengar, kasus ISPA atau infeksi saluran pernapasan di kota Samarinda memang meningkat sepanjang September 2026. Hal ini mengingat pada bulan ini kualitas udara di kota tepian tercatat memburuk, terutama pada tanggal 16 hingga 18 September kemarin, yang mana BMKG ini mencatat konsentrasi partikulat halus sempat berada pada angka 200 hingga 300 mikrogram per meter kubik, yang ini merupakan masuk kategori berbahaya hingga sangat berbahaya. Dan Dinas Kesehatan Kota Samarinda sendiri juga mencatat kenaikan serupa seiring memburuknya kualitas udara akibat kabut asap karhutla yang terjadi di Samarinda. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ismet Kusasi, mengatakan kasus ISPA ini terpantau meningkat sejak tanggal 1 hingga 17 September 2026. Dan peningkatan kasus ISPA di bulan ini disebut lebih tinggi dibandingkan bulan Agustus. Berikut penegasannya.
6: Hampir kurang lebih kalau kemarin ya Agustus terhadap Juli dan Juni itu sekitar 22%. Ini meningkatnya terus meningkat di atas hampir 30%. Tapi kalau melihat dari kesiapan pengobatan dan peralatan kesiapan untuk antisipasi ini, insyaallah
5: ya. Ya, pendengar, tadi disebutkan bahwa kasus ISPA ini memang meningkat nyaris 30%. Dan untuk itu, Dinas Kesehatan telah mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan. Meski memang sejak tanggal 19 September, kualitas udara di Samarinda ini berangsur membaik, tetapi sifatnya masih dinamis atau berubah-ubah setiap waktunya, baik pagi, siang maupun malam. Dan Ismet menekankan penanganan ISPA ini tidak bisa hanya mengandalkan tenaga kesehatan saja, tapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat. Dan ia pun meminta warga memahami bagaimana bahaya dari paparan udara tercemar, terutama bagi kelompok rentan. Dan Dinkes pun menyarankan supaya menggunakan alat pelindung diri seperti masker N95 ataupun masker bedah dengan dilapisi kain untuk melindungi dari paparan asap dari karhutla. Demikian laporan dari Samarinda, Kalimantan Timur, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kata tokoh dunia. Tidak apa-apa untuk merayakan kesuksesan, tapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran tentang kegagalan. Bill Gates. Warta Nusantara.
4: Ribuan peserta hari ini mengikuti lari maraton menggunakan paton ro dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 TNI tahun 2026 ini. Saripudin dari RRI Makassar melaporkan. Saripudin.
7: Ya, Kodam 14 Hasanuddin sukses menyelenggarakan TNI 81 paton ro Elite Run 2026. Start dari dan finish di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar pagi tadi. Diikuti 7.092 peserta berasal dari elit pelari atau atlet pelari dan masyarakat umum di Sulawesi Selatan. Seluruh peserta berlari 10 km dan 5 km menggunakan patondro atau penutup kepala adat Makassar sesuai dengan tema event yang digelar Kodam 14 Hasanuddin. Pandam 14 Hasanuddin Majen TNI Bangun Nawoko mengungkapkan, IPIN Marathon Elite Run 2026 dilaksanakan bernuansa budaya Makassar, patonro untuk mendedikasikan dan memuliakan budaya Bugis Makassar. Patonro atau penutup kepala ciri pejuang Sultan Hasanuddin yang tegak lurus, bersemangat, pantang menyerah, pemberani dan setia. Berikut penjelasan Mayjen TNI Bangun Nawoko.
8: Menyelenggarakan Elite Run TNI. Istimewanya untuk di Kodam 14 Hasanuddin, kita beri nama adalah Patonro Elite Run TNI 81. Patonro Elite Run TNI 81 ini didedikasikan untuk memuliakan budaya Bugis Makassar. Sehingga seluruh runner hari ini seperti yang terlihat memakai patonro di kepala. Ini yang melambangkan loyalitas tegak lurus, semangat pantang menyerah, pemberani dan setia. Besar harapan saya untuk kegiatan lari ini bisa mendekatkan antara TNI dan rakyat.
7: Majen TNI Bangun Nawoko mengatakan penyelenggaraan TNI 81 Marathon Elite Run 2026 memperingati HUT TNI ke-81 diselenggarakan serentak seluruh kodam di Indonesia dan beserta run 10K serta 5K terbanyak di Makassar yang diselenggarakan Kodam 14 Hasanuddin. Majen TNI Bangun Nawoko mengungkapkan lari maraton patonro salah satu budaya atau daya tarik peserta meningkatkan animo masyarakat mengikuti event memperingati HUT TNI ke-81 untuk mempersatukan masyarakat dan TNI. Saripudin melaporkan dari Makassar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: BPBD Kabupaten Waikanan mendorong percepatan pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB di sekolah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana. Rio Tanjung melaporkan. Rio.
9: Baik, terima kasih saudara pendengar RRI dimanapun Anda berada. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan mendorong percepatan pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB di sekolah. Upaya tersebut dilakukan untuk melalui sosialisasi program inovasi SPAB Go Waikanan. Kepala Pelaksana BPBD Waikanan Sufrianto kepada RRI mengatakan kegiatan digelar di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Waikanan. Kegiatan tersebut diikuti unsur sekolah dari berbagai jenjang pendidikan. Menurutnya SPAB penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan sekolah menghadapi potensi bencana. Karena itu penguatan kelembagaan SPAB perlu dilakukan secara bertahap di sekolah. Sosialisasi ini juga menjadi langkah awal mempercepat pembentukan kelembagaan SPAB. BPBD akan membantu sekolah dalam proses pembentukan dan penguatannya.
10: Sosialisasi tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana dan program inovasi Satuan Pendidikan Aman Bencana Go Waikanan yang saya gagas. Pemerintah daerah sangat mendukung inovasi SPAB Go Waikanan ini dan dalam kegiatan sosialisasi ini kami mengenalkan SPAB, bagaimana orkestri SPAB bagi sekolah-sekolah di Waikanan dan bagaimana nanti upaya untuk percepatan pembentukan kelembagaan dan penguatan SPAB ini sendiri di sekolah-sekolah yang ada. Harapannya dengan sosialisasi ini bisa dilakukan tindak lanjut dengan melakukan kelembagaan oleh masing-masing sekolah, tentunya dibantu oleh BPBD dan dikuatkan oleh Dinas Pendidikan.
9: Dan saudara pendengar, lebih lanjut dirinya menjelaskan kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten 2 Sekda Waikanan yaitu Ari Antoni. Pemerintah daerah juga menyatakan dukungan terhadap inovasi SPAB Go Waikanan. Ia menambahkan pembentukan kelembagaan akan dilakukan dengan pendampingan BPBD. Penguatan program juga akan melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Waikanan. Dari Waikanan Provinsi Lampung, Rio Tanjung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: PDAM Tirta Pancur Aji Unit Beduai bersama dengan Forkopimcam di Beduai hari ini menyalurkan sedikitnya 10.000 liter air bersih kepada masyarakat terdampak kemarau panjang. Okto Ferandi melaporkan. Okto.
11: Ya, PDAM Tirta Pancur Aji Unit Beduai menyalurkan sedikitnya 10.000 liter air bersih kepada masyarakat terdampak kemarau panjang di Kecamatan Beduai, Kabupaten Panggal. Kepala Unit PDAM Tirta Pancur Aji Unit Beduai, Donatus Sintang mengatakan distribusi air dilakukan bersama Forkopimcam Beduai untuk memenuhi kebutuhan warga. Yang menerangkan distribusi dilakukan menyasar masyarakat yang terdampak kemarau panjang dan mengalami kesulitan mendapatkan sumber air bersih. Kondisi tersebut membuat pemenuhan air bersih menjadi perhatian selama musim kemarau berlangsung di Kecamatan Beduai. Donatus juga menjelaskan air baku atau sumber mata air yang digunakan untuk mendukung pendistribusian tersebut masih tersedia di sumber air baku Blungai. Namun, sumber mata air tersebut sulit menjangkau beberapa titik di Kecamatan Beduai, sehingga dilakukan pendistribusian secara langsung kepada masyarakat memanfaatkan mobil tangki.
12: Untuk pendistribusian air, kami dari PDAM Unit Beduai bersama dengan Forkopimcam Kecamatan Beduai mendistribusikan ke masyarakat air bersih guna memenuhi kebutuhan air bersih kepada masyarakat karena mengingat kemarau ini cukup panjang, jadi kami mendistribusikan kepada masyarakat yang terdampak kemarau ini yang sulit mendapatkan ini sumber air bersih.
11: Donatus juga menyampaikan PDAM Tirta Pancur Aji Unit Beduai memastikan distribusi air bersih masih dapat dilakukan selama masyarakat terdampak membutuhkan bantuan. Dikatakan pendistribusian juga berpeluang kembali dilakukan pada waktu mendatang dengan catatan kondisi kemarau masih berlangsung di Kecamatan Beduai, Kabupaten Sanggau. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Cirebon mengingatkan calon pendonor memperhatikan konsumsi obat sebelum melakukan donor darah. Rena Safira dari Cirebon melaporkan. Rena.
13: Rudi dan pendengar, Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Cirebon mengingatkan calon pendonor memperhatikan konsumsi obat sebelum mengikuti kegiatan donor darah bersama masyarakat. Riwayat obat, jamu, dan suplemen menjadi bagian pemeriksaan yang menentukan waktu seseorang dapat mendonorkan darah. Dr. To'at Ma'ruf, Sekretaris PMI Kota Cirebon, menjelaskan beberapa konsumsi obat dapat membuat pendonor perlu ditunda sementara.
14: Entah itu obat obat batuk pilek, obat pusing, apapun obatnya. Yang ada itu, sometimes kalau kita pasien-pasien minum tolaksain aja, itu pun akan ada pengaruh. Pengaruhnya apa sih? Kalau yang kita minum, itu kan ada reaksi antibody. Antibody. Mau nggak mau nanti bisa jadi nggak pernah cocok dengan darah yang mau nerima. Makanya, kalau sudah minum obat atau minum jamu atau toa angin seperti itu biasanya kita tunda dulu 7 sampai 14 hari depan.
13: Dr. Ma'ruf mengatakan penundaan diperlukan agar darah yang dikumpulkan dapat melalui pemeriksaan sebelum diberikan kepada penerima. Petugas juga menanyakan riwayat konsumsi suplemen karena kandungan yang diminum dapat mempengaruhi proses pemeriksaan darah. Calon pendonor perlu memberikan informasi secara terbuka ketika mengisi pemeriksaan dan menjawab pertanyaan petugas PMI. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Satuan Tugas atau Satgas Percepatan Makan Bergizi Gratis atau MBG Provinsi Lampung melakukan pendataan sekolah-sekolah yang tidak bersedia menerima program MBG. Ikhwan Wijaya dari RRI Bandar Lampung melaporkan. Ikhwan. Ya, silakan Ikhwan.
15: Ya, baik. Pendengar, Kepala Satgas Percepatan MBG Lampung, Saiful, mengatakan pendataan ini dilakukan memang untuk mengetahui secara pasti sekolah yang tidak bersedia menerima program MBG, termasuk sekolah elit dan pondok pesantren yang sejak awal telah menyediakan makanan bagi peserta didik maupun santrinya. Menurut Saiful, saat ini proses pendataan ini masih dilakukan oleh tim Badan Gizi Nasional, termasuk melalui tim regional. Dia menjelaskan pendataan ini untuk memastikan sekolah mana saja yang benar-benar menolak program MBG. Saiful memastikan dari data sementara terdapat 108 sekolah yang masuk kategori sekolah elit termasuk ponpes. Dari jumlah itu baru 51 sekolah yang telah terkonfirmasi menolak program MBG berdasarkan hasil pendataan tim BGN.
16: Awal dulu kan memang ada yang musolak ya, terutama sekolah-sekolah, pondok pesantren yang memang mereka sejak awal sudah menyediakan makanan juga di sekolah itu, terutama sekolah-sekolah elit ya. Dan memang berkembang sekarang ini, ya, beberapa bulan terakhir ini, sekarang didata secara keseluruhan, waktu dia memang sekolah elit, kemudian pondok pesantren yang memang nginep di situ, di Ramadan itu, dan ada sekolah-sekolah umum biasa yang nanti akan menolak, itu nanti akan kita lihat. Dan sekarang memang dari tim BGN-nya sendiri sedang mendata itu. Dia dari regional sedang mendata. Nanti akan ketahuan mana yang benar-benar menolak. Kalau data yang sekolah elit yang kita sudah punya itu ada 108 ya. Dan yang sekolah elit ya, termasuk pondok pesantren. Tetapi dari 108 itu baru terkonfirmasi oleh tim BGN itu sendiri baru 51.
15: Pendengar, Saiful menambahkan berdasarkan jenjang pendidikan data sementara menunjukkan penolakan terdiri dari 6 PAUD, 7 TK, 8 SD, 9 SMP, 10 SMA, SMK, dan 11 pondok pesantren. Sejauh ini proses verifikasi pendengar masih terus berjalan di tingkat regional untuk memastikan jumlah pasti sekolah yang memang benar-benar menolak program MBG. Dari Bandar Lampung, Iwan Wijaya Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kodam 13 Merdeka menggelar Open Turnamen Bola Basket Piala Panglima TNI yang diikuti pelajar tingkat SMP dan SMA dari berbagai sekolah di Sulawesi Utara. Bobby Sambeka dari RRI Manado melaporkan. Bobby, silakan.
1: Dari pendengar, Kodam 13 Merdeka sukses menggelar Open Turnamen Bola Basket Piala Panglima TNI dalam rangka HUT TNI ke-81 yang digelar di lapangan basket Ajendam 13 Merdeka Sario Kota Manado, Sulawesi Utara. Pelaksanaan di wilayah Kodam 13 Merdeka, Open Turnamen Bola Basket diikuti 102 tim, pelajar tingkat SMP dan SMA se-Sulawesi Utara. Pangdam 13 Merdeka, Majen Tini Mirsa Agus saat menutup Open Turnamen Bola Basket Piala Panglima menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada para atlet serta prajurit TNI Polri yang berhasil meraih juara dalam Open Turnamen Piala Panglima TNI tahun 2026. Kepada atlet dan ofisial yang belum berhasil meraih juara, Pangdam berpesan agar hasil pertandingan dijadikan bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kemampuan. Agenda ini menurut Pangdam, selain mencari atlet-atlet potensial, tapi juga sebagai wujud nyata kemanunggalan TNI dan masyarakat.
2: Momen ini dalam rangka HUT ke-81 TNI. Yang pertama tujuannya tadi sudah jelas, memperkuat tali silaturahmi, mendapatkan visit dan lain sebagainya. Kemudian yang paling pokok lainnya kemanunggalan TNI rakyat. Di sini kita libatkan masyarakat semuanya sebagai peserta, kita sebagai penyelenggara benar-benar mengutamakan bagaimana masyarakat Sulawesi Utara menciptakan atau menghasilkan bibit-bibit olahragawan khususnya di bidang basket ini. Bisa minta dari kepala sekolah SMP dan SMA menghadirkan, ternyata ada 102 tim. Oleh karenanya kami berterima kasih kepada Bapak Gubernur dan Bapak Ketua Poni yang telah membantu kegiatan ini.
1: Seperti diketahui, untuk pemenang Open Turnamen Piala Panglima TNI tahun 2026 untuk kategori putri tingkat SMP juara 1 SMP Manado International School C, tingkat SMA juara 1 SMA Negeri 1 Manado, kategori putra tingkat SMP juara 1 SMP Sekolah Citra Kasih Manado A, tingkat SMA juara 1 SMA Kristen Ebenezer Manado A. Demikian Bobby Sambeka dari Manado, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Bobby untuk informasi atau laporan yang Anda sampaikan di kesempatan siang hari ini.
3: Dinamika olahraga. Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pembungkam. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
5: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa, saya Khalil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, mengucapkan barokah alfa mabruk atas hari milad Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara dalam rangka mengisi kemerdekaan, bahkan mengawal untuk terus menjaga kemerdekaan. Informasi itu hal yang penting pada era sekarang ini, karena mengubah persepsi, membangun nasionalisme, membangun cinta negeri, dan cinta NKRI ini berdasarkan informasi. Oleh karena itu, RRI sebagai penyiaran publik mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan, memberi informasi tidak sekedar baik, tapi memperbaiki. Tidak sekedar valid dari informasi yang disampaikan oleh RRI, tetapi juga memberikan inspirasi membangun kemajuan negeri ini. Selamat kepada RRI, terus mengudara, sekali mengudara, tetap mengudara, dan membawa berkah melalui siaran di udara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriqin, ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Warta Nusantara.
0: Kasus ISPA di Kota Jambi mengalami peningkatan dan Dinas Kesehatan Kota Jambi mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas keluar rumah. Yoga Wijanarko dari RRI Jambi melaporkan.
8: Infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Jambi mengalami peningkatan di tengah kondisi kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap. Dinas Kesehatan Kota Jambi mencatat kasus ISPA saat ini dapat mencapai sekitar 300 kasus per hari. Kondisi ini menjadi perhatian karena paparan asap dan kualitas udara yang kurang baik dapat meningkatkan resiko gangguan pada saluran pernapasan, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Jambi Rini Kartika meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan membatasi paparan asap. Masyarakat yang harus beraktivitas di luar rumah juga disarankan menggunakan masker sebagai perlindungan tambahan. Selain itu, masyarakat juga dianjurkan menjaga kebersihan saluran pernapasan, salah satunya dengan melakukan cuci hidung pada malam hari. Rini Kartika mengatakan, langkah pencegahan perlu dilakukan masyarakat untuk meminimalisir resiko terjadinya ISPA, terutama selama kondisi kabut asap masih terjadi.
9: Masuk minggu ketiga memang ada kenaikan untuk kasus ISPA. Jadi, untuk masyarakat memang diharapkan aktivitasnya di luar rumah itu dikurangi. Kalau memang tidak bisa dikurangi, ya gunakan masker lah keluar ruangan atau keluar rumah. Kemudian jangan lupa kalau malam hari itu mencuci hidung.
8: Di tengah meningkatnya kasus ISPA, kondisi kabut asap juga mulai dirasakan oleh masyarakat Kota Jambi. Kabut asap yang semakin tebal membuat sebagian warga memilih mengurangi aktivitas di luar rumah. Salah satu warga, Rita, mengatakan dirinya kini lebih waspada ketika kabut asap mulai terlihat tebal. Masker selalu digunakan ketika harus keluar rumah, sementara aktivitas di luar ruangan dikurangi untuk menghindari terlalu banyak menghirup udara yang tercampur asap.
10: Saya sebagai masyarakat khawatir ya dengan kondisi kabut asap yang nggak selesai-selesai di Kota Jambi ini. Kualitas udara di sini kan benar-benar tidak sehat ya, kalau kayak gini terus resiko terkena ISPA mungkin bisa meningkat, apalagi anak-anak dan lansia itu lebih gampang terdampak. Jadi sebaiknya mungkin bisa mengurangi aktivitas di luar rumah, dan kalaupun harus keluar rumah ya pakai masker.
8: Kondisi ini juga menjadi pengingat bagi masyarakat untuk tidak mengabaikan gangguan kesehatan yang muncul selama kabut asap. Masyarakat diimbau segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak napas, atau gangguan pernapasan lainnya. Selain menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar rumah, masyarakat juga diharapkan menjaga kondisi tubuh dengan mencukupi kebutuhan air, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta memperhatikan kondisi kualitas udara sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan. Dari Jambi, Yogo Janarko, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Surakarta menegaskan program Makan Bergizi Gratis atau MBG tidak bersifat memaksa. Satuan pendidikan dipersilakan mengajukan pembatalan jika tidak ingin menerima program tersebut. Muhammad Reza dari RRI Surakarta melaporkan.
11: Kita sampaikan ke BKN apa adanya. Jika itu buruk, saya katakan buruk. Jika itu baik, saya katakan baik. Jadi tidak ada program paksaan.
12: Pemkot Surakarta menegaskan program Makan Bergizi Gratis atau MBG tidak bersifat memaksa. Satuan pendidikan dipersilahkan mengajukan pembatalan jika tidak ingin menerima program tersebut. Namun, hingga kini, belum ada satuan pendidikan di Solo yang mengusulkan penghentian program. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, mengatakan satuan pendidikan dapat mengajukan pembatalan jika tidak ingin menerima program MBG. Pemkot Solo tetap memastikan seluruh SOP dan perizinan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG berjalan dengan baik.
13: Kemarin sudah saya sampaikan bahwa jika memang ada dari masyarakat yang permohonan dari sekolah, dari orang tua murid ingin pembatalan, silahkan. Jadi kita program MBG itu tidak memaksa. Tapi kami pemerintah Kota Surakarta memastikan semua SOP-nya semuanya, semua izinnya itu berjalan dengan baik. Dan kita sampaikan ke BKN apa adanya. Jika itu buruk, saya katakan buruk. Jika itu baik, saya katakan baik. Jadi tidak ada program paksaan.
12: Respati menegaskan, SPPG yang terus melanggar SOP dapat dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional atau BGN. Menurutnya, kewenangan untuk menyetop, menutup, maupun mensuspend SPPG berada pada BGN. Sementara itu, Wakil Ketua Satgas MBG Kota Surakarta, Purwanti, mengatakan, hingga kini, belum ada satuan pendidikan di Solo yang mengajukan permohonan untuk menghentikan atau tidak menerima program MBG. Dikatakan Purwanti, saat ini, terdapat 75 SPPG yang beroperasi di Kota Solo, dan satu SPPG lainnya masih dalam proses administrasi LSHS. Jumlah penerima manfaat program MBG di Kota Solo mencapai sekitar 172 ribu orang.
14: Di Solo sampai dengan saat ini tidak ada, ya, tidak ada yang satuan pendidikan mengajukan untuk penghentian MBG. Kita sudah 75, sebentar lagi 76 ya, ini dalam proses administrasi SLHS. Penerima manfaatnya saat ini sudah 172 ribu.
12: Purwanti menambahkan, dua SPPG yang masih disuspend, yakni Al-Abidin 2 dan Nusuan 4, tetap menjadi perhatian Satgas MBG. Penerima manfaat dari kedua SPPG tersebut telah dialihkan ke SPPG lain yang berada di wilayah terdekat. Muhammad Reza, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Sumatera Selatan bersama dengan Rumah Enzim Bakti Nusantara atau REBN memanfaatkan teknologi ekoenzim untuk mengatasi ancaman kabut asap dan menekan tingkat pencemaran udara di wilayah Sumatera Selatan. Muhammad Irfan dari Palembang melaporkan selengkapnya.
15: Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan bersama Rumah Enzim Bakti Nusantara menggelar kegiatan penyemprotan ekoenzim ke udara di gedung DLHP Sumatera Selatan. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperingati Hari Ozon Sedunia sekaligus sebagai upaya mengurangi pencemaran udara akibat kabut asap yang melanda kota Palembang. Kepala Seksi Pengembangan Fasilitas Teknik DLHP Sumatera Selatan, Midin, mengatakan, penyemprotan ekoenzim telah dilakukan di sekitar 30 titik lokasi. Lokasi-lokasi penyemprotan meliputi rumah sakit, perkantoran, sekolah, hotel, serta perusahaan yang memiliki gedung tinggi. Midin berharap kegiatan tersebut dapat membantu mengurangi polutan dan pencemaran udara akibat kabut asap di kota Palembang.
16: Hari ini kita dalam rangka memperingati Hari Ozon, jadi kita dibantu dengan komunitas ekoenzim melaksanakan penyemprotan ekoenzim, Bu, ya. Tujuannya itu kita untuk mengurangi polutan pencemaran akibat kabut asap. Lebih kurang plus minus sekitar 30, terdiri dari rumah sakit, kantor, dan juga usaha kegiatan.
15: Sementara itu, Ketua Rumah Enzim Bakti Nusantara Suryanti mengatakan pihaknya telah menyiapkan sekitar 72 liter ekoenzim yang dibagikan kepada sejumlah perkantoran, hotel, sekolah, serta perusahaan yang memiliki gedung-gedung tinggi. Menurut Suryanti, kegiatan tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara DLHP Sumatera Selatan bersama Rumah Ekoenzim yang telah dilakukan sejak tahun 2023. Berdasarkan uji coba sebelum dan sesudah penyemprotan, ia menyebutkan terjadinya penurunan polutan hingga sekitar 70%.
17: Ya, yang kita bagi-bagikan kepada hotel-hotel, sekolah-sekolah, ya, dan gedung-gedung tinggi. Ya, jadi kita kemarin totalnya sih sekitar 70-an botol yang mereka. Yang pasti terjadi penurunan secara drastis dari polutan ini, ya. Kita juga ada mengadakan uji coba dan tolak ukur before dan after. Itu polutan menurun secara drastis sebanyak 70%an.
15: Suryanti berharap penyemprotan ekoenzim dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan lebih banyak pihak. Ia juga mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dengan mengelola sampah dan bertanggung jawab terhadap limbah yang dihasilkan. Menurutnya, menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama agar bumi tetap menjadi tempat yang baik bagi generasi mendatang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong hilirisasi komoditas pertanian untuk meningkatkan nilai tambah hasil produksi dan membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru. Siti Triani dari RRI Bandar Lampung melaporkan.
18: Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong hilirisasi komoditas pertanian untuk meningkatkan nilai tambah hasil produksi dan membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru. Program tersebut diarahkan agar hasil pertanian di tingkat desa dapat diolah sebelum dipasarkan, sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi petani. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan, pemerintah provinsi menyiapkan program yang berfokus pada peningkatan nilai tambah komoditas di desa. Salah satu langkahnya melalui pengeringan hasil pertanian dan pemberian pupuk organik cair untuk meningkatkan produktivitas. Program tersebut dikembangkan melalui konsep desaku maju yang mulai diperkenalkan melalui desa percontohan. Pemerintah Provinsi Lampung mendorong program tersebut agar pengelolaan komoditas di desa dapat berkembang dan menghasilkan produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi.
19: Yang pertama, kita akan mengeringkan seluruh komoditas yang ada di desa-desa. Yang kedua, kita akan memberikan pupuk organik cair di setiap komoditas yang ada di desa-desa. Dengan pupuk organik cair, produktivitasnya akan naik 15%. Dengan ada pengeringan, akan ada proses nilai tambah. Yang tadinya petani jual basah, jadi jual kering. Akhirnya akan nambah pendapatan petani. Ini namanya program adalah program Desa Kumpul Maju.
18: Sementara itu, pengamat ekonomi Lampung, Asrian Cahya, menilai hilirisasi menjadi langkah penting karena perekonomian Lampung masih banyak ditopang sektor pertanian. Menurutnya, pengolahan komoditas unggulan dapat memperbesar nilai tambah sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
20: Nah, memang ke depan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, kita harus banyak melakukan hilirisasi daripada komoditas unggulan Lampung, gitu ya. Karena Lampung ini masih didominasi oleh sektor pertanian, sekitar 28% perekonomian Lampung ini adalah sektor pertanian. Nah, karena itulah untuk meningkatkan nilai tambah dari perekonomian Lampung, hilirisasi menjadi apa ya, pilihan yang pas dan strategik lah, karena untuk bagaimana mempercepat pembangunan Lampung, gitu ya, memberi nilai tambah.
18: Hilirisasi pertanian diharapkan membuat petani memperoleh manfaat lebih besar dari hasil produksinya. Pengolahan di tingkat desa juga dapat membuka peluang usaha baru sekaligus mendukung pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Kilas Berita. Kilas Berita.
22: Sebulan setelah gempa bumi utama berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Flores, NTT, aktivitas gempa susulan terus terdeteksi di kawasan tersebut. Namun, BMKG mencatat frekuensi gempa susulan menunjukkan tren penurunan secara konsisten dari pekan ke pekan. PLT Deputi Bidang Geofisika BMKG Arda Sena Sopaheluakan mengatakan, hasil pemantauan menunjukkan frekuensi gempa susulan harian maupun mingguan terus menurun. Menurutnya, rangkaian gempa Flores kini telah memasuki fase peluruhan secara signifikan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
21: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
23: Baru enak.
24: Mas Ketena,
25: masuk dong!
24: Luar biasa!
26: Aku baru aja
27: di interview di Pro 2. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
28: Eits, jangan rebutan! RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Kilas Berita. Warta Nusantara.
1: Anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman, berhasil memulangkan Marzuki, seorang warga difabel atau bisu asal desa Menasah Ranto Aceh Utara yang sempat ditahan di depot imigrasi Malaysia. Saifullah Nurdin dari RRI Lok Sumawe melaporkan. Saifullah.
2: Ya, suasana haru meliputi kediaman-kediaman Marzuki, merupakan seorang bisu ataupun tunawicara warga kecamatan Aran, maksud kami warga desa Ranto, kecamatan Nibung, Kabupaten Aceh Utara pada Jumat malam datang ke kediamannya. Namun isak tangis bahagia pecah dari sang istri Mursida dan kedua anak laki-lakinya yang masih berusia 13 tahun dan 8 tahun saat kembali memeluk sang ayah yang terpisah selama lebih dari 4 tahun. Marzuki yang semula berangkat ke Malaysia sebagai buruh bangunan menggunakan paspor turis namun sempat hilang kontak selama 7 bulan lantaran ditahan oleh otoritas imigrasi setempat akibat pelanggaran masa tinggal atau overstay. Maksud kami, keterbatasan fisik dalam berkomunikasi pun menjadi kendala utama Marzuki selama berurusan dengan petugas. Kepulangan Marzuki akhirnya terwujud berkat aksi cepat anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau ayah akrab disapa Haji Uma. Setelah menerima laporan tersebut dari kepala desa setempat, Haji Uma bersama tim langsung melacak keberadaan Marzuki hingga ditemukan di tahanan imigrasi Marsyab Umbu Malaka. Selain memberikan jaminan fakta integritas kepada pihak imigrasi Malaysia, Haji Uma juga menanggung seluruh biaya kepulangan Marzuki mulai dari penerbangan dari Batam, Kuala Namu hingga jalur darat menuju Kabupaten Aceh Utara.

0: Dengar, dalam kesempatan tersebut, Haji Sudirman turut menghimbau kepada masyarakat Aceh yang hendak bekerja ke luar negeri agar selalu melengkapi diri dengan dokumen resmi demi menghindari pemalsuan hukum di kemudian hari. Sementara itu, Kepala Desa Menasah Ranto Kusairi menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam atas kepedulian anggota DPD RI asal Aceh ini beserta timnya dalam menyelamatkan warganya dari ketidakpastian. Dari Lusmawe, Provinsi Aceh, Seplah Nurdin Pro 3 RRI Turus Mengudara untuk Indonesia.
1: PMI Kabupaten Kediri menilai menurunnya minat masyarakat di dunia kerelawanan menjadi tantangan untuk melakukan regenerasi. Ana Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
2: PMI Kabupaten Kediri menilai menurunnya minat masyarakat untuk terlibat kegiatan dalam dunia kerelawanan menjadi tantangan untuk melakukan regenerasi. Kondisi ini terlihat dari minimnya minat generasi muda dalam kegiatan Kepalang Merahan, padahal keberadaan relawan ini dibutuhkan dalam mendukung kegiatan kemanusiaan seperti donor darah hingga bencana alam. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Triatmono Wahyu Supriyadi, mengatakan bahwa PMI sebelumnya telah beberapa kali membuka kesempatan bagi generasi muda untuk bergabung dalam dunia kerelawanan. Namun, minat generasi muda masih tetap rendah. Faktor tersebut dipengaruhi oleh perilaku individualisme yang lebih banyak dimiliki oleh generasi muda.
3: Kan kita ketahui bersama, manusia itu kan makin individual, jadi mementingkan diri sendiri. Nah, sehingga anak-anak ini kan yang salah satu prinsip kan kemanusiaan itu. Nah, ini mulai dari tingkat SD, nah, itu sudah kita didik untuk menanamkan jiwa kemanusiaan. Seperti itu, sehingga nanti outputnya, endingnya, setelah lulus itu kita harapkan beberapa setidaknya menjadi anggota donor darah sukarela. Yang kedua, dari adik-adik itu nanti setelah itu juga ada yang bisa menjadi relawan bencana. Yang sekarang kita betul-betul sulit, kita prihatin ya, masyarakat kita betul-betul sekarang yang peduli kepada sesama itu sangat rendah sekarang.
2: Sementara itu, Putri Alamsyah, salah satu mahasiswa sebagai salah satu relawan PMI Kabupaten Kediri, mengatakan bahwa meski minat generasi muda untuk bergabung dalam kegiatan kerelawanan masih rendah, namun dirinya menilai kegiatan kerelawanan ini juga menjadi ruang untuk belajar membantu sesama, bekerja dalam tim, serta memahami nilai-nilai kemanusiaan.
4: Kak, saya kebetulan ini sih kak, dulu waktu SMP sama SMA kan di pesantren, terus aku nggak ikut organisasi manapun, terus waktu kuliah, tuh pengen banget nih ikut organisasi, terus hatinya ini tertuju di KSR. Kayak melihat orang lain senang dengan bantuan kita itu juga ada kepuasan hati tersendiri gitu.
2: PMI Kabupaten Kediri berharap bahwa generasi muda mampu membentuk jiwa kemanusiaan sejak dini, sehingga generasi muda mampu untuk terlibat dalam setiap kegiatan kerelawanan guna mendukung pelayanan kemanusiaan dan penanggulangan bencana.
5: Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peringatan World Clean Up Day 2026 menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mendukung terwujudnya Indonesia Bersih 2029. Tri Larasati dari Denpasar melaporkan.
6: Permasalahan sampah tidak hanya berkaitan dengan aspek kebersihan, tetapi juga berimplikasi terhadap kesehatan masyarakat, kualitas ekosistem, dan keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, penguatan edukasi lingkungan dan perubahan perilaku masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung target Indonesia Bersih 2029. Pemerhati lingkungan Ketut Gede Dharma Putra menilai, upaya menjaga kebersihan lingkungan perlu dimulai dari peningkatan masyarakat, kesadaran individu, dan keluarga melalui penerapan kebiasaan pengelolaan sampah secara bertanggung jawab.
7: Masyarakat sendiri harus meningkatkan kesadarannya terhadap kebersihan lingkungan ya. Misalnya dengan melakukan pengelolaan terhadap sampah yang mereka hasilkan. Jadi kita mengetahui kan masyarakat pada prinsipnya pasti akan menghasilkan sampah. Sampah yang bisa dikelola itu adalah sampah organik biasanya.
6: Sementara itu, aktivis lingkungan Iwayan Andini Purnama Dewi menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam gerakan kebersihan yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Kegiatan World Clean Up Day tidak hanya dipandang sebagai aksi

0: membersihkan lingkungan, tetapi juga sebagai sarana membangun kolaborasi, memperkuat kepedulian sosial, dan mendorong partisipasi publik dalam menjaga kelestarian alam.
1: Tentu kita melihat World Clean Up Day ini bukan hanya sekedar kegiatan membersihkan lingkungan, tetapi menurut saya sebagai momentum di mana membangun kesadaran masyarakat kita sendiri agar lebih peduli terhadap lingkungan dan tentunya secara berkelanjutan.
0: Penerapan gerakan lingkungan perlu didukung dengan edukasi yang konsisten, penyediaan fasilitas pengelolaan sampah, serta koordinasi antara pemerintah, komunitas, dunia usaha, dan masyarakat. Pendekatan tersebut diperlukan agar kegiatan bersih-bersih tidak berhenti pada aksi sesaat, melainkan berkembang menjadi kebiasaan yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Dari Denpasar, Provinsi Bali, Tri Larasati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Nusantara siang Pro 3 RRI sore hari nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mulai 1 Juli yang lalu kita tidak import solar dari luar negeri. Solar kita sekarang sudah mandiri.
2: Pembangunan ada yang sifatnya kampung nelayan penunjang dan kampung nelayan penampung.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memastikan Indonesia tidak lagi mengimpor solar mulai 1 Juli 2026. Program Strategis Nasional Kampung Nelayan Merah Putih yang merupakan astacita Presiden Prabowo Subianto sudah mulai dibangun di Nias Utara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mendorong Polisi Wanita atau Polwan Indonesia untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensinya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Rudy Zeh. Presiden Prabowo Subianto memastikan Indonesia tidak lagi mengimpor solar mulai 1 Juli 2026 karena kebutuhan solar dalam negeri kini dapat dipenuhi dengan adanya solar berbasis kelapa sawit atau B50. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pasar global sulit untuk mendapatkan solar. Beruntung pemerintah Indonesia berhasil memenuhi kebutuhan BBM solar dalam negeri dengan memproduksi B50. Diketahui B50 merupakan BBM solar berbasis kelapa sawit. Presiden Prabowo Subianto mengatakan rakyat Indonesia harus bersyukur karena Tuhan telah memberikan sumber daya alam termasuk kelapa sawit. Kelapa sawit memiliki banyak sekali manfaat untuk masyarakat seperti untuk minyak goreng, BBM, hingga obat-obatan. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Pondok Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur.
1: Saudara-saudara, kita juga mulai 1 Juli yang lalu kita tidak import solar dari luar negeri. Solar kita sekarang sudah mandiri. Dan hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri. Dari mana? Dari kelapa sawit. Dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib, the miracle plant, the miracle crop. Dari kelapa sawit kita bisa dapat 57 derivatif, kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM. Saudara-saudara, kita bersyukur, patut kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Kita diberi kekuatan luar biasa. Tinggal kita, tinggal pemimpin-pemimpin kita, handal atau tidak.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan kebutuhan solar penduduk Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Pemerintah juga mendorong swasembada energi BBM bensin dengan melakukan eksplorasi besar-besaran di sumur atau juga blok minyak Indonesia.
4: BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter. Dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri. Di samping kita juga akan mendorong eksplorasi besar-besaran terhadap cekungan-cekungan blok-blok minyak dan optimalisasi terhadap sumur-sumur yang sudah ada. Sumur-sumur tua kita akan mengintervensi dengan teknologi.
3: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
0: Program Strategis Nasional Kampung Nelayan Merah Putih yang merupakan astacita Presiden Prabowo Subianto sudah mulai dibangun di Nias Utara yang merupakan daerah 3T. Program ini diharapkan dapat mendongkrak perekonomian masyarakat yang berada di daerah terpencil. Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
2: Khususnya kepada para nelayan, dengan ini berproses, maka nantinya pembangunan ini akan diserahkan kepada desa setempat, dan marilah kita kawal pembangunan fisik ini.
5: Program Strategis Nasional Kampung Nelayan Merah Putih dari Kementerian Kelautan dan Perikanan KKPRI mulai masuk tahap kontrak di Kabupaten Astara. PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Astara Baji Sehihulu mengatakan program ini digulirkan sejak awal tahun 2025 untuk meningkatkan perekonomian nelayan di wilayah terluar dan tertinggal. Ia menjelaskan dari 7 desa yang diusulkan pemerintahan Astara, 6 desa yang lolos verifikasi. Untuk tahun 2026 ada 3 lokasi yang sudah masuk tahap kontrak dan sosialisasi. Ketiga lokasi tersebut adalah Kelurahan Pasar Laheva, Kecamatan Laheva sebagai sentral, kemudian Desa Afulu, Kecamatan Afulu sebagai penunjang, dan Desa Sieva Banua, Kecamatan Tuemberua.
2: Ya, terkait dengan fasilitas yang dibangun, ada 2 kategori pembangunan, ada yang sifatnya kampung nelayan penunjang dan kampung nelayan penampung. Jadi yang di Laheva itu adalah kampung nelayan yang menjadi sentral. Laheva adalah sentral, penunjang adalah dari Afulu. Jadi yang dibangun itu adalah tempatan perahu, pabrik es, tempat penyimpanan ikan, dan juga tempat pelelangan ikan dan sarana-sarana lainnya yang menunjang kegiatan-kegiatan nelayan.
5: Camat Tuemberua Fuera Zain menjelaskan bahwa perencanaan awal program ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2025 dan survei lokasi sudah pernah dilakukan di wilayah Kecamatan Tuemberua. Untuk Desa Sieva Banua, Kecamatan Tuemberua, komitmen warga tetap konsisten sejak survei awal hingga saat ini untuk menghibahkan tanah lokasi pembangunan.
6: Di Desa Sieva Banua, komitmen sejak survei awal sudah dinyatakan kemarin itu bahwa tidak berubah pikirnya, tetap dihibahkan asalkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu.
5: Fuera Razai berharap program pembangunan fasilitas nelayan seperti ini tidak hanya berpusat di Desa Sieva Banua, Kecamatan Tuemberua, tetapi juga bisa diperluas ke desa-desa lain di wilayah Kecamatan Tuemberua dengan syarat lahan hibah tersedia dan pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan nelayan setempat. Dari Nias Utara, Munili Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Helikopter milik Jepang Senin esok akan melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Gulista Kisera dari RRI Pontianak melaporkan.
7: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan Chinook CH-47 telah melakukan 1 sorti dan 1 run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
8: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam langsung melaksanakan waterbombing daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari. Mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitas lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
7: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumberdaya Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60 ribu liter air.
9: Kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Mike, sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60 ribu liter air, dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
7: Teddy menjelaskan, adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini, karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim, sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan, helikopter Super Puma juga telah melakukan water bombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Regino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: DPR RI mengkritisi ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor dari luar negeri. Ana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genteng dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
11: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genteng ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah apa namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mestinya tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan tuh sampai ke depan ini seperti apa.
10: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
12: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah, ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
10: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Rembang mengalokasikan anggaran ratusan juta rupiah untuk membayarkan iuran kepesertaan sekitar 2.000 nelayan kecil sebagai bentuk kepedulian sosial. Miftah melaporkan selengkapnya.
13: Kecelakaan di laut semuanya ditanggung oleh BPJS.
14: Pemerintah Kabupaten Rembang memperkuat perlindungan sosial bagi nelayan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Tahun ini, Pemkab mengalokasikan anggaran sebesar 800 juta rupiah untuk membayarkan iuran kepesertaan sekitar 2.000 nelayan kecil selama satu tahun. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kerjasama antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan BPJS Ketenagakerjaan di Aula Dindutkan. Kegiatan dihadiri Bupati Rembang Harno serta puluhan nelayan perwakilan desa dan kelurahan di wilayah pesisir. Bupati Harno mengatakan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan penting karena nelayan menghadapi berbagai resiko ketika bekerja di laut. Mulai dari cuaca ekstrim, gelombang tinggi hingga kecelakaan kerja.
13: Para nelayan Jadi semua nelayan yang sudah tergabung dalam data tersebut ada sosialisasi dan pendanaan untuk ketenaga kerjaan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kecelakaan di laut, semuanya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan.
14: Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus, Dewi Mulyasari, menjelaskan kerjasama tersebut mencakup dua program perlindungan, yakni jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
15: Kemudian kalau terjadi meninggal dunia, kami akan bayarkan santunan meninggal kecelakaan kerjanya itu sebesar kurang lebih sekitar 7 plus beasiswa untuk maksimum 2 orang anak yang dapat dimanfaatkan selama anak-anak tersebut mendapatkan pendidikan sampai perguruan tinggi.
14: Kita targetkan anggaran program tersebut dapat dicairkan pada Oktober 2026. Setelah masa perlindungan selama 1 tahun berakhir, nelayan diharapkan dapat melanjutkan kepesertaan secara mandiri. Namun Pemkab akan mengupayakan keberlanjutan bantuan bagi nelayan yang masuk desil 1 hingga 5. Dari Rembang, Miftah laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Misi Amerika Serikat dan ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat di Jakarta. Dan berikut Ratna Manasari melaporkan selengkapnya.
16: Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut, secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
17: It's a very, very simple thing. Pemikirannya sangat, sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
16: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
18: Saya merasa bangga dan sangat berterima kasih kepercayaan membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
16: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mendorong Polisi Wanita atau Polwan Indonesia untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi agar semakin mampu bersaing di tingkat internasional. Hal itu disampaikan Kapolri dalam pembukaan International Association of Women Police 2026 di Bali yang diikuti perwakilan dari 43 negara, seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Kapolri, forum internasional tersebut menjadi momentum bagi polisi wanita dari berbagai negara untuk saling bertukar informasi, pengetahuan, dan pengalaman. Kapolri berharap keikutsertaan Polwan Indonesia dalam forum tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperluas wawasan sekaligus menyerap pengetahuan dan juga pengalaman dari polisi wanita negara lain. Dan selanjutnya kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semen Padang FC berharap kembali memetik 3 poin saat menjamu PSIS Semarang di laga kandang perdana mereka di Liga 2 Championship 2026-2027 malam nanti. Hans Primananda melaporkan.
19: secara taktikal ya, mental masih lagi kita siap untuk menghadapi Persib Semarang.
20: Jelang laga kandang perdana Semen Padang FC di Liga 2 Championship musim 2026-2027 saat menjamu PSIS Semarang di Stadion Patriot Candabaga Bekasi malam nanti, Kapausirah dipastikan tampil dengan pemain terbaiknya. Berbekal kemenangan dari markas Persiraja Banda Aceh pekan lalu, Semen Padang akan memaksimalkan dukungan perantau di markas mereka untuk merebut 3 poin. Pelatih kepala Semen Padang FC, Neil Maizer, kepada RRI kemarin mengatakan, dukungan supporter menjadi salah satu energi penting bagi tim Kapausirah saat meladeni permainan Laskar Mahesa Jonar. Neil menilai, PSIS Semarang merupakan tim yang memiliki kualitas dan sedang berjuang meraih hasil terbaik yang patut diwaspadai.
19: Saya pikir anak-anak akan bisa menggunakan kemampuannya dengan penuh daripada supporter. Semarang kemarin menang 2-1 melawan Pekanbaru, kita menang 1-0 melawan Persiraja Aceh. Saya pikir ini pertandingan yang menarik. Karena Widodo saya tahu teman saya juga, dia punya kemampuan yang luar biasa. Dan ini terlihat lapangan, taktikal apa yang akan mereka pakai dan saya pakai ya, terlihat nanti.
20: Sementara itu, pelatih kepala PSIS Semarang, Widodo Cahyono Putro mengatakan, timnya telah menjalani persiapan selama sepekan terakhir untuk mencuri poin di markas Kapausirah. Meski optimistis dapat menang atas tuan rumah, ia memberikan respek dengan kualitas dan komposisi skuad Kapausirah yang dipenuhi dengan pemain berpengalaman.
21: Pemain kami juga banyak juga yang berpengalaman di kompetisi Indonesia. Yang terpenting adalah kesiapan diri kita, mentaliti kita menghadapi Semen Padang. Berharap pemain positif bermain. Mainnya selalu main ke depan untuk menciptakan peluang dan menciptakan gol untuk bisa memenangkan pertandingan.
20: Laga antara kedua tim yang sedang menikmati kemenangan mereka di laga perdana Liga 2 Championship musim ini diproyeksikan menjadi pertandingan yang sengit. Sama-sama mendapatkan sanksi pengurangan 1 poin akibat lisensi klub, keduanya memiliki poin yang sama yakni 2, namun PSIS Semarang unggul produktivitas gol dan berada di atas Semen Padang di klasemen sementara grup A. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami, dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, selamat siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya berharap RRI terus menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab, menjadi perekat kebangsaan, serta ikut membangun optimisme masyarakat dalam menjaga Indonesia yang aman, damai, dan bersatu. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, mari bersama menjaga persatuan, memperkuat kepercayaan, dan merawat kedamaian untuk Indonesia yang kita cintai. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah Radio Republik Indonesia. Di era media sosial, di era informasi yang deras menghunjam sendi-sendi kehidupan masyarakat, kita memerlukan jangkar informasi yang akuntabel, sumber informasi yang mencerahkan, sumber informasi yang punya akurasi kebenaran yang bisa kita yakini bersama. Dalam konteks inilah saya merasa keberlanjutan semangat Radio Republik Indonesia untuk terus menyuarakan informasi yang mencerahkan, informasi yang akurat ke pelosok negeri juga ke berbagai negara menjadi momentum yang sangat penting untuk terus merelevansikan kehadiran Radio Republik Indonesia, terutama di hari ulang tahun ke-81 ini. Saya berharap kehadiran RRI terus mencerahkan, menjadi salah satu jembatan komunikasi pemerintah, kelompok masyarakat, dunia usaha yang semuanya punya kepedulian untuk kemajuan dan perkembangan Indonesia di masa yang akan datang. Atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. RRI, sekali mengudara, tetap mengudara. Jayalah Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengungkap 3 bentuk pelanggaran pada 25 merek beras fortifikasi bermasalah. Pelanggaran tersebut mencakup administrasi, kandungan gizi, dan mutu beras berdasarkan hasil pengawasan serta uji laboratorium. Kementerian Pekerjaan Umum membangun 40 unit sabo dam yang tersebar di 6 daerah aliran sungai atau das di Aceh. Langkah tersebut merupakan bagian dari percepatan penanganan kawasan hulu pasca banjir dan longsor yang terjadi pada November 2025 lalu. Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong museum di Indonesia memperkuat digitalisasi inventaris historis koleksi. Langkah itu dinilai penting agar asal usul perjalanan dan konteks benda budaya lebih mudah untuk ditelusuri. 3 informasi tersebut dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Terima kasih pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan Indonesia menyapa siang hari ini, Minggu 20 September 2026. Dan kami juga memiliki beberapa topik yang akan menjadi topik perbincangan kami di siang hari ini. Di antaranya nanti kami akan hadirkan perbincangan mengenai FKBI atau Forum Konsumen Berdaya Indonesia mendesak sanksi tegas bagi produsen beras fortifikasi palsu. Dan kemudian topik lain yang juga akan menjadi bagian dalam Indonesia menyapa siang yaitu ekspor voltikultura tembus 3,51 triliun pada 2026. Dan voltikultura merupakan cabang dari hortikultura yang memang fokus pada budidaya penanaman, kemudian pemasaran bunga serta tanaman hias untuk menciptakan keindahan. Nanti kami akan berbincang tentu bersama dengan narasumber kami yang dapat menjelaskan terkait dengan ekspor florikultura RI yang tembus 3,51 triliun pada tahun 2026 ini. Kami juga mengundang Anda untuk dapat berpartisipasi dalam perbincangan kami di siang hari ini. Mungkin memberikan tanggapan atau mungkin juga hal yang Anda ketahui tentang topik kami ini. Silakan nanti kami tunggu di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712.

0: Ya, dan kami telah tersambung bersama dengan Direktur Manajemen Risiko Karantina Tumbuhan Badan Karantina Indonesia, Abdul Rahman. Pak Abdul Rahman, selamat siang. Halo, selamat siang Pak Abdul Rahman.
1: Selamat siang.
0: Iya, apa kabar Pak siang hari ini Pak?
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Baik. Pak, ekspor floricultura RI tembus 3,51 triliun rupiah pada tahun 2026. Tapi di awal tadi saya sempat menjelaskan apa itu floricultura, karena itu adalah cabang hortikultura yang fokus pada budidaya, penanaman dan pemasaran bunga serta tanaman hias. Sejak kapan Pak ekspor floricultura RI ini bergeliat?
1: Sebenarnya ekspor, terima kasih, kami Abdul Rahman dari Deputi Bidang Karantina Tumbuhan, kebetulan kami Direktur Tindak Karantina Tumbuhan, bahwa ekspor tanaman hias kita ini sudah lama dimulai. Ini sudah lama, sudah berkembang, dan ini berkembangnya itu pada saat COVID malah. Jadi pada saat COVID-19, karena banyak masyarakat kita berada di rumah, akhirnya memelihara tanaman hias. Termasuk tanaman hias kita di Indonesia sangat digandrungi oleh berbagai negara. Gitu. Jadi sudah lama.
0: Iya. Jenis tanaman hias apa Pak yang memiliki nilai ekspor tinggi?
1: Oh, banyak sekali. Banyak sekali. Ini sekarang kan lagi ploy ya, ploy 5 kelima yang ada di SBSD. Itu ada sampai 250 juta, ada yang 20 juta, ada 50 juta. Kalau kita lihat, wah ini kok harganya tinggi sekali. Ada anturium, banyak sekali jenis-jenis tanaman hias ternyata. Kami juga tidak bisa menghafal secara keseluruhan, tapi itu banyak sekali jenisnya dan sangat-sangat variatif.
0: Baik. Dan tentunya ekspor ada permintaan yang berkesinambungan ini Pak ya, dan ini pasti ada kegiatan untuk pembudidayaannya sendiri. Nah, ini bagaimana melihat potensi pasar yang ada, kemudian menyiapkan pembudidayaan, dan seperti apa kesesuaian permintaan pasar luar negeri ini Pak?
1: Baik, jadi memang pencinta-pencinta tanaman hias ini banyak dari teman-teman kita yang masih muda-muda. Ini banyak tersebar di Jawa Barat, ada di apa? Temannya Jawa Barat ya, ada di Bogor, ada di apa? Daerah sana yang khusus tanaman hias, kemudian ada Jawa Timur, Sumatera Utara, Lampung. Nah, ini tersebar seluruh Indonesia sebenarnya tanaman hias ya. Kemudian kalau dari kami dari Badan Karantina Indonesia tentu melakukan pembinaan sejak dari pemeliharaan. Jadi ada screen house mereka. Mereka pelihara di situ, kemudian kita berikan bimbingan bagaimana supaya bisa diterima di negara tujuan. Ya, seperti itu.
0: Dan apakah di Badan Karantina Indonesia ini adalah tanaman-tanaman yang memang memiliki potensi ekspor yang tinggi, Pak?
1: Benar, benar memang. Jadi, Badan Karantina Indonesia itu memfasilitasi seluruh tanaman-tanaman hias kita yang diminati oleh luar negeri. Tentunya Badan Karantina Indonesia itu memastikan bahwa tanaman hias kita itu sehat. Jadi sehat artinya tidak membawa hama dan penyakit yang dipersyaratkan oleh negara tujuan. Mungkin kalau kita di Indonesia misalnya ada satu hama atau apa penyakit, kita sudah menganggap biasa, tapi di negara lain, di negara di luar, dia tidak mau terima. Sehingga itu yang harus kita perbaiki kita di dalam negeri. Sudah berlangsung.
0: Ada berapa negara tujuan Pak saat ini Pak?
1: Sekarang dengan data kami yang 2026 ini ada 90 negara.
0: 90 negara?
1: 90 negara untuk kita bisa ekspor tanaman hias kita.
0: Dari 90 negara ini, komoditas floricultura apa ini yang paling mendapat perhatian besar Pak?
1: Ya, kalau flori ini kan masuk di tanaman hias ya. Tanaman hias ini banyak sekali sebenarnya jenis-jenisnya ya. Jadi ke 96 negara ada bunga krisan, ada bibit krisan, ada anggrek. Itu kan bagus-bagus tuh ya. Ada anggrek, ada apa namanya, bibit anturium. Banyak sekali, dan Saya lihat di pameran kemarin itu kan pencinta-pencinta tanaman hias kita Indonesia sudah bisa menyilang-nyilangkan. Artinya dari satu spesies ke
0: Iya.
1: spesies lain, lahirlah spesies baru.
0: Oke.
1: Itu yang langka sebenarnya.
0: Iya. Dan Pak, ini kan tentu ada persyaratan ya ketika kita melakukan kegiatan ekspor ke negara-negara tujuan.
1: Iya.
0: Nah, sebenarnya kalau dari sisi florikultura sendiri, Pak, petani itu seberapa paham mereka terkait dengan aturan karantina yang ada dan juga pada pelaku usahanya sendiri nih, Pak?
1: Kalau pelaku usaha, kita secara rutin melakukan pembinaan ya. Karantina Indonesia ini kan berada di seluruh provinsi, seluruh Indonesia. Ini yang selalu kita sampaikan untuk melakukan pembinaan kepada eksportir-eksportir kita. Mulai dari pemeliharaan greenhouse, kemudian ke petani-petani sebenarnya kita sampaikan. Bahwa karena semua negara kan berbeda-beda ya. Berbeda-beda persyaratannya. Mungkin Jepang tidak mau terima kalau ada nematodanya. Kalau dari Amerika tidak mau kalau ada serangganya hidup. Satu ekor pun di mereka tidak mau. Jadi ini yang selalu kita edukasi ke eksportir, eksportir dan ke petani-petani. Tentu bekerja sama dengan Kementerian Pertanian ya. Yang membidangi florikultura kan ada ya. Itu yang selalu kita sama-sama supaya apa, tanamannya kita ini bisa diterima di negara tujuan.
0: Artinya Barantin membantu ya Pak ya, pihak-pihak
1: Iya.
0: tadi untuk memahami persyaratan negara tujuan tadi ya.
1: Benar,
0: Iya.
1: benar. Jadi kami Badan Karantina Indonesia tentu memahami persyaratan-persyaratan negara tujuan. Apa yang menjadi target-target penyakit atau hama yang tidak diinginkan oleh satu negara tertentu. Sehingga kewajiban kami untuk memberikan fitosanitari sertifikat, sertifikat kesehatan tumbuhan yang dipakai, yang menyertai barang itu, menyertai tanamannya situ, sehingga bisa diterima di negara tujuan.
0: Untuk mendapatkan sertifikasi kesehatan tumbuhan ini kan juga merupakan suatu tantangan ini Pak ya. Dan
1: Iya.
0: ya apakah memang itu yang selalu menjadi hal yang utama bagi petani untuk memperhatikan produk mereka, termasuk pelaku usaha
1: Benar.
0: nanti?
1: Iya, benar. Karena kalau kita berikan sertifikat menyatakan bahwa komoditas itu bebas, pada saat nanti sampai di negara tujuan kan diperiksa lagi oleh karantina di negara tujuan. Iya, jadi tidak serta-merta, makanya ini menjadi taruhan balik bagi kami, Badan Karantina Indonesia untuk memberikan pelayanan, jadi bukan hanya memberikan sertifikat, tapi sudah kita memastikan bahwa tanaman hias kita ini sehat. Tidak ada yang dikhawatirkan, tidak ada yang menjadi target yang harus dicegah di negara tujuan, sehingga bisa diterima.
0: Nah,
1: Itu.
0: ketika produk-produk tersebut sudah tiba di negara tujuan ini, Pak ya,
1: Ya.
0: kemudian mengalami kegagalan dalam proses pemeriksaan ketat tadi, bagaimana ini, Pak?
1: Ya. Jadi gini, kami antara karantina negara sana dengan kita ini ada komunikasi ya. Ada komunikasi, begitu misalnya ada tanaman yang sampai ke sana, kan ini banyak persyaratannya nih, tidak boleh misalnya kita mengirim di dalam sertifikat karantinanya itu jumlahnya 10 biji, 10 batang. Tapi tiba-tiba oleh eksportirnya ditambah jadi 11, itu tidak boleh. Jadi harus tetap sama dengan sertifikat yang sudah diberikan oleh karantina. Karena kalau lebih, satu batang tadi dianggap tidak diperiksa oleh karantina. Itu sehingga begitu ada NNC namanya notification non compliant dari negara asal, negara tujuan, itu dikirimkan ke kami di karantina Indonesia, diberikan, diberitahukan ada tanaman hias Anda dari perusahaan ini, nomor sertifikat ini tidak sesuai dengan persyaratan kami. Nah, bisa barang itu dikembalikan atau dimusnahkan di sana. Itu
0: Dikembalikan atau
1: diberitahukan.
0: dimusnahkan.
1: Ya, itu bisa
0: Iya.
1: dimusnahkan atau
0: Sejauh ini
1: dikembalikan.
0: bagaimana kondisinya, Pak? Apakah cukup banyak yang tidak memenuhi persyaratan mereka, kemudian dipulangkan atau dimusnahkan, sehingga
1: Ya.
0: memerlukan kembali untuk optimalisasi perbaikan
1: Ya.
0: dalam pemahaman itu sendiri, Pak? Seperti apa ini?
1: Ya. Akhir-akhir ini alhamdulillahnya kami sudah jarang mendapatkan notifikasi non-complaint ini untuk tanaman hias. Artinya saya menilai bahwa eksportir-eksportir kita sudah memahami dan patuh ya. Sudah memahami dan patuh, karena kalau ditolak, dimusnahkan, kan mereka yang rugi. Mereka yang rugi.
0: Iya. Tapi
1: gitu,
0: Pak,
1: karena tanpa,
0: pemeriksaan yang ketat itu nggak memperlambat perdagangan ini, Pak?
1: Tidak, tentu karantina kan, kalau kita karantina diperiksanya di screen house mereka. Jadi pada saat mau dibawa di bandara, di pelabuhan, tidak perlu diperiksa lagi. Langsung diberikan sertifikat. Nah, memang pada saat tiba di sana, itu kan kadang ada terkendala, misalnya jumlahnya, apa tanamannya jadi layu, itu. Nah, nanti mungkin memang banyak aspek, karena mungkin pengemasannya kurang bagus, sehingga tidak segar sampai di negara tujuan. Itu. Jadi kami Badan Karantina Indonesia menjemput ikut di dalam proses mereka. Kita ditetapkan dulu sebagai instalasi karantina. Teman-teman karantina ke sana meriksa di tempatnya mereka, memelihara ya. Tempat memelihara, sehingga pada saat mau diekspor itu
0: diperiksa
1: tidak
0: dulu.
1: Perlu lagi kita. Iya, kalau misalnya di bandara diperiksa kan lama ya.
0: Ya.
1: Karena harus diperiksa di laboratorium. Kita ada pemeriksa laboratorium.
0: Oh, jadi
1: Pak,
0: semuanya
1: jadi
0: dipercepat ya, sehingga begitu diberangkatkan itu paling tidak sudah memenuhi persyaratan
1: benar.
0: Dari
1: Jadi,
0: awal. Baik.
1: Tidak ada lagi hambatan pada saat mau masuk di pelabuhan ke pakai kontainer,
0: baik.
1: Ada di bandara, kita langsung berangkat.
0: Iya. Pak Abdul Rahman, ada nggak Pak jenis florikultura kita yang sebenarnya berpotensi besar untuk pasar ekspor tetapi belum banyak dilakukan, belum banyak diekspor ini Pak? Ada nggak ini?
1: Kalau saya melihat hampir seluruh ya, hampir seluruh tanaman kita sudah masuk pasar ekspor ya. Sudah masuk, karena tadi ini ada 96 negara, artinya hampir seluruh negara ya sudah kita lakukan. Dan kalau saya melihat di Indonesia, potensi-potensi itu sudah dilakukan oleh teman-teman kita, oleh eksportir kita.
0: Iya. Baik, Pak Abdul Rahman, kita break dulu sebentar ya Pak ya, untuk informasi singkat, nanti kami lanjut lagi ya Pak.
1: Ya, siap.
0: Baik, pendengar tetaplah bersama kami, kami akan lanjutkan perbincangan mengenai ekspor florikultura RI yang tembus 3,51 triliun pada tahun 2026 bersama dengan Direktur Manajemen Risiko Karantina Tumbuhan Badan Karantina Indonesia, Abdul Rahman.
2: Kilas Berita.
3: Tim SAR gabungan kembali memaksimalkan pencarian korban KM Virgo Transport 8. Sebanyak 6 personel Basarnas Special Group diterjunkan untuk melakukan penyelaman ke dalam kapal. Penyelaman difokuskan untuk mencari korban yang diduga masih berada di dalam kapal KM Virgo Transport 8. Sementara itu, KN SAR Kamajaya akan melakukan penyisiran di sekitar lokasi kapal dan akan lego jangkar untuk mendukung proses penyelaman. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Terima kasih Pak Abdul Rahman masih bersama kami, Pak.
1: Siap.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Iya. Pak, ke depan ini, Pak. Pasar florikultura mana yang paling ingin diperluas jangkauannya, Pak?
1: Saat ini kan sudah masuk pasar florikultur kita sudah masuk ke Amerika.
0: Okay.
1: Jadi bahkan ada eksportir kita sudah membuat gudang di Amerika.
0: Oh,
1: jadi
0: iya.
1: Luar biasa ini anak muda kita yang ada di Bandung ini, di Lembang.
0: Iya.
1: Itu

0: Kalau kalau Cina karena harus terdaftar semua komoditasnya,
1: Oke.
0: semua perusahaan harus terdaftar,
1: Oh
0: sehingga memang
1: iya.
0: ya jadi GACC yang mereka mempersyaratkan seperti itu,
1: Tapi
0: tidak
1: ada
0: sama
1: perusahaan
0: dengan
1: kita yang sudah ekspor ke Cina ini, Pak. Ada juga ya.
0: ada juga yang ekspor ke Cina ada.
1: Oh, baik. Jadi selain Amerika, Cina ini menjadi target berikutnya ya. Ada pesaing nggak sih, Pak,
0: Iya.
1: kita, Pak? Negara lain yang juga memiliki potensi florikultura yang besar juga, Pak.
0: Yang besar itu Thailand sebenarnya.
1: Thailand.
0: Thailand. Sehingga memang harus kita mendorong supaya bisa bersaing kita, bisa
1: Oke.
0: bersaing dengan Thailand ya. Thailand, Vietnam, itu.
1: Sebenarnya Thailand besar itu karena memang memiliki varian floricultur yang lebih banyak atau kuantitas ekspornya yang besar, Pak?
0: Seperti kuantitasnya. Kalau varian,
1: Kuantitasnya.
0: kita masih menang. Kita
1: Oke.
0: masih menang sebenarnya dari segi varian ya. Tentu
1: Iya,
0: memang
1: iya, iya.
0: kita harus edukasi lagi ke eksportir-eksportir kita
1: Hmm.
0: untuk memperbesar kapasitasnya. Jadi jangan lagi misalnya ekspor hanya seperti, kalau saya melihat ya, di Lembang itu teman-teman eksportir itu sudah benar-benar sudah profesional melakukan apa edukasi, melakukan penjualan bahkan lewat online, membuat website itu, jadi
1: Oke, iya.
0: sangat-sangat masuk.
1: Nah,
0: Ini
1: selain
0: banyak
1: selain itu,
0: anak-anak
1: Pak,
0: muda ya.
1: selain itu apa
0: Iya.
1: yang kalau begitu apa yang perlu disiapkan pelaku usaha agar ekspornya itu terus mengalami peningkatan dari sisi kuantitas? Paling tidak itu dulu. Sebelum nanti
0: Ya,
1: jangkauan
0: jadi
1: pasar baru ya, begitu. Gimana,
0: iya
1: Pak?
0: pasar baru. Jadi memang karena ini tentu petani-petani kita yang petani-petani tanaman hias ya harus bermitra dengan mereka dan sudah banyak yang bermitra sehingga nanti pada saat kan di petani kan banyak ya kalau di Lembang itu besar sekali tuh petani-petani tanaman hias. Nanti dari situ kemudian mereka seleksi masuk ke screen house mereka kemudian dipersiapkan untuk ekspor. Jadi kalau dari petani kan istilahnya masih memelihara di alam ya,
1: Oke,
0: melihara di alam,
1: iya.
0: belum dimasukkan ke dalam screen house. Nanti di screen house itu dipelihara, kemudian diseleksi untuk bisa dipersiapkan untuk ekspor. Dan saya kira ini pemerintah daerah harus melihat peluang ini karena ini besar sekali. Kalau kita melihat ternyata potensi tanaman hias kita kan sangat-sangat besar,
1: Iya.
0: sangat besar.
1: Iya,
0: Ya.
1: iya. Artinya kalau menambah kuantitas, memperluas atau memperbesar kuantitas kan ini juga akan menjadi tantangan dari karantina sendiri nih Pak ya. Dan
0: Benar,
1: ya,
0: benar.
1: perubahan apa ini
0: Benar.
1: yang nantinya diharapkan akan dirasakan oleh eksportir ke depan dari sisi karantina ini Pak?
0: Kami dari Badan Karantina Indonesia sudah memberikan apa namanya? Memberikan panduan langsung kepada teman-teman UPT Karantina Indonesia, seluruh Indonesia untuk melakukan pembinaan secara masif.
1: Pembinaan secara
0: Pembinaan
1: masif.
0: secara masif
1: Oke.
0: kepada pemelihara pencinta-pencinta tanaman hias kita tentu kita menyampaikan persyaratan-persyaratan ekspor yang apa namanya ya disyaratkan oleh negara tujuan sehingga ini menjadi suatu gerakan massal ya gerakan massal untuk bagaimana supaya tanaman hias kita bersaing dengan negara-negara lain misalnya Thailand yang selama ini Filipina mungkin Filipina. Dan kita memiliki banyak varian-varian ya, kalau di Indonesia, ya.
1: Artinya peluangnya sangat besar lah Pak ya, baik itu pasar
0: Sangat
1: baru
0: besar.
1: ataupun menambah kuantitasnya sendiri. Baik.
0: Iya, benar,
1: Iya, Pak
0: benar.
1: Abdul Rahman, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah menjelaskan,
0: Terima kasih
1: berbincang
0: kami.
1: mengenai
0: Iya.
1: florikultura. Iya.
0: Iya. Baik, kami
1: Mudah-mudahan sukses. Gimana Pak?
0: iya,
1: Silakan,
0: siap.
1: silakan.
0: Jadi baik, kami juga sudah membuat persyaratan-persyaratan ekspor tanaman hias ini bukan hanya tanaman hias ya, tapi ke semua negara dalam bentuk AI ya, AI.
1: Oh iya.
0: Jadi
1: Oh.
0: ada kami buat Indonesian Quarantine Authority AI yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat dan termasuk pencinta-pencinta tanaman hias, kemudian eksportir untuk melihat persyaratan negara tujuan apa sih persyaratannya bisa ditanya di AI Badan Karantina Indonesia sehingga
1: Oke.
0: bisa melihat peluang-peluang pasar apa sih persyaratannya
1: Iya,
0: sehingga
1: Pak.
0: ini menjadi apa namanya menjadi memudahkan eksportir-eksportir kita untuk mengetahui persyaratan-persyaratan negara tujuan
1: Baik.
0: mungkin itu.
1: Terima kasih Pak Abdul Rahman untuk waktunya Pak sudah ngobrol siang hari ini bersama kami.

0: Terima
1: Ibnu Tijar
0: kasih.
1: RRI, Pak. Salam sehat, selamat siang.
0: Sehat selalu, siang.
1: Demikian tadi Direktur Tindakan Karantina Tumbuhan Badan Karantina Indonesia, Abdul Rahman.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Rudy Zee. Tim SAR gabungan kembali mengerahkan personil penyelam ke lokasi kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa untuk memperkuat upaya pencarian korban yang hingga kini belum ditemukan. Reporter Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin melaporkan. Rizky.
1: Dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan melaporkan, memasuki hari ke-8 operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, tim SAR gabungan kembali memperkuat pencarian korban yang hingga kini masih belum ditemukan. Dan pada Sabtu malam tadi, personil penyelam kembali dikerahkan menuju lokasi kejadian untuk melakukan pencarian di bawah air. Pengerahan ini dilakukan sebagai upaya memperluas dan memaksimalkan pencarian di sektor badan kapal. Dan saat dikonfirmasi, Direktur Operasional Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, para penyelam diberangkatkan menuju lokasi menggunakan KN SAR Kamajaya dan TB Jaya Dragon. Adapun pendengar, kedua armada tersebut membawa personil sekaligus perlengkapan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan operasi pencarian bawah air. Berikut penuturannya untuk RRI.
2: Kita juga sudah menggeser kekuatan personil dari KN SAR Kamajaya dan dari TB Jaya Dragon yang berisi para penyelam ke lokasi. Jadi harapan kita untuk memperkuat apa yang telah dilaksanakan oleh teman-teman dari CNI Angkatan Laut kemarin, kita sambil menunggu keputusan apa yang akan dilakukan oleh tim SARPIS, kita berusaha untuk melaksanakan pencarian di bawah air.
1: Adapun pergerakan kedua armada ini menjadi bagian dari pencarian lanjutan terhadap korban yang masih belum ditemukan hingga saat ini. Sementara itu, kondisi cuaca di sekitar lokasi kejadian dalam beberapa hari terakhir relatif mendukung pelaksanaan operasi pencarian. Dan tim SAR berharap kondisi tersebut dapat bertahan hingga proses penyelaman dapat dilakukan secara optimal dengan tetap mempertimbangkan faktor keselamatan para personil. Adapun memasuki hari ke-8 operasi SAR, tim SAR gabungan terus melakukan koordinasi dengan tim Salvage untuk menentukan langkah penanganan badan kapal berdasarkan hasil survei dan kondisi bawah air. Adapun pencarian korban akan terus dilakukan dengan menyesuaikan kondisi lapangan dan perkembangan operasi. Dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dalam negeri lainnya, Pangdam 17 Cendrawasih Mayjen TNI Febril Buyung Sikumbang memastikan 4 korban penembakan yang dilakukan KKB bukan anggota intelijen seperti yang beredar di media sosial. Keempat orang itu adalah warga sipil, yaitu 3 ASN dari Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya dan Aris Sanda yang berprofesi sebagai supir lajuran bukan anggota TNI ataupun Intel TN. Ia mengatakan, berbagai kasus penembakan yang dilakukan KKB terhadap warga sipil menjadi perhatian serius TNI dengan melakukan berbagai langkah, termasuk persiapan personel dan persenjataan untuk mengantisipasi aksi-aksi yang dilakukan oleh KKB. Informasi mancanegara, pemerintah Rusia menyatakan semua serangan siber yang terdeteksi pada sistem pemungutan suara daring atau e-voting telah berhasil ditangkal sehingga tidak ada serangan serius yang mengganggu operasional platform tersebut di tengah pemilihan umum Majelis Rendah Parlemen Rusia atau Duma. Kepala Pusat Pengawasan Pemilu Publik Moskow, Vadim Kovalev, memastikan bahwa seluruh serangan siber terhadap sistem e-voting berhasil digagalkan dan tidak akan memberikan pengaruh jalannya pemilu. Ia mencatat sejak pemilu dimulai, ada sejumlah serangan siber berskala besar terhadap sistem e-voting di Moskow telah terdeteksi. Lebih lanjut, serangan-serangan tersebut menunjukkan karakteristik yang sangat berbeda dari upaya serangan sebelumnya, mulai dari tingkat persiapan, skala, dan sebarannya. Informasi dari dunia olahraga, tunggal putra tekbol Indonesia Yoga Ardika Putra berhasil meraih medali perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Nagoya City Higashi Sports Center Nagoya, Jepang. Medali tersebut menjadi raihan pertama Indonesia dari tekbol saat cabang olahraga tersebut debut pada Asian Games kali ini. Edis keberhasilan Yoga di nomor men's singles itu menjadi catatan bersejarah bagi tekbol Indonesia. Pencapaian tersebut juga diharapkan dapat membuka peluang untuk pengembangan cabang olahraga tersebut secara lebih luas di tanah air.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Dan Anda juga dapat mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Harun, Ketua Umum Pimpinan Pusat Paganusa, mengucapkan, menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia, menghadirkan informasi, pengetahuan, dan suara yang menjangkau masyarakat di berbagai penjuru negeri. Di tengah keberagaman dan dinamika bangsa, informasi memiliki tanggung jawab besar. Karena melalui informasi yang baik, kita dapat membangun pengetahuan, menumbuhkan ketenangan, memperkuat persaudaraan, serta menjaga persatuan. Kami berharap Radio Republik Indonesia terus istiqomah dalam menghadirkan siaran yang informatif, mencerdaskan, menyejukkan, dan membawa nilai-nilai kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan senantiasa menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan Indonesia yang damai, rukun, bersatu, dan penuh keberkahan. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia terus mengudara, menyampaikan kebaikan, merawat persaudaraan, dan menjaga persatuan Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara untuk Indonesia Raya. Wallahu yuwaffiquna ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. 81 tahun mengudara, menyuarakan denyut negeri, menjembatani suara rakyat, dan merawat persatuan dalam keberagaman. Dari gelombang udara hingga ruang digital, RRI terus hadir membawa informasi, edukasi, hiburan, serta suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semoga RRI senantiasa menjadi corong kebangsaan, menjaga kebenaran informasi, pemersatu anak bangsa, dan sahabat masyarakat dalam setiap zaman. Teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia dengan hati, merawat persaudaraan dengan kata, dan menyalakan harapan untuk masa depan bangsa negara Indonesia. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke-81 tahun. Sekali mengudara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Pemerintah menyalurkan bantuan tambahan bagi korban bencana di Sumatera dengan total anggaran mencapai Rp435,327 miliar. Badan Gizi Nasional RI menyiapkan gagasan membangun marketplace bahan baku untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Platform tersebut ditujukan untuk membantu mengontrol kualitas sekaligus memastikan ketersediaan bahan pangan yang digunakan oleh SPPG. Kementerian Hukum memfasilitasi 4 kontrak lisensi paten antara perguruan tinggi dan industri. Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong hilirisasi hasil riset perguruan tinggi agar dapat dimanfaatkan industri dan memberikan manfaat ekonomi. 3 informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Deretan Peristiwa.
1: Di Indonesia, tanggal 20 September diperingati sebagai Hari Puputan Badung. Pada tahun 1906, terjadi peristiwa bersejarah di Bali. Perang habis-habisan oleh rakyat Bali saat melawan Belanda. Puncak peperangan terjadi saat Belanda menyerbu Puri Pemecutan. Kejadian tersebut menewaskan sekitar 7.000 orang, termasuk Raja Badung, I Gusti Ngurah Mada Agung. Peristiwa ini berawal dari insiden yang melibatkan pedagang Cina, Kui Tek Chiang. Muncul tuduhan palsu bahwa warga Bali mencuri uangnya. Kejadian tersebut menyebabkan ketegangan antara Kerajaan Badung dan pemerintah kolonial Belanda.
2: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.
3: Pendengar Pro3, wisata alam sekarang tidak hanya mengenai pemandangan tetapi juga mengenai pengalaman, kemudian memberikan keamanan dan bagaimana keberadaannya juga memberikan manfaat bagi lingkungan atau masyarakat sekitar. Pemerintah sendiri pada tahun ini atau tahun 2026 mendorong pariwisata yang berkualitas, kemudian aman dan berkelanjutan. Di Manado ada rumah alam dengan konsep wisata alam dan petualang, sementara di wilayah lainnya juga memiliki banyak potensi wisata yang memang layak atau mencerminkan kekayaan Indonesia sendiri. Dan untuk siang hari ini dalam Jelajah Wisata Nusantara, kami akan berbincang bersama dengan manajer wisata Rumah Alam Manado, Ibu Melani Nebat. Ibu Melani, selamat siang, Bu.
4: Iya, selamat siang, Mas Rudy.
3: Iya. Baik, Bu. Pertama mungkin Ibu bisa ceritakan dulu, gambarkan kepada kita semua rumah alam di Manado ini seperti apa sih nih, Bu?
4: Oh, oke. Okay. Iya, jadi untuk seluruh pendengar Jelajah Nusantara ya, Mas Rudy?
3: Iya, betul.
4: Iya, jadi rumah alam Manado itu menghadirkan pengalaman wisata yang lengkap untuk seluruh keluarga ya. Mm-hmm. Jadi di mana di rumah alam sendiri kita bisa menikmati alam terbuka yang sejuk. Dan di area rumah alam sendiri kita ada aktivitas edukatif untuk anak-anak.
3: Oke.
4: Okay. Sehingga menciptakan suasana kebersamaan dengan keluarga. Jadi orang tuanya bisa menikmati, anak-anaknya juga pun bisa menikmati. Dan juga di rumah alam sendiri kita ada berbagai macam ragam kuliner ya, yang bisa dinikmati bersama dalam suasana yang santai dan nyaman. Jadi di sini di rumah alam, anak-anak dapat belajar sambil bermain di area edukasi, sementara orang tuanya bisa menikmati waktu yang berkualitas, ditemani dengan sajian kuliner khas yang menggugah selera tentunya ya. Kawasan rumah alam sendiri ini dirancang dalam satu kawasan, sehingga liburan terasa lebih praktis tanpa harus berpindah-pindah tempat. Jadi semua sudah ada di rumah alam.
3: Iya, iya. Ini saya sambil melihat gambar-gambarnya, menarik ini, Bu ya. Betul-betul di alam terbuka dan banyak fasilitas wisata yang sudah disediakan. Lokasinya di mana sih ini, Bu Melani?
4: Iya, jadi ini lokasi untuk rumah alam sendiri ini yang pasti sangat strategis. Jadi dia walaupun dengan kondisi yang alamnya masih original, dia berada di jantung kotanya Manado ya.
3: Oh.
4: Jadi itu dia alamatnya itu di depan pintu tol Manado mau ke Bitung, kota Bitung. Jadi dekat dengan akses kabupaten kota yang lain ya. Jadi dia berada memang di jantung, di tengahnya. Jadi mau dari Minahasa dekat, dari Kota Bitung dekat, dari Kabupaten Minahasa Utara juga dekat.
3: Oke. Iya, ini ada camping dan glampingnya juga nih Bu ya di sini ya.
4: Oh iya, jadi kita untuk rumah alam sendiri kita ada, kalau untuk nginap kita ada villa, ada villanya.
3: Ada villa, oke.
4: Okay. Ada glampingnya, ada campingnya. Jadi tamu-tamu yang mau nginap itu sudah bisa akses ke semua area yang ada di rumah alam.
3: Ya, ini seperti rumah kayu begitu Bu ya, modelnya ya,
4: iya,
3: yang glamping sendiri
4: rumah
3: ya.
4: Rumah pohon, jadi itu ini rumah pohon, tapi untuk fasilitas dalamnya itu sudah standar hotel ya.
3: Baik. Nah, kebanyakan mereka datang ke rumah alam Manado itu apa yang paling dicari oleh pengunjung saat ini Bu? Wahananya kah?
4: Jadi,
3: atau memang mereka menikmati dari sisi petualangannya atau bagaimana ini Bu Melani?
4: Kalau menurut saya ya, ini mungkin karena memang sudah komplit yang ada di rumah alam. Jadi untuk banyak juga tujuannya ke swimming poolnya kita, jadi poolnya kita itu alirannya panjang. Ya, dari mata air pegunungan yang dimana ada untuk yang anak-anak kecil, ada step-stepnya sendiri, untuk dewasanya juga ada.
3: Okay.
4: Terus untuk wahana petualangan sendiri kita juga banyak. Jadi kita di sini ada ATV, ada flying fox, ada high rope, ada berbagai macam shooting target. Itu bisa panahan, bisa gel blaster, bisa juga untuk paintball.
3: Oke, jadi cukup banyak ini aktivitas petualangan ini pasti disukai anak-anak ini ya, keluarga ke sana ya. Ini kolam renangnya juga cukup panjang. Ini memang betul-betul alami ya ini semuanya di sini ya, Bu Melani ya.
4: Iya. Jadi walaupun kita di tengah-tengah kota, tapi kita masih alamnya masih memang nampak original. Bisa mungkin dilihat dari gambar-gambar yang sudah ada, boleh searching. Itu pasti suasananya masih alam.
3: Iya. Walaupun ini di tengah kawasan perkotaan, biasanya kalau wisata alam kan justru agak jauh, agak keluar dari wilayah perkotaan ini Bu ya. Dan ini berada di tengah-tengah atau di kawasan perkotaan di pintu atau di dekat tol Manado Bitung ya, tadi Bu Melani ya. Nah, dengan kondisi atau dengan lokasi yang seperti ini, seberapa besar justru rumah alam Manado itu akan memberikan keunggulan dari sisi lokasi ini Bu?
4: Sudah tentu akan banyak memberikan keuntungan dan keunggulan. Jadi seluruh pengunjung yang berkunjung ke sini tidak perlu nanti jauh-jauh harus ke tempat-tempat yang menurut mereka yang masih alam-alam kan biasanya harus agak jauh tujuannya. Tapi kan kalau kita di sini memang lokasinya dekat dan strategis.
3: Oke. Tingkat kunjungannya sendiri bagaimana selama ini Bu?
4: Oh iya, jadi untuk tingkat kunjungan kami bukan hanya saja sekedar dari tiket reguler ya atau tamu-tamu reguler, tapi kami juga di rumah alam ada berbagai macam event yang bisa dilaksanakan di rumah alam sendiri ya. Jadi untuk tingkat kunjungan sudah pasti selain tiket untuk tamu-tamu reguler, kita juga ada event untuk biasanya ada paket edukasi untuk anak sekolah di pagi hari.
3: Juga
4: ada untuk paket ibadah baik dari gereja maupun dari masjid, kita ada siapkan area bisa beribadah sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, dikemas dalam bentuk berwisata seperti itu Pak.
3: Selain itu kita
4: juga ada area outbound yang dimana semua bisa mengadakan outbound yang memang kami dari pihak rumah alam yang memfasilitasi itu semua. Bisa juga untuk wedding party atau
3: ada wedding party juga ini.
4: Ada. Jadi kita ada beberapa venue untuk mau ulang tahun, mau wedding itu kita ada venue pool, ada venue sky garden itu di Taman Langit itu di Puncak. Ada juga venue untuk restoran kita ada Pak ya. Jadi pokoknya kita komplit di sini. Semua event itu bisa dilaksanakan di rumah alam.
3: Wow, lengkap lah ini berarti ya rumah alam Manado ini ya, Bu Melani ya.
4: Sekedar tempat berwisata tapi berbagai macam event biasa bisa dilakukan di rumah alam ya.
3: Tadi kan Ibu katakan ada juga kegiatan untuk edukasi pelajar atau anak-anak. Ini apa Bu? Edukasi apa yang diberikan, yang bisa didapatkan mereka?
4: Jadi kami di rumah alam ini memberikan paket yang terjangkau ya untuk anak-anak kalangan sekolah itu dari PAUD sampai SMP. Jadi edukasi yang diberikan itu kita ada yang namanya Animal Cafe. di animal cafe itu kita ada berbagai macam hewan yang lucu dan jinak. Jadi kalau berbicara lucu dan jinak, otomatis pengunjung, anak-anak bisa langsung bersentuhan. Oh. Dan nanti kita ada instruktur mengedukasi, ini hewan apa, ini dia bisa makan apa, dia ini cocok di udara yang apa. Jadi ada edukasi di animal cafe. Nah, selain edukasi untuk hewan, kita juga ada edukasi tentang tumbuhan dan tanaman. Jadi kita ada tanaman hidroponik, ada berbagai macam pohon, tumbuhan yang tumbuh di rumah alam. Itu kita edukasikan ke anak-anak yang berkunjung.
3: Wow, lengkap lah ya. Berarti anak-anak pun bisa menikmati suasana alamnya, juga mendapatkan edukasi di Animal Cafe tadi ini Bu ya. Dan juga bisa mengenal tumbuh-tumbuhan melalui proses hidroponik yang dilakukan di sana. Operasionalnya jam berapa sampai jam berapa ini Bu?
4: Iya, untuk operasional sendiri, kita untuk area pool, untuk area bawah itu ya, kita tempat wisata itu, kita bukanya di jam 09.00 pagi, jam 9 pagi, dan kita close di jam 6 sore.
3: 6 sore. Weekend pun juga sama?
4: Sama.
3: Sama.
4: Tapi untuk area yang kafe dan resto itu, kita buka di jam 10 dan tutup di jam 10 malam juga.
3: Oke, berarti kafe dan resto. Berarti untuk kafe dan resto ini memang terbuka lebih atau operasionalnya bisa sampai lebih malam ya Bu ya?
4: Iya. Cuman untuk tempat wisatanya itu kita sampai jam 6 sore.
3: Oke, tapi yang camping ground atau yang fasilitas untuk camping atau glamping ini bisa ya di sana ya Bu ya?
4: Itu nginap, iya itu bisa nginap. Itu check in-nya di jam 2 siang, check out besoknya di jam
3: 12. 12. Wow. Berapa Bu masuk tiket atau tiket masuk ini ke wisata rumah alam Manado ini?
4: Untuk weekday hanya di 25.000 saja ya, itu sudah akses masuk. Bisa untuk penggunaan area pool dan bisa jalan-jalan ke The Kuala Cafe. Cafe yang di pinggir sungai ya. Jadi kita ada cafe di pinggir sungai.
3: Cafe di pinggir sungai. 25.000 itu sudah pool, itu artinya sudah kolam renang ya itu bisa.
4: Cafe. Iya iya.
3: Oke.
4: Okay. Ya terus bisa nanti ke area animal cafe, ke taman langit.
3: Oh, jadi 25.000 itu sudah beberapa wahana bisa diakses di sana ya Bu ya?
4: Iya, untuk tiket yang weekday. Kalau untuk yang weekend kita atau hari libur nasional itu kita di 35.
3: 35.000 dengan akses yang sama tadi?
4: Yang sama, iya.
3: Oke, okay. Kemudian atau untuk masuk ke wahana lain, menikmati wisata lainnya gimana nih Bu? Paintball, paintball berapa nih Bu paintball?
4: Oh iya. Untuk paintball sendiri, kalau kita untuk shooting target hanya 50, tapi kalau mau warzone-nya, nah warzone-nya itu kita perang-perangan di lapangan.
3: Nah, jadi itu yang seru itu, Bu.
4: Kita sediakan area ya. Iya. Jadi itu di 125.000 per pack, itu sudah include dengan senapannya, sudah dengan pelurunya, sudah dengan seragamnya, sudah dengan pengamannya, dan instruktur serta lapangan kami siapkan.
3: Oke, jadi kalau kita mau bermain interaksi gitu ya, Bu ya, perang-perangan itu.
4: Perang-perangan, ada dua tim gitu.
3: Udah terfasilitasi semua di sana.
4: Iya, hanya dengan 125.000.
3: Dan kalau camping, glamping, ini kan banyak sekali orang yang ingin menikmati suasana di alam terbuka ini ya.
4: Kalau untuk camping sendiri, kalau bawa tenda sendiri hanya 75.000 saja.
3: Boleh bawa tenda sendiri berarti Bu ya, di arena campingnya ya.
4: Bisa, jadi 75.000 saja per orang kalau bawa tenda sendiri. Tapi kalau tenda kami siapkan nambah 25.000, jadi 100.000 per orang. Itu sudah bisa menikmati wahana pool, bisa jalan-jalan ke beberapa area yang ada di rumah alam.
3: Oke, baik-baik. Nah, tentu kan ini yang paling dicari adalah bagaimana menikmati wisata di alam terbuka dengan aktivitas yang ada dan tentu lingkungan di sekitarnya. Nah, untuk menjaga lingkungannya, kalau orang datang banyak tempat wisata biasanya menjadi permasalahan kan sampah nih ya Bu, Melanie ya. Nah, ini gimana nih Bu? Manajemen mengatur hal ini?
4: Iya, jadi untuk sejauh ini kami untuk masalah sampah, kami terorganisir dengan baik ya. Jadi untuk tempat sampah kami banyak disiapkan di setiap area. Sangat banyak, dan itu kalau sudah full langsung diangkut dari penampung sampah yang memang langsung diangkat di hari itu.
3: Oke, jadi
4: sehingga tidak menimbulkan kecemasan untuk mungkin ada dari tetangga-tetangga sekitar tidak, karena kami memang untuk masalah kebersihan itu sangat kami perhatikan, dan kami juga menghimbau kepada seluruh peserta, seluruh tamu-tamu yang berkunjung lewat sonding. Jadi kami sering sonding untuk saling menjaga kebersihan ya. Dan untuk sampah-sampah bisa dibuang ke tempatnya yang sudah kami siapkan.
3: Luas arealnya berapa? Berapa luas ini, Bu Melani?
4: Ini kurang lebih 10 hektar.
3: 10 hektar?
4: Iya.
3: Wow. 10 hektar, dan ini semuanya sudah digunakan ya untuk wahana-wahana yang ada ini, Bu ya?
4: Iya. Jadi kami ada beberapa area ya.
3: Iya. Terus kalau sejarah berdirinya kapan ini, Bu, Rumah Alam Manado ini?
4: Kalau kami Rumah Alam sudah dari tahun 2016.
3: Oh, udah cukup lama, 10 tahun lalu berarti.
4: Iya.
3: Oke, okay. Dan
4: tahun ini 10 tahun.
3: Iya.
4: Dan kami tetap berinovasi ya untuk Rumah Alam sendiri.
3: Apa itu, Bu, inovasi yang diharapkan atau paling tidak di 2026 inilah? Sisa bulan-bulan ini, Bu.
4: Jadi kami ini ada sementara untuk area sensory land. Jadi kami membangun area sensory land nanti dipakai untuk anak-anak yang mau melatih motorik, ketangguhan. Jadi kami akan membuka sensory land, dan dalam proses juga kami akan di-launching di bulan November untuk Grace House Hall.
3: Bisa dulu, Bu, apa membangun apa nanti? Break.
4: Ada untuk sensory land ya.
3: Sensory land ya.
4: Iya, jadi untuk area yang dapat melatih motorik dan sensorik anak ya.
3: Okay.
4: Dan di sana juga bisa berpetualang. Jadi orang tua yang mau menitipkan anaknya
3: bisa di area itu.
4: Kami juga ada pembangunan hall untuk digunakan di berbagai event. Jadi hall yang bisa menampung 1.000 undangan.
3: Wow, lumayan gede ini.
4: Iya.
3: Yeah.
4: Glass house, jadi rumah kaca tapi dengan pemandangan yang sangat luar biasa. Karena yang untuk beberapa venue kami itu kan semi outdoor, jadi ini kami menyiapkan memang indoor.
3: Wow, ini kapan-kapan kalau mampir ke Manado, main ke Rumah Alam Manado ini, Bu Melani. Iya. Baik.
4: Jadi ke Rumah Alam. Iya. Yeah,
3: nanti tim redaksi saya ajak semua ke sana ini, Bu Melani ya. Baik, Ibu, terima kasih banyak ya, Bu ya, sukses untuk Rumah Alam Manado. Dan yang penting adalah masyarakat nggak usah jauh-jauh untuk mencari udara terbuka atau wisata di alam terbuka. Bahkan Manado memiliki di tengah-tengah kota Manado ini. Menarik sekali. Terima kasih, Bu Melani. Sehat selalu, sukses, Ibu. Selamat siang.
4: Terima kasih, ya, selamat siang.
3: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan manajer wisata Rumah Alam Manado, Ibu Melani Nebat, dalam Jelajah Wisata Nusantara.
0: Memori kolektif bangsa.
5: Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali merupakan salah satu ulama legendaris asal Bekasi, Jawa Barat. Semangat dan jejak juangnya pantas diteladani, termasuk keterlibatan dalam perjuangan merebut, mengisi, dan mempertahankan kemerdekaan. Telah banyak terekam dalam sejarah Indonesia, Kiai Haji Nur Ali telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2016. Seperti yang disampaikan oleh sejarawan Bekasi Ali Anwar.
6: Jadi Kiai Nur Ali dan kawan-kawannya berhimpun untuk membuat semacam resolusi. Resolusinya adalah ingin pilihan bahwa Bekasi itu keluar dari negara Pasundan dan Distrik Federal Jakarta. Nah, pilihannya adalah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
7: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi benar, kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Nggak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Eks stasiun kereta api Banjarnegara yang telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya dibongkar. Revitalisasi akan melibatkan Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Tengah. Laporan selengkapnya bersama dengan reporter RRI Purwokerto, Yanuar Adi. Yanuar.
2: Baik, pendengar, kabar pembongkaran bangunan bersejarah datang dari Kabupaten Banjarnegara. Eks stasiun kereta api Banjarnegara yang telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya ini mulai dibongkar pada hari Selasa 15 September. Ketua Tim Ahli Cagar Budaya TACB Banjarnegara Heni Purwono mengatakan saat pihaknya mendapat laporan dari masyarakat mengenai pembongkaran, pihaknya langsung melakukan pengecekan dan mendapati adanya perubahan pada bangunan utama eks stasiun. Bangunan utama kantor sudah dibongkar di bagian pintu dan jendela. Bahkan bagian ruangan ditambahi sekat tembok dan bagian belakang juga ditambahi bangunan. Dirinya kemudian bersurat kepada Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Tengah, Dinpargud Banjarnegara, dan KAI Daob 5 Purwokerto. KAI Daob 5 langsung menindaklanjuti dengan melakukan joint inspection bersama pihak-pihak terkait. Awalnya bangunan eks stasiun Banjarnegara ini akan dimanfaatkan sebagai pusat pelayanan optimalisasi aset wilayah Banjarnegara, sehingga para penyewa aset ke PT KAI tidak perlu mengurus ke Purwokerto. Pembangunan kini telah dihentikan, dan KAI menyatakan komitmennya untuk mengembalikan bangunan seperti semula. Namun proses pembugaran dan revitalisasi masih menunggu adanya arahan dari BPK Jawa Tengah yang baru akan melakukan inspeksi pada Senin 21 September besok.
3: Mengembalikan ke bentuk semula dari bangunan stasiun itu sehingga harapannya nanti stasiun itu bisa dibugar, direvitalisasi namun tetap mempertahankan bentuk keaslian stasiun. Dan untuk secara teknisnya nanti kita juga masih menunggu dari pihak Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Tengah yang selalu kita ditawarkan hari Senin. Kami sekali lagi berharap PT KAI tetap berkomitmen untuk menjaga aset bersama masyarakat Banjarnegara karena stasiun itu punya nilai sejarah yang penting.
2: Ya, Heni juga mengapresiasi sikap kooperatif dari PT KAI. Menurutnya, eks stasiun Banjarnegara ini merupakan aset bersama yang harus dijaga nilai keasliannya karena sejarahnya yang sangat penting. Dia bahkan menawarkan agar PT KAI mau menggandeng komunitas sejarah untuk mengembangkan eks stasiun ini sebagai pusat sejarah kereta api, terutama di Banjarnegara. Itu dia yang dapat saya informasikan dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Yanuar Adi melaporkan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Yanuar untuk laporan Anda. Tradisi Sengkure Asal Nasal ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Rohil Minanta dari RRI Stasiun Produksi Bintuhan melaporkan. Rohil.
4: Ya, Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kaur memastikan tradisi kesenian Sengkure telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Saat ini tinggal menantikan sertifikat yang akan diberikan oleh Kementerian Kebudayaan. Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan Kaur Hertawansah Esos mengatakan, tradisi Sengkure adalah termasuk ke dalam kategori pementasan yang menjadi warisan budaya bagi warga di Kecamatan Maji dan Asal. Sengkure ini sendiri dipentaskan pada saat perayaan Hari Idul Fitri di setiap tahunnya. Tradisi Sengkure resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional setelah melalui proses kurasi yang ketat oleh para ahli kebudayaan. Pengakuan resmi dari Kementerian Kebudayaan ini menjadi tonggak sejarah penting dalam perlindungan identitas lokal masyarakat Kabupaten Kaur. Secara visual, kesenian khas ini menampilkan para pemuda desa yang mengenakan kostum unik dari ijuk, pohon aren, dan tikar pandan tua. Kostum yang menyerupai makhluk berbulu misterius tersebut dilengkapi dengan topeng serem untuk memeriahkan jalannya arak-arakan. Pementasan ini diselenggarakan tepat pada tanggal 1 Syawal mulai siang hingga menjelang sore hari. Seluruh elemen masyarakat baik anak-anak maupun orang dewasa akan berkerumun di sepanjang jalan untuk menyaksikan pawai budaya ini.
5: Sehingga kita menunggu sertifikatnya posisi Sengkure dan sebuah tradisi seni pertunjukan. Tradisi ini kebiasaan di salah satu suku adat Nasal yang dilaksanakan setiap tahunnya dalam rangka
4: Nah, Herawan menambahkan melalui legalitas WBTB ini, pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk mengintegrasikan Sengkure ke dalam agenda pariwisata tahunan. Langkah strategis tersebut diharapkan mampu memperkenalkan kekayaan adat Bengkulu ke tingkat global sekaligus menjaga kelestariannya dari kepunahan. Dari Bintuhan Bengkulu, Rohiminata, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Penerapan jam pedagang di kawasan Taman Kota, Lapangan Merdeka, Kota Sungai Penuh diterapkan untuk mendukung kawasan wisata dan ekonomi UMKM. Muhammad Desman dari RRI Stasiun Produksi Sungai Penuh melaporkan. Desman.
6: Ya. Kabid Pengelolaan Pasar Kota Sungai Penuh Hendra Nasution mengingatkan kepada para pedagang ataupun pelaku UMKM yang berjualan di kawasan Taman Kota yang sering disebut di kawasan Lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh yang merupakan salah satu ikon wisata yang ada di Kota Sungai Penuh untuk mentaati aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, terutama terkait waktu atau jam berjualan yang telah ditetapkan yang telah disepakati bersama para pedagang. Diketahui di kawasan tersebut merupakan kawasan yang sangat dipadati oleh para pedagang ataupun pelaku UMKM untuk meraup rezeki. Nah, salah satunya yaitu di tepatnya di depan Gedung Nasional Kota Sungai Penuh yang juga sudah menumpuk untuk para pedagang. Hendra menyampaikan terkait waktu jualan yang sudah disepakati, yakni pada hari Senin sampai juga hari Sabtu, yaitu sejak pukul 17.00 hingga malam hari. Sedangkan untuk hari Minggu sendiri dijadwalkan sejak pukul pagi atau Friday sejak pukul 8 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nah, diberlakukannya jadwal tersebut agar tidak mengganggu arus lalu lintas di kawasan tersebut dan juga tidak mengganggu para wisatawan yang ingin melakukan kunjungan ke kawasan tersebut. Mengingat kawasan tersebut merupakan kawasan tertib lalu lintas yang juga banyak dikunjungi oleh masyarakat. Berikut pernyataan Hendra Nasution. Selain para pedagang, para pengunjung juga diimbau untuk memarkirkan kendaraannya tidak secara sembarangan yang dapat menyebabkan kemacetan ataupun mengganggu arus lalu lintas di kawasan tersebut, apalagi di hari Sabtu dan juga Minggu yang banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik wisatawan dari Kota Sungai Penuh maupun Kabupaten Kerinci maupun wisatawan dari luar daerah Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci. Dari Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, Muhammad Desman, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Muhammad Desman untuk laporan Anda di siang hari ini.
7: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
8: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Kolintang Indonesia akan tampil di Paris, Prancis pada 1 Oktober mendatang dalam sejumlah agenda kebudayaan. Penampilan tersebut mencakup agenda di KBRI, kantor UNESCO, dan salah satu universitas musik di Paris. Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional, Penny Iriana, mengatakan agenda awal berasal dari undangan Kedutaan Besar Prancis. Kolintang akan dijadwalkan tampil dalam acara resepsi Hari Kemerdekaan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
3: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
2: Kuliner Nusantara,
3: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
4: Dan peringkat Pro 3, kalau kita bicara mengenai kuliner Indonesia, ternyata tidak hanya kita membicarakan mengenai rasa, tetapi justru itu menjadi bagian dari kegiatan ekonomi dan usaha masyarakat kita. Bahkan Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat ekonomi kreatif menyerap sekitar 27,4 juta tenaga kerja pada 2025 silam. Dan salah satu kota yaitu Banjarmasin, harga kelompok makanan dan minuman restoran juga mengalami kenaikan tahunan. Di sisi lain, berbagai kegiatan kuliner di daerah manapun atau di Indonesia dan khususnya di Banjarmasin juga terus membuka ruang bagi pelaku usaha untuk bertemu dengan konsumen. Nah, dari sisi pelaku usaha, nanti kami akan mencoba untuk dapat berbincang seperti apa sih perkembangan kuliner Nusantara di hari ini dan apa saja yang menarik dan bagaimana membaca keinginan dari pasar tentunya di segmen kuliner ini. Apakah misalnya masakan tradisional atau kuliner tradisional ini masih menjadi daya tarik tersendiri atau memang saat ini sudah merangkum atau sudah melihat dari potensi-potensi kuliner yang ada lainnya. Dan untuk siang hari ini dalam Kuliner Nusantara atau Ragam Kuliner Nusantara, kami akan berbincang bersama dengan Koordinator Duduk di Sini Kopi di Kota Banjarmasin. Apa Duduk di Sini Kopi ini? Langsung kita akan berbincang bersama dengan Rian Tumangken. Mas Rian, selamat siang.
5: Selamat siang, Kak.
4: Iya, kabar baik ya, Mas Rian ya.
5: Kabar baik, Kak.
4: Namanya keren ini, Duduk di Sini Kopi. Kemudian kopinya juga menggunakan spellingnya ini Belanda ya, kopi. Bukan C-O-F-F-I-E. Oke, tapi
5: ya, betul.
4: Ya, tapi mungkin bisa dijelaskan apa Duduk di Sini Kopi ini modelnya seperti apa ini?
5: Oke, baik. Jadi kenapa Duduk Sini Kopi, nama yang kami buat ini dengan nama Duduk Sini itu karena saya itu kebetulan sama teman saya yang namanya Rico ya. Jadi kami itu tahun lalu kebetulan Duduk Sini itu terbentuk di tahun kemarin, tahun 2005 kemarin ya. Kenapa jadi disebut Duduk Sini? Karena kami itu sering berteman dengan teman-teman kami di luar sana dan disebut, ayo duduk sini
4: gitu. Oh gitu.
5: Ya itu kan filosofinya seperti itu, Kak.
4: Iya.
5: Setelah mengumpulkan orang-orang di luar sana supaya mari duduk sini, kita ngapain, kita santai-santai. Nah kalau untuk kopinya itu kita lebih supaya berbeda aja sih, Kak, dari yang lain. Gitu aja, simpel aja tuh. Nah,
4: yeah. Karena kopi kan teman ngobrol ya, otomatis seperti itu ya.
5: Iya,
4: ya, betul. Jadi duduk di sini tuh sebenarnya jadi celutukan lah ya dengan teman-teman dulu ya.
5: Iya, betul.
4: Duduk di sini.
5: Awalnya dari situ.
4: Oh, oke. Okay. Keren juga itu. Jadi apa inspirasi namanya dari apa yang selain dilakukan sama teman-teman ya. Nah, ini kopi aja atau ada menu lain ini?
5: Oke, okay, jadi waktu pertama kali kita buka di tahun 2025 September, itu kita hanya menjual minuman saja, Kak.
4: Minuman saja
5: yang berbasis kopi dan non-kopi juga. Nah, jadi di situ kita melihat pasar kita belum cukup signifikan ya, Kak. Jadi kita gimana caranya supaya kita ini terus berkembang gitu. Salah satunya kita tambahin menu makanan beratnya, terus cemilannya, snacknya. Sampai sekarang ini syukurnya ya ramenya itu di makanan beratnya, Kak.
4: Makanan beratnya. Oke.
5: Okay. Iya.
4: Kopinya dulu deh. Kopi ini kan saat ini sudah betul-betul menjadi salah satu menu yang wajib ada ketika anak-anak muda nongkrong ya dimanapun.
5: Betul.
4: Ya. Dan mereka bahkan pemahaman kopinya pun juga sudah lumayan loh sekarang, sudah tinggi-tinggi.
5: Betul.
4: Banget.
5: Iya.
4: Nah, kalau duduk di sini kopi apa nih yang bisa dicicipi atau ditawarkan ini?
5: Oke, jadi kita di duduk sini itu bermacam kopi ya, Kak. Ada yang varian coffee milk, ada yang Americano base, ada yang latte juga. Jadi yang lebih kami sarankan ketika teman-teman nih kalau ada waktu untuk berkunjung

0: Wow, keren
1: Jadi
0: ini.
1: kita, ya, jadi kita kerjasama juga sama pihak RRI dan ada beberapa UMKM juga di sana kan. Jadi tidak hanya duduk sini aja gitu kan. Jadi ada
0: Nah,
1: 10
0: ya, itulah kami,
1: stand.
0: RRI selalu membuka ruang bagi teman-teman UMKM dong, iya kan?
1: Iya,
0: Dan itu
1: iya
0: bisa
1: betul.
0: dirasakan ya oleh teman-teman UMKM di sana
1: Iya.
0: ya. Tapi lumayan ramai dong, ini pasti di sana ya.
1: Iya,
0: Ngopi,
1: cukup ramai, Kak.
0: cukup ramai. Oke, itu kopi. Kalau menu beratnya apa nih?
1: Oh, kalau untuk makanan beratnya kita basicnya di Indonesian food, Kak. Jadi lalapannya, ayam kremes, bebek kremes,
0: Oh iya,
1: ayam bakar, bebek bakar juga, dan
0: wow,
1: yang besarnya itu di nasi daun jeruk kulit bakar, Kak. Nah,
0: nasi
1: itu
0: daun jeruk
1: lagi
0: kulit bakar,
1: kulit bakar, iya.
0: kulit kulit maksudnya gimana? Nasi
1: Iya,
0: daun jeruk saya
1: kulit
0: pernah lihat
1: ayam.
0: itu. Oh, kulit ayam.
1: Nah, ya,
0: Oke,
1: kulit ayam
0: itu
1: jadi
0: dibakar,
1: digoreng
0: dibakar
1: terus
0: sama nasinya juga, jadi
1: di
0: berbentuk nasi bakar begitu.
1: bukan kalau nasinya kita
0: Biasa
1: nasi putih biasa terus dicampur dengan
0: daun jeruk.
1: daun jeruk. Kalau untuk kulitnya itu kita udah tekstur digoreng terus ditorch kan.
0: Oke, goreng dulu terus di toast ya, dipanggang ya. Wow,
1: Iya,
0: mantap
1: betul.
0: ini. Jadi makanan beratnya banyak. Ada nggak yang tradisional?
1: Untuk tradisional kita saat ini, besok ini kita mau buka pagi, Kak, karena sementara ini kita itu bukanya dari sore ya, dari sore jam 4 sampai jam 11 malam. Nah, besok itu kita perdana buka dari pagi jam 9 pagi karena kita juga memfasilitasi lah paling nggak untuk staf-staf RRI di sana yang mau sarapan pagi, yang mau istirahat siang, santai di kafe bisa datang di tempat kita. Nah, itu kita ada buka menu baru. Yang namanya itu lebih ke tradisional sih, kan?
0: Apa
1: Namanya
0: itu?
1: sego manten.
0: Sego
1: Itu khas
0: manten.
1: dari Jawa. Iya.
0: Oke, sego
1: Betul.
0: manten. Iya. Jadi lumayan ya, menu beratnya banyak, kopi non
1: Iya,
0: kopinya
1: banyak,
0: juga.
1: Kak.
0: Kon non kopinya apa aja nih? Selain tentu
1: Ya.
0: air putih. Non kopinya apa nih selain air putih?
1: Kalau non coffee-nya kita basicnya ada kayak basic powder sih, Kak, kayak coklat, taro,
0: Oke,
1: matcha
0: matcha
1: juga,
0: begitu ya.
1: cookies
0: Oke.
1: and cream gitu.
0: Kisaran harga berapa rata-rata ini, Mas Rian?
1: Kalau untuk kopi dan non kopi itu kita under 20. Under 20.
0: Kopi non kopi under 20. Oke.
1: Iya, maksimal 20. Untuk makanan beratnya ada yang di angka 18.000, 15.000 dan yang untuk yang price lumayannya itu di sekitar 30 ribuan, Kak.
0: Orang RRI pada makan di sana nggak?
1: Ada yang makan.
0: Harus dong, gitu.
1: Ada
0: Ada ya.
1: sedikit.
0: Tapi
1: Ada.
0: kalau dari luar datang juga ke mereka, ke duduk di sini coffee.
1: Iya, ada. Masyarakat lain juga ada yang berkunjung ke tempat kita.
0: Oke. Nah, gimana sih melihat perkembangan kuliner sekarang ini, Mas Rian dan temannya Mas Riko ya? Dan ini kan
1: Iya.
0: pengen juga banyak teman-teman muda yang pengen membuat atau melakukan yang sama. Gimana mengawalinya ini, Mas?
1: Oke, jadi memang khususnya di Banjarmasin ya, Kak, ini bisa dilihat tren apalagi kalau coffee shop itu terus berkembang, Kak, di sini. Jadi banyak banget dibilang saingan-saingan seperti itulah, dan banyak juga UMKM-UMKM itu yang berbondong-bondong mereka itu buka di mana-mana, entah court kah atau di daerah yang mungkin bisa berpotensi untuk mendatangkan apa namanya masyarakat itu. Nah, itu di sini tuh sangat-sangat berkembang sih, Kak. Nah,
0: Oke,
1: jadi kami itu
0: iya.
1: waktu awal-awal itu memang kita yang namanya modal nekat aja sih, Kak. Jadi
0: Harus
1: kita
0: itu dulu ya, baru nanti
1: iya, yakin
0: PR-nya,
1: dulu
0: tantangannya baru
1: kita
0: terjawab ya di situ. Wow, oke deh.
1: apalagi dunia F&B ini dunia baru kita tuh, jadi kita belajar lah di
0: Iya,
1: dunia
0: iya.
1: F&B ini.
0: Tapi sukses loh ini, Mas Rian ya, buat duduk di sini coffee ini
1: Iya,
0: ya.
1: terima kasih,
0: Mudah-mudahan
1: Kak.
0: semakin rame, semakin berkunjung di sana. Mudah-mudahan juga semakin banyak ini orang-orang RRI Banjarmasin mampir. Kan
1: Iya.
0: di halaman kan ini ya, gampang kan gitu. Halaman, duduk, pesan kopi, makan di situ. Oke. Terima kasih banyak Mas Rian ya. Untuk
1: Terima
0: waktunya
1: kasih,
0: Mas. Sekali
1: Kak.
0: lagi sukses Mas.
1: Iya, terima
0: Ya.
1: kasih. Siap, terima kasih, Kak.
0: Demikian tadi kami telah hadirkan ragam kuliner Nusantara bersama dengan koordinator Duduk di Sini Kopi. Duduk Sini Kopi di Banjarmasin bersama dengan Rian Tumangken. Dan pendengar tetaplah bersama kami. Nanti rekan saya Hana Pratiwi akan melanjutkan Indonesia Menyapa Siang dan Indonesia Menyapa Sore. Dinamika olahraga sore juga akan menjadi bagian yang akan tersaji di dalamnya. Terima kasih, saya Rudi Sen undur diri. Sampai jumpa.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kiri gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsya lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datanya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menjadi
2: dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Derby Madrid jadi duel sengit papan atas Liga Spanyol malam nanti. Usai menang atas FC Seoul, Persib Bandung alihkan fokus menghadapi Persijap Jepara. Hingga Minggu siang, Indonesia kantongi 3 medali Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 20 September 2026 bersama saya Hanna Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Manchester City bertekad menjaga catatan tidak terkalahkan di awal musim saat mereka menjamu Sunderland yang tengah berbahagia memulai kampanye Liga Eropa pertamanya dengan kemenangan di Stadion Etihad Manchester malam nanti. Selengkapnya Nurdian Syahkrisna melaporkan.
1: Yeah, very important. We gave rest to the ones that they play back to back.
2: Sunderland yang baru saja mengawali kampanye mereka di Liga Eropa UEFA dengan kemenangan pada hari Rabu lalu akan bertandang ke markas Manchester City yang memiliki rekor kemenangan 100% di Liga Primer musim ini. Setelah euforia penampilan perdana mereka di ajang Eropa dalam lebih dari 50 tahun, mereka menang 1-0 dari AZ Alkmaar. Sunderland harus berupaya menjaga asa jika ingin menghindari second season syndrome di mana tim-tim yang baru promosi harus berjuang keras untuk menghindari degradasi pada musim berikutnya. Si kucing hitam Sunderland belum pernah menang dalam 17 laga terakhir menghadapi tim-tim di dua besar. Manager klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa menghadapi Manchester City selepas AZ Alkmaar merupakan sebuah tantangan.
3: We earn it. And,
2: ini memang menantang, pindah dari Arsenal ke AZ dan kini ke Manchester City. Inilah tepatnya gaya permainan yang ingin kami tunjukkan. Kami harus kembali menerima tantangan ini. Menurut saya, kami semakin baik dari pertandingan ke pertandingan. Kini saatnya kembali menunjukkan kemampuan kami untuk meraih kemenangan. Di sisi lain, Manchester City baru-baru ini bermain gemilang saat menghadapi rival sekota mereka, Manchester United. Bermain dengan 10 pemain lebih dari separuh pertandingan, City mampu merebut 3 poin penuh dengan kemenangan 1-0. The Citizens kini berpeluang mengawali musim di kasta tertinggi dengan 5 kemenangan beruntun untuk 5 kalinya dalam sejarah. Meski demikian, Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa menghadapi Sunderland bisa menjadi pertandingan tersulit sejak dimulainya musim ini.
1: It's important because
2: ini penting karena jika kami menang, itu berarti satu kemenangan lagi. Tapi saya merasa bahwa pertandingan menghadapi Sunderland akan menjadi pertandingan tersulit sejak kami memulai musim ini. Saya sudah menonton mereka dalam 2 hari terakhir, 3 atau 4 pertandingan, saya sudah mengenal mereka. Saya tahu seberapa kuat mereka dan saya merasa bahwa pada hari Minggu nanti, kami perlu menampilkan performa terbaik untuk mengalahkan mereka. Dan kami harus tampil 100% untuk memenangkan pertandingan tersebut.
1: 100% to win the game.
2: Laga antara Manchester City dengan Sunderland ini akan berlangsung di Stadion Etihad Manchester malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tidak hanya pertandingan ini saja yang akan berlangsung malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat, Bournemouth juga akan menjamu Liverpool, lalu Leeds United menghadapi Crystal Palace, disusul dengan Fulham menjamu Manchester United pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duel Fiorentina kontra Napoli menjadi salah satu laga menarik Serie A yang berlangsung minggu malam nanti. Selengkapnya dilaporkan Luna Elia.
1: Fiorentina berusaha melanjutkan kebangkitan saat menjamu Napoli pada lanjutan Serie A di Stadio Franchi. Pertandingan tersebut berlangsung sore ini pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Fiorentina membawa modal positif setelah meraih 2 kemenangan beruntun bersama Paolo Fanoli. La Viola mencetak 7 gol dalam 2 pertandingan tersebut, termasuk kemenangan 4-2 atas Venezia. Namun Fiorentina masih memiliki catatan buruk di kandang pada awal musim Serie A. Mereka menelan kekalahan dari Frosinone dan Torino dalam 2 pertandingan kandang. Pelatih Napoli Massimiliano Allegri meminta timnya tampil tajam menghadapi pertandingan penting tersebut.
2: Ciclo di 5 partite.
3: Kami harus tampil tajam. Kami tahu betapa pentingnya pertandingan ini untuk menutup rangkaian laga singkat ini dengan hasil positif.
2: Tra 21 giorni con tutti i giocatori a disposizione e sicuramente con una migliore condizione fisica.
1: Sementara itu pelatih Fiorentina Paolo Fanoli menegaskan timnya harus bermain berani menghadapi Napoli.
4: Questa squadra ha bisogno di guardare il futuro.
5: Seperti yang sudah sering saya katakan, tim ini perlu menatap masa depan. Ini adalah langkah yang penting. Kami menghadapi tim yang sangat kuat, tim yang memenangkan gelar Liga 2 tahun lalu. Ini adalah tantangan besar, pertandingan yang harus dijalani dengan keberanian dan tanpa rasa takut.
4: Io devo guardare più la mia squadra perché se guardiamo a un processo, come ho detto, in prospettiva futura, dobbiamo lavorare su noi stessi.
1: Fiorentina juga memiliki rekor kurang baik saat menjamu Napoli di kompetisi kasta tertinggi Italia. Dalam 17 pertemuan terakhir di kandang, Fiorentina hanya sekali meraih kemenangan atas Napoli. Kemenangan tersebut terjadi pada April 2018, sehingga Napoli berpeluang mempertahankan dominasinya di Florence. Selain laga Fiorentina versus Napoli, Liga Italia Serie A lainnya akan mempertandingkan Frosinone menghadapi Como dan Parma berjumpa Genoa. Kemudian pada Senin dini hari, Juventus akan menjamu Atalanta, serta AC Milan yang akan menghadapi Lecce. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atletico Madrid akan menjamu Real Madrid dalam Derby Madrid pada pekan ke-7 La Liga 2026-2027. Laga di Stadion Riyadh Air Metropolitano tersebut berlangsung nanti malam pukul 21:15 waktu Indonesia Barat. Real Madrid berada di posisi kedua dengan 15 poin, unggul 2 angka atas Atletico Madrid. Atletico mengoleksi 13 poin dari 6 pertandingan dengan 4 kemenangan dan 1 kekalahan. Kedua tim juga membuat tren positif menuju derby ini. Atletico mencatat 2 kemenangan beruntun dengan 7 gol tanpa kebobolan. Sementara Real Madrid membukukan 3 kemenangan beruntun setelah kalah dari Real Betis. Pelatih Real Madrid Jose Mourinho menyebut derby selalu memiliki atmosfer berbeda dibandingkan pertandingan biasa.
1: Derby selalu memiliki sesuatu yang lebih. Derby berkaitan dengan sejarah, budaya, dan gairah para supporter, pemain, serta pelatih.
2: Para unos puede ser una buena calidad, para otros una.
0: Real Madrid memenangi pertemuan terakhir dengan skor 3-2 pada Maret lalu. Namun Atletico pernah menang telak 5-2 ketika menjamu Real Madrid pada musim lalu. Selain laga Derby Madrid, La Liga Spanyol malam nanti juga akan menghadirkan 3 pertandingan lainnya. Getafe menghadapi Malaga, Deportivo La Coruña menghadapi Real Betis, serta Villarreal yang akan menjamu Levante.

0: Marseille akan menjamu Paris Saint-Germain pada pekan kelima Ligue 1 2026-2027 di Stadion Vélodrome. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Marseille memasuki laga dengan tren negatif setelah menelan 3 kekalahan beruntun di Ligue 1. Kondisi itu semakin berat setelah Marseille kalah 1-4 dari Besiktas di Liga Eropa tengah pekan. Hasil tersebut membuat Marseille berada di posisi ke-13 klasemen sementara Ligue 1. Sementara PSG berada di posisi ke-7 setelah meraih kemenangan perdana 1-0 atas Brest. Le Parisien juga menunjukkan ketajaman setelah menghancurkan Slovan Bratislava 6-1 di Liga Champion. PSG memiliki catatan dominan dengan memenangkan 7 dari 8 pertemuan terakhir melawan Marseille. Namun Marseille mampu menang 1-0 saat kedua tim bertemu di Vélodrome musim lalu. Amine Gouiri menjadi salah satu pemain yang patut diwaspadai Paris Saint-Germain setelah mencetak 4 gol musim ini. Di kubu PSG, Achraf Hakimi diragukan tampil karena cedera paha yang dialaminya saat menghadapi Brest. Laga lainnya di Liga Prancis malam nanti mempertemukan Auxerre menghadapi Brest dan Nice yang akan berjumpa Lille.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Setelah mencatat kemenangan bersejarah atas FC Seoul di ajang AFC Champions League 2, Persib Bandung kini mengalihkan fokus ke pertandingan melawan Persijap Jepara dalam lanjutan BRI Super League 2026-2027 malam nanti. Pangeran Biru memburu 3 poin sekaligus bertekad memperbaiki catatan pertemuan musim lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Senpi Hilhamsyah.
1: Coach Igor Tolik dan Kapten Maklop, hari ini akan mulai pre-match press conference.
2: Persib Bandung memburu 3 poin saat menghadapi Persijap Jepara pada pekan ketiga Super League 2026-2027. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara malam ini, kick off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pangeran Biru. Selain harus menjalani pertandingan tandang, Persib datang ke Jepara dengan waktu pemulihan yang cukup singkat setelah melakoni perjalanan panjang dari Korea Selatan. Sebelumnya, Persib baru saja mencatatkan kemenangan bersejarah dengan menundukkan FC Seoul 1 gol tanpa balas pada pertandingan AFC Champions League 2 di Seoul World Cup Stadium Rabu kemarin. Persib juga membawa misi memperbaiki catatan pertemuan dengan Persijap. Pada musim lalu, Maung Bandung tidak mampu meraih kemenangan dalam 2 pertemuan menghadapi Laskar Kalinyamat. Meski Persijap belum mendapatkan poin dari 2 pertandingan awal musim ini, pelatih Persib Igor Tolik mengingatkan anak asuhannya untuk tidak memandang sebelah mata kekuatan tuan rumah.
3: Dan saya melihat 2 pertandingan pertama mereka. Mereka sedikit tidak beruntung karena tidak mendapatkan poin. Tetapi mereka bermain dengan baik, jadi ya ini akan menjadi pertandingan yang sulit.
2: Tolik juga menyadari Persijap memiliki keuntungan dengan tampil di hadapan pendukung sendiri. Karena itu Persib harus mampu mengatasi tekanan atmosfer pertandingan sekaligus menjaga kondisi fisik setelah perjalanan dari Seoul. Sementara itu Kapten Persib Maklok memastikan kondisi yang belum ideal tidak akan mengurangi ambisi tim untuk membawa pulang hasil maksimal dari Jepara. Klok menilai Persijap tetap merupakan lawan yang berbahaya dan memiliki gaya bermain serta gagasan permainan yang jelas. Pengalaman musim lalu juga menjadi bahan evaluasi Persib agar kesalahan serupa tidak kembali terjadi.
4: Persijap sangat sulit dari jauh, dari Korea. Tiba di Semarang langsung, fasilitas sangat kurang, untuk lapangan. Tapi kita kasih yang terbaik, kita punya. Karena hari ini kita berada ke Jepara, kita tidak tahu kondisi di sana. Tapi apapun di depan kita ambil dan kita ke sana untuk menang.
2: Klok menegaskan Persib harus memperbaiki kekurangan dari 2 pertemuan musim lalu. Evaluasi tersebut diharapkan bisa diterapkan ketika menghadapi Persijap di Stadion Gelora Bumi Kartini. Persib saat ini mengincar kemenangan untuk menjaga momentum positif setelah sukses mengalahkan FC Seoul di kompetisi Asia. Namun misi tersebut dipastikan tidak mudah karena Persijap akan tampil di kandang sendiri dengan dukungan penuh supporternya.

0: Barito Putra optimis memenangkan pertandingan melawan Delta Sidoarjo dalam lanjutan Grup B Championship 2026-2027 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo sore ini. Berikut laporan Robi Angga.
1: PS Barito Putra menggelar sesi latihan terakhir di Stadion 17 Mei Banjarmasin Jumat sore. Latihan ini menjadi pematangan Laskar Antasari sebelum bertolak melakoni laga tandang kedua Liga 2 Pegadaian Championship tahun 2026 kontra Delta Sidoarjo. Pelatih Barito Putra Hendri Susilo mengatakan, latihan terakhir ini difokuskan untuk membenahi hal krusial yang menjadi evaluasi pada laga sebelumnya. Pada laga kontra Delta minggu mendatang, skuadnya tetap optimis dan hanya fokus pada kesiapan internal tim agar dapat tampil maksimal.
2: Dan semua pemain siap untuk main untuk lawan Delta Sidoarjo. Ya, kita akan uting tulis saja mas, seperti biasa kita tidak berangan-angan yang besar-besar. Artinya saya tidak memikirkan lawannya. Saya pikir bagaimana tim saya kondusif, tim saya siap main untuk tampil sebagus-bagus.
1: Nada optimis juga disampaikan salah satu pemain Barito Putra, Aymar Iskandar, yang menegaskan bahwa seluruh pemain siap menjalani instruksi pelatih dan mengincar poin penuh di kandang lawan.
3: Ya tentu kami sebagai pemain mengikuti instruksi pelatih, kita juga sudah persiapan beberapa hari ini ya. Saya rasa tim siap untuk berangkat dan menang di Delta. Ya dua hari, tiga hari ini kita memang fokus di beberapa kekurangan kita yaitu set piece dan transisi bertahan. Agar di menit 70-an bisa lebih fokus lagi, ya perbaiki semua kesalahan yang kemarin. Mungkin masih pertandingan awal jadi belum bisa gimana ya, jadi kita prepare buat tim kita aja.
1: Skuad Barito Putra akan menjalani laga melawan Delta Sidoarjo pada hari Minggu. Laskar Antasari memiliki misi untuk meraih poin penuh dan melanjutkan tren positif di kompetisi Liga 2 musim ini. Robi Angga melaporkan.
0: Sementara itu PSMS Medan mengusung target menang saat menjamu Persiku Kudus pada laga pekan kedua Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Utama Sumatera Utara sore ini. Berikut laporan Suyanto Sitepu.
4: PSMS Medan mengusung misi meraih hasil maksimal, meraih 3 poin saat menjamu Persiku Kudus pada pekan kedua Pegadaian Championship 2026 yang akan digelar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Minggu 20 September 2026 sore nanti. Pelatih PSMS Medan Eko Purjianto memastikan seluruh pemain siap menghadapi Persiku Kudus, apalagi tim telah melakukan persiapan selama 6 hari setelah laga sebelumnya melawan Sumsel United. Eko Purjianto menyampaikan, pertandingan kandang pertama membawa motivasi tambahan bagi pemain Ayam Kinantan, karena itu ia berharap dukungan publik Sumatera Utara dapat menjadi energi bagi anak asuhnya untuk mengamankan 3 angka.
5: Siap untuk pertandingan lawan Persiku Kudus pasca kita kembali dari Sumsel, ada persiapan 6 hari dan sore kita siap menghadapi Persiku Kudus. Home pertama kali di Stadion Sumsel ini, pemain siap dan berharap kita optimis yang terbaik untuk besok. Bismillah, mudah-mudahan digabung.
4: Sementara itu pemain PSMS Medan, Ridhar Nur Fiat menegaskan, seluruh pemain dan tim pelatih memiliki komitmen yang sama untuk mengamankan kemenangan di kandang mendapatkan 3 poin.
6: Ya, dari saya, yang pasti tim sudah siap untuk melakukan lebih baik dari pertandingan sebelumnya, karena yang kita tahu dari pertandingan sebelumnya kita banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi bagi tim pelatih dan pemain juga punya komitmen yang jelas untuk dapat 3 poin.
4: Pada pertandingan sebelumnya di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang, PSMS Medan harus bermain imbang 1-1 melawan Sumsel United. Sedangkan Persiku Kudus juga mengawali kompetisi dengan hasil imbang. Tim asal Jawa Tengah tersebut bermain 1-1 saat melawan Adiaksa FC Bekasi pada pertandingan pertama di markasnya di Stadion Sultan Agung. Suyanto Stepu melaporkan.
7: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Tim soft tennis Bergu Putra Indonesia meraih medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya. Medali tersebut menjadi perunggu ketiga Indonesia setelah perjuangan hingga babak semifinal. Sebelumnya Indonesia mengawali fase grup dengan kemenangan 3-0 atas Nepal. Menghadapi Korea Selatan, para atlet kembali berjuang keras untuk mengamankan posisi berikutnya. Di perempat final, Indonesia menurunkan Tio Hutauruk, Fernando Sanger, dan Bagus Pradewa. Mereka sukses mengalahkan India 2-0 dan memastikan tiket semifinal. Namun, langkah Indonesia terhenti setelah kalah dari tuan rumah Jepang di Higashiyama Park Tennis Center, Nagoya. Bagus Pradewa mengakui Jepang memiliki keunggulan dari sisi pengalaman dan persiapan.
8: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah tadi bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah untuk latih tandingnya sih. Soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian round sekali aja.
0: Medali perunggu ini menambah koleksi Indonesia sekaligus menunjukkan daya saing soft tennis nasional di tingkat Asia. Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali hingga minggu siang tadi dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya. 3 medali terdiri dari 3 perunggu yang diraih dari wushu, tekball, dan soft tennis. Hasil ini membuat Indonesia berada di peringkat 9 klasemen sementara Asian Games 2026. Medali pertama Indonesia dipersembahkan Seraf Naro Siregar dari nomor Changkwan Putra cabang wushu. Seraf finish di posisi ketiga dengan nilai 9,720. Hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas. Medali perunggu berikutnya datang dari tekball melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait, Zaid Aidan, mengundurkan diri. Sementara tim bergu putra soft tennis memastikan perunggu setelah kalah 0-2 dari Jepang di semifinal. Indonesia masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga yang dipertandingkan di Aichi Nagoya. Berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga minggu sore ini. Di posisi pertama ada negara Cina dengan 5 emas, 5 perak dan 1 perunggu. Sehingga total perolehan ada 11 medali. Lalu di posisi kedua sementara ada Jepang. Itu 4 emas, lalu juga 2 perak, 4 perunggu, jadi total ada 10 medali. Dan ada Republic of Korea menghasilkan 2 emas, 1 perak, 5 perunggu, sehingga total ada 8 medali. Lalu untuk posisi keempat ada negara Kazakhstan dengan 2 emas, 0 perak, 1 perunggu, sehingga mendapatkan total 3 medali. Lalu ada Macau, China, 1 emas, 1 perak, dan 0 perunggu, sehingga mendapatkan total 2 medali. Posisi Indonesia saat ini ada di peringkat 8 dengan 0 emas, 1 perak, 3 perunggu, sehingga Indonesia mendapatkan total 4 medali. Dengan cabang olahraga, soft tennis mendapatkan 1 perunggu, tekball mendapatkan 1 perak dan 1 perunggu, sehingga total ada 2, dan wushu mendapatkan 1 perunggu. Jadi Indonesia memiliki total 4 medali hingga sore ini.
7: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

0: bea nyaku ina jin waturandang sondol meterang ku Radio Republik Indonesia uya untana tonsea minasa amian karya ule osenangku samerot RRI ai ikatudun lako utoro baterangan ule os tetawan wayanito lale RRI Unit Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali dikudara tetap dikudara.
1: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: Tim Indonesia resmi mendapat sambutan dalam tim Welcome Ceremony Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Nagoya, Jepang. Penyambutan berlangsung di Athletes Interaction Area, Athletes Plaza, Garden Pie, Nagoya Port. Tim bulu tangkis putri Indonesia meraih kemenangan 3-0 atas Mongolia pada laga babak pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Jepang. David Moyes meminta Everton tidak terburu-buru membicarakan peluang tampil di kompetisi Eropa. Meski mengawali Premier League 2026-2027 tanpa kekalahan, kemenangan 1-0 atas Ipswich Town di kandang membuat Everton saat ini mengoleksi 9 poin. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Bersama saya Hana Pratiwi akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat sore pendengar, nantinya juga Anda dapat berpartisipasi dalam topik yang kami hadirkan. Lalu itu juga menyampaikan bagaimana suasana akhir pekan di daerah Anda. Dengan cara menghubungi di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Kami akan hadirkan dialog olahraga dengan topik Goes Bukan Asal Eksis. Bersepeda sekarang bukan lagi sekedar tren olahraga sesaat, tapi sudah bergeser menjadi gaya hidup modern. Solusi hemat transportasi harian hingga bagian dari mobilitas warga urban yang super padat. Namun, di tengah jalan raya yang semakin ramai, seberapa aman kita saat mengayuh pedal? Hari ini kita sudah bersama dengan founder Bekasi Cycling Family, BCF, salah satu komunitas sepeda paling aktif dan inklusif di kota Bekasi. BCF dikenal tidak hanya karena keseruan goes barengnya, tapi juga karena komitmen kuat mereka dalam mengampanyakan keselamatan berkendara dan etika lajur kiri. Jadi kita akan obrolin bersama bagaimana mereka memandang tren sepeda saat ini dan cara menjaga jalanan tetap aman untuk semua. Kami telah bersama founder Bekasi Cycling Family, Supriyadi Sitinjak. Pak Adi, selamat sore, salam olahraga.
2: Oke, selamat sore Mbak Hana.
0: Pak Adi sudah goes kemana hari ini sama timnya BCF nih, Bekasi Cycling Family?
2: Hari ini kegiatan hanya beribadah dari pagi hingga siang, tapi untuk kegiatan spirit juga tadi ada beberapa info-info di grup WA gitu ya. Teman-teman ada yang ke lintas kota, ada yang di dalam kota, ada yang ikut Car Free Day, ada yang di Patriot, ada juga yang di Harapan Indah gitu Mbak Ana.
0: Oke, nah Pak Adi ini boleh diceritain sedikit bagaimana awalnya Bekasi Cycling Family ini terbentuk? Apa-apa sama-sama juga nongkrong begitu awalnya bertemu begitu saling goes di Stadion Patriot atau gimana?
2: Kalau boleh cerita sedikit ya Mbak Ana, kejadiannya itu sebenarnya di bulan 6. Nah di bulan 6 itu saya bertemu dengan beberapa teman yang sepedaan, tapi kok ngobrolnya nyambung gitu. Sehingga saya ajak teman-teman ini sekitar 2 orang. Bang, ayo tanggal 21 malam ngopi yuk, kita mau ngomongin sepedaan gitu. Ternyata di malam itu tercetuslah keinginan saya untuk gimana caranya di Bekasi ada wadah yang bisa memberikan jadwal dan rute kepada masyarakat. Terus sepedaannya itu di jam yang safe gitu, kayak Sabtu sore dan Jumat malam. Karena memang kalau dilihat Senin sampai Kamis maupun di Jumat sore mungkin ada bentrok dengan pulang kerja gitu ya Mbak Hana. Nah itu awalnya tanggal 21 Juni dan kami tentukan jam 10 pagi tanggal 22. Ayo kita buat, bulan depan kita langsung mulai di bulan Juli gitu. Dan syukurnya ini bulan September itu masuk ke bulan ketiga yang dimana euforianya semakin meningkat. Tapi nggak bisa kita paksain ya Mbak Hana mengenai kegiatan bersepeda ini, karena status yang sering kami sampaikan itu adalah grup, bukan komunitas yang berbasis legal dan sejenisnya. Jadi semua kalangan bisa masuk, semua sepeda bisa masuk, tapi mungkin ada beberapa kegiatan yang kami disclaimer harus memenuhi beberapa persyaratan seperti itu Mbak Hana.
0: Oke, baik. Nah, ini Pak Adi, kita akan ke Pekanbaru juga ini Pak Adi, tapi bukan untuk Goes karena sudah ada pendengar kita yang bergabung ini. Kita ke Pekanbaru. Oke. Ada Pak Atong. Selamat sore Pak Atong, salam olahraga.
3: Salam olahraga Mbak Hana, selamat sore. Pak Atong lagi di luar di pinggir jalan merasakan panas kota Pekanbaru.
0: Oh, Goes juga tidak Pak Atong?
3: Enggak, lagi duduk di persimpangan lampu merah pula, kebetulan ada tempat kawan, tempat nongkrong kafe.
0: Oh oke, okay. Terinspirasi juga tadi sama Pak Adi ini. Pak Atong, kalau di Pekanbaru bagaimana ini goesnya Pak Atong?
3: Kalau di Pekanbaru itu cuma biasanya cuma yang ada kalau di Pekanbaru ini ya komunitas lingkungan, tapi di malah di Kuantan Singini di Kampung Patong itu ada komunitasnya besar, namanya, nama komunitasnya Kompa, jadi komunitas sepeda Kecamatan Pangian namanya, itu besar besar sekali itu. Biasanya kalau hari Minggu dia itu malah goes sekabupaten, dia goes sekabupaten ngeliling, karena di kedua sisi Sungai Kuantan itu ada jalan raya yang cukup besar, jadi mengelilingi Sungai Kuantan mulai dari Kota Taru, biasanya keluarnya di Cerenti karena ada jembatannya untuk ngeliling kan, biasanya pagi, kalau nggak pagi sore.
0: Oke, berarti seru ya itu goesnya keliling kabupaten ya Pak Atong ya?
3: Iya, keliling kabupaten itu sekarang kan lagi musimnya bersepeda sehat kan. Jadi kalau di Kota Pekanbaru mana yang sering tuh di kebetulan rumah Patong juga mengelilingi jalan, lumayan istilahnya dibilang gang kecil nggak juga, bisa mobil damkar lewat itu rumah Patong dikelilingi jalan sebesar itu juga ramai sore-sore yang lewat orang bersepeda.
0: Oke, Pak Atong mau ada yang ditanyakan ke Pak Adi ini Pak Atong?
3: Kebetulan Pak Atong nggak dengarkan kali kata gatekeepernya, ponder.
0: Oh iya, soal sepeda ini di Bekasi iya. Tapi Pak Atong. Oke.
3: Boleh juga, tapi Pak Atong nggak dengar suara narasumbernya sekarang.
0: Ah, oke, baik Pak Atong. Tapi tadi seru ya cerita goesnya ya di Pekanbaru, di keliling kabupaten. Saja, terima kasih Pak Atong di Pekanbaru. Salam olahraga, sore juga Pak Atong. Baik Pak Adi, ini kalau di Pekanbaru versinya tadi keliling kabupaten kalau goesnya ya. Mungkin kalau dari Pak Adi sendiri itu goesnya biasanya di kota Bekasinya saja atau mungkin sampai kabupaten Bekasinya juga ini Pak Adi?
2: Kami untuk konsep yang di bawah 20 km itu kami masih dalam kota untuk 3 bulan pertama ini. Tapi kemarin di event Agustus kita bikin satu kali hari Minggu pagi. Jadi kita menuju Stadion Wibawa Mukti gitu. Karena kan masih ada hubungan dekat dengan Kota Bekasi dan itu sebagai ikonik ya Mbak Hana. Jadi kami juga gimana caranya bikin kegiatan bareng-bareng sama teman-teman supaya kita bisa ke area yang masih melewati Kota Bekasi dan tidak terlalu jauh dari area Kota Bekasi. Ya salah satu pilihannya adalah kemarin di Stadion Wibawa Mukti seperti itu.
0: Oke.
2: Memang kegiatannya event merah putih, tapi kami tidak terlalu berkostum merah putih karena mungkin ada keterbatasan pakaian ataupun beberapa hal yang teman-teman mungkin bisa nggak punya. Jadi kami hanya buka untuk umum yang mau daftar dengan disclaimer bahwa peralatan safety yang mungkin ada kurang lebih sakit, kurang nafasnya kurang bagus gitu. Jadi kami juga hindari agar meminimalkan di lapangan itu tidak terjadi terpotongnya jalur kita bersepeda, karena mungkin Mbak Hana juga melihat ya beberapa pesepeda kalau jalurnya terlalu jauh dan grupnya itu terpecah itu ngejarnya lagi susah gitu, karena kami kasih rute selalu pakai jam, jam berangkat, jam pulang, jam finish itu selalu kami kasih seperti itu Mbak Hana.
0: Oke, semakin dikejar semakin jauh begitu ya Pak Adi ya?
2: Iya, ada lagunya.
0: Kita punya tren bersepeda di saat ini kan sudah bergeser menjadi kebutuhan mobilitas harian, bike to work, stasiun KRL, atau juga LRT kekinian lah begitu ya, dari gaya hidup anak muda. Kalau BCF sendiri melihat antusiasme warga Bekasi ini terhadap tren bersepeda, bagaimana itu Pak Adi?
2: Kalau dari saya sendiri melihat BCF ini, itu pertanyaan yang sangat bagus Mbak Hana. Karena kenapa? Tujuannya Bekasi Cycling Family dibuat adalah sebagai wadah. Kalau ada peserta wadah itu kan baru layak untuk diadakan. Mm-hmm. Nah, karena saya melihat antusiasme dan di Bekasi termasuk pengguna sepeda yang cukup banyak. Jadi saya melihat peluang nih kalau warga juga pengen merasakan jalan-jalan sepedaan sama teman-teman baru. Misalnya kita belum pernah ketemu Mbak Hana, tapi karena kita bersepeda, kita jadi ketemu orang baru. Dan ada cerita menarik juga, kemarin kami rute sebelumnya itu ke Harapan Indah, dan ternyata di salah satu rekan yang sering ikut bersama dengan kami bertemu teman lama yang sudah belasan tahun nggak ketemu. Jadi ceritanya seperti itu, dan banyak juga yang saling berkenalan satu frame tentang pekerjaan misalnya. Nah itu jadi saling mengenal gitu. Jadi trennya kalau di Bekasi antusiasmenya tinggi, penggunanya cukup banyak, support dari setiap bengkel dan toko-toko sepeda mumpuni gitu, Mbak Anan.
0: Oke, Pak Adi. Ngomong-ngomong Harapan Indah, ini ada Kak Indah juga yang join di WhatsApp, tapi dari Pondok Indah, Pak Adi, bukan di Harapan Indah. Katanya kalau goes ini bagusnya sebelum makan atau setelah makan begitu? Kalau perut kosong bagaimana ini, Pak Adi?
2: Kalau pertanyaan seperti itu, kita ngambil dari sisi kesehatan dulu ya. Kalau bersepeda itu, kita pasti membutuhkan energi yang cukup dalam melakukan kegiatannya. Itu dibagi jadi beberapa sektor lah. Sektor yang sepeda hanya santai, sepeda yang menengah seperti diambil sport sore, pagi, atau dia olahraga yang sangat jauh atau long ride gitu. Tapi kalau dibilang untuk makan, sebaiknya makan. Karena itu membentuk energi baru saat kita butuhkan. Dan di dalam proses makan itu, kita juga harus tahu durasi yang tepat untuk kita bisa makan sebelum sepeda itu kapan. Sebaiknya minimal kita punya jeda waktu setengah jam. Takutnya ada yang tidak terbiasa, oh katanya si ini makan dulu, habis makan, makannya berat gitu ya, langsung sepeda 10 menit berikutnya. Nah ada yang menimbulkan mungkin efek perut nggak enak, kram, mungkin tiba-tiba baru jalan sebentar, teman-teman mau jalan jauh, aduh pengen cari toilet gitu. Itu kan kadang bisa menghambat ya, Mbak Hana. Jadi pertanyaannya memang bagus, tapi kembali lagi, kalau terbiasa boleh dilakukan, kalau belum biasa lakukan sesuai dengan saran anjuran dari orang-orang kesehatan. Kalau makan itu juga penting untuk membentuk energi baru saat bersepeda.
0: Oke. Nah, Pak Adi, ini kan jalan raya di Bekasi juga terkenal padat, kendaraannya besar, ada truk, ada bus, lalu juga angkutan umum begitu ya. Bagaimana BCF sendiri melihat urgensi pemahaman etika bersepeda bagi para pesepeda baru yang turun ke jalan raya di hari ini begitu, apalagi Pak Adi?
2: Iya. Jadi kalau untuk pesepeda yang baru main sepeda, jujur saya juga baru main sepeda. Tapi kan etika kita berkendara naik motor sama ya, Mbak Ana.
0: Iya.
2: Nah, ini yang membuat saya itu ketika pertama kali perdana goes Bekasi Cycling Family ini dilakukan, saya sudah buat konsep bahwa sebelum kita goes, kita briefing dulu. Nah, di dalam briefing itu saya sering menyampaikan buat teman-teman yang baru pertama kali join sepedaan bareng-bareng atau dalam grup maupun yang baru kenal, diharapkan untuk teman-teman saling menghormati sesama pengguna jalan. Yang belum terbiasa nyalip-nyalip, tolong di sebelah kiri. Yang mungkin membawa anak dalam lingkup goes 10 km pulang pergi, tolong anaknya didampingi, jangan sampai jauh dalam jarak sekitar sekian meter. Nah, jadi poin-poin kayak gitu yang menurut saya cukup penting disampaikan buat mereka ketika mereka mau sepedaan sendirian. Nah, jadi mereka paham. Teman-teman yang sudah lebih lama bersepeda pun memberikan contoh yang tidak aneh-aneh gitu ya. Sepeda lurus aja, jangan nyalip-nyalip. Dan kami pun ngasih protokol kalau di jalanan menghadapi beberapa poin-poin seperti singgungan dengan pengendara jalan, kami juga himbau untuk tetap dalam kondisi yang tenang, jangan dilawan. Belok sedikit mungkin ada yang nggak pas, jangan teriak, jangan apa gitu. Nah, jadi kedisiplinan itu yang membuat pengakuan dari teman-teman Bekasi Cycling Family yang bergabung merasa mereka diarahkan untuk setidaknya ada SOP dasar sebelum kita jalan bareng dan sebelum kita sampai ke titik berangkat kembali gitu, Mbak.
0: Oke, Pak Adi. Ini seru ya soal sepeda-sepeda ini. Nanti kami akan lanjutkan lagi dialog ini tapi setelah jeda dari Ruang Gatekeeper berikut ini. Jadi jangan di-off-kan terlebih dahulu, Pak Adi.
2: Iya, terima kasih, Mbak Ana.

0: tim cabang olahraga menembak Kabupaten Kudus terus mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi 2026 Jawa Tengah. Sebanyak 3 atlet disiapkan untuk turun dalam nomor senapan angin dan pistol api. Pelatih cabang olahraga menembak Kudus Adi Arianto Nugroho mengatakan, persiapan atlet telah dilakukan secara rutin selama hampir 2 tahun. Latihan digelar setiap pekan di batalion mulai pukul 8 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
2: Nah Pak Adi, kalau untuk BCF sendiri, ini kan selalu menetapkan ya, harus berada di lajur kiri begitu. Kalau bisa ya udah jangan nyalip-nyalip, B aja begitu. Ya. Istilahnya juga jangan panik-panik. Nah ini kenapa sangat krusial, lalu juga tantangan terbesarnya apa sih dalam menerapkannya? Apalagi di jalanan Bekasi, tadi jalannya memang banyak truk, banyak bus begitu ya, angkutan umum juga Pak Adi.
3: Kalau dibilang krusial, memang setiap kita di jalan raya krusial sekali ya Mbak Ana. Teringat kita di jalan itu selalu ada resiko. Nah, kita selalu menggunakan yang namanya manajemen minim resiko supaya kita menghindari mengurus sesuatu yang tidak perlu. Nah, itu juga membantu kita untuk menyelesaikan kegiatan kita di event yang sudah kita adakan. Karena untuk Sabtu sore misalnya, kita selalu standby di jam 4. Jam 4 kurang kita briefing, jam 4 kita jalan sebisa mungkin. Maksimal jam 6 kita selesai. Tapi kalau kita nggak himbau di jalan, mungkin kita bisa pulang lebih dari jam 6. Nah, seperti itu. Mungkin karena personal punya masalah dengan salah satu pengguna jalan lain lah. Masa kita harus bantu ngurusin seperti itu kan? Sementara tanggung jawab kita dengan peserta yang lain gitu. Jadi, hal-hal itu harus kita terapkan dan kita tidak boleh karena ego masing-masing, kita merugikan pesepeda lain yang datang dari beberapa wilayah Kota Bekasi, bahkan ada juga dari Cakung datang jauh-jauh ke Summarecon gitu, hanya ingin mengikuti bagaimana si euforia sama-sama sepedaan gitu Mbak. Jadi intinya adalah kami selalu menerapkan manajemen resiko itu kami kecilkan agar apa yang kami capai hari itu semua sesuai dengan yang sudah kita atur gitu Mbak Hana.
2: Oke Pak Adi, ini banyak yang hanya ingin merasakan euforia. Hanat juga termasuk ini Pak Adi, kalau ada komunitas-komunitas sepeda begitu ingin join. Nah tapi kalau untuk ini kan sekedar konten, banyak yang memanfaatkan ya, Goes Malam atau juga Sun Mori begitu ya, Sunday Morning Light. Konten cuma buat sekedar nongkrong. Ada juga yang mengabaikan keselamatan begitu ya. Tapi kalau untuk di malam hari tidak pakai lampu, helm, atau mungkin memakan jalan, ini sebagai komunitas yang rutin menggelar night ride begitu, bagaimana merangkul tren anak muda ini supaya tetap keren tapi juga nggak mengorbankan keselamatan begitu?
3: Nah ini pertanyaan yang mungkin sering terjadi di setiap kegiatan sepeda. Jadi saya sedikit buka aja. Sosial media Bekasi Cycling Family itu dibuat sejak tanggal didirikan gitu ya. Ada di Instagram, TikTok, dan kita juga sambil otomatis upload ke Threads. Nah, setiap kali kegiatan di luar dari konten-konten edukasi, sharing dan sejenisnya, ada yang tanya, "Om, kalau nggak punya helm, boleh nggak ikutan?" gitu. Yeah. "Om, kalau lagi event jauh kayak gitu, saya belum punya ban dalam, gimana? Boleh nggak? Saya biasa kok jalan sekian kilo nggak pakai ban dalam segala macam." Nah, euforia ini sebenarnya kalau kita buka untuk umum seperti Jumat malam ataupun Sabtu sore, biasanya kami tidak terlalu mau membatasi. Karena kenapa? Bagaimana di awal warga melihat dulu, merasakan dulu dari on time disiplin yang kita bangun, karakter kita secara protokol di perjalanan, dan bagaimana kita secara loyal di dalam untuk saling support. Nah, jadi saya tidak bisa memaksakan semua harus dengan SOP yang SNI misalnya gitu. Yeah. Nah, kalau kita paksakan seperti itu, mungkin ada yang namanya keterbatasan dari masyarakat ingin ikut. Nah, tapi gimana caranya saat kita si pembuat kegiatan dan si teman-teman volunteer ataupun sejenisnya udah menggunakan safety yang sesuai, mereka akan lihat. Nah, ketika muncul pertanyaan-pertanyaan di DM, TikTok paling sering ya, om boleh nggak, mas boleh nggak, saya nggak punya helm gini. Saya langsung bilang, untuk kegiatannya rutenya sekian kilo, mungkin tidak terlalu crowded, tapi diusahakan ke depannya punya ya. Nah, itu kan tidak memaksakan mereka untuk menjadi sesuatu, tapi bagaimana kita rangkul dulu. Nah, pas kita ketemu kenal, ternyata mohon maaf, orang punya gitu ya, bisa beli helm hanya 100.000. Nah, kita langsung paksa bilang beli nggak? Enggak. Tapi kan lambat laun mereka akan melihat, risi juga yang nggak pakai teman-teman tuh menjaga safety mereka, walaupun mereka terlihat di bawah kita, kok mereka bisa punya. Dan kejadian, dan beberapa teman ada yang, om, ada nggak rekomendasi di grup ya, ini ngomong di grup WA,

0: kalau ada event agak panjang, minimal punya teman, punya temannya pinjam pakai helm ya om. Nah, cara seperti itu yang kita akan dekatkan kepada mereka. Jadi jangan om, ah masa HP bagus gini, helm nggak punya, kita udah salah di situ. Nah, jadi saya melakukan pendekatan seperti itu supaya warga juga merasa kata family ini benar-benar berlaku untuk setiap pesepeda yang bergabung dalam kegiatan-kegiatan umum kami, gitu Mbak Hana.
1: Oke, nah Pak Adi, ini juga ada penggunaan tren e-bike begitu ya, sepeda listrik yang bisa melaju lebih cepat dari sepeda kayu biasa. Apakah dari BCF sendiri ini melihat perlu adanya adaptasi etika baru di jalan raya untuk pengguna sepeda listrik? Apalagi kalau bersebelahan begitu ya, ketemuan sama-sama sepeda, yang satu goes biasa begitu, manual, yang satu sudah listrik ini, Pak Adi.
0: Kalau untuk hal kayak gitu, kita nggak bisa membatasi yang namanya kemajuan teknologi ya Mbak Ana. Nah, tapi yang fenomena mungkin di lapangan itu belum ada terjadi. Tapi, kalau kita sejatinya profesional dalam hal mengambil tindakan, kalau ada hal yang mungkin kita, menurut kita tidak baik dan mungkin merugikan keselamatan orang, kita punya hak secara personal untuk mengingat, sama-sama mengingatkan. Seperti itu, mau dia pakai sepeda yang bagus, elektrik dan sejenisnya, kalau dia punya habit atau yang tidak baik untuk keselamatan pengguna jalan lain, kita boleh mengingatkan, mungkin hanya sebatas di situ. Tapi kalau fenomena ini ada atau ada perbedaan dengan beberapa style dan beberapa fashion yang mereka gunakan, sampai saat ini saya melihat sepedanya sepedaan aja gitu Mbak. Itu hanya pilihan-pilihan tertentu lah bagi mereka yang mau mencoba sensasi baru gitu.
1: Oke. Nah, Pak Adi, mungkin tadi selain harus membeli helm begitu ya minimal ya, karena juga bukan HP-nya aja yang bagus untuk buat ngonten ya. Pesan atau tips sih yang paling mendasar dari BCF untuk masyarakat yang memang baru mau membeli sepeda lalu juga mulai mencoba turun ke jalan raya supaya tetap aman dan selamat. Apakah memang ada spesifikasi sepeda tertentu ini kalau untuk goes, Pak Adi?
0: Kalau secara umum saya bilang ya, spesifikasi umum, menurut saya pribadi dulu umum, secara umum. Tidak ada spesifikasi khusus untuk sepeda yang mau dibeli, khususnya dalam kota Bekasi dulu. Karena beberapa jalan kota Bekasi itu jalannya variasi. Ada yang aspal mulus, ada yang campur dengan cor beton, ada dengan jalan sekitar warga yang mungkin tidak rata gitu. Yang terpenting adalah, kalau kita ngomong secara umum, apapun sepedanya, gunakanlah sepeda itu sesuai dengan kebutuhan. Contoh, kita mau beli sepeda supaya kita sesekali bisa kerja. Kerja kita di mana, lewat mana, jam berapa kita pergi kerja. Gunakan sepeda yang sesuai. Tapi jangan kerjaannya mungkin di daerah jalan yang off-road. Dia pengen punya style seperti sepeda road bike gitu. Kan nggak masuk akal ya. Nah itu menyalahi value yang mereka gunakan. Tapi kalau mau dipakai untuk hari-hari, mau pakai untuk santai, bisa sama teman-teman, sama keluarga, pakailah sepeda-sepeda yang bisa di beberapa kondisi jalanan, sehingga ketika teman mau ke tempat yang kurang bagus, jalannya kita bisa masuk. Ketika tempat yang mau aspal-aspal, kita bisa masuk, seperti itu. Nah, jadi fenomena di lapangan mengenai seperti apa sepedanya, itu kembali lagi ke personal Mbak Hana. Kalau kami melihatnya, memang Bekasi rute jalanan untuk yang jalan rayanya memang cukup stabil ya. Tapi kalau untuk beberapa keinginan teman yang mau off-road dan sejenisnya, memang diperlukan sepeda dengan spesifikasi khusus yang ada suspensi atau sepeda jenis tipe gravel, seperti itu Mbak.
1: Oke, baik. Nah Pak Adi, ini juga tampaknya banyak masyarakat yang mendengarkan, begitu pemirsa RRNet yang mendengarkan juga, lalu juga lewat live YouTube, ini mau bergabung begitu ke Bekasi Cycling Family, nanti boleh ya Pak Adi ya, termasuk juga ini saya tertarik untuk bergabung di Bekasi Cycling Family begitu. Minimal ada sepedanya ya.
0: Minimal ada sepedanya, karena kalau nggak ada minimal ada yang gonceng.
1: Oke Pak Adi.
0: Itu udah paling minimal.
1: Oke, minimal banget ya begitu ya.
0: Minimal banget, ada yang goncengin lah gitu.
1: Oke, baik. Pak Adi, terima kasih nih sudah berbagi pengalaman lalu juga ceritanya terkait Bekasi Cycling Family. Selamat sore, salam olahraga.
0: Iya, selamat sore Mbak Hana.
1: Founder Bekasi Cycling Family, Supriyadi Sitinjak Adi, berbicara terkait tren sepeda. Nanti juga

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kita ke berita dalam negeri, Kepala Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas bagi masyarakat Sidoarjo. Bersama reporter Januar Fahmi.
1: Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
2: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya, dari PGN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini pengembangannya begitu cepat.
1: Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan jargas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
3: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait jargas yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan, kita pakai jargas ini kurang lebih kadang 30 ribu, 35 ribu. Berarti ada keringanan kadang hampir 40%. Berarti kita sebenarnya daerah harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
1: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan jargas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita dalam negeri lainnya, Kementerian Pertanian Kementan mendorong peternak rakyat menjadi bagian kuat ekosistem perunggasan nasional melalui penguatan rantai pasok, perluasan akses pasar, serta optimalisasi program makan bergizi gratis bagi hasil produksi. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, mengatakan peluang pengembangan industri perunggasan nasional masih terbuka. Namun, tantangannya bagaimana produksi yang ada dapat semakin terhubung dengan kebutuhan pasar, sehingga tercipta keseimbangan antara suplai dan permintaan. Menurutnya, peluang tersebut perlu dimanfaatkan untuk membangun pola produksi yang semakin terhubung dengan kebutuhan pasar. Dengan demikian, peternak tidak hanya didorong untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memiliki akses yang lebih kuat dalam ekosistem usaha. Kita ke berita mancanegara. Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menyelenggarakan pemilihan legislatif untuk anggota Duma Negara. Majelis rendah di Parlemen Rusia dengan tempat pemungutan suara dibuka di Jakarta dan Denpasar. Menurut Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolhenov, yang saat ini juga bertugas sebagai Ketua Komisi Pemilu di Indonesia. Pemilu kali ini merupakan agenda politik paling penting di negaranya, karena pemilihan ini akan menentukan bagaimana peta politik di parlemen mendatang. Dubes Rusia menyebut, pihaknya memperkirakan hingga 500 warga Rusia akan memilih di TPS Jakarta. Meski jumlah tersebut masih dinamis karena mereka tidak memerlukan registrasi ulang untuk memilih, serta tidak ada kewajiban bagi mereka untuk memilih. Berita olahraga, pelatih kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong mengaku puas timnya kembali memetik kemenangan pada kompetisi BRI Super League 2026-2027 setelah kali ini mengalahkan Java United 1-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Ini merupakan kemenangan ketiga dari 3 laga Persija yang membuat mereka sukses mempertahankan rekor 100 kemenangan di Super League. Kemenangan mengantarkan Persija menempati peringkat kedua klasemen sementara dengan 9 poin. Hanya kalah selisih gol dari Madura United sebagai pemuncak klasemen.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: nama lengkap saya Retno Februhartati, tapi panggilannya di udara, di radio saya Mawar Kuning. Ini loh radio saya yang selalu menemani saya di mana aja. Dirgahayu RRI ke-81, semoga tetap jaya di udara dan tambah pendengarnya.
1: Saya Kevin Ariel Nugroho Putra, kalau di Pro2 itu dipanggilnya Kevin Ariel dari Catur Tunggal. Yang paling aku suka Pro2 Book Review, karena aku kan kebetulan suka baca buku juga dan suka diskusi-diskusi sama penulis-penulis buku juga. Selamat ulang tahun Radio Book Indonesia, semoga seperti tagline-nya selalu jaya di udara dan tetap selalu dapat terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saya Anna Amre Rahayu. Saya memang di radio itu Anna dari Tompean. Mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81. Semoga lebih baik lagi RRI. Terima kasih, selamat dan selamat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama pemerintah Kota Medan, saya Riko Triputra Bayuwas menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Selama 8 dekade, RRI telah menjadi sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan perekat persatuan bangsa. Di tengah dinamika zaman dan kemajuan teknologi, RRI tetap teguh pada jati dirinya, menyuarakan kebenaran, menjaga keutuhan NKRI, serta hadir sebagai radio publik yang independen, netral, dan terpercaya. Tahun ini, dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita semua diajak untuk semakin yakin bahwa RRI adalah bagian penting dari perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Kami di Sumatera Utara meyakini RRI akan terus berperan aktif dalam memperkuat literasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyebarkan semangat kebersamaan demi tercapainya Indonesia yang maju dan sejahtera. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita terus bersama RRI menjaga persatuan dan membangun masa depan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.
2: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu, juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi, pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi, radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Rad Van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
3: Kata tokoh dunia, kita harus berarti untuk diri kita sendiri dulu sebelum kita menjadi orang yang berharga bagi orang lain. Ralph Waldo Emerson.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: TNI RAN 2026 mencatat 4 rekor MURI melalui pelaksanaan lari serentak di berbagai wilayah Indonesia. Kegiatan melibatkan 81.000 peserta yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah sebagai bagian rangkaian HUT ke-81 TNI. BMKG memperingatkan potensi hujan sedang hingga lebat dan angin kencang di sejumlah wilayah Indonesia yang diperkirakan terjadi pada 20 hingga 21 September. Kondisi cuaca dipengaruhi dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan pertumbuhan awan hujan. Basarnas menyiagakan helikopter HR-36012 untuk mendukung evakuasi darurat korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 dalam operasi hari ke-7 di perairan Masalembo, Laut Jawa. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami akan hadirkan topik terkait Presiden Prabowo Subianto bidik produksi bensin batubara usai mandiri solar B50. Presiden Prabowo Subianto secara resmi membidik pengembangan dan produksi bensin berbahan baku batubara demi memperkuat swasembada energi nasional. Langkah ini direncanakan setelah pemerintah mengklaim sukses menghentikan total impor solar sejak 1 Juli. Terkait implementasi berkat implementasi kebijakan mandatory biodiesel B50 campuran 50% minyak kelapa sawit. Lalu juga ada rencana hilirisasi batu bara menjadi bensin coal to liquid. Ini membawa dampak langsung terhadap lanskap investasi energi di Indonesia. Lantas seperti apa pandangan dari pengamat ekonomi energi? Saat ini kami telah bersama pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Fahmi, selamat sore.
2: Selamat sore, Mbak.
1: Pak Fahmi, bagaimana melihat rencana pemerintah ini mengembangkan bensin berbasis batu bara setelah penerapan mandatory B50? Apa persoalan energi yang hendak dijawab melalui kebijakan tersebut ini, Pak?
2: Ya, yang pertama kalau kita membaca komitmen Presiden Prabowo itu memang sangat kuat gitu ya, untuk mencapai swasembada energi dengan mengembangkan resource energi yang dimiliki tadi. Nah, termasuk juga B50 misalnya, atau juga S10 gitu ya. Nah, tetapi ini tidak mudah untuk mewujudkannya itu ya. Jadi misalnya B50 itu kan sebelumnya sudah sampai B40, tinggal mengembangkan jadi B50. Etanol E10 itu juga sebelumnya sudah ada E5 itu ya. Sehingga mengembangkan tadi. Nah, untuk mencapai misalnya B100 ini juga tidak mudah gitu ya, atau E100 tidak mudah karena apa? Kita membutuhkan teknologi untuk melakukan pengolahan tadi gitu ya. Dan itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh Indonesia karena kita tidak punya teknologi tadi. Nah, sama juga dengan penggunaan batu bara. Kita memang mempunyai batu bara yang berlimpah ruah gitu ya. Dan itu memang bisa dikembangkan menjadi bensin atau juga sebelumnya dikembangkan menjadi gas untuk menghasilkan gas LPG gitu ya. Dan sudah dirintis antara Pertamina dengan perusahaan Amerika Air Production gitu ya, yang punya teknologi tadi. Nah, tapi karena tidak mencapai harga keekonomian, maka air production dari Amerika itu meninggalkan Indonesia dan Indonesia nggak bisa melanjutkan sendiri gitu ya. Sehingga saya pesimis kalau itu bisa dikembangkan dalam waktu dekat ini itu, Mbak.
1: Baik, itu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama kalau begitu, Pak Fahmi?
2: Nah, dalam pengembangan teknologi tadi itu ada dua yang bisa ditempuh. Yang pertama adalah melalui kerjasama dengan investor yang memiliki teknologi gitu ya. Nah, kalau itu kerjasama dengan investor yang punya teknologi, itu barangkali butuh waktu sekitar 5 tahun gitu ya. Itu bisa melakukan produksi secara massal gitu ya. Tapi yang kedua, sesungguhnya kalau mau, saya bisa mengembangkan sendiri gitu ya. Teknologi melalui research and development itu ya. Dan saya yakin BRIM atau juga perguruan tinggi itu mampu melakukan, tapi ini butuh waktu gitu ya. Paling tidak 10 tahun gitu ya, itu baru bisa menghasilkan tadi. Jadi kalau dipaksakan dalam jangka pendek, saya yakin itu tidak akan berhasil gitu ya. Tapi upaya tadi itu harus dirintis gitu ya. Apakah melalui kerjasama dengan investor atau melalui riset and development yang dikembangkan oleh bangsa kita sendiri gitu ya. Tapi butuh waktu yang lama tadi. Jadi maksud saya Prabowo juga harus realistis gitu ya. Itu tidak bisa ditempuh dalam waktu yang sangat singkat, setahun dua tahun gitu Mbak.
1: Oke, baik. Harus tadi ada kerjasama investor, lalu juga research and development-nya diperkuat, begitu ya Pak Fahmi ya. Nah, Pak Fahmi, dari sisi keekonomian, seberapa kompetitif ini bensin berbasis batu bara dibandingkan bensin konvensional maupun bahan bakar nabati? Faktor apa yang paling menentukan keekonomiannya?
2: Nah, belajar dari pengembangan batu bara menjadi gas atau gasifikasi gitu ya. Yang tidak mencapai keekonomian itu adalah bahan bakunya kan batu bara. Memang kita punya batu bara, tetapi harganya itu kan berfluktuasi itu ya, naik turun tergantung harga batu bara di pasar internasional tadi. Nah, pada saat harganya tinggi, maka bahan baku untuk gas atau bensin dari batu bara itu juga jadi mahal juga. Sehingga itu yang menjadi alasan gitu ya, bagi air production tadi meninggalkan Indonesia karena tidak mencapai keekonomian gitu ya. Nah, mestinya ada harga semacam DMO gitu ya, Domestic Market Obligation atau Domestic Price Obligation gitu ya. Harganya dipatok berapa gitu ya, yang mencapai keekonomian tadi, sehingga ada kestabilan. Baik dari segi pasokan batu bara maupun dari harga tadi. Nah, kalau itu tidak dilakukan, dibiarkan harga batu bara sesuai dengan harga pasar, ini yang barangkali faktor yang mempengaruhi gitu ya. Tidak tersampainya keekonomian untuk mengubah batu bara menjadi gas, mengubah batu bara menjadi bensin yang itu bersih sesungguhnya itu, Mbak.
1: Baik. Nah, lalu juga dengan kondisi harga batu bara, minyak dunia yang fluktuatif begitu ya, tadi dikatakan juga terkait pasokannya. Bagaimana ini Pak Fahmi, sensitivitas keekonomian proyek bensin batu bara terhadap perubahan harga kedua komoditas itu?
2: Nah, kalau tidak ada intervensi pemerintah dalam penetapan harga batu bara untuk produksi bensin itu ya, maka ini akan sulit karena harganya berfluktuasi gitu ya. Barangkali pada saat harga rendah ya bisa mencapai ekonomi, tapi pada saat harga tinggi, barangkali ini akan sulit mencapai keekonomian tadi. Nah, maka yang harus ditempuh oleh pemerintah, ada semacam intervensi gitu ya, dengan menetapkan domestic price obligation gitu ya. Jadi harganya dipatok gitu ya, berapa misalnya 70 per metric ton misalnya gitu ya. Berapapun harga yang di pasar dunia ya untuk proses bensin tadi ya kan tetap 70. Ini seperti yang diterapkan gitu ya, intervensi tadi dalam PLN gitu ya. PLN kan butuh batu bara yang banyak, kemudian harganya dipatok $70 per metric ton gitu ya. Nah, itu bisa dicapai gitu ya. Nah, masalahnya apakah tidak ada resistensi gitu ya, dari para pengusaha batu bara dengan menetapkan harga atau domestic price obligation tadi. Ini yang menjadi masalah seperti itu, Mbak.
1: Baik. Nah, Pak Fahmi, lalu kalau untuk dampak dari pengembangan bensin batu bara ini terhadap industri batu bara domestik seperti apa nantinya? Terutama ketika Indonesia kan juga menghadapi agenda transisi energi ini, Pak Fahmi.
2: Nah, jangan dalam jangka pendek memang akan mengurangi ekspor gitu ya. Itu kan mengurangi defisit tadi, tapi dengan diolahnya batu bara tadi, energi kotor menjadi energi bersih gitu ya. Ini kan meningkatkan nilai tambah juga gitu ya. Nah, dalam jangka panjang peningkatan nilai tambah ini kemudian akan menguntungkan gitu ya dalam pengelolaan batu bara tadi. Jadi batu bara tadi tetap dimanfaatkan, tetapi tidak semuanya dieksploitasi sebagai energi kotor kemudian diekspor, tapi diolah atau dihilirisasi di dalam negeri menjadi gas dalam tabung, menjadi bensin, dan ini merupakan energi bersih. Sehingga sesuai dengan tuntutan dunia untuk mencapai energi bersih, dan Indonesia sendiri sudah meratifikasi gitu, untuk Paris Agreement untuk mencapai zero oxide itu ya, tidak ada pencemaran sama sekali pada tahun 2060 tadi. Jadi sesungguhnya pengembangan batu bara menjadi gas dan menjadi bensin energi bersih ini sesuai dengan komitmen Indonesia dalam mencapai energi bersih tadi, zero ozone itu ya, itu akan tercapai itu. Tapi memang ini butuh waktu dan butuh biaya serta intervensi pemerintah dalam menstabilkan harga batu bara untuk kebutuhan bensin dan juga gas tadi gitu, Mbak.
1: Baik. Nah, Pak Fahmi, kalau untuk emisinya sendiri dari bensin berbasis batu bara, kalau dibandingkan dengan bensin konvensional lalu juga biofuel, sepanjang siklus hidupnya ini seperti apa, Pak?
2: Nah, saya kira setelah diolah gitu ya dengan teknologi tertentu, batu bara yang merupakan energi kotor akan menjadi energi bersih gitu ya. Jadi barangkali kalau dibanding dengan P50 itu masih lebih emisinya itu masih lebih bagus dibanding dari batu bara tadi. Karena dari P50 atau E10 itu kan masih ada percampuran gitu ya. P50 misalnya itu masih menggunakan sawitnya 50%, itu energi bersih. Tetapi kan masih menggunakan solar yang itu merupakan energi fosil yang energi kotor gitu ya. Jadi masih mengandung 50% energi kotor yang menghasilkan emisi tadi gitu ya. Tapi untuk batu bara dengan teknologi tertentu tadi, itu sesungguhnya akan mencapai zero emission gitu. Tapi ini memang butuh tadi teknologi yang dibutuhkan, kemudian butuh kestabilan harga batu bara untuk bahan bakunya, dan juga perlu dukungan yang kuat dari pemerintah itu sendiri gitu, Mbak.
1: Baik. Lalu kalau untuk teknologi seperti carbon capture and storage, ini nantinya perlu menjadi bagian dari proyek ini juga kah? Agar dampak emisinya dapat ditekan ini, Pak Fahmi.
2: Betul, betul sekali. Gitu ya. Jadi perlu nanti dia upaya penyimpanan tadi supaya menekan emisi tadi gitu ya. Tapi kalau batu bara tadi dengan teknologi tertentu diolah dengan baik gitu ya, maka akan menghasilkan energi bersih yang kemudian akan bisa juga menyumbang emisi storage tadi gitu ya. Yang itu juga merupakan nilai tambah yang akan dihasilkan dalam mengolah batu bara menjadi bensin yang rendah emisi tadi. Itu, Mbak.
1: Oke. Nah, Pak Fahmi, kalau untuk satu hal yang paling perlu diperhatikan pemerintah ini sebelum memutuskan investasi skala besar pada produksi bensin berbasis batu bara, seperti apa ini, Pak Fahmi?
2: Nah, tadi yang kita batu baranya punya itu ya, nggak masalah sebagai bahan baku. Ya. Tapi kita kan tidak punya teknologi. Nah, oleh karena itu yang menjadi concern utama itu adalah teknologi tadi itu. Maka mengundang investor ini juga nggak bisa dilakukan oleh pemerintah atau bahkan BUMN itu. Itu harus bekerja sama dengan investor yang mempunyai teknologi untuk mengolah batu bara menjadi bensin tadi. Nah, di situ kemudian ada kerjasama gitu ya. Dan dalam kerjasama tadi juga perlu ada agreement tentang transfer of technology gitu ya. Jadi misalnya dalam 5 tahun perlu ada transfer of technology, kemudian setelah itu kita bisa mengolah sendiri gitu ya. Jadi saya kira teknologi mutlak. Nah, kemudian yang kedua tadi terkait dengan masalah fluktuasi harga batu bara yang menjadi bahan baku gitu ya. Nah, oleh karena itu ini bisa ditempuh dengan intervensi pemerintah gitu ya, dengan menetapkan domestic price obligation. Jadi harganya sudah dipatok gitu ya. yang sudah dihitung akan mencapai keekonomian tadi. Nah kalau pasar kan saya kira nggak masalah, bagi Indonesia kan cukup besar gitu ya. Jadi dua hal itu yang harus dilakukan. Hanya dalam penetapan domestic price obligation itu biasanya ada resistensi gitu ya, dari para pengusaha batubara yang selama ini mengekspor tadi dalam bentuk batubara, tidak perlu diolah gitu loh, dengan harga pasar. Tapi kalau kemudian misalnya harga pasarnya 120, diwajibkan menjual harga 70, ini kan ada selisih yang mengurangi profit dari pengusaha itu. Nah ini barangkali akan jadi masalah itu. Tapi saya kira kalau ada komunikasi yang baik gitu ya dengan pengusaha tadi, seperti yang terjadi pada PLN itu bisa juga dilakukan gitu ya. Itu Mbak.
1: Oke, baik. Pak Fahmi, semoga juga kebijakan ini begitu nantinya juga menghasilkan kebijakan yang baik begitu ya Pak Fahmi ya, meskipun juga tadi harus ada research and development yang diperkuat lalu juga kerjasama investor. Terima kasih ini Pak Fahmi telah berbagi perspektifnya kepada kami. Selamat sore.
2: Sama-sama, mudah-mudahan manfaat. Selamat sore Mbak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmi Radi berbicara terkait Presiden Prabowo Subianto bidik produksi bensin batubara usai mandiri solar B50.
0: Wawancara Pro 3. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
3: Hello, boy listener. I am Luis Arellano Gibaja, the ambassador of Ecuador to Indonesia. I would like to congratulate Radio Republic Indonesia for their 81st anniversary. We wish RRI will keep broadcasting credible information to all corners of Indonesia, as well as bridging culture and friendship to all parts of the world. Happy anniversary to Radio Republic Indonesia. Once on the air, always on the air. Terima kasih.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami akan menghadirkan topik terkait FKBI desak sanksi tegas bagi produsen beras fortifikasi palsu. Forum Konsumen Berdaya Indonesia mendesak pemerintah agar penindakan kasus 25 merek beras fortifikasi palsu tidak berhenti pada sanksi administratif atau pencabutan izin edar saja. Ketua FKBI menegaskan para produsen nakal tersebut harus dijatuhi sanksi pidana yang tegas demi memberikan efek jera, serta melindungi hak ekonomi dan keselamatan konsumen. Skandal ini mencuat setelah Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional melakukan uji laboratorium dan menemukan bahwa 25 dari 27 merek beras khusus yang diklaim memiliki tambahan vitamin dan mineral ternyata tidak memenuhi standar mutu gizi. Dan untuk memperbincangkan hal ini, saat ini kami telah bersama Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia FKBI Tulus Abadi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Tulus, selamat sore.
2: Ya, selamat sore Mbak Ana.
1: Pak Tulus, bagaimana awal mula FKBI mendeteksi adanya peredaran beras fortifikasi palsu di pasaran? Seberapa masif temuan ini merugikan masyarakat saat ini, Pak?
2: Ya, pertama kan kalau kita lihat memang akhir-akhir ini di berbagai supermarket di Indonesia itu kan beredar beras kemasan premium fortifikasi. Nah, fortifikasi itu mungkin masyarakat juga perlu ngerti bahwa fortifikasi itu beras yang ditambahkan berbagai zat atau vitamin yang ada di dalam beras itu ya, yang tadinya tidak ada menjadi ada istilah gitu. Sehingga di situ ada komponen-komponen vitamin tertentu atau zat tertentu yang merupakan tambahan atau diperkuat adanya program fortifikasi dari produsen. Ya, ini inisiatifnya dari produsen, bukan kebijakan pemerintah. Nah, karena di situ ditulis label adanya fortifikasi dari produsen dengan zat dan vitamin tertentu, seharusnya kan itu sesuai dengan labeling. Ya, karena kalau sudah dideklarasikan, maka kondisinya atau kandungannya harus sesuai dengan label yang dicantumkan. Ini menurut Undang-Undang Pangan, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, dan juga berbagai aturan teknis di Kementerian Pertanian. Nah, sebenarnya kemarin yang menemukan dan membongkar ini kan Kementerian Pertanian karena harus melalui uji lab ya, karena tidak bisa label ini dibaca secara kasat mata, dan kemudian untuk membuktikan kandungannya benar atau tidak, itu harus dengan uji lab tertentu yang kemudian Menteri Pertanian kemarin telah melakukan itu dan diumumkan ke publik bahwa banyak produsen beras fortifikasi ternyata tidak sesuai dengan labeling yang ada, bahkan sampai ada 25 merek, jadi sangat besar. Jadi ini sangat merugikan konsumen karena kemudian konsumen membeli kemahalan dengan beras fortifikasi ternyata tidak sesuai dengan label yang ada di dalam beras tersebut. Nah, inilah yang kemudian kami merilis kemarin bahwa pertama upaya Kementerian Pertanian untuk melakukan pembongkaran terhadap beras fortifikasi itu hal yang positif untuk melindungi masyarakat dan perlu didorong. Nah, namun FKBI juga meminta agar itu tidak berhenti pada sisi administratif saja, misalnya pencabutan izin ataupun teguran tertulis, tapi juga harus ada langkah-langkah yang lebih konkret ya, dari sisi perdata, hukum perdata maupun juga dari sisi pidana. Kalau memang itu produsen beras fortifikasi itu melakukan manipulasi data, sehingga itu berpotensi untuk dilakukan langkah-langkah hukum yang lebih kuat, yaitu misalnya pidana atau juga minimal perdata. Jadi bukan hanya di sisi administratif saja. Itu kira-kira gambarannya seperti itu, Mbak Ana.
1: Oke. Pak Tulus, ini kan harus melalui uji lab begitu ya, kalau mau mengetahui kandungan aslinya, temuan zatnya. Kalau untuk perbedaan spesifik secara kualitas atau kandungan gizi antara beras fortifikasi yang asli dengan beras fortifikasi palsu yang beredar, adakah ini Pak Tulus yang mungkin dapat diwaspadai masyarakat?
2: Ya, secara kasat mata dan secara tes itu tidak bisa dibedakan. Ya, karena Artinya perlu dengan teknologi tertentu, yaitu dengan lab, untuk mengetahui apakah ada pembedaan terhadap kandungan beras itu. Sekali lagi tadi yang saya katakan di awal bahwa pada umumnya ini berasnya sama ya, sama dengan beras yang lain, tapi kemudian produsen punya inisiatif untuk menambahkan vitamin-vitamin tertentu atau zat tertentu dengan harapan masyarakat kemudian mendapatkan asupan vitamin lewat konsumsi beras itu. Ya, kalau kemudian katakanlah masyarakat sebagai konsumen beras kemudian kekurangan vitamin karena mungkin jarang makan buah atau minum vitamin tertentu sehingga bisa dipasok dari beras itu. Ya, sekali lagi ini sebenarnya tambahan dari produsen. Ya, itu yang disebut fortifikasi. Bisa saja fortifikasi nanti ada ke produk makanan lain, ya tambahnya bisa di dalam satu produk tertentu. Tapi ini menjadi masalah ketika di labelnya ada tulisan fortifikasi dengan vitamin A, B, C, D, dan seterusnya, ternyata tidak ada di dalam label itu. Ini yang kemudian menjadi bermasalah secara hukum karena kemudian terjadi manipulasi label di dalam beras tersebut gitu, tidak sesuai dengan kenyataannya, intinya gitu.
1: Baik, sanksinya ini menurut Pak Tulus begitu yang cocok seperti apa? Apakah pencabutan izin usaha, penarikan produk massal, atau hingga pidana penjara ini nantinya, Pak?
2: Ya tadi karena kan sanksi administratif menurut keterangan dari Kementerian Pertanian, Menteri Pertanian, Amran, itu sudah dilakukan, dalam arti izin usahanya dari produksi beras itu dihentikan atau di stop sementara. Kemudian saya nggak tahu apakah kemudian berasnya ditarik dari pasaran atau tidak. Karena kan ini berasnya beras layak konsumsi, sama saja ya. Cuma tidak ada sesuai dengan label, jadi berasnya layak konsumsi. Tidak, kemudian berasnya tidak layak konsumsi gitu. Cuma kemudian dari sisi perlindungan konsumen tidak sesuai dengan label yang dinyatakan oleh produsen itu. Nah makanya sanksi-sanksi yang tadi saya katakan, sanksi administratif, apakah menghentikan izin produksinya ataupun izin edarnya. Tapi sangat disayangkan kalau kemudian berasnya ditarik dari pasaran dan tidak boleh beredar. Nanti kan beras ini kan mospro alias tidak bisa dikonsumsi, itu menurut saya malah menjadi rugi ya, karena kemudian berasnya tidak bisa kita konsumsi, padahal ini beras layak konsumsi, bukan berarti tidak layak konsumsi, Mbak, dan masyarakat yang lain gitu.
1: Iya. Nah, Pak Tulus, kalau beras fortifikasi ini kan juga biasanya ditujukan untuk pemenuhan gizi kelompok rentan seperti pencegahan stunting ya, Pak Tulus ya?
2: Iya. Iya, baik. Bisa seperti itu karena ini ada semacam kayak beras khusus ya. Beras khusus yang bisa dikonsumsi untuk pencegahan stunting, artinya layak konsumsi bagi ibu-ibu hamil ya, karena pencegahan stunting itu harus dari dasarnya, sejak dari kandungan sampai anak itu balita usia tertentu, itu bisa memitigasi adanya stunting. Nah, salah satunya tentu dengan beras. Tapi sekali lagi bahwa fortifikasi ini sebenarnya juga tanda kutip tidak terlalu urgent ya, karena kalau kita mengkonsumsi vitamin yang lain baik secara berupa produk vitamin ataupun buah-buahan, sayuran, ya lauk-pauk yang mengandung vitamin yang sama, jadi beras fortifikasi itu tidak terlalu urgent untuk kemudian kita harus mengkonsumsi beras itu.
1: Okay, baik.
2: Nah, kalau kita lihat kronologinya sebenarnya mengapa beras fortifikasi ini kemudian tiba-tiba muncul di pasaran, ini sebenarnya trik dagang dari produsen. Trik dagang apa? Karena pemerintah ini kan saat ini membatasi dengan ketat penjualan beras premium di pasaran, ditentukan HET-nya, ya, harga eceran tertinggi. Tapi HET yang ditentukan oleh pemerintah terlalu rendah, sehingga apa? Akhirnya produsen beras membuat jenis beras tertentu yang di atas beras premium, ya, yang artinya untuk menghindari regulasi agar tidak terkena aturan HET. Ya, maka dibuatlah beras fortifikasi. Ini sebenarnya strategi marketing agar beras itu tidak terkena kebijakan HET dari pemerintah. Nah, kemudian menjadi masalah ketika ternyata difortifikasi itu dari uji lab Kementerian Pertanian tidak sesuai dengan labelnya. Jadi mungkin evaluasi dari sisi hulu yang terpenting adalah juga mungkin pemerintah harus mengevaluasi kebijakan HET terhadap beras tertentu, ya beras premium tadi, sehingga produsen tidak bermanuver dengan produk beras fortifikasi yang kemudian ini hanya dibuat untuk ngakal-ngakali kebijakan pemerintah agar agar tidak terkena kebijakan HET, tapi ternyata fortifikasinya juga tidak sesuai dengan level yang ditentukan itu.
1: Baik. Nah, Pak Tulus, kemana konsumen harus melapor kalau menemukan indikasi atau bukti penjualan beras fortifikasi palsu ini di wilayah mereka, Pak?
2: Pertama, kalau kemudian dikaitkan dengan konsumen harus melapor karena ada dugaan fortifikasi palsu, secara kasat mata, sekali lagi secara fisik, dugaan saya tidak bisa konsumen membedakan itu, ya, karena lagi ini hanya berbasis lab, ya, kondisi fisik beras sama, kualitasnya sama, cuma ada plus terhadap vitamin yang dicantumkan di dalam produk beras itu. Nah, kalau ingin konsumen ingin menguji lab yang sama seperti yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, bisa, ya, melalui apakah lab-lab yang ada di daerah masing-masing di kota-kota tertentu, tapi ini kan uji lab terhadap produk beras ini mahal biaya uji labnya, ya. Jadi saya kira memang ini menjadi tupoksi, tugas pokok fungsi dari Kementerian Pertanian untuk terus memperkuat controlling, ya, di pasaran, karena memang fungsi mereka untuk melakukan pengawasan ini, sehingga secara reguler, ya, melakukan inspeksi terhadap klaim-klaim fortifikasi itu. Jangan sampai klaim-klaim itu hanya klaim di atas label, di atas kertas, tapi ternyata tidak. Sehingga sebagai regulator harus melakukan pengawasan secara intensif, secara ketat, agar masyarakat konsumen beras tidak ditipu atau tidak tertipu dengan beras-beras fortifikasi itu.
1: Baik,
2: Pak Tulus. Kira-kira gambarannya itu.
1: Ya, terima kasih nih Pak Tulus telah menyampaikan update terkininya, Pak Tulus. Semoga tidak terjadi lagi hal ini, Pak Tulus, ya. Selamat sore. Ya.
2: Selamat sore. Terima kasih sama-sama.
1: Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia FKBI Tulus Abadi berbicara terkait FKBI desak sanksi tegas bagi produsen beras fortifikasi palsu.
0: Wawancara Pro 3. Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan hujan yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya selama dua hari terakhir dipengaruhi operasi modifikasi cuaca. Sekretaris Utama BMKG Guswanto mengatakan pelaksanaan OMC yang dilakukan pada tanggal 18 hingga 20 September 2026 ini dilakukan di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Bandara Pondok Cabe menjadi basis pelaksanaan di Jakarta, sedangkan Pangkalan TNI AU Husein Sastra Negara Bandung untuk pelaksanaan di Jawa Barat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
1: Kami juga akan menghadirkan topik terkait vape etomidet, mengenali bahaya dan aspek hukumnya. Penyalahgunaan etomidet dalam bentuk cair liquid pada rokok elektrik atau vape kini menjadi ancaman narkotika baru di Indonesia. Modus operandi ini marak ditemukan sejak tahun 2025 melalui peredaran gelap sediaan farmasi ilegal. Pihak berwenang seperti Direktorat Tindak Pidana Narkoba, Ditipit Narkoba, Bareskrim Polri, dan Badan Narkotika Nasional telah melakukan penindakan tegas secara masif untuk memberantas jaringan penyelundupan zat berbahaya ini. Lantas seperti apa secara hukum, bagaimana posisi etomidet di Indonesia saat ini? Kami telah bersama ahli hukum narkotika, Dr. Anang Iskandar.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Anang, selamat sore.
4: Selamat sore, Mbak Ana, ya?
1: Ya, betul, Pak Anang. Salam kenal dari ya. Studio Pro 3 RRI, betul. Pak Anang.
4: Oke, Mbak.
1: Pak Anang, secara hukum bagaimana posisi etomidate di Indonesia saat ini? Apakah memang sudah termasuk narkotika, psikotropika, obat tertentu, atau masuk kategori lain ini, Pak?
4: Ya, ini sejak Desember tahun 2025, etomidate itu masuk dalam golongan narkotika, golongan 2. Jadi memang ini bisa biasa digunakan untuk kepentingan obat. Jadi ingat, narkotika adalah obat. Dan etomidate ini masuk dalam narkotika golongan 2. Nah, ini semenjak Desember tahun 2025. Itu ceritanya, Mbak. Jadi mulai tahun kemarin, yeah, itu etomidate ya secara yuridis, secara hukum, dilarang untuk pertama, ya kan, diedarkan. Yang kedua, disalahgunakan. Nah, ini kira-kira begitu, Mbak.
1: Baik. Nah, kalau untuk perbedaan konsekuensi hukum antara memiliki, menggunakan, mengedarkan, dan memproduksi vape yang mengandung etomidate, ini seperti apa, Pak Anang?
4: Untuk vape ya. Jadi vape ini, kalau itu diisi oleh etomidate, cairannya etomidate, itu memang pabriknya yang salah, ya, produsennya. Ini dia harus ditindak produsennya. Terus bagaimana ini penjualnya? Penjualnya juga dilarang berdasarkan Undang-Undang Narkotika. Bagaimana pembelinya? Pembelinya juga harus dilarang berdasarkan Undang-Undang Narkotika. Tetapi harus hati-hati. Etomidate itu kan alat, ya kan? Tidak semua etomidate itu kan alat. Ya, tidak semua vape dilarang. Ya, vape itu tetap sampai sekarang masih diperbolehkan. Cuman vape yang isinya etomidate itu harus hati-hati. Penjualnya yang harus yang bertanggung jawab ini, karena pembelinya belum tentu tahu gitu kalau itu isinya adalah etomidate gitu.
1: Baik. Tapi itu dapat dibedakan secara kasat mata saja ya, Pak Anang ya?
4: Oh, tidak bisa. Kasat mata kadang-kadang tidak bisa membedakan. Isi vape itu kan cairan, ya. Ini etomidate atau tidak itu kalau sudah dilakukan pemeriksaan laboratorium, gitu. Baru ketahuan kalau isinya etomidate, nah penjualnya ini yang harus mempertanggungjawabkan. Oleh karena itu, jualan vape harus hati-hati, gitu. Harus hati-hati betul apa isi daripada vape ini. Karena sekarang banyak peracik etomidate itu, peracik obat, ya kan, untuk mengisi cairan vape dengan campuran etomidate. Nah, ini yang dilarang.

0: kapitalisasi kan, ya kan, penjual vape hati-hati lo ya, ya kan, yang isinya itu medit itu bisa melanggar hukum narkotika. Karena yang isinya itu medit itu sebagian, sedangkan vape secara umum ya belum dilarang, vape-nya lo ya, vape yang kandungannya normal-normal itu sebagai pengganti rokok elektrod itu belum dilarang oleh pemerintah. Itu ceritanya.
1: Nah, Pak Anang, kalau seseorang ini beli vape tersebut secara online atau melalui media sosial, apakah pembelinya juga dapat terkena konsekuensi hukum ini, Pak?
0: Loh, ini harus hati-hati memang. Tetapi kalau menangkap pembeli, ya kan, penyidiknya itu bisa salah tangkap itu. Bisa jadi bisa salah tangkap kalau pembelinya yang ditangkap ya. Karena pembeli itu ada yang niat baik. Niatnya itu memang beli itu midet atau niatnya beli vape yang biasa gitu. Kalau ini ketika ditangkap ternyata tidak mengandung itu midet, itu bisa salah tangkap. Oleh karena itu hati-hati menangkap pembeli. Kalau menangkap pengedar yang bisa dibuktikan bahwa itu isinya itu midet, itu benar. Tapi kalau pembelinya, ini harus hati-hati. Karena pembeli itu etikatnya baik ya. Kalau dia tahu, ya kalau dia tahu. Karena pembeli itu nggak ngerti, bisa-bisa dia dibohongi gitu. Atau bisa sengaja dikamuflase pembeli loh ini. Tapi kalau penjual bisa jadi bermasalah. Tetapi kalau yang punya pabrik itu jelas salah gitu. Ini harus hati-hati. Karena memang itu midit itu secara formal belum itu midit apa? Vape itu secara formal di Indonesia belum dilarang gitu.
1: Baik. Nah, Pak Anang, kalau untuk pembeli sendiri begitu ya, takut ada vape-nya, ada cairan entomidet tersebut tersendiri. Itu harus seperti apa maka, Pak, membelinya?
0: Iya, makanya harus hati-hati. Harus hati-hati. Pembeli, namanya pembeli kan enggak ngerti yang dibeli itu apa, iya kan?
1: Iya.
0: Tetapi penegak hukum sasarannya saya sarankan untuk menangkap produsen itu medit itu yang menjadi sasaran, bukan nangkapi pembeli sekarang ini, supaya ya kan vape ini isinya nanti ya vape yang biasa, cairan biasa yang digunakan, tidak mengandung narkotika.
1: Jadi sasarannya lebih ke produsennya begitu ya, Pak?
0: Produsen, iya produsen. Kalau sasaran menangkap pembeli itu bisa salah tangkap. Kalau ternyata dia bukan, isinya bukan itu midit, itu namanya salah tangkap.
1: Baik. Nah, Pak Anang, apa pesan hukum yang paling penting bagi masyarakat yang menemukan atau mungkin ditawari vape ini yang diduga mengandung etomidet?
0: Ya, hati-hati. Jadi memang itu agak sulit, ya kan? Oleh karena itu menggunakan etomidet harus hati-hati. Jadi pahami bahwa kalau isinya ada cairan mengandung etomidet, dia adalah termasuk melanggar hukum. Itu yang harus diwaspadai oleh pembeli. Jadi pemerintah ya, kalau ingin melarang vape itu rokok ya, ya silakan, tapi dilarangnya bukan berdasarkan hukum narkotika. Dilarangnya berdasarkan misalnya perdagangan, produksi dan perdagangannya yang dilarang. Itu silakan aja seperti negara lain ya kan, melarang menggunakan vape itu boleh-boleh saja. Negara ini punya kewenangan untuk mengatur agar masyarakatnya sehat. Tetapi kalau melarangnya, ya dilarang vape berdasarkan undang-undang narkotika, ini yang tidak pas.
1: Baik,
0: harus karena itu midit, ya itu miditnya sendiri sudah narkotika. Dari itu midit ini bisa untuk menangkap, ya produsen vape berdasarkan undang-undang narkotika.
1: Baik. Pak Anang, semoga ini juga produsennya tadi segera sadar begitu ya, Pak Anang ya. Jadi tidak memproduksi lagi begitu ada vape etomidet ini.
0: Iya, ini perlu sosialisasi. Perlu sosialisasi. Jangan terbalik sosialisasinya. Jangan ditujukan kepada pengguna dulu ya. Tapi sosialisasinya kepada produsen. Produsen ini harus diwanti-wanti supaya dia tidak memproduksi etomidet ya dengan kandungan etomidet. Dengan kandungan etomidet. Itu yang paling penting. Jadi harus disosialisasikan. Tetapi kalau pemerintah ya ingin melarang penggunaan vape, ya silakan saja. Ya itu ya kan. Tapi tidak dengan undang-undang narkotika, misalnya undang-undang produksi dan perdagangan yang dilarang. Jadi mengedarkan dilarang. Mengedarkan vape itu dilarang, menggunakan vape dilarang. Silakan aja. Tapi itu bentuknya bukan hukum narkotika, bukan hukum pidana gitu.

0: Oke, baik. Pak Anang, terima kasih ini telah memberikan update terkininya, begitu memberikan analisisnya juga kepada Pro3 RRI ini, Pak Anang. Semoga tidak ada penggunaan vape etomidate kembali nih ya, Pak ya. Selamat sore,
1: Oke.
0: Pak Anang.
1: Terima kasih.
0: Ahli hukum narkotika Dr. Anang Iskandar berbicara terkait vape etomidate, mengenali bahaya dan aspek hukumnya.
2: Wawancara Pro3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, tim penyelam Basarnas Special Group bersama tim gabungan kembali menemukan satu korban meninggal dunia korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Masalembu, Laut Jawa. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i mengatakan, korban ditemukan tim penyelam BSG pada pukul 14:14 waktu Indonesia Tengah saat melakukan pencarian di dalam bodi KM Virgo yang tenggelam di dasar laut. Dengan ditemukannya satu korban tersebut, hingga hari ke-8 operasi SAR pada Minggu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, Basarnas mengonfirmasi 118 korban ditemukan, terdiri atas 108 orang selamat dan 10 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat 125 orang yang belum ditemukan dari total 243 orang dalam manifest KM Virgo Transport 8. Berita dalam negeri lainnya, babak final Bintang Radio tingkat RRI Yogyakarta berlangsung ketat. Dua finalis terbaik mewakili RRI Yogyakarta maju ke tingkat Korwil 11. Laporan selengkapnya bersama reporter Karin Anissa.
1: Usai menjalani kompetisi sengit Bintang Radio di tingkat Satker RRI Yogyakarta, dua finalis yakni Fli Gilbert Elia Wajo dan Cynthia Manurung berhasil menyabet juara pertama dan mewakili Yogyakarta maju ke babak seleksi Korwil 11. Saat ditemui usai kompetisi, Fli Gilbert Elia Wajo mengaku senang dan bersyukur bisa menjadi kontestan laki-laki terbaik pada ajang Bintang Radio RRI Yogyakarta. Mahasiswa semester 5 Universitas Widya Mataram Yogyakarta ini mengatakan, kemenangan ini menjadi pengalaman berharga baginya, sekaligus menjadi kebanggaan bagi sang ibunda yang turut menurunkan bakat menyanyi kepada Fli sejak usia 6 tahun.
2: Pokoknya yang terbaik sudah kulakukan, ya aku serahkan semuanya untuk Tuhan, untuk progres selanjutnya itu memang itu semua butuh perjuangan. Tapi satu-satunya yang bisa membawa aku sampai ke sini itu adalah Tuhan Yesus yang bisa membawa aku sampai ke tempat ini. Aku percaya aku sudah melakukan yang terbaik, sisanya aku serahkan buat Tuhan.
1: Salah satu dewan juri Bintang Radio RRI Yogyakarta, Doni Saputro, mengatakan persaingan pada babak audisi dan final kali ini terbilang ketat dibandingkan dengan kompetisi pada tahun lalu. Ex-vokalis Seventeen Band ini mengaku masing-masing peserta memiliki kualitas vokal yang sama kuat.
3: Rata-rata pesertanya kualitasnya sama, sama-sama bagus, sama-sama punya karakter, punya ciri khas masing-masing, dan itu sangat bukan menyulitkan, tapi justru malah ini kita harus nyari terbaik, benar-benar nyari terbaik dari yang terbaik ini. Masing-masing punya karakter sendiri-sendiri yang itu tidak mirip dengan siapa-siapa. Itu yang paling menurut saya paling membanggakan itu.
1: Bintang Radio menjadi ajang menyanyi paling bergengsi sejak 1951 untuk memperingati Hari Radio. Gelaran ini merupakan ajang pencarian bakat di media penyiaran yang tertua di Indonesia. Diharapkan lewat kompetisi Bintang Radio, lahir talenta muda sehingga musik dan kreativitas tetap hidup di tengah perubahan zaman. Dari Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke berita mancanegara, Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Qalibaf mengatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat memenuhi komitmen yang dibuat berdasarkan kesepakatan pada Juni 2026 dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Teheran. Qalibaf mengatakan Iran telah menyampaikan persyaratannya secara tegas kepada pihak lawan melalui para perantara. Washington dan Teheran mencapai kesepakatan pada Juni yang mencakup penghentian operasi militer serta pengaturan untuk membuka kembali Selat Hormuz bagi lalu lintas pelayaran. Namun, kesepakatan tersebut kemudian gagal akibat perselisihan antara kedua pihak mengenai pengaturan pelayaran dan keamanan di jalur perairan strategis tersebut. Berita olahraga, Timnas Bola Basket Putri Indonesia memastikan tempat di babak 8 besar Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang setelah Thailand menelan kekalahan kedua melawan Tiongkok di Grup A. Manajer Timnas Bola Basket Putri Indonesia, Handoyo, menyebut meski sudah dipastikan lolos, Kimberly, Pierre Louis, dan kawan-kawan masih akan menghadapi Tiongkok pada pertandingan terakhir Senin besok. Handoyo menambahkan, tim tetap melakukan persiapan serius untuk menghadapi pertandingan tersebut. Masa pemulihan selama 3 hari dimanfaatkan untuk menjaga kondisi pemain, sekaligus mematangkan persiapan menghadapi lawan yang memiliki kekuatan merata.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ibu Mona Pramundari, pemilik warung Gopyos yang berada di Desa Bantul, mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI. Saya pendengar RRI Bandar Lampung. Terima kasih RRI karena selalu menemani aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus berjaya, sukses, dan menyampaikan informasi secara tepat, cepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia Merdeka.
1: Saya Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: TNI RAN 2026 mencatat 4 rekor MURI melalui pelaksanaan lari serentak di berbagai wilayah Indonesia. Kegiatan melibatkan 81.000 peserta yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah sebagai bagian rangkaian HUT ke-81 TNI. Sebanyak 450 polisi wanita dari 43 negara berkumpul di Bali dalam konferensi internasional International Association of Women Police 2026. Pertemuan berlangsung pada 20 hingga 24 September dengan membahas berbagai tantangan kepolisian modern lintas negara. Ekspor florikultura Indonesia dilaporkan mencapai Rp3,51 triliun pada periode Januari hingga 14 September. Ini menunjukkan tanaman hias asal Indonesia kian berkembang sebagai komoditas bernilai ekonomi dan memiliki potensi pasar internasional. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Sore berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
0: Warta Nusantara.
1: Menteri Koperasi Ferry Juliantono hadir langsung ke acara Ikatan Alumni Universitas Pajajaran IKA Unpad untuk mendorong penguatan kolaborasi antara alumni dan kampus bersama reporter Rian Suryadi. Rian.
2: Iya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang Menteri Koperasi Ferry Juliantono hadir langsung ke acara Ikatan Alumni Universitas Pajajaran atau IKA Unpad, di mana pihaknya ini mendorong penguatan kolaborasi antara alumni dan juga kampus melalui kegiatan Reuni Akbar Alumni Unpad 2026 bertajuk Upcoming Festival, di mana Menteri Koperasi Ferry Juliantono yang merupakan ketua dari IKA Unpad ini mengatakan kegiatan tersebut ini menjadi momentum untuk mempertemukan alumni dari berbagai daerah sekaligus membangun kekuatan bersama dalam mendukung perkembangan Unpad.
3: Unpad malam acara hari ini adalah acara Unpad Music Fest Jatinangor Music Fest dengan tema Upcoming Fest, artinya kita kumpul semua di sini dan IKA Unpad bersama panitia Distratalis mempersembahkan acara malam ini buat kalian semua.
2: Dan diketahui juga pendengar bahwa menurut Ferry, keberadaan alumni ini merupakan salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat reputasi dan kemajuan Universitas Pajajaran. Karena itu, IKA Unpad berkomitmen menyatukan berbagai potensi alumni agar dapat memberikan kontribusi bagi alma mater. Dan targetnya yaitu masuk tingkat nasional dan masuk jajaran 300 universitas terbaik di dunia, yakni dalam 1 hingga 2 tahun ke depan. Dan di mana sarana bagi alumni untuk memperoleh informasi terbaru mengenai perkembangan kampus dan membangun kolaborasi juga nantinya akan terbangun dalam acara yang digelar oleh IKA Unpad kali ini. Demikian pendengar laporan dari Jakarta dan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menjaga kebersihan merupakan kunci hidup sehat serta meningkatkan daya tahan tubuh guna menghadapi kemarau panjang saat ini. Bersama reporter Yan Sofyan. Yan Sofyan.
4: Baik, pendengar, adanya cuaca saat ini kemarau yang berkepanjangan agar menjaga stamina tubuh serta menjaga kesehatan. Sedangkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, menurut Kepala Dinas Kesehatan Imade Setiawan, meningkatkan daya tahan tubuh dengan perilaku hidup bersih dan sehat.
5: Yang jelas kita harus melakukan hal-hal yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Salah satunya adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Itu yang harus dipegang. Yang berikutnya tentu beberapa kunci ya untuk kita bisa hidup sehat itu diantaranya makan makanan bergizi, olahraga secara teratur, istirahat yang cukup dan hindari stres. Itu yang bisa kita lakukan dalam kondisi seperti ini. Jadi imunitas kita yang harus ditingkatkan.
4: Untuk saat ini. Ya, pendengar, selain itu dengan olahraga yang teratur untuk meningkatkan daya tahan tubuh termasuk hindari stres dengan meningkatkan imunitas. Namun demikian, meningkatkan imunitas sangat baik untuk kesehatan daya tahan tubuh, apalagi dengan kondisi saat ini. Tetap imunitas harus ditingkatkan dan semua kuncinya ada di daya tahan tubuh. Dari Cianjur, Jawa Barat, Yan Sopian Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Catatan peristiwa.
6: Di Indonesia, tanggal 20 September diperingati sebagai Hari Puputan Badung. Pada tahun 1906, terjadi peristiwa bersejarah di Bali. Perang habis-habisan oleh rakyat Bali saat melawan Belanda. Puncak peperangan terjadi saat Belanda menyerbu Puri Pemecutan. Kejadian tersebut menewaskan sekitar 7.000 orang, termasuk Raja Badung, I Gusti Ngurah Mada Agung. Peristiwa ini berawal dari insiden yang melibatkan pedagang Cina, Kui Tek Chiang. Muncul tuduhan palsu bahwa warga Bali mencuri uangnya. Kejadian tersebut menyebabkan ketegangan antara Kerajaan Badung dan pemerintah kolonial Belanda.
0: Warta Nusantara.

0: Polresta Bandara Soekarno-Hatta membongkar jaringan peredaran rokok elektronik atau vape yang mengandung zat etomidet dan menangkap bandarnya seorang warga negara asing asal Tiongkok berinisial XC. Bersama reporter Saadat Udarain. Aen.
1: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Mapolresta Bandara Soekarno-Hatta dalam kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini kepolisian Resort Kota Bandara Soekarno-Hatta telah membongkar jaringan peredaran rokok elektronik atau vape yang mengandung zat etomidate dari seorang bandar asal warga negara asing, yakni berasal dari negara Tiongkok, berinisial XC. Kasat Reserse Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta AKP Michael Karisma Tandayu mengatakan dalam peredarannya bandar narkotika jaringan internasional ini melibatkan dua bandar dari Indonesia berinisial RR dan RN hingga menyeret selegram bernama Julia Prastini atau yang lebih dikenal sebagai Jule. Ia juga menjelaskan untuk pengungkapan kasus tersebut bermula dari serangkaian penyelidikan dan pembuntutan serta menangkap dua orang wanita berinisial RN dan RR di sebuah apartemen di kawasan Jakarta Barat. Kemudian atas pengamanan tersebut, kedua tersangka, polisi juga menyita 27 cartridge vape yang mengandung zat etomidate.
2: Polresta Soekarno-Hatta melakukan penangkapan terhadap salah satu selebgram yaitu berinisial JP di sebuah apartemen yang berada di Jakarta Selatan, di mana di sana kami temukan terdapat 4 cartridge, di mana 3-nya kosong yaitu sisa pakai, habis pakai, setelah pakai, dan satunya masih full terisi yang berisikan zat etomidate. Lalu kami juga melakukan penangkapan terhadap dua orang lainnya di tempat yang berbeda, yaitu bandarnya, yaitu dua orang wanita dengan inisial RR dan RN di sebuah apartemen di Jakarta Barat.
1: Upaya pengembangan kasus ini turut dikembangkan dengan berhasil menangkap seorang pria berwarga negaraan Tiongkok berinisial XC, di mana dari tangan XC petugas menyita barang bukti tambahan berupa 71 cartridge vape dengan zat yang serupa. Dalam hal ini polisi juga telah menetapkan 3 orang tersangka dalam jaringan peredaran narkotika secara ilegal, yakni RR, RN dan juga WN yang ikut serta sebagai bandar yang mengendalikan dari Tiongkok berinisial XC. Demikian dari Mapolresta Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke Samarinda, kualitas udara memburuk. Samarinda menghentikan pelayanan di 730 posyandu maksud kami. Sementara kebijakan memperpanjang program pembelajaran jarak jauh masih menunggu edaran lanjutan pemerintah kota. Bersama reporter Rizky Multianata. Rizky.
3: Baik, para pendengar dan juga kualitas udara ya yang memburuk di Kota Samarinda, Kalimantan Timur berdampak langsung pada pelayanan masyarakat dan aktivitas pendidikan. Sebanyak 730 posyandu di Samarinda bahkan dihentikan sementara pelayanannya untuk mengurangi risiko pemaparan partikel udara terhadap kelompok yang rentan. Dimintai tanggapannya, Kepala Pusat Layanan Masyarakat Puskesmas Sembaja Samarinda M. Aryani mengatakan kebijakan tersebut mengikuti arahan dari PKK dan Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Menurut M. Aryani, posyandu saat ini tidak hanya melayani bayi dan balita, tetapi mencakup seluruh kelompok siklus kehidupan. Nah, namun bayi, balita, dan ibu hamil menjadi kelompok yang paling banyak mengakses pelayanan posyandu sehingga perlu mendapatkan perlindungan yang lebih. Emang mengatakan penghentian sementara tersebut dilakukan agar kelompok itu tidak terpapar partikel kecil yang dapat mengganggu sistem pernapasan.
4: Nah, sekarang ini kan dengan kebijakan dari PKK, kebijakan dari Dinas Kesehatan sendiri, posyandu juga kami tutup. Jadi posyandu kan tempatnya terutama ya bayi balita. Posyandu sekarang semua siklus hidup. Cuma utamanya itu yang paling banyak ke posyandu adalah bayi balita dan ibu hamil gitu ya. Nah jadi kami menimbulkan posyandu tujuannya supaya anak-anak bayi balita tadi tidak terdampak dari partikel-partikel kecil yang pernapasan dari itu. Jadi posyandu terpaksa kami liburkan.
3: Ya, sementara itu salah satu upah sekolah Sekolah Negeri Pertama Negeri 22 Samarinda, Febrianti mengatakan sekolah sejauh ini mengikuti edaran Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Kota Samarinda. Dengan pembelajaran jarak jauh secara daring yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung hingga 19 September lalu. Dan sambil melihat perkembangan kualitas udara di Kota Samarinda, Febrianti mengatakan bahwasanya apabila kondisi udara belum membaik, sekolah bakal menunggu keputusan pemerintah kota terkait kemungkinan perpanjangan dari pembelajaran jarak jauh. Dan sebaliknya, jika kondisi udara dinilai sudah sehat dan kondusif pada Senin nanti, kegiatan belajar mengajar dapat kembali dilaksanakan secara tatap muka.
4: Iya, sejauh ini kami mengikuti edaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahwa untuk PJJ dijadwalkan hanya sampai tanggal 19 sambil menunggu perkembangan kondisi udara. Kalaupun memang nanti diperpanjang, mungkin kami akan melanjutkan lagi sistem PJJ ini sampai nanti dirasa oleh Dinas Pendidikan maupun Dinas Kesehatan udara sudah sehat dan sudah kondusif untuk murid bisa melanjutkan datang ke sekolah untuk melakukan KBM.
3: Ya, dengan kondisi tersebut, pelayanan posyandu maupun dari sekolah-sekolah yang sempat juga dihentikan dalam hal daring untuk melindungi kelompok yang rentan, dan sedangkan kelanjutan pembelajaran jarak jauh masih menunggu kebijakan dari pemerintah kota Samarinda sendiri melalui edaran wali kota. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Mulyata untuk Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jadwal pelayaran PT Pelni Cabang Pontianak masih berjalan normal di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Bersama reporter Indri Rizkita. Indri.
5: Ya, baik pendengar, operasional pelayaran PT Pelni Cabang Pontianak tetap berjalan sesuai jadwal. Meski kabut asap masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Barat. Menurut Kepala Cabang PT Pelni Pontianak, Fitria Ningsih mengatakan, hingga Jumat kemarin, seluruh jadwal keberangkatan kapal masih berjalan sesuai rencana. Kondisi serupa diharapkan tetap berlangsung pada jadwal pelayaran berikutnya. Berikut pernyataan singkat dari Kepala Cabang PT Pelni Pontianak, Fitria Ningsih.
6: Kalau untuk pelayaran sendiri, jadwal kita tidak berubah ya. Walaupun ada nutup, alhamdulillah untuk jadwal, untuk jalan yang
0: Indri, silakan dilanjutkan informasinya.
5: Ya, selain itu pendengar, jumlah penumpang rute Pontianak, Tanjung Pandan, Tanjung Priok yang dilayani KM Selimutu tercatat meningkat dalam 2 bulan terakhir. Pada keberangkatan 15 September 2026 kemarin, Pelni memberangkatkan 780 penumpang dari Kota Pontianak menuju Tanjung Priok. Jumlah tersebut lebih dari 2 kali lipat dibandingkan kondisi normal yang biasanya berada di kisaran 350 penumpang. Fitri menyebut peningkatan penumpang terjadi pada September yang biasanya menjadi periode low season. Kendala ini pada layanan, menurut Fitri, kendala pada layanan penerbangan turut mendorong masyarakat memilih kapal sebagai salah satu alternatif transportasi. Meski demikian, operasional pelayaran tetap normal, kabut asap masih menjadi kendala pelayanan di area terminal dan juga dermaga. Untuk itu, pihak Pelni mengimbau penumpang agar tetap menjaga kondisi kesehatan dan terus menggunakan masker selama berada di kawasan pelabuhan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indri Rizkita, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Musim kemarau menjadi berkah tersendiri bagi pengelola penjemuran ikan asin di Jakarta Utara. Bersama reporter Syamsuddin Ilyas. Syamsuddin, silakan dengan informasinya.
1: Baik, terima kasih pendengar. Fasilitas pengeringan ikan asin modern yang berlokasi di kawasan Kalibaru Barat 7, RT 12, RW 04, Jakarta hingga kini belum dapat difungsikan secara optimal oleh pengelola lokal. Padahal alat penjemuran ikan asin modern tersebut telah diresmikan sejak lebih dari 1 tahun lalu. Sodikin, 49 tahun, salah seorang pengelola ikan asin setempat menjelaskan bahwa fasilitas tersebut belum bisa digunakan karena masih terdapat kekurangan teknis terutama terkait sirkulasi udara di dalam ruangan pengering. Masyarakat pesisir yang pengelolaan ikan asin hanya bergantung pada triknya panas matahari sejak musim kemarau. Walau pihak instansi terkait menganggap fasilitas tersebut sudah memenuhi standar, para pengelola menilai alat pengering ini belum cocok untuk karakteristik ikan asin di Jakarta Utara.
2: Bicarakan mungkin 1-2 minggu kali ada perbaikan. Ya, berarti kalau harapannya bisa sih kalau misalnya bisa dibenarkan siapa ya? Itu emang kemungkinan bakal membantu seberapa sekitar apa melainkan itu. Ya, kalau bisa untuk digunakan bisa mengambat misalnya bisa mengejar target
1: pendengar. Menurut warga pesisir sendiri, sistem pengeringan yang ada saat ini lebih efektif untuk komoditas seperti dendeng ikan, kopi, atau cabai. Pengolah setempat melakukan uji coba pengeringan pada jenis ikan teri, namun hasilnya dinilai belum maksimal. Padahal jika alat pengering modern tersebut beroperasi dengan baik, pengolahan berbagai jenis ikan seperti teri, cucut, talang-talang, hingga tenggiri dapat dilakukan lebih efisien. Menurut Sodikin, fasilitas pengeringan saat ini dengan ukuran bangunan sekitar 6 x 9 meter tersebut memiliki kapasitas penampungan yang cukup besar. Para pengelola ikan berharap perbaikan fasilitas yang telah dinantikan selama 1 tahun ini dapat dipercepat. Dengan beroperasinya fasilitas tersebut, mereka optimis dapat mengejar target produksi dan memenuhi permintaan pasar dengan lebih cepat dan efisien melebihi dari triknya sinar matahari. Demikian dari Jakarta Utara, Syamsuddin Ilyas, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada sehingga RRI sekali di udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Ada Brigadir Yasinta yang saat ini berada di UKI Cawang, Jakarta Timur. Seperti apa pantauan terkini lalu lintas di sana, Brigadir Yasinta?
3: Ya baik, terima kasih Hana di studio dan selamat sore pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Cawang UKI Jakarta Timur. Namun sebelumnya saya akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana bertepatan dengan libur akhir pekan pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana berdasarkan pantauan CCTV kami saat ini terjadi peningkatan di mana perlambatan kecepatan terjadi khususnya dari arah Senayan yang akan menuju ke arah Gatot Subroto. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian untuk di tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar dengan laju kendaraan berkisar 60 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Malioboro, Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas di sana pada sore hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan baik dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju Keraton Jogja maupun arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Pasar Kembang. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan tersebut agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan angkutan umum dan juga kendaraan tradisional yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan selanjutnya kita akan memantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Jimbaran, Nusa Dua Pali. Situasi arus lalu lintas di sana saat ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari Airport Ngurah Rai yang akan menuju Nusa Dua maupun arah sebaliknya. Situasi arus lalu lintas terkini juga terjadi peningkatan dari Airport Ngurah Rai yang akan menuju Kampus Udayana. Dan situasi lalu lintas dari arah Nusa Dua yang akan menuju ke arah Jimbaran juga terjadi peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Selepasnya, kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, serta harap antisipasi mengingat di kawasan ini berkaitan dengan kawasan wisata Jimbaran, sehingga banyaknya wisatawan maupun kendaraan yang akan keluar masuk di kawasan tersebut. Dan pemirsa, saatnya saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Cawang UKI, Jakarta Timur. Saya kita saksikan bersama di belakang saya. Situasi arus lalu lintas terkini di kawasan ini pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan libur akhir pekan maksud kami, di mana dapat kami laporkan situasi arus lalu lintas terkini di jalur arteri dari arah Jatinegara yang akan menuju ke arah Tol Cikampek maupun yang akan menuju ke arah Cililitan. Hal yang sama juga terlihat dari arah Cililitan maupun Cawang yang akan menuju ke arah Jatinegara. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar lebih dari 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya arus lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Sementara itu pemirsa, situasi arus lalu lintas dari Jatinegara maupun Cililitan yang akan menuju ke arah Cawang melalui jalur arteri saat ini terpantau kondusif dengan kecepatan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, harap waspada dengan sejumlah titik potensi hambatan, yakni adanya aktivitas angkutan umum yang menurunkan penumpang kerap berhenti di bahu jalan dekat halte UKI. Kemudian harap antisipasi juga adanya potensi blind spot, karena persimpangan di bawah kolong flyover memiliki titik temu kendaraan dari berbagai sudut atau weaving zone, terutama bagi pengendara roda 2 yang berpindah lajur secara mendadak. Untuk itu kami himbau para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian bagi pengendara roda 2, kami juga menghimbau untuk tetap tertib pada lajur kiri serta tidak berpindah jalur secara agresif di kolong simpang dan berikan prioritas bagi para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Nah, pemirsa, dalam memberikan respon cepat kepada masyarakat, Polri menyediakan call center 110 yang dapat Anda hubungi selama 24 jam secara gratis dan bebas pulsa. Layanan 110 dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balap liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam serta permintaan bantuan dan evakuasi. Untuk itu jangan ragu menghubungi 110 ketika Anda membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi serta bertugas dengan presisi. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari kawasan Cawang UKI, Jakarta Timur. Kembali ke studio, silakan Hana.
2: Baik, Brigadir Yasinta, terima kasih telah menyampaikan informasi lalu lintas terkini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI. Warta Nusantara.
2: Untuk memenuhi tingginya permintaan batik lokal, Galeri Batik Dumai berdayakan ibu rumah tangga bersama reporter Sri Mawarti. Sri Mawarti.
4: Ya, meningkatnya permintaan terhadap produk batik Dumai mendorong Galeri Batik Dumai untuk memperluas kapasitas produksi. Salah satu langkah yang dilakukan yakni memberdayakan ibu rumah tangga untuk terlibat dalam proses pembuatan batik. Ketua PKK Kota Dumai, Leni, mengatakan pemberdayaan ibu rumah tangga menjadi bagian penting dalam mendorong perkembangan batik daerah. Menurutnya, para ibu memiliki potensi dan keterampilan yang dapat dikembangkan sehingga mampu memberikan nilai ekonomi bagi keluarga. Dan permintaan batik Dumai saat ini cukup banyak, karena itu Galeri Batik Dumai memberdayakan ibu rumah tangga agar sekaligus memiliki membantu ekonomi keluarga. Dan keterlibatan masyarakat dalam produksi batik juga diharapkan dapat menjaga berlangsung kerajinan batik khas Dumai. Selain menghasilkan bernilai ekonomi, kita menjadi sarana untuk mengenalkan dan melestarikan motif serta identitas budaya batik. Dan Galeri Batik Dumai terus berupaya meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi seiring dengan bertambahnya minat masyarakat terhadap produk batik lokal. Pemberdayaan ibu rumah tangga menjadi salah satu strategi agar kebutuhan pasar dapat dipenuhi tanpa mengesampingkan aspek pelestarian budaya. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang terlibat, batik Dumai diharapkan tidak hanya berkembang sebagai produk kerajinan, tetapi juga mampu menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat dan memperkuat identitas Kota Dumai. Dari Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, reporter Sri Mawarti Syarif Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini diikuti ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Bersama reporter Retno Mandasari. Retno.
5: Ya, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, saat ditemui di sela-sela proses pemungutan suara mengungkapkan, proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40 ribu warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
6: And after this we will set up the report and send this report to Ministry of Foreign Affairs for the Russian Federation, where is the commission for election. Commission reported officially to the Central Election Commission of the Russian Federation. So it means that today all the information about voting abroad will be sent to Moscow and will be taken into account.
5: Sementara mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Polresta Surakarta menyiapkan 500 personil untuk mengamankan pertandingan Persis Solo melawan PSBS Biak di Stadion Manahan Solo dalam lanjutan Liga 2 nanti malam. Pengamanan dilakukan di dalam stadion maupun kawasan sekitar. Bersama reporter Rian Asitki.
1: Ini menerjunkan sekitar 500 orang untuk pengamanan di Stadion Manahan Solo.
2: Pertandingan Persis Solo melawan PSBS Biak dijadwalkan berlangsung nanti malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Polresta Surakarta menyiapkan ratusan personil untuk melakukan pengamanan dengan persiapan mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat dan penempatan personil di Stadion Manahan mulai pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Kabak Ops Polresta Surakarta, Kompol Dadak Anindito mengatakan, sekitar 500 personel diterjunkan dengan pola pengamanan yang dibagi menjadi 3 zona.
1: Kami dari Polresta Surakarta ini menerjunkan sekitar 500 orang untuk pengamanan di Stadion Manahan Solo. Jadi kita buatkan 3 zona, ya, zona 1 dalam stadion, zona 2 di sekitar tribun dan di luar stadion, ya. Di ring 3 pun di daerah parkir dan di luar penggal jalan di Stadion Manahan.
2: Selain 3 zona pengamanan, personel juga ditempatkan di setiap pintu masuk stadion. Pengamanan tersebut disiapkan untuk mengantisipasi aktivitas penonton, sekaligus menjaga situasi di dalam dan di sekitar Stadion Manahan tetap aman dan tertib. Dari sisi manajemen, Direktur Persis Solo, Ginda Ferahtriawan, mengajak supporter ikut menjaga suasana pertandingan. Ia berharap dukungan supporter dapat diberikan dengan memenuhi stadion dan tetap menjaga keamanan selama pertandingan.
3: Merasa bukan hanya sebuah klub, tapi bagian dari kota Solo juga. Sejarahnya juga ada, prestasinya juga ada. Selama ini mudah-mudahan pertandingan pertama besok di kandang kita bisa meraih hasil maksimal.
4: Pesan buat supporter,
3: mari kita merahkan, ramekan stadion ini dan kita ambil hasil yang terbaik ke depannya.
2: Polresta Surakarta menghimbau supporter Persis Solo maupun penonton menjaga keamanan, ketertiban, dan sportivitas selama berada di dalam Stadion Manahan. Dukungan kepada tim diharapkan tetap diberikan dengan menjaga kenyamanan bersama selama pertandingan berlangsung. Dari Surakarta, Rian Asidiki, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atlet wushu Indonesia Seraf Naro Siregar menyumbangkan medali pertama bagi Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Naro meraih medali perunggu dari nomor men's cangkuan di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Nagoya hari ini. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Akibat angin kencang dan gelombang tinggi, sekelompok nelayan di Sabang tenggelam di perairan Jaboy. Bersama reporter Diah Novritaria. Diah Novritaria, seperti apa update terkininya?
3: Baik, ada satu unit boat feeder itu nelayan tenggelam di perairan Jaboy Kota Sabang pada Jumat sore setelah dihantam ombak. Boat ini bermesin 40 PK itu membawa 7 anak buah kapal, seorang pawang dan juga hasil tangkapan sekitar 150 kg ikan. Nelayan sekaligus saksi kejadian, Muhammad Isa, mengatakan boat tersebut berangkat dari kawasan Jaboy pada Jumat itu 18 September 2026 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat untuk menangkap ikan menggunakan jaring. Kemudian sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, bot tenggelam saat awak kapal hendak menarik jangkar setelah selesai mengangkat jaring dan juga hasil tangkapan.
4: Ikannya udah jam pulang. Saja mau pulang, jadi diangkatlah jaring tersebut dan ikan-ikannya naik semua sekitar 150 kilo ada ikan jaring tidak bisa tuh. Kemudian tarik jangkar, pas jangkarnya ditarik mau siap direkkan ke dalam perahu tersebut, jadi ada ombak, tiba-tiba ombak datang gede, botnya memang udah syarat muatannya sama ikan, jaring, dan abika ada 7 dan pawang 1. Tenggelamlah di situ.
3: Ia menambahkan saat kejadian itu terdapat 4 bot nelayan di sekitar lokasi dan juga sejumlah awak sempat terbawa arus sekitar 10 hingga 15 meter dari lokasi bot tenggelam. Seluruh awak berhasil dievakuasi dan juga tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Menurutnya, untuk beberapa hari terakhir ini, itu kondisi cuaca di laut memang tidak menentu dengan angin kencang, kemudian juga gelombang dan hujan yang dapat membahayakan aktivitas nelayan. Muhammad Isa juga berharap instansi terkait yang ada di Kota Sabang ini dapat memberikan perhatian dan bantuan kepada nelayan yang mengalami musibah, khususnya untuk mengganti perlengkapan yang hilang dan juga rusak. Serta ia mengingatkan kembali kepada para nelayan yang ada di Sabang, khususnya di daerah Jaboy, itu untuk mengutamakan keselamatan dan tidak memaksakan diri melaut ketika kondisi cuaca tidak memungkinkan. Nelayan juga diharapkan menunggu hingga kondisi laut kembali aman sebelum melakukan aktivitas mencari nafkah di laut. Dari Sabang, Diah Novritaria melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pembangunan LRT Manggarai Duku Atas ditargetkan akan selesai Agustus 2028. Bersama reporter Noviana Gebi.
5: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pembangunan LRT yang menyambung Manggarai menuju Dukuh Atas ditargetkan mulai pada Januari 2027 dan selesai pada Agustus 2028. Pramono mengatakan, pembangunan rute LRT tersebut membutuhkan biaya sekitar 2,7 miliar rupiah. Meski dana tersebut sudah tersedia, ia tetap membutuhkan berbagai alternatif pembiayaan lainnya. Pramono juga sempat meminta dukungan BPI dan Antara Indonesia untuk melanjutkan pembangunan jaringan LRT dan terhubung ke jalur LRT Jabodebek serta kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS di Halim. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta, Minggu 20 September 2026.
6: Saya sebagai gubernur, sebagai pemimpin Jakarta tentunya harus punya berbagai alternatif pembiayaan untuk penyelesaian LRT di Jakarta ini. Untuk dari Manggarai sampai dengan Duku Atas, 2,7 triliun yang kita akan mulai di tahun 2027 awal ini, sudah tersedia berapa Pak Dirut?
7: Sudah ada,
6: nggak perlu obligasi. Jadi intinya bisa dari obligasi, bisa dari APBD, bisa juga dari Danantara. Tetapi yang saya bahagia dan saya happy adalah sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kita akan lanjutkan sampai dengan JIS, dari Kelapa Gading ke JIS, dari Velodrome ke WUS. Dan kalau itu sudah terkoneksi, sebenarnya LRT Jakarta di bagian tengahnya sudah terhubung dari utara, timur, selatan, kemudian sampai dengan pusat.
5: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan Danantara Indonesia wajib membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melanjutkan pembangunan lintas raya terpadu atau LRT.
8: Harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu, saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa.
5: Sebelumnya, LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai telah diresmikan pada Rabu 16 September 2026. Peresmian berlangsung di stasiun LRT Manggarai Jakarta Selatan. Jalur tersebut memiliki panjang 12,2 km dan menghubungkan Kelapa Gading Jakarta Utara dengan Manggarai Jakarta Selatan. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waktu sholat maghrib adalah selama matahari belum hilang di ufuk. Sholat maghrib sebaiknya disegerakan, jangan ditunda hingga malam." Hadis riwayat Muslim.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saya Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Radio Republik Indonesia, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Kiranya dengan pertambahan usia ini, kita juga bisa menambahkan penghasilan bagi para pegawai di RRI. Jangan lupa, tingkatkan tukin pegawai negeri di RRI. Demi pemberitaan yang semakin setara dan masif. RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
3: Tahukah kamu, RRI ternyata tidak

lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara Republik yang mengudara.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kita awali informasi dari dalam negeri. Kebakaran hutan dan lahan karhutlah menghanguskan sedikitnya 15 hektar lahan perkebunan serta dua rumah warga di Desa Tampe Madoro, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Kepala BPBD Sulteng, Asbudianto, mengatakan, api tersebut bermula dari kebun milik masyarakat yang kemudian dengan cepat merambat hingga menjangkau kawasan pemukiman warga akibat tiupan angin yang kencang. Ia memastikan hingga saat ini tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Meski demikian, jumlah warga yang mengungsi akibat rumahnya terdampak masih dalam tahap pendataan oleh petugas di lapangan. Informasi lainnya, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat bersama Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia menyelamatkan induk dan anak orang utan yang terjebak di perkebunan sawit yang terdampak kebakaran di Kabupaten Ketapang. Direktur Operasional Program YARI, Argito Ranting, mengatakan, kedua orang utan ditemukan di Desa Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan. Dengan hanya bertahan di antara beberapa pohon akasia dalam area sekitar 400 meter persegi yang dikelilingi perkebunan kelapa sawit. Keberadaan kedua satwa pertama kali dilaporkan masyarakat melalui call center BKSDA Kalbar pada 16 September. Menindaklanjuti laporan itu, tim Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah Ketapang bersama Orang Utan Protection Unit YARI melakukan verifikasi pada 17 September. Hasil verifikasi menunjukkan induk dan anak orang tua berada di kawasan yang sangat terbatas dan tidak lagi memiliki sumber pakan yang memadai. Kita ke informasi mancanegara. Kantor Kepresidenan Korea Selatan menyampaikan pernyataan Presiden Lee Jae-myung yang menegaskan tidak akan ada pengerahan pasukan yang dapat melibatkan Korea Selatan dalam perang. Bukan merupakan suatu penolakan terhadap permintaan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar Seoul mengirim pasukan ke Selat Hormuz yang strategis. Lee mengatakan, pemerintah Korea Selatan sedang mengkaji cara-cara praktis untuk berkontribusi melalui koordinasi erat dengan masyarakat internasional. Ia melanjutkan, Seoul akan terus mengkaji opsi-opsi konkret berdasarkan prinsip yang telah disampaikan, yakni tidak melakukan intervensi dalam perang atau pertempuran. Beralih ke informasi olahraga, karate menyumbang satu medali perunggu untuk Indonesia di Asian Games 2026 di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Perunggu tersebut datang dari Leika Alhumaira Lubis yang bertanding di nomor kumite 68 kg putri. Setelah menumbangkan karateka asal Kirgistan Begimai Orazalifa dengan skor telak 6-1. Prestasi menandai debut apik Leika di Asian Games. Sebelumnya juga di debutnya, Leika menyebut merebut medali emas SEA Games 2025 di nomor yang sama.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetap bersama kami. Untuk mendapatkan informasi penting lainnya, dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, saya Brigjen Pol Tatar Nugroho SIK SHMH menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 dekade, RRI terbukti menjadi media publik yang terpercaya dalam menyuarakan kebenaran. Bagi BNNP Sumatera Utara, RRI adalah mitra strategis yang sangat vital dalam menyebarluaskan informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika atau P4GN, mengedukasi masyarakat serta melindungi generasi muda dari bahaya narkotika. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kami yakin RRI akan terus berkembang, adaptif di era digital dan konsisten memperkuat literasi publik demi mewujudkan Sumatera Utara yang bersih dari narkoba. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya, RRI sekali udara tetap di udara, terus mengudara untuk

0: Indonesia menyapa sore.
1: Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia bergerak dinamis selama pekan lalu. Indeks harga saham gabungan ditutup di level 6.441, turun 1,53% dibandingkan pekan sebelumnya di level 6.541. Atlet Wushu Indonesia Seraf Naro Siregar menyumbangkan medali perunggu sekaligus menjadi peraih medali pertama bagi kontingen Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya. Seraf meraih perunggu dari nomor Men's Changkwan di Aichi Prefectural Martial Arts Hall, Jepang, Minggu 20 September. Ia menempati posisi ketiga dari 21 atlet dengan mengumpulkan 9,720 poin. Seekor gorila bernama Komu menjadi bintang pada perayaan hari ulang tahun ke-162 Taman Margasatwa Ragunan. Penghuni tempat wisata itu mendapat enrichment atau pengayaan berupa pemberian pakan menggunakan rolling barrel portable. Tiga informasi ini dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa sore.
1: Kami akan hadirkan informasi dari reporter terkait kemarau panjang memicu krisis air bersih di Sintang, ditandai meningkatnya permintaan pemasangan jaringan PDAM yang hingga hari ini mencapai 20-30% setelah sumur warga mengering. Bersama reporter Suryatini.
2: Warga Sintang keluhkan krisis air bersih dampak kemarau dalam beberapa bulan terakhir menyebabkan sumur kering untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa harus membeli air dan ada yang melakukan sambungan pipa perusahaan daerah air minum PDAM untuk mendapatkan sumber air bersih. Salah seorang warga Sintang, Ica, mengaku memilih memasang sambungan air bersih karena kondisi sumur yang selama ini digunakan mulai mengering akibat kemarau. Dalam kondisi darurat tersebut, pemasangan PDAM menjadi salah satu pilihan yang dinilai dapat memenuhi kebutuhan air sehari-hari.
3: Saya ini kan salah satu pelanggan baru PDAM. Kenapa saya pasang air PDAM itu? Karena awalnya saya ini pakai sumur biasa dan ini sekarang ini kan musim kemarau, jadi keadaannya darurat, jadi mau tidak mau saya harus pasang PDAM. Awalnya itu saya tidak mau pasang PDAM karena saya mikir harganya mahal, intinya serba mahal lah, jadi saya takut tidak mencukupi uangnya untuk membayar. Tapi tidak juga kok, ternyata itu tergantung pemakaiannya juga. Jadi PDAM ini sangat membantu, apalagi dengan kondisi yang kemarau ini, sumur kering.
2: Sementara itu, Direktur PDAM Tirta Senentang Sintang, Jens Elizabeth Wisang mengatakan, terjadi peningkatan sebesar 25-30% permintaan pasang baru dan yang sudah berlangganan, kemudian buka kembali meningkat 5-10%.
4: Lonjakan permintaan sambungan baru memang sampai dengan hari ini cukup besar animo masyarakat untuk melakukan penyambungan baru, demikian juga untuk buka-buka kembali untuk pelanggan-pelanggan kami yang pasif, karena informasi yang kami dapatkan bahwa sebagian besar sumur-sumur yang digunakan oleh masyarakat calon pelanggan tersebut bisa dikatakan sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan mereka.
2: Kondisi tersebut, lanjut Jens, menunjukkan dampak kemarau terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Sintang. Meningkatnya permintaan sambungan PDAM menjadi salah satu pilihan warga untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama bagi masyarakat yang sumber air dari sumur sudah tidak lagi mencukupi. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kata tokoh dunia. Penemuan terbesar sepanjang masa adalah bahwa orang bisa mengubah masa depannya hanya dengan mengubah sikapnya saat ini. Oprah Winfrey. Indonesia menyapa sore.
1: Hingga pertengahan September 2026, hampir 5.000 warga Pekanbaru terserang ISPA akibat kabut asap sebagai dampak terjadinya karhutla. Bersama reporter Haryo Gunawan.
2: Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mencatat 5.587 kasus penyakit yang berkaitan dengan dampak buruk kualitas udara selama periode 24 Agustus hingga 17 September 2026 dengan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA menjadi yang paling dominan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Hazli Fendrianto, mengatakan data tersebut merupakan hasil pemantauan selama 23 hari yang diperbarui setiap pukul 12 siang.
3: Dari 5.587 tersebut, dominan memang ISPA ya, 4.987 kasus, kemudian pneumonia 36, kemudian asma 212, dan sisanya untuk penyakit lain itu sekitar sisanya lah berarti ya. Totalnya untuk ISPA ini mencapai 88,4%, yang paling dominan ISPA. Ini kita unit pelapornya adalah dari 21 puskesmas dan 29 rumah sakit yang ada di Pekanbaru.
2: Salah seorang warga Pekanbaru, Ilman, mengaku merasakan gangguan pernapasan selama kabut asap menyelimuti wilayah tersebut. Ia mengatakan sesak mulai dirasakan terutama menjelang malam ketika kondisi asap semakin pekat.
4: Nanti kalau udah mau malam tuh udah mulai sesak gitu.
5: Kalau udah apa namanya pekat dia ya?
4: Iya.
5: Selain batu, apa yang rasakan bang akibat apa?
4: Sesak aja.
5: Oh, sesak aja. Udah berapa lama abang rasakan yang sesakan kabut asap?
4: Udah seminggu lah bang.
5: Apa harapannya bang kepada pemerintah ini biar cepat?
4: Paling biar cepat apa aja lah bang, hilang kabut aja kan.
2: Ilman berharap pemerintah dapat segera mengatasi kondisi kabut asap agar kualitas udara kembali membaik. Masyarakat juga diimbau meningkatkan kewaspadaan, mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kualitas udara memburuk, menggunakan masker, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami keluhan seperti batuk, sesak napas, atau gangguan pernapasan lainnya. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rumah Sakit AU Dr. Yuniati Wisma Karyani Natuna menggelar kegiatan bakti kesehatan dalam rangka HUT ke-81 TNI. Kegiatan meliputi pengobatan massal dan operasi bibir sumbing bagi masyarakat Natuna. Bersama reporter Analia Widi.
6: Sebanyak 11 pasien mengikuti operasi bibir sumbing dalam kegiatan bakti sosial kesehatan yang digelar Lanut Raden Sajat, RSA Natuna bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Natuna dan tim medis dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara RSPAU Dr. Suhardi Harjo Lukito Yogyakarta pada Minggu 20 September 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya TNI bersama pemerintah daerah menghadirkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Komandan Lanut Raden Sajat dan Lanut RSA Natuna Marsekal Pertama TNI Onismus Gederai Ariyadi mengatakan selain operasi bibir sumbing, kegiatan tersebut juga memberikan pemeriksaan kesehatan umum kepada 130 pasien, pemeriksaan gigi kepada 28 pasien, kitanan massal bagi 12 anak, serta membagikan 200 paket sembako kepada masyarakat.
7: Yang berjumlah 13 orang. Tim medis ini terdiri dari 2 dokter gigi spesialis bedah mulut, 1 dokter spesialis bedah plastik, 1 dokter spesialis anestesi, serta tenaga medis pendukung lainnya.
6: Sementara itu, kepada RRI, Mel mengaku bersyukur anaknya Inayah yang berusia 10 tahun dapat menjalani operasi tanpa harus pergi keluar daerah. Ia menyebut operasi tersebut merupakan tindakan kedua yang dijalani Inayah dan secara gratis.
8: Ada takutnya, ada senangnya, campur aduk. Tapi alhamdulillah sudah selesai, sudah berjalan dengan lancar. Senang sih, jadi yang pada belum tahu tuh jadi tahu kalau ini bisa dioperasi gitu. Di pulau-pulau kan belum pada tahu, jadi banyak tuh dia.
6: Kegiatan bakti sosial kesehatan tersebut menjadi bentuk kolaborasi antara TNI, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan tenaga kesehatan serta berbagai pihak dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komitmen sejumlah kelompok tani hutan Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang dalam menjaga hutan mangrove yang dilindungi, meskipun menghadapi berbagai persoalan. Hal ini dilakukan dengan melakukan penanaman bakau di hutan mangrove untuk mencegah abrasi laut bersama reporter Ilham Daulay.
9: Kepiting di hutan itu tergantung air pasang. Nah, ada yang pakai cangkuk orang itu mencari kan.
10: Kelompok tani hutan yang mengelola hutan mangrove dilindungi di Kabupaten Deli Serdang berkomitmen untuk terus berupaya dalam memelihara dan merehabilitasi ekosistem hutan mangrove. Meskipun mereka memiliki berbagai persoalan dan tantangan, hutan mangrove yang dikelola kelompok tani hutan berlokasi di Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Desa Saituan, dan Desa Denai Kuala. Di Desa Saituan dikelola dari kelompok tani hutan nelayan mandiri, sedangkan Desa Denai Kuala dikelola kelompok ekowisata mangrove atau Kem Putra Denai. Ketua Kelompok Tani Hutan Nelayan Mandiri Sukamto mengatakan kelompok mereka berdiri sejak 2016 awal sudah melakukan kepedulian terhadap rehabilitasi mangrove di wilayah mereka. Sejak itu sudah memiliki berbagai tantangan telah dihadapi.
11: 2016 awal kami sudah melakukan kepedulian kepada mangrove, di mana hutan mangrove di wilayah pesisir pantai timur sudah gundul dan dirambah oleh para pengusaha-pengusaha, dijadikan ladang sawit, tambak, dan ternak-ternak ayam. Begitulah jadi keadaannya. Jadi maka kami memilih Desa Setuan untuk direhabilitasi hutannya, disebabkan Setuan pun sudah dimiliki oleh pengusaha, dirambah oleh pengusaha. Jadi boleh dilihat salah satu contohnya dijadikan ladang sawit, itulah sisa sawitnya. Jadi kami mengambil ini dengan bermohon kepada Menteri Lingkungan Hidup untuk mendapatkan izin yang namanya IFHKMI.
10: Kemudian ia mengucap terima kasih kepada M4CR PPIU Sumatera Utara yang telah terus menyalurkan bantuan, termasuk bantuan bibit pohon bakau sampai saat ini yang ditanam di hutan mangrove tersebut demi menjaga kelestarian lingkungan pesisir. Kepala Desa Saituan Paringotan Marbun mengatakan masyarakat dan kelompok tani setempat sejak tahun 2017 sudah melakukan rehabilitasi dan pelestarian hutan mangrove di wilayah mereka. Ia meminta kepada pemerintah untuk terus memperhatikan kesejahteraan kelompok tani hutan dalam menjaga hutan lindung. Ia menilai bahwa pendapatan masyarakat dan kelompok tani belum memadai dari hutan mangrove. Pentingnya pengelolaan lebih lanjut atas pemanfaatan dan kelestarian hutan lindung di kawasan mereka demi menambah perekonomian warga.
12: Supaya juga lebih memperhatikan kelompok tani ini, karena saya lihat kelompok tani saya ini kurang pendapatan di sini. Setiap hari tidak bisa menghasilkan apa-apa. Untuk membuat setiap 10 hektar ada dia semacam parit biar bisa mereka mendapatkan ikan ataupun udang dari hutan lindung ini. Karena mereka bapak-bapak ini tidak bisa menghasilkan setiap hari. Makanya perlu perhatian kehutanan bagi kelompok tani nelayan mandiri Desa Setuan. Setiap 10 hektar ada tanggulnya, ada paretnya, maka bapak-bapak ibu ini bisa mendapatkan mungkin kepiting, bisa mencukupi untuk makan anak istrinya.
10: Ya, sementara itu, Ketua Kem Putra Denai Ilyas mengatakan pihaknya dari kelompok berkomitmen dalam memelihara dan menjaga hutan mangrove yang dikelola mereka, bahwa hutan lindung yang dikelola mereka sampai saat ini dijadikan menjadi ekowisata alam. Selain itu, sebagian lahan juga sudah ditanami pohon bakau yang dibantu dari program M4CR PPIU Sumatera Utara. Dari sejumlah program tersebut sehingga dapat membantu perekonomian mereka dan warga setempat. Ia menceritakan hanya sebanyak 16 hektar di lokasi ekowisata mangrove yang sudah ditanami pohon bakau dari 48 hektar. Dalam menjaga melestarikan ekowisata mangrove, selama ini disebutkannya bahwa sulitnya air bersih sehingga membuat masyarakat dan pengunjung merasa kesulitan.
13: Pendapatan ekonominya, Pak? Nah, kehidupan sehari-hari gitu.
9: Jauh. Kalau mencukupi itu jauh. Jauh kekurangannya, kan? Cuma harapan itu tetap ada, kan? Yang kebutuhan di sini, baik pengunjung maupun kelompok, terutama air bersih, itu aja. 3 kilo lebih kurang dari sini, melansir. Jadi kalau di hutannya itu kepiting, kalau kelompok hasilan kelompok kan itu. Kalau ngambil kepiting di hutan itu tergantung air pasang. Nah, bisa nggak ada yang pakai cangkuk orang itu mencari kan, pakai cangkuk besi itu kan. Tapi itu namanya merusak. Jadi kalau nanti dia nggak masuk lagi itu kalau udah dirusak. Inilah yang mau kami cegah. Karena kalau kita biarkan habitatnya habis. Karena meli udah dijual.
10: Ia menceritakan selain itu penghasilan warga dan kelompok juga pendapatannya dari pengambilan biota laut seperti kepiting di lokasi mangrove tersebut. Namun, tergantung dengan air laut jika pasang. Kalau tidak pasang, maka pendapatan warga tidak ada. Ia menambahkan tantangannya saat ini juga masyarakat kini mengambil kepiting dengan cangkok besi sehingga dapat merusak habitatnya, kemudian mengambil kepiting yang ukuran kecil. Oleh sebab itu, pihaknya sebagai kelompok ekowisata mangrove Kem Putra Denai yang resmi sebagai pengelola berkomitmen untuk terus menjaga dari praktik-praktik penangkapan biota laut yang dapat merusak habitat. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRTOS Mudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi berikutnya, DPRD Jawa Tengah mendorong aksi nyata menghadapi ancaman perubahan iklim kandang serang. Bersama reporter Miftahuddin Teddy.
14: Menyelenggarakan kegiatan, yaitu peningkatan kualitas pelaksanaan peraturan daerah.
15: Ancaman perubahan iklim dan potensi bencana di Kecamatan Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, tak cukup dihadapi dengan kajian. DPRD Jawa Tengah mendorong hasil pemetaan dan rekomendasi yang telah disusun bersama masyarakat segera diterjemahkan menjadi aksi nyata di tingkat desa. Dorongan itu mengemuka dalam kegiatan peningkatan kualitas kebijakan melalui media tradisional dan diseminasi hasil kajian aksi adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim serta rencana implementasi di Desa Bubak, Kecamatan Kandang Serang, Sabtu kemarin. Anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah Harun Abdul Hafiz menegaskan mitigasi bencana tidak bisa dilakukan secara parsial
14: untuk penanggulangan bencana di wilayah ini. Dan mudah-mudahan sesuai dengan komitmen yang tadi kita canangkan, insya Allah akan segera kita laksanakan rencana aksinya.
15: Atau menurut Harun, Jawa Tengah sebenarnya telah memiliki Perda nomor 11 tahun 2009 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sementara itu, Ketua Yayasan Konservasi Forestry Indonesia, Imam Setio, mengatakan kajian dan aksi mitigasi perubahan iklim dilakukan secara partisipatif di 10 desa di Kecamatan Kandang Serang.
16: Kan sebenarnya kan sangat penting ketika kita mau menata kawasan pedesaan. Jadi, lahan mana yang bisa dipakai dan yang tidak itu kan.
15: Namun, Imam menekankan keberhasilan program sangat bergantung pada keberanian pemangku kebijakan membawa hasil perencanaan masyarakat ke tahap pelaksanaan. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: baru enak.
1: Lepas ketena,
2: masuk gol!
1: Luar biasa!
3: Tapi aku baru aja
4: diinterview di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya terlalu banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Ibu Suyanti, salah satu pendengar RRI Bandar Lampung. Selamat ulang tahun untuk RRI ke-81 tahun. Terima kasih RRI karena selalu menemani aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara tepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI.

0: Indonesia menyapa sore.
1: Kami juga akan mengupdate informasi terkait BPBD Banyumas mengingatkan warga siapkan tas siaga bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Banyumas mengingatkan masyarakat di kawasan rawan Gunung Slamet untuk mempersiapkan kebutuhan darurat sejak dini. Salah satunya dengan menyiapkan tas siaga bencana yang dapat dibawa dengan cepat ketika masyarakat harus melakukan evakuasi. Langkah ini sebagai mitigasi bencana jika terjadi peningkatan aktivitas Gunung Slamet. Sementara itu, sebanyak 51.896 warga di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah terdampak kekeringan hingga Minggu 13 September. Data BPBD Kabupaten Banyumas mencatat dampak kekeringan telah dirasakan di 62 desa dan kelurahan yang tersebar di 19 kecamatan. Dampak kekeringan juga tidak hanya dirasakan warga di kawasan pemukiman. BPBD Banyumas mencatat terdapat 13 lokasi fasilitas umum yang turut terdampak dan membutuhkan dukungan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih. BPBD Banyumas mengingatkan warga untuk menyiapkan tas siaga bencana. Lantas seperti apa tas siaga bencana yang dimaksud? Saat ini kami telah bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Banyumas, Abdul Lajis.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Abdul, selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Pak Abdul, apa saja ini barang wajib yang sebaiknya ada di dalam tas siaga bencana?
2: Baik, perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan tas bencana itu memang hal-hal yang menyangkut kedaruratan intinya. Di situ ada obat-obatan, kemudian ada makanan ringan, kemudian juga satu hal yang sangat penting adalah sudah ada peluit. Kenapa ada peluit? Peluit adalah salah satu hal yang sangat penting dikala darurat. Contoh, misalnya dalam kondisi hilang ataupun situasi komunikasi tidak berjalan dengan baik, tentu itu peluit sebagai penanda kalau kita di posisi tersebut seperti itu. Selalu seperti itu dari tas bencana, itu bahana.
1: Baik, lalu kalau untuk kebutuhan dasarnya sendiri, ini berapa lama yang idealnya dipersiapkan dalam satu tas siaga tersebut ini, Pak?
2: Di kami ada masa kritis dalam 3 hari, seperti itu. Jadi diharapkan dalam selama 3 hari, selama belum ada penanganan pertolongan ataupun dari tim rescue, itu bisa mencukupi dari si korban bila terdapat bencana, baik itu mungkin kebakaran atau di situasi yang sangat darurat atau sangat kritis, itu bisa mereka manfaatkan, baik itu ada makanan ringan, kemudian ada semacam minuman dan sebagainya, itu semacam itu untuk langsung mereka dalam kurun waktu 3 hari, kurang lebih seperti itu, Mbak Ana.
1: Baik. Ya. Lalu kalau untuk isinya sendiri, apakah juga perlu disesuaikan dengan jenis bencana dan kondisi masing-masing keluarga ini, Pak?
2: Tentunya ya, tentu di area seperti itu dengan jenis kebencanaan, tapi juga pada hal yang lain karena situasinya kan tentu tergantung dengan jenis bencananya itu sendiri. Ya. Soalnya kayak di kebakaran, di mungkin kayak banjir dan sebagainya, juga mungkin di pada bencana konstruksi atau lain-lain itu berbeda-beda, tentunya seperti itu.
1: Baik. Lalu kalau untuk BPBD sendiri bagaimana menyarankan warga menyimpan tas tersebut supaya memang mudah diambil ketika keadaan darurat itu terjadi, Pak Abdul?
2: Tentu yang pertama itu disarankan bagi warga masyarakat, utamanya pada daerah-daerah rawan bencana, baik itu bencana banjir, tanah longsor, kebakaran, itu juga perlu itu. Dan itu hal-hal yang tergantung bagaimana jumlah keluarganya. Ini perlu disikapi sehingga dalam hal darurat tertentu itu mereka dapat menawarkan dalam sebesar tersebut. Tentunya kami mendorong pada masyarakat utamanya itu hal yang sangat mendasar, sehingga kami memang menyarankan agar di tiap-tiap keluarga bisa tersedia atas bencana, utamanya pada daerah yang rawan terhadap bencana, baik itu bencana alam ataupun bencana karena mungkin kayak konstruksi dan sebagainya, warga gedung ataupun dalam reruntuhan seperti itu.
1: Baik. Ya, lalu Pak Abdul, apakah juga BPBD memiliki panduan ini atau standar khusus mengenai isi tas siaga bencana bagi masyarakat?
2: Ada. Itu kebetulan di bidang kami ini, perlu kami sampaikan bahwa di BPBD secara umum ada 3 bidang. Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kemudian bidang kedaruratan logistik, dan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. Itu yang di bidang PK, dan kesiapsiagaan itu lebih paham manual terkait dengan tas bencana. Kebetulan saya kan di bidang pengadaran logistik, tapi seharusnya seperti yang saya di awal, bahwa terhadap hal tersebut tentunya itu bagian dari mitigasi atau pencegahan dan kesiapsiagaan seperti itu, Mbak Hana.
1: Baik. Nah, selain menyiapkan tas, langkah apa yang perlu dilakukan keluarga untuk menghadapi kemungkinan bencana ini, Pak?
2: Tentu yang update informasi. Update informasi terkait dengan perkembangan, mungkin terkait dengan BMKG, mereka bisa mengakses terkait dengan perubahan situasi, mungkin di masa-masa intensitas hujan cukup tinggi, kemudian masa peralihan musim, kemudian musim adalah masa di musim kering. Itu perlu mengakses informasi. Kemudian mereka dapat mengetahui himbauan dari pemerintah dan pemerintah daerah masing-masing, tentunya kami dari BPBD, terkait dengan potensi dan bayang yang mungkin timbul terkait dengan bencana yang di tiap-tiap musim yang berbeda antara musim hujan dan musim kemarau. Demikian pula yang berpotensi adanya bencana ikutan, contohnya kebakaran hutan dan lahan, kemudian juga terkait dengan bagaimana terkait persediaan air minum, air bersih, itu juga penting. Mereka dapat mengakses, dan tentunya kami di bidang PK, kita melakukan himbauan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan adanya bencana-bencana berpotensi terjadi di lingkungan masing-masing seperti itu.
1: Baik. Ya. Nah, Pak Abdul, lalu kalau untuk tingkat kesiapsiagaan masyarakat Banyumas sendiri saat ini berdasarkan pemantauan BPBD, seperti apa itu, Pak?
2: Secara umum mereka sudah cukup paham ya. Tadi kalau contoh bencana kekeringan sudah setiap tahun bila dengan bencana musim hujan, hanya lebih kepada intensitasnya dalam arti jumlahnya ataupun volumenya ataupun tingkat kebencanaannya, luasan dan sebagainya. Kita ambil contoh, di tahun ini kan ada prediksi dari BMKG bahwa musim kering akan berlangsung cukup lama sampai pada menjelang awal 2027. Itu maka perlu diantisipasi oleh masyarakat. Bagaimana mereka dalam hal pola lingkungannya, dalam mencukupi kebutuhan air bersihnya, penggunaan air bersihnya, bagaimana dalam hidup mereka hidup di ladang, di area perkebunan, bagaimana mereka tinggal di kawasan dekat-kawasan itu, mereka harus berhati-hati dalam beraktivitas, dalam pengelolaan pertanian, mereka dalam membuka lahan agar tidak membuka pembakar, itu kan penting sebenarnya. Termasuk bagaimana mencukupi mereka alternatif dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar dari air bersih ini yang sekarang sudah memiliki cukup di puncaknya, sehingga kami juga mengimbau masyarakat dari apa yang dilakukan terhadap dropping air bersih pada yang terdapat kekeringan agar mereka dapat mungkin dengan sebaik-baiknya, dengan lebih iri, lebih berhemat seperti itu, Mbak Ana.
1: Baik. Lalu kalau untuk peran desa, kelurahan, dan komunitas dalam memastikan memahami langkah evakuasi saat bencana, ini bagaimana, Pak?
2: Perlu kami sampaikan bahwa di dekat masyarakat, di desa, atau di kelurahan di kami ada beberapa komponen, ada unsur masyarakat, ada dari unsur TNI Polri, yang kita kelihatan ada Babinsa dan Babin Kamtibmas, dari pemerintah desa juga ada relawan-relawan, kami juga ada komunitas masyarakat, contoh kayak masyarakat peduli api, masalah yang api dalam hal lingkungan, itu kita gerakan bersama-sama, dan yang lebih penting adalah bagaimana agar masyarakat menumbuhkan kesadaran dan kemauan agar mereka tanggap dan siap dalam menghadapi bencana seperti itu, Mbak.
1: Baik, berarti kalau untuk masyarakat pada dasarnya sudah siap begitu ya?
2: Iya, betul.
1: Dan juga peran desa, kelurahan, lalu juga komunitas. Nah, Pak Abdul, apa kesalahan yang paling sering dilakukan masyarakat ini ketika menghadapi bencana yang sebenarnya ini tuh dapat dicegah melalui persiapan sederhana, Pak?
2: Oh iya, utamanya tentu tergantung jenis bencananya ya. Contoh kayak terkait dengan bencana banjir dan tanah longsor mungkin. Kita melihatnya karena mudah kata kelola lahannya. Takulan lahannya, mereka contoh membangun rumah di kawasannya mungkin berbukit, itu tentu ada hal yang teknis yang mereka tidak ketahui. Tapi mereka memiliki kebutuhan atas rumah yang sangat penting, mereka membangun rumah, tapi karena tidak disertai dengan mungkin bagian membuat terasering yang baik, dalam bagian membuat drainase yang baik, itu juga penting. Dalam hal mungkin pola vegetasinya juga mempengaruhi. Demikian pula dalam hal kekeringan. Kami sangat mengharapkan dan juga sangat mengharapkan pada masyarakat utamanya yang beraktivitas di kawasan sekitar daerah pertanian, perkebunan, kemudian kehutanan, agar mereka tidak tidak melakukan pembakaran pada saat melakukan pembukaan lahan. Ini dari kasus yang akan terjadi di Banyumas, secara merata seperti itu. Mereka ada faktor mungkin kelalaian, mereka membuka lahan dengan cara dibakar, kemudian tidak sempat mereka selesaikan, kemudian ada ditambah dengan cuaca cukup terik, ada rumput perdu yang sudah terbakar. Itu salah satu yang menjadi pemicu adanya kebakaran hutan ataupun tadi yang disampaikan di awal terkait dengan mungkin tanah longsor dan sebagainya. Seperti itu, Mbak Ana.
1: Baik. Lalu kalau untuk bencana, kalau terjadi secara tiba-tiba pada malam hari, apa yang paling penting dilakukan warga dalam beberapa menit pertama?
2: Tentunya adalah mereka mengamankan jiwa mereka. Mereka mesti tempat yang aman dan tak pastikan keluarga yang dalam satu rumah dapat mereka evakuasi. Tentu juga lebih adalah bagaimana agar mereka lebih tahu kondisinya. Misalnya dalam di malam hari hujan cukup deras, lebih dari 1 jam, mereka lebih kami sarankan segera mengungsi. Itu kecepatan dari mitigasi dan membaca alam itu penting. Hujan cukup deras, segera berpindah ke tempat yang aman dan pastikan kalau memang memungkinkan bisa diamankan dokumen-dokumen yang penting, milik jasa dan sebagainya. Itu juga bagian dari antisipasi dan mitigasi. Jadi kepada mereka tanggap terhadap situasi di mana mereka tinggal, apalagi yang daerah-daerah rawat terhadap bencana seperti itu, Mbak.
1: Baik. Nah, Pak Abdul mungkin dapat memberikan pesannya ini kepada masyarakat yang selama ini memang merasa belum perlu menyiapkan tas siaga karena menganggap daerahnya aman ini, Pak Abdul.
2: Ya, baik. Tentunya perlu proses yang harus berkelanjutan terkait dengan dalam konteks tas siaga ya. Tas siaga kalau memang saat ini memang pemerintah belum bisa mencukupi itu, tapi kan sudah mendorong kepada masyarakat. Toh sudah ada manualnya, ada panduannya. Apa sih itu tas siaga? Nanti kita sampaikan dalam hal tersebut tentu kembali kepada kami nanti di bidang PK, di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Dalam momen tertentu, contoh hal seperti ini di masa tahun ajaran baru, kami hadir di 5 sekolah, baik SD, SMP, SMP perguruan tinggi, kita sampaikan dalam wadah KIE, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi. Itu juga bagian dari penting agar masyarakat dari usia dini, usia sekolah, mereka menumbuhkan pertama jiwa untuk paham akan itu bencana, apa yang perlu disiapkan. Tapi dalam konteks tas siaga itu perlu kita kembangkan terus lebih luas, tentu di awal dalam proses-proses yang di lingkungan-lingkungan terkecil, dengan sekolah dan keluarga. Seperti itu sih, dalam hal penyiapan tas siaga. Ini juga bagian dari preventif pencegahan, seperti itu.
1: Kalau untuk dokumen-dokumen itu tersendiri bagaimana, Pak Abdul? Dokumen-dokumen yang harus ikut disertakan kah ke tas siaga bencana ini, Pak?
2: Iya, itu juga penting sekali. Tapi memang ya kembali sih kepada kebutuhan yang di masa tersebut. Mungkin ada beberapa yang dipisahkan, tapi di luar yang itu ya, di luar yang di tas bencana kan tasnya nggak terlalu besar juga. Sehingga nanti yang terpenting adalah tadi untuk penyelamatan pada saat keadaan darurat. Dan kalau memungkinkan tentu yang dokumen-dokumen kan bisa di tempat di locker yang tahan api. Tapi tentu lebih ada aja yang lebih ya. Seperti itu. Tapi secara umum di tas bencana adalah lebih kepada penanganan darurat di saat bencana yang mencukupi korban dalam jangka waktu 3 hari pada saat darurat seperti itu.
1: Baik. Ya. Pak Abdul, ini terima kasih telah menyampaikan update terkininya, Pak Abdul. Semoga juga ini masyarakat di Banyumas tadi tingkat awareness-nya juga sudah tinggi begitu ya, mengerti harus berbuat apa begitu. Terima kasih Pak Abdul telah berbincang bersama kami. Selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Banyumas, Abdul Lajis, berbicara terkait BPBD Banyumas. Ingatkan warga siapkan tas siaga bencana.
0: Wawancara Pro3. Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperingatkan potensi hujan sedang hingga lebat dan angin kencang di sejumlah wilayah Indonesia yang diperkirakan terjadi pada 20 hingga 21 September 2026. Kondisi cuaca tersebut dipengaruhi dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan pertumbuhan awan hujan. BMKG menyebut sejumlah fenomena atmosfer berperan terhadap peningkatan potensi cuaca ekstrim. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
0: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia menyapa sore.
1: Kami juga mengundang Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara. Anda dapat menanggapi topik yang telah kami hadirkan tadi, ataupun juga Anda menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda seperti apa. Dan juga menyampaikan bagaimana akhir pekan di daerah Anda. Dengan cara menghubungi di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.

0: Kita ke Makassar, ada Pak Wibi yang telah bergabung. Selamat sore Pak Wibi, selamat malam ini kalau di Makassar ya Pak Wibi ya.
1: Selamat malam Pak.
0: Ya, silakan Pak Wibi di Makassar.
1: Ya, Makassar malam ini hawanya panas Pak, cuaca panas.
0: Oke, terakhir hujan kapan ini Pak Wibi?
1: Belum ada hujan nih, sudah cukup lama, ada 5 bulan tidak ada hujan di Makassar ini.
0: Oh, 5 bulan sama sekali tidak ada hujan ya. Kalau harga bahan ya. Pokok bagaimana Pak di sana Pak?
1: Bahan pokok stabil Pak, karena saya lihat di pasar tradisional itu ramai pengunjungnya, pembelinya. Dari pagi sampai paginya lagi ramai, mal-mal juga ramai.
0: Oke, baik Pak Wibi. Terima kasih Pak Wibi di Makassar. Ya. Selamat malam.
1: Oke, selamat malam.
0: Tadi Pak Wibi di Makassar menyampaikan kalau memang cuaca hari ini hingga saat ini belum hujan di Makassar sejak 5 bulan yang lalu. Lantas seperti apa di daerah Anda? Anda dapat menyampaikannya kepada kami, menginformasikan untuk memberikan update terkininya di daerah Anda seperti apa kepada kami.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Jaringan Berita Nasional Pro

0: Ya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi tadi menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Sore edisi 20 September. Saya Hana Pratiwi, selamat sore.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Voting for the election.
2: Bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini, supaya dampaknya secara nasional terasa.
0: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbal putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: It's voting for the election.
3: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan, proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40 ribu warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
4: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
3: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
5: I'm slightly nervous and mempersiapkan diri untuk pemilu ini. Saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
3: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir menyebut, proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
6: Buat kami ini adalah hari besar ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
3: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan Aman, Sehat, Resik, Indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
7: Tapi diharapkan seperti saya katakan tadi tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktikkan secara konsisten, berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
8: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
7: Program nasional yang nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini supaya dampaknya secara nasional terasa.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
9: Kita beberapa waktu yang lalu sebelum, ini kan sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Dan sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dari hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini, ya saya kira kita sangat terbantu dan pemerintah pusat memberikan dorongan yang besar.
8: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsih, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup termasuk mendukung program gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
10: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi siapapun baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
8: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
11: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka.
12: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutla. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
11: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka karena kabut asap, jadi kita tidak ada jualan di CFD.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian penghentian aktivitas CFD sementara. Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
13: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, secara khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah juga di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus dalam rangka penanganan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
12: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutlah segera membaik, sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu, masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
14: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
15: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada bakso skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
14: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumur bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
16: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
17: Terus. Kalau ada.
16: Kalau tidak ada ya tidak bisa.
14: Fajar menambahkan pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
18: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
19: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengelolaan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
20: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
19: Menurut dia berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah Dr. Tri Sulistyawati menegaskan pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
18: Inovasi, ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang gimana.
19: Karena itu, gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftah Udin Tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rono Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia seiring berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan, dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah, kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara, dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan, dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara, seperti Kalimantan Barat bagian utara, dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara. Dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur, seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua. Terutama saat pesawat lepas landas, mendarat, atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan, terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari Banten. Lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera. Kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kami menghimbau Sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Target Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia Oleg Kobyakov kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip kantor berita Antara hari ini, Kobyakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, tekball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Naru Siregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Kuong Chi Hin, yang memperoleh nilai 9,723.
3: Buat saya segalanya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja udah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
2: Medali kedua datang dari cabang tekball melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tekball Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
2: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
5: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah tadi bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah gitu. Latih tandingnya sih. Soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian draw sekali aja.
2: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Hnin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10, namun Wai Kin Hnin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Hnin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea 3 emas, 3 perunggu dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5 dan Thailand 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara republik yang mengudara.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
5: Indonesia menyapa malam.
6: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan interaktif yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-352-3172. 0811-399-399-888. Indonesia menyapa malam kali ini kita awali di mana terdapat satu momen yang membuat suasana resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor, Kabupaten Ponorogo berubah riuh pada Sabtu 19 September 2026 kemarin. Di tengah sambutannya di Balai Pertemuan Pondok Modern, Presiden Prabowo Subianto tengah menyapa satu persatu para duta besar negara sahabat yang hadir. Ketika tiba pada Duta Besar Palestina untuk Republik Indonesia, Abdul Fatah Aka Al-Satiri, tepuk tangan santri, alumni, dan tamu undangan seketika bergemuruh memenuhi ruangan. Dukungan kepada Palestina terasa kuat di tengah peringatan satu abad perjalanan salah satu pesantren besar Indonesia tersebut. Free Palestine, Free Palestine, Free Palestine. Pekik Presiden Prabowo Subianto dari atas mimbar disambut teriakan serupa dari para hadirin. Sang Duta Besar kemudian menghampiri Presiden Prabowo, sebuah keviah kain bercorak khas yang lekat dengan identitas Palestina dikalungkan ke leher Presiden Prabowo Subianto. Presiden menyampaikan bahwa keadaan rakyat Palestina di hadapan keluarga besar Gontor, kepala negara mengingatkan bahwa penderitaan yang terjadi di sana juga menjadi pengingat bagi Indonesia akan pentingnya membangun kekuatan bangsa.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Presiden Prabowo Subianto gemakan Free Palestine di Gontor. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Direktur Geopolitik Grid Institute, Dr. Teguh Santosa.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Teguh, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas Lukman.
1: Ya, kabar sehat ya, Pak Teguh?
3: Insya Allah sehat.
1: Ya, Pak Teguh, apa sih makna yang mungkin bisa diambil atau dipetik ya dari seruan Free Palestine dari seorang Presiden Prabowo Subianto?
3: Ya, saya kira apa yang kemarin sama-sama kita saksikan di Gontor itu kembali menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina ini sudah berubah dari kuat menjadi semakin kuat. Jadi maksud saya ya dari kuat, memang dukungan kita pada Palestina kuat ya. Saya ingat ya satu cerita yang pernah disampaikan oleh Duta Besar Palestina di era 90-an sampai tahun 2000 awal. Mas Lukman juga mungkin masih ingat namanya Ribi Awad ya.
1: Oh iya.
3: Duta Besar Ribi Awad ini sudah meninggal dunia tahun 2022. Tapi dalam satu pertemuan kami dulu ketika beliau masih aktif, dia pernah menyampaikan kepada saya bahwa di awal 90-an Yasir Arafat, pemimpin PLO ketika itu, terpaksa menutup banyak sekali kedutaan besar Palestina di banyak negara, termasuk di Indonesia. Nah, kemudian Ribi Awad dalam satu pertemuan dengan putra Pak Harto, Bambang Ki Hatmojo, menyampaikan kabar ini. Dan tidak lama kemudian Bambang Ki Hatmojo kembali menemui Ribi Awad dan mengatakan bahwa ayah saya, maksudnya Pak Harto, minta supaya kedutaan besar Palestina di Jakarta jangan ditutup. Nanti kita akan bantu, gitu ya. Dan sampai sekarang operasional dari aktivitas diplomatik Palestina di Jakarta, di Indonesia itu atas dukungan Indonesia gitu. Nah, itu kuat ya. Dan kita juga menyuarakan. Nah, tadi saya katakan dari kuat sudah berubah menjadi semakin kuat. Terutama di era sekarang ini, di era pemerintahan Prabowo Subianto. Dari misalnya langkah tegas kita untuk masuk atau untuk ikut dalam fase berikutnya mengenai pembicaraan damai ini ya, kita tidak lagi mau melihat penderitaan yang dialami oleh bangsa Palestina akibat penindasan Israel itu hanya sekedar menjadi komoditas pemberitaan, jadi komoditas pembicaraan-pembicaraan diplomatik begitu ya. Tetapi kita ingin agar ini memang betul-betul dituntaskan. Maka kemudian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah ikut sama-sama mensponsori upaya untuk menghentikan kekerasan itu melalui board of peace yang kemarin begitu. Nah, juga saya bisa katakan semakin kuat itu, karena saat ini sekarang, Mas Lukman, ada mungkin lebih dari 100 anak-anak muda Palestina, masa depan Palestina, yang sekarang sedang menuntut ilmu di Indonesia, terutama di Universitas Pertahanan. Tetapi mereka juga ada di beberapa kampus-kampus lain. Jadi saya kira ini satu hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo bahwa isu kemerdekaan bangsa Palestina ini harus tetap kita kawal, apapun metode dan apapun fora yang kita ambil.
1: Ya, baik. Ini menarik, tapi kita undang pendengar boleh ya, Pak Teguh ya?
3: Ya.
1: Yang bergabung, silakan pendengar untuk Anda yang bergabung, kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ada Pak Hatong di Pekanbaru. Malam Pak Hatong.
4: Malam Bung Man, malam Bung Teguh Santosa.
3: Malam Pak.
4: Orang tua saya dulu pernah menyebut kata-kata, ingat jasa orang terhadap kita, kemudian lupakan jasa kita terhadap orang. Bangsa Palestina itu kita berutang budi, kita merdeka yang mengucapkan pertama Indonesia merdeka itu Palestina. Jadi kita punya berutang budi terhadap Palestina itu. Jadi insya Allah kita seluruh rakyat Indonesia, ya kita sangat mendukung Palestina itu merdeka. Tapi ada juga kebanggaan selain bangsa kita, kebanggaan terhadap putri Raja Spanyol. Itu sangat keras dia ingin Palestina itu merdeka. Jadi jadi cukup amat sangat kagum terhadap putri Spanyol. Ya. Usianya baru 20 tahun, dia juga mendukung Palestina merdeka. Itu saja pengumuman, ya. Pak Teguh. Selamat malam.
1: Selamat malam. Mungkin saya ditanggapi terlebih dahulu, Pak Teguh.
3: Ya, jadi kita kan mungkin sedikit terpukau melihat perubahan sikap banyak negara barat ya.
1: Iya.
3: Katakanlah tadi Spanyol, katakanlah Inggris juga berubah, kemudian Perancis juga berubah ya. Sekarang mereka juga dua negara tadi, Inggris dan Perancis ini kan anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang akhirnya menerima solusi dua negara sebagai jalan keluar yang paling kredibel begitu. Berubah. Nah mungkin karena mereka selama ini tidak memberikan dukungan yang signifikan atau bahkan tidak mendukung sama sekali, maka ketika mereka berubah sikapnya, itu menjadi sesuatu yang menarik buat kita kan begitu.
1: Iya ya, kan? Iya.
3: Jadi maksud saya sih mengucapkan syukur alhamdulillah bangsa-bangsa barat ini ya yang selama ini menjadi penghalang terbesar dari kemerdekaan Palestina sekarang sudah mulai merevisi dan berbalik sikapnya ya. Saya mau cerita sedikit, Bung Lukman.
1: Yeah.
3: Jadi perubahan sikap dua negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB seperti Perancis dan Inggris itu tidak terlepas dari kemampuan diplomat-diplomat kita melobi mereka. Jadi kalau misalnya Bung Lukman ingat bulan Mei tahun lalu ketika Presiden Macron dari Perancis berkunjung ke Indonesia, dalam pernyataan bersama kedua negara, poin terakhir adalah pengakuan Perancis terhadap two-state solution sebagai jalan keluar dari konflik berkepanjangan ini begitu ya. Itu perubahan yang sangat signifikan. Juga bagaimana misalnya kunjungan-kunjungan Presiden Prabowo ke Inggris bertemu dengan Raja Charles ya, kemudian memastikan bahwa kita ini memang memiliki dukungan yang sangat serius. Dan ketika kemarin terjadi satu peristiwa perang antara Israel melawan faksi Hamas misalnya sejak tahun 2023, itu juga satu-satunya sumber yang bisa, sumber informasi maksud saya, yang bisa didapat oleh negara-negara barat itu adalah dari Indonesia. Ya, apalagi misalnya ketika rumah sakit kita dibombardir oleh Israel. Nah, jadi saya hendak katakan bahwa kita ini memainkan peranan yang tidak kecil di balik perubahan-perubahan sikap itu gitu. Nah, jadi kalau saya sih tadi syukur alhamdulillah banyak yang sekarang menyadari bahwa kemerdekaan Palestina ini harus diletakkan di atas meja dan diputuskan. Nah, dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB, 4 sudah menerima. Tinggal 1 nih Amerika Serikat yang belum menerima ya. Nah, kita tentu berharap ada perubahan-perubahan signifikan di dalam negeri Amerika Serikat sendiri sehingga pengambil kebijakan mereka juga nantinya akan mengubah cara pandang mereka terhadap konflik ini.
1: Ya, berbagai upaya tadi sudah dilakukan. Tapi kalau ingin memainkan peran yang lebih besar lagi, Pak Teguh, dalam penyelesaian konflik Palestina, apa instrumen yang paling realistis yang dilakukan Indonesia?
3: Tuh, sekarang kita kan tetap menggunakan mekanisme yang paling baik itu adalah mekanisme multilateralisme ya, hukum internasional melalui platform PBB begitu ya. Tadi misalnya saya sudah katakan Board of Peace. Nah, Board of Peace ini kan jadi perdebatan kemarin di kalangan kita. Kenapa? Karena banyak teman-teman yang masih salah memahami soal Board of Peace ini. Seolah-olah Board of Peace ini adalah instrumen yang dibentuk oleh Donald Trump. Nah, itu kan keliru. Board of Peace ini adalah produk Dewan Keamanan PBB. Jadi, bukan produk Donald Trump. Bahwa misalnya Donald Trump memberikan beberapa usulan terhadap mekanisme kerja Board of Peace itu biasa. Dan Donald Trump atau Amerika Serikat bukan satu-satunya pihak yang memberikan usulan metode kerja dalam penyelesaian sengketa di Gaza gitu. Nanti silakan dibuka resolusi Dewan Keamanan PBB itu disebutkan semua gitu. Jadi maksud saya itu adalah forum tertinggi yang sekarang kita gunakan ya. Di Dewan Keamanan PBB misalnya ketika kita punya anggota pasukan penjaga perdamaian di Lebanon Selatan yang itu tewas ya karena ada serangan terhadap markas kita dan juga konvoi pasukan kita gitu. saya nonton langsung bagaimana perdebatan di Dewan Keamanan PBB itu, di mana duta besar kita untuk PBB Umar Hadi, ya sedikit, bukan sedikit, banyak ya memberikan tekanan-tekanan kepada pihak Israel gitu ya, bahwa tidak bisa ini dijadikan alasan peluru nyasar dan seterusnya. Nanti silakan juga dibuka dokumen-dokumen itu. Jadi saya kira itu forum kita. Nah, Indonesia ini kan kalau soal gelar-menggelar aksi membela Palestina, oh jangan ditanya.
1: Oh ya.
3: Minggu lalu,
1: yeah.
3: Minggu lalu saya mengundang Duta Besar Palestina, Abdul Fattah aka Al-Satiri,
1: yeah,
3: ke Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam. Saya bawa ke sana beliau, dan di sana kita bikin kegiatan solidaritas terhadap Palestina juga, sholat untuk minta hujan ya. jadi maksud saya, dukungan kita kepada kemerdekaan Palestina itu bukan cuma dukungan di pemerintahan pusat.
1: Oh ya, kalau itu tidak bisa diragukan lagi.
3: Iya. Tidak usah diragukan lagi.
1: Iya. Iya kan? Iya. Nah, tapi kalau
3: memang karena putri mahkota Spanyol ini baru muncul sekarang, dianggap seolah-olah ya itu biasalah, itu kan trending namanya ya.
1: Iya.
3: Nggak apa-apa, kita sambut mereka. Tapi jangan kemudian kita publik Indonesia rendah diri. Waduh, gua kalah mendukung. Enggak. Mereka itu melihat Indonesia sebagai kompasnya. Ini negara muslim terbesar. Jangan dibalik-balik. Gitu.
1: Iya, kalau tadi bicara board office sebagai instrumen untuk juga bisa berupaya untuk memerdekakan Palestina, bagaimana mungkin Pak Teguh realistisnya, karena di dalam BOP itu kan ada Israel.
3: Lah, disebutkan di dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB itu, yang bisa menjadi anggota BOP itu adalah negara anggota PBB. Yeah. Celakanya Israel itu negara anggota PBB.
1: Yeah.
3: Sementara Palestina masih negara observer,
1: yeah,
3: atau pemantau. Satunya itu. Maka Palestina tidak masuk dalam BOP. Tetapi coba dibaca metode kerja yang dibangun. Misalnya apa? Keharusan bagi IDF, tentara Israel, untuk menarik diri dari Gaza. Ya kan? Juga keharusan bagi Hamas untuk meletakkan senjata. Dan Hamas kan menerima itu. Ya kan?
1: Ya.
3: Hamas sudah menerima, sudah mundur dari pemerintahan di Gaza, karena di dalam metode kerja BOP itu, ada bagian lain yang mengatakan bahwa Gaza akan dipimpin oleh pemerintahan yang sifatnya teknokratik dan non-politik. Dan itu sudah ada, gitu. Jadi mekanisme ini, sejak akhir tahun lalu yang kita berdebat soal BOP itu, itu sudah dikerjakan. Nah, sedikit mengalami gangguan memang ketika terjadi perang antara Israel Amerika Serikat melawan Iran. Nah, itu sempat memang sedikit mengganggu. Bahkan kemudian opini publik menggabungkan itu, ya. Padahal itu kan dua kasus yang terpisah, gitu maksud saya. Jadi sebetulnya kehadiran Israel di situ jangan dipertanyakan. Kenapa kita tidak menyoroti misalnya kehadiran begitu banyak negara muslim di Timur Tengah, Indonesia, di dalam BOP itu? Iya kan? Anggotanya kan banyak tuh. Bukan cuma Israel dan Amerika Serikat dan Indonesia, bukan. Iya kan? Kenapa juga kita tidak menyoroti misalnya Vietnam, negara tetangga kita di ASEAN, juga ikut dalam BOP. Saya ketemu dengan Duta Besar Vietnam, saya tanya, Duta Besar Tafantong, saya tanya, saya bilang gini Mas Lukman, kalau Indonesia bergabung dalam satu inisiatif global untuk kemerdekaan Palestina, itu kan mudah dijelaskan. Karena memang ini isu kita sejak lama kan gitu. Nah tapi Vietnam, ingat, Vietnam ini negara yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Ikut cawe-cawe di urusan kemerdekaan Palestina. Ini apa nih maksudnya? Dia jawab, tiga aja saya masih ingat sampai sekarang. Jawabannya itu cuma tiga poin.
1: Apa?
3: Poin pertama, perdamaian itu bagus. Poin kedua, kami ini punya pengalaman rekonsiliasi antara Vietnam Utara yang memenangkan perang saudara dengan Vietnam Selatan. Yang kedua. Yang ketiga, kami bisa menggunakan platform ini untuk kepentingan nasional kami yang lain, yaitu kepentingan ekonomi kami. Ini sama dengan membuka pasar bagi barang dan jasa Vietnam di kawasan sana gitu. Jadi maksud saya, kita jangan hanya lihat seolah-olah anggota BOP itu Israel, Amerika Serikat, Indonesia gitu, bukan. Ada banyak negara, itu tolong lihat lagi berapa banyak negara Muslim di sana, banyak ya kan, berapa banyak negara Barat dan
1: Pak Teguh, WhatsApp dari Pak Andri di Tangerang Selatan. Pak Teguh, sebenarnya apa sih kepentingan nasional Indonesia yang ingin dicapai melalui keterlibatan yang lebih aktif dalam isu Palestina? Apakah lebih ke faktor kemanusiaan atau ada kepentingan politik strategis luar negeri yang bisa kita dapatkan? Silakan.
3: Ya, saya kira memang ini kan yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Bapak dari Kalimantan Barat tadi, ya, bahwa ini adalah utang sejarah kita, ya, dan memang ini termaktub di dalam konstitusi kita, ya, sehingga ini menjadi tugas kita untuk menciptakan perdamaian dunia, ya, berdasarkan kemerdekaan, kemerdekaan abadi, ya. Nah, ini menjadi tugas kita.

0: menyaksikan kehadiran Indonesia di berbagai forum gitu. Ya, karena sebelumnya kan kita relatif apa agak pasif gitu ya. Nah, ini enggak kan? Coba bayangkan aja Presiden Prabowo itu berkunjung ke begitu banyak negara, kemudian terlibat dalam banyak inisiatif ya kan, dan seterusnya lah ya. Jadi maksud saya kehadiran kita di berbagai platform ini kan tentu akan meningkatkan performa kita, ya kan? Performa ini akhirnya akan melahirkan kepercayaan, ya kan? Nah, secara paralel, Prabowo dan rejimnya ini sedang membangun kepercayaan di mata internasional, dan di saat bersamaan sedang membangun kapasitas, sehingga kita bisa memanfaatkan kepercayaan itu untuk tujuan-tujuan kita yang lain, ekonomi lah tentunya, ya kan?
1: Artinya semua agar dapat gitu ya?
0: Ini, agar bangsa ini menjadi bangsa produktif gitu, bukan sekedar bangsa yang menerima produk orang lain. Nah, kalau misalnya kita menjadi bangsa yang produktif dan kemudian orang percaya pada kita, ini kan dengan sendirinya market akan terbuka besar buat kita gitu. Jadi ujung-ujungnya ini bisa menjadi ekonomi juga. Nah, ini satu hal yang sering dibicarakan ini Mas Lukman, tentang Indonesia dalam kaitannya dengan upaya perdamaian yang kita terlibat di dalamnya ya. Kita ini sering disebut sebagai honest broker. Atau broker yang jujur gitu. Bagus ya namanya, bagus ya. Nah, honest broker itu apa? Honest broker itu begini, terlibat dalam upaya mendamaikan konflik tertentu. Kemudian berhasil, damai. Tapi kemudian kita selesai, kita pergi dari tempat itu. Nah, sementara negara-negara lain, begitu mereka terlibat dalam satu proses perdamaian, begitu perdamaian tercapai, mereka tinggal di situ.
1: Iya, memanfaatkan itu ya.
0: Bisnisnya masuk. Barang-barangnya masuk, produk-produknya masuk. Nah, selama ini kalau kita ngobrol-ngobrol gitu, kita sering bilang, oh ya kita ini harus broker. Tujuan kita cuma sekedar mendamaikan, kemudian kita pergi lagi. Ini udah nggak bisa, ya kan? Kenapa? Karena negara ini sedang butuh pasar yang jauh lebih luas. Kita kan mesti menyerap tenaga kerja yang begitu banyak, yang kita harapkan berproduksi. Nah, produksi kita ini kan kita mesti pertama gunakan untuk kepentingan kita sendiri, tetapi juga eksesnya atau kelebihannya nanti akan kita kirim ke negara lain gitu.
1: Baik, Pak Teguh Santosa, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu Pak, selamat malam.
0: Terima kasih Mas Lukman, selamat
1: malam. Pendengar, Direktur Geopolitik Grid Institute Dr. Teguh Santosa, kami berbincang bagaimana Presiden Prabowo gemakan Free Palestine di Gontor kemarin ya.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menyatakan nilai tukar petani atau NTP nasional mencapai rekor 129,19 pada Agustus 2026 yang menandai penguatan ekonomi petani melalui peningkatan pendapatan dibandingkan biaya usaha tani. Amran mengatakan peningkatan kesejahteraan petani merupakan bagian penting dari pembangunan pertanian nasional. Menurutnya, keberhasilan swasembada pangan tidak cukup hanya dilihat dari kemampuan negara memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga dari manfaat ekonomi yang diterima petani sebagai pelaku utama produksi. Kita beralih ke informasi lainnya, PT Pelindo Regional 4 Jayapura menyatakan adanya pertumbuhan positif hingga Agustus 2026 di mana arus peti kemas mencapai lebih dari 62 ribu tius, meningkat 11,2% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 56 ribu tius. General Manager Pelindo Regional 4 Jayapura, Ramdan Afan, mengatakan pertumbuhan juga terlihat pada arus barang non peti kemas, di mana hingga Agustus 2026 volume mencapai 133 ribu ton atau meningkat 101,3% dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebesar 66 ribu ton. Ramdan menjelaskan pertumbuhan arus peti kemas dan barang menjadi indikator bahwa aktivitas logistik di Papua terus bergerak. Ia pun memastikan pertumbuhan tersebut diikuti dengan peningkatan kualitas layanan, keandalan operasional, serta pelayanan yang aman dan berkelanjutan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Hong Kong menggelar pemakaman kenegaraan untuk kepala pemerintahan pertama Hong Kong, Tung Cheng Wah, dan hari ini, di mana Tung yang meninggal dunia pada usia 89 tahun pada 8 September lalu, memimpin Hong Kong melalui penyerahan kedaulatan dari Inggris pada 1997, krisis keuangan Asia, dan wabah SARS pada 2003. Ia mengundurkan diri pada 2005 saat menjalani masa jabatan keduanya setelah mendapat penolakan luas dari masyarakat terhadap rencana pemberlakuan Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong. Di tengah kekhawatiran bahwa aturan tersebut akan mengikis kebebasan sipil. Kita beralih ke informasi olahraga. Pebalap sepeda Indonesia Maulana Asnan Al-Hayat finish di posisi ke-15 pada nomor individual time trial putra cabang balap sepeda jalan raya Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Shinshiro Cycling Road Course Aichi, Jepang. Atlet berusia 22 tahun itu mencatatkan waktu 47 menit 22,9 detik setelah menyelesaikan 4 putaran perlombaan, di mana ia terpaut 5 menit 58,4 detik dari pebalap yang berada di posisi terdepan.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia, saya Irma Suryani Caniago, Komisi 9 DPR RI, Fraksi Partai Nasdem, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia menjadi jendela informasi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan informasi yang aktual, terpercaya, dan komunikatif. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa sebagai media publik yang menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan terpercaya. RRI juga terus memperkuat semangat persatuan serta menjadi ruang dialog yang mencerdaskan masyarakat. Semoga di usia ke-81 ini, RRI semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, semakin dekat dengan publik, dan terus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang berkualitas untuk Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, om santi santi, om namo buddhaya, salam.
2: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Memori kolektif bangsa.
1: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
2: Selama di ELS itu, beliau itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
3: Catatan peristiwa.
4: Di Indonesia, tanggal 20 September diperingati sebagai Hari Puputan Badung. Pada tahun 1906, terjadi peristiwa bersejarah di Bali. Perang habis-habisan oleh rakyat Bali saat melawan Belanda. Puncak peperangan terjadi saat Belanda menyerbu Puri Pemecutan. Kejadian tersebut menewaskan sekitar 7.000 orang, termasuk Raja Badung, I Gusti Ngurah Mada Agung. Peristiwa ini berawal dari insiden yang melibatkan pedagang Cina, Kwi Tek Chiang. Muncul tuduhan palsu bahwa warga Bali mencuri uangnya. Kejadian tersebut menyebabkan ketegangan antara Kerajaan Badung dan pemerintah kolonial Belanda.
5: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: To the point. Pendengar, Kementerian Agama atau Kemenag melarang penggunaan gawai atau handphone bagi santri dan guru di Satuan Pendidikan Keagamaan Binaan. Aturan itu tercantum dalam Surat Edaran Sekjen Kementerian Agama nomor 19 tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai di Satuan Pendidikan pada Kemenag. Satuan Pendidikan Keagamaan Binaan Kemenag mencakup madrasah, pesantren, pendidikan diniyah, sekolah teologi, pasraman, pesantian, widyalaya, damaseka, dan sejenisnya. Dalam surat edaran itu, pengaturan tidak hanya berlaku bagi murid selama berada di Satuan Pendidikan Keagamaan, tetapi juga disertai panduan bagi orang tua untuk mendampingi penggunaan gawai dan internet oleh anak di rumah. Apakah larangan penggunaan HP efektif membentuk kedisiplinan santri? Lalu bagaimana dengan kebutuhan pembelajaran yang kini banyak memanfaatkan teknologi digital? Dan bagaimana penerapannya agar aturan tersebut tetap proporsional tanpa menghambat akses informasi dan komunikasi yang memang diperlukan? Tutup poin kita pada malam hari ini, aturan baru Kementerian Agama, guru, santri dilarang main HP di pesantren. Dan nanti kami akan membahasnya bersama dengan narasumber, dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami sudah tersambung bersama dengan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Kiai Haji Marsudi Syuhud.
6: Wawancara Pro 3.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Selamat malam.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
3: Kabar sehat ya, Kiai ya?
7: Sehat, alhamdulillah. Ya. Lagi megang HP juga.
3: Gitu. Pak Kiai, ini Kak, bagaimana terkait dengan aturan baru Kementerian Agama? Apakah MUI melihat larangan ataupun pembatasan HP sebagai kebijakan pendidikan yang proporsional, atau seharusnya ada pembedaan berdasarkan usia santri, jenis pesantren, dan kebutuhan pembelajaran, Pak Kiai?
7: Pada dasarnya bahwa HP itu bisa saja digunakan untuk kebaikan, kemaslahatan,
3: ya.
7: Atau juga bisa juga digunakan untuk kemadorotan, mafsadat. Nah, yang terpenting di sini kan tidak, bukannya pesantren itu mengharamkan HP-nya,
3: ya.
7: Tapi intinya adalah mengatur penggunaannya agar jangan sampai waktu hilang hanya umur-umur anak sanawiyah atau SMP, SMA, itu umur-umur yang lagi seneng-senengnya untuk main gitu kan. Nah, pada dasarnya ya, bahwa al-aslu fil asya al-ibaha, bahwa hukum asalnya memakai handphone boleh-boleh saja sampai ada yang melarang. Nah, HP untuk belajar, bahkan untuk dakwah, untuk komunikasi, untuk melihat yang maslahah itu baik. Namun jika coba bayangkan satu pesantren yang santrinya 1.000 ke atas, bahkan ada yang 10.000, ada yang 40.000 santrinya, itu kalau semua bebas megang HP, umur-umur segitu mungkin umurnya juga lebih banyak untuk main HP daripada untuk belajar. Maka mungkin itu boleh kapan memakai HP dan tidak boleh kapan dia memakai HP. Memang ya, madorotnya besar, manfaatnya juga ada, karena sesungguhnya aturan itu bisa untuk menutup pintu kemadorotan atau sadu dari'ah. Lah, yang demikian ini memang sesungguhnya sudah berjalan kalau di pesantren.
3: Oh, oke.
7: Kalau di pesantren-pesantren udah berjalan itu. Jadi ada model pesantren yang ketat sekali tidak boleh bawa HP. Malah kayak gitu. Langsung nggak boleh bawa HP. Nah, tapi juga ada yang boleh bawa HP nanti kalau pas hari liburnya boleh dipakai.
3: Iya,
7: itu kalau pas hari libur atau hari Jumat atau...
3: Pak Kiai, kalau ini sebagai bentuk mitigasi dari paparan negatif di era digital atau memang sudah ada beberapa peristiwa sehingga Kementerian Agama perlu mengeluarkan aturan ini, Pak Kiai?
7: Saya yakin sudah ada kajiannya ya, sampai berani Kementerian mengeluarkan aturan. Pasti sudah ada kajiannya. Tapi saya kan dari keluarga pesantren. Di pesantren saya ya, kapan kalau yang bawa HP itu dikumpulin semua, nanti kalau pas hari libur boleh dipakai, atau ketika dipakai untuk mencari boleh dibawa dipakai ketika gurunya membutuhkan, coba untuk mencari ini begini, ngajarin AI ini begini. Ada yang kayak gitu karena ada manfaatnya kan, ada maslahatnya. Ya, tapi tidak totalitas dikasih. You bayangin kalau 24 jam dikasih begitu, dia ngumpet-ngumpet jam 2 malam, main-mainan TikTok, geser-geser kayak kita orang tua aja main TikTok terus, nggak tidur-tidur, kapan belajarnya itu?
3: Itu
7: kira-kira itu.
3: Pak Kiai, bagaimana memastikan aturan ini tidak diterapkan secara berlebihan oleh pengelola pesantren sehingga pembatasan penggunaan ini berubah menjadi pelarangan yang total ataupun berlebihan ini, Pak Kiai?
7: Di pesantren udah berjalan, jadi ini tinggal nambahi aja bahwa ya kalau rata-rata di pesantren sudah berjalan kayak gini. Sebelum ada aturan ini udah berjalan itu.
3: Itu untuk santri saja atau dengan gurunya
7: santri,
3: juga?
7: Biasanya santri. Lah kalau di keluarga-keluarga kami orang NU rata-rata kan ada dormitory-nya, ada memang ada pesantrennya, jadi tinggal di situ ya, dikasih ketika pas libur itu. Kalau saya membayangkan nggak ada aturan yang kayak gitu, itu jam 1 malam main begitu ngumpet-ngumpet ya, kalau yang dimainkan barang-barang yang memang untuk belajar, kalau hal lainnya nah kan runyem juga urusannya. Sehingga bisa mengganggu kefokusan santri yang harus belajar. Dan juga kalau itu dibebasin, nanti mainnya itu HP terus, itu nggak pernah ngobrol-ngobrol dengan temennya itu. Membuat orang jadi individual sekali. Wong sekarang ginilah, saya punya cucu nih. Umurnya ya baru berapa tahun lah. 3-4 tahun itu sudah megangin HP aja kalau ini.
3: Udah hebat ya.
7: Kepenginnya. Iya. Itu.
3: Iya. Pak Kiai, kita undang pendengar boleh ya untuk bisa bergabung bersama kita.
7: Monggo.
3: Pendengar, untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Saat ini saya berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Marsudi Syuhud ya. Kami membahas terkait dengan aturan baru Kementerian Agama di mana guru santri dilarang main HP di pesantren. Nah, Pak Kiai, bagaimana perlindungan hak santri jika terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam pemeriksaan atau penyimpanan HP? Ini misalnya akses terhadap isi pesan, foto, atau data pribadi santri, Pak Kiai?
7: Ya, semua pelanggaran pasti ada hukumnya ya, baik di agama atau di hukum positif. Di hukum positif pun demikian. Kalau ada pelanggaran pasti ada hukumnya. Yang terpenting ketika itu sudah sebagai polsek kebijakan di satu institusi, nanti juga ada tempat untuk menaruhnya, tempat untuk nyimpennya, dan kapan bisa diambilnya. Dan seterusnya begitu. Nah, ketika ada pengecualian, terus kemudian ada yang nakal, bahkan pengurusnya memakai sana-sini ya.
3: Ya.
7: Saya, ya itu mungkin bisa terjadi, tapi ketika sudah ada aturan-aturan tersendiri di pesantrennya, ya itu yang akan menjaganya sesungguhnya.
3: Ya.
7: Menjaga agar itu sesuai dengan aturan pesantren setempat gitu.
3: Baik, kita sapa pendengar dulu ya Pak Kiai ya, yang sudah tersambung. Ada Bu Haryanti di Toli-Toli. Malam Bu Haryanti.
8: Ya, halo Mas Lukman.
3: Malam
8: Pak Kiai, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi.
8: Iya Pak Kiai, kalau kami sebagai perempuan dan sebagai anak ya, setuju ya, setuju peraturan dari Kementerian Agama ini ya. Semoga kebijakan ini bisa apa ya, bisa benar-benar bukan hanya sebagai regulasi, tapi komitmennya benar-benar dilaksanakan ini ya. Karena kita ketahui bersama bahwa undang-undang aja perlindungan anak itu sekarang itu nggak cukup, Mas Lukman. Apalagi kemarin kan ada PP Tunas juga itu ya. Itu semoga dengan adanya keputusan dari kebijakan dari Kementerian Agama ini memperkuat lagi tentang perlindungan anak dan bisa meminimalisir adanya ketimpangan atau hal-hal negatif yang terjadi pada anak gitu ya. Jadi kami setuju ya, kalau dari kami ya, semoga kebijakannya itu bisa sesuai dengan pengawasan, disertai dengan pengawasan yang ketat, itu aja sih.
3: Baik.
8: Terima kasih, selamat malam Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Dari Toli-Toli kita ke Jakarta ada Pak Roni. Malam Pak Roni.
9: Selamat malam Pak Lukman, Pak Yayi Suhadi.
3: Ya, silakan.
9: Begini Pak Yayi, kalau handphone kan ketika kita gunakan dengan positif, ketika disuruh mencari bahan baku soal tentang pendidikan, sebenarnya kan mudah toh Pak Yayi. Gak zaman dulu seperti saya tahun sebelum tahun 2005 itu, kalau nggak ke warnet tuh nggak ada loh Pak Yayi. Kayak seperti zaman sekarang, setiap anak itu pegang HP. Sekarang kan nyari bahan baku untuk belajar kan mudah. Kalau zaman dulu, wah kalau susahnya minta ampun, kalau nggak ke warnet nggak bisa. Harus keluar terus ketika jam luar sekolah. Nah, usulan saya begini Pak Yayi. Ketika sekolah SMP, SMA, negeri swasta maupun pesantren, harusnya pemerintah menyediakan locker Pak Yayi.
3: Enggak
9: cuma peserta didik yang dikasih locker, satu siswa satu locker, tapi gurunya juga begitu, di kantornya juga ada locker juga, supaya di situ tidak ada yang kehilangan handphone dan sebagainya. Ketika anak-anak handphone itu ditaruh di locker, anak peserta didik di kelas tidak ada yang namanya memegang handphone, curi-curi waktu ketika guru menulis, lihat handphone dulu kan nggak bisa. Padahal locker itu di depan kelas kan semuanya kan lihat.
3: Yeah.
9: Nah, maka harusnya pemerintah menyediakan locker tersebut dari sekolah SMP, SMA, maupun pesantren di seluruh Indonesia, supaya standarisasi pendidikan ini ada gitu Pak Lukman.
3: Yeah, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Mungkin saya ditanggapi Pak Kiai.
7: Ya itu lebih baik ada locker ataupun apa, tapi memang pada prinsipnya sesuatu yang boleh jika ada madorotnya, ada ketidaktepatan atau mengganggu waktu belajar, kemudian dibatasi untuk memakai handphone, itulah sesungguhnya tujuannya begitu. Manfaatnya tetap manfaatnya, ketika lagi butuh gurunya, bawa itu HP-nya, bawa untuk tugas kayak gini lebih cepat, tapi dibina. Nah, sekarang tinggal masalah keamanan handphone itu sendiri di sebuah lembaga sekolah di mana berada. Kalau itu ada lokernya lebih bagus.
3: Iya.
7: Kan begitu.
3: Yeah.
7: Kalau tidak, memang kayak pesantren ya punya tempat penitipannya. Itu ada penitipannya. Dan itu kan satu pesantren ribuan tuh.
3: Iya.
7: Yeah. Ya pas ada penitipannya khusus, tapi rata-rata yang kalau anak sanawiyah sih pada nggak dibawain. Nggak dibawain, iya.
3: Pak Kiai, kalau kita ketahui kan memang belakangan ini banyak pesantren-pesantren bermunculan gitu ya, mulai dari memang memiliki aturan yang cukup ketat dan disiplin, ada juga memang yang memiliki toleransi yang tinggi gitu ya. Banyak pesantren modern kali ini memang sudah terbangun di berbagai kota besar di Indonesia. Ini bagaimana memastikan kebijakan ini juga bisa seragam dilakukan di seluruh pesantren yang ada di Indonesia, Pak Kiai?
7: Menurut saya tidak, kebijakan ini tidak ngeget atau tidak membuat sesuatu yang tadinya misalnya bebas menjadi terkekang, itu menurut saya tidak. Karena pada dasarnya sebelum ada aturan ini pesantren sudah melakukan gitu.
3: Sudah berjalan ya?
7: Sudah melakukan, ya ini mungkin. Karena pesantren sudah melakukan, mungkin ini di sekolah-sekolah non-pesantren yang di bawah Kementerian Agama mungkin larinya gitu.
3: Iya. Karena kan tadi bukan hanya pesantren saja ya, kalau Satuan Pendidikan Keagamaan di bawah Kemenak ini ya, Pak Kiai ya.
7: Iya betul, tidak hanya di pesantren, tapi ada yang pulang balik sekolah biasa. Nah mungkin yang kayak gitu ya, kalau ada locker menjadi lebih baik gitu.
3: Ya, sementara untuk sarana-prasarana setiap pesantren ini memang kan memiliki keterbatasan gitu ya, tidak semuanya seragam gitu Pak Kiai.
7: Iya, betul. Ya, baik pesantren atau sekolah umum yang tidak mukim gitu.
3: Ya, Pak Kiai.
7: Ya, intinya bagaimana menjaga barang itu ya biar tidak hilang, tidak rusak, dan tidak juga ada orang lain yang memakai secara dolim, tidak pakai izin, kan itu intinya.
3: Ya.
7: Saya yakin nanti masing-masing sekolahan atau pesantren akan punya cara tersendiri untuk menjaganya, itu.
3: Oke. Pak Kiai, pendekatannya kepada murid ataupun santri bagaimana yang lebih efektif agar tadi menghindari kecanduan namun juga kita mendapatkan dampak positif dari teknologi yang ada saat ini, Pak Kiai?
7: Dari awal, kalau di pesantren dari awal itu wali murid sudah dikasih tahu, ini begini, nggak boleh bawa handphone.
3: Oke.
7: Jika bawa handphone nanti dititipkan di sini, boleh pakai misalnya ada kebolehan pada hari ini sekian jam.
3: Ya.
7: Atau bahkan ketika gurunya membutuhkan untuk membantu pembelajaran, kan bisa untuk membantu pembelajaran.
3: Oh iya, gitu.
7: Sekarang mau suruh bikin pidato, pakai AI langsung bisa. Mau nyari bahasa Indonesia apa, menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris, menerjemahkan dalam bahasa Arab, tinggal handphone saja sudah nggak butuh kamus. Itu sekarang nggak seperti saya zaman dulu. Kamus sekarang tinggal klik jadilah. Ketika guru bahasa Inggris atau bahasa Arab lagi butuh itu, ya tinggal dibawa atau disuruh bawa, gitu kan.
3: Tapi kan bagaimana dengan nantinya, dengan lulusannya Pak Kiai? Pak Kiai memiliki kompeten karena ditempa yang begitu keras, sementara yang generasi sekarang, ya karena kemajuan teknologi, mengandalkan teknologi, ketika teknologi itu terhenti ataupun mengalami kendala, mereka kan kesulitan juga Pak Kiai.
7: Plus, ya ada plus minusnya. Plusnya bahwa memudahkan kita untuk belajar. Belajar bahasa Inggris misalnya, dengan handphone pun sudah bisa, tinggal nggak kayak dulu nyari satu kata aja, buka kamus besar itu, Masya Allah lamanya itu. Seingat saya dulu belajar kayak gitu. Sekarang tinggal tulis. Terus mencari bacaannya, tinggal klik bacaannya.
3: Iya.
7: Wah, suaranya ada, ininya ada. Nah, itu memudahkan. Itu semua ada di handphone. Maka barang yang boleh tapi ada madorotnya, maka madorotnya saja yang dikurangi, itu kan.
3: Baik.
7: Itu aja intinya, dijaga gitu.
3: Iya. Pak Kiai Marsudi Syuhud, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat selalu Pak Kiai, selamat malam.
7: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Marsudi Syuhud ya, kami berbincang bagaimana aturan baru Kementerian Agama, guru santri dilarang main HP di pesantren. Nanti kami akan bahas masih dalam to the point kita pada malam hari ini dengan narasumber lainnya setelah yang satu ini.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
10: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
11: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
12: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.

0: dulu yang semalam.
1: Masuk gol!
2: Luar biasa!
1: Tapi
2: aku baru aja di interview di Pro 2.
0: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan to the point kita pada malam hari ini terkait dengan aturan Kementerian Agama di mana guru santri dilarang main handphone di pesantren ya. Dan kali ini saya sudah tersambung bersama dengan dosen Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Pak Aditya Ridwan Budi Prasetyo.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Aditya, selamat malam.
2: Oke, selamat malam, Pak Lukman. Oke.
1: Ya. Pak, ini kita akan membahas terkait dengan aturan Kementerian Agama di mana guru santri dilarang main handphone di pesantren gitu ya, Pak Aditya. Dan menurut Pak Aditya, apakah melarang atau membatasi HP ini cukup efektif membentuk karakter santri atau justru pendidikan tentang pengendalian diri dan etika digital lebih penting daripada pembatasan perangkat nih?
2: Oke. Terima kasih Mas Lukman, selamat malam para hadirin yang mendengar Pro 3 RRI pada malam hari ini. Terkait dengan apa namanya surat edaran Sekjen Kemenag nomor 19 tahun 2026. Ini yang ngomongin terkait dengan adanya pembatasan ini, saya kira kita perlu membedakan antara larangan teknologi dan pembatasan penggunaan teknologi. Jadi surat edaran ini saya kira tidak bermaksud untuk menjauhkan santri, menjauhkan peserta didik dari teknologi, tetapi bagaimana kemudian penggunaan gawai ini, penggunaan HP ini tetap kemudian dimungkinkan, bagaimana bisa digunakan untuk proses pembelajaran berdasarkan arahan guru maupun ada dalam kondisi darurat tertentu maupun pada waktu tertentu di luar jam pembelajaran. Jadi apa namanya, kita perlu membedakan terkait dengan surat edaran ini, apakah ini sebagai bentuk larangan teknologi atau sebagai bentuk pembatasan penggunaan teknologi seperti itu, Mas.
1: Tapi kalau kita lihat ya, Pak Adit ya, di era saat ini ketika dakwah ini kan juga semakin banyak berkembang atau berlangsung melalui platform-platform digital. Ada TikTok, YouTube, Instagram, dan platform digital lainnya. Dan bagaimana? Apakah pembatasan HP ini juga berpotensi menciptakan kesenjangan antara pendidikan pesantren dan realitas dakwah di masyarakat, Pak Adit?
2: Iya, memang sekarang dakwah itu kita bisa akses ya, bisa melalui YouTube, kemudian menurut saya sebenarnya sekarang konten-konten dakwah itu sudah luas. Konten dakwah itu sudah sangat luas sekali. Kita bisa akses berbagai informasi dari berbagai ustadz, dari berbagai kiai, dan kita bisa banyak belajar di situ. Maka sebenarnya bahwa kita bisa ngomong, Mas Lukman, bahwa bagaimana kemudian kita bisa merubah ya, merubah orientasi yang kemudian yang diawali dengan santri itu dilarang menggunakan HP, tetapi menjadi santri yang dididik agar mampu menggunakan HP secara sehat, secara aman, secara bijaksana, dan menurut saya secara bertanggung jawab. Jadi bagaimana kemudian orientasi itu bukan bermaksud bagaimana kemudian santri itu ya, ketika kemudian misalnya ada peserta didik itu apa namanya mencari konten dakwah, itu bukan kemudian kita sebagai santri misalnya atau kemudian dalam pesantren itu bukan membatasi penggunaan teknologi, tetapi bagaimana kemudian bisa merubah orientasi tersebut, Mas Lukman.
1: Ya, kita undang pendengar boleh ya, Pak Adit ya, untuk bisa bergabung. Ya, siap. Pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nah, kalau Pak Adit sendiri melihat aturan ini terbit atau diturunkan atau diterbitkan oleh Kementerian Agama, seperti apa, Pak? Karena memang ada paparan yang sudah melampaui batas positifnya, atau memang ini sebagai bentuk mitigasi agar aturan ini juga bisa dilakukan atau bisa seragam di seluruh pesantren yang ada di Indonesia.
2: Ya, Ini saya kira bahwa terkait dengan apa namanya aturan ini, bahwa pesantren ya, pesantren ini jangan kemudian dijadikan sebagai tempat bagaimana kemudian pesantren tidak perlu menjadi sebuah ruang yang anti teknologi. Tetapi bagaimana kemudian pesantren ini dapat menjadi semacam ruang etika, semacam ruang norma, bagaimana kemudian memanfaatkan sebuah teknologi tersebut. Misalnya gini, ketika kemudian santri, misalnya, HP ini disimpan misalnya, ketika sedang pembelajaran, atau kemudian sedang kajian, atau sedang ibadah yang tidak membutuhkan HP. Tetapi, kita perlu kemudian alokasikan bagaimana kemudian penggunaan HP ini, misalnya, kita gunakan bagaimana kemudian santri atau guru ini memberikan tugas dalam mencari informasi atau mencari sumber ilmiah yang itu memerlukan apa namanya memerlukan HP. Jadi apa namanya sebenarnya jatuhnya bagaimana kemudian kita itu bisa memahami atau bisa kemudian melihat bahwa turunnya surat edaran ini bukan kemudian menjadi kita anti teknologi bagaimana tetapi di sisi lain kita itu lebih bijak bagaimana kemudian kita menggunakan teknologi tersebut.
1: Oke. Kita sapa pendengar dulu ya Pak Adit ya yang sudah tersambung. Ini ada Bu Dinda di Bogor. Malam Bu Dinda.
3: Malam Bu Dinda.
1: Ya, silakan.
3: Malam Pak Adit. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bu Dinda, nggih.
3: Iya, saya kok sepaham ya dengan pendapat Pak Adit ya. Jadi agak-agak fleksibel lah. Jadi apa? Agak-agak biar agak-agak lentur begitu juga. Jangan terlalu ada pelarangan bahwa jangan sampai menimbulkan santri itu nggak boleh melek teknologi. Kan kesannya seperti itu kalau nggak boleh sama sekali pegang HP ya. Karena pelajaran seperti tadi ada satu pendengar ya, pelajaran juga sekarang seperti guru dikasih tugas langsung bisa lihat di handphone kan begitu ya. Jadi agak fleksibel lah. Jadi ada momen-momen tertentu yang boleh pegang handphone itu pun untuk tugas dari guru begitu. Tapi kalau di apa namanya pelajaran yang memang kajian dan lain-lain tanpa handphone sepertinya itu.
1: Baik, ya itu saja. Baik, terima kasih Bu Dinda di Bogor ya. Ya mungkin saya ditanggapi Pak Adit.
2: Oke. Jadi Bu Dinda dari Bogor ya. Iya. Jadi memang terkait dengan adanya surat edaran ini bahwa ya kita bisa ngomong bahwa surat adanya surat edaran ini kita bisa kemudian sebagai bentuk apa namanya himbauan sebagai bentuk bagaimana kemudian nantinya bahwa keberhasilan kebijakan dari adanya surat edaran ini bukan kemudian diukur dari seberapa banyak HP yang berhasil dikumpulkan oleh pesantren itu tetap bagaimana kemudian dari seberapa jauh santri itu mampu mengembangkan kemampuan bagaimana kemudian santri itu bisa apa ya mengendalikan dirinya ketika berhadapan dengan teknologi. Jadi bukan kemudian bahwa surat edaran itu beredar di masyarakat kemudian tolak ukur keberhasilannya bukan pada bagaimana kemudian pesantren itu semakin banyak ngumpulin HP itu semakin berhasil, tetapi bagaimana kemudian orientasinya adalah bahwa santri itu bisa bijak dalam menggunakan teknologi. Begitu Mas Sukma.
1: Iya. Tapi kalau kita bicara kebutuhan tiap pesantren ini kan tidak selalu sama ya Pak Adit ya, pesantren tahfiz, pesantren dengan program teknologi dan pesantren dengan kegiatan pendidikan formal, ini kan bisa memiliki kebutuhan penggunaan gawai yang berbeda. Nah, kebijakan internal yang perlu menyesuaikan konteks tersebut, bagaimana memastikan kalau aturan ini memang bisa dilakukan atau diseragamkan di berbagai pesantren ataupun tadi di bawah, bukan hanya pesantren ya, karena ini satuan pendidikan keagamaan binaan Kemenak sendiri, Pak Adit.
2: Oke, ya dari adanya surat edaran itu, ya memang dari Kementerian Agama itu perlu sosialisasi bagaimana kemudian bisa dilaksanakan terkait dengan apa namanya dengan surat edaran itu. Baik itu kemudian di madrasah ibtidaiyah, kemudian di madrasah tsanawiyah, kemudian di madrasah aliyah dan pesantren, ini perlu dibuat semacam ruang diskusi bagaimana kemudian di situ ada kesepakatan terkait bagaimana kemudian penggunaan gawai atau penggunaan HP dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Dan saya kira ketika kemudian Kementerian Agama itu bisa apa namanya bisa mengambil sebuah apa namanya hasil dari koordinasi baik dari MI, MTs, MA dan pesantren itu, dan saya kira dari Kementerian Agama tidak tutup mata ya, tidak tutup mata bagaimana kemudian kita di era perkembangan teknologi ini kita nggak mungkin kemudian jauh dari teknologi, dan saya kira Kemenak itu pasti membuka mata untuk bagaimana kemudian bahwa teknologi ini bisa menjadi jembatan, bagaimana kemudian apa namanya teknologi ini bisa menjadi salah satu mobilisasi bagaimana kemudian pembelajaran itu bisa dilaksanakan secara maksimal, begitu Mas Umar.
1: Iya, tapi kalau kita lihat pesantren yang ada di Indonesia ini kan beragam jenisnya ya Pak Adit ya, dan kalau belakangan ini kan banyak juga muncul pesantren-pesantren modern gitu ya dengan berbagai teknologinya, sementara untuk pesantren-pesantren yang sudah ada sejak lama ini bagaimana terkait dengan tenaga pendidiknya untuk bisa menyesuaikan aturan baru dari Kementerian Agama ini Pak Adit?
2: Ya, ini apa namanya terkait dengan mungkin kalau di Purwokerto ini sendiri banyak pesantren-pesantren yang istilahnya memang pesantren tradisional gitu ya. Jadi memang pembelajaran masih menggunakan kitab kuning, kemudian memang istilahnya ya kitabnya kan kalau di Jakarta mungkin kan kitabnya itu kan sudah di dalam tablet gitu ya, atau di dalam tab gitu. Tetapi kalau di Purwokerto itu masih ada Mas Lukman, jadi masih ada yang kitab kuning dalam bentuk buku, kemudian ada kalau di Purwokerto itu ada Maknani Jawa Pegon, dan itu memang masih menjadi tradisi di kita sendiri di Purwokerto sendiri. Jadi itu pun saya mengalami 8 tahun Mas Lukman untuk pondok itu ya. Jadi memang saya itu betul-betul mengalami. Jadi ini yang kemudian menjadi sebuah tantangan, bagaimana kemudian para ustadz-ustadzah ya, para kiai, bagaimana kemudian bisa bersanding ya, bagaimana kemudian bisa mengikuti alur perkembangan teknologi. Dan saya kira ini butuh semacam workshop gitu ya, butuh semacam pelatihan, bagaimana kemudian pesantren-pesantren dari Jawa ini setidaknya bagaimana kemudian teknologi itu masuk dalam pesantren tersebut. Dan saya kira khususnya di Purwokerto sendiri Mas Rukman itu sudah ya misalnya ketika kemudian kita masih ngaji kitab-kitab kuning, tetapi kemudian kita streamingkan di YouTube dan itu sudah beberapa pondok tradisional sudah melaksanakan itu Mas Rukman, karena istilahnya sebagai bentuk dakwah ya, sebagai bentuk dakwah. Jadi bagaimana kemudian apa namanya hasil-hasil bacaan dari kitab kuning itu bisa diakses oleh publik dan itu semakin luas. Jadi saya kira Kementerian Agama ketika itu juga pernah melaksanakan semacam literasi digital ya bagi pesantren, dan itu memang sudah dilaksanakan Mas Lukman, dan ini bisa menjadi titik awal bagaimana kemudian apa namanya surat edaran itu bisa dilaksanakan dengan baiklah seperti itu Mas Lukman.
1: Ya. Pak Adit, kalau kita bicara terkait dengan dakwah di berbagai platform media sosial gitu, ketika santri terjun untuk bisa membantu dakwah ya di media sosial, ini bagaimana cara membentengi para santri-santriwati kita juga dari algoritma yang cukup acak ketika mereka langsung di platform media sosial, ini kan banyak paparan-paparan negatifnya juga, Pak Adit.
2: Ya memang perlu dibuat kalau kita ngomong terkait dengan pelaksanaan pembelajaran, salah satunya berkaitan dengan santri, kemudian berkaitan dengan siswa baik di madrasah maupun di pesantren, memang perlu ada pengawasan ya, memang perlu ada pengawasan dari ustadz, ustadzah, dari kiai, dan bagaimana kemudian ada semacam kita ngomong terkait dengan literasi media ya, literasi media. Jadi memang santri, siswa sekarang itu wajib ya istilahnya, saya ngomong wajib bahwa sekarang itu bukan zamannya kemudian apa namanya santri itu akses apa namanya yang non pendidikan dan istilahnya hanya bermain HP, hanya untuk bermain game, kemudian untuk akses YouTube, nyanyi dan sebagainya. Dan apa namanya, saya kira santri dan siswa itu bisa lebih bijak. Jadi apa namanya, bagaimana kemudian adanya literasi media, adanya literasi digital yang kemudian diberikan di dalam pesantren dan di madrasah itu, setidaknya nanti santri itu bisa memfilter mana yang kemudian perlu diakses dan mana yang kemudian tidak perlu diakses. Karena memang sekarang, ya zaman sekarang, apa namanya, santri itu bebas ya. Jadi apa namanya, ya bisa akses apapun ya. Sekarang di Google cari apapun gampang banget ya. Jadi memang tidak ada batas. Jadi bagaimana kemudian ada semacam tindakan preventif gitu Mas Lukman ya. Ada tindakan preventif bagaimana kemudian dari pengelola pondok pesantren, kemudian pengelola madrasah itu memberikan materi literasi, ya, literasi media atau literasi digital untuk para santri dan siswanya. Jadi setidaknya siswa atau santri itu paham, oh ya ini konten yang oke, ini konten yang enggak, konten yang positif, konten yang negatif, dan di situ bisa menjadi apa namanya pagar sebagai boundaries bagi siswa dan santri tersebut.
1: Iya, khususnya artinya literasi untuk diutamakan tenaga pendidik dan pengelola pesantren ini sendiri ya, Pak. Jangan sampai ya, nanti santri santriwati ini jauh lebih hebat atau lebih pintar, nggak kali itu semua ya, Pak Adit ya.
2: Iya, betul-betul. Jadi memang apa namanya, ustadz-ustadz itu jangan ketinggalan. Jadi kemudian banyak ya.

0: gurunya
1: Iya.
0: nih terkait dengan cara inilah, itu mungkin yang perlu dilakukan Mas Lukman.
1: Baik. Pak Ditya, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak Dit.
0: Oke, terima
1: Assalamualaikum.
0: kasih Mas Lukman.
1: Selamat
0: Oke,
1: malam.
0: salam.
1: Pendengar, dosen Fakultas Dakwah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Pak Aditya Ridwan Budi Prasetyo, melengkapi 2 poin kita pada malam hari ini. Aturan baru Kemenag, guru santri dilarang main HP di pesantren.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Pertanian yang mendorong peternak rakyat menjadi bagian kuat ekosistem perunggasan nasional melalui penguatan rantai pasok, perluasan akses pasar, serta optimalisasi program makan bergizi gratis bagi hasil produksi. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda Agung mengatakan peluang pengembangan industri perunggasan nasional masih terbuka. Menurutnya kebutuhan per kapita Indonesia juga masih dapat terus ditingkatkan. Agung menilai sinergi antara produksi dengan kebutuhan, supply dengan demand harus terus didorong bersama. Kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif atau EKRAF melalui Direktorat Pengembangan Akses Pendanaan, Pembiayaan, dan Investasi menggelar program literasi bisnis bagi pelaku ekonomi kreatif terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah mengatakan penguatan kapasitas ini memastikan pemulihan ekonomi tidak terhenti pada reaktivasi usaha, tetapi mendorong pembentukan unit usaha yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan sebagai pilar utama penguatan ekonomi daerah. Menurutnya, pelaku ekonomi kreatif harus menjadi bagian dari proses pemulihan. Rifki mengatakan pihaknya menginginkan pelaku usaha tidak hanya kembali menjalankan usaha, tetapi juga memiliki kapasitas yang lebih kuat untuk tumbuh dan bertahan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Minggu mengajukan usulan pengubahan rencana pembangunan Monument Triumph Hall Arch di Washington DC untuk digunakan sebagai area militer yang dapat menampung pesawat nirawak atau drone dan penembak jitu. Menurutnya bangunan tersebut akan digunakan sebagai pangkalan dan penyimpanan sehingga dapat mempercepat pengoperasian sejumlah drone dan penembak jitu baik di bagian atap maupun kawasan plaza. Kita beralih ke informasi olahraga. Dewa United naik ke puncak klasemen sementara Super League 2026-2027 setelah mengalahkan PSS Sleman 2-1 pada pekan keempat di Banten International Stadium hari ini. Dua gol kemenangan Dewa United dicetak Taisei Marukawa dan Carlos Yuri. Sementara PSS Sleman hanya mampu membalas melalui Christoph Duwargira. Tambahan 3 poin membuat Dewa United mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan, sekaligus menempati puncak klasemen sementara Super League 2026-2027. Sebaliknya, PSS Sleman masih terpuruk di dasar klasemen atau posisi ke-16. Tim berjuluk Super Elang Jawa itu belum mengoleksi poin dari 4 pertandingan yang telah dimainkan.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nada más allá, Francisco. Duta besar México, untuk Indonesia. Congratulations for the first 81st years broadcasting to this beautiful archipelago. Hope you continue doing it the next following years. Happy anniversary, Radio Republic Indonesia. Sekali diudara, tetap diudara.
1: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
2: Memori kolektif bangsa.
3: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Sarekat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923, yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
4: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia, gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta, ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
2: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
5: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
6: Indonesia menyapa malam.

Pendengar, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan pemungutan PPh 22 atas transaksi di platform Lokapasar atau marketplace mulai berlaku pada 1 November 2026 seiring dengan berakhirnya masa penundaan kebijakan yang direncanakan hingga 31 Oktober 2026. Bimo saat dikonfirmasi wartawan usai konferensi pers APBN Kita edisi September 2026 di kantor Kementerian Keuangan Jakarta pada Jumat kemarin 18 September 2026 menjelaskan Menteri Keuangan Suhasil Nazara belum memberikan instruksi khusus terkait dengan penerapan pemungutan PPh Pasal 22 terhadap pedagang oleh penyedia Lokapasar. Ketentuan mengenai pemungutan pajak oleh marketplace atau Lokapasar diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 37 tahun 2025. Melalui balai tersebut, marketplace ditunjuk sebagai pemungut pajak penghasilan atau PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dari peredaran bruto penjual. Mekanismenya, konsumen melakukan pembayaran melalui marketplace. Selanjutnya, marketplace memungut PPh Pasal 22 atas penghasilan penjual, menerbitkan bukti pemungutan, menyetorkan pajak ke kas negara, dan melaporkan melalui surat pemberitahuan atau SPT masa PPa unifikasi. Meski demikian, kewajiban pemungutan tersebut hanya berlaku bagi penjual yang memiliki omset atau peredaran bruto di atas 500 juta dalam setahun. Apa saja dampaknya bagi konsumen dan penjual, serta apa yang perlu dipersiapkan pelaku UMKM?

0: Pajak Marketplace berlaku 1 November 2026. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan ekonom dari Universitas 11 Maret, Surakarta, Ibu Retno Tanding Suryandari.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bu Retno, selamat malam.
2: Bar.
0: Ya, kabar baik Bu Retno ya.
2: Alhamdulillah baik juga.
0: Bu Retno, bagaimana tanggapannya terkait dengan pajak marketplace yang akan berlaku 1 November 2026 ini?
2: Iya, kalau menurut Pak Dirjen, Pak Menteri Keuangan yang baru, Pak Suha belum memberikan instruksi terkait itu ya.
0: Iya.
2: Karena sebelumnya kan memang sudah ada penundaan dari kemarin, harusnya kalau tidak salah Agustus, tapi kemudian ditunda. Belum ada penjelasan kapan akan dilaksanakan, tapi per tanggal 15 kemarin ya, kalau nggak salah itu tanggal berapa kemarin, Pak Bimo selaku Dirjen Pajak mengumumkan bahwa per 1 Oktober akan mulai di mulai diterapkan pemungutan pajak penghasilan di marketplace, oleh marketplace gitu.
0: Iya. Ya. Nah, Bu, menurut Bu Retno, kebijakan pemungutan PPh 22 ini apakah melalui marketplace ya, apakah benar-benar akan meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan, atau justru berisiko menggeser aktivitas perdagangan dari platform formal ke kanal informal ini, Bu Retno?
2: Iya, betul juga. Iya, itu juga yang saya pikirkan, karena dalam kondisi ekonomi yang sekarang ya, sebenarnya juga bagi konsumen sih sebenarnya tidak terlalu berdampak kalau kaitannya dengan PPh, karena itu kan kaitannya dengan penjualan. Jadi memang penjual yang akan berdampak. Tapi bagi penjual sendiri, mereka kan sudah menanggung PPN juga. Kemudian dengan implementasi penarikan PPh oleh marketplace, bisa jadi memang mereka akan, karena baru 4 marketplace kan, memang ada 4 marketplace yang beroperasi yang ditunjuk sebagai pemungut pajak. Mungkin mereka akan pindah ke platform yang lain yang belum ditunjuk sebagai pemungut pajak.
0: Yeah.
2: Nah, memang sayangnya itu nanti dampaknya pada konsumen adalah keamanan dari transaksi itu sendiri, karena keempat marketplace ini kan sebenarnya sudah memiliki sistem pengamanan transaksi baik untuk penjual dan pembeli ya. Tapi kalau nanti pindah seperti ke media sosial yang memang sebenarnya dia tidak menjadi platform commerce, ya, uang dia itu media sosial, maka unsur keamanan itu menjadi
0: riskan,
2: penting
0: ya.
2: Riskan juga, terutama bagi konsumen, saya kira itu nanti Mas Lukman.
0: Iya, tapi kan penjual tadi apakah tadi mau menanggung PPh ini atau nantinya juga secara tidak sadar membebankan kepada pembeli nih, Bu Retno?
2: Iya. Sebenarnya juga kita ngomong kecil besar itu menjadi relatif ya Mas. Jadi kalau 500 juta di atas 500 juta itu kan baru diambil.
0: Yeah.
2: Tetapi untuk bisa untuk bisa itu kan fasilitas sebenarnya ya, bahwa yang di bawah 500 sampai 500 juta itu tidak akan ditarik pajaknya. Tapi itu kan harus dibuktikan. Nah, ini yang menjadi tantangan UMKM-nya kan gitu.
0: Yeah.
2: Dia harus menyampaikan surat pernyataan omset, jadi dia harus merekap omsetnya dengan teliti, mempersiapkan dokumen pendukung supaya dia memperoleh fasilitas tidak dipotong. Tapi bisa jadi kan bahwa dari awal, dari rupiah pertama itu sudah dipotong, baru kemudian boleh restitusi pajak dengan menunjukkan menyampaikan surat pernyataan omset. Nah, ini yang seringkali menjadi kendala, karena prosedur restitusi pajak itu kan ya tidak dibilang rumit, ya tidak rumit, tapi ya tidak mudah. Rata-rata ada teman saya bilang gini, misalnya kolega, tak ikhlaskan untuk negara, soalnya ngurusin restitusi pajak malah pusing sendiri. Ada kolega yang bilang seperti itu.
0: Iya.
2: Yeah.
0: Tapi kan sebenarnya masih banyak celah ya, Bu Retno ya, karena kan bisa pecah akun gitu ya. Kalau selama ini. Enggak.
2: Kalau pecah akun enggak bisa selama dia masih ada di marketplace dan dikenal sebagai satu penjual yang sama, itu akan terekognisi kan Mas.
0: Tapi belakangan ini banyak loh Bu Retno, terlepas dari adanya aturan ini juga sebelumnya banyak penjual dengan barang yang sama dengan akun yang beragam.
2: Berbeda. Kalau itu bisa jadi dia kan dropshipper atau reseller atau menjadi afiliasi gitu kan, afiliator ya. Nah, itu tidak apa-apa, tetapi kan yang memperoleh penjualan kan tetap yang punya barang, Mas. Jadi itu yang akan dihitungkan di situ. Jadi si afiliasi itu kan dia menjualkan saja. Nah, itu nanti akan tercatat sebagai penjualannya si apa? Penjualannya si pemilik barang, si afiliasinya pun mungkin juga nanti akan tidak bisa menghindar karena kan dia memperoleh penghasilan dari situ gitu. Kalau dia sampai apa penghasilannya di atas 500 juta, kalau dia tetap kalau dia beroperasi di 4 marketplace, dia akan tetap dapat juga panggilan sayang dari Dirjen Pajak.
0: Baik. Itu. Bu Retno, kita undang pendengar boleh ya?
2: Gimana?
0: Kita undang pendengar boleh untuk bisa bergabung?
2: Oke, silakan.
0: Pendengar untuk Anda yang pendengar untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nah, Bu Retno, ini dengan tarif 0,5% dari omset.
2: Bukan laba.
0: Nah,
2: bukan,
0: ini
2: itu benar-benar brutonya. Jadi kalau di atas 600 katakanlah 600 juta, yang 500 kan bebas pajak. Berarti yang 500 jutanya itu yang dia harus bayar 500 ribu dalam 1 tahun. Artinya kira-kira kalau dalam kira-kira itu 600 juta itu dia harus menghasilkan pendapatan brutonya itu kalau dihitung 1 hari itu kira-kira 20 juta ya? Kira-kira segitu kayaknya, Mas.
0: Tapi bagaimana, Bu, dampak terhadap pedagang ya dengan margin keuntungan yang sangat tipis ini?
2: Iya, betul. Itu memang yang perlu diperhitungkan indeks ekonomi itu lagi-lagi.
0: Iya.
2: Kalau kita bicara tentang pajak itu, kenapa kemarin itu ditunda, saya kira alasannya kan banyak keberatan dari pelaku usaha nih. Karena kondisi ekonomi saat ini kan memang sedang tidak mendukung mereka untuk ekspansi atau memperoleh target penjualan mereka yang tinggi. Nah, ini sebenarnya ekonomi kita juga masih belum kembali baik-baik lagi loh. Sehingga kalau kemudian akan tetap diterapkan, kemungkinan nanti akan masih ada keberatan lagi gitu. Saya kira seperti itu. Dan kan harus idealnya kok seharusnya siapa sih saya mengharuskan, idealnya itu kan gini, kalau memang aturan pajak itu kan memang seharusnya juga memperhatikan kondisi ekonomi itu seperti apa, karena pemerintah kan juga tetap harus memperhatikan bagaimana caranya memberikan insentif supaya perdagangan, supaya ekonomi itu tetap berputar dengan baik, bahkan kalau bisa growth-nya semakin tinggi ya. Tidak seperti sekarang tidak mencapai target, sehingga kalau ada pajak tambahan ya para pelaku usaha mungkin salah satu yang akan mereka pikirkan akan mencari cara gimana caranya supaya mereka tetap bisa berusaha, tapi dalam tanda putik mungkin gimana caranya supaya tidak perlu membayar pajak gitu.
0: Iya, nah ini kan bagaimana juga pertanyaannya, apakah kebijakan ini juga berpotensi menciptakan ketimpangan antara pedagang online dan pedagang offline gitu ya?
2: Tidak. Kalau ketimpangannya sih tidak, karena hitungannya kan seperti ini, Mas Lukman. Jadi ini hanya platformnya aja yang berubah. Selama ini kan yang platform online itu tidak ditarik pajaknya. Ini kan pajak penghasilan tuh artinya kan gini, ini kan dari si penjualnya berapapun yang dia jual melalui online itu kan tidak benar-benar dihitung, tapi yang dihitung kan yang offline-nya saja. Nah, sekarang kalaupun mereka membayar pajak penghasilan, itu kan pengakuan di akhir tahun bahwa mereka menghasilkan penjualan sekian, dan kemudian mereka membayar sendiri. Kalau yang sekarang ini yang terjadi ini kan sebenarnya marketplace-nya, jadi si marketplace-nya itu yang ditunjuk untuk langsung memotong pajak itu pada saat transaksi. Gitu. Jadi yang terjadi sama seperti offline sekarang, karena offline kan bisa langsung bayar pajak saat itu juga langsung ditunjukkan pajaknya berapa yang harus dibayar gitu, Mas.
0: Nah, ini bagaimana? Apakah pemungutan otomatis melalui marketplace ini akan memperluas basis pajak secara sehat atau justru membuat pelaku usaha kecil semakin terdorong keluar dari ekosistem digital formal ini,
2: Bu Retno? Iya. Padahal harapannya pemerintah itu kan semakin banyak menjadi pedagang formal gitu ya, pelaku usaha yang formal sehingga mudah ditarik pajaknya. Mudah ditarik pajaknya. Nah, ini memang akhirnya tadi yang saya sampaikan, bisa jadi itu malah menjadi disinsentif karena ada platform-platform yang lainnya yang memang tidak ditunjuk sebagai pemungut pajak yang itu masih bisa dipakai oleh para pelaku usaha. Meskipun di sisi lain itu akan memberi risiko yang lain bagi pembelinya loh ya Mas ya, bagi pembelinya juga gitu. Jadi saya kalau bicara ini apakah kemudian akan memperluas basis para pembayar apa namanya para wajib pajak, susah juga susah juga ngomongnya kalau ngomong pajak itu gimana gitu Mas akhir-akhir ini kayaknya.
0: Iya. Nah, ini kan juga yang jadi sorotan juga bagaimana kan sebenarnya marketplace ini memungut PPh tadi ya, pasal 22 atas penghasilan penjual. Lalu menerbitkan bukti pemungutan, menyetorkan pajak ke kas negara, dan melaporkan melalui surat pemberitahuan SPT masa PPh unifikasi ini ya, Bu.
2: Iya, betul. Jadi kan itu biasanya kan dilakukan sendiri oleh pelaku usahanya yang online. Karena itu bagian dari laporan pajak mereka. Cuma sekarang memang karena dilakukan oleh marketplace-nya, otomatis untuk mempermudah biasanya dari 1 rupiah awal itu sudah dipasang itu pajak penghasilannya. Kalau biasanya kan gini, dipasang bahwa itu apa pajak penghasilannya sekian langsung dipotong gitu kan, ditunjukkan bukti potongnya seperti apa. Nah, kalau di Amerika, kalau kita bicara Amerika itu kan kita bisa mengajukan ini kan restitusi pajaknya dan prosedurnya memang seperti itu. Bahkan mereka, kita tidak mengajukan restitusi pajak pun sudah apa dengan melihat pendapatan kita itu bisa dikembalikan, kita bisa menerima pengembalian pajak. Tapi kalau di Indonesia kan prosedurnya belum seperti itu. Kita harus melakukan apa namanya aplikasi ya untuk minta restitusi pajaknya, dan kemudian itu tidak terlalu mudah sehingga akhirnya kan restitusi apa proses restitusi pajak pun tidak menjadi hal yang menyenangkan bagi para pembayar pajak itu sendiri gitu. Nah, itu yang sebenarnya kalau menurut saya harusnya proses restitusi pajak ini perlu bagaimana caranya supaya para wajib pajak ini mudah mengajukan, tidak apa namanya tidak sulit dan berbelit sehingga mereka bisa memperlihatnya kembali seperti itu Mas. Saya kira ini kok orang Indonesia itu kan orang-orang bijak ya, orang bijak kan taat pajak gitu Mas.
0: Slogannya
2: yang bijak sih.
0: Iya, karena kan sebenarnya juga ada juga memang usaha yang memang sudah berkembang ya di luar dari UMKM justru memang memanfaatkan marketplace ini untuk menghindari pajak-pajak itu ya, Bu Retno ya.
2: Betul. Saya kira lebih gini sih, kalau memanfaatkan marketplace itu lebih untuk mengekspansi, meluaskan pasarnya aja. Yeah. Kalau kebetulan kemarin belum ada pemungutan pajak, mereka toh tetap harus menghitung penghasilannya di akhir tahun kalau mereka adalah UMKM yang resmi dan mereka memang wajib pajak apa namanya secara general mereka wajib pajak, penghasilan mereka secara online pun harus mereka laporkan mandiri juga gitu. Jadi semakin besar pendapatannya secara online meskipun apa itu akan tetap harus masuk di dalam laporan pajak mereka di akhir tahun.
0: Iya.
2: Cuma sekarang memang kayaknya gitu ya, tidak bisa menghindarkan karena guntingnya marketplace sudah dikasih gunting sama Dirjen Pajak nih soalnya. Jadi guntingnya entah tajam entah tidak gitu ya.
0: Iya.
2: Karena apa namanya yang memang agak menjadi skeptis itu kan gini, sudah merekap omsetnya, sudah mempersiapkan dokumen pendukungnya, menyampaikan surat pernyataan omsetnya itu seberapa sehingga mereka bisa memanfaatkan yang 500 juta, di bawah 500 juta itu kan tetap saja Dirjen Pajak akan tetap melakukan pemeriksaan. Nah, melakukan pemeriksaan dan kemudian proses restitusinya ini yang biasanya mungkin sedikit membuat lelah para pelaku usaha.
0: Baik, iya. Berarti kita sama pendengar terlebih dahulu ya, yang sudah tersambung. Oke, ini ya. Ada Pak Nur Hadi di Bekasi. Malam Pak Nur Hadi. Halo Pak Nur Hadi. Ya, Pak Nur Hadi di mana ini ya? Halo Pak Nur Hadi. Halo. Ya, silakan.
1: Ya, baik. Malam Mas Lukman dan Bu Retno, selamat malam Bu.
2: Malam, malam Pak Nur Hadi.
1: Bu, kami utamanya selaku konsumennya ya Bu ya, tapi kemarin ya, dengar juga para pelaku yang kemudian urusannya sama yang topik malam hari ini diangkat. Jadi, sepengetahuan Ibu, benar nggak sih mereka itu udah mulai rada ya siarap atau ganti cara karena tampaknya segala macam yang produk yang dijual itu urusan pajak, urusan dia harus dengan seller, dengan segala macam itu masing-masing kan ada pos biayanya masing-masing sampai dengan yang pajak terakhir ya Bu ya. Nah itu
2: betul.
1: Mereka keluhannya adalah para pelaku ini ya di dunia online itu terkesan kalau jualannya tidak ada margin sekitar 50%, dia udah capek gitu loh. Nah apakah satu itu apakah data itu valid? Kemudian yang saya tanyakan apakah semua jenis produk perilakunya sama? Dan yang ketiga apakah hanya produk saja? Bagaimana dengan jasa? Apakah itu tadi kalau tidak ada kelebihan di sekitar 50%, mending enggak deh karena kita hanya bakar kapal, nombokin sana sini aja.
0: Oh.
1: Mohon bapak.
0: Oke. Terima kasih Pak Nur Hadi. Okay. Ya, silakan Bu Retno.
2: Oke, ini klaim ya kalau marginnya itu tidak 50% maka mereka tidak akan ini apa namanya mereka akan berhenti saja gitu ya
0: asumsinya Pak Nur Hadi. Karena kan memang ada beberapa platform emang itu potongannya besar ke aplikasinya itu sendiri, Bu Retno.
2: Iya. Jadi dia kan harus bayar administrasi belum lagi harus ikut apa diskon itu kan harus ikut promosi juga.
0: Biaya layanannya.
2: Dan kemudian ada biaya pajak pertambahan nilai yang harus dia tanggung juga. Tapi pajak pertambahan nilai itu kan untuk produsen ya, bukan untuk pedagang ya atau juga ya
0: penjual
2: penjual juga.
0: Iya.
2: Nah, ini memang 50% sih gede sekali ya. Saya kira itu tergantung dari industri dan produknya. Saya yakin itu Pak Nur Hadi ya dan Mas Lukman loh. Mas Lukman, jadi tidak semuanya itu harus 50%. Tetapi memang kalau kita mendengarkan yang menggunakan platform online pun sebenarnya kan harus membayar biaya administrasi, kemudian biaya-biaya yang lainnya. Ada saya kira mungkin 50% terlalu besar ya. Paling tidak kalau bagi para penjual sendiri, ini kalau ketambahan setengah persen, kalau 50% itu kok kayaknya kegedean ya. Pak Nur Hadi, itu kira-kira kalau kolega yang mengeluh para pelaku itu kira-kira ada industri tertentunya nggak, Pak? Saya tidak yakin kalau itu industrinya sama. Kalau ini ya, kalau sampai 50%, tapi memang karena ada banyak. Jadi gini, kalau di offline itu kan dia harus membayar harus membayar biaya gudang, biaya sewa tokonya seperti itu. Nah, kalau di marketplace dia kan memang mungkin tidak akan menggunakan gudang, kemudian tokonya mungkin tidak sebagus yang dia punya kalau dia itu harus offline. Tetapi memang ada biaya yang harus dia tanggung yang terkait dengan penyelenggaraan toko online-nya itu sendiri, Mas Lukman.
0: Iya.
2: Cuma kalau 50% saya kira itu tergantung dari industri atau produk. Tidak semua produk saya kira itu harus dia miliki, harus menghasilkan margin 50%.
0: Iya, baik. Ini kan kalau ada dari 4
2: marketplace
0: ini memang ada salah satu yang sependek pengetahuan saya, Bu Retno. Memang ada yang untuk usaha makanan ini memang harus menaikkan angka ataupun harga di itu untuk bisa mendapatkan ataupun memenuhi biaya layanan si marketplace
2: betul,
0: ini.
2: Betul. Ya. Lebih mahalnya kalau saya pernah ngalamin ya Mas ya, yang antara yang kalau saya beli di restorannya gitu ya, tapi kalau kamu saya beli menggunakan aplikasi itu bisa selisihnya itu mencapai 30% juga sih sebenarnya. Kalau itu makanan ya. Kalau itu makanan. Karena itu kan ada biaya biaya administrasinya, kemudian ada biaya jasanya. Ada tiga biaya yang saya lihat waktu itu. Oh ya, bedanya jadi sekitar 30%-an juga nih.
0: Iya, itu baru 30%, belum hitung-hitungan untuk penambahan yang lainnya tadi.
2: Iya, betul.
0: Ya.
2: Apalagi kalau diminta ikutan promo nanti.
0: Iya. Ini kan sebenarnya bagaimana Bu Retno? Memang jika kalau ada anggapan sebenarnya ini juga untuk menyasar ya wajib pajak yang menghindari pajak yang penjual secara offline. Kalau secara offline kan memang mereka harus menyewa toko dan lain-lainnya. Sementara untuk yang online kan yang masih terbebas ya, kalau tidak salah ya sejauh ini ya Bu Retno.
2: Iya. Nah saya kira gini Mas. Jadi itu tadi saya kembalinya pada mekanisme restitusi karena itu kan biaya yang harus ditanggung tuh. Biaya itu kan harusnya menjadi pengurang pajak yang harus bisa diklaim sebagai pengurang pajak karena gini, dia katakanlah gini, satu apa namanya si A, pengusaha A menggunakan marketplace, kemudian omsetnya itu sekitar 600 juta, tapi untuk memperoleh omset 600 juta itu dia kan tetap harus membayar biaya-biaya kepada marketplace-nya kan. Nah, terus apa namanya biaya itu kan harusnya bisa diklaim sebagai pengurang pajak. Idealnya kan seperti itu ya. Kita ngomong idealnya saja. Nah, mekanisme itu ada enggak dalam proses pelaporan dan apa namanya proses pelaporan restitusi pajak untuk para pelaku usaha online ini gitu. Mudah enggak itu di ini kan mudah enggak itu untuk dilakukan? Karena kan tugasnya marketplace kan hanya motong pajak, memberikan bukti pokok tanggungan pajak dan kemudian melaporkan pajak.
0: Itu. Iya, yang jadi masalah kan omsetnya itu dihitung 500 juta setelah udah dipotong marketplace atau belum begitu ya.
2: Itu masalahnya kan tadi dia jual tapi itu apa di luar biaya yang harus dia keluarkan untuk marketplace atau itu sudah masuk di sana gitu. Jadi itu tadi yang saya bilang masalah restitusi pajak itu yang memang itu juga perlu concern dan ngejar pajak itu tapi juga harus memberikan pintu bagi para pelaku yang sudah taat pajak itu juga diberi pintu bahwa mereka bisa mengajukan restitusinya juga gitu.
0: Nah, Bu Retno, kalau memang tujuannya tadi utamanya adalah meningkatkan kepatuhan pajak tadi ya, Bu Retno, kenapa ini pemerintah juga membeli marketplace sebagai pemungut gitu? Apakah ini solusi administrasi yang efisien atau memang sekedar memindahkan beban pengawasan negara kepada perusahaan swasta ini, Bu Retno?
2: Iya, apa namanya, kalau kita bicara tentang kepatuhan itu, masalahnya sistem itu membuat patuh semua orang atau hanya sebagian aja ya? Duh, skeptis banget jadi orang. Jadi gini, seberapa besar sih sebenarnya para pelaku online yang ini ya, para pelaku online yang ada di 4 marketplace ini di luar perusahaan-perusahaan besar ya. Kalau perusahaan besar itu pasti memang dia secara sistematis, secara sistemik pasti sudah punya sistem dan apa sumber daya dan unit yang bisa apa namanya menghitung pajaknya itu yang besar-besar. Tapi kalau kita bicara yang kecil-kecil ini seberapa besar sih pajak yang akan mereka kontribusikan melalui melalui penjualan online mereka? Itu satu. Dan kemudian apakah sudah exhausted gitu? Maksudnya Dirjen Pajak sendiri itu sudah menyisir yang gede-gede ini, kemudian bicara tentang kepatuhan sehingga benar-benar apa namanya yang gede-gede ini benar-benar masuk dan menjadi pendapatan negara yang sesungguhnya bukan dipotong di tengah gitu kan. Jadi nah ini jadi ketika yang di marketplace ini yang apa namanya yang kecil-kecil pun artinya kan kena. Karena kalau 500 juta dalam satu tahun itu kan sebenarnya nggak gede-gede amat ya Mas ya. 500 juta itu sebenarnya nggak gede-gede amat.
0: Apalagi artinya, itu omset loh, bukan laba ya.
2: Iya, bukan laba itu omset itu apa namanya katakanlah katakanlah kalau kalau 600 juta itu paling satu hari itu berarti omsetnya seberapa kan? Itu kan di, dia itu kan akan harus menghitung juga apa pendapatan harga pokok pembeliannya, harga pokok produksinya itu kan seberapanya, kemudian tenaga kerjanya, kemudian bagaimana dia melakukan promosi itu kan, ya itu kan sudah masuk di dalam apa namanya, di dalam gross pendapatannya itu, Mas Lukman.
0: Oke, kita sapa pendengar lagi ya, Bu Retna ya.
2: Ya,
0: ada Pak Udin di Boyolali. Malam Pak Udin.
3: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Saya setuju aja, tapi kalau sesuatu, segala sesuatu tuh kalau continue gitu bagus ya. Jadi kalau marketplace yang baru gitu, baru daftar, baru coba dropship gitu kan, itu kayaknya berat nggak pas gitu. Tapi kalau udah yang grindingnya kencang alias udah continue, udah bagus gitu, bisa-bisa aja diterapin gitu. Tapi kalau untuk baru daftar udah dipotong pajak ya, itu kan ya itu nggak pas gitu ya.
0: Terima kasih. Baik, ya. Okay. Tadi okay, terkait dengan membedakan dropshipper atau afiliator gitu ya.
2: Betul.
0: Ya. Iya. Silakan.
2: Kalau Pak Udin jangan khawatir, itu sebenarnya berlaku bagi yang sudah gede, yang dianggap gede itu kan di atas 500 juta itu Pak Udin. Pak Udin. Hanya masalahnya ini Pak Udin, untuk memastikan dan untuk Anda bisa menyampaikan bahwa penghasil apa namanya, sales Anda, pendapatan Anda itu di bawah 500 juta itu yang nanti mekanismenya itu yang agak menantang bagi UMKM ya gitu Pak Udin. Yang saya khawatirkan tadi Mas Lukman bahwa dari 1 rupiah pertama itu sudah dipotong itu PPN-nya.
0: Kenapa tidak dibebankan kepada marketplace saja ya, Bu Retno ya? Kenapa harus ke penjual gitu?
2: Karena kan yang memperoleh penghasilan kan bukan marketplace-nya. Marketplace-nya itu juga kena karena dia kan memperoleh penghasilan dari memungut dari para pelaku ini kan, Mas Lukman. Yeah. Jadi marketplace-nya nanti juga kena potongan, potongan penghasilan juga. Nah, para pelakunya yang terdaftar di sana pun karena dia kan memperoleh penghasilan di situ, itu juga yang kena potongan memang itu. Ini masalahnya, ini hanya gini, kalau sebelumnya mereka independen melaporkan, sekarang yang melakukan pemotongan itu langsung oleh marketplace. Yang sebelum-sebelumnya sih, saya kira para pelaku ini akan melaporkan pendapatannya itu seberapa pada akhir tahun, pada saat laporan SPT itu,
0: gitu,
2: Mas Lukman. Nah, hanya masalahnya sekarang, kalau sebelumnya kan mereka mandiri nih, mereka ngitung-ngitung, kemudian mereka sampaikan. Nah, sekarang guntingnya dikasihkan kepada marketplace-nya, khusus untuk para pelaku yang bergabung di marketplace tersebut.
0: Iya, sudah jelas itu ya, catatannya gitu. Makanya, ya.
2: Iya, yang memang menjadi concern itu gimana caranya untuk memastikan bahwa marketplace itu memang hanya memungut yang di atas 500 juta, itu satu. Yang kedua, bagaimana mekanismenya supaya ketika dia itu dipotong dari awal, sementara ternyata salesnya itu nggak sampai, apa namanya, pendapatannya itu tidak sampai 500 juta, itu bagaimana caranya supaya yang sudah dia bayar itu bisa kembali. Itu kan yang dua hal yang penting untuk diperhatikan oleh para pelaku UMKM, dan juga mungkin dari si marketplace-nya juga perlu memberikan apa namanya, perlu memberikan kisi-kisi seperti itu. Tetapi di sisi lain marketplace kan tugasnya hanya motong bukti potong dan kemudian melaporkan.
0: Iya.
2: Jadi tujuan UMKM kalau dia ingin mengajukan restitusi kan ke pajaknya, ke kantor pajak, bukan kepada si ini, si marketplace-nya.
0: Iya. Marketplace-nya ini baru 4 ya, daftar marketplace pemungut pajak. Dan kita ketahui juga media sosial, ini ada marketplace-nya, Bu Retno.
2: Ada.
0: Seperti TikTok. Facebook lah, kalau kita lihat Facebook, Facebook itu kan tidak terdata oleh si Facebooknya sendiri. Ini?
2: Belum.
0: Iya, artinya kan cuma hanya menggeser saja gitu ya. Kalau di Facebook kan hanya memberikan informasi, sementara untuk transaksi ya dilepas begitu ya.
2: Iya. Itu yang memang perlu concernnya gini. Masih ada marketplace yang sekarang itu menjadi platform commerce ya. Jadi kayak TikTok, Instagram, kemudian juga Facebook, Facebook juga yang gede-gede itu yang kemudian menjadi ini itu akan mungkin geser ya, geser ke sana gitu para pelaku usaha. Tetapi ketiga platform yang saya sebutkan ini kan mekanisme untuk melindungi penjual dan pembeli itu kan
0: terjamin kalau yang empat ini ya.
2: Karena mereka kan memang basisnya dari awalnya memang mereka platform jual beli sehingga perlindungan pada penjual dan pembeli itu ada di sana. Nah, contohnya gini, saya ada di platform sosial media yang saya tidak sebutkan. Di sana kan saya mau jual barang ini letaknya di sini, ditunjukkan foto-fotonya. Kalau saya pribadi saya gini, kalau saya membayar karena bayarnya transfer individual kan. Jadi iya kan langsung transfer ke individual. Terus saya cara tahu bahwa dia akan mengirim barangnya ke saya itu nggak ada jaminan gitu. Terus komplainnya gimana kalau nanti ada masalah? Nah kalau sekarang katakanlah pakai salah satu dari keempat platform online ini kan mekanismenya kan saya bayar tapi ditahan, baru nanti kalau saya tidak ada komplain itu uang diberikan kepada penjual. Yang itu memang itu mekanisme sederhananya kan seperti itu. Kalau di yang platform yang apa namanya media sosial kan belum ada yang seperti itu.
0: Iya, langsung ya, kabur itu. Aja gitu ya.
2: Iya, kita kan punya anu ya, punya apa persepsi resikonya akan terjadi seperti itu gitu. Gak ada jaminan kok Mas, benar. Karena mengalami juga yang dibeli apa, yang dibayar apa, yang datang itu apa itu gak jelas. Ya kok jadi kayak gini sih ya. Akhirnya memang oke, udahlah ke platform aja yang memang benar-benar e-commerce yang sudah memberikan jaminan, meskipun ya mungkin ada yang kemudian bertemu dengan penjual atau pelaku usaha yang memang tidak benar dari awalnya, bisa saja terjadi, tapi perlindungan itu kan ada ditawarkan oleh platform e-commerce.
0: Iya, tapi balik lagi Bu Retno, terkait dengan pemungutan berdasarkan omset ini kan potensi membuat bisnis dengan omset besar tetapi margin kecil ini jadi terbebani, membayar secara relatif lebih berat begitu dibandingkan.
2: Benar. Iya, karena kan hitungannya kan yang gross bukan netnya.
0: Iya.
2: Nah, itu tadi yang memang perlu dikuatkan dan mekanismenya itu kan gini. Kalau yang produk seperti itu kan memang tidak pandang bulu, tetapi kemudian tadi seperti yang Pak Nur Hadi tadi di awal ya bilang, ya kalau nggak 50% ya saya mending berhenti saja. Nah ini salah satu disinsentif ketika kemudian marketplace dijadikan pemotong pajak penghasilan, itu akan berdampak juga ya kalau apa biayanya terlalu besar, ngapain saya capek-capek tapi nggak dapat hasil. Wajar kan kalau pelaku usaha berpikir seperti itu juga.
0: Jadi baiknya bagaimana Bu Retno sebelum diterapkan di kemungkinan 1 November ya, walaupun tadi belum ada arahan dari Menteri Keuangan
2: yang baru, betul. Jadi kalau dari sisi ini kan, kalau dari sisi gini, dari sisi saya pribadi, ini apa kondisi ekonomi kan belum baik-baik saja nih. Kenapa tidak dilakukan memberikan insentif lebih besar supaya roda perekonomian dan growth-nya itu besar dengan memberikan insentif, salah satunya kan dengan sementara ada apa namanya tax holiday-nya gitu ya, sementara tidak ada pemungutan pajak tambahan. Itu bisa dipikirkan. Yang kedua, ini juga bagi para pelaku usaha bisa dari awal bersiap-siap dengan mempersiapkan laporan duluan nih, mempersiapkan ini dulu, mempersiapkan dokumen bahwa selama ini mereka dalam 1 tahun terakhir atau 2 tahun terakhir itu omsetnya seberapa, sehingga mereka bisa memanfaatkan fasilitas bahwa yang di bawah 500 juta itu tidak akan dipotong. Jadi mereka bisa laporkan kepada pajak dan juga kepada si marketplace bahwa mereka punya hak untuk tidak dipotong. PPH-nya. Ya. Karena pendapatan mereka di bawah 500 juta. Itu yang kedua, nggih. Kemudian yang ketiga itu bisa juga dengan melakukan restitusi pajak. Yang ini tentu saja perlu Dirjen Pajak sendiri perlu lebih responsif untuk memastikan bahwa kalau memang pajak itu dari awal dipotong dari 1 rupiah pertama, itu proses restitusi pajaknya itu prosedurnya itu jelas dan tidak bolak-balik. Maksudnya tidak bolak-balik itu gini, Mas. Dokumennya ini, datang kasihkan dokumen, oh kurang ini Pak, itu kan bolak-balik. Oh kurang ini Pak, frustasi lah kalau para pelaku usaha, waktu mereka lebih berharga untuk jual, untuk membesarkan usaha mereka daripada sekedar harus ngurusin dokumen gitu saya kira.
0: Baik, Bu Retno, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Impro 3 malam hari ini ya. Bu Retno, sehat dan sukses malam, selalu. Selamat malam Bu.
2: Sehat selalu juga.
0: Pendengar ekonom dari Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta, Ibu Retno Tanding Suryandari. Kami berbincang bagaimana pajak marketplace berlaku 1 November. Dan sejauh ini untuk marketplace pemungut pajak, daftar marketplace pemungut pajak ada Tokopedia, Shopee, Lazada, dan juga Blibli.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kula Darmansa. Kula adalah masyarakat Sangau sebagai pendengar RRI Sangau Kalimantan Barat. Kula mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga suara-suara kami di perbatasan itu dapat didengar di seluruh Indonesia. Sekali lagi, selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga tetap jaya di udara.
6: Bertungkat kadat bahasa berpegai ke pengatur perkara. Aku Ambresius Murjani adalah salah satu dari peningar Radio Republik Indonesia di Berugau di wilayah batas benua Indonesia, Ngau Sarawak. Kami bersyukur karena Radio Republik Indonesia atau didinga kami Bak Menua Batas meri ke program-program yang baik musung bala kami yang bisik di batas, khususnya tentang penghidup ngau tentang laku perintah Indonesia. Kami berharap musung bala penyiar uga sidak tau diberi ke pengerai awak sidak selalu tau nyiar ke program-program yang baik musung kami di Menua Batas Republik Indonesia. Bertungkat kadat bahasa berpegai ke pengatur perkara, sekali datau angin selalu datau angin.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi, pendengar RRI dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Selamat Id ulang tahun ke-81 RRI. Harapan kami dari daerah, dari beranda negeri, suara-suara pembangunan, suara aspirasi masyarakat di perbatasan bisa disampaikan secara luas untuk pembangunan di perbatasan. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri

0: Barat hanya di Pro 3 RRI.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Warta berita malam hari ini kita awali dari Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, yang meminta Perumbulok mengoptimalkan penyaluran stok beras premium yang tersedia untuk memperkuat pasokan di jaringan retail modern. Amran menegaskan ketersediaan beras premium harus dipastikan menjangkau masyarakat, terutama setelah pemerintah melakukan pengawasan terhadap sejumlah produk beras fortifikasi yang diduga tidak memenuhi ketentuan. Ia memastikan pasokan beras nasional tetap aman karena pemerintah terus memperkuat stok cadangan beras pemerintah atau CBP, penyaluran beras premium, serta program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Kita beralih ke informasi lainnya. Polres Metro Bekasi memastikan penyelenggaraan tahapan pemungutan suara pemilihan kepala desa atau Pilkades serentak Kabupaten Bekasi 2026 di total 154 wilayah desa berlangsung kondusif baik di TPS digital maupun konvensional. Kapolres Metro Bekasi, Komisaris Besar Polisi Andi Odang Riuh Hutomo mengatakan pelaksanaan pemungutan suara berlangsung aman dan tertib berkat kesiapan serta kesigapan panitia pemilihan serta para petugas pengamanan di setiap titik tempat pemungutan suara atau TPS. Andi menjelaskan kesiapan logistik, administrasi hingga penempatan personil pengamanan sudah sangat presisi untuk menangani potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang pelaksanaan pemungutan suara. Ia turut memberikan arahan kepada seluruh personil di lapangan agar tetap menjalankan tugas secara profesional, netral, dan humanis, serta tidak mengurangi kewaspadaan meskipun tahapan pemungutan suara berjalan kondusif. Kita beralih ke informasi mancanegara. Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, mendesak Amerika Serikat dan China untuk mencapai kesepakatan guna mengendalikan teknologi tersebut. Albanese mendesak Washington dan Beijing untuk bekerja sama membentuk kesepakatan internasional yang serupa dengan perjanjian non-proliferasi nuklir yang ditandatangani pada 1970 guna menghentikan penyebaran senjata nuklir. Perdana Menteri Australia itu mengatakan ia akan memanfaatkan momentum sidang Majelis Umum PBB untuk berdiskusi dengan para pemimpin dunia mengenai perlunya merumuskan aturan global yang mampu mengimbangi pesatnya perkembangan AI. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas bola basket putra dan putri Indonesia mengawinkan gelar SIBA U17 3x3 Championship 2026 setelah kedua timnas mengalahkan lawan masing-masing dalam babak final di Hites Arena Batam hari ini. Sekjen DPP Perbasi Nirmala Dewi menjelaskan timnas bola basket U17 3x3 putra memastikan juara seusai mengalahkan Malaysia dengan skor 20-11. Sedangkan Timnas Putri menundukkan perlawanan Thailand dengan skor 21-8. Nirmala mengatakan bagi Indonesia, prestasi tersebut merupakan catatan spektakuler karena Indonesia mampu menguasai kategori putra dan putri pada tahun kedua pelaksanaan sejak ajang tersebut perdana digelar pada 2025 di Singapura.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: tak lipat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mijol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Deretan Peristiwa.
1: Di Indonesia, tanggal 20 September diperingati sebagai Hari Puputan Badung. Pada tahun 1906, terjadi peristiwa bersejarah di Bali. Perang habis-habisan oleh rakyat Bali saat melawan Belanda. Puncak peperangan terjadi saat Belanda menyerbu Puri Pemecutan. Kejadian tersebut menewaskan sekitar 7.000 orang, termasuk Raja Badung, I Gusti Ngurah Mada Agung. Peristiwa ini berawal dari insiden yang melibatkan pedagang Cina, Kwi Tek Chiang. Muncul tuduhan palsu bahwa warga Bali mencuri uangnya. Kejadian tersebut menyebabkan ketegangan antara Kerajaan Badung dan pemerintah kolonial Belanda.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
0: Indonesia menyapa malam.

Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami hadirkan untuk laporan dari reporter kami yang mungkin Anda lewatkan terkait dengan bencana kemarau di sejumlah daerah.

0: Pendengar, kemarau panjang memicu krisis air bersih di Sintang, ditandai meningkatnya permintaan pemasangan jaringan PDAM yang hingga hari ini mencapai 20-30% setelah sumur warga mengering. Laporannya kami hadirkan bersama dengan Suryatini.
1: Sintang keluhkan krisis air bersih dampak kemarau dalam beberapa bulan terakhir menyebabkan sumur kering untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa harus membeli air dan ada yang melakukan sambungan pipa perusahaan daerah air minum PDAM untuk mendapatkan sumber air bersih. Salah seorang warga Sintang, Ica, mengaku memilih memasang sambungan air bersih karena kondisi sumur yang selama ini digunakan mulai mengering akibat kemarau. Dalam kondisi darurat tersebut, pemasangan PDAM menjadi salah satu pilihan yang dinilai dapat memenuhi kebutuhan air sehari-hari.
2: Saya ini kan salah satu pelanggan baru PDAM. Kenapa saya pasang air PDAM itu? Karena awalnya saya ini pakai sumur biasa. Dan ini sekarang ini kan musim kemarau, jadi keadaannya darurat. Jadi mau tidak mau, saya harus pasang PDAM. Awalnya itu saya tidak mau pasang PDAM karena saya mikir harganya mahal, intinya serba mahal lah. Jadi saya takut tidak mencukupi uangnya untuk membayar. Tapi tidak juga kok, ternyata itu tergantung pemakaiannya juga. Jadi PDAM ini sangat membantu, apalagi dengan kondisi yang kemarau ini, sumur kering.
1: Sementara itu, Direktur PDAM Tirta Senentang Sintang, Jens Elizabeth Wisang, mengatakan terjadi peningkatan sebesar 25-30% permintaan pasang baru dan yang sudah berlangganan kemudian buka kembali meningkat 5-10%.
3: Lonjakan permintaan sambungan baru memang sampai dengan hari ini cukup besar animo masyarakat untuk melakukan penyambungan baru, demikian juga untuk buka-buka kembali untuk pelanggan-pelanggan kami yang pasif, karena informasi yang kami dapatkan bahwa sebagian besar sumur-sumur yang digunakan oleh masyarakat calon pelanggan tersebut bisa dikatakan sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan mereka.
1: Kondisi tersebut, lanjut Jens, menunjukkan dampak kemarau terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Sintang. Meningkatnya permintaan sambungan PDAM menjadi salah satu pilihan warga untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama bagi masyarakat yang sumber air dari sumur sudah tidak lagi mencukupi. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Assalamualaikum bubuhannya, saya Lita Lee, saya penyanyi dan juga pencipta lagu dari Samarinda, dan ulun juga pendengar setia RRI Samarinda. Ulun mengucapkan selamat ulang tahun lah untuk RRI, harapannya kedepannya untuk RRI terus bersinar, menyala jar urang tu, habis itu terus spektakuler, bersinar selamanya. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda paparan Kepala BGN Sudaryono dan Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam agenda rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, seger waras untuk Bapak dan Ibu semua, kita semua di ruang sidang yang terhormat ini. Yang saya hormati Ibu Ketua Komisi 9 DPR RI, para Ketua Komisi 9 DPR RI, para anggota Komisi 9 DPR RI, Kepala RI, beserta seluruh jajaran KOM, para pejabat eselon 1 lingkungan Komisi Nasional, serta diri sekalian yang berbahagia. Tentu saja kita hadir dalam keadaan baik, keadaan sehat, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, hadir dalam keadaan baik untuk melaksanakan rapat bersama dengan Komisi 9 dalam membahas realisasi anggaran Komisi Nasional serta rencana kerja dan anggaran BGN tahun 2027 pasca pembahasan badan anggaran. Rencana kerja dan anggaran Badan Gizi Nasional tahun 2027 disusun untuk memastikan dukungan anggaran yang memadai bagi pencapaian sasaran strategis dan keberlanjutan pelaksanaan program prioritas di bidang pemenuhan gizi nasional. Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, mengawali pembahasan mengenai anggaran Badan Gizi Nasional tahun 2026, silakan saya menyampaikan terlebih dahulu anggaran BGN sebelum dan sesudah dilakukannya pengajangan anggaran oleh Kementerian Keuangan bersama dengan BGN itu saja. Sebelum pengajangan, total anggaran BGN adalah sebesar Rp268 triliun terdiri dari program pemenuhan gizi nasional, yaitu sebesar Rp255 triliun dan dukungan manajemen sebesar Rp12,17 triliun. Kemudian, geser sebelah kanan ya, setelah dilakukan penajaman belanja, total pagu anggaran BGN tahun 2026 yang tadinya di sebelah kiri tadi 268 triliun, itu kemudian dipertajam dan terjadi efisiensi sebesar 38,25 triliun, sehingga menjadi 229,75 triliun, yang terdiri dari 221,30 triliun untuk program pemenuhan gizi nasional dan 8,5 triliun untuk dukungan manajemen. Saya sampaikan bahwa berdasarkan suatu Kementerian Keuangan, pemajaman belanja 39,62 triliun, namun demikian pengumuman real terhadap pagu BGN sebesar 38,25 triliun karena terdapat perbedaan atau terdapat selisih 1,37 triliun yang dialokasikan khusus sebagai RO khusus atau direktif Presiden. Nilai tersebut mencatat sebagai bagian dari pagu BGN, namun berstatus blokir sehingga belum dapat digunakan untuk pelaksanaan pembayaran maupun pinjaman. 39,62 triliun, 38,25 triliun secara real, sedangkan 1,3-nya tertata dalam waktu namun dialihkan untuk RU khusus dalam status blokir. Selanjutnya kami sampaikan anggaran 2020 selama saya dengan total 29,75 yang terbagi menjadi dua kelompok utama. Yang pertama pemenuhan gizi nasional ya sebagaimana di layar sebesar 221,3 triliun atau 96,32%. Jadi artinya anggaran BGN besar, namun 96,32% diantaranya adalah konversi langsung ke pemenuhan gizinya. Di dalamnya 218,77 atau 98% dari 96% tadi untuk anggaran MBG dan 2,53 triliun 1,14%-nya untuk kegiatan non teknis MBG pemenuhan gizi. Dua, dukungan manajemen sebesar 8,4 triliun atau 3,68% terdiri dari gaji dan tunjangan 7,19 triliun operasional pemeliharaan 90,2 miliar serta dukungan manajemen operasional sebesar 762,86 miliar. Perlu kami sampaikan target menerima manfaat setelah penajaman belanja masih sama dengan target awal sebelum penajaman. Bapak, Ibu, pimpinan dan anggota Komisi 9 yang saya hormati, dari sisi distribusi per eselon 1, alokasi slide berikutnya, alokasi terbesar terdapat pada deputi penyediaan dan penyaluran sebesar 221,75 triliun, kemudian deputi promosi dan kerjasama sebesar 112,21 miliar, deputi bidang pemantauan dan pengawasan sebesar 34 miliar, deputi sistem dan tata kelola 33,97 miliar, isi seluruh Indonesia sebesar 32,76 miliar, inspektorat utama 17,37 miliar, sekretaris utama, sekretariat utama sebesar 7,87 triliun, Ini kenapa 7,8 triliun termasuk pembayaran gaji-gaji. Pusdatin sebesar 557,76 miliar dan total blokir negara sebesar 5,65 triliun sedangkan total nilai pemasaran belanja sebesar 39,62 triliun. Bapak Ibu pimpinan dan komisi yang Komisi 9 DPR yang kami hormati. Selanjutnya kami sampaikan capaian realisasi anggaran Badan Pangan Nasional tahun 2026. Sampai dengan 16 September 2026, berdasarkan data aplikasi Sakti, penyerapan anggaran program MBD tahun 2026, 16 September, mencapai 63,89% atau sebesar 139,77 triliun dari total maju 218,77 dengan sisa yang belum terrealisasi sebesar 79 triliun. Hal ini sejalan dengan realisasi penerima manfaat 31 Agustus 2026 yang telah mencapai 76,45% atau sebanyak 56,99 juta dari target 74,5 juta penerima manfaat dengan selisih 17,56 juta penerima manfaat. Perbedaan TAPS data antara anggaran 16 September dan 31 Agustus terjadi karena siklus sinkronisasi bulanan untuk data penerima manfaat sehingga kedua indikator tersebut kami sajikan secara terpisah demi menjaga akurasi dan akuntabilitas data. Perlu kami sampaikan bahwa capaian penerima manfaat sampai saat ini masih merupakan capaian sementara karena BGN sedang melakukan pembenahan program MBG dari sisi penerima manfaat. Kami pusing agar semakin terpaksa dan sudah kami umumkan sebanyak 100 sekolah ini sebanyak 1.653 sekolah pendidikan atau sekolah ikutan dari daftar penerima MBG dan layanan semakin jalan kelompok yang membutuhkan termasuk wilayah 3T dan dengan kebutuhan intervensi gizi yang tinggi karena status stunting yang tinggi dan tinggi sekali. Pada saat yang sama, kami juga mempersiapkan SPPG. Kami tidak ingin mengajar jumlah penerima manfaat dengan memberikan kualitas dan kemampuan. Oleh karena itu, standar hygiene dan sanitasi, SLHS, kami tegakkan secara konsisten dan strik. SPPG yang belum memenuhi kebutuhan dilakukan suspend sampai dengan saat dipenuhi dan perbaikan dilakukan. Manakala tidak dilakukan, maka kami suspend atau kami tutup secara permanen. Jadi selisih terhadap target penerima manfaat bukan berarti tidak berhenti. Ini merupakan bagian dari proses pembenahan agar ekspansi MBG berjalan lebih sasaran dan berkelanjutan. Setelah kesiapan lain dipenuhi, penyelesaian penerima manfaat kami lakukan secara bertahap dimulai dari 3T, dimulai dari pesantren, dimulai dari wilayah-wilayah yang status stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, dimulai dari wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa dan kemudian kami lakukan ke wilayah-wilayah lain yang memang membutuhkan, termasuk di dalam Pulau Jawa, kita mulai tahapannya dari mulai yang paling membutuhkan terlebih dahulu. Bapak dan Ibu dan anggota Komisi 9 yang kami hormati, secara keseluruhan realisasi anggaran BGN sampai dengan 16 September mencapai 63,83%. Realisasi program kompetisi nasional 43,89% dan pertumbuhan manajemen 60,71%. Dilihat jenis belanja, realisasi belanja pegawai 63,33%, belanja barang 63,82%, belanja modal 71,03%, sementara jika dibagi fungsi, realisasi fungsi ekonomi 61,22%, fungsi kesehatan 65,80%, dan fungsi pendidikan 63,68%. Dari pagu isi sebesar 221,3 triliun, sebesar 1,81 triliun masih status blokir sehingga anggaran yang tersedia 219,49 triliun dan telah realisasi sebesar 150 triliun atau 63,89%. Sisa anggaran tersedia 79,25 triliun selanjutnya diarahkan mendukung penyelesaian kegiatan dan akhir kinerja BGN sampai dengan akhir tahun 2026. Sedangkan pada program dukungan manajemen sebesar 1 triliun, sebesar 3,4 triliun masih dalam status blokir. Dengan demikian anggaran yang tersedia sebesar 4,1 triliun dan realisasi 2,8 triliun sampai 6,71 triliun. Sisa anggaran tersedia 1,6 triliun selanjutnya diarahkan untuk mendukung penyelesaian kegiatan dan target kinerja BGN sampai dengan akhir tahun. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 9 yang menghormati, selanjutnya kami sampaikan dengan anggaran sebesar khusus digunakan untuk penyaluran program MBG melalui mekanisme bantuan pemerintah dan berdasarkan data aplikasi Sakti 16 September 2020 yang menyalurkan MBG sebesar 249,29 triliun setelah dilakukan penajaman belanja sebesar 29,51 triliun yang tersedia menjadi 218,77 triliun sampai dengan 16 September realisasi 139,77 sisa 79 triliun untuk mendukung penyaluran sampai dengan akhir tahun. Untuk ini pendidikan, distribusi realisasi tertinggi ada jenjang SD, MI, dan sederajat dengan serapan anggaran 69,8%, sementara kurikulum kesehatan distribusi tertinggi disalurkan pada balita dengan persentase realisasi 96,83%. Selanjutnya kami akan memasuki pembahasan rencana anggaran, ulangi rencana kerja dan rencana anggaran badan gizi nasional tahun 2027, khususnya mengenai pagu anggaran. Pagu anggaran 2027 ini menjadi instrumen penting untuk menjamin pelaksanaan program MBG sekaligus memastikan bahwa setiap alokasi anggaran berorientasi pada pencapaian target dan hasil yang terukur dengan visi masyarakat pemerintahan kita. Penyusunan anggaran BPN tahun 2021 dilakukan berdasarkan suatu bersama bukti indikatif kementerian sebagaimana di layar. Tanggal 7 Mei 2026 dan berdasarkan dokumen resmi tadi, pagu indikatifnya ditetapkan 270,2 triliun. Selanjutnya, pada tanggal 5 Agustus 2026, terdapat surat bersama Menteri Anggaran, Menteri Keuangan dan Menteri PPN Barnas, sebagaimana juga di layar, ya. Terdapat efisiensi sebesar 30 triliun khususnya untuk pemerintah sehingga alokasi anggaran BGN tahun 2027 ditetapkan menjadi sebesar 240,20 triliun. Angka inilah yang menjadi dasar antara kerja dan anggaran kami yang kami sampaikan pada hari ini. Meskipun mengalami penyesuaian alokasi, BGN menjaga efektivitas program dengan memperlihatkan intervensi gizi yaitu peserta didik di jenjang pendidikan serta kelompok 3B. Pimpinan dan anggota Komisi 9 yang kami hormati, berdasarkan surat bersama pagu anggaran sebagaimana kami sebutkan di awal tadi, anggaran BGN adalah 240,20 triliun terbagi ke dalam dua program. Satu program kompetisi nasional sebesar 200, ini yang sebelah kiri Pak, yang lingkaran kuning, 232,88 triliun atau 96,90%. Dan yang kedua adalah program dukungan manajemen sebesar 7,33 triliun atau 3%. Jadi dari besar anggaran BGN ini 97% kira-kira hampir itu kemudian dikonversi menjadi makanan, sementara 3%-nya adalah dukungan manajemen. Dilihat dari jenis belanja, anggaran ini terdiri atas belanja barang sebesar 233,12 triliun dan belanja pegawai sebesar 7,08 triliun. Menurut fungsi, anggaran tersebut dibagi dalam tiga fungsi. Fungsi pendidikan 198,96 triliun, kemudian fungsi kesehatan sebesar 33,54 triliun dan fungsi ekonomi 7,69 triliun. Ya, jadi fungsi pendidikan tadi ke anak sekolah, kemudian fungsi kesehatan untuk 3B, fungsi ekonomi itu kemudian untuk dukungan manajemen, non teknis dan dukungan manajemen. Dari alokasi program pembangunan gizi nasional sebesar 232,80 triliun tersebut di atas, aksi terbesar diarahkan untuk pelaksanaan MBG dengan alokasi 232,50 triliun atau 99,84% dari total anggaran BKN, terdiri atas penyediaan MBG untuk peserta didik guru tenaga pendidikan sebesar 198,96 triliun serta 3B sebesar 33,50 triliun. Sisanya 373 miliar dialokasikan untuk kegiatan non teknis MBG pembangunan gizi seperti standarisasi dan SPPG, kemudian tugas penjama makanan, sehingga pemantauan mutu dan pengamanan seluruh wilayah kerja. Dengan posisi ini, BKN sesungguhnya membangun bukan hanya program pemberian makanan, tapi sebuah ekosistem pembangunan gizi nasional yang menyeluruh. Bapak, Ibu, pimpinan dan anggota Komisi 9 yang saya hormati, selanjutnya izinkan kami menyampaikan gambaran anggaran badan gizi tahun 2027 dari sudut pandangnya, yaitu berdasarkan rincian input atau RU pada masing-masing unit eselon 1. Secara keseluruhan, sebagaimana sebutkan tadi di awal, anggaran BKN 240,220 triliun dengan porsi terbesar adalah pada deputi bidang penyediaan dan penyaluran sebesar 232,56 triliun, mencerminkan bahwa sebagian besar sumber daya anggaran BKN diarahkan untuk mendukung pelaksanaan inti dan pembangunan gizi. Selain itu, anggaran juga dioperasikan untuk mendukung fungsi-fungsi strategis lainnya, yaitu sekretaris utama 7,259 triliun, sebagian besar untuk gaji-gaji, Pusdatin 154,43 miliar, Deputi Pengurusi dan Kerjasama 76,50 miliar, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan sebesar 51,25 miliar, APBG dan isi kami yang di wilayah atau di provinsi sebesar di total sebesar 38 miliar, Inspektorat 35 miliar, serta Deputi Sistem dan Pemantauan sebesar 29,5 miliar. Ke depan, alokasi anggaran ini akan terus kami pastikan penggunaannya mengacu pada prinsip efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada hasil serta setiap rupiah anggaran yang dialokasikan harus dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas gizi. Bapak Ibu pimpinan serta Komisi 9 yang saya hormati, sebagai penutup pembahasan substansi, izinkan kami menyampaikan gambaran target penerimaan berkomunikasi anggaran BKN tahun 2027 mencatat ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak sekolah di seluruh Indonesia. Untuk penyediaan dan penyelamatan bersih bagi 3B, dialokasikan 33,5 triliun dengan target 11.865.195 apabila dibandingkan dengan target anak sekolah sebanyak 6.599.777 maka total keseluruhan penerimaan MBG pada tahun 2027 mencapai 72 juta hampir penerimaan di tahun 2007 dengan total anggaran 232,5 triliun. Pada tahun 2027, kegiatan penyediaan dan penyaluran makanan gizi di anak sekolah di seluruh Indonesia ditargetkan menjangkau tadi disampaikan 60,5 juta penerima manfaat mencapai PAUD, TK, SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, SMK, SLV, santri, serta penerima sasaran lainnya di lingkungan pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar 198,9 triliun. Ulangi, 198 miliar, ini gimana sih? 198 anggarannya ya. Anggarannya 100 ya. 198,96 triliun ya. Sementara itu kegiatan penyediaan penyaluran MBG bagi 3B di seluruh Indonesia ditargetkan mencapai 11,8 juta penerima manfaat diri atas balita, 8 juta penerima ibu hamil 1,75 juta penerima dan ibu menyusui 2 juta penerima manfaat dengan alokasi anggaran 33,5 triliun. Dengan kegiatan alokasi anggaran tersebut yang berarti masalah kegiatan kami tahun 2027 dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang nyata bagi keseluruhan sasaran di seluruh Indonesia. Bapak Ibu pimpinan serta anggota sebelahnya saya hormati saya bantuan. Demikian paparan yang saya sampaikan mengenai realisasi anggaran BGN tahun anggaran 2026, sepak kerja dan anggaran BGN tahun 2027 pasca pembahasan badan anggaran. Atas perhatian atas kerjasama yang baik dari pimpinan dan anggota Komisi 9, kami sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kami yang setinggi-tingginya. Semoga dengan ini dalam sinergi antara BGN dan DPR, khususnya Komisi 9, dalam mendukung kelanjutan pelaksanaan MBG di seluruh rakyat Indonesia, di seluruh Indonesia yang lebih tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. Kami sebagai pimpinan dari BGN senantiasa mengharap bimbingan masukan dari pimpinan maupun Komisi 9 sehingga pelaksanaan pekerjaan kami bisa kami selesaikan dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala BGN yang telah menyampaikan realisasi anggaran tahun 2026 dan RKL tahun 2027 hasil pembahasan dari Banggar. Selanjutnya saya persilakan kepada Kepala Badan POM untuk menyampaikan paparan sekitar 15 sampai 20 menit. Saya persilakan.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI. Demikian pula Bapak Ibu anggota Komisi 9 DPR RI, terlebih kepada Kepala Badan Gizi Nasional beserta seluruh jajaran. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan dalam kondisi sehat walafiat, mudah-mudahan melihat konstruksi daripada anggaran ini kita bisa semakin sehat tentunya. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkanlah kami membahas tentang anggaran yang diberikan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Pada slide berikutnya dipertegas bahwa kami sesuai dengan undangan dari Komisi 9, kami akan membahas tiga hal, yaitu pengalokasian pagu anggaran Badan POM tahun 2027, yang kedua rincian distribusi anggaran program kerja prioritas nasional makan bergizi gratis tahun 2027, tiga usulan tambahan anggaran yang sebetulnya bisa dijelaskan nanti sebagai berikut. Pengalokasian anggaran, pada slide lebih cepat lagi yang khususnya pagu anggaran, jadi struktur anggaran Badan POM sebagai berikut. Berdasarkan surat pesan Menteri Keuangan, Menteri PPN, Kepala Bappenas, kami mendapatkan pagu anggaran awalnya yaitu sesuai dengan surat bersama tadi yaitu 1,939 triliun rupiah dan hasil pembahasan Banggar DPR RI tahun 2027 pagu anggaran sesuai dengan hasil pembahasan tersebut tetap yaitu 1,939 triliun sehingga anggaran Badan POM tidak mengalami perubahan setelah dilakukan pembahasan anggaran oleh Badan Anggaran DPR RI. Nah, sebagai lanjutan Tentu kami ingin menjelaskan perbandingan pagu anggaran tahun 2027 ini antara pagu hasil pembahasan badan anggaran. Pada pagu anggaran tadi kami melihat bahwa pada prinsipnya pagu tahun 2027 yang untuk program dukungan manajemen yaitu 1,336 triliun rupiah. Dan pagu anggaran untuk hasil banggar juga 1,336 triliun rupiah. Jadi selisihnya yaitu 0%. Kemudian program pengawasan obat dan makanan 602 miliar rupiah. Terus pagu anggaran juga hal yang sama. Jadi tidak ada perubahan sehingga totalnya yaitu 1,9 triliun rupiah lebih. Nah, perbandingan pagu anggaran 2027 dengan pagu anggaran 2027 hasil banggar berdasarkan hasil jenisnya juga mengalami hal yang sama, baik belanja operasional maupun belanja non-operasional. Sehingga kami lanjut kepada slide berikutnya, supaya gambaran lebih terlihat. Pagu anggaran tahun 2027 dari hasil pembahasan tadi yang jumlahnya 1,939 triliun, itu intinya terbagi dua. Belanja operasional yang tidak bisa kita rubah yaitu 1,3 triliun lebih yang totalnya 67,79%. Hal ini hubungannya untuk pembayaran gaji, tunjangan kinerja, operasional pemeliharaan kantor. Nah, yang selanjutnya tentang belanja non-operasional 624 miliar rupiah lebih yaitu 32,21%. Dan untuk hal ini, yaitu program kerja prioritas nasional dari total 32% tadi dibagi dua lagi, yaitu 509 miliar, yaitu 26,27%. Sementara pelatihan sesuai tusi kami, yaitu 5,93% atau 115 miliar. Perlu kami jelasin kalau perbandingan tahun lalu, gabungan dari kedua hal ini sebetulnya itu semuanya masuk ke tupoksinya Badan POM yang tahun lalu, hampir 700 miliar. Tapi kali ini, tupoksi Badan POM mengalami pengurangan hanya kurang lebih 5,9%, selebihnya justru dialihkan ke program prioritas sesuai dengan apa yang menjadi keputusan. Dan itu yang mungkin perlu kami masukkan dari para anggota Dewan yang terhormat. Selanjutnya, rekapitulasi pagu anggaran per eselon 1 sebagai berikut, mulai dari Deputi 1 tentang narkotik, obat, psikotropik, dan sebagainya, itu tusi pada operasional kantor intinya 0,76%, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional juga 0,67%. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan mengalami perubahan yaitu 3,76% dan seterusnya. Yang intinya sebetulnya sesuai tusi kami berusaha menjalankan apa yang menjadi tupoksinya Badan POM sesuai dengan anggaran tersedia. Lanjut, dalam rincian distribusi anggaran program kerja prioritas yang perlu pada hari ini saya kira perlu kita jelasin supaya bisa sejelas-jelasnya apa yang kami lakukan sesuai dengan program prioritas yang telah disetujui tadi. Distribusinya sebagai berikut, yaitu jenis belanja. Dukungan Badan POM terhadap program ini, yang pertama tentu makan bergizi gratis anak sekolah, itu kita alokasikan kurang lebih 505 miliar, baik distribusi anggaran hasil TMPE maupun pagu anggaran. Kemudian makan bergizi gratis untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita 4,5 miliar. Nah, kemana saja anggaran ini dilakukan? Masuk kepada penjelasan berikutnya. Rincian program yang program prioritas ini kami bagi atas tiga hal. Yang pertama yaitu kluster preventif dengan proporsi anggaran sebesar 22,72%. Yang dengan kegiatannya fokusnya tentu adalah mencegah risiko sebelum terjadi melalui edukasi dan pembudayaan keamanan pangan, penguatan kapasitas UPT, pendampingan SPPG, serta pencegahan risiko berbasis kajian. Jadi intinya untuk yang 22,7% yang totalnya yaitu 115 miliar lebih. Yang berikutnya tentu masuk pada booster kedua yaitu surveillance atau sampling dan uji menjadi cluster dengan proporsi terbesarnya yaitu 71,87% atau sekitar 366,17 miliar. Di kegiatan ini, kegiatan utamanya yaitu meliputi sampling pangan, pengujian laboratorium, verifikasi metode analisa, serta penjaminan mutu peralatan laboratorium. Karena tentu untuk penjaminan mutu dan sebagainya kita butuh kits dan seterusnya. Ketiga, cluster atau cluster terakhir kurang lebih 5,41% penelusuran dan tindak lanjut perbaikan dengan proporsi 5,41% atau sekitar 27 miliar. Cluster ini berfungsi merespon temuan dan memastikan adanya perbaikan melalui investigasi insiden, penelusuran rantai pasok, tindakan koreksi dan pengawasan pasca temuan. Usulan tambahan anggaran yang sebetulnya juga sudah dijelaskan sesuai dengan hasil rapat komisi kemarin, beberapa saat yang lalu kami ditugaskan untuk melakukan relokasi anggaran dan usulan tambahan. Oleh karena itu, kami telah mengusulkan sebagai berikut, kami minta tambahan anggaran yang totalnya 2,4 triliun lebih. Dengan upaya yaitu pengawasan obat yang lebih kuat, perlindungan masyarakat yang lebih optimal, dan daya saing industri nasional. Karena kita yakin jika itu semua tidak terpenuhi, ada peluang-peluang menjadi ancaman nasional. Sebagai penutup, kami ingin sampaikan ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi 9 yang kami hormati. Yang pertama, bahwa rincian distribusi tambahan anggaran program kerja prioritas nasional tahun 2027 serta usulan tambahan anggaran dukungan Badan POM terhadap PPKN MBG TUSI Badan POM sesuai dengan pada tahun 2027. Yang kedua, kami mengharapkan dukungan dan kerjasama dari Bapak-Ibu hadirin semuanya, khususnya dari Komisi 9. Yang ketiga, berbagai saran, masukan, dan dukungan terus-menerus dari pimpinan dan para anggota Komisi 9 DPR yang terhormat sangat kami harapkan. Intinya Badan POM berkomitmen untuk menjalankan tugas secara maksimal sesuai dengan tugas pokok Badan Pengawas Obat dan Makanan. Terima kasih atas semua perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Bandara Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah yang memanfaatkan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS berkapasitas 100 kW peak untuk memenuhi sebagian kebutuhan energi listrik. General Manager Bandara Ahmad Yani Semarang, Sulistio Yulianto, menjelaskan panel surya yang menghasilkan tenaga listrik tersebut terpasang di atas atap tempat parkir gedung administrasi dan gedung main powerhouse yang digunakan.

digunakan untuk mendukung kebutuhan listrik gedung administrasi bandara. Menurutnya, Bandara Ahmad Yani Semarang terus memperkuat komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan melalui penerapan konsep Eco Airport serta penggunaan teknologi yang tidak berdampak langsung pada penipisan lapisan ozon. Kita beralih ke informasi mancanegara. Konsulat Republik Indonesia di Songkhla, Thailand, memfasilitasi pemulangan 13 ABK KM Anek Manja II asal Aceh Timur yang menerima amnesti dari Raja Thailand usai ditangkap awal tahun ini karena pelanggaran batas wilayah laut. Konsul RI di Songkhla, Winardi Luki, menyampaikan para ABK tersebut dipulangkan ke tanah air melalui penerbangan Phuket, Kuala Lumpur, Jakarta, pada 18 September 2026 setelah ditahan oleh otoritas Thailand di Phuket sejak 11 Maret 2026. Winardi mengatakan pihaknya terus menjaga koordinasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan seperti otoritas imigrasi dan maskapai penerbangan untuk membebaskan para ABK WNI khususnya setelah terjadi perubahan regulasi dan prosedur pemulangan oleh lembaga setempat. Di samping itu KRI Songkhla terus berupaya menyusun rencana pemulangan yang paling optimal untuk mereka demi menghindari kendala transit, dokumen surat perjalanan laksana paspor atau SPLP, dan pembatasan kuota penerbangan. Kita beralih ke informasi olahraga. Persib Bandung sukses melakukan comeback dengan menekuk Persijap Jepara 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara malam ini. Persijap membuka keunggulan lebih dulu melalui penalti Pirulo pada menit 13, sementara Persib kemudian bangkit melalui gol Tom Haye pada menit 21 dan William Barros pada menit 55. Hasil tersebut membawa Persib naik ke peringkat keempat dengan 6 poin, sedangkan Persijap masih berada di posisi ke-15 tanpa poin dari 3 pertandingan.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margit Herwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi channel yang memberikan berita yang informatif, terpercaya, dan akurat, serta juga membuat banyak pendengarnya tumbuh, sukses terus, jaya terus untuk RRI sebagai pusat informasi yang akurat dan terpercaya, juga menjadi agregator bagi seluruh pendengar bisnis, pendengar muda, ya, agar mereka bisa tumbuh dan juga mendapatkan pengalaman luar biasa, pembelajaran luar biasa dengan terus menyimak RRI. Sekian dari saya, sekali di udara, tetap di udara. Sukses untuk
1: Teku Markam di akhir kejayaannya. Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teku Markam tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya telah disita negara. Kekayaannya yang sangat besar praktis hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Tidak ada catatan kuat bahwa Teku Markam melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas harta dan kekayaannya. Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat terbatas, terutama bagi tokoh yang sebelumnya dianggap dekat dengan Presiden Soekarno. Markam lebih memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa kejayaannya. Ia tidak lagi tampil sebagai pengusaha besar seperti sebelumnya. Kisahnya menjadi gambaran bagaimana perubahan politik dapat mengubah nasib seseorang secara drastis dari masa kejayaan, berkarya untuk negara, hingga menjadi sosok yang perlahan menghilang dari panggung utama sejarah.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Indonesia menyapa malam.
4: Pendengar, tim penyelam Basarnas Special Group atau BSG menemukan satu korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Korban ditemukan saat 6 personil penyelam BSG melakukan pencarian di dalam badan kapal pada Minggu 20 September 2026 ini. Setelah berhasil dievakuasi dari kapal, korban dibawa menuju KN Sar Kamajaya untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, korban akan dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 Basarnas dengan teknik hoisting rescue net. Direktorat Jenderal Pajak mencatat penerimaan negara dari sektor usaha ekonomi digital hingga bulan Agustus 2026 mencapai Rp57,23 triliun. Penerimaan terbesar berasal dari pemungutan pajak pertambahan nilai atau PPN perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE sebesar Rp44,05 triliun. Selebihnya berasal dari pajak atas aset kripto sebesar 2,15 triliun dan pajak fintech peer-to-peer lending sebesar 5,28 triliun. Sumber lainnya adalah pajak yang dipungut pihak lain melalui sistem informasi pengadaan pemerintah sebesar 5,75 triliun rupiah. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menyebut kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI dapat dimanfaatkan untuk mempercepat proses penemuan obat, sekaligus meningkatkan efisiensi pengawasan produk kesehatan. Menurut Taruna, AI dapat digunakan dalam sejumlah tahapan pengembangan obat, termasuk pengujian praklinis dan simulasi. Pemanfaatan teknologi tersebut dinilai dapat memangkas waktu dalam proses penemuan obat baru yang selama ini membutuhkan tahapan panjang. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada, Anda masih mendengarkan rangkaian Indonesia Menyapa Malam dan tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.
3: Indonesia Menyapa Malam.
4: Menemani malam hari Anda ada kenangan terindah dari Samson.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di usia ke-81, RRI terus membuktikan bahwa media publik dapat bertransformasi mengikuti zaman tanpa kehilangan jati dirinya sebagai suara bangsa. Kedepan saya berharap RRI terus hadir semakin dekat lagi dengan masyarakat, menjangkau generasi baru, serta menjadi ruang informasi yang terpercaya, relevan, dan juga mampu menumbuhkan optimisme. Mari bersama memperkuat ekosistem informasi yang sehat, meningkatkan literasi digital bersama, dan memastikan ruang digital Indonesia menjadi ruang yang aman, produktif, dan bermanfaat untuk semua. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, terus berinovasi, terus menghubungkan, dan terus menjadi suara terpercaya Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama pemerintah Kota Medan, saya, Riko Triputra Bayuwas, menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia, RRI. Selama 8 dekade, RRI telah menjadi sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan perekat persatuan bangsa. Di tengah dinamika zaman dan kemajuan teknologi, RRI tetap teguh pada jati dirinya, menyuarakan kebenaran, menjaga keutuhan NKRI, serta hadir sebagai radio publik yang independen, netral, dan terpercaya. Tahun ini, dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita semua diajak untuk semakin yakin bahwa RRI adalah bagian penting dari perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Kami di Sumatera Utara meyakini RRI akan terus berperan aktif dalam memperkuat literasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyebarkan semangat kebersamaan demi tercapainya Indonesia yang maju dan sejahtera. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita terus bersama RRI menjaga persatuan dan membangun masa depan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
4: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
5: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K penuh waktu didorong beralih menjadi aparatur sipil negara atau ASN, yakni mulai Januari 2027 melalui mekanisme tes kompetensi. Disampaikan anggota Komisi 10 DPR RI, Rico Menoza. Sudah hampir dipastikan mulai Januari 2027 untuk P3K penuh waktu akan didorong menjadi ASN, tetapi tentu dengan tes kompetensi. Menurut Rico, rencana tersebut merupakan bagian dari pembahasan Komisi 10 DPR RI bersama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait dengan penataan status kepegawaian tenaga pendidik. Berdasarkan data pokok pendidikan atau Dapodik, jumlah guru berstatus P3K mencapai 908.617 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 231.246 orang masih berstatus P3K paruh waktu. Rico mengatakan P3 paruh waktu juga diarahkan untuk beralih menjadi P3K penuh waktu. Nilai perdagangan Indonesia dan Rumania mengalami peningkatan signifikan sepanjang Januari hingga Juli 2026. Nilai perdagangan kedua negara tersebut mencapai 571,6 juta US dollar, melonjak sekitar 240% dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang tercatat sebesar 168 juta US dollar. Disampaikan Duta Besar RI untuk Rumania dan Republik Moldova, Mediatama Suryodiningrat. Dalam periode tersebut, ekspor Indonesia ke Rumania mencapai 541,1 juta US dollar, sehingga nilai perdagangan dalam 7 bulan pertama 2026 telah melampaui total perdagangan sepanjang 2025 maupun tahun-tahun sebelumnya. Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan jadwal Ramadan dan Idul Fitri 1448 Hijriah atau 2027 Masehi. Berdasarkan kalender Hijriah Global Tunggal, 1 Ramadan 1448 Hijriah jatuh pada Senin 8 Februari 2027. Penetapan tersebut menjadi acuan bagi warga Muhammadiyah dalam menjalankan ibadah Ramadan. Sementara itu, pemerintah belum menetapkan secara resmi awal Ramadan 1448 Hijriah karena keputusan tersebut nantinya dilakukan melalui sidang isbat. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perkiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rono Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia seiring berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiran cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan. Dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah. Kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara. Dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara, seperti Kalimantan Barat bagian utara, dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara. Dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur, seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua. Terutama saat pesawat lepas landas, mendarat, atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan, terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari Banten. Lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera. Kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kami menghimbau Sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Wisnu Wardana dan Hadani Sabila akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kamu sekarang kok berubah sih, Rel? Kenapa?
1: Lo itu gak ngerti!
0: Mau dengerin kayak gimana lagi sih? Aku udah gak paham lagi sama kamu.
1: Dengar ya? Gue mau ngelakuin apapun yang gue mau. Gue mau bebas! Ini tentang perasaan gue. Gue udah gak sayang lagi sama lo.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Warta berita kita awal dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto memastikan Indonesia tidak lagi mengimpor solar mulai 1 Juli 2026 karena kebutuhan solar dalam negeri kini dapat dipenuhi dengan adanya solar berbasis kelapa sawit atau B50. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pasar global sulit untuk mendapatkan solar. Beruntung pemerintah Indonesia berhasil memenuhi kebutuhan BBM solar dalam negeri dengan memproduksi B50. Diketahui B50 merupakan BBM solar berbasis kelapa sawit. Presiden Prabowo Subianto mengatakan rakyat Indonesia harus bersyukur karena Tuhan telah memberikan sumber daya alam termasuk kelapa sawit. Kelapa sawit memiliki banyak sekali manfaat untuk masyarakat seperti untuk minyak goreng, BBM, hingga obat-obatan. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Pondok Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur.
2: Saudara-saudara, kita juga mulai 1 Juli yang lalu kita tidak import solar dari luar negeri. Solar kita sekarang sudah mandiri. Dan hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri. Dari mana? Dari kelapa sawit. Dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib, the miracle plant, the miracle crop. Dari kelapa sawit kita bisa dapat 57 derivatif, kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM. Saudara-saudara, kita bersyukur, patut kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Kita diberi kekuatan luar biasa. Tinggal kita, tinggal pemimpin-pemimpin kita, handal atau tidak.
1: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan kebutuhan solar penduduk Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Pemerintah juga mendorong swasembada energi BBM bensin dengan melakukan eksplorasi besar-besaran di sumur atau juga blok minyak Indonesia.
3: BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter. Dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri. Di samping kita juga akan mendorong eksplorasi besar-besaran terhadap cekungan-cekungan blok-blok minyak dan optimalisasi terhadap sumur-sumur yang sudah ada. Sumur-sumur tua kita akan mengintervensi dengan teknologi.
1: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Program Strategis Nasional Kampung Nelayan Merah Putih yang merupakan asta cita Presiden Prabowo Subianto sudah mulai dibangun di Nias Utara yang merupakan daerah 3T. Program ini diharapkan dapat mendongkrak perekonomian masyarakat yang berada di daerah terpencil. Laporan selengkapnya oleh Muniali Harifa.
4: Pada para nelayan, dengan ini berproses maka nantinya pembangunan ini akan diserahkan kepada desa setempat. Dan marilah kita kawal pembangunan fisik ini.
5: Program Strategis Nasional Kampung Nelayan Merah Putih dari Kementerian Kelautan dan Perikanan KKPRI mulai masuk tahap kontrak di Kabupaten Nias Utara. PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Utara Baji Sehihulu mengatakan program ini digulirkan sejak awal tahun 2025 untuk meningkatkan perekonomian nelayan di wilayah terluar dan tertinggal. Ia menjelaskan dari 7 desa yang diusulkan pemerintahan Utara, 6 desa yang lolos verifikasi. Untuk tahun 2026 ada 3 lokasi yang sudah masuk tahap kontrak dan sosialisasi. Ketiga lokasi tersebut adalah Kelurahan Pasar Lahewa, Kecamatan Lahewa sebagai sentral, kemudian Desa Afulu, Kecamatan Afulu sebagai penunjang, dan Desa Sieva Banua, Kecamatan Tuemberua.
4: Ya, terkait dengan fasilitas yang dibangun, ada 2 kategori pembangunan, ada yang sifatnya kampung nelayan penunjang dan kampung nelayan penampung. Jadi ya, yang di Lahewa itu adalah kampung nelayan yang menjadi sentral, Lahewa adalah sentral, penunjang adalah dari Afulu. Jadi yang dibangun itu adalah tempatan perahu, pabrik es, tempat penyimpanan ikan, dan juga tempat pelelangan ikan dan sarana-sarana lainnya yang menunjang kegiatan-kegiatan nelayan.
5: Camat Tuemberua Fuera Zain menjelaskan bahwa perencanaan awal program ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2025 dan survei lokasi sudah pernah dilakukan di wilayah Kecamatan Tuemberua. Untuk Desa Sieva Banua, Kecamatan Tuemberua, komitmen warga tetap konsisten sejak survei awal hingga saat ini untuk menghibahkan tanah lokasi pembangunan.
6: Di Desa Sieva Banua, komitmen sejak survei awal sudah didatangkan kemarin itu bahwa tidak berubah pikirnya, tetap dihibahkan asalkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu.
5: Fuera Zai berharap program pembangunan fasilitas nelayan seperti ini tidak hanya berpusat di Desa Sieva Banua, Kecamatan Tuemberua, tetapi juga bisa diperluas ke desa-desa lain di wilayah Kecamatan Tuemberua dengan syarat lahan hibah tersedia dan pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan nelayan setempat. Dari Nias Utara, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi para angkasawan dan angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga RRI terus menjadi media yang informatif dan edukatif bagi seluruh masyarakat di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum bubuhannya, saya Lita Lee, saya penyanyi dan juga pencipta lagu dari Samarinda. Dan Ulun juga pendengar setia RRI Samarinda. Ulun mengucapkan selamat ulang tahun lah untuk RRI. Harapannya ke depannya untuk RRI terus bersinar, menyala jar urang tu. Habis itu terus spektakuler, bersinar selamanya. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnuwardana bisa kembali hadir di ruang dengar Anda, menemani Anda di Indonesia menyapa dini hari hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat nanti. Pastikan Anda bersama kami hingga pukul 5 karena akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya dan juga akan kami putarkan dialog-dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Dan tentunya pada dini hari ini saya tidak sendiri, ada pengarah acara kami yang bertugas, ada Bung Hadani Sabil dan juga Muti yang akan membantu Anda untuk bisa bergabung di sesi interaktif Kopi Pro 3 nantinya. Bersama tim Indonesia menyapa dini hari terus mengudara untuk Indonesia. Ya, mendengar, kita bahas terkait aturan baru Kementerian Agama. Guru dan juga santri dilarang main HP di pesantren. Kementerian Agama melarang penggunaan gawai atau handphone ya bagi santri dan juga guru di satuan pendidikan keagamaan binaan. Nah, satuan pendidikannya keagamaan dari Kemenak itu apa aja sih? Ini ada madrasah, ada pesantren, ada pendidikan diniyah, sekolah teologi, pasraman, pesantian, widyalaya, damaseka, dan juga sejenisnya. Jadi banyak ya, bukan hanya di pesantren saja sebenarnya, pendengar. Nah, lalu sebenarnya isi dari aturan ini tuh apa sih yang tercantum dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama nomor 19 tahun 2026. Dan aturan ini diterbitkan pada tanggal 31, ditetapkan ya pada tanggal 31 Agustus 2026 yang lalu. Apa poin-poin pentingnya, isinya? Untuk santri atau murid ini dilarang menggunakan HP di lingkungan sekolah atau pesantren kecuali atas instruksi langsung dari guru. Jadi artinya peraturan ini tidak kaku ya. Ini fleksibel untuk kegiatan belajar ya tentunya. HP hanya boleh digunakan sebelum dan sesudah jam pelajaran atau saat darurat dengan izin guru ya pendengar. Itu untuk santri dan murid. Artinya boleh memakai, tapi saat darurat dan dengan diizinkan oleh guru. Lalu untuk guru dan juga tenaga kependidikan, ini juga aturannya, dilarang menggunakan HP selama kegiatan belajar-mengajar berlangsung, apabila penggunaannya tidak berkaitan dengan proses pembelajaran. Kalau ada proses pembelajaran yang diharuskan menggunakan gawai atau handphone, itu boleh pendengar, dan hanya selama proses belajar-mengajar berlangsung. Nah, untuk pihak pesantren ini juga diminta untuk menyediakan locker atau tempat penyimpanan HP serta menyediakan kanal komunikasi resmi bagi orang tua murid. Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga, bagaimana nih orang tua bisa menghubungi anaknya di pesantren kalau semisal HP-nya itu tidak boleh dipakai. Dari pihak pesantrennya ini disuruh untuk menyediakan kanal komunikasi resmi, pendengar. Jadi aman ya, untuk berkomunikasi pun bisa menggunakan kanal resminya tanpa menggunakan HP dari santri itu sendiri, pendengar. Memang potensi positifnya ini bisa mengurangi distraksi dari santri itu sendiri, meningkatkan konsentrasi, memperkuat interaksi sosial, dan mengurangi resiko cyberbullying yang marak terjadi ya. Kemarin juga sempat disinggung di Kopi Pro 3 edisi sebelumnya bersama Bung Fajar. Tetapi ada tantangannya pendengar. HP sekarang ini juga merupakan alat belajar mengajar. Komunikasi dengan keluarga juga, mencari informasi dan membangun literasi digital. Bahkan di era sekarang ini tidak terlepas juga dari penggunaan AI. Itu tantangannya. Tapi bagaimana menurut Anda dengan aturan dari Kementerian Agama ini? Mungkin saya ingin mendengar Anda dari perspektif orang tua juga ya. Silakan nanti bisa di line telepon kami 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 0813993998888.
Tapi sebelum itu pendengar, akan saya putarkan satu lagu untuk menemani ruang dengar Anda. Ada Andra and the Backbone, Klise.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, itu ada asap di sana.
2: Negosian, Mas. Jangan membakar tumpukan rumput. Wah, ini musim kemarau. Kalau melalar ke lain, gak bahaya. Ini ku jaga juga. Tadi melalar, Pak. Ini lahanku juga.
3: Oh, yang jaga. Wah, ini musim kemarau. Lawan akhirnya dolas.
4: Ini ada apa nih? Nah, ramai kok kumpulan di sini membakar hutan nih. Hati-hati lah nih musim kemarau nih. Sudah melalar di hukum orang.
5: Kami dari BPD provinsi ini mengajak kepada pian-pian semua supaya jangan sampai membakar lahan itu kemudian dibiarkan sehingga terjadi kebakaran yang meluas. Nah, ini akan mengganggu dan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
6: Mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa sesuai dengan Perda Nomor 1 tahun 2008 bahwa membakar lahan akan dikenakan sanksi pidana kurungan 6 bulan dan denda Rp50 juta. Ingat, api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Stop kebakaran hutan dan lahan.
7: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
0: Catatan peristiwa.
8: Setiap tahun Hari Perdamaian Internasional diperingati di seluruh dunia pada tanggal 21 September. Majelis Umum PBB telah menyatakan hari ini sebagai hari yang didedikasikan untuk memperkuat cita-cita perdamaian dengan menjalankan 24 jam non-kekerasan dan gencatan senjata. Hari Perdamaian Internasional ditetapkan pada tahun 1981 oleh Majelis Umum PBB. Dua dekade kemudian, pada tahun 2001, Majelis Umum dengan suara bulat memilih untuk menetapkan hari itu sebagai periode tanpa kekerasan dan gencatan senjata. Jan Pieterszoon Koen meninggal di Batavia pada tanggal 21 September 1629. Ada dua versi berbeda mengenai penyebab kematian Koen. Menurut versi Belanda, Koen meninggal karena kolera yang kini lebih dikenal dengan muntah darah. Sedangkan versi lainnya meyakini bahwa kematian Koen akibat serangan bala tentara Sultan Agung dari Mataram. Dari kedua versi ini kemudian diyakini bahwa Koen meninggal karena terjangkit wabah kolera yang sengaja disebarkan oleh pasukan Mataram di Sungai Ciliwung.
9: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
11: Aturan baru Kementerian Agama, guru santri dilarang main HP di pesantren. Dan nanti kami akan membahasnya. Kami sudah tersambung bersama dengan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Kiai Haji Marsudi Syuhud.
0: Wawancara Pro 3.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Kabar sehat ya, Kiai ya?
12: Sehat, alhamdulillah. Ya. Lagi megang HP juga.
11: Gitu. Pak Kiai, ini kak bagaimana terkait dengan aturan baru Kementerian Agama? Apakah MUI melihat larangan ataupun pembatasan HP sebagai kebijakan pendidikan yang proporsional? Atau seharusnya ada pembedaan berdasarkan usia santri, jenis pesantren, dan kebutuhan pembelajaran, Pak Kiai?
12: Pada dasarnya bahwa HP itu bisa saja digunakan untuk kebaikan, kemaslahatan.
11: Ya.
12: Atau juga bisa juga digunakan untuk kemadorotan, mafsadat.
11: Hmm.
12: Nah, yang terpenting di sini kan tidak, bukannya pesantren itu mengharamkan HP-nya,
11: ya.
12: Tapi intinya adalah mengatur penggunaannya agar jangan sampai waktu hilang hanya umur-umur anak sanawiyah atau SMP, SMA, itu umur-umur yang lagi seneng-senengnya untuk main gitu kan.
11: Hmm.
12: Nah, pada dasarnya ya bahwa al-aslu fil asya al-ibaha, bahwa hukum asalnya memakai handphone boleh-boleh saja sampai ada yang melarang. Nah, HP untuk belajar, bahkan untuk dakwah, untuk komunikasi, untuk melihat yang maslahah itu baik. Namun jika coba bayangkan satu pesantren yang santrinya 1.000 ke atas, bahkan ada yang 10.000, ada yang 40.000 santrinya. Itu kalau semua bebas megang HP, umur-umur segitu mungkin umurnya juga lebih banyak untuk main HP daripada untuk belajar.
11: Hmm.
12: Maka mungkin itu boleh kapan memakai HP dan tidak boleh kapan dia memakai HP. Memang ya madorotnya besar, manfaatnya juga ada, karena sesungguhnya aturan itu bisa untuk menutup pintu kemadorotan atau saddu dzari'ah. Lah yang demikian ini memang sesungguhnya sudah berjalan kalau di pesantren.
11: Oh, oke.
12: Okay. Mm. Kalau di pesantren-pesantren udah berjalan itu.
11: Mm.
12: Jadi ada model pesantren yang ketat sekali tidak boleh bawa HP.
11: Mm.
12: Malah kayak gitu.
11: Yeah.
12: Langsung nggak boleh bawa HP. Nah, tapi juga ada yang boleh bawa HP nanti kalau pas hari liburnya boleh dipakai.
11: Iya. Yeah.
12: Iya, iya. Itu kalau pas hari libur atau hari Jumat atau.
11: Iya. Hmm. Pak Kiai, kalau ini sebagai bentuk mitigasi dari paparan negatif di era digital atau memang sudah ada beberapa peristiwa sehingga Kementerian Agama perlu mengeluarkan aturan ini, Pak Kiai?
12: Saya yakin sudah ada kajiannya ya, sampai berani Kementerian mengeluarkan aturan. Pasti sudah ada kajiannya. Tapi saya kan dari keluarga pesantren.
11: Ya.
12: Di pesantren saya ya, kapan kalau yang bawa HP itu dikumpulin semua, nanti kalau pas hari libur boleh dipakai, atau ketika dipakai untuk mencari boleh dibawa dipakai ketika gurunya membutuhkan, coba untuk mencari ini begini, ngajarin AI begini.
11: Yeah.
12: Ada yang kayak gitu. Karena ada manfaatnya kan?
11: Yeah.
12: Ada maslahatnya.
11: Hmm.
12: Ya, tapi tidak totalitas dikasih. You bayangin kalau 24 jam dikasih begitu, dia ngumpet-ngumpet jam 2 malam, main-mainan TikTok, geser-geser kayak kita orang tua aja main TikTok terus, nggak tidur-tidur, kapan belajarnya itu?
11: Iya.
12: Itu kira-kira itu.
11: Ya, Pak Kiai, bagaimana memastikan aturan ini tidak diterapkan secara berlebihan oleh pengelola pesantren sehingga pembatasan penggunaan ini berubah menjadi pelarangan yang total ataupun berlebihan ini, Pak Kiai?
12: Di pesantren udah berjalan, jadi ini tinggal nambahi aja bahwa ya kalau rata-rata di pesantren sudah berjalan kayak gini.
11: Oke.
12: Okay. Sebelum ada aturan ini udah berjalan itu.
11: Itu untuk santri saja atau dengan gurunya
12: santri,
11: juga?
12: Santri, biasanya santri. Lah kalau di keluarga kami orang NU rata-rata kan ada dormitorinya, ada memang ada pesantrennya, jadi tinggal di situ ya, dikasih ketika pas libur itu. Kalau saya membayangkan nggak ada aturan yang kayak gitu, itu jam 1 malam main begitu ngumpet-ngumpet, iya kalau yang dimainkan barang-barang yang memang untuk belajar, kalau hal lainnya, nah kan sehingga bisa mengganggu kefokusan santri yang harus belajar. Dan juga kalau itu dibebasin, nanti mainnya itu HP terus, itu nggak pernah ngobrol-ngobrol dengan temennya, itu membuat orang jadi individual sekali. Wong sekarang ginilah, saya punya cucu nih, umurnya ya baru berapa tahun lah, 3-4 tahun itu sudah megangin HP aja kalau ini.
11: Udah hebat ya.
12: Kepenginnya. Iya. Itu.
11: Iya. Pak Kiai, bagaimana perlindungan hak santri jika terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam pemeriksaan atau penyimpanan HP? Ini misalnya akses terhadap isi pesan, foto, atau data pribadi santri, Pak Kiai.
12: Ya, Bob, semua pelanggaran pasti ada hukumnya ya. Baik di agama atau di hukum positif. Di hukum positif pun demikian. Kalau ada pelanggaran pasti ada hukumnya. Yang terpenting ketika itu sudah sebagai polsek kebijakan di satu institusi, nanti juga ada tempat untuk menaruhnya, tempat untuk nyimpennya, dan kapan bisa diambilnya, dan seterusnya begitu. Nah, ketika ada pengecualian, terus kemudian ada yang nakal, bahkan pengurusnya memakai sana-sini ya. Saya, ya itu mungkin bisa terjadi, tapi ketika sudah ada aturan-aturan tersendiri di pesantrennya, ya itu yang akan menjaganya sesungguhnya. Menjaga agar itu sesuai dengan aturan pesantren setempat gitu.
11: Baik.
12: Lebih baik ada locker ataupun apa. Tapi memang pada prinsipnya, sesuatu yang boleh jika ada madorotnya, ada ketidaktepatan atau mengganggu waktu belajar, kemudian dibatasi untuk memakai handphone, itulah sesungguhnya tujuannya begitu. Manfaatnya tetap manfaatnya. Ketika lagi butuh gurunya, bawa itu HP-nya, bawa untuk tugas kayak gini lebih cepat, tapi dibina. Nah, sekarang tinggal masalah keamanan handphone itu sendiri di sebuah lembaga sekolah di mana berada. Kalau itu ada lokernya lebih bagus. Kan begitu. Kalau tidak, memang kayak pesantren ya punya tempat penitipannya. Itu ada penitipannya. Dan itu kan satu pesantren ribuan tuh. Ya pas ada penitipannya khusus. Tapi rata-rata yang kalau anak sanawiyah sih pada nggak dibawain. Nggak dibawain, iya.
11: Pak Kiai, kalau kita ketahui kan memang belakangan ini banyak pesantren-pesantren bermunculan gitu ya, mulai dari memang memiliki aturan yang cukup ketat dan disiplin, ada juga memang yang memiliki toleransi yang tinggi gitu ya. Banyak pesantren modern kali ini memang sudah terbangun di berbagai kota besar di Indonesia. Ini bagaimana memastikan kebijakan ini juga bisa seragam dilakukan di seluruh pesantren yang ada di Indonesia, Pak Kiai?
12: Menurut saya tidak, kebijakan ini tidak ngeget atau tidak membuat sesuatu yang tadinya misalnya bebas menjadi terkekang, itu menurut saya tidak. Karena pada dasarnya sebelum ada aturan ini pesantren sudah melakukan gitu.
11: Sudah berjalan ya?
12: Sudah melakukan, ya ini mungkin. Karena pesantren sudah melakukan, mungkin ini di sekolah-sekolah non-pesantren yang di bawah Kementerian Agama mungkin larinya gitu.
11: Karena kan tadi bukan hanya pesantren saja ya, kalau Satuan Pendidikan Keagamaan di bawah Kemenak ini ya, Pak Kiai ya.
12: Iya betul, tidak hanya di pesantren, tapi ada yang pulang balik sekolah biasa. Nah mungkin yang kayak gitu ya, kalau ada locker menjadi lebih baik gitu.
11: Ya, sementara untuk sarana-prasarana setiap pesantren ini memang kan memiliki keterbatasan gitu ya, tidak semuanya seragam gitu Pak Kiai.
12: Ya, betul. Ya, baik pesantren atau sekolah umum yang tidak mukim gitu.
11: Ya, Pak Kiai.
12: Ya, intinya bagaimana menjaga barang itu ya biar tidak hilang, tidak rusak, dan tidak juga ada orang lain yang memakai secara dolim, tidak pakai izin, kan itu intinya.
11: Ya.
12: Saya yakin nanti masing-masing sekolahan atau pesantren akan punya cara tersendiri untuk menjaganya, itu.
11: Oke. Pak Kiai, pendekatannya kepada murid ataupun santri bagaimana yang lebih efektif agar tadi menghindari kecanduan namun juga kita mendapatkan dampak positif dari teknologi yang ada saat ini, Pak Kiai?
12: Dari awal, kalau di pesantren dari awal itu wali murid sudah dikasih tahu, ini begini, nggak boleh bawa handphone. Jika bawa handphone nanti dititipkan di sini, boleh pakai misalnya ada kebolehan pada hari ini sekian jam. Atau bahkan ketika gurunya membutuhkan untuk membantu pembelajaran, kan bisa untuk membantu pembelajaran. Sekarang mau suruh bikin pidato, pakai AI langsung bisa. Nyari bahasa Indonesia apa, menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris, menerjemahkan dalam bahasa.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki sesi interaktif ya. Bagi Anda yang ingin berkomentar terkait tema kita pada dini hari ini, yaitu aturan baru Kementerian Agama, guru hingga santri dilarang main HP di pesantren, silakan di line telepon kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ya, barusan kita dengarkan ya dialog dari Bung Lukman bersama dengan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Mas Marsudi Syuhud. Ya, seperti yang dipaparkan narasumber sebelumnya, bukan hanya itu saja pendengar, aturan ini juga tentunya mengarahkan orang tua atau wali murid ya untuk mengatur batas pemakaian gawai di rumah paling lama 2 jam per hari ya di luar kebutuhan belajar. Paling lama 2 jam. Nah, orang tua turut dianjurkan mengaktifkan fitur parental control, termasuk pembatasan usia konten, pembelian atau pengunduhan aplikasi, safe search, dan pengaturan waktu layar. Nah, ini memang ya sangat efektif untuk mengontrol anak-anaknya di lingkungan rumah. Kalau di pesantren kan bisa diawasi oleh pihak pesantrennya ya. Kalau di rumah ini biasanya agak susah nih. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, tidak semua orang tua, tidak semua wali murid itu paham teknologi ya. Ada yang gaptek juga. Nah, ini agak susah nih untuk melakukan parental control, mengatur batasan layar di HP untuk pembelian atau mengunduh aplikasi, itu susah banget. Nah, tapi bagaimana nih menurut pendapat Anda? Ada Pak Wibi di Makassar. Selamat pagi, Pak Wibi.
1: Selamat dini hari, Bang.
0: Selamat dini hari. Kabar baik, Pak Wibi ya?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Silakan Pak Wibi, terkait tema kita.
1: Kalau saya sih ya, pertama orang tua dulu dihubungi. Ini ada aturan dari Kementerian Agama begini-begini supaya orang tua itu nanti tidak kaget.
0: Oh, oke, untuk sosialisasinya ya, Pak Bibi.
1: Ya, kemudian kan itu HP kan sekarang jadi kebutuhan, Bang. Ya, ya untuk tindakan kejahatan, tindakan baik kan ya terserah si pemakainya. Sekali di pondok pesantren itu kalau dilarang pakai HP ya saya sendiri kurang setuju, Bang.
0: Jadi
1: kebutuhan siswa.
0: Sebenarnya bukan dilarang, Pak Wibi. Saya luruskan kembali ya pendengar ya. Ini tidak dilarang secara kaku ya. Ini fleksibel saja. Kalau misal ada kebutuhan mendesak dan atas izin oleh gurunya, ini boleh dipakai juga, Pak Wibi. Seperti itu.
1: Iya, tapi kan ribet nanti kalau umpamanya kebetulan tengah malam mau hubungi keluarganya tersakit atau bagaimana. Jadi kalau bagi saya itu ya berikan saja HP kepada itu santriwatinya, satu santrinya yang laki-laki, itu dengan syarat gunakan sebaik-baiknya. Karena HP itu kebutuhan yang tidak bisa dihindari.
0: Baik.
1: Ya itu saja. Makasih.
0: Baik, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Ya, pendengar, ini tidak syarat mutlak ya untuk melarang menggunakan HP untuk para santri-santrinya atau murid-muridnya, pendengar. Tetapi atas izin guru ya, dan dipakai untuk kepentingan pembelajaran, itu boleh-boleh saja, pendengar. Ada Pak John di Bengkulu. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak John.
2: Iya, selamat pagi, Wisnu.
0: Selamat pagi, gimana kabar baik ya di Bengkulu, Pak John?
2: Alhamdulillah baik, Wisnu.
0: Silakan, Pak John.
2: Saya dua pandangan masalah itu.
0: Oke, gimana tuh Pak?
2: Kalau untuk anak-anak di luaran boleh saja dibatasin 2 jam dan saya pun sama menerapkan itu sama anak-anak begitu.
0: Cukup 2 jam. Pak John udah menerapkan kepada anak-anaknya?
2: Sudah lama.
0: Itu gimana caranya Pak John? Kan nggak tahu juga nih Pak John kalau misal anaknya tiba-tiba tanpa sepengetahuan Pak John juga tuh.
2: Tidak, HP-nya saya yang simpan, boleh dia pegang dari jam 4 sampai jam 6 sore, cukup. Nah, saya terapkan itu.
0: Jadi ya, mau nggak mau ya kalau disimpan ya.
2: kapan dia kira-kira apa ya dimanfaatkan lah waktu 2 jam itu untuk apa.
0: Oke.
2: Okay. Cuman kalau untuk di pesantren tidak disetujui karena di pesantren bukanlah merupakan tempat yang aman bagi santri. Sering terjadi nih setan masuk nih. Tiba-tiba yainya mencabul tengah malam ngadu ke sama siapa santri itu.
0: Okay,
2: kan bukan tempat yang aman itu santren itu.
0: Iya.
2: Banyak sekali kejadian-kejadian hal-hal yang tidak diinginkan. Gak boleh lah anak-anak harus dipisahkan dengan api. Dia sementara bukan di rumah sendiri, bukan di rumah sendiri itu.
0: Oke, oke.
2: Iya. Oke, itu pandangan saya begitu.
0: Baik, Pak John, terima kasih. Ya, dari Pak John ya sependapat ya dengan Pak Wibi ya. Gimana kalau misal ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi? Tapi sebenarnya dari kanal pesantrennya sendiri juga memberikan layanan komunikasi resminya ya pendengar ya, untuk menghubungi orang tua ke muridnya sendiri. Tapi kalau semisal ada kejadian yang tidak diinginkan seperti yang diucapkan Pak Wiwi dan Pak John tadi, ya itu memberikan pandangan yang lain. Oke, dari Pak John di Bengkulu kita beralih ke Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Roni.
3: Pagi Mas Wisnu ya.
0: Iya Pak Roni. Gimana kabar baik ya di Jakarta Pak Roni?
3: Alhamdulillah Mas Wisnu.
0: Iya alhamdulillah. Gimana nih pandangan Anda terkait aturan baru Kementerian Agama ini Pak?
3: Harusnya sih pemerintah menyediakan locker Mas, setiap satu siswa satu locker gitu Mas.
0: Oke.
3: SMP maupun SMP negeri maupun swasta, SMA negeri maupun swasta maupun santren.
0: Iya.
3: Itu pemerintahnya menyediakan itu Mas, seperti anak-anak kuliah itu Mas. Jadi ketika masuk kelas semua handphone tuh masuk ke locker. Ketika mereka istirahat bisa tuh mereka buka handphone lagi. Kan istirahat cuma 15 menit Mas.
0: Iya.
3: Ya kalau itu buat istirahat Mas, ya kalau buat makan MBG, ya kan mereka enggak bisa pegang Mas. Artinya ketika mereka locker itu buat menyimpan handphone, kan anak peserta didik tinggal membawa kuncinya Mas. Jadi itu tidak ada namanya kehilangan handphone, pencurian handphone dan lain sebagainya itu Mas.
0: Oke.
3: Okay. Maka yang dicari itu garis besarnya adalah pembatasan anak untuk memakai handphone gitu loh Mas, itu intinya. Jadi kalau mereka pulang ya handphonenya bawa pulang lagi. Kunci juga mereka bawa. Di dalam locker tersebut bisa menyimpan buku, pulpen dan lain sebagainya.
0: Oke. Okay.
3: Yang penting sekolah patroli kira-kira seminggu sekali lah supaya tidak ada barang-barang terlarang yang masuk ke locker.
0: Baik.
3: Itu Mas.
0: Baik.
3: Dan ini harusnya pemerintah membuat standarisasi pendidikan nasional. Terima kasih Mas.
0: Oke.
3: Okay.
0: Baik, terima kasih Pak Roni. Sehat selalu ya Pak Roni. Ya, sebenarnya dari aturan ini ya, yang surat edaran Sekjen Kemenag nomor 19 tahun 2026 ini yang mengatur terkait pembatasan gawai ini. Ini dari ada aturannya juga untuk pihak pesantren mendengar untuk menyediakan, diminta untuk menyediakan locker atau tempat penyimpanan HP juga di kelas atau ruang guru. Tetapi untuk detailnya saya tidak kurang paham nih bagaimana ini, atau kalau lockernya digabungin jadi satu gitu atau satu-satu untuk setiap murid satu seperti itu saya kurang tahu. Yang pasti ini diminta untuk menyediakan locker atau tempat penyimpanan HP. Dari Pak Matoli di Sibolga. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Matoli.
4: Assalamualaikum, Pak Tiga, salam sehat tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Iya, dengan Wisnu di studio Pak Matoli. Gimana nih terkait aturan ini menurut Pak Matoli?
4: Kalau bila perlu kita bikin satu hari nasional ya, sehat digital nasional gitu.
0: Oke.
4: Okay. Ya atau minggu lah atau minggu atau hari sehat minggu berdigital. Jadi tiap minggu selalu diingatkan edukasi di sekolah diiklankan melalui poster apa seruan begitu kan.
0: Menarik iya.
4: Pesan-pesan misalnya dilukis di dindingnya tentang bahaya handphone atau bagaimana karikatur kan gitu kan bisa komik gitu kan. Kalau bunga apa kita sebenarnya sudah melintasi era zaman-zaman Bung Wisnu ya, zaman 70, 80, 90, yang sekarang revolusi industri AI. Memang ini mau tidak mau, suka tidak suka, menjadi pandemi global ya.
0: Iya.
4: Wabah kecanduan ini nggak hanya di kita, di luar itu juga sudah diantisipasi, wanti-wanti. Cuman protokol kesehatan berdigital ini, ibarat kita kayak COVID kan ada 5M, masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Di pemerintahnya 3T, treatment, testing, dan sebagainya kan. Itu gimana? Kita gitu. Iklimnya, ekosistemnya gimana? Artinya kan gini, kalau Bung Wisnu pernah ingat, dulu di sekolah itu kan ada permainan tradisional anak-anak ya kan?
0: Iya.
4: Atau mengajak kembali mereka, kembali membaca buku di perpus.
0: Oke.
4: Okay. Artinya kayak baca-baca buku majalah Bobo yang bergambar warna itu kan, karikatur apa, itu di mereka menggambar, melukis, atau kayak permainan congklak, engklek, klereng, di waktu-waktu luang bermainnya, kalaupun memang anak ini kan bermain dan belajar, mereka kan di bawah umur. Masih kan masih ada jiwa bermainnya. Artinya kan sekarang pun paling tidak di pesantren itu harus masuk situ psikolog. Kalau misalnya anak-anak di sana, orang tua nggak sanggup lagi. Dia pengen anaknya diajari agama nih. IQ, EQ, SQ-nya ada gitu kan. Misalnya dengan e-school. Tapi paling tidak psikolog atau psikiater harus ada. Kenapa dia di pesantren? Apakah memang sudah kecanduan dia atau seperti apa?
0: Iya. Yeah.
4: Nah, kan okay. Ini kan perlu juga menjadi kajian di pondok pesantren, karena pondok pesantren kan berasrama, ya kan, SDM manusia gurunya, ustadznya dipastikan apa, karena memang semua laporan kan sudah pada digital, bungkusnya data siswa, nilai, laporan dan semua itu pun nggak bisa juga dihindari. Pondok pesantren itu blank spot internet juga nggak cuma kan kita sudah ada PP tunas,
0: iya betul,
4: cuman sosialisasi inilah maksudnya, gimana nanti grand design-nya, kalau memang Kementerian Agama dilibatkan dengan Kementerian Dikti dan Kementerian Dasar, ya sekolah umum, supaya ini jangan menjadi, kita jangan culture shock gitu nanti menghadapinya.
0: Baik.
4: Karena korban sudah banyak.
0: Iya, betul.
4: Nah, oke.
0: Okay. Terima kasih. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting sosialisasinya menurut Pak Matol ya, bagaimana nantinya supaya semua lapisan ini ya masyarakat juga faham dan juga mengetahui bagaimana aturan ini diberlakukan. Ada yang terakhir ya di sesi pertama, Pak Dedi di Padang Panjang. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dedi.
5: Selamat dini hari Bung Wisnu.
0: Selamat dini hari Pak Dedi. Kabar baik ya di Padang Panjang ya.
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Dedi terkait tema kita dini hari ini.
5: Kalau untuk melarang guru atau santri bermain HP, mungkin dari dulu memang mungkin udah dilarang ya. Karena di tempat saya nih cukup banyak pesantren, walaupun kotanya cuma berapa kilometer kan, adalah agak 7 pesantren yang besar-besar. Kayak Dinia Putri, kayak Serambi Mekah, kayak Tawali Putra kan.
0: Oke. Okay.
5: Sebenarnya dari zaman HP monoponik pun dulu udah dilarang.
0: Iya.
5: Iya kan?
0: Iya.
5: Jadi peraturan ini berarti kan bukan peraturan yang baru.
0: Iya, sebenarnya ini bukan untuk melarang sih, lebih ke arah fleksibel aja untuk agar. Tapi, iya.
5: Kalau untuk melarang bermain HP, kurasa ya perlu dilarang.
0: Saat jam pembelajaran ya, khususnya ya Pak Dedi ya.
5: Kalau untuk mempergunakan HP ke untuk tujuan belajar, ya jangan dilarang gitu kan, karena teknologi semakin berkembang.
0: Kayak
5: santri atau murid pun harus mengikuti perkembangan zaman itu kan. Tapi intinya itu tadi, kalau melarang bermain HP ya wajib dilarang. Mau santrinya, mau ustadznya, mau apanya ya perlu dilarang karena bermain.
0: Iya. Tapi kalau dari orang tuanya mungkin di rumahnya itu gimana ya Pak Dedi? Kan nggak bisa mengontrol anaknya untuk
5: bisa.
0: Gimana?
5: Rata-rata orang tua pasti punya gadget juga kan?
0: Iya, betul.
5: Di gadget itu kan ada kontrol anak.
0: Nah, itu dia. Mungkin. Tapi pertanyaannya adalah itu bagi orang tua yang mungkin paham teknologi ya. Kalau nggak paham itu gimana?
5: Kalau nggak paham ya dengan wejangan lah, dengan cara ngomong lah kan. Tapi ya rata-rata kurasa ya, yeah, untuk orang tua anak-anaknya sekelas pesantren, berarti orang tuanya okay, paling seusia 40 ke bawah kurasa, kebanyakan ya.
0: Oke.
5: Okay. Atau 50-an pasti ngerti gadget lah kan.

Ya, pendengar, memang peraturan ini terlihat sudah lama ya untuk diberlakukan ya. Seperti yang dikatakan Pak Dede, emang udah dari dulu orang apa di pesantren dilarang bermain HP. Tapi yang utama isi dari aturan yang baru ini adalah sebenarnya bukan semata-mata melarang secara keras ya untuk bermain HP, untuk menggunakan HP, tetapi boleh menggunakan HP atas instruksi langsung dari guru untuk kegiatan belajar dan keadaan darurat atas izin dari guru itu sendiri, pendengar. Baik, silakan bagi Anda nanti yang ingin berkomentar di sesi kedua. Kami masih ada di Kopi Pro 3, tetapi sebelum itu kita akan jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta Berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kabupaten Rembang mengalokasikan anggaran ratusan juta rupiah untuk membayarkan iuran kepesertaan sekitar 2.000 nelayan kecil sebagai bentuk kepedulian sosial. Laporan selengkapnya oleh Miftah.
1: Kecelakaan di laut semuanya ditanggung oleh BPJS.
2: Pemerintah Kabupaten Rembang memperkuat perlindungan sosial bagi nelayan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Tahun ini, Pemkab mengalokasikan anggaran sebesar 800 juta rupiah untuk membayarkan iuran kepesertaan sekitar 2.000 nelayan kecil selama 1 tahun. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kerjasama antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan BPJS Ketenagakerjaan di Aula Dindutkan. Kegiatan dihadiri Bupati Rembang Harno serta puluhan nelayan perwakilan desa dan kelurahan di wilayah pesisir. Bupati Harno mengatakan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan penting karena nelayan menghadapi berbagai resiko ketika bekerja di laut. Mulai dari cuaca ekstrim, gelombang tinggi hingga kecelakaan kerja.
1: Para nelayan, jadi semua nelayan yang sudah tergabung dalam data tersebut ada sosialisasi dan pendanaan untuk ketenagakerjaan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kecelakaan di laut semuanya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan.
2: Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus, Dewi Mulyasari, menjelaskan kerjasama tersebut mencakup 2 program perlindungan, yakni jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
3: Kemudian kalau terjadi meninggal dunia, kami akan bayarkan santunan meninggal kecelakaan kerjanya itu sebesar kurang lebih sekitar 7 plus beasiswa untuk maksimum 2 orang anak yang dapat dimanfaatkan selama anak-anak tersebut mendapatkan pendidikan sampai perguruan tinggi.
2: Kita targetkan anggaran program tersebut.

pun dapat dicairkan pada Oktober 2026. Setelah masa perlindungan selama 1 tahun berakhir, nelayan diharapkan dapat melanjutkan kepesertaan secara mandiri. Namun Pemkab akan mengupayakan keberlanjutan bantuan bagi nelayan yang masuk desil 1 hingga 5. Dari Rembang, Miftah laporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat di Jakarta. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
1: Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut, secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
2: It's a very, very simple thing.
3: Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
1: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
4: Saya merasa bangga dan sangat berterima kasih percaya membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan

0: dan motif-motif batik Indonesia.
1: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: ASEAN Foreign Minister colleagues.
3: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: My name is Roman Romanovsky. I am Ambassador of the Republic of Belarus to the Republic of Indonesia. I would like to wish Radio Republic Indonesia a very happy 81st anniversary and a lot of success in your noble mission as a unifying media for the nation. May RRI presence continue to be cherished by the people of Indonesia. Thank you for covering Belarus-Indonesia agenda. Radio Republik Indonesia, Skali di Udara, Tetap di Udara.
1: Lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong untuk kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan kemudian ikut membantu mensukseskan proses pembangunan dari setiap pemerintahan yang berjalan. Tentu kita berterima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang sampai sejauh ini tetap bertahan, dan tentu sekarang dan ke depan tantangannya jauh berbeda. Kita berharap RRI bisa terus eksis, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat kita, memberikan informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sedang menghadapi sebuah era informasi yang tidak menentu, ya. Nah, kita berharap RRI di dalam mempertahankan eksistensinya itu bisa terus menjaga agar masyarakat tidak terbawa munculnya informasi-informasi yang berbau hate speech, kemudian hoax, bahkan disinformasi. Nah, saya kira kita punya kewajiban dan kepentingan untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang sentiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 yang akan datang. Terima kasih. Bila Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih. Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
3: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
2: Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
3: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
2: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
3: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
2: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
4: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
0: Kata tokoh dunia. Jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani, dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James.
2: Memori kolektif bangsa.
3: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hoge Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
4: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
5: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
6: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
5: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
7: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekali akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita selama banteng-banteng Indonesia
2: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wahid ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI bisa terus menghadirkan konten-konten yang informatif, berita-berita aktual, terutama good news tentang Indonesia, baik untuk masyarakat Indonesia dan juga masyarakat mancanegara. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Dan setia berjiwa Pancasila, kita setia.
2: Nama lengkap saya Retno Februhartati, tapi panggilannya di udara di radio saya Mawar Kuning. Ini loh radio saya yang selalu menemani saya di mana aja. Dirgahayu RRI ke-81, semoga tetap jaya di udara dan tambah pendengarnya.
3: Saya Kevin Ariel Nugroho Putra, kalau di Rondua itu dipanggilnya Kevin Ariel dari Catur Tunggal. Yang paling aku suka Rondua Book Review, karena aku kan kebetulan suka baca buku juga dan suka diskusi-diskusi sama penulis-penulis buku juga. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia, semoga seperti tagline-nya selalu jaya di udara dan tetap selalu dapat terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saya Anna Amri Rahayu. Saya memang di radio itu Anna dari Tumpian. Mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81. Semoga lebih baik lagi RRI. Terima kasih, selamat dan selamat.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan to the point kita pada malam hari ini terkait dengan aturan Kementerian Agama di mana guru santri dilarang main handphone di pesantren ya. Dan kali ini saya sudah tersambung bersama dengan dosen Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Pak Aditya Ridwan Budi Prasetyo.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak, ini kita akan membahas terkait dengan aturan Kementerian Agama di mana guru santri dilarang main handphone di pesantren gitu ya, Pak Aditya. Dan menurut Pak Aditya, apakah melarang atau membatasi HP ini cukup efektif membentuk karakter santri atau justru pendidikan tentang pengendalian diri dan etika digital lebih penting daripada pembatasan perangkat nih?
2: Oke, terima kasih Mas Lukman. Selamat malam para hadirin yang mendengar Pro3 RRI pada malam hari ini. Terkait dengan apa namanya surat edaran Sekjen Kemenag nomor 19 tahun 2026. Ini yang ngomongin terkait dengan adanya pembatasan ini, saya kira kita perlu membedakan antara larangan teknologi dan pembatasan penggunaan teknologi. Jadi surat edaran ini saya kira tidak bermaksud untuk menjauhkan santri, menjauhkan peserta didik dari teknologi, tetapi bagaimana kemudian penggunaan gawai ini, penggunaan HP ini tetap kemudian dimungkinkan bagaimana bisa digunakan untuk proses pembelajaran berdasarkan arahan guru maupun ada dalam kondisi darurat tertentu maupun pada waktu tertentu di luar jam pembelajaran. Jadi kita perlu membedakan terkait dengan surat edaran ini, apakah ini sebagai bentuk larangan teknologi atau sebagai bentuk pembatasan penggunaan teknologi seperti itu, Mas.
1: Tapi kalau kita lihat ya, Pak Adit ya, di era saat ini ketika dakwah ini kan juga semakin banyak berkembang atau berlangsung melalui platform-platform digital. Ada TikTok, YouTube, Instagram, dan platform digital lainnya. Dan ini bagaimana? Apakah pembatasan HP ini juga berpotensi menciptakan kesenjangan antara pendidikan pesantren dan realitas dakwah di masyarakat, Pak Adit?
2: Iya, memang sekarang dakwah itu kita bisa akses ya, bisa melalui YouTube, kemudian menurut saya sebenarnya sekarang konten-konten dakwah itu sudah luas. Konten dakwah itu sudah sangat luas sekali. Kita bisa akses berbagai informasi dari berbagai ustadz, dari berbagai kiai, dan kita bisa banyak belajar di situ. Maka sebenarnya bahwa kita bisa ngomong, Mas Lukman, bahwa bagaimana kemudian kita bisa merubah ya, merubah orientasi yang kemudian yang diawali dengan santri itu dilarang menggunakan HP, tetapi menjadi santri yang dididik agar mampu menggunakan HP secara sehat, secara aman, secara bijaksana, dan menurut saya secara bertanggung jawab. Jadi bagaimana kemudian orientasi itu bukan bermaksud bagaimana kemudian santri itu ya, ketika kemudian misalnya ada peserta didik itu apa namanya mencari konten dakwah, itu bukan kemudian kita sebagai santri misalnya atau kemudian dalam pesantren itu bukan membatasi penggunaan teknologi, tetapi bagaimana kemudian bisa merubah orientasi tersebut, Mas Lukman.
1: Nah, kalau Pak Adit sendiri melihat aturan ini terbit atau diturunkan atau diterbitkan oleh Kementerian Agama seperti apa, Pak? Karena memang ada paparan yang sudah melampaui batas positifnya, atau memang ini sebagai bentuk mitigasi agar aturan ini juga bisa dilakukan atau bisa seragam di seluruh pesantren yang ada di Indonesia?
2: Ya, ini saya kira bahwa terkait dengan apa namanya aturan ini, bahwa pesantren ya, pesantren ini jangan kemudian dijadikan sebagai tempat bagaimana kemudian pesantren tidak perlu menjadi sebuah ruang yang anti teknologi. Tetapi bagaimana kemudian pesantren ini dapat menjadi semacam ruang etika semacam ruang norma, bagaimana kemudian memanfaatkan sebuah teknologi tersebut. Misalnya gini, ketika kemudian santri, misalnya, HP ini disimpan misalnya, ketika sedang pembelajaran, atau kemudian sedang kajian, atau sedang ibadah yang tidak membutuhkan HP, tetapi kita perlu kemudian alokasikan bagaimana kemudian penggunaan HP ini misalnya kita gunakan bagaimana kemudian santri atau guru ini memberikan tugas dalam mencari informasi atau mencari sumber ilmiah yang itu memerlukan apa namanya memerlukan HP. Jadi apa namanya sebenarnya jatuhnya bagaimana kemudian kita itu bisa memahami atau bisa kemudian melihat bahwa turunnya surat edaran ini bukan kemudian menjadi kita anti teknologi, tetapi di sisi lain kita itu lebih bijak bagaimana kemudian kita menggunakan teknologi tersebut. Jadi memang terkait dengan adanya surat edaran ini bahwa ya kita bisa ngomong bahwa surat adanya surat edaran ini kita bisa kemudian sebagai bentuk apa namanya himbauan. Sebagai bentuk bagaimana kemudian nantinya bahwa keberhasilan kebijakan dari adanya surat edaran ini bukan kemudian diukur dari seberapa banyak HP yang berhasil dikumpulkan oleh pesantren itu. Tetap bagaimana kemudian dari seberapa jauh santri itu mampu mengembangkan kemampuan, bagaimana kemudian santri itu bisa mengendalikan dirinya ketika berhadapan dengan teknologi. Jadi bukan kemudian bahwa surat edaran itu beredar di masyarakat, kemudian tolak ukur keberhasilannya bukan pada bagaimana kemudian pesantren itu semakin banyak ngumpulin HP itu semakin berhasil. Tetapi bagaimana kemudian orientasinya adalah bahwa santri itu bisa bijak dalam menggunakan teknologi. Begitu Mas Ukman.
1: Iya. Tapi kalau kita bicara kebutuhan tiap pesantren ini kan tidak selalu sama ya, Pak Adit ya. Pesantren tahfiz, pesantren dengan program teknologi, dan pesantren dengan kegiatan pendidikan formal, ini kan bisa memiliki kebutuhan penggunaan gawai yang berbeda. Nah, kebijakan internal yang perlu menyesuaikan konteks tersebut, bagaimana memastikan kalau aturan ini memang bisa dilakukan atau diseragamkan di berbagai pesantren ataupun tadi di bawah. Bukan hanya pesantren ya, karena ini satuan pendidikan keagamaan binaan Kemenak sendiri, Pak Adit.
2: Ya dari adanya surat edaran itu, ya memang dari Kementerian Agama itu perlu sosialisasi bagaimana kemudian bisa dilaksanakan terkait dengan apa namanya adanya surat edaran itu. Baik itu kemudian di madrasah ibtidaiyah, kemudian di madrasah tsanawiyah, kemudian di madrasah aliyah dan pesantren, ini perlu dibuat semacam ruang diskusi bagaimana kemudian di situ ada kesepakatan terkait bagaimana kemudian penggunaan gawai atau penggunaan HP dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Dan saya kira ketika kemudian Kementerian Agama itu bisa apa namanya bisa mengambil sebuah apa namanya hasil dari koordinasi baik dari MI, MTs, MA dan pesantren itu, dan saya kira dari Kementerian Agama tidak tutup mata ya, tidak tutup mata bagaimana kemudian kita di era perkembangan teknologi ini kita nggak mungkin kemudian jauh dari teknologi, dan saya kira Kemenak itu pasti membuka mata untuk bagaimana kemudian bahwa teknologi ini bisa menjadi jembatan, bagaimana kemudian apa namanya teknologi ini bisa menjadi salah satu mobilisasi bagaimana kemudian pembelajaran itu bisa dilaksanakan secara maksimal. Begitu Mas Umar.
1: Iya. Tapi kalau kita lihat pesantren yang ada di Indonesia ini kan beragam jenisnya ya Pak Adit ya. Dan kalau belakangan ini kan banyak juga muncul pesantren-pesantren modern gitu ya dengan berbagai teknologinya. Sementara untuk pesantren-pesantren yang sudah ada sejak lama, ini bagaimana terkait dengan tenaga pendidiknya untuk bisa menyesuaikan aturan baru dari Kementerian Agama ini Pak Adit?
2: Ya, ini apa namanya terkait dengan mungkin kalau di Purwokerto ini sendiri banyak pesantren-pesantren yang istilahnya memang pesantren tradisional gitu ya. Jadi memang pembelajaran masih menggunakan kitab kuning, kemudian memang istilahnya ya kitabnya kan kalau di Jakarta mungkin kan kitabnya itu kan sudah di dalam tablet gitu ya, yeah, atau di dalam tab gitu. Tetapi yeah, kalau di Purwokerto itu masih ada, Mas Lukman. Jadi yeah, masih ada yang kitab kuning dalam bentuk buku. Kemudian ada, kalau di Purwokerto itu ada Maknani Jawa Pegon. Dan oh, itu memang menjadi, masih menjadi tradisi di kita sendiri, di Purwokerto sendiri.
1: Yeah.
2: Jadi itu pun saya mengalami 8 tahun, Mas Lukman.
1: Wow.
2: Untuk pondok itu ya. Yeah. Jadi memang saya itu betul-betul mengalami. Jadi ini yang kemudian menjadi sebuah tantangan, bagaimana kemudian para ustadz-ustadzah ya, para kiai, bagaimana kemudian bisa bersanding ya, bagaimana kemudian bisa mengikuti alur perkembangan teknologi. Dan saya kira ini butuh semacam workshop gitu ya,
1: yeah,
2: butuh semacam pelatihan, bagaimana kemudian pesantren-pesantren dari Jawa ini setidaknya bagaimana kemudian teknologi itu masuk dalam pesantren tersebut. Dan saya kira khususnya di Purwokerto sendiri, Mas Lukman, itu ya, sudah ya, misalnya ketika kemudian kita masih ngaji nih, masih ngaji kitab-kitab kuning, tetapi kemudian kita streamingkan di YouTube. Dan ya, itu sudah beberapa pondok tradisional sudah melaksanakan itu, Mas Lukman. Karena ya, istilahnya sebagai bentuk dakwah ya, sebagai bentuk dakwah. Jadi bagaimana kemudian apa namanya, hasil-hasil bacaan dari kitab kuning itu bisa diakses oleh publik dan itu semakin luas. Jadi saya kira Kementerian Agama ketika itu juga pernah melaksanakan semacam literasi digital ya, bagi pesantren, dan itu memang sudah dilaksanakan, Mas Lukman, dan ini bisa menjadi titik awal bagaimana kemudian apa namanya, surat edaran itu bisa dilaksanakan dengan baiklah, seperti itu, Mas Lukman.
1: Ya, Pak Adit, kalau kita bicara terkait dengan dakwah di berbagai platform media sosial gitu, ketika santri terjun untuk bisa membantu dakwah ya di media sosial, ini bagaimana cara membentengi para santri-santriwati kita juga dari algoritma yang cukup acak ketika mereka langsung di platform media sosial, ini kan banyak paparan-paparan negatifnya juga, Pak Adit.
2: Iya. Ya, memang perlu dibuat, kalau kita ngomong terkait dengan pelaksanaan pembelajaran, salah satunya berkaitan dengan santri, kemudian berkaitan dengan siswa baik di madrasah maupun di pesantren. Memang perlu ada pengawasan ya. Memang perlu ada pengawasan dari ustadz, ustadzah, dari kiai, dan bagaimana kemudian ada semacam, kita ngomong terkait dengan literasi media ya, literasi media. Jadi memang santri, siswa sekarang itu wajib ya istilahnya, kita ngomong, saya ngomong wajib bahwa sekarang itu bukan zamannya kemudian apa namanya, santri itu akses-akses apa namanya yang non pendidikan dan istilahnya hanya bermain HP, hanya untuk bermain game, kemudian untuk akses YouTube, nyanyi dan sebagainya. Dan apa namanya, saya kira santri, siswa dan siswa itu bisa lebih bijak. Jadi apa namanya, bagaimana kemudian adanya literasi media, adanya literasi digital yang kemudian diberikan di dalam pesantren dan di madrasah itu, setidaknya nanti santri itu bisa memfilter mana yang kemudian perlu diakses dan mana yang kemudian tidak perlu diakses. Karena memang sekarang, ya zaman sekarang, apa namanya, santri itu bebas ya. Jadi apa namanya, ya bisa akses apapun ya. Sekarang di Google cari apapun gampang banget ya. Jadi memang tidak ada batas. Jadi bagaimana kemudian ada semacam tindakan preventif gitu, Mas Lukman ya. Ada tindakan preventif bagaimana kemudian dari pengelola pondok pesantren, kemudian pengelola madrasah itu memberikan materi literasi ya, literasi media atau literasi digital untuk para santri dan siswanya. Jadi setidaknya siswa atau santri itu paham, oh ya, ini konten yang oke, ini konten yang enggak, konten yang positif, konten yang negatif, dan di situ bisa menjadi apa namanya, pagar sebagai boundaries bagi siswa dan santri tersebut.
1: Iya, khususnya artinya literasi untuk diutamakan tenaga pendidik dan pengelola pesantren ini sendiri ya, Pak. Jangan sampai nanti santri santriwati ini jauh lebih hebat atau lebih pintar mengakali itu semua ya, Pak Adit ya.
2: Iya, betul betul. Jadi memang apa namanya, ustadz-ustadzah itu jangan ketinggalan. Jadi kemudian banyak ya yang kemudian apa namanya, santri itu justru lebih bagus dibandingkan gurunya gitu ya, dibandingkan ustadznya. Jadi ustadz dan ustadzahnya ini memang harus belajar lebih giat lagi bagaimana kemudian memahami bagaimana sih buat konten YouTube, bagaimana kemudian buat konten TikTok, bagaimana cara editing dan bagaimana kemudian cara akses ini. Dan saya kira ustadz, ustadzah, guru itu khususnya di madrasah atau di pesantren itu harus betul-betul paham. Jadi jangan kemudian sampai kalah ya, jangan kemudian santri malah justru lebih jago lah. Ini mungkin yang ya memang betul, memang harus diawali dari gurunya dulu ya, gurunya, kemudian ustadz-ustadznya jadi harus paham. Jadi jangan sampai kemudian aduh sampai ketinggalan info nih gurunya nih terkait dengan cara inilah, itu mungkin yang perlu dilakukan Mas Lukman.
1: Baik, Pak Aditya, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu Pak Adit. Assalamualaikum.
2: Terima kasih Mas Lukman.
1: Pendengar, dosen Fakultas Dakwah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Pak Aditya Ridwan Budi Prasetyo, melengkapi 2 poin kita pada malam hari ini. Aturan baru Kemenak, guru santri dilarang main HP di pesantren.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar yang masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kita telah memasuki sesi kedua ya dari Kopi Pro 3, masih membahas terkait aturan baru Kementerian Agama. Guru hingga santri dilarang main HP di pesantren. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar di layanan telepon kami, ada di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Lalu bagaimana kalau ada yang melanggar siswanya atau santrinya ini untuk menggunakan HP ya? Nanti ada sanksi edukatifnya pendengar. Kebijakan ini harus dimasukkan ke dalam tata tertib pesantren ya, tanpa adanya unsur kekerasan, dengan sanksi pelanggaran yang bersifat edukatif dan proporsional. Bahkan langkah ini juga didukung penuh oleh Densus 88 Anti Teror Polri ya, sebagai langkah preventif dalam membentengi generasi muda dari infiltrasi konten ekstremisme dan radikalisme secara digital. Tapi bagaimana nih menurut pendapat Anda, mungkin sebagai orang tua juga, apakah pembatasan HP di pesantren dan satuan pendidikan keagamaan ini bisa membuat proses belajar lebih fokus tanpa membuat anak justru gagap menghadapi dunia digital? Apakah bisa seperti itu, pendengar? Silakan, ada Ibu Ria di Tebet. Selamat pagi, selamat dini hari, Ibu Ria.
1: Selamat dini hari juga, Bang Wisnu Wardana. Serta yang bertugas juga udah hadir ya, tapi sama Mutia ya. Tenang
0: iya.
1: Banget sudah datang. Temanya gimana? Ini aturan apa ya, kembarunya guru ya, santri dilarang main HP di pesantren ya. Iyalah, masa main HP di pesantren itu pasti dilarang, fokusnya kan ini jaga anak didiknya.
0: Iya.
1: Ya kan, jadi nggak apa namanya ya, memang sih kalau dari tantangan dalam implementasinya kebutuhan digital ini kan yang sah, sejumlah kegiatan belajar modern tetap memerlukan gawai sebagai apa, penunjang literasi digital. Oleh karena itu, pengecualian atas instruksi guru mutlak diperlukan agar pembelajarannya tidak ketinggalan zaman, ya kan? Itu satu. Kesiapan fasilitasi pendukungnya ya, pesantren dan madrasah itu harus konsistennya menyediakan fasilitas penyimpanan seperti locker atau kotak khusus agar aturan ini berjalan tertib tanpa memicu gesekan. Begitu ya, Bang?
0: Iya. Tapi Buria kan sebagai guru juga ya.
1: Iya.
0: Ini gimana nih? Apakah dari Buria sendiri juga memanfaatkan HP ya sebagai alat ajarnya juga?
1: Ya memang sih itu pasti, tapi itu HP tidak untuk dimainkan di depan murid gitu. Jadi HP itu untuk yang di bisnis ya, apa yang bisa kita perlu, apalagi kan tentang apa yang kita tahu itu kan. Nah, jadi kalau main-main itu HP itu tidak disalahgunakan untuk main-main apa, ya kan? Ya positif itu. Penggunaan ponsel ini kan yang tidak terkontrol ya saat jam pelajaran seringkali menjadi gangguan utama yang menurunkan konsentrasi santri maupun siswa di dalam kelas, ya kan? Apalagi guru itu menjaga keteladanannya guru. Aturan ini tidak hanya menyasar murid, tetapi juga melarang guru memainkan HP saat kegiatan belajar, mengajar atau KBM jika tidak berkaitannya dengan materi pelajaran, sehingga marwah dan kewibawaannya pengajar tetap terjaga. Begitu Bang Wisnu.
0: Baik.
1: Ya kan? Apalagi dengan penangkalan konten negatif. Konten negatif itu, kebijakan ini membantu melindungi anak-anak dari paparan bahwa dunia maya seperti perundungan siber atau cyberbullying ya, pornografi, judi online hingga berita bohong. Jadi ya aku sih memang ada aturan baru ya Kementerian Agama melalui kemarin surat edaran Sekjen Kemenag ini nomor berapa, 19 tahun 2026, yang membatasi penggunaan gawai atau HP bagi santri, siswa serta guru di lingkungan Satuan Pendidikan Keagama merupakan langkah positif untuk mengembalikan fokus belajar dan melindungi anak dari dampak negatif dunia digital. Itu saja lah apa pandangan dari saya dan pendapatnya. Makasih banyak Pak
0: Ustaz
1: dan
0: kasih.
1: Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Dari Ibu Ria di Tebet, kita beralih ke Jawa Timur di Malang. Ada Pak Suranto. Selamat pagi, selamat dinari Pak Suranto. Halo, selamat pagi.
2: Iya. Dari
0: pagi. Sehat ya Pak Suranto ya?
2: Agak batuk ini.
0: Amin. Semoga cepat sembuh Pak Suranto.
2: Amin. Wah, topiknya lumayan berat ini.
0: Kok berat? Gimana nih Pak Suranto menanggapinya?
2: Nggak boleh main HP.
0: Iya.
2: Kenapa nggak semua sekolah begitu kan ya? Iya, memang nggak pantas ya kalau guru main HP depan murid ya, Cang. Jadi aku mesti hati-hati menanggapi topik ini ya, gitu. Kalau bisa ya, jangan semua pesantren ya, semua sekolah kan gitu ya.
0: Iya.
2: Semua sekolah aja gitu.
0: Tapi kan gitu, ya. Maksudnya dari peraturan ini kan sebenarnya nggak melarang keras untuk menggunakan HP, Pak Suranto. Sebenarnya cuman boleh menggunakan HP, tapi asal atas izin dari guru itu. Atau kalau semisal pelajarannya membutuhkan untuk membuka HP pun juga sebenarnya boleh aja.
2: Iya sih. Ya, tapi zaman sekarang susah kalau terlepas dari HP ya.
0: Emang zaman digital kan sekarang udahan.
2: Beda dengan zaman saya sekolah tahun 88, itu kan belum, 89, 91 kan belum ada ya. Ya pokoknya ya larangan ini ya, ya bijak aja lah gitu ya.
0: Iya. Tapi kalau dari itu kan kalau di apa ya, di lingkungan pendidikan ya, di lingkungan sekolah. Kalau di rumah itu bagaimana Pak Suranto pertanyaannya?
2: Nah, sekarang di rumah anak nggak boleh main HP, sementara orang tuanya main HP ya, repot lah ya.
0: Bapak namanya orang tua jadi contoh ya.
2: Iya dong Bang, sama aja kan begitu. Saya pikir udahlah nggak apa-apa, anak dikasih HP, yang penting tahu kapan orang tua ngawasi gitu, itu yang
0: pentingnya. Tapi kan
2: sama sekali.
0: Iya, ada juga tuh apa ya, orang tua yang mungkin terlalu sibuk atau mungkin anak-anaknya masih balita ya, itu dikasih HP biar nggak ribet.
2: Wah itu gimana ya, itu juga mungkin salah orang tua juga ya.
0: Susah juga ya.
2: Ya.
0: Oke, Pak Suranto. Ada ya, lagi?
2: Iya. Ya, makasih.
0: Oke, Pak Suranto, sehat selalu, ya, Pak. Dari Pak Suranto di Malang, kita beralih ke Pak Caswa di Brebes. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Caswa.
3: Selamat pagi, selamat dini hari Bung Muhammad Wisnu Wardana Saputra yang gantengnya se-Indonesia, se-Jawa Timur, hidungnya mancung, matanya sipit.
0: Amin. Udah ganti lagi namanya nih saya nih.
3: Iya, ganti tambahannya. Yang penting sehat.
0: Amin. Oke.
3: Rezekinya.
0: Baca Caswa, silakan.
3: Temanya apa ya tadi ya?
0: Guru dan santri dilarang main HP di pesantren, Pak Caswa.
3: Begitu ya.
0: Gimana menurut Anda nih?
3: Itu yang melarangnya siapa?
0: Kementerian Agama, aturan baru dari Kementerian Agama.
3: Itu saya mau nanya. Itu nanti sanksinya apa kalaupun megang HP itu?
0: Sanksinya adalah kalau semisal nanti santrinya megang HP ini diberikan sanksi edukatif dengan edukatif ya, kayak apa namanya ya, dikasih tahu terus diajarin supaya nggak memakai gawai lagi, seperti itu. Jadi nggak ada unsur kekerasannya seperti itu, Pak.
3: Cuman hanya muridnya doang kan?
0: Ini yang dilarang, ada juga pengajarnya ataupun gurunya. Ini dilarang menggunakan HP selama proses belajar mengajar berlangsung. Tapi tidak menutup kemungkinan boleh kalau semisal pelajarannya itu memang benar-benar membutuhkan HP itu, Pak Caswa.
3: Tapi menurut saya, menurut saya udah susah, Bung.
0: Kenapa
3: udah
0: tuh?
3: Udah kedaluwarsa sih. Jadi semenjak dulu memang sih ada sebagian. Jadi seperti itu, tangga saya pun di pondok pesantren sambil sekolah. Ketika mau berbicara dengan orang tuanya ya, itu harus izin dulu, ada yang seperti itu, terus ada yang bebas juga. Jadi kayaknya itu semacam proses seperti itu susah karena sekarang zamannya udah zaman edan sih.
0: Iya sih.
3: Iya. Jadi anak kecil pun jangankan anak-anak yang udah dewasa.
0: Nah,
3: anak kecil pun yang baru ibaratkan baru lahir aja udah pegang HP, umpamanya seperti itu. Jadi ya itu mah kembali kepada orang tuanya, Bung Wis.
0: Iya, itu harus gimana tuh menurut Pak Caswa, orang tuanya ya, supaya anaknya nggak kecanduan HP nih?
3: Ya menurut saya itu yang penting jangan sampai dipukul, jangan sampai dikekerasan dengan sebagai orang tuanya, nggak usah pegang HP aja, dibelajari dari mulai sekarang. Itu yang harus tegas itu sebenarnya itu sebagai orang tua gitu loh. Jadi ketika orang tua tegas, insya Allah anaknya itu seperti itu. Contoh seperti ini. Misalkan Bung Wisnu ceroboh ya, misalkan punya anak, misalkan dalam tanda kutip. Ini saya mau ke ini, tapi anak saya jangan ikut, misalkan mau keluar. Nah, si anak tersebut pasti kan kayak gini. Kalau saya nggak dipegangin HP dan nggak dibeliin kuota, saya akan ngamuk gitu. Tapi kalau saya dipegangin HP sampai berapa jam pun, bapak keluar, saya nggak akan ngamuk. Jadi seperti itu anak-anak sekarang itu. Jadi kebalik, Bung. Kebalik.
0: Malah,
3: orang tua takut sama anak.
0: Gitu. Malah anaknya yang ngancem ya?
3: Iya, malah anaknya yang ngancem. Kebanyakan seperti ini. Jadi nantinya kan akhir-akhirnya apa? Paketnya habis. Jatah sebulan pun udah buru-buru sebulan, berapa hari pun udah habis. Iya. Nagih lagi sama orang tua.
0: Berarti,
3: itu yang sebenarnya yang diberi pelajaran itu orang tua, jangan anak. Gitu.
0: Harus dididik secara VOC ya?
3: Iya, orang tuanya tersebut yang harus dididik dengan apa ya namanya yang permasalahan ini gitu loh. Kementerian Agama. Jadi seperti itu, jangan sampai mengurusi anak orang lain, karena anak-anak lain kan kebanyakan yang seperti itu, mainan game dan sebagainya. Lah. Udahlah. Udah zaman edan sekarang mah. Itu
0: baik,
3: aja Bung Wisnu. Terima kasih yang tadi menerima telepon aku, cantik. Terima kasih ya.
0: Yeah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Caswa di Brebes, kita beralih ke Riau. Ada Pak Syaiful Pandu. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak.
4: Selamat dini hari, Mas.
0: Iya. Kabar baik ya, Pak Syaiful?
4: Oh ya. Kebetulan, Mas, 15 tahun yang lalu, saya pernah nulis surat di Tempo itu, judulnya itu, penggunaan HP di sekolah itu.
0: Oke, gimana tuh?
4: Intinya adalah, kita kan HP ya, telepon genggam, suara, hanya suara. Jadi kalau seperti apa dikatakan Bapak dari perang panjang tadi itu kan, kalau HP itu hanya untuk suara kan, nggak ada kameranya itu, nggak ada videonya, itu kan nggak apa disimpan siswa itu kan.
0: Oke, sebagai dia alat penghubung aja ya, alat komunikasi aja ya.
4: Hanya ngomong, nggak bisa main game gitu, hanya untuk komunikasi. Nah, sekarang ini yang hilang adalah bagaimana orang sekarang mensurvei minat baca ya. Iya kan, nggak bisa kan sekarang ini. Pustaka-pustaka udah sepi gitu, agak kurang lah. Itu di toko buku yang paling top itu ya, maaf, Gramedia itu sepi itu. Halo?
0: Iya.
4: Nah, Sabtu Minggu biasa ramai, ya itu nggak ramai kali lah gitu.
0: Iya, artinya menunjukkan minat baca dari orang-orang udah mulai menurun juga ya.
4: Nah, nanti kita, saya sedang menunggu-nunggu ini, bagaimana hasil survei apa, minat baca bangsa kita kan. Kalau dulu sebelum ini kan rendah sekali itu di Asia ya.
0: Okay.
4: Pendidikan itu. Jadi saya pikir di HP, di handphone ini kan ada banyak itu radio, video, game. Jadi kalau itu dicadakan, ya berarti hanya handphone sebelah Nokia biasa aja.
0: HP jadul.
4: Boleh pegang. Ah, gitu-gitu maksudnya seperti itu.
0: Oke. Okay. Jadi
4: dan nggak boleh main HP. Tapi ada juga sekolah itu yang kalau ada telepon orang tua ingin telepon anaknya harus melalui telepon sekolah, itu ada itu. Saya kebetulan saya kan guru juga kan. Nah, tapi udah pensiun lama ini.
0: Oke.
4: Udah 13 tahun. Jadi satu lagi hal bahasanya. Bangsa kita kalau dilarang-larang itu penasaran. Jadi kalau sekarang dilarang merokok di rumah sakit. Tapi rumah sakit itu membuat merokoklah di luar areal rumah sakit.
0: Baik.
4: Jangan menginjak rumput. Ditulis berjalanlah di trotoar.
0: Oh.
4: Jadi kalau dilarang itu kita penasaran gitu.
0: Oke, baik Pak.
4: Jadi gunakanlah handphone hanya untuk bicara jika penting sekali kan gitu.
0: Oke, baik.
4: Oke.
0: Terima kasih Pak Saiful Pandu. Ya, terima kasih selalu. Ya. Selamat pagi, selamat dini hari. Iya, menarik sekali ya pernyataan dari Pak Pandu ya. Orang Indonesia ini lebih susah kalau dilarang, malah makin penasaran. Solusinya adalah mengubah larangan tersebut menjadi apa? Himbauan. Tetapi himbauannya adalah mengajak ke hal-hal lain yang lebih positif seperti itu. Dari Riau, kita terakhir ya ke Pak Nanang di Mataram. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Nanang. Halo Pak Nanang.
5: Halo.
0: Halo, selamat pagi, sehat selalu ya Pak Nanang ya.
5: Ya, sehat selalu, amin, alhamdulillah.
0: Amin, gimana nih tanggapan Anda terkait tema kita?
5: Ya memang saya lihat dari apa namanya, dari resiko yang timbul di wilayah santri ini, memang dampak negatifnya memang besar sekali. HP ini ya terhadap apa namanya guru dan santri gitu, terutama masalah misalnya kekerasan dalam beragama seperti aliran-aliran radikal gitu kan dalam beragama, ya memang harus dikurangi. Atau memang ini kan tidak boleh deh bilang kan Mas Wisnu ya, memang benar sekali mungkin disatukan dalam sebuah misalnya ingin belajar secara menggunakan apa namanya online internet, mungkin disatukan dengan media apa namanya semacam laptop atau layar sentuh yang lebih besar gitu kan. Di situ aja tempat agar lebih mudah dipantau oleh apa namanya

0: beragama yang lebih ya menurut kita mungkin yang sebaiknya beragama gitu.
1: Baik, Pak Nana. Terima kasih Pak Nana atas komentarnya. Amin. Sehat selalu juga. Selamat pagi, selamat dini hari. Ya, dari Pak Nanang ya, sebagai penutup Kopi Pro 3 edisi kali ini. Dan memang pada akhirnya di peraturan terbaru ini, pembatasan HP ini sebenarnya bukan secara kaku ya pendengar, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana anak atau murid bisa tetap fokus belajar, bersosialisasi, sekaligus mampu menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Sekian saja untuk Kopi Pro 3 edisi kali ini. Saya Wisnu Wardana, pamit undur diri dari Kopi Pro 3. Sampai jumpa di Kopi Pro 3 di lain kesempatan di topik yang berbeda. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, indah atau ASRI. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
1: Diharapkan seperti saya katakan tadi tidak hanya seremonial tapi harus dipraktikkan secara konsisten, secara berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
2: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
1: Program nasional. Dan nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
2: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan,

0: ekosistem sungai perlu dijaga, termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI, kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
1: Kita beberapa waktu yang lalu sebelum, ini kan sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Dan sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan, agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dari hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini, ya, saya kira kita sangat terbantu dalam pemerintah pusat memberikan dorongan yang besar.
0: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsih, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, termasuk mendukung program Gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
2: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, memfasilitasi siapapun, baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
0: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah. Kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jateng dengan mendorong masyarakat mengolah sampah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Laporan selengkapnya oleh Miftahuddin Teddy.
4: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
5: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengelolaan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
6: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
5: Menurut dia, berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistyowati, menegaskan pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
4: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang gimana.
5: Karena itu, gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Pemirsa, saya Khalil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, mengucapkan barokah alfa mabruk atas hari milad Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara dalam rangka mengisi kemerdekaan, bahkan mengawal untuk terus menjaga kemerdekaan. Informasi itu hal yang penting pada era sekarang ini, karena mengubah persepsi, membangun nasionalisme, membangun cinta negeri, dan cinta NKRI ini didasarkan berdasarkan informasi. Oleh karena itu, RRI sebagai penyiaran publik mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan, memberi informasi tidak sekedar baik, tapi memperbaiki. Tidak sekedar valid, tidak sekedar valid dari informasi yang disampaikan oleh RRI, tetapi juga memberikan inspirasi membangun kemajuan negeri ini. Selamat kepada RRI, terus mengudara, sekali mengudara, tetap mengudara, dan membawa berkah melalui siaran di udara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Harun, Ketua Umum Pimpinan Pusat Paganusa, mengucapkan, menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia, menghadirkan informasi, pengetahuan, dan suara yang menjangkau masyarakat di berbagai penjuru negara. Di tengah keberagaman dan dinamika bangsa, informasi memiliki tanggung jawab besar. Karena melalui informasi yang baik, kita dapat membangun pengetahuan, menumbuhkan ketenangan, memperkuat persaudaraan, serta menjaga persatuan. Kami berharap Radio Republik Indonesia terus istiqomah dalam menghadirkan siaran yang informatif, mencerdaskan, menyejukkan, dan membawa nilai-nilai kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan senantiasa menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan Indonesia yang damai, rukun, bersatu, dan penuh keberkahan. Dirgahayu ke-81, Radio Republik Indonesia terus mengudara, menyampaikan kebaikan, merawat persaudaraan, dan menjaga persatuan Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara untuk Indonesia Raya. Wallahu yuwaffiquna ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Vina, kamu masih dengerin radio?
2: Ya iyalah, kenapa?
1: Sekarang kan zamannya podcast, streaming, media sosial. Radio masih penting.
2: Justru penting, radio itu bukan cuma soal musik.
1: Terus?
2: Radio menemani kita saat berkendara, bekerja, bahkan ketika terjadi sesuatu yang penting, ada informasi, edukasi, hiburan, dan suara manusia yang terasa dekat.
1: Iya juga sih, Pin. Kadang radio memang seperti teman ngobrol.
2: Betul. Teknologi boleh berubah, tapi kebutuhan kita untuk terhubung, mendapatkan informasi yang terpercaya, dan merasa ditemani tetap ada.
1: Berarti radio nggak ketinggalan zaman dong?
2: Bukan ketinggalan zaman, radio itu ikut berkembang bersama zaman.
3: Selamat Hari Radio, mari terus jaga radio sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, dan suara masyarakat.
4: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Setiap tahun Hari Perdamaian Internasional diperingati di seluruh dunia pada tanggal 21 September. Majelis Umum PBB telah menyatakan hari ini sebagai hari yang didedikasikan untuk memperkuat cita-cita perdamaian dengan menjalankan 24 jam non-kekerasan dan gencatan senjata. Hari Perdamaian Internasional ditetapkan pada tahun 1981 oleh Majelis Umum PBB. Dua dekade kemudian, pada tahun 2001, Majelis Umum dengan suara bulat memilih untuk menetapkan hari itu sebagai periode tanpa kekerasan dan gencatan senjata. Jan Pieter Sen Kung meninggal di Batavia pada tanggal 21 September 1629. Ada dua versi berbeda mengenai penyebab kematian Kung. Menurut versi Belanda, Kung meninggal karena kolera yang kini lebih dikenal dengan muntah darah. Sedangkan versi lainnya meyakini bahwa kematian Kung akibat serangan bala tentara Sultan Agung dari Mataram. Dari kedua versi ini kemudian diyakini bahwa Kung meninggal karena terjangkit wabah kolera yang sengaja disebarkan oleh pasukan Mataram di Sungai Ciliwung.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Pajak Marketplace berlaku 1 November 2026. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan ekonom dari Universitas 11 Maret Surakarta, Ibu Retno Tanding Suryandari.
0: Wawancara Pro 3.
2: Kabar baik, Bu Retno, ya?
3: Alhamdulillah, baik juga.
2: Bu Retno, bagaimana tanggapannya terkait dengan pajak marketplace yang akan berlaku 1 November 2026 ini?
3: Iya, kalau menurut Pak Dirjen, Pak Menteri Keuangan yang baru, Pak Suha, belum memberikan instruksi terkait itu, ya.
2: Iya.
3: Karena sebelumnya kan memang sudah ada penundaan dari kemarin, harusnya kalau tidak salah Agustus, tapi kemudian ditunda. Belum ada penjelasan kapan akan dilaksanakan, tapi per tanggal 15 kemarin, ya kalau nggak salah, atau tanggal berapa kemarin, Pak Bimo selaku Dirjen Pajak mengumumkan bahwa per 1 Oktober akan mulai mulai diterapkan pemungutan pajak penghasilan di marketplace, oleh marketplace gitu.
2: Ya. Ya. Nah, Bu, menurut Bu Retno, kebijakan pemungutan PPh 22 ini apakah melalui marketplace, ya, apakah benar-benar akan meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan atau justru berisiko menggeser aktivitas perdagangan dari platform formal ke kanal informal ini, Bu Retno?
3: Iya, betul juga. Iya, itu juga yang saya pikirkan, karena dalam kondisi ekonomi yang sekarang, ya, sebenarnya juga bagi konsumen sih sebenarnya tidak terlalu berdampak kalau kaitannya dengan PPh, karena itu kan kaitannya dengan
2: penjualan.
3: Jadi memang penjual yang akan berdampak. Tapi bagi penjual sendiri, mereka kan sudah menanggung PPN juga. Kemudian dengan implementasi penarikan PPh oleh marketplace, bisa jadi memang mereka akan, karena baru 4 marketplace kan, memang ada 4 marketplace yang beroperasi yang ditunjuk sebagai pemungut pajak, mungkin mereka akan pindah ke platform yang lain yang belum ditunjuk sebagai pemungut pajak.
2: Yeah.
3: Nah, memang sayangnya itu nanti dampaknya pada konsumen adalah keamanan dari transaksi itu sendiri, karena keempat marketplace ini kan sebenarnya sudah memiliki sistem pengamanan transaksi baik untuk penjual dan pembeli, ya. Tapi kalau nanti pindah seperti ke media sosial yang memang sebenarnya dia tidak menjadi platform commerce, sebenarnya uang dia itu media sosial, maka unsur keamanan itu menjadi riskan dan ya. Apa ya riskan juga terutama bagi konsumen saya kira itu nanti Mas Lukman.
2: Iya, tapi kan penjual tadi apakah tadi mau menanggung PPh ini atau nantinya juga secara tidak sadar membebankan kepada pembeli nih, Bu Retno?
3: Iya. Apa namanya? Sebenarnya juga pas kita ngomong kecil besar itu menjadi relatif ya, Mas. Jadi kalau 500 juta di atas 500 juta itu kan baru diambil.
2: Iya.
3: Tetapi untuk bisa apa namanya untuk bisa itu kan fasilitas sebenarnya ya, bahwa yang di bawah 500 sampai 500 juta itu tidak akan ditarik pajaknya. Tapi itu kan harus dibuktikan. Nah, ini yang menjadi tantangan UMKM-nya kan gitu.
2: Ya.
3: Dia harus menyampaikan surat pernyataan omset, jadi dia harus merekap omsetnya dengan teliti, mempersiapkan dokumen pendukung supaya dia memperoleh fasilitas tidak dipotong. Tapi bisa jadi kan bahwa dari awal dari rupiah pertama itu sudah dipotong, baru kemudian boleh restitusi pajak dengan menunjukkan rekap apa namanya menyampaikan surat pernyataan omset. Nah, ini yang sering kali menjadi kendala karena prosedur restitusi pajak itu kan ya tidak dibilang rumit, ya tidak rumit, tapi ya tidak mudah. Rata-rata ada teman saya bilang gini, misalnya kolega, tak ini aja lah, tak ikhlaskan untuk negara soalnya ngurusin restitusi pajak malah pusing sendiri. Ada kolega yang bilang seperti itu.
2: Iya.
3: Yeah.
2: Tapi kan sebenarnya masih banyak celah ya, Bu Retno ya. Karena kan bisa pecah akun gitu ya.
3: Kalau pecah akun nggak bisa selama dia masih ada di marketplace dan dikenal sebagai satu penjual yang sama, itu akan terekognisi kan Mas.
2: Tapi belakangan ini banyak loh Bu Retno, terlepas dari adanya aturan ini juga sebelumnya banyak penjual dengan barang yang sama dengan akun yang beragam.
3: Berbeda. Kalau itu bisa jadi dia kan dropshipper atau reseller atau menjadi afiliasi gitu, afiliator ya. Nah, itu tidak apa-apa, tetapi kan yang memperoleh penjualan kan tetap yang punya barang, Mas.
2: Yeah.
3: Jadi itu yang akan dihitungkan di situ. Jadi si afiliasi itu kan dia menjualkan saja. Nah, itu nanti akan tercatat sebagai penjualannya si apa? Penjualannya si pemilik barang, si afiliasinya pun mungkin juga nanti akan tidak bisa menghindar karena kan dia memperoleh penghasilan dari situ gitu. Kalau dia sampai apa penghasilannya di atas 500 juta, kalau dia beroperasi di 4 marketplace, dia akan tetap dapat juga panggilan sayang dari Dirjen Pajak.
2: Baik. Nah, Bu Retno, ini dengan tarif 0,5% dari omset.
3: Betul.
2: Bukan laba. Betul. Bukan laba.
3: Bukan, nah, bukan, ini bukan. Itu benar-benar brutonya. Jadi kalau di atas 600 katakanlah 600 juta, yang 500 kan bebas pajak. Berarti yang 500 jutanya itu yang dia harus bayar 500 ribu dalam 1 tahun. Artinya kira-kira kalau dalam kira-kira itu 600 juta itu dia harus menghasilkan pendapatan brutonya itu kalau dihitung 1 hari itu kira-kira 20 juta ya? Kira-kira segitu kayaknya Mas.
2: Tapi bagaimana Bu dampak terhadap pedagang dengan margin keuntungan yang sangat tipis ini?
3: Iya, betul-betul. Itu memang yang perlu diperhitungkan indeks ekonomi itu lagi-lagi.
2: Iya.
3: Kalau kita bicara tentang pajak itu, kenapa kemarin itu ditunda, saya kira alasannya kan banyak keberatan dari pelaku usaha nih. Karena kondisi ekonomi saat ini kan memang sedang tidak mendukung mereka untuk ekspansi atau target penjualan mereka yang tinggi.
2: Iya.
3: Nah, ini sebenarnya ekonomi kita juga masih belum kembali baik-baik lagi loh. Sehingga kalau kemudian akan tetap diterapkan, kemungkinan nanti akan masih ada keberatan lagi gitu. Saya kira seperti itu. Dan kan harus idealnya kok seharusnya siapa sih saya mengharuskan, idealnya itu kan gini, kalau memang aturan pajak itu kan memang seharusnya juga memperhatikan kondisi ekonomi itu seperti apa, karena pemerintah kan juga tetap harus memperhatikan bagaimana caranya memberikan insentif supaya perdagangan, supaya ekonomi itu tetap berputar dengan baik, bahkan kalau bisa growth-nya semakin tinggi ya. Tidak seperti sekarang tidak mencapai target, sehingga kalau ada pajak tambahan ya para pelaku usaha mungkin, ya mungkin salah satu yang akan mereka pikirkan akan mencari cara gimana caranya supaya mereka tetap bisa berusaha, tapi dalam tanda putih mungkin gimana caranya supaya tidak perlu membayar pajak gitu.
2: Ya, nah ini kan bagaimana juga pertanyaannya, apakah kebijakan ini juga berpotensi menciptakan ketimpangan antara pedagang online dan pedagang offline gitu ya?
3: Tidak. Kalau ketimpangannya sih tidak, karena hitungannya kan seperti ini Mas Lukman. Jadi ini hanya platformnya aja yang berubah. Selama ini kan yang platform online itu tidak ditarik pajaknya. Ini kan pajak penghasilan tuh artinya kan gini. Ini kan dari si penjualnya berapapun yang dia jual melalui online itu kan tidak tidak benar-benar dihitung, tapi yang dihitung kan yang offline-nya saja. Nah sekarang, kalaupun mereka membayar pajak penghasilan, itu kan pengakuan di akhir tahun bahwa mereka menghasilkan penjualan sekian, menghasilkan penjualan sekian, dan kemudian mereka membayar sendiri. Kalau yang sekarang ini, yang terjadi ini kan sebenarnya marketplace-nya. Jadi si marketplace-nya itu yang ditunjuk untuk langsung memotong pajak itu pada saat transaksi. Gitu. Jadi yang terjadi sama seperti offline sekarang, karena offline kan bisa langsung bayar pajak saat itu juga langsung ditunjukkan pajaknya berapa yang harus dibayar gitu Mas.
2: Nah ini bagaimana, apakah pemungutan otomatis melalui marketplace ini akan memperluas basis pajak secara sehat atau justru membuat pelaku usaha kecil semakin terdorong keluar dari ekosistem digital formal ini, Bu Retno?
3: Iya. Padahal harapannya pemerintah itu kan semakin banyak menjadi pedagang formal gitu ya, pelaku usaha yang formal sehingga mudah ditarik pajaknya. Mudah ditarik pajaknya. Nah ini memang akhirnya tadi yang saya sampaikan, bisa jadi itu malah menjadi disinsentif karena ada platform-platform yang lainnya yang memang tidak ditunjuk sebagai pemungut pajak yang itu masih bisa dipakai oleh para pelaku usaha. Meskipun di sisi lain itu akan memberi risiko yang lain bagi pembelinya loh ya Mas ya, bagi pembelinya juga gitu. Jadi saya kalau bicara ini apakah kemudian akan memperluas basis para pembayar para wajib pajak, susah juga ngomongnya. Kalau ngomong pajak itu gimana gitu Mas akhir-akhir ini kayaknya.
2: Iya. Nah ini kan juga yang jadi sorotan juga bagaimana kan sebenarnya marketplace ini memungut PPH tadi ya, pasal 22 atas penghasilan penjual. Lalu menerbitkan bukti pemungutan, menyetorkan pajak ke kas negara, dan melaporkan melalui surat pemberitahuan SPT masa PPH unifikasi ini ya, Bu.
3: Iya, betul. Jadi kan itu biasanya kan dilakukan sendiri oleh pelaku usahanya yang online. Karena itu bagian dari laporan pajak mereka. Cuma sekarang memang karena dilakukan oleh marketplace-nya, otomatis untuk mempermudah biasanya dari 1 rupiah awal itu sudah dipasang itu pajak penghasilannya. Kalau biasanya kan gini, dipasang bahwa itu pajak penghasilannya sekian langsung dipotong gitu kan, ditunjukkan bukti potongnya seperti apa. Nah kalau di Amerika, kalau kita bicara Amerika itu kan kita bisa mengajukan ini kan restitusi pajaknya, dan prosedurnya memang seperti itu. Bahkan mereka, kita tidak mengajukan restitusi pajak pun sudah dengan melihat pendapatan kita itu bisa dikembalikan, kita bisa menerima pengembalian pajak. Tapi kalau di Indonesia kan prosedurnya belum seperti itu. Kita harus melakukan aplikasi ya untuk minta restitusi pajaknya, dan kemudian itu tidak terlalu mudah, sehingga akhirnya kan proses restitusi pajak pun tidak menjadi hal yang menyenangkan bagi para pembayar pajak itu sendiri gitu. Nah, itu yang sebenarnya kalau menurut saya harusnya proses restitusi pajak ini perlu bagaimana caranya supaya para wajib pajak ini mudah mengajukan tidak sulit dan berbelit, sehingga mereka bisa memperoleh haknya kembali seperti itu Mas. Saya kira ini kok orang Indonesia itu kan orang-orang bijak ya, orang bijak kan taat pajak gitu Mas.
2: slogannya
3: yang,
2: ya.
3: Yang bijak sih.
2: Iya, karena kan sebenarnya juga ada juga memang usaha yang memang sudah berkembang ya, di luar dari UMKM justru memang memanfaatkan marketplace ini untuk menghindari pajak-pajak. Betul. Itu ya, Bu Retno ya.
3: Betul. Saya kira lebih gini, kalau memanfaatkan marketplace itu lebih untuk mengekspansi, meluaskan pasarnya aja. Iya. Kalau kebetulan kemarin belum ada pemungutan pajak, mereka toh tetap harus menghitung penghasilannya di akhir tahun kalau mereka adalah UMKM yang resmi dan mereka memang wajib pajak, secara general mereka wajib pajak, penghasilan mereka secara online pun harus mereka laporkan mandiri juga gitu. Jadi semakin besar pendapatannya secara online, meskipun itu akan tetap harus masuk di dalam laporan pajak mereka di akhir tahun.
2: Iya.
3: Cuma sekarang memang kayaknya gitu ya, tidak bisa menghindarkan karena guntingnya marketplace sudah dikasih gunting sama Dirjen Pajak nih soalnya. Jadi guntingnya entah tajam entah tidak gitu ya.
2: Iya.
3: Yang memang agak menjadi skeptis itu kan gini, sudah merekap omsetnya, sudah mempersiapkan dokumen pendukungnya, menyampaikan surat pernyataan omsetnya itu seberapa, sehingga mereka bisa memanfaatkan yang 500 juta, di bawah 500 juta itu kan tetap saja Dirjen Pajak akan tetap melakukan pemeriksaan dan kemudian proses restitusinya ini yang biasanya mungkin sedikit membuat lelah para pelaku usaha.
2: Baik, iya.
3: Kalau marginnya itu tidak 50%, maka mereka tidak akan mereka akan berhenti saja gitu ya.
2: Iya, karena kan memang ada beberapa platform, emang itu potongannya besar ke aplikasinya itu sendiri, Bu Retno.
3: Iya, jadi dia kan harus bayar administrasi, belum lagi harus ikut diskon itu kan harus ikut promosi juga.
2: Biaya layanannya.
3: Dan kemudian ada biaya pajak pertambahan nilai yang harus dia tanggung juga. Tapi pajak pertambahan nilai itu kan untuk produsen ya, bukan untuk pedagang ya, atau juga ya?
2: Penjual.
3: Penjual juga.
2: Iya.
3: Nah ini memang 50% sih gede sekali ya. Saya kira itu tergantung dari industri dan produknya. Saya yakin itu Pak Nur Hadi ya dan Mas Lukman. Jadi tidak semuanya itu harus 50%. Tetapi memang kalau kita mendengarkan yang menggunakan platform online pun sebenarnya kan harus membayar biaya administrasi, kemudian biaya-biaya yang lainnya. Ada saya kira mungkin 50% terlalu besar kali ya. Paling tidak kalau bagi para penjual sendiri, ini kalau ketambahan 0,5%, kalau 50% itu kok kayaknya kegedean ya. Pak Nur Hadi, itu kira-kira kalau kolega yang mengeluh para pelaku itu kira-kira ada industri tertentunya nggak, Pak? Saya tidak yakin kalau itu industrinya sama. Kalau ini ya, kalau sampai 50%, tapi memang karena ada banyak. Jadi gini, kalau di offline itu kan dia harus membayar harus membayar biaya gudang, biaya sewa tokonya seperti itu. Nah, kalau di marketplace dia kan memang mungkin tidak akan menggunakan gudang, kemudian tokonya mungkin tidak sebagus yang dia punya kalau dia itu harus offline. Tetapi memang ada biaya yang harus dia tanggung yang terkait dengan penyelenggaraan toko online-nya itu sendiri, Mas Lukman.
2: Iya.
3: Cuma kalau 50% saya kira itu tergantung dari industri atau produk. Tidak semua produk saya kira itu harus dia miliki, harus menghasilkan margin 50%.
2: Iya, baik. Ini kan kalau ada dari 4
3: marketplace
2: ini memang ada salah satu yang sependek pengetahuan saya, Bu Retno. Memang ada yang untuk usaha makanan ini memang harus menaikkan angka ataupun harga di itu untuk bisa mendapatkan ataupun memenuhi biaya layanan si marketplace ini.
3: Lebih mahalnya kalau saya pernah ngalamin ya Mas ya, yang antara yang kalau saya beli di restorannya gitu ya, tapi kalau saya beli menggunakan aplikasi itu bisa selisihnya itu mencapai 30% juga sih sebenarnya. Kalau itu makanan ya.
2: Yeah.
3: Kalau itu makanan.
2: Yeah.
3: Karena itu kan ada biaya biaya administrasinya, kemudian ada biaya jasanya. Ada 3 biaya yang saya lihat waktu itu. Oh ya, bedanya jadi sekitar 30%-an juga nih.
2: Iya, itu baru 30%, belum hitungan untuk penambahan yang lainnya tadi.
3: Iya, betul.
2: Iya.
3: Apalagi kalau diminta ikutan promo nanti.
2: Iya. Ini kan sebenarnya bagaimana, Bu Retno? Memang jika kalau ada anggapan sebenarnya ini juga untuk menyasar ya wajib pajak yang menghindari pajak yang penjual secara offline. Kalau secara offline kan memang mereka harus menyewa toko dan lain-lainnya. Iya. Sementara untuk yang online kan yang masih terbebas ya, kalau tidak salah ya sejauh ini ya, Bu Retno.
3: Iya. Nah, saya kira gini, Mas. Jadi itu tadi, saya kembalinya pada mekanisme restitusi, karena itu kan biaya yang harus ditanggung tuh.
2: Yeah.
3: Biaya itu kan harusnya menjadi pengurang pajak, yang harus bisa diklaim sebagai pengurang pajak. Karena gini, dia, katakanlah gini, satu, apa namanya, si A, pengusaha A menggunakan marketplace, kemudian omsetnya itu sekitar 600 juta, tapi untuk memperoleh omset 600 juta itu, dia kan tetap harus membayar biaya-biaya kepada marketplace-nya, kan?
2: Yeah.
3: Nah, terus, apa namanya, biaya itu kan harusnya bisa diklaim sebagai pengurang pajak. Idealnya kan seperti itu ya,
2: yeah.
3: Kita ngomong idealnya saja. Nah, mekanisme itu ada nggak dalam proses pelaporan dan apa namanya proses pelaporan restitusi pajak untuk para pelaku usaha online ini gitu.
2: Yeah.
3: Mudah nggak itu untuk dilakukan? Karena kan tugasnya marketplace kan hanya motong pajak, memberikan bukti pokok tanggungan pajak, dan kemudian melaporkan pajak.
2: Iya. Yeah. Gitu. Iya. Yeah. Yang jadi masalah kan omsetnya itu dihitung 500 juta setelah udah dipotong marketplace atau belum begitu ya?
3: Nah, itu masalahnya kan tadi, dia jual, tapi itu apa di luar biaya yang harus dia keluarkan untuk marketplace, atau itu sudah masuk di sana gitu. Jadi itu tadi yang saya bilang, masalah restitusi pajak itu yang memang itu juga perlu concern dan ngejar pajak itu, tapi juga harus memberikan pintu bagi para pelaku yang sudah taat pajak itu juga diberi pintu bahwa mereka bisa mengajukan restitusinya juga gitu.
2: Iya. Yeah. Nah, Bu Retno, kalau memang tujuannya tadi utamanya adalah meningkatkan kepatuhan pajak tadi ya, Bu Retno, kenapa ini pemerintah juga membeli marketplace sebagai pemungut gitu? Apakah ini solusi administrasi yang efisien atau memang sekedar memindahkan beban pengawasan negara kepada perusahaan swasta ini, Bu Retno?
3: Iya, apa namanya, kalau kita bicara tentang kepatuhan itu,
2: iya,
3: masalahnya sistem itu membuat patuh semua orang atau hanya sebagian aja ya? Duh, skeptis banget jadi orang. Jadi gini, seberapa besar sih sebenarnya para pelaku online yang ini ya, para pelaku online yang ada di 4 marketplace ini, di luar perusahaan-perusahaan besar ya. Kalau perusahaan besar itu pasti memang dia secara sistematis, secara sistemik pasti sudah punya sistem dan apa sumber daya dan unit yang bisa apa namanya menghitung pajaknya, itu yang besar-besar. Tapi kalau kita bicara yang kecil-kecil ini, seberapa besar sih pajak yang akan mereka kontribusikan melalui melalui penjualan online mereka? Itu satu. Dan kemudian apakah sudah exhausted gitu, maksudnya Dirjen Pajak sendiri itu sudah menyisir yang gede-gede ini, kemudian bicara tentang kepatuhan, sehingga benar-benar apa namanya yang gede-gede ini benar-benar masuk dan menjadi pendapatan negara yang sesungguhnya, bukan dipotong di tengah gitu kan. Jadi, nah ini jadi ketika yang di marketplace ini yang apa namanya yang kecil-kecil pun artinya kan kena. Karena kalau 500 juta dalam satu tahun itu kan sebenarnya nggak gede-gede amat ya Mas ya.
2: Iya.
3: 500 juta itu sebenarnya nggak gede-gede amat.
2: Apalagi artinya, itu omset loh, bukan laba ya.
3: Iya, bukan laba itu omset. Itu apa namanya, katakanlah kalau 600 juta itu paling satu hari itu berarti omsetnya seberapa kan. Itu kan dia itu kan akan harus menghitung juga apa pendapatan harga-harga pokok pembeliannya, harga pokok produksinya itu kan seberapanya, kemudian tenaga kerjanya, kemudian bagaimana dia melakukan promosi itu kan, ya itu kan sudah masuk di dalam di dalam gross pendapatannya itu, Mas Lukman.
2: Oke.
3: Untuk memastikan dan untuk Anda bisa Anda bisa menyampaikan bahwa penghasil sales Anda, pendapatan Anda itu di bawah 500 juta itu yang nanti mekanismenya itu yang agak menantang bagi UMKM ya. Yang saya khawatirkan tadi, Mas Lukman, bahwa dari 1 rupiah pertama itu sudah dipotong itu PPN-nya.
2: Kenapa tidak dibebankan kepada marketplace saja ya, Bu Retno ya? Kenapa harus ke penjual gitu?
3: Karena kan yang memperoleh penghasilan kan bukan marketplace-nya. Marketplace-nya itu juga kena karena dia kan memperoleh penghasilan dari memungut dari para pelaku ini kan, Mas Lukman. Yeah. Jadi marketplace-nya nanti juga kena potongan, potongan penghasilan juga. Nah, para pelakunya yang terdaftar di sana pun karena dia kan memperoleh penghasilan di situ, itu juga yang kena potongan memang itu. Ini masalahnya, ini hanya gini, kalau sebelumnya mereka independen melaporkan, sekarang yang melakukan pemotongan itu langsung oleh marketplace. Yang sebelum-sebelumnya sih, saya kira para pelaku ini akan melaporkan pendapatannya itu seberapa pada akhir tahun, pada saat laporan SPT itu, Mas Lukman. Nah, hanya masalahnya sekarang, kalau sebelumnya kan mereka mandiri nih, mereka ngitung-ngitung, kemudian mereka sampaikan. Nah, sekarang guntingnya dikasihkan kepada marketplace-nya, khusus untuk para pelaku yang bergabung di marketplace tersebut.
2: Iya, sudah jelas itu ya. Catatannya gitu ya.
3: Iya, yang memang menjadi concern itu gimana caranya untuk memastikan bahwa marketplace itu memang hanya memungut yang di atas 500 juta, itu satu. Yang kedua, bagaimana mekanismenya supaya ketika dia itu dipotong dari awal sementara ternyata salesnya itu nggak sampai pendapatannya itu tidak sampai 500 juta, itu bagaimana caranya supaya yang sudah dia bayar itu bisa kembali. Itu kan yang dua hal yang penting untuk diperhatikan oleh para pelaku UMKM, dan juga mungkin dari si marketplace-nya juga perlu memberikan perlu memberikan kisi-kisi seperti itu. Tetapi di sisi lain marketplace kan tugasnya hanya motong bukti potong dan kemudian melaporkan.
2: Iya.
3: Jadi tujuan UMKM kalau dia ingin mengajukan restitusi kan ke pajaknya, ke kantor pajak, bukan kepada si marketplace-nya.
2: Iya. Marketplace-nya ini baru 4 ya, daftar marketplace pemungut pajak. Dan kita ketahui juga media sosial, ini ada marketplace-nya, Bu Retno.
3: Ada.
2: Seperti TikTok. Facebook lah, kalau kita lihat Facebook itu kan tidak terdata oleh Facebook-nya sendiri. Ini?
3: Belum.
2: Iya, artinya kan cuma hanya menggeser saja gitu ya. Kalau di Facebook kan hanya memberikan informasi, sementara untuk transaksi ya dilepas gitu ya.
3: Iya, itu yang memang perlu concern-nya gini. Masih ada marketplace yang sekarang itu menjadi platform commerce ya. Jadi kayak TikTok, Instagram, kemudian juga Facebook juga yang gede-gede itu yang kemudian menjadi ini itu akan mungkin geser ke sana gitu para pelaku usaha. Tetapi ketiga platform yang saya sebutkan ini kan mekanisme untuk melindungi penjual dan pembeli itu kan
2: terjamin kalau yang 4 ini ya.
3: Karena mereka kan memang basisnya dari awalnya memang mereka platform jual beli, sehingga perlindungan pada penjual dan pembeli itu ada di sana. Nah, contohnya gini, saya ada di platform sosial media yang saya tidak sebutkan. Yeah. Karena kan saya mau jual barang ini, letaknya di sini, ditunjukkan foto-fotonya. Yeah. Kalau saya pribadi, saya gini, kalau saya membayar, karena bayarnya transfer individual kan.
2: Oh, yeah.
3: Jadi, kan langsung transfer ke individual, terus saya cara tahu bahwa dia akan mengirim barangnya ke saya itu nggak ada jaminan gitu.
2: Betul.
3: Terus komplainnya gimana kalau nanti ada masalah? Nah, kalau sekarang katakanlah pakai salah satu dari keempat platform online ini kan mekanismenya kan saya bayar tapi ditahan, baru nanti kalau saya tidak ada komplain itu uang diberikan kepada penjual.
2: Betul.
3: Yang itu memang itu mekanisme sederhananya kan seperti itu. Kalau di yang platform yang apa namanya media sosial kan belum ada yang seperti itu.
2: Ya, langsung ya, kabur itu aja gitu ya.
3: Ya, kita kan punya anu ya, punya apa persepsi resikonya akan terjadi seperti itu gitu. Gak ada jaminan kok Mas, benar. Karena mengalami juga, yang dibeli apa, yang dibayar apa, yang datang itu apa, itu gak jelas.
2: Oh iya.
3: Ya, kok jadi kayak gini sih ya. Akhirnya memang oke, udahlah ke platform. Ke platform aja yang memang benar-benar e-commerce yang sudah memberikan jaminan, meskipun ya mungkin ada yang kemudian bertemu dengan penjual atau pelaku usaha yang memang tidak benar dari awalnya, bisa saja terjadi, tapi perlindungan itu kan ada ditawarkan oleh platform e-commerce.
2: Iya, tapi balik lagi Bu Retno, terkait dengan pemungutan berdasarkan omset ini kan potensi membuat bisnis dengan omset besar tetapi margin kecil ini jadi terbebani, membayar secara relatif lebih berat begitu dibandingkan.
3: Benar, iya, karena kan hitungannya kan yang gross bukan netnya.
2: Iya.
3: Nah itu tadi yang memang perlu dikuatkan, dan mekanismenya itu kan gini, kalau yang produk seperti itu kan memang tidak pandang bulu, tetapi kemudian tadi seperti yang Pak Nur Hadi tadi di awal ya bilang, ya kalau nggak 50% ya saya mending berhenti saja. Nah ini salah satu disinsentif ketika kemudian marketplace dijadikan pemotong pajak penghasilan, itu akan berdampak juga ya. Kalau apa biayanya terlalu besar, ngapain saya capek-capek tapi nggak dapat hasil.
2: Iya.
3: Wajar kan kalau pelaku usaha berpikir seperti itu juga.
2: Iya, baik. Iya. Jadi baiknya bagaimana Bu Retno, sebelum diterapkan di kemungkinan 1 November ya, walaupun tadi belum ada arahan dari Menteri Keuangan.
3: Menteri Keuangan yang baru, betul. Iya. Jadi kalau dari sisi ini kan, kalau dari sisi gini, dari sisi saya pribadi, ini apa kondisi ekonomi kan belum baik-baik saja nih. Kenapa tidak dilakukan memberikan insentif lebih besar supaya roda perekonomian dan growth-nya itu besar dengan memberikan insentif, salah satunya kan dengan sementara ada apa namanya tax holiday-nya gitu ya, sementara tidak ada pemungutan pajak tambahan. Itu bisa dipikirkan. Yang kedua, ini juga bagi para pelaku usaha bisa dari awal bersiap-siap dengan mempersiapkan laporan duluan nih, mempersiapkan dokumen bahwa selama ini mereka dalam 1 tahun terakhir atau 2 tahun terakhir itu omsetnya seberapa, sehingga mereka bisa memanfaatkan fasilitas bahwa yang di bawah 500 juta itu tidak akan dipotong. Jadi mereka bisa laporkan kepada pajak dan juga kepada si marketplace bahwa mereka punya hak untuk tidak dipotong PPH-nya, karena pendapatan mereka di bawah 500 juta. Itu yang kedua, nggih. Kemudian yang ketiga itu bisa juga dengan melakukan restitusi pajak. Yang ini tentu saja perlu Dirjen Pajak sendiri perlu lebih responsif untuk memastikan bahwa kalau memang pajak itu dari awal dipotong dari 1 rupiah pertama, itu proses restitusi pajaknya itu, prosedurnya itu jelas dan tidak bolak-balik. Maksudnya tidak bolak-balik itu gini Mas. Dokumennya ini, datang kasihkan dokumen, oh kurang ini Pak, itu kan bolak-balik. Oh kurang ini Pak, frustasi lah kalau para pelaku usaha, waktu mereka lebih berharga untuk jual, untuk membesarkan usaha mereka daripada sekedar harus ngurusin dokumen gitu saya kira.
2: Baik, Bu Retno, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Impro 3, Bu Retno. Sehat dan sukses selalu.
3: Sehat selalu juga.
2: Pendengar ekonom dari Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta, Bu Retno Tanding Suryandari. Kami berbincang bagaimana pajak marketplace berlaku 1 November. Dan sejauh ini untuk marketplace pemungut pajak, daftar marketplace pemungut pajak ada Tokopedia, Shopee, Lazada, dan juga Blibli.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. RRI Digital.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke 81 tahun. 81 tahun mengudara, menyuarakan denyut negeri, menjembatani suara rakyat, dan merawat persatuan dalam keberagaman. Dari gelombang udara hingga ruang digital, RRI terus hadir membawa informasi, edukasi, hiburan, serta suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semoga RRI senantiasa menjadi corong kebangsaan, menjaga kebenaran informasi, pemersatu anak bangsa dan sahabat masyarakat dalam setiap zaman. Teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia dengan hati, merawat persaudaraan dengan kata, dan menyalakan harapan untuk masa depan bangsa negara Indonesia. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke 81 tahun. Sekali mengudara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana DPR RI mengkritisi ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor dari luar negeri. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genteng dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
2: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genteng ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mestinya tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan tuh sampai ke depan ini seperti apa.
1: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
3: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah, ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
1: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana helikopter milik Jepang mulai Senin hari ini akan melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Laporan selengkapnya oleh Gulista Kisra.
1: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan Karhutlah, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten

0: dan Ketapang pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
1: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam langsung melaksanakan waterbombing daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari. Mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitasnya lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
0: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumberdaya Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60.000 liter air.
2: Kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Mike, sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60.000 liter air, dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
0: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan helikopter Super Puma juga telah melakukan water bombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
3: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Handoyo Budi Sejati, selaku Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, beserta seluruh jajaran pengurus dan anggota Formas, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia. Secara khusus, kami menyampaikan salam dan penghargaan kepada Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, Bapak Hendrasmo, beserta seluruh jajaran direksi, angkasawan, dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Sejak kelahirannya, Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. RRI tidak hanya hadir sebagai lembaga penyiaran publik, tetapi juga sebagai pemersatu bangsa yang menyampaikan informasi pendidikan, kebudayaan, serta nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat hingga ke berbagai pelosok tanah air. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan dunia informasi yang begitu cepat, kami berharap RRI terus bertumbuh menjadi lembaga penyiaran publik yang semakin modern, profesional, terpercaya, dan dekat dengan seluruh lapisan masyarakat. Kiranya RRI senantiasa menjadi ruang yang memperkuat persatuan, menjaga semangat kebangsaan, serta menyuarakan optimisme dalam mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Kami juga mendoakan agar seluruh keluarga besar Radio Republik Indonesia senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, dan semangat dalam menjalankan tugas serta pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun pada Radio Republik Indonesia. Teruslah mengudara menjadi suara Indonesia, perekat keberagaman dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pernah nggak kamu nyalain radio cuman karena nggak mau merasa sendirian?
1: Wah, sering. Kadang tuh kita nggak butuh nasihat, cuma butuh ada suara yang menemani.
0: Suara penyiar, lagu, berita, obrolan.
1: Betul, yang bikin perjalanan terasa lebih dekat.
0: Radio nggak pernah tahu siapa yang sedang mendengarkan.
1: Tapi radio selalu berusaha hadir untuk siapa saja.
0: Dari generasi ke generasi.
1: Dari radio di ruang keluarga sampai radio di genggaman.
0: 81 tahun bukan waktu yang sebentar.
1: Tapi selama masih ada yang mendengarkan, selama masih ada cerita untuk disampaikan.
0: Radio akan terus punya alasan untuk bersuara.
1: Selamat Hari Radio ke-81.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Wawancara Pro 3.
4: Sepertinya sudah kita sampaikan di awal ya, bahwa Kementerian Kesehatan menegaskan fenomena burnout atau kelelahan mental dan fisik yang ekstrim pada tenaga kesehatan nakes berisiko tinggi mengganggu keselamatan pasien. Nah, seperti apa gambarannya dan bagaimana kemudian Kemenkes menindaklanjuti fenomena seperti ini? Langkah-langkah apa saja yang sudah diambil, kita ingin tahu lebih jauh ya. Dan kami sudah bersama dengan Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, Imran Pambudi. Bisa dijelaskan di awal kenapa burnout ini berisiko tinggi mengganggu keselamatan pasien?
5: Jadi burnout itu kan tanda-tandanya atau suatu hasil dari orang yang sudah capean gitu.
4: Ya.
5: Dan dari survei memang ini di dunia itu ada 5 profesi dengan tingkat burnout yang paling tinggi, gitu ya. Jadi 5 itu ada dokter, perawat, ya, guru, psikolog, serta first responder seperti kayak polisi dan pemadam kebakaran.
4: Yeah.
5: Jadi kita lihat bahwa dokter, perawat itu dan psikolog itu kan harapannya kan mereka lah menolong orang ya, tapi ternyata dia juga yang paling tinggi. Nah, burnout ini seperti kalau kita ketahui ya. Orang ya sama kayak kita bersama, kalau kita sudah capek gitu ya.
4: Ya.
5: Itu kayak, contohnya kalau kita...
4: Emosi kita rentan gitu ya. Begitu ya, Pak Imran ya?
5: Emosinya rentan, kemudian kadang-kadang jadi ngantuk, ya, ya. Konsentrasi gitu kan. Nah, coba bayangin, kalau kita seorang dokter ya, kemudian pas melakukan operasi gitu ya, tiba-tiba blank. Nah, itu kan bahaya.
4: Wah, bahaya, ya, betul.
5: Ya, itu kan harusnya dia ngirisnya 1 senti gitu kan, terus tiba-tiba ngirisnya 5 senti gitu kan, pas di situ ada pembuluh darah. Jadi kita bisa bayangkan ini sangat berbahaya begitu nih.
4: Ya. Nah, kalau gambarannya di Indonesia seperti apa burnout ini kemudian punya risiko tinggi terhadap keselamatan pasien, Pak Imran? Dari survei yang sudah ada lah paling tidak begitu.
5: Ya, jadi ini ada survei di Kenasi Indonesia ya gitu ya.
4: Ya.
5: Jadi ternyata ada sekitar 17-30% tenaga kesehatan yang mengalami burnout, begitu. itu waktu kita melakukan survei tahun 2023 ya, di sekitar 1.200-an tenaga kesehatan.
4: Ya.
5: Gitu. Kemudian dari situ ternyata baik dari dokter umum maupun residen atau PPDS itu sama-sama mempunyai pengetahuan yang cukup tinggi. Dan yang menarik adalah bahwa 36% residen atau PPDS dan 20% dokter umum itu akhirnya mengalami kehilangan empati. Jadi akhirnya karena dia pasiennya ngomong apa udah nggak dengerin gitu, udah setelah kamu deh. Gitu. Itu kan bahaya banget kan. Padahal justru kalau kita sebagai dokter, pada saat kita mendengarkan pasien keluhannya seperti apa, itu justru disitulah kita penting untuk melakukan diagnosisnya gitu. Jadi bukan hanya, kalau kita mendiagnosis bukan hanya dari hasil lab gitu ya, tapi juga dari hasil ceritanya orang. Nah ini kan kalau lihat empatinya nggak ada itu sudah bahaya banget gitu Mas.
4: Ya, nah itu kalau di Indonesia Pak ya, sampai ada data seperti ini, misalkan dari survei terhadap hampir 1.200 nakes, kemudian ditemukan kan seperti yang Pak Imran katakan tadi, termasuk 39 dokter umum melaporkan tingkat keletihan kerjanya tinggi. 36% dokter residen PPDS mengalami keletihan kerja yang tinggi akibat beban kerja dan jam kerja yang panjang. Nah, ini beban kerja kemudian juga jam kerja yang panjang apakah menjadi faktor utama di Indonesia, Pak? Burnout ini?
5: Ya, itu menjadi salah satu ya, salah satu menyebabkan burnout. Jadi harusnya kan ya maksimal 8 jam gitu.
4: Yeah.
5: Karena kita tahu juga bahwa kayak di UGD gitu kan, di ruang operasi kadang-kadang kita juga tidak bisa menolak karena pasiennya datang terus dan situ gitu kan, semua emergency, jadi dia nggak bisa istirahat gitu, nggak bisa memilih waktu gitu ceritanya.
4: Nah itu karena pengaturan shift atau memang karena tenaga nakesnya yang kurang Pak, sehingga beban kerjanya tinggi, jam kerjanya juga lebih panjang begitu Pak Imran?
5: Kalau saya lihat sih sebetulnya sekarang itu macam-macam ya penyebabnya.
4: Yeah.
5: Mungkin kalau tenaga kesehatan itu dia cukup, kalau dari sisi jumlah secara nasional cukup ya. Tapi mungkin masalah distribusi ini yang...
4: tidak merata di berbagai daerah begitu ya Pak Imran
5: tidak
4: ya?
5: Tidak merata gitu ya. Ya contohnya kayak di daerah terpencil gitu kan, dokter obgyn gitu kan, paling hanya satu atau dua gitu kan.
4: Sementara pasien banyak begitu ya Pak.
5: Cuti, ya pasiennya banyak, nggak ada pilihan kan, jadi dia harus melakukan semua hal sendiri gitu.
4: Iya. Nah, kalau begitu langkah-langkah dari Kemenkes untuk mencegah burnout ini jangan sampai berisiko tinggi terhadap pasien, apa-apa saja Pak yang dilakukan Pak Imran?
5: Ya, pertama kita membuat standar ya. Jadi standar untuk keselamatan pasien itu ada di dalam akreditasi.
4: Ya.
5: Akreditasi akses ya, baik rumah sakit maupun klinik itu ada. Dan di situ ada standar-standar bahwa paket itu, institusi itu harus memperhatikan jam kerja dari seorang tenaga kesehatan.
4: Ya. Yeah.
5: Kemudian juga selain itu, lingkungannya juga harus diperbaiki gitu ya. Umpamanya jangan sampai nanti dokternya ada tapi perawatnya nggak ada. Gitu.
4: Yeah.
5: Sama juga bohong gitu kan. Kemudian saya juga peralatan ya atau bahan habis pakai. Nah kadang orang itu jadi capek gitu ya karena alat-alatnya nggak ada, jadi harus nunggu, barangnya harus dipesan dulu,
4: yeah.
5: Padahal pasiennya sudah darurat gitu, sehingga dia harus melakukan tindakan-tindakan, manuver-manuver yang sebetulnya tidak diperlukan ya apabila alat-alatnya itu semua sudah tersedia atau tadi. Dan habis pakainya harusnya juga ada obat-obatan atau infus tertentu yang bisa menghentikan perdarahan gitu kan.
4: Ya.
5: Tapi barangnya nggak ada, jadi harus nunggu lama. Gitu. Dan juga yang penting juga yang terakhir saya kira masalah penghasilan ya.
4: Ya.
5: Jadi penghasilan seorang dokter perawat itu harus dijamin. Karena kalau nggak dia nanti supaya dia bisa memenuhi kebutuhan dirinya, dia harus ngambil ekstra gitu ya. Nah ini yang juga sering terjadi, harusnya dia bisa istirahat tapi karena dihitung-hitung ternyata kalau satu shift aja take home pay-nya jadi kurang, maka dia ambil shift-nya harus nyambung dan lain-lain. Itu maksudnya.
4: Nah ya, kalau untuk kesejahteraan dokter itu saat ini seperti apa Pak untuk mendorong lebih baik begitu Pak Imran?
5: Ya sama, kita juga sudah ada aturan-aturan. Cuman ya memang kita juga saat ini kan sedang diskusi juga dengan BPJS agar bagaimana pembayarannya bisa lebih meningkat,
4: lebih
5: untuk
4: meningkat,
5: jasa-jasa. Ya. Ya, tapi kembali lagi, kalau jasanya meningkat pasti iurannya harus nambah kan?
4: Ya.
5: Iuran BPJS-nya. Padahal kita tahu bahwa BPJS itu mungkin 70%, namun 70% itu dibayari oleh negara. Jadi ya kita harus menghitung-hitung bagaimana beban ya, beban pemerintah kalau premi-nya itu dinaikkan. Jadi ini sedang kita menghitung bagaimana. Tapi yang penting adalah bahwa kita juga minta kepada teman-teman di paskes agar melakukan efisiensi-efisiensi. Misalnya gitu kan, obat-obatan atau alat-alat bahan habis pakai yang dulu menggunakan barang-barang dari luar negeri impor. Coba deh kita bisa menggunakan yang buatan dalam negeri. Yang harganya mungkin bisa pertiga, sehingga sisanya itu bisa kita kembalikan ke dokter, ke perawat, supaya penghasilannya itu bisa meningkat gitu mas.
4: Ya, nah kalau untuk pengaturan sip kerja termasuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik lah bagi para nakes, ini kan tergantung dari institusi tempat mereka bekerja. Patokannya kan sudah ada ya kalau cerita Pak Imrannya dari Kemenkes begitu ya. Nah ini sejauh mana Pak mendorong agar institusi tempat mereka bekerja juga mematuhi itu begitu Pak Imran?
5: Ya, akreditasi itu kan harus ada pembaharuannya mas.
4: Ya.
5: Pembaharuannya harus ada, kemudian kalau ada kasus semuanya gitu kan, di suatu kasus umpamanya di situ ada terjadi pasiennya umpamanya secara ekstrem tadi, ini kok sampai ada kasal yang tertinggal di dalam
4: ya,
5: kan beberapa kali itu kejadian gitu pada operasi itu kan akan dilihat tuh ya audit gitu kan, ini kenapa kok sampai terjadi. Nah kalau umpamanya di situ terjadi setelah di audit bahwa oh ini karena dokternya ternyata kecapekan gitu, kecapean atau karena shiftnya terlalu panjang, maka kan akan di runtut lagi kan, ini seperti apa terjadinya. Itu salah satu mekanisme ya untuk melakukan checking. Kemudian yang kedua juga bisa pada, kami juga punya sistem kayak random checking juga gitu ya, untuk mengecek paskes-paskes yang sudah diakreditasi. Apakah mereka itu sudah melakukan atau menjalankan standar yang sudah ditetapkan. Nah kalau pada saat kita melakukan random checking, kemudian ternyata tidak, mereka tidak melakukan, maka kita bisa berikan teguran, atau kalau paling berat ya, nanti bisa kita suspend izinnya, gitu.
4: Iya. Nah, tadi kalau dari pendapat pendengar kita, ada salah satu mengatakan begini, Pak, ini juga perlu edukasi ke masyarakat, karena ada kasus di daerahnya dia, begitu ya. Ada keluarga yang punya anggota keluarganya sakit, dibawa ke dokter, kemudian meninggal, dokternya disalahin, begitu, Pak. Nah, ini perlu edukasi ke masyarakat bahwa dokter juga sebagai tenaga medis punya keterbatasan untuk itu, begitu. Itu bagaimana, Pak, Imran, usulan seperti itu, Pak?
5: Ya, sekali lagi ya. Jadi, saya tahu bahwa ekspektasi masyarakat ini besar ya.
4: Iya.
5: Kepada tenaga kesehatan, apalagi kalau pada saat keluarganya ya atau temannya itu sedang darurat. Nah, maka menurut saya yang penting sekali lagi itu adalah komunikasi ya. Jadi ini yang juga saya sampaikan kepada teman-teman dokter bahwa komunikasi itu penting.
4: Ya.
5: Apa tindakannya, apabila setelah ditemukan, oh ini setelah diperiksa gitu ya, kita harus ngomong, Pak, Bu, ini pasiennya itu mengalami ini, gitu kan. Kemudian kemungkinan terburuknya seperti ini.
4: Ya.
5: Kita akan melakukan kegiatan ini. Nah, hasilnya kemungkinan akan seperti ini, ABCD. Jadi saya kira itu yang kayaknya yang sering terjadi akhirnya tuntutan-tuntutan atau mismatch itu di situ.
4: Ya. Di faktor komunikasi nah, begitu ya Pak ya, dengan masyarakat itu. Begitu ya Pak Imran.
5: Iya, komunikasi. Betul. Nah masalahnya tadi itu kalau pasiennya banyak gitu ya, itu kan nggak sempat lagi tuh ngomong gitu kan. Atau yang sering juga kan gini mas, yang diajak bicara itu siapa gitu kan, yang protes orang lain gitu kan. Nah itu juga, jadi menurut saya sih orang ini harus ini ya sama-sama melihat bahwa ini sebenarnya sudah dijelasin nih sama istrinya gitu kan, sudah dijelaskan mengenai saksi, tapi yang protes anaknya. Jadi ini hal seperti ini yang harus di apa ya, sekali lagi ada masalah komunikasi, dan saya minta juga masyarakat juga perlu paham bahwa membuka apa ya kerahasiaan pasien, yeah. itu kan masalah medical record itu kan nggak boleh semua orang diomongin gitu kan. Yang dia boleh tahu ya hanya keluarga dekat gitu.
4: Yeah. Nah,
5: yang sering kan kadang ini tantinya atau omnya gitu kan, atau ponaannya gitu tiba-tiba ngomong. Jadi akhirnya jadi salah pengertian gitu Mas.
4: Ya, jadi ini memang kompleks masalahnya ya Pak Imran ya, dan perlu juga keterlibatan berbagai pihak untuk membangun ekosistem kerja bagi para nakes ini agar tidak burnout begitu ya Pak Imran ya.
5: Betul, betul. Dan juga saya kira burnout ini bukan hanya kepada nakes ya Mas.
4: Ya.
5: Jadi kayak kemarin kami juga ada webinar terkait dengan Alzheimer ya, orang-orang yang Alzheimer.
4: Oh ya.
5: Nah, orang Alzheimer atau demensia itu kan dirawat oleh keluarganya kan. Keluarga yang merawat demensia, orang yang dengan demensia, itu ternyata di dalam studi itu mempunyai kemungkinan dia itu menjadi demensia
4: yeah.
5: 3-6 kali lebih besar dibandingkan orang-orang lain gitu. Jadi bahaya banget kan, artinya dia itu ngurusi orang demensia nanti setelah orang tuanya meninggal, dia sendiri juga demensia. Jadi kan bahaya juga. Jadi memang kompleks bukan hanya kepada nakes ya,
4: yeah.
5: tapi juga kepada keluarga yang mengurus orang-orang yang sakit kronis gitu Mas.
4: Ya, yeah. Baik kalau begitu Pak Imran, kami nantikan perkembangan dari Kemenkes. Terima kasih banyak untuk waktunya.
5: Terima kasih.
4: Sama. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, Imran Pambudi.
6: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
7: Pro3, jaringan berita nasional.
8: Pemirsa RRI Net, Kolintang dari Minahasa akan dibawa kembali ke panggung internasional melalui agenda khusus di kantor pusat UNESCO di Paris 1 Oktober 2026. Agenda bertajuk Celebrating Kolintang, Resonances of Shared Cultural Heritage itu akan berlangsung setelah Kolintang tercatat dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO pada 2024 silam. Dalam penampilannya nanti, Kolintang tidak hanya memainkan lagu daerah, tetapi juga musik nasional, kemudian jazz, musik klasik, hingga lagu yang dikenal oleh masyarakat Perancis. Lantas seperti apa persiapannya dan apa yang ingin diperkenalkan Indonesia melalui suara Kolintang di Paris, Perancis? Kami akan hadirkan nanti perbincangan bersama dengan dua narasumber kami, Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional atau yang disingkat dengan PINKAN Indonesia, Penny Iriana. Dan nanti kami juga akan berbincang bersama dengan seorang komponis dan etnomusikolog, Dr. Frankie Raden. Kami saat ini sudah tersambung bersama dengan Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional Indonesia atau PINKAN, Penny Iriana Marsetio.
7: Wawancara Pro3.
8: Bu Penny, ini ya. Sebenarnya nanti seperti apa agenda Kolintang di Paris ini?
9: Agenda awalnya adalah kami diundang oleh kedutaan Pak Prancis untuk tampil di acara resepsi Hari Kemerdekaan. Namun karena kami juga Kolintang telah mendapatkan inskripsi dari UNESCO jadi kami juga diundang ke kantor UNESCO untuk memainkan Kolintang di sana.
8: Okay.
9: Dan memberikan talk show ataupun bercerita tentang Kolintang.
8: Oke. Okay. Jadi ada talk show dan juga ada bercerita tentang Kolintang ini, Bu Penny, nanti ya.
9: Iya.
8: Iya.
9: Iya.
8: Kapan Bu persiapan penampilan ini dimulai dilakukan?
9: Persiapan penampilan sudah semenjak kami mendapat undangan ya sekitar di awal Agustus. di awal Agustus. Namun dari hari ke hari berkembang. Mm-hmm. Kami diundang ke UNESCO. Awalnya ada itu tadi, kami akan hadir mengisi acara di resepsi kedutaan Prancis.
10: Okay.
9: Kemudian lalu ada berita kami diundang UNESCO. Dan yang ketiga adalah kami akan bermain di salah satu universitas bergengsi di Paris.
10: Oh,
9: Universitas
10: okay.
9: Musik Etimolog.
10: Universitas Musik Etimolog.
9: Etnomolog.
10: Oh sorry, etnomolog. Iya. Baik. Ya, Bu Penny, kita sudah tersambung juga ya. Bu dengan Bapak Frankie Raden.
9: Iya.
10: Beliau adalah komponis dan ya. Etnomusikolog.
9: Iya, komponis.
10: Iya,
9: dokter. Iya.
10: Kita sapa dulu ya Bu ya.
9: Ya, monggo.
10: Pak Frankie Raden, nanti saya tanya, tapi saya masih penasaran dengan Bu Penny ini. Tadi kan diceritakan bahwa persiapannya sudah dimulai sejak Agustus. Nah, nanti Kolintang akan tampil dalam format seperti apa ini Bu Penny?
9: Ya, satu permainan full, Pak. Kan Kolintang ini adalah ensemble musik kayu.
10: Ya.
9: Jadi kami nanti akan main lengkap dengan penyanyi juga, dan itu lagi karena kami nanti akan diundang ke salah satu universitas sebagai pengusung. Kami tidak mau malu dong nanti, karenanya kami mohon pendampingan dari Profesor Frankie Raden yang memang beliau adalah ahlinya. Tapi memang perjuangan Kolintang menuju UNESCO dengan pendampingan dari Profesor Dr. Frankie Raden.
10: Iya. Baik, Pak Frankie, mendengar penjelasan dari Bu Penny, kalau dari sisi musik, Pak, seperti apa sih Kolintang yang akan nanti diperkenalkan di Paris, Prancis 1 Oktober ini?
11: Iya. Oke, terima kasih. Kolintang itu sebenarnya masih sebuah jenis musik folklore ya.
10: Folklore, ya.
11: Cuma bedanya memang Kolintang ini sudah berkembang menjadi musik yang lebih umum ya.
10: Mm-hmm.
11: Dia bisa memainkan musik apa aja dengan alat itu gitu loh. Beda dengan musik tradisional yang asli.
10: Okay.
11: Nah, nanti terutama tangga nadanya sudah menjadi tangga nada diatonis sehingga mereka menjadi sangat fleksibel ya.
10: Mm-hmm.
11: Tapi dalam cara bermainnya masih sangat otentik gitu loh. Masih musik tradisi seperti tadi dikatakan Bu Penny itu alat musik kayu ya.
10: Mm-hmm.
11: Musik kolintang kayu.
10: Yeah.
11: Nah nanti untuk di sana itu karena kita main di beberapa tempat ya. Jadi format istilahnya repertoarnya itu susunan lagu-lagunya itu kita buat beberapa versi ya untuk misalkan yang tadi ya tadi sudah dikatakan oleh Bu Penny akan main di KBRI itu lebih untuk acara-acara yang sifatnya diplomatis ya.
10: Okay.
11: Selain memperkenalkan Indonesia artinya juga memperkenalkan selain musik Kolintang tapi juga memperkenalkan negara kita kan.
10: Jadi sesuai nanti di mana penampilannya, repertoarnya akan disesuaikan begitu Pak Maki ya.
11: Betul,
10: itu kenapa Pak? Betul. Beragam begitu Pak?
11: Karena memang misinya beda ya.
10: Mm-hmm.
11: Misi di seperti yang tadi saya katakan di KBRI itu misinya lebih diplomatis ya.
10: Okay.
11: Misi kenegaraan ya. Jadi bagaimana kita memperkenalkan Indonesia melalui musik Kolintang. Tentu saya dalam hal ini kalau kita ngomong soal musik, kita akan mainkan juga lagu-lagu nasional. Salah satunya mungkin Tarian Pulau Kelapa atau Indonesia Pusaka ya. Di samping tentu saja juga ciri khasnya Kolintang yaitu memainkan lagu-lagu daerah
10: ya,
11: seperti Sipatokaan terutama yang berasal dari Minahasa karena alat ini kan asalnya dari Minahasa ya, Owinani Keke gitu ya, itu dirangkai dari saat jadi sebuah medley.
10: Okay.
11: Nah di samping itu juga
10: ya. Nah, dari hal-hal yang ceritakan tadi musik folklore kemudian memiliki nada diatonis dan dimainkan secara otentik, apa sebenarnya yang membuat Kolintang itu dinilai menarik untuk didengar oleh masyarakat asing ini, Pak Frankie?
11: Oleh masyarakat asing?
10: Iya.
11: Oh iya, karena justru tadi yang saya katakan, jarang sekali musik tradisional ya yang otentik, yang asli bisa begitu fleksibel. Nah, ini nanti akan dibuktikan dalam susunan lagu atau repertoar yang kita mainkan di UNESCO karena UNESCO udah beda lagi tuh misinya.
10: Okay.
11: Tidak hanya misi istilahnya kenegaraan ya, kita kan sudah diterima sebagai intangible cultural heritage ya, sekolahnya dari warisan tak benda menjadi milik dunia. Nah, oleh sebab itu Kolintang juga ditantang untuk membuktikan apa benar Kolintang bisa menjadi musik dunia gitu loh.
10: Oh.
11: Nah, salah satu caranya adalah kita bisa memainkan segala jenis musik yang ada di dunia.
10: Itulah
11: kehebatan Kolintang.
10: Iya, itulah repertoarnya, tidak hanya lagu tradisional itu, Pak Franky.
11: Iya, itu ada lagu jazz, ada lagu klasik gitu loh.
10: Iya. Luar biasa itu. Baik, saya ke Bu Penny. Kabarnya Bu, ada lagu yang nanti dimainkan, ini adalah lagu yang dikenal oleh masyarakat Perancis. Lagu apa ini Bu?
9: Nah itu dia. Sepertinya Pak Franky
10: tapi
9: paham.
10: Benar itu kabar itu ya Bu ya, akan memainkan lagu yang sangat dikenal.
9: Kami akan memainkan lagu Perancis, klasik sepertinya. Dan memang itu tadi, saya tidak mau mempermalukan Indonesia. Untung Pak Franky selaku profesor dan guru besar musik itu berkenan untuk mendampingi Kolintang. Jadi Kolintang ini benar-benar kita angkat tidak main-main. Ini benar-benar sebuah perjalanan yang wow.
10: Kalau gitu nanti saya simpan dulu pertanyaan itu, nanti saya minta ke Pak Franky untuk menjawab.
9: Pak Franky ya.
10: Tapi sebelumnya Bu, respon para pemain ketika mendapatkan kesempatan untuk tampil di internasional di Paris ini bagaimana?
9: Wah, suatu apa ya, suatu berkah, dan mereka bersemangat sekali, dan mereka juga saya sampaikan bersiap kalau salah satu nanti akan diminta tinggal untuk di sana dan mengajarkan Kolintang. Karena kami juga membawa seperangkat alat yang akan kami titipkan di salah satu akademi musik itu. Dan tentunya itu akan menjadi penyelidikan ataupun pembelajaran sebuah musik etnik namun diatonis dan bisa bermain berbagai macam genre musik.
10: Iya, jadi repertoarnya bisa beragam, apapun lagunya musiknya itu bisa dimainkan ya. Baik, ada berapa personil Bu nanti yang akan dibawa ke Perancis untuk penampilan ini?
9: Kami nanti akan berangkat, pemain ada 8, ada 9, satu penyanyi. Lalu Pak Franky Raden sendiri yang akan menjelaskan. Lalu saya pendamping, ada 3 ibu-ibu pemain cadangan. Karena kami takut biasanya ibu-ibu itu, ibu-ibu dari kedutaan, mungkin berkenan kami memainkan, nah kami akan ikut turun memainkan. Namun untuk yang pertunjukan asli, kami tidak sanggup. Mesti, mereka yang dibawa adalah guru-guru Kolintang.
10: Guru-guru Kolintang
9: yang
10: semuanya?
9: Secara autodidak, ya. Secara autodidak. Mereka adalah keluaran dari, keturunan dari keluarga penyuka Kolintang.
10: Berarti memang betul-betul sudah mendarah daging ya Bu nanti ya.
9: Iya,
10: mereka otodidak. Mereka sangat tepat sekali untuk memainkan di belahan dunia lainnya, yaitu di Perancis. Saya ke Pak Franky sekarang. Pak, jadi lagu apa nanti yang dimainkan? Lagu ini kabarnya sangat dikenal oleh masyarakat Perancis. Silakan Pak.
11: Itu lagu, sebenarnya lagu yang sangat populer ya. Namanya La Vie en Rose, kalau nggak salah ya, saya juga nggak terlalu ini bahasa Perancis ya. La Vie en Rose itu ada dua sebetulnya, satu lagu pop itu yang memang benar-benar lagu Perancis ya, La Vie en Rose, yang sudah dikenal di mana-mana ya. Yang kedua tadi yang dikatakan oleh Bu Penny, ini juga lagu klasik, cuma karyanya Mozart itu juga dikenal di seluruh dunia, namanya Ala Turca ya.
10: Ronda Ala Turca ya Pak ya. Itu sudah sangat terkenal sekali itu lagu. Jadi akan memainkan dua, La Vie en Rose dan Ala Turca.
11: Ada satu lagu lagi.
10: Apa itu?
11: Judulnya Love itu, tapi itu bukan lagu Prancis ya, itu lagu jazz ya. Dan ada satu lagi mereka siapkan namanya kalung, saya lupa itu lagunya David Foster ya.
10: David Foster.
11: Olympic Games atau apa kayak gitu.
10: Itu
11: naskah apa maksud saya, lagu-lagu yang dimainkan di mana-mana gitu loh.
10: Yeah.
11: Yang sangat challenging ya dari segi teknis.
10: Berarti Mozart tadi pun juga sangat challenging ini Pak ya, dengan
11: dengan apalagi dimainkan oleh Kolintang.
10: Kolintang itu
11: oleh piano sih nggak terlalu simpan.
10: Sudah sering kita dengar itu ya.
11: Iya.
10: Dan diciptakan juga melalui nada-nada piano ketika itu oleh Mozart ya.
11: Iya. Iya.
10: Nah, bagaimana memilih pilihan musik, baik itu jazz ataupun klasik itu sendiri Pak?
11: Ya justru karena kita berusaha memperlihatkan bahwa kita mampu memainkan tadi yang dikatakan oleh Ruben setiap genre musik ya.
10: Iya.
11: Itu jadi jazz ini apa gitu loh yang kita pilih, kita ambil satu lagu juga yang sudah dikenal ya, lagu itu kan sudah standar lah ya, lagu standar gitu loh. Sedangkan klasik seperti yang kita katakan, kita yang pilih yang orang langsung sudah langsung familiar gitu ya. Sedangkan yang lagu pop ya itu memang harus lagunya Prancis gitu untuk survive, tapi lagu itu digarap dengan aransemen yang sangat menarik sehingga nantinya akan ada surprise buat para pendengar walaupun dia sudah tahu lagu itu ya. Kita akan bikin arrangernya itu teman-teman semua yang bikin aransemen itu, mereka bikin tiba-tiba di tengah-tengahnya tuh ada masuk gaya keroncong gitu loh.
10: Oh.
11: Jadi kita bikin La Vie en Rose dengan gaya musik keroncong. Nah itu saya pikir akan jadi surprise.
10: Iya, iya,
11: itu
10: iya.
11: Benar-benar otentik Indonesia. Jadi kita ini kan memang intercultural ya. Jadi antara budaya musik Prancis dan budaya musik kita gitu loh.
10: Yeah.
11: Lagunya dari Prancis tapi iramanya dari Indonesia.
10: Dari Indonesia. Oke, saya kembali ke Bu Penny nih Bu. Bu Penny, menurut tingkan Indonesia, apa yang paling berbeda di penampilan kali ini dengan penampilan sebelumnya? Selama ini kan Pinkan Indonesia banyak tampil Bu Penny ya di berbagai panggung-panggung bergengsi.
9: Iya.
10: Di dalam ataupun internasional, misi diplomasi budaya, memperkenalkan ensemble musik Kolintang kemana-mana. Nah apa yang merasa ini menjadi pembeda dengan penampilan-penampilan sebelumnya ini Bu?
9: Ya istimewa itu tadi seperti yang disampaikan Pak Franky Raden, di sela nada-nada lagu klasik, lalu mereka akan beralih ke musik keroncong. Bisa dibayangkan seperti apa, bisa dibayangkan. Tapi namun mungkin karena saya sudah mendengarkan musik Kolintang setiap hari, jadi perubahan itu amat istimewa dan apa ya, menghanyutkan hati gitu.
10: Iya, iya.
9: Makanya nanti apabila itu dilihat oleh para pemusik-pemusik di luar sana, saya tidak tahu apa yang ada di benak mereka. Tentunya amat sangat surprise.
10: Oke. Nah, sebenarnya inti pesan apa yang ingin disampaikan kepada publik Perancis, publik Paris khususnya, dari penampilan ataupun dari sebuah alat musik Kolintang asal Minahasa Sulawesi Utara ini, Bu?
9: Ya, kami ingin menyampaikan kepada dunia, ini musik etnik dari kayu, namun dia tidak kalah dengan alat musik kekinian. Karenanya, saya yang orang Jawa ini memohon kepada Pak Franky Raden, pendampingan Pak Franky Raden, lalu komposer Dwiki Darmawan, untuk terus memberi keyakinan. Karena kadang dianggap sebelah mata. Kita paham kan bagaimana pribadi bangsa kita ini selalu menganggap remeh apa yang kita punya. Dan saya yang Jawa ini melihat Kolintang adalah suatu keistimewaan dari sebuah pohon, dari sebilah kayu yang bisa bernyanyi dengan merdu. Itu tadi, kalau secara ini dia suatu alat musik yang hemat energi, tidak perlu elektrik.
10: Iya, tidak perlu elektrik.
9: Dan apalagi ya pemain-pemain di masa lalu mereka autodidak. Jadi rasanya sebuah mahakarya dari yang maha kuasa yang turun di Minahasa.
10: Oke.
9: Saya merasanya begitu.
10: Iya.
9: Karenanya saya agak ngotot mungkin. Pak Franky Raden tuh amat paham bagaimana saya perjalanan ini sering diremehkan orang. Namun saya mempunyai kekuatan dan keyakinan bahwa apabila orang mengerti, orang akan memberi penghargaan ini.
10: Iya.
9: Dan puji syukur Pak, penghargaan ini kami mendapatkan bersamaan dengan balafon. Jadi balafon ya alat musik yang nyaris sama dengan kolintang. Dari Afrika dan nyaris punah. Jadi kami diangkat melalui extension dengan balafon. Dan itu pun kami dibantu oleh Dubes UNESCO saat itu, Profesor Ismunandar, yang beliau juga paham musik. Jadi kalau orang tidak paham musik mungkin tidak akan tahu. Karenanya saya berterima kasih tentunya kepada Yang Maha Kuasa, lalu kepada Profesor Dr. Franky Raden, lalu Maestro Dwiki Darmawan dan Profesor Ismunandar sendiri. Baik. Tentunya.
10: Iya. Ya. Baik, saya kembali ke Pak Franky. Pak Franky, saya masih penasaran nih Pak dengan beberapa genre musik yang nanti dimainkan ya, ada jazz, ada klasik, pop dan tradisional. Ya. Nah, gimana Pak nanti ya? Artinya tuh ini pasti sangat membuat kejutan, sangat menarik sekali ketika Kolintang memainkan musik-musik seperti itu. Nah, apa yang menjadi pembeda ketika kita mendengarkan secara terbiasa mungkin Mozart dengan piano, jazz dengan instrumen-instrumen yang khasnya seperti itu? Ini apa yang menjadi pembeda tetapi menarik ini Pak?
12: Ya justru ini kalau kita tahu alat kolintang itu kan jenis bahannya sama semua ya, kayu semua itu kan bukan ya. Jadi itu sebuah ensemble musik kayu, itu yang membedakan dengan misalkan orkestra, alatnya macam-macam. Terus jazz alatnya juga macam-macam, ada drum, ada bass, ada bass macam-macam, ada gitar ya. Kalau ini benar-benar semuanya rumpunnya kayu itu, dan kayu ini adalah sebuah alat musik yang paling tua di dunia ya, karena dia tuh tidak memerlukan resonansi, jadi dia bisa bunyi sendiri. Seperti tadi yang dikatakan oleh Bu Penny itu sangat eco-friendly ya, sangat hemat energi ya. Dia istilahnya tuh bagian dari sebuah keluarga musik yang namanya idiofonik ya, yang bisa berbunyi sendiri tanpa bantuan apapun juga gitu. Nah, ini sebuah bentuk ensemble yang sejenis alatnya, sehingga orang akan melihat ini sebagai sesuatu yang sangat unik banget gitu loh. Beda dengan tapi dia fungsinya memiliki fungsi yang sama dengan fungsi band atau fungsi orkestra gitu loh, dari segi range ya, jangkauan suaranya ada yang instrumen melodi yang tinggi, ada yang tengah untuk pengiring, ada yang rendah sekali untuk bass gitu loh. Sebetulnya sebagai dalam sebuah fungsi musik dia lengkap, cuma alatnya tuh sejenis, yaitu alat musik kayu. Itu
10: sama semuanya ya, sejenis dari kayu semua. Nah, bagi pendengar yang asing atau bahkan pertama kali nanti mendengarkan instrumen-instrumen nada-nada dari kolintang, sejauh mana mereka juga perlu memahami budaya Minahasa untuk menikmatinya?
12: Nah ini justru kelebihan kolintang ya, karena mereka menggunakan tangan nada diatonik, sehingga musik yang keluar, melodi, harmoni, apa segala macam tuh buat orang-orang yang biasa dengan musik barat, dia sangat familiar gitu loh. Cuma tinggal lagunya aja yang mungkin tidak semuanya mereka kenal, misalnya lagu daerah kita ya, gitu loh. Jadi ada semacam pintu masuk buat mereka bisa mengapresiasi musik kolintang ini, karena memang tangan adanya diatonik gitu. Cuma warna bunyinya itu beda. Itu yang mungkin mereka nggak pernah dengar ya. Karena di dalam orkestra ada juga alat musik kayu yang namanya xylophone mirip. Cuma itu cuma satu di dalam semua orkestra yang begitu banyak alatnya gitu. Kalau ini semuanya benar-benar khusus musik kayu gitu.
10: Baik, gitu. Ini sebagai penutup untuk Pak Franky dan nanti juga untuk Bu Penny ya. Saya ke Pak Franky dulu. Setelah penampilan di Paris nanti Pak, apa yang ingin Anda atau ingin orang ingat tentang kolintang?
12: Ya, nah ini sebenarnya kita kan mengembalikan kolintang ini ke menjadi warisan musik dunia ya. Kolintang kan tadinya masih sebelum kita diterima menjadi intangible cultural heritage, benar-benar masih milik masyarakat Minahasa dan mungkin masyarakat Indonesia. Nah, begitu kita penampilan kita ke UNESCO ini penting sekali misinya, karena kita ini sebenarnya bermain di rumah induk kita yang telah menerima kita menjadi warga dunia gitu loh. Nah, nantinya kita harapkan UNESCO juga
11: ya artinya bertanggung jawab ya untuk memperkenalkan kolintang ini ke seluruh dunia gitu. Tidak hanya mengakui,
10: baik.
11: Mereka juga punya tugas gitu loh.
10: Yeah.
11: Kita sudah memberikan istilahnya sumbangan budaya kita.
10: Okay.
11: Nah, silakan Anda sekarang yang mempopulerkan ini ke seluruh dunia gitu.
10: Yeah. Nah, terakhir untuk Bu Penny, apa yang ingin Ibu bawa pulang setelah penampilan di Paris ini?
9: Tentunya semangat kepada anak-anak, para pelatih, untuk lebih banyak belajar lagi, karena mereka rata-rata autodidak.
10: Mm-hmm.
9: Itu tadi, mereka yang saya bawa, kebetulan mereka adalah para pelatih, harapannya adalah pematangan diri untuk mereka sebagai pemusik. Bahwa itu tadi, kolintang sudah mendapat pengakuan UNESCO, nah kalian yang memang dari Minahasa, yang wajib menjaga, apalagi mereka dari keluarga keturunan kolintang.
10: Baik.
9: Yang memang bermain kolintang.
10: Ya.
9: Jadi itu tadilah, meningkatkan SDM-nya saya sih. Saya hanya mampunya sebagai ibu,
10: Baik.
9: Mas, manajemen saya tuh manajemen ibu.
10: Baik. Iya, Ibu Penny dan Pak Franky, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbagi. Sama-sama. Sukses, mudah-mudahan kolintang bisa dikenal, diterima di hati masyarakat di luar Indonesia tentunya. Terima kasih dan semakin berkembang.
9: Amin.
10: Terima kasih sekali lagi. Demikian tadi kami berbincang bersama dengan Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional atau PINKAN Indonesia, Penny Iriana Marsetio, dan kami juga berbincang bersama dengan seorang komponis dan etnomusikolog, Dr. Franky Raden.
13: Kuloni Hendra Widodo, pendengar setia RRI dari Palembang, nak ucap tu. Selamat Hari Radio ke-81 buat RRI. Moga-moga di tahun ini RRI semakin memberikan banyak hiburan, pendidikan dan informasi penting. Dirgahayu RRI, sekali udara tetap di udara.
14: Warta Nusantara.
15: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
16: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
14: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
15: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
14: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pro3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Khofifah mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
2: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada bakso skala besar ya TNI se-Pulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
1: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumber bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
3: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
4: Terus, kalau ada? Dan,
3: kalau enggak ada, ya enggak bisa.
1: Fajar menambahkan, pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya, solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3.

Bea. Nyaku ina jin watu randang. Sondol meterang u Radio Republik Indonesia uya untana tonsea minasa amian. Karya ule osenangku samerot RRI air ketutup lako. Betoro baterangan ule os tetawan wayanito. Lale RRI Udit Dirgahayu Radio Republik Indonesia.

0: hangkarapi rinai anate, aku ni mowarange angkamang asiendo kinamualian di Radio Republik Indonesia. Angka walu ngapulu wo esah. Ini wo RRI sama maindung karetuk itu ni mawem pakatu pakatau wo neman. Kerati muni ni maasan a Indonesia. Sama nima pakentas wo mawe indeken kerapi mala aler a Indonesia. RRI kasa amangena lawa sumama sama lawa. RRI sekali di udara tetap di udara.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
2: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
2: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Catatan peristiwa.
4: Setiap tahun Hari Perdamaian Internasional diperingati di seluruh dunia pada tanggal 21 September. Majelis Umum PBB telah menyatakan hari ini sebagai hari yang didedikasikan untuk memperkuat cita-cita perdamaian dengan menjalankan 24 jam non-kekerasan dan gencatan senjata. Hari Perdamaian Internasional ditetapkan pada tahun 1981 oleh Majelis Umum PBB. Dua dekade kemudian, pada tahun 2001, Majelis Umum dengan suara bulat memilih untuk menetapkan hari itu sebagai periode tanpa kekerasan dan gencatan senjata. Jan Pieterszoon Koen meninggal di Batavia pada tanggal 21 September 1629. Ada dua versi berbeda mengenai penyebab kematian Koen. Menurut versi Belanda, Koen meninggal karena kolera yang kini lebih dikenal dengan muntah darah. Sedangkan versi lainnya meyakini bahwa kematian Koen akibat serangan bala tentara Sultan Agung dari Mataram. Dari kedua versi ini kemudian diyakini bahwa Koen meninggal karena terjangkit wabah kolera yang sengaja disebarkan oleh pasukan Mataram di Sungai Ciliwung.
5: BPBD Banyumas mengingatkan warga siapkan tas siaga bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Banyumas mengingatkan masyarakat di kawasan rawan Gunung Slamet untuk mempersiapkan kebutuhan darurat sejak dini. Salah satunya dengan menyiapkan tas siaga bencana yang dapat dibawa dengan cepat ketika masyarakat harus melakukan evakuasi. Langkah ini sebagai mitigasi bencana jika terjadi peningkatan aktivitas Gunung Slamet. Sementara itu, sebanyak 51.896 warga di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, terdampak kekeringan hingga Minggu 13 September. Data BPBD Kabupaten Banyumas mencatat, dampak kekeringan telah dirasakan di 62 desa dan kelurahan yang tersebar di 19 kecamatan. Dampak kekeringan juga tidak hanya dirasakan warga di kawasan pemukiman. BPBD Banyumas mencatat terdapat 13 lokasi fasilitas umum yang turut terdampak dan membutuhkan dukungan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih. BPBD Banyumas mengingatkan warga untuk menyiapkan tas siaga bencana. Lantas seperti apa tas siaga bencana yang dimaksud? Saat ini kami telah bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Banyumas, Abdul Lajis.
6: Wawancara Pro 3.
5: Pak Abdul, apa saja ini barang wajib yang sebaiknya ada di dalam tas siaga bencana?
7: Baik, perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan tas bencana itu memang hal-hal yang menyangkut kedaruratan intinya. Di situ ada obat-obatan, kemudian ada makanan ringan, kemudian juga satu hal yang sangat penting adalah sudah ada peluit. Kenapa ada peluit? Peluit adalah salah satu hal yang sangat penting dikala darurat, contoh misalnya dalam kondisi hilang ataupun situasi komunikasi tidak berjalan dengan baik, tentu itu peluit sebagai penanda kalau kita di posisi tersebut seperti itu. Sama seperti itu dari tas bencana itu, Mbak Hana.
5: Baik, lalu kalau untuk kebutuhan dasarnya sendiri, ini berapa lama yang idealnya dipersiapkan dalam satu tas siaga tersebut ini, Pak?
7: Di kami ada masa kritis dalam 3 hari, seperti itu. Jadi diharapkan dalam selama 3 hari, selama belum ada penanganan pertolongan ataupun dari tim rescue, itu bisa mencukupi dari si korban bila terdapat bencana, baik itu mungkin kebakaran atau di situasi yang sangat darurat atau sangat kritis, itu bisa mereka manfaatkan, baik itu ada makanan ringan, kemudian ada semacam minuman dan sebagainya, itu semacam itu untuk langsung mereka dalam kurun waktu 3 hari, kurang lebih seperti itu, Mbak Ana.
5: Baik. Yeah. Lalu kalau untuk isinya sendiri, apakah juga perlu disesuaikan dengan jenis bencana dan kondisi masing-masing keluarga ini, Pak?
7: Tentunya ya, tentu di era seperti itu sesuai dengan jenis kebencanaan, tapi juga pada hal yang lain karena situasinya kan tentu tergantung dengan jenis bencananya itu sendiri. Ya. Soalnya kayak di kebakaran, di mungkin kayak banjir dan sebagainya, juga mungkin di pada bencana konstruksi atau lain-lain itu berbeda-beda, tentunya seperti itu.
5: Baik. Lalu kalau untuk BPBD sendiri bagaimana menyarankan warga menyimpan tas tersebut supaya memang mudah diambil ketika keadaan darurat itu terjadi, Pak Abdul?
7: Tentu yang pertama itu disarankan bagi warga masyarakat, utamanya pada daerah-daerah rawan bencana, baik itu bencana banjir, tanah longsor, kebakaran, itu juga perlu itu. Dan itu hal-hal yang tergantung bagaimana jumlah keluarganya. Ini perlu disikapi sehingga dalam hal darurat tertentu itu mereka dapat menawarkan dalam bencana tersebut. Tentunya kami mendorong kepada masyarakat, utamanya itu hal yang sangat mendasar, sehingga kami memang menyarankan agar di tiap-tiap keluarga bisa tersedia atas bencana, utamanya pada daerah yang rawan terhadap bencana, baik itu bencana alam ataupun bencana karena mungkin kayak konstruksi dan sebagainya, warang gedung ataupun dalam reruntuhan seperti itu.
5: Baik. Ya, lalu ya. Pak Abdul, apakah juga BPBD memiliki panduan ini atau standar khusus mengenai isi tas siaga bencana bagi masyarakat?
7: Ada. Itu kebetulan di bidang kami ini, perlu kami sampaikan bahwa di BPBD secara umum ada 3 bidang. Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kemudian bidang kedaruratan dan logistik, dan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. Itu yang di bidang PK, pencegahan dan kesiapsiagaan itu lebih paham manual terkait dengan tas bencana. Kebetulan saya kan di bidang pengadaan logistik. Tapi seharusnya seperti yang saya di awal bahwa terhadap hal tersebut tentunya itu bagian dari mitigasi atau pencegahan dan kesiapsiagaan seperti itu, Mbak Hana.
5: Baik. Nah, selain menyiapkan tas, langkah apa yang perlu dilakukan keluarga untuk menghadapi kemungkinan bencana ini, Pak?
7: Tentu yang update informasi. Update informasi dengan perkembangan mungkin terkait dengan BMKG mereka bisa mengakses terkait dengan perubahan situasi mungkin di masa-masa intensitas sudah cukup tinggi, kemudian masa peralihan musim, kemudian musim adalah masa di musim kering. Itu perlu mereka perlu mengakses informasi. Kemudian mereka harus dapat mengetahui himbauan dari pemerintah dan pemerintah daerah masing-masing, tentunya kami dari BPBD, terkait dengan potensi dan bayang yang mungkin timbul terkait dengan bencana yang di tiap-tiap musim yang berbeda antara musim hujan dan musim kemarau. Demikian pula yang berpotensi adanya bencana ikutan, contohnya kebakaran tanah lahan, kemudian juga terkait dengan bagaimana terkait persediaan air minum, air bersih, itu juga penting. Mereka dapat mengakses, dan tentunya kami juga di bidang PK, kita melakukan himbauan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan adanya bencana-bencana berpotensi terjadi di lingkungan masing-masing seperti itu.
5: Baik. Ya. Nah, Pak Abdul, lalu kalau untuk tingkat kesiapsiagaan masyarakat Banyumas sendiri saat ini berdasarkan pemantauan BPBD, seperti apa itu, Pak?
7: Secara umum mereka sudah cukup paham ya, tapi kalau contoh bencana kekeringan sudah setiap tahun bila dengan bencana musim hujan, hanya lebih kepada intensitasnya dalam arti jumlahnya ataupun volumenya ataupun tingkat kebencanaannya, luasan dan sebagainya. Kita ambil contoh di tahun ini kan ada prediksi di BMKG bahwa musim kering akan berlangsung cukup lama sampai pada menjelang awal 2027. Itu maka perlu diantisipasi oleh masyarakat bagaimana mereka dalam hal pola lingkungannya, dalam mencukupi kebutuhan air bersihnya, penggunaan air bersihnya, bagaimana dalam hidup mereka hidup di ladang, di area perkebunan, bagaimana mereka tinggal di kawasan-kawasan itu, mereka harus berhati-hati dalam beraktivitas, dalam pengelolaan pertanian, mereka dalam membuka lahan agar tidak membuka pembakar, itu kan penting sebenarnya. Termasuk bagaimana mencukupi mereka alternatif dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar dari air bersih ini yang sekarang sudah memiliki cukup di puncaknya, sehingga kami juga mengimbau masyarakat dari apa yang dilakukan terhadap dropping air bersih pada yang terhadap kekeringan agar mereka dapat mungkin dengan sebaik-baik dengan lebih ini lebih berhemat seperti itu, Mbak Ana.
5: Baik. Lalu kalau untuk peran desa, kelurahan, dan komunitas dalam memastikan memahami langkah evakuasi saat bencana ini bagaimana, Pak?
7: Perlu kami sampaikan bahwa di dekat masyarakat, di desa, ataupun di kelurahan di kami ada beberapa komponen, ada unsur dari masyarakat, ada dari unsur TNI Polri, yang kita kelihatan ada Babinsa dan Babin Kamtibmas, dari pemerintah desa juga ada relawan-relawan, kami juga ada komunitas masyarakat, contoh kayak masalah peduli api, masalah yang api dalam lingkungan, itu kita gerakan bersama-sama. Gerakan bersama-sama, dan yang lebih penting adalah bagaimana agar masyarakat menumbuhkan kesadaran dan kemauan agar mereka tanggap dan siap dalam menghadapi bencana seperti itu, Mbak.
5: Baik, berarti kalau untuk masyarakat pada dasarnya sudah siap begitu ya?
7: Iya, betul.
5: Dan juga peran desa, kelurahan, lalu juga komunitas. Nah, Pak Abdul, apa kesalahan yang paling sering dilakukan masyarakat ini ketika menghadapi bencana yang sebenarnya ini tuh dapat dicegah melalui persiapan sederhana, Pak?
7: Oh iya, utamanya tentu tergantung jenis bencananya ya. Contoh kayak terkait dengan bencana banjir dan tanah longsor mungkin. Kita melihatnya karena dari kata kelola lahannya. Mereka contoh membangun rumah di kawasannya mungkin berbukit, itu tentu ada hal yang teknis yang mereka tidak ketahui. Tapi mereka memiliki kebutuhan atas rumah yang sangat penting, mereka membangun rumah, tapi karena tidak disertai dengan mungkin bagian membuat terasering yang baik, dalam bagian membuat drainase yang baik, itu juga penting. Dalam hal mungkin pola vegetasinya juga mempengaruhi. Demikian pula dalam hal kekeringan. Kami sangat mengharapkan dan juga sama sampaikan pada masyarakat utamanya yang beraktivitas di kawasan sekitar daerah pertanian, perkebunan, kemudian kehutanan, agar mereka tidak melakukan pembakaran pada saat melakukan pembukaan lahan. Ini dari kasus yang akan terjadi di Banyumas, secara merata seperti itu. Mereka ada faktor mungkin kelalaian, mereka membuka lahan dengan cara dibakar, kemudian tidak sempat mereka selesaikan, kemudian ada ditambah dengan cuaca yang cukup terik, ada rumput perdu yang tidak terbakar, itu salah satu yang menjadi pemicu adanya kebakaran hutan ataupun tadi yang bisa di awal terkait dengan mungkin tanah longsor dan sebagainya, seperti itu Mbak Ana.
5: Baik. Lalu kalau untuk bencana, kalau terjadi secara tiba-tiba pada malam hari, apa yang paling penting dilakukan warga dalam beberapa menit pertama?
7: Tentunya benarlah mereka mengamankan jiwa mereka. Mereka mesti tempat yang aman dan pastikan keluarga yang dalam satu rumah dapat mereka evakuasi. Tentu juga lebih penting adalah bagaimana agar mereka lebih tahu kondisinya. Misalnya dalam di malam hari hujan cukup deras, lebih dari 1 jam, mereka lebih, kami sarankan segera mengungsi. Itu kecobaan dari mitigasi dan membaca alam, itu penting. Hujan cukup deras, segera berpindah ke tempat yang aman, dan pastikan kalau memang memungkinkan, bisa diamankan, dokumen-dokumennya penting, mitigasi dan sebagainya. Itu juga bagian dari antisipasi dan mitigasi. Jadi kepada mereka tanggap terhadap situasi di mana mereka tinggal, apalagi yang daerah-daerah rawat terhadap bencana seperti itu, Mbak.
5: Baik. Ya. Nah, Pak Abdul mungkin dapat memberikan pesannya ini kepada masyarakat yang selama ini memang merasa belum perlu menyiapkan tas siaga karena menganggap daerahnya aman ini, Pak Abdul.
7: Ya, baik. Tentunya perlu proses yang harus berkelanjutan terkait dengan dalam pada tas siaga ya. Tas siaga kalau memang saat ini memang pemerintah belum bisa mencukupi itu, tapi kami juga mendorong kepada masyarakat, toh sudah ada manualnya, ada panduannya, apa sih itu tas siaga, nanti kita sampaikan dalam hal tersebut, tentu kembali kepada kami nanti di bidang PK, di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, dalam momen tertentu, contoh hal seperti ini di masa tahun ajaran baru, kami hadir di 5 sekolah, baik SD, SMP, SMP perguruan tinggi, kita sampaikan dalam wadah KIE, Komunikasi, Informasi dan Edukasi. Itu juga bagian dari penting agar masyarakat dari usia dini, usia sekolah, mereka menumbuhkan pertama jiwa untuk paham akan itu bencana, apa yang perlu disiapkan. Tapi dalam konteks tas siaga itu perlu kita kembangkan terus lebih luas, tentu di awal dalam proses-proses yang di lingkungan-lingkungan terkecil, dengan sekolah dan keluarga. Seperti itu sih, dalam hal penyiapan tas siaga. Ini juga bagian dari preventif pencegahan seperti itu.
5: Ya. Kalau untuk dokumen-dokumen itu tersendiri bagaimana, Pak Abdul? Dokumen-dokumen yang harus ikut disertakan kah ke tas siaga bencana ini, Pak?
7: Iya, itu juga penting sekali. Tapi memang ya kembali sih kepada kebutuhan yang di masa tersebut. Mungkin ada beberapa yang dipisahkan, tapi di luar yang itu ya, di luar yang di tas bencana kan tasnya nggak terlalu besar juga. Sehingga nanti yang terpenting adalah tadi untuk penyelamatan pada saat keadaan darurat. Dan kalau memungkinkan tentu yang dokumen-dokumen kan bisa di tempat mungkin di locker yang tahan api. Tapi tentu lebih ada yang lebih ya. Seperti itu. Tapi secara umum di tas bencana adalah lebih kepada penanganan darurat di saat bencana yang mencukupi korban dalam jangka 3 hari pada saat darurat seperti itu.
5: Baik. Ya. Pak Abdul, ini terima kasih telah menyampaikan update terkininya, Pak Abdul. Semoga juga ini masyarakat di Banyumas tadi tingkat awareness-nya juga sudah tinggi begitu ya, mengerti harus berbuat apa begitu. Terima kasih Pak Abdul telah berbincang bersama kami. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Banyumas, Abdul Lajis, berbicara terkait BPBD Banyumas. Ingatkan warga siapkan tas siaga bencana.
6: Wawancara Pro 3.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Presiden Prabowo Subianto gemakan Free Palestine di Gontor. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Direktur Geopolitik Great Institute, Dr. Teguh Santosa.
0: Wawancara Pro 3.
1: Kabar sehat ya Pak Teguh?
2: Insya Allah sehat.
1: Ya, Pak Teguh, apa sih makna yang mungkin bisa diambil atau dipetik ya dari seruan Free Palestine dari seorang Presiden Prabowo Subianto?
2: Ya, saya kira apa yang kemarin sama-sama kita saksikan di Gontor itu kembali menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina ini sudah berubah. Dari kuat menjadi semakin kuat. Jadi maksud saya, ya dari kuat, memang dukungan kita pada Palestina kuat ya. Saya ingat ya, satu cerita yang pernah disampaikan oleh Duta Besar Palestina di era 90-an sampai tahun 2000 awal. Mas Lukman juga mungkin masih ingat namanya Ribi Awad ya.
1: Oh iya.
2: Duta Besar Ribi Awad ini sudah meninggal dunia tahun 2022. Tapi dalam satu pertemuan kami dulu ketika beliau masih aktif, dia pernah menyampaikan kepada saya bahwa di awal 90-an Yasir Arafat, pemimpin PLO ketika itu, terpaksa menutup banyak sekali kedutaan besar Palestina di banyak negara, termasuk di Indonesia. Nah, kemudian Ribi Awad dalam satu pertemuan dengan putra Pak Harto, Bambang Ki Hatmojo, menyampaikan kabar ini. Dan tidak lama kemudian Bambang Ki Hatmojo kembali menemui Ribi Awad dan mengatakan bahwa ayah saya, maksudnya Pak Harto, minta supaya kedutaan besar Palestina di Jakarta jangan ditutup. Nanti kita akan bantu, gitu ya. Dan sampai sekarang operasional dari aktivitas diplomatik Palestina di Jakarta, di Indonesia itu atas dukungan Indonesia gitu. Nah, itu kuat ya. Dan kita juga menyuarakan. Nah, tadi saya katakan dari kuat sudah berubah menjadi semakin kuat. Terutama di era sekarang ini, di era pemerintahan Prabowo Subianto. Dari misalnya langkah tegas kita untuk masuk atau untuk ikut dalam fase berikutnya mengenai pembicaraan damai ini ya, kita tidak lagi mau melihat penderitaan yang dialami oleh bangsa Palestina akibat penindasan Israel itu hanya sekedar menjadi komoditas pemberitaan, jadi komoditas pembicaraan-pembicaraan diplomatik begitu ya. Tetapi kita ingin agar ini memang betul-betul dituntaskan. Maka kemudian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah ikut sama-sama mensponsori upaya untuk menghentikan kekerasan itu melalui Board of Peace yang kemarin begitu. Nah, juga saya bisa katakan semakin kuat itu, karena saat ini sekarang, Mas Lukman, ada mungkin lebih dari 100 anak-anak muda Palestina, masa depan Palestina, yang sekarang sedang menuntut ilmu di Indonesia, terutama di Universitas Pertahanan. Tetapi mereka juga ada di beberapa kampus-kampus lain. Jadi saya kira ini satu hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo bahwa isu kemerdekaan bangsa Palestina ini harus tetap kita kawal, apapun metode dan apapun fora yang kita ambil. Kita kan mungkin sedikit terpukau melihat perubahan sikap banyak negara barat ya. Katakanlah tadi Spanyol, katakanlah Inggris juga berubah, kemudian Perancis juga berubah ya. Sekarang mereka juga dua negara tadi, Inggris dan Perancis ini kan anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang akhirnya menerima solusi dua negara sebagai jalan keluar yang paling kredibel begitu. Berubah. Nah, mungkin karena mereka selama ini tidak memberikan dukungan yang signifikan atau bahkan tidak mendukung sama sekali, maka ketika mereka berubah sikapnya, itu menjadi sesuatu yang menarik buat kita kan begitu. Jadi maksud saya sih mengucapkan syukur alhamdulillah bangsa-bangsa barat ini ya yang selama ini menjadi penghalang terbesar dari kemerdekaan Palestina sekarang sudah mulai merevisi dan berbalik sikapnya. Saya mau cerita sedikit, Bung Lukman. Jadi perubahan sikap dua negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB seperti Prancis dan Inggris itu tidak terlepas dari kemampuan diplomat-diplomat kita melobi mereka. Jadi kalau misalnya Bung Lukman ingat bulan Mei tahun lalu ketika Presiden Macron dari Perancis berkunjung ke Indonesia, dalam pernyataan bersama kedua negara, poin terakhir adalah pengakuan Perancis terhadap two-state solution sebagai jalan keluar dari konflik berkepanjangan ini, begitu ya. Itu perubahan yang sangat signifikan. Juga bagaimana misalnya kunjungan-kunjungan Presiden Prabowo ke Inggris bertemu dengan Raja Charles, ya, kemudian memastikan bahwa kita ini memang memiliki dukungan yang sangat serius. Dan ketika kemarin terjadi satu peristiwa perang antara Israel melawan faksi Hamas misalnya sejak tahun 2023, itu juga satu-satunya sumber yang bisa, sumber informasi maksud saya, yang bisa didapat oleh negara-negara barat itu adalah dari Indonesia. Ya, apalagi misalnya ketika rumah sakit kita dibombardir oleh Israel. Nah, jadi saya hendak katakan bahwa kita ini memainkan peranan yang tidak kecil di balik perubahan-perubahan sikap itu, gitu. Nah, jadi kalau saya sih tadi syukur alhamdulillah banyak yang sekarang menyadari bahwa kemerdekaan Palestina ini harus diletakkan di atas meja dan diputuskan. Nah, dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB, 4 sudah menerima. Tinggal 1 nih, Amerika Serikat, yang belum menerima, ya. Nah, kita tentu berharap ada perubahan-perubahan signifikan di dalam negeri Amerika Serikat sendiri, sehingga pengambil kebijakan mereka juga nantinya akan mengubah cara pandang mereka terhadap konflik ini.
1: Ya, berbagai upaya tadi sudah dilakukan. Tapi kalau ingin memainkan peran yang lebih besar lagi, Pak Teguh, dalam penyelesaian konflik Palestina, apa instrumen yang paling realistis yang dilakukan Indonesia?
2: Tuh, sekarang kita kan tetap menggunakan mekanisme yang paling baik, itu adalah mekanisme multilateralisme, ya. Hukum internasional melalui platform PBB, begitu ya. Tadi misalnya saya sudah katakan Board of Peace. Nah, Board of Peace ini kan jadi perdebatan kemarin di kalangan kita. Kenapa? Karena banyak teman-teman yang masih salah memahami soal Board of Peace ini. Seolah-olah Board of Peace ini adalah instrumen yang dibentuk oleh Donald Trump. Nah, itu kan keliru. Board of Peace ini adalah produk Dewan Keamanan PBB. Jadi, bukan produk Donald Trump. Bahwa misalnya Donald Trump memberikan beberapa usulan terhadap mekanisme kerja Board of Peace, itu biasa. Dan Donald Trump atau Amerika Serikat bukan satu-satunya pihak yang memberikan usulan metode kerja dalam penyelesaian sengketa di Gaza, gitu. Nanti silakan dibuka resolusi Dewan Keamanan PBB itu, disebutkan semua, gitu. Jadi maksud saya itu adalah forum tertinggi yang sekarang kita gunakan, ya. Di Dewan Keamanan PBB misalnya, ketika kita punya anggota pasukan penjaga perdamaian di Lebanon Selatan yang itu tewas, ya, karena ada serangan terhadap markas kita dan juga konvoi pasukan kita, gitu. Saya nonton langsung bagaimana perdebatan di Dewan Keamanan PBB itu, di mana duta besar kita untuk PBB Umar Hadi, banyak yang memberikan tekanan-tekanan kepada pihak Israel, gitu ya, bahwa tidak bisa ini dijadikan alasan peluru nyasar dan seterusnya. Nanti silakan juga dibuka dokumen-dokumen itu. Jadi saya kira itu forum kita. Nah, Indonesia ini kan kalau soal gelar-menggelar aksi membela Palestina, oh jangan ditanya.
1: Oh ya.
2: Minggu lalu saya mengundang Duta Besar Palestina, Abdul Fattah aka Al-Satiri, ke Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam. Saya bawa ke sana beliau, dan di sana kita bikin kegiatan solidaritas terhadap Palestina, juga sholat untuk minta hujan, ya. jadi maksud saya, dukungan kita kepada kemerdekaan Palestina itu bukan cuma dukungan di pemerintahan pusat.
1: Oh ya, kalau itu tidak bisa diragukan lagi.
2: Iya. Rumput, jadi tidak usah diragukan lagi.
1: Iya. Iya kan? Iya. Tapi kalau
2: memang karena putri mahkota Spanyol ini baru muncul sekarang, dianggap seolah-olah, ya itu biasalah, itu kan trending namanya, ya. Nggak apa-apa, kita sambut mereka. Tapi jangan kemudian kita publik Indonesia rendah diri. Waduh, gua kalah mendukung. Enggak. Mereka itu melihat Indonesia sebagai kompasnya. Ini negara muslim terbesar. Jangan dibalik-balik. Gitu.
1: Ya, kalau tadi bicara board of peace sebagai instrumen untuk juga bisa berupaya untuk kemerdekaan Palestina, bagaimana mungkin Pak Teguh realistisnya? Karena di dalam BOP itu kan ada Israel.
2: Lah, disebutkan di dalam resolusi Dewan Keamanan PBB itu, yang bisa menjadi anggota BOP itu adalah negara anggota PBB. Ya. Celakanya Israel itu negara anggota PBB.
1: Ya.
2: Sementara Palestina masih negara observer atau pemantau. Satunya itu. Maka Palestina tidak masuk dalam BOP. Tetapi coba dibaca metode kerja yang dibangun. Misalnya apa? Keharusan bagi IDF, tentara Israel, untuk menarik diri dari Gaza. Ya kan? Juga keharusan bagi Hamas untuk meletakkan senjata. Dan Hamas kan menerima itu. Ya kan?
1: Ya.
2: Hamas sudah menerima, sudah mundur dari pemerintahan di Gaza. Karena di dalam metode kerja BOP itu, ada bagian lain yang mengatakan bahwa Gaza akan dipimpin oleh pemerintahan yang sifatnya teknokratik dan non-politik. Dan itu sudah ada gitu. Jadi mekanisme ini sejak akhir tahun lalu yang kita berdebat soal BOP itu, itu sudah dikerjakan. Nah, sedikit mengalami gangguan memang ketika terjadi perang antara Israel Amerika Serikat melawan Iran. Nah, itu sempat memang sedikit mengganggu. Bahkan kemudian opini publik menggabungkan itu, ya. Padahal itu kan dua kasus yang terpisah.
1: Ya.
2: Gitu, maksud saya. Jadi sebetulnya kehadiran Israel di situ jangan dipertanyakan. Kenapa kita tidak menyoroti misalnya kehadiran begitu banyak negara Muslim di Timur Tengah, Indonesia, di dalam BOP itu? Iya kan? Anggotanya kan banyak tuh.
1: Iya.
2: Bukan cuma Israel dan Amerika Serikat dan Indonesia, bukan. Iya kan? Kenapa juga kita tidak menyoroti misalnya Vietnam, negara tetangga kita di ASEAN, juga ikut dalam BOP? Saya ketemu dengan Duta Besar Vietnam, saya tanya, Duta Besar Tafantong, saya tanya, saya bilang gini Mas Lukman, kalau Indonesia bergabung dalam satu inisiatif global untuk kemerdekaan Palestina, itu kan mudah dijelaskan. Karena memang ini isu kita sejak lama kan gitu. Nah tapi Vietnam, ingat Vietnam ini negara yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Ikut cawe-cawe di urusan kemerdekaan Palestina. Ini apa nih maksudnya? Dia jawab, tiga aja saya masih ingat sampai sekarang. Jawabannya itu cuma tiga poin.
1: Apa?
2: Poin pertama, perdamaian itu bagus. Poin kedua, kami ini punya pengalaman rekonsiliasi antara Vietnam Utara yang memenangkan perang saudara dengan Vietnam Selatan. Yang kedua. Yang ketiga, kami bisa menggunakan platform ini untuk kepentingan nasional kami yang lain, yaitu kepentingan ekonomi kami. Ini sama dengan membuka pasar bagi barang dan jasa Vietnam di kawasan sana gitu. Jadi maksud saya, kita jangan hanya lihat seolah-olah anggota BOP itu Israel, Amerika Serikat, Indonesia gitu, bukan. Ada banyak negara, kita tolong lihat lagi berapa banyak negara Muslim di sana. Banyak ya kan, berapa banyak negara Barat dan
1: Pak Teguh, WhatsApp dari Pak Andri di Tangerang Selatan. Pak Teguh, sebenarnya apa sih kepentingan nasional Indonesia yang ingin dicapai melalui keterlibatan yang lebih aktif dalam isu Palestina? Apakah lebih ke faktor kemanusiaan atau ada kepentingan politik strategis luar negeri yang bisa kita dapatkan? Silakan.
2: Ya, saya kira memang ini kan yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Bapak dari Kalimantan Barat tadi, ya, bahwa ini adalah utang sejarah kita, ya, dan memang ini termaktub di dalam konstitusi kita, ya, sehingga ini menjadi tugas kita untuk menciptakan perdamaian dunia, ya, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, ya. Nah, ini menjadi tugas kita gitu, apalagi karena memang Palestina ini adalah salah satu komunitas politik yang mendukung kita ya, bersama dengan beberapa negara Timur Tengah yang lain gitu ya. Mungkin juga karena sentimen atau solidaritas negara Muslim begitu ya. Itu yang pertama saya kira. Tapi yang ketiga, ini adalah satu ujian yang cukup serius bagi Indonesia. Setelah kemarin dalam 10 tahun pemerintahan yang lalu, kita kan nyaris tidak bersuara apa-apa gitu ya. Sekarang ini ada perubahan. Jadi sekarang masyarakat internasional kembali menyaksikan kehadiran Indonesia di berbagai forum gitu. Ya, karena sebelumnya kan kita relatif agak pasif gitu ya. Nah, ini enggak kan? Coba bayangkan aja Presiden Prabowo itu berkunjung ke begitu banyak negara, kemudian terlibat dalam banyak inisiatif ya kan, dan seterusnya lah ya. Jadi maksud saya kehadiran kita di berbagai platform ini kan tentu akan meningkatkan performa kita, ya kan? Performa ini akhirnya akan melahirkan kepercayaan, ya kan? Nah, secara paralel Prabowo dan rejimnya ini sedang membangun kepercayaan di mata internasional, dan di saat bersamaan sedang membangun kapasitas sehingga kita bisa memanfaatkan kepercayaan itu untuk tujuan-tujuan kita yang lain, ekonomi lah tentunya, ya kan?
1: Artinya semua agar dapat gitu ya.
2: Agar bangsa ini menjadi bangsa produktif gitu, bukan sekedar bangsa yang menerima produk orang lain. Nah, kalau misalnya kita menjadi bangsa yang produktif dan kemudian orang percaya pada kita, ini kan dengan sendirinya market akan terbuka besar buat kita gitu. Jadi ujung-ujungnya ini bisa menjadi ekonomi juga. Nah, ini satu hal yang sering dibicarakan ini Mas Lukman, tentang Indonesia dalam kaitannya dengan upaya perdamaian yang kita terlibat di dalamnya ya. Kita ini sering disebut sebagai honest broker, atau broker yang jujur gitu. Bagus ya namanya, bagus ya. Nah, honest broker itu apa? Honest broker itu begini, terlibat dalam upaya mendamaikan konflik tertentu, kemudian berhasil damai, tapi kemudian kita selesai, kita pergi dari tempat itu. Nah, sementara negara-negara lain, begitu mereka terlibat dalam satu proses perdamaian, begitu perdamaian tercapai, mereka tinggal di situ.
1: Iya, memanfaatkan
2: bisnisnya
1: itu ya.
2: Bisnisnya masuk, barang-barangnya masuk, produk-produknya masuk. Nah, selama ini kalau kita lagi ngobrol-ngobrol gitu, kita sering bilang, oh ya, kita ini harus broker. Tujuan kita cuma sekedar mendamaikan, kemudian kita pergi lagi. Ini udah nggak bisa, ya kan? Kenapa? Karena negara ini sedang butuh pasar yang jauh lebih luas. Kita kan mesti menyerap tenaga kerja yang begitu banyak, yang kita harapkan berproduksi. Nah, produksi kita ini kan kita mesti pertama gunakan untuk kepentingan kita sendiri, tetapi juga eksesnya atau kelebihannya nanti akan kita kirim ke negara lain gitu.
1: Baik. Pak Teguh Santosa, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3.
2: Terima kasih Mas Lukman.
1: Pendengar, Direktur Geopolitik Grid Institute Dr. Teguh Santosa, kami berbincang bagaimana Presiden Prabowo gemakan Free Palestine di Gontor kemarin ya.
3: Warta Nusantara.
4: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
5: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
3: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
3: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 3, jaringan berita nasional.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat Padat 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah dalam Parlemen Rusia. Sementara sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Senin 21 September 2026. Saya Risti Rustarto.

Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu mengevakuasi 53 orang yang terjebak di dalam kamar saat terjadinya kebakaran di Apartemen Teluk Intan, Jalan Teluk Intan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Minggu malam kemarin. Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau DPN HKTI mengoptimalisasi jajaran himpunan petani di daerah turut membantu pemerintah daerah dalam minimalisasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla agar tidak terus meluas. Sementara legenda timnas Malaysia Singapura, Baihaqi Kaizan dan timnas Malaysia Syafiq Rahim mengakui kemajuan skuad Garuda dalam persaingan sepak bola di level Asia Tenggara atau ASEAN saat ini.

0: Kita masuk ke informasi pertama, kedutaan besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia minggu kemarin. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini dan diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Informasi lengkapnya kita simak bersama Retno Mandasari.
1: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan, proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai

0: oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40.000 warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
1: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
0: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
2: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
0: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir menyebut, proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
3: Buat kami ini adalah hari besar ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
0: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota majelis rendah parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup yang menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Dan hal tersebut dilakukan dalam dukungan terhadap gerakan Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI. Selengkapnya kita ikuti bersama Leni Kurniawati.
1: Diharapkan seperti saya katakan tadi, tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktekkan secara konsisten, secara berkelanjutan, sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
0: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
1: Program nasional yang nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
0: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
2: Kita beberapa waktu yang lalu sebelum, ini kan sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Dan sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dari hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini, ya, saya kira kita sangat terbantu dalam pemerintah pusat memberikan dorongan yang besar.
0: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsih, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup termasuk mendukung program Gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
3: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi siapapun baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
0: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Pakar Kebencanaan Institut Teknologi 10 November atau ITS menyebut terdapat banyak patahan sesar di wilayah Jawa Timur yang perlu terus dikaji. Oni Arianto menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Pakar Kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November ITS, Dr. Amin Widodo menyebut terdapat banyak patahan di Jawa Timur yang perlu terus dikaji. Sebagian patahan telah diteliti untuk mengetahui apakah masih aktif atau tidak. Amin Widodo, Minggu siang, mengatakan salah satu indikator aktivitas patahan dapat dilihat dari kejadian gempa di sepanjang jalur sesar. Kajian tersebut telah dilakukan di sejumlah wilayah termasuk Surabaya dan Pulau Madura. Menurutnya, penelitian terhadap sejumlah patahan masih terus dilakukan untuk mengetahui aktivitasnya.
5: Yang kita pelajari itu memang banyak patahan yang ada di Jawa Timur, banyak sekali, bahkan ratusan istilahnya. Terus ada beberapa yang sudah mulai diteliti, ini aktif apa enggak. Salah satu tanda kalau itu aktif itu bahwa di sesar tadi, di patahan tadi, di sepanjang jalur itu, patahan tadi itu ada gempa gitu. Nah, kita sudah meneliti tadi beberapa lokasi termasuk di Surabaya, Madura, seperti itu. Nah, tapi Madura belum selesai, tapi kalau yang di Surabaya sudah. Jadi di Surabaya itu kalau menurut hasil kajian kita bersama Pusat Survei Geologi Kementerian ESDM, yang ada itu ya ada sesar Surabaya itu, bagian dari sesar Kendeng segmen Surabaya dan sesar Kendeng segmen Waru istilahnya.
4: Amin menegaskan patahan dapat memiliki kondisi yang berbeda termasuk ada yang aktif dan tidak aktif. Sementara itu warga Surabaya Suprapto mengatakan masyarakat perlu tetap waspada terhadap informasi mengenai potensi kebencanaan. Namun informasi tersebut sebaiknya dikonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang.
6: Waspada sih harus. Kalau untuk konfirmasi seperti ini kan dari pihak yang terkait kan pasti ada kelanjutannya itu. Ya mau gimana ya? Kalau udah bencana ya kalau kita sih mintanya itu yang baik-baik aja.
4: Amin Widodo mengingatkan informasi mengenai sesar sebaiknya tidak disikapi dengan kepanikan. Kajian ilmiah dan informasi dari lembaga berwenang diperlukan agar masyarakat memahami kondisi serta potensi kebencanaan secara tepat. Oni Arianto melaporkan.
7: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara Regional Kediri yang mendorong penguatan budaya literasi anak melalui ajang Hompimpa Festivaria Sastra Anak Danapura dengan melibatkan ada 150 peserta. Dari Kediri disampaikan informasinya oleh rekan saya Anne Kusuma.
8: Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara atau GPAN Regional Kediri mendorong penguatan budaya literasi anak melalui Hompimpa Festivaria Sastra Anak Danapura pada minggu dengan melibatkan sekitar 150 peserta di Rumah Budaya Warung Setono Gurih Kota Kediri. Ketua Pelaksana Hompimpa Festivaria Sastra Anak Danapura, Gemar Rohullah Humaini, kepada RRI menyebutkan bahwa penguatan sastra hingga saat ini masih harus menjadi perhatian khusus. Ia menilai, selain pengenalan sastra anak melalui media buku, hal ini juga dapat dikembangkan melalui media yang beragam dan juga lebih inklusif seperti dolanan anak atau permainan tradisional.
9: Untuk literasi ya, belakangan sudah berkembang nih, tetap berkembang lah, tetap meningkat. Barangkali jika tidak dapat meningkat, ya minimal sustain dulu. Dolanan dan sastra anak, ya harapannya sudah dikenal nih. Coba ayo, jangan kita-kita aja ini yang melakukan, tapi juga teman-teman yang sudah mulai kenal, mulai juga ikut melakukan. Karena kalau kita sendiri yang melakukan, pasti kewalahan. Ada berapa banyak anak di sini. Nah, kita pun hanya terbatas di Kediri Kota dan Kabupaten. Sedangkan di daerah-daerah lain, kita juga perlu, selain kita perlu peran-peran orang di sekitar anak-anak yang jauh bisa lebih membentuk mereka. Kita hanya membantu dan mengenalkan saja.
8: Hadir dan membuka acara tersebut, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri, Zahri Ahmad, mengapresiasi terselenggaranya Hompimpa Festivaria Sastra Anak Danapura. Menurutnya, kolaborasi pemerintah dan komunitas literasi dapat memperluas akses anak terhadap bahan bacaan, sekaligus juga mendorong kegemaran minat membaca mereka.
10: Apa yang mereka lakukan tentunya ini akan membawa dampak kepada anak-anak muda atau anak-anak untuk gemar membaca. Dalam rangka untuk meningkatkan literasi mereka, supaya anak-anak khususnya di Kota Kediri ini suka membaca untuk menambah pengetahuannya yang akan berdampak kepada masa depannya dia juga.
8: Sementara itu, salah satu pengunjung, Deli, menilai bahwa festival tersebut memberikan pengalaman positif bagi anak karena menggabungkan aktivitas literasi, kreativitas, dan juga permainan tradisional.
11: Paling enggak bisa melatih fisiknya daripada main gadget terus. Kalau bisa dipertahankan biar kedepannya tidak lupa dengan mainan-mainan zaman dulu.
8: Diharapkan melalui kegiatan festival ini dapat mendorong untuk menumbuhkan kebiasaan literasi anak serta tetap melestarikan ragam dolanan anak atau permainan tradisional kepada generasi berikutnya. Anu Kusuma melaporkan.
7: Dua raperda telah disahkan menjadi perda, yakni Peraturan Daerah Pendidikan Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Toleransi, serta Peraturan Daerah terkait Ketahanan Pangan. Dari Semarang, kami hadirkan informasi yang disampaikan oleh Rahma Purwanto.
12: Kesejahteraan itu kan ada tiga ya, kemakmuran, keselamatan, ketempatan.
13: Pemerintah Kota Semarang bersama DPRD Kota Semarang mengesahkan dua rancangan peraturan daerah Raperda menjadi peraturan daerah Perda. Keduanya mengatur pendidikan Pancasila, wawasan kebangsaan dan toleransi serta ketahanan pangan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan dua perda tersebut penting karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, ketentraman hingga pertumbuhan ekonomi Kota Semarang. Menurutnya pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan menjadi fondasi untuk menjaga keberagaman yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Semarang. Ia menegaskan toleransi tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi harus dibangun sejak dini melalui pendidikan, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Agustina juga mengapresiasi DPRD Kota Semarang yang telah menyelesaikan pembahasan kedua perda tersebut.
12: Saya perangkan itu kan ada tiga ya, kemakmuran, keselamatan, ketentraman. Kemakmuran ini yang berhubungan dengan perda pangan dan ketentraman. Ini yang berhubungan dengan perda pendidikan Pancasila. Nah, perda yang pertama yang mengenai pendidikan Pancasila ini akan memberi arti bahwa Kota Semarang ini merupakan sebuah kota yang tumbuh karena keberagaman. Dan keberagaman itu terjaga sejak lama dalam kehidupan ekonomi, dalam kehidupan budaya, dalam kehidupan sosial, itu bersatu bersama-sama membentuk sebuah suasana yang memastikan Kota Semarang itu tumbuh perekonomiannya.
13: Sementara itu, Ketua DPD Kota Semarang Kadar Usman berharap kedua perda tersebut segera disosialisasikan kepada masyarakat dan ditindaklanjuti oleh OPD terkait. Ia menyebut Kesbangpol berperan dalam pelaksanaan pendidikan dan wawasan kebangsaan, sedangkan ketahanan pangan menjadi tanggung jawab OPD terkait.
14: Harapan besar nanti segera bisa disosialisasikan kepada seluruh warga masyarakat terkait dengan OPD, artinya dengan OPD terkait, kita ada Kesbangpol yang pendidikan
15: siapa
14: Sri, ya pendidikan dan wawasan kebangsaan itu Kesbangpol paling tidak harus menindaklanjuti. Kemudian ketahanan pangan dari dinas ketahanan pangan, memang itu penting menurut saya, penting dua perda itu penting. Nah, ketahanan pangan sesuai dengan program yang ada di pusat, dan perlu segera dilaksanakan. Disosialisasikan agar masyarakat itu paham.
13: Menurut Pilu Sapaan Akrabnya, edukasi wawasan kebangsaan perlu dilakukan secara rutin agar masyarakat memiliki pemahaman yang luas dan tidak mudah terprovokasi. Rama Panto, RRI Transmudara untuk Indonesia.

0: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah. Kondisi ini ingin diubah oleh DPRD Jawa Tengah bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jateng dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus punya nilai ekonomi. Selengkapnya kami hadirkan informasi dari Semarang disampaikan oleh Miftahuddin Teddy.
1: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
2: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengelolaan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
3: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
2: Menurut dia, berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistyowati menegaskan, pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
1: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang gimana.
2: Karena itu, gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Kekeringan ternyata masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Dalam penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Dari Sampang, Madura, kami hadirkan informasi yang disampaikan oleh Hairul Umam.
1: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Khofifah mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
2: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada paksa skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
1: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumur bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
3: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
4: Terus, kalau ada. Dan,
3: kalau enggak ada, ya enggak bisa.
1: Fajar menambahkan, pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya, solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, sekaligus membuka perjumpaan kita di Indonesia Menyapa Pagi. Dan ikuti semua informasi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogram3. Saya Rizy Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas di awal minggu ini.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada, sehingga RRI sekali di udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi Om.
2: Berikut kami sampaikan tips mitigasi abu vulkanik. Abu vulkanik tidak sama dengan debu biasa. Abu vulkanik mengandung silika yang tajam dan dapat menjadi seperti semen jika salah dalam cara membersihkannya. Pertama, bersihkan halaman. Tunggu hujan selesai terlebih dahulu. Semprot atau sapu secara perlahan. Jangan menyiram dengan ember karena abu dapat menjadi lapisan keras seperti semen di lantai. Kedua, bersihkan kaca dan mobil. Siram dengan air terlebih dahulu. Jangan langsung mengelap dalam kondisi kering. Partikel silika yang tajam dapat menggores kaca, bodi mobil maupun kacamata. Ketiga, masker wajib upgrade. Tinggalkan masker bedah biasa. Gunakan masker KN95 atau KF94, atau masker dengan kemampuan filtrasi yang baik. Basahi sedikit bagian luar masker agar debu lebih mudah tertahan. Lebih baik lagi, gunakan kacamata pelindung atau safety glasses. Keempat, jika mata kemasukan abu, jangan dikucek. Segera bilas dengan air mengalir hingga bersih. Mengucek mata justru dapat memperparah rasa perih dan juga iritasi, karena partikel abu bersifat tajam. Kelima, motor atau mobil jangan ditunda cucinya. Abu vulkanik dapat bersifat asam. Jika dibiarkan, dapat mempercepat korosi atau karat. Segera cuci kendaraan dan jangan hanya mengelap permukaannya. Enam, tutup semua celah rumah. Tutup ventilasi, jendela, dan juga pintu. Gunakan koran, kertas, atau bahan penutup lainnya untuk menyumbat celah. Semakin banyak abu yang masuk ke rumah, semakin lama dan berat proses pembersihannya. 7. Jangan sok kuat. Beraktivitas tanpa masker di tengah abu berarti beresiko menghirup partikel dan serpihan halus. Paparan abu dapat menyebabkan ispa dan iritasi, terutama pada saluran pernapasan dan mata. Lebih baik menganggap serius sejak awal daripada terlambat mendapatkan pertolongan medis. Jaga diri, jaga keluarga, jaga kesehatan. Saat abu vulkanik turun, jangan panik, lindungi pernafasan, mata, rumah, dan kendaraan Anda dengan cara yang tepat. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan Salam Pancasila BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.

0: Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada. Senang sekali seri-seri Starto menemani Anda pagi hari ini di Indonesia Menyapa Pagi, edisi 21 September 2026. Dan kami juga akan terus mengupdate bagaimana penanganan dari kebakaran yang terjadi di wilayah Jakarta Utara. Dan kebakaran terjadi di apartemen Teluk Intan, Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara tadi malam, di mana petugas dari suku Dinas Penanggulangan Kebakaran atau Gulkarmat mengevakuasi ada 53 orang yang terjebak di dalam kamar saat kebakaran terjadi di apartemen Teluk Intan, Jalan Teluk Intan tersebut. Objek yang terbakar adalah panel listrik di lantai 8, lalu menjalar ke lantai 5, lantai 6, lantai 7, lantai 9, lantai 10 di apartemen tersebut. Dan pemadaman baru berhasil dilakukan cukup lama ya. Dari awal kebakaran sekitar pukul 18.45 dan petugas langsung melakukan lokalisir serta pendinginan dan api berhasil dipadamkan baru sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun warga masyarakat sekitar atau penghuni apartemen diminta untuk tidak mendekati area tersebut sampai dengan pagi ini. Dan kebersihan ataupun juga kegiatan untuk melihat puing-puing dari sisa kebakaran ini masih juga diberikan garis batas polisi agar warga tidak datang mendekat. Dan kami juga masih akan terus mengupdate bagaimana pelaksanaan Asian Games di Aichi, Nagoya 2026. Tentunya tim Indonesia yang akan terus diharapkan bisa meraih medali, baik itu medali emas ya yang kita harapkan ataupun juga medali perak dan perunggu bagi banyak cabang olahraga yang ikut di sana. Dan kami juga akan terus mengadakan beberapa informasi dari wilayah Indonesia Timur, tentunya kami rangkum dalam Warta Nusantara Pagi.
1: Warta Nusantara.
0: Menyusul peringatan ini kekeringan meteorologis kategori siaga, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Merauke meminta seluruh pihak meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Jessica Ardana.
2: Kondisi melanda kawasan Papua Selatan saat ini diperkirakan masih berlangsung hingga awal Desember mendatang. Atas kondisi tersebut, Stasiun Klimatologi Papua Selatan mengeluarkan warning kekeringan meteorologis kategori siaga untuk mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan. Wakil Ketua DPRK Merauke Maria Kanden mengatakan, dalam beberapa waktu ke depan, masyarakat masih berpotensi menghadapi kejadian kebakaran. Karena itu, penanganan karhutla menjadi tugas dan tanggung jawab bersama antara masyarakat, pemerintah dan seluruh pihak di Merauke. Ia mengingatkan masyarakat dan seluruh pihak lebih meningkatkan kewaspadaan, terutama dalam menghadapi potensi bencana akibat kebakaran hutan dan lahan.
3: Sehingga mulai muncul kebakaran di mana-mana. Kemarin kami dari mungkin itu sepanjang jalan dari sekitar mobil di sini itu sepanjang jalan itu asap. Ya, dari kebakaran-kebakaran di pinggir-pinggir jalan itu kalau kita lihat itu mereka sudah terbakar. Nah, yang bisa kami lakukan yang pertama yaitu memberikan himbauan, meminta kepada semua masyarakat untuk kita terlibat sama-sama untuk menjaga, tidak main api sembarangan, puntung rokok, atau ada bara kecil, sekecil apapun, kita tidak buang sembarangan. Karena contoh saja, ini di belakang rumah, ini kan kasim-kasim. Anak-anak main-main, tidak sengaja ada buang korek api, atau puntung rokok,
2: DPRK Merauke melakukan komunikasi lanjutan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Selain karhutla pada musim panas, menurut Maria, masyarakat juga perlu mempersiapkan diri menghadapi banjir ketika memasuki musim penghujan. Sementara Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Merauke menekankan pentingnya koordinasi antar instansi dalam penanganan ketika terjadi bencana. Mengingat, penanganan bencana melibatkan berbagai pihak sesuai dengan kapasitas masing-masing. Menurut Kepala Basarnas Merauke Rudi, dalam penanganan karhutla, pihaknya berkoordinasi dengan BPBD dalam penanganan kejadian dan bertindak sesuai SOP yang merupakan tanggung jawab Basarnas.
4: Kami tugas di sana adalah bagaimana daripada tugas BPBD maupun BPBD. Di dalam, kalau kita bicara skala besarnya, bahwa jika terjadi suatu bencana, maka pada saat pertolongan utama, karena gom daripada suatu bencana itu biasanya kita mencari manusia ya, orangnya. Nah di situ kita kalau struktur itu kami yang dipimpin di sana. Nanti di BPBD atau BPBD itu kita mengkoordinasikan kepada mereka.
2: Rudy mengatakan Basarnas tidak dapat melakukan tindakan pertolongan dan penyelamatan sendiri dalam menghadapi suatu bencana. Koordinasi menjadi hal yang dapat dilakukan dengan melibatkan instansi terkait dalam penanganan di lapangan. Meski demikian, pihaknya selalu siap dalam melakukan tindakan pertolongan maupun penyelamatan terhadap suatu bencana. Jessica Ardana melaporkan.
1: Warta Nusantara.

0: Pedagang dan masyarakat Biak Numfor mengeluhkan tingginya harga sirih pinang di pasaran. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya, Roni Lololuan.
1: Masyarakat pedagang dan pembeli sirih pinang di Kabupaten Biak Numfor akhir-akhir ini mengeluh lantaran harga sirih dinilai terlalu mahal dan jauh dari harga wajar yang seharusnya di pasaran. Kepala Pasar Eksimpres Agus Rumbiak yang juga pedagang sirih pinang mengatakan harga sirih sebelumnya hanya berkisar puluhan ribu per kilogram, namun saat ini mengalami kenaikan drastis mencapai 400 ribu hingga 700 ribu rupiah per kilogram. Agus menegaskan kondisi ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dengan membuat regulasi atau peraturan daerah yang mengatur tentang sistem perdagangan sirih sehingga harga komoditas ini tidak memberatkan masyarakat. Selaku Kepala Pasar Eksimpres Agus Rumbiak menghimbau pedagang sirih untuk tidak mengacu pada alasan musim panas yang membuat pohon sirih kering sebagai penyebab harga mahal, namun lebih mengacu pada kondisi ekonomi masyarakat Biak Numfor yang saat ini sedang sulit dan mengusahakan standar harga yang terjangkau. Menurut Agus Rumbiak, kondisi monopoli dengan standar harga tinggi dan jumlah partai besar dinilai perlu disesuaikan agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan pedagang.
2: Saya merasa agak sedikit terganggu tentang situasi di pasar. Soal harga sirih saja. Sirih yang tadinya harga dari standar 60-50, dia melonjak sampai sekarang sudah kelihatan harga sirihnya sudah sampai 700-an. Nah, jadi ini saya selaku kepala pasar, saya menghimbau kepada pemilik-pemilik sirih yang ada di Kabupaten Biak Numfor, kalau bisa terjangkau sehingga masyarakat kita di Biak ini juga bisa beli. Jadi untuk menyangkut hal sirih, tidak ada yang larang, itu Anda punya uang. Cuma peraturan di sini kan ya, bisa Anda bisa taati, jangan melebihi standar harga yang ini sehingga orang lain juga bisa menjangkau seperti itu.
1: Sementara salah seorang pembeli sirih pinang, Boy Marian, mengatakan kenaikan harga sirih di Kabupaten Biak Numfor yang tembus 400 ribu hingga 700 ribu rupiah per kilogram dinilai merugikan masyarakat baik pembeli maupun penjual. Menurutnya, harga sirih yang jauh dari wajar tersebut mengakibatkan daya beli masyarakat menurun, sementara mama-mama Papua penjual sirih pinang juga kesulitan mendapatkan untung karena modal yang tinggi.
3: Ini sangat-sangat merugikan masyarakat banyak. Memang dilihat dari pinang dan sirih tidak ada artinya bagi ini, tetapi peminat untuk makan pinang ini sangat banyak. Dan ini salah satu masalah yang dialami oleh para penjual dan juga pembeli. Sehingga ini perlu diperhatikan oleh pemerintah bagaimana solusinya untuk masalah ini agar tidak terulang lagi di tahun-tahun ini. Kedepannya mungkin sudah bisa mengurangi masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
1: Agus Rumbiak dan Boy Marian keduanya berharap pemerintah daerah segera membuat regulasi untuk mengendalikan harga sirih agar tetap terjangkau dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial di pasar.
4: Warta Nusantara.

0: Razia rutin Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA kelas 2 Manokwari menjadi upaya dalam mendeteksi dini gangguan kenyamanan, maksud kami keamanan dan ketertiban di wilayah Manokwari. Selengkapnya kita simak laporan dari Ria Tatontos.
1: Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA kelas 2 Manokwari terus memperkuat pengawasan keamanan melalui razia rutin di lingkungan pembinaan. Kegiatan tersebut menjadi langkah pencegahan dan deteksi dini terhadap keberadaan barang maupun kondisi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban. Kepala LPKA kelas 2 Manokwari, Lin Cebela, mengatakan, razia merupakan bagian dari pengendalian dan pengawasan yang dilakukan secara berkala sesuai instruksi pemerintah pusat. Ia menjelaskan melalui razia petugas dapat memeriksa kondisi kamar anak binaan sekaligus memastikan tidak terdapat barang yang dilarang atau berpotensi disalahgunakan.
2: Pada saat ini sudah dilakukan tes urin, sampelnya ada 9 orang yang diambil, diantaranya 3 anak binaan dan 5 pegawai, semua hasilnya negatif. Dan terkait hasil penggeledahan pada sore hari ini juga memang ditemukan hal-hal yang tidak seharusnya ada di dalam lapas yang sudah dilihat masing-masing di meja. Memang ada beberapa bulpen dan anak binaan kami juga memang ada sekolah paket. Jadi mungkin bulpen ini juga bagian dari mereka belajar pada saat di dalam kamar. Kalau razia sebenarnya bukan setiap tahun tetapi sebulan 4 kali dilaksanakan. Itu sesuai dengan instruksi dari pusat.
1: Sementara itu Paur Polsus Dit Bimas Polda Papua Barat Ibda Jerry mengatakan penggeledahan secara berkala diperlukan untuk mencegah masuk dan digunakannya barang yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Ia juga meminta pengawasan di bagian penjagaan ditingkatkan terutama terhadap barang bawaan pengunjung yang masuk di lingkungan LPKA. Menurutnya, pemeriksaan di pintu masuk menjadi bagian penting dalam mencegah masuknya barang yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban.
3: Direktorat Bimas selaku pengawas daripada kepolisian khusus di lapas anak ini, ini dari hasil penggeledahan yang kita lihat bersama dari 6 kamar bahwa ditemukan ada bulpen, kemudian alat cukur dan kacamata. Namun ini hasil daripada yang ditemukan, benda-benda ini mungkin bisa bertujuan untuk yang negatif sehingga perlu dilakukan penggeledahan secara bertahap. Dan juga kami menyampaikan mungkin di bagian penjagaan untuk hal-hal seperti ini juga bisa lebih lagi diperiksa ketika ada pengunjung yang masuk.
1: Untuk diketahui, saat ini LPKA kelas 2 Manokwari membina sebanyak 18 anak binaan yang ditempatkan pada 4 blok. Pengawasan keamanan dan pemeriksaan berkala terus dilakukan untuk menjaga lingkungan pembinaan tetap aman dan tertib. Dari Manokwari, Papua Barat, Ria Tatontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.

0: Pengembangan pelabuhan elat di KI Besar Maluku Tenggara menjadi langkah strategis dalam memperkuat konektivitas antar wilayah kepulauan sekaligus memperlancar distribusi logistik dan membuka akses ekonomi bagi masyarakat KI Besar. Resti Febriantri menyampaikan informasi lengkapnya. Resti.
1: Pelabuhan elat di Kabupaten Maluku Tenggara terus didorong pemerintah daerah bersama pihak terkait agar dapat segera direalisasikan. Kepala UPP Tual Hamdi Abdu mengatakan dukungan Bupati Maluku Tenggara dan anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Maluku Tenggara turut mendorong percepatan pembangunan pelabuhan tersebut. Ia menjelaskan pihaknya bersama pemerintah daerah telah melakukan berbagai pembahasan dengan Kementerian Perhubungan terkait rencana pembangunan pelabuhan elat. Upaya tersebut dilakukan agar pembangunan dan pengembangan pelabuhan dapat segera masuk tahap pelaksanaan.
2: Pertama itu pelabuhan elat. Terima kasih dalam hal ini juga Pak Bupati Maluku Tenggara dan kita punya anggota legislatif Komisi 3 ya yang di DPRD Kabupaten. Mereka intens juga ke kementerian dalam rangka untuk mendorong dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan untuk segerakan untuk pengembangan pelabuhan elat. Nah, untuk kita sendiri kemarin sudah untuk pelabuhan elat sudah sampai dengan tahun ini kita sudah pembahasan rapat pendahuluan kemarin terkait dengan dokumen detail engineering design. Nah, masih terkurang mungkin amdal.
1: Menurutnya hingga tahun ini pembahasan pendahuluan terkait dokumen detail engineering design atau DED pelabuhan elat telah dilakukan. Namun masih terdapat sejumlah dokumen yang perlu dilengkapi termasuk dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Hamdi Abdu menargetkan pembangunan dan pengembangan pelabuhan elat dapat dimulai direalisasikan pada 2027 atau paling lambat 2028 dengan pertimbangan kondisi keuangan negara. Ia menyebut percepatan pembangunan pelabuhan elat menjadi salah satu pekerjaan yang akan terus didorong selama dirinya masih bertugas di UPP Tual. Dari Tual, Resi Febrianti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warta Nusantara.

0: Politeknik Pariwisata atau Poltekpar Makassar diharapkan menghasilkan DM, maksud kami menghasilkan sumber daya manusia yang mendukung pengembangan dalam sektor pariwisata. Kita simak laporan dari Kiswanti Ruslia berikut ini.
1: 603 wisudawan dan wisudawati Politeknik Pariwisata Poltekpar Makassar didorong untuk mengambil peran dalam mendukung perkembangan sektor pariwisata Indonesia. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nilu Puspa dalam kegiatan Disnatalis ke-35 Poltekpar Makassar yang berlangsung di Poltekpar Makassar pagi tadi. Dikatakan lulusan perguruan tinggi vokasi pariwisata memiliki posisi penting dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di tengah perkembangan industri pariwisata yang terus berubah. Menurutnya, pendidikan yang diberikan Poltekpar Makassar menjadi salah satu bagian dari upaya Kementerian Pariwisata dalam menyiapkan sumber daya manusia pariwisata yang memiliki kompetensi dan mampu mengikuti kebutuhan industri. Di sisi lain, ia menyebut, pengembangan SDM pariwisata tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis, tetapi juga pemahaman terhadap konsep pariwisata berkelanjutan. Hal tersebut dinilai semakin penting seiring perubahan arah perkembangan industri pariwisata.
2: Satu hal yang penting dari sektor pariwisata itu adalah kesiapan dari SDM. Karena mau seindah apapun alamnya, sebagus apapun budayanya, produk wisatanya, tapi ketika SDM tidak mampu mengelolanya, maka itu semua tidak akan bisa dikelola secara maksimal. Sehingga peran strategis dari politeknik kami, 6 politeknik yang kami miliki adalah bagaimana menghadirkan, melahirkan SDM-SDM yang berkualitas. SDM-SDM yang akan mampu memberikan ilmu terbaiknya terhadap industri dari sektor pariwisata itu. Jadi kami tentu terus berbenah di setiap politeknik kami bagaimana betul-betul setiap mata kuliah yang dihadirkan itu adaptif terhadap perubahan industri pariwisata ke depannya.
1: Ditambahkan pihaknya mengapresiasi Poltekpar Makassar yang kini telah meraih penghargaan sustainability. Penghargaan ini sejalan dengan kebutuhan industri pariwisata yang semakin memperhatikan aspek keberlanjutan.
3: Warta Nusantara.
0: Distribusi pupuk bersubsidi di Provinsi Gorontalo cukup tersedia dan untuk memenuhi kebutuhan petani, namun belum semua petani memanfaatkan pupuk bersubsidi yang telah tersedia. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Raihan Datau.
4: Persediaan pupuk bersubsidi di wilayah Gorontalo dinilai semakin mudah diakses petani. Salah satu petani Gorontalo, Hamsah Ninche, mengatakan pupuk tersedia sesuai waktu yang dibutuhkan saat memasuki masa pemupukan. Petani juga dapat mengetahui jadwal kedatangan pupuk dari kios yang ditunjuk. Kondisi ini membuat petani tidak lagi harus menyimpan uang lebih awal untuk mengantisipasi kebutuhan pupuk.
5: Hampir tidak ada yang perlu dikoreksi lagi. Karena satu tahun terakhir ini sejak ditetapkannya SK Menteri itu, kami merasa sangat mudah sekali untuk tebus pupuk. Tepat waktunya, di saat kita mau pupuk itu, pupuk ada. So, kalau memang misalnya dijanjikan habis hari ini, dia bilang, Pak, datang lagi hari Rabu, Pak, ya. Datang lagi, itu hari Rabu, selakarnya. Begitu Selasa pengiriman, hari Rabu kita datang itu langsung ada. Kalau dulu itu, kita sudah tanam uang di situ karena keinginan kita supaya diprioritaskan, sudah. Simpan uang di kios, simpan uang saya punya untuk periode berikutnya ini saya sudah simpan begini-begini. Nah, pada akhirnya juga, kelak-kelapakan juga dengan membagi-bagi pupuknya. Sekarang tidak, dijanjikan data hari Rabu, Pak, ya. Pasti hari Rabu itu ada.
4: Di sisi lain, masih ada persoalan pupuk yang telah dialokasikan dalam RDKK tetapi belum ditebus oleh petani. Pemerhati Pertanian Gorontalo, Furkun Hasan, mengatakan kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah. Sebab pupuk yang tidak ditebus dapat berdampak pada pihak yang bertanggung jawab dalam pengadaan.
6: Jadi terkait dengan pupuk subsidi ini kan sudah ada namanya kios yang ditunjuk. Nah, kemarin kami diskusi dengan penyuluh, yang jadi persoalan sekarang itu bukan persoalan tepat sekarang. Yang jadi masalah ini pupuk ini tidak ditebus. Jadi kalau tidak ditebus, kasihan mengalami kerugian yang bagian pengadaan yang dipercayakan ini. Dan itu mereka ada sanksi. Begitu hasil diskusi saya dengan penyuluh. Nah, harus bagaimana pemerintah dalam hal ini, instansi terkait, agar pupuk yang sudah dimasukkan dalam RDKK itu ditebus.
4: Furkon berharap pemerintah dan instansi terkait dapat mendorong penebusan pupuk sesuai alokasi dalam RDKK. Langkah tersebut dinilai penting agar pupuk yang telah disiapkan dapat terserap oleh petani. Petani juga diharapkan menebus pupuk sesuai kebutuhan dan jadwal yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penyaluran pupuk bersubsidi dapat berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Gorontalo, Rehanda Tau, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto memastikan Indonesia tidak lagi mengimpor solar mulai 1 Juli 2026.

Program Strategis Nasional Kampung Nelayan Merah Putih yang merupakan asacita Presiden Prabowo sudah mulai dibangun di wilayah Nias Utara. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026. Saya Risi Rustarto akan menemani Anda mengawali informasi pagi hari ini dan kali ini kami hadirkan sekilas berita utama.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyampaikan capaian pertumbuhan ekonomi Jakarta triwulan kedua 2026 di hadapan sejumlah pemimpin kota dunia saat menghadiri U20 Mayoral Plenary di Civic Hall, New York, Amerika Serikat. Tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Kalimantan Selatan menerima jenazah ke-10 korban kapal Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa. Indonesia menuai kemenangan pertama dengan skor 3-0 kontra Pakistan dalam pertandingan tenis meja nomor tim putri Grup F Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya di Sky Hall Toyota Jepang minggu kemarin.

0: Presiden Prabowo Subianto memastikan Indonesia tidak lagi mengimpor solar sejak Juli 2026 karena kebutuhan solar dalam negeri kini dapat terpenuhi dengan adanya solar berbasis kelapa sawit atau yang disebut dengan B50. Selengkapnya kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pasar global sulit untuk mendapatkan solar. Beruntung pemerintah Indonesia berhasil memenuhi kebutuhan BBM solar dalam negeri dengan memproduksi B50. Diketahui B50 merupakan BBM solar berbasis kelapa sawit. Presiden Prabowo Subianto mengatakan rakyat Indonesia harus bersyukur karena Tuhan telah memberikan sumber daya alam termasuk kelapa sawit. Kelapa sawit memiliki banyak sekali manfaat untuk masyarakat seperti untuk minyak goreng, BBM, hingga obat-obatan. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Pondok Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur.
2: Saudara-saudara, kita juga mulai 1 Juli yang lalu kita tidak impor solar dari luar negeri. Solar kita sekarang sudah mandiri. Dan hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri. Dari mana? Dari kelapa sawit. Dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib, the miracle plant, the miracle crop. Dari kelapa sawit kita bisa dapat 57 derivatif, kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam, terutama kita dapat BBM.

0: Saudara-saudara, kita bersyukur, patut kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Kita diberi kekuatan luar biasa. Tinggal kita, tinggal pemimpin-pemimpin kita, handal atau tidak.
1: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan kebutuhan solar penduduk Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Pemerintah juga mendorong swasembada energi BBM bensin dengan melakukan eksplorasi besar-besaran di sumur atau juga blok minyak Indonesia.
2: BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter. Dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri. Di samping kita juga akan mendorong eksplorasi besar-besaran terhadap cekungan-cekungan blok-blok minyak dan optimalisasi terhadap sumur-sumur yang sudah ada. Sumur-sumur tua kita akan mengintervensi dengan teknologi.
1: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Program Strategis Nasional Kampung Nelayan Merah Putih yang merupakan nastacita Presiden Prabowo Subianto sudah mulai dibangun di Nias Utara yang merupakan daerah 3T. Program ini diharapkan bisa mendongkrak perekonomian masyarakat yang berada di daerah terpencil. Selengkapnya kita simak laporan dari Munali Harefa.
4: Khususnya kepada para nelayan, dengan ini berproses, maka nantinya pembangunan ini akan diserahkan kepada desa setempat, dan marilah kita kawal pembangunan fisik ini.
5: Program Strategis Nasional Kampung Nelayan Merah Putih dari Kementerian Kelautan dan Perikanan KKPRI mulai masuk tahap kontrak di Kabupaten Nias Utara. PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Nias Utara Bazi Sohihulu mengatakan program ini digulirkan sejak awal tahun 2025 untuk meningkatkan perekonomian nelayan di wilayah terluar dan tertinggal. Ia menjelaskan dari 7 desa yang diusulkan pemerintah Nias Utara, 6 desa yang lolos verifikasi. Untuk tahun 2026 ada 3 lokasi yang sudah masuk tahap kontrak dan sosialisasi. Ketiga lokasi tersebut adalah Kelurahan Pasar Lahewa, Kecamatan Lahewa sebagai sentral, kemudian Desa Afulu, Kecamatan Afulu sebagai penunjang, dan Desa Sieva Banua, Kecamatan Tuemberua.
4: Ya, terkait dengan fasilitas yang dibangun, ada 2 kategori pembangunan, ada yang sifatnya kampung nelayan penunjang dan kampung nelayan penampung. Jadi yang di Lahewa itu adalah kampung nelayan yang menjadi sentral. Lahewa adalah sentral, penunjang adalah dari Afulu. Jadi yang dibangun itu adalah tempatan perahu, pabrik es, tempat penyimpanan ikan, dan juga tempat pelelangan ikan dan sarana-sarana lainnya yang menunjang kegiatan-kegiatan nelayan.
5: Camat Tuemberua Fuera Irazai menjelaskan bahwa perencanaan awal program ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2025 dan survei lokasi sudah pernah dilakukan di wilayah Kecamatan Tuemberua. Untuk Desa Sieva Banua, Kecamatan Tuemberua, komitmen warga tetap konsisten sejak survei awal hingga saat ini untuk menghibahkan tanah lokasi pembangunan.
6: Di Desa Sieva Banua, komitmen sejak survei awal sudah dinyatakan kemarin itu bahwa tidak berubah pikirnya, tetap dihibahkan asalkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu.
5: Fuera Irazai berharap program pembangunan fasilitas nelayan seperti ini tidak hanya berpusat di Desa Sieva Banua, Kecamatan Tuemberua, tetapi juga bisa diperluas ke desa-desa lain di wilayah Kecamatan Tuemberua dengan syarat lahan hibah tersedia dan pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan nelayan setempat. Dari Nias Utara, Munili Harefa, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Nias kita bergeser ke wilayah Palangkaraya. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Kalimantan Tengah menghimbau kepada pengendara atau pemilik jasa angkutan umum mewaspadai menurunnya jarak pandang akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Aga Jaya Bijaksana. Aga?
7: Di tengah kebakaran karhutla di wilayah Kalimantan Tengah ini yang berdampak pada keselamatan dan kelancaran transportasi.
8: Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD Kalimantan Tengah Muhammad Andi Rahmatullah menekankan pentingnya sinergitas dan koordinasi antar pihak dalam menjaga keselamatan transportasi selama kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini. Menurutnya, kabut asap dapat mengganggu jarak pandang pengguna transportasi, khususnya transportasi darat, sehingga diperlukan langkah antisipasi dan koordinasi yang cepat apabila kondisi memburuk. Ia mengatakan pihaknya juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memantau kondisi di lapangan serta mengantisipasi dampak kabut asap terhadap aktivitas transportasi. Selain itu, masyarakat pengguna jalan juga dihimbau meningkatkan kewaspadaan, mengurangi kecepatan kendaraan saat jarak pandang terbatas, serta memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan. Dirinya juga mendorong seluruh pihak terkait untuk terus memperkuat komunikasi dan koordinasi sehingga potensi gangguan terhadap keselamatan dan kelancaran transportasi selama musim karhutla dapat diminimalkan.
7: Di tengah kebakaran karhutla di wilayah Kalimantan Tengah ini yang berdampak pada keselamatan dan kelancaran transportasi, diharapkan sinergi terhadap seluruh pihak semakin kuat sehingga pencegahan dan penanganannya bisa lebih baik. Semoga kondisi ini tetap transportasi kita bisa tetap aman dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik.
8: Sementara itu, hal sama dikemukakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yuli Indra Dedi. Menurutnya, kabut asap dapat mengurangi jarak pandang pengendara dan berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, masyarakat diminta lebih berhati-hati dan menyesuaikan kecepatan kendaraan dengan kondisi jalan.
9: Dari perhatian bersama, kami menghimbau kepada masyarakat yang menggunakan kendaraan baik roda 4 dengan roda 2 berhati-hati di jalan ketika kondisi asap cukup tebal, betul-betul memperhatikan rambu lalu lintas, berhati-hati jangan memaksakan untuk menyelip ketika akan menggunakan transportasi darat baik roda 4 dan roda 2. Utamakan betul-betul keselamatan diri dan juga keselamatan orang lain.
8: Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yuli Indra Dedi juga mengingatkan pengendara untuk menyalakan lampu kendaraan, menjaga jarak aman dengan kendaraan lain, serta tidak memaksakan perjalanan apabila kondisi jarak pandang sudah sangat terbatas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Dari Palangkaraya kita menuju ke Yogyakarta. Babak final Bintang Radio tingkat RRI Yogyakarta digelar malam tadi berlangsung sangat ketat. Dua finalis terbaik mewakili RRI Yogyakarta maju ke tingkat Korwil 11. Karin Anissa menyampaikan laporan lengkapnya.
1: Usai menjalani kompetisi sengit Bintang Radio di tingkat Satker RRI Yogyakarta, dua finalis yakni Fli Gilbert Eliawajo dan Cynthia Manurung berhasil menyabet juara pertama dan mewakili Yogyakarta maju ke babak seleksi Korwil 11. Saat ditemui usai kompetisi, Fli Gilbert Eliawajo mengaku senang dan bersyukur bisa menjadi kontestan laki-laki terbaik pada ajang Bintang Radio RRI Yogyakarta. Mahasiswa semester 5 Universitas Widya Mataram Yogyakarta ini mengatakan, kemenangan ini menjadi pengalaman berharga baginya, sekaligus menjadi kebanggaan bagi sang ibunda yang turut menurunkan bakat menyanyi kepada Fli sejak usia 6 tahun.
2: Pokoknya yang terbaik sudah kulakukan, ya aku serahkan semuanya untuk Tuhan, untuk progres selanjutnya itu memang itu semua butuh perjuangan. Tetapi satu-satunya yang bisa membawa aku sampai ke sini itu adalah Tuhan Yesus yang bisa membawa aku sampai ke tempat ini. Aku percaya aku sudah melakukan yang terbaik, sisanya aku serahkan buat Tuhan.
1: Salah satu dewan juri Bintang Radio RRI Yogyakarta, Doni Saputro, mengatakan persaingan pada babak audisi dan final kali ini terbilang ketat dibandingkan dengan kompetisi pada tahun lalu. Ex-vokalis Seventeen Band ini mengaku masing-masing peserta memiliki kualitas vokal yang sama kuat.
3: Rata-rata pesertanya kualitasnya sama, sama-sama bagus, sama-sama punya karakter, punya ciri khas masing-masing, dan itu sangat bukan menyulitkan, tapi justru malah ini kita harus nyari terbaik, benar-benar nyari terbaik dari yang terbaik ini, benar-benar. Masing-masing punya karakter sendiri-sendiri yang itu tidak mirip dengan siapa-siapa. Itu yang paling apa ya, paling menurut saya paling membanggakan itu.
1: Bintang Radio menjadi ajang menyanyi paling bergengsi sejak 1951 untuk memperingati Hari Radio. Gelaran ini merupakan ajang pencarian bakat di media penyiaran yang tertua di Indonesia. Diharapkan lewat kompetisi Bintang Radio, lahir talenta muda sehingga musik dan kreativitas tetap hidup di tengah perubahan zaman. Dari Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sejumlah kelompok tani hutan di Kabupaten Deli Serdang berkomitmen menjaga mangrove dilindungi meskipun menjalani berbagai tantangan. Kami akan hadirkan informasinya bersama rekan saya Ilham Daulay.
1: Kepiting di hutan itu tergantung air pasang. Nah, ada yang pakai cangkul orang itu mencari kan.
2: Kelompok tani hutan yang mengelola hutan mangrove dilindungi di Kabupaten Deli Serdang berkomitmen untuk terus berupaya dalam memelihara dan merehabilitasi ekosistem hutan mangrove. Meskipun mereka memiliki berbagai persoalan dan tantangan, hutan mangrove yang dikelola kelompok tani hutan berlokasi di Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Desa Saituan, dan Desa Denai Kuala. Di Desa Saituan dikelola dari kelompok tani hutan nelayan mandiri, sedangkan Desa Denai Kuala dikelola kelompok ekowisata mangrove atau Kem Putra Denai. Ketua Kelompok Tani Hutan Nelayan Mandiri Sukamto mengatakan kelompok mereka berdiri sejak 2016 awal sudah melakukan kepedulian terhadap rehabilitasi mangrove di wilayah mereka. Sejak itu sudah memiliki berbagai tantangan telah dihadapi.
3: 2016 awal kami sudah melakukan kepedulian kepada mangrove, di mana hutan mangrove di wilayah pesisir pantai timur sudah gundul dan dirambah oleh para pengusaha-pengusaha, dijadikan ladang sawit, tambak, dan ternak-ternak ayam. Begitulah jadi keadaannya. Jadi maka kami memilih Desa Setuan untuk direhabilitasi hutannya, disebabkan Setuan pun sudah dimiliki oleh pengusaha, dirambah oleh pengusaha. Jadi boleh dilihat salah satu contohnya dijadikan ladang sawit, itulah sisa sawitnya. Jadi kami mengambil ini dengan bermohon kepada Menteri Lingkungan Hidup untuk mendapatkan izin yang namanya IFHKMI.
2: Kemudian ia mengucap terima kasih kepada M4CR PPIU Sumatera Utara yang telah terus menyalurkan bantuan, termasuk bantuan bibit pohon bakau sampai saat ini yang ditanam di hutan mangrove tersebut demi menjaga kelestarian lingkungan pesisir. Kepala Desa Saituan Paringotan Marbun mengatakan masyarakat dan kelompok tani setempat sejak tahun 2017 sudah melakukan rehabilitasi dan pelestarian hutan mangrove di wilayah mereka. Ia meminta kepada pemerintah untuk terus memperhatikan kesejahteraan kelompok tani hutan dalam menjaga hutan lindung. Ia menilai bahwa pendapatan masyarakat dan kelompok tani belum memadai dari hutan mangrove. Pentingnya pengelolaan lebih lanjut atas pemanfaatan dan kelestarian hutan lindung di kawasan mereka demi menambah perekonomian warga.
4: Supaya juga lebih memperhatikan kelompok tani ini, karena saya lihat kelompok tani saya ini kurang pendapatan di sini. Setiap hari tidak bisa menghasilkan apa-apa. Untuk membuat setiap 10 hektar ada dia semacam parit biar bisa mereka mendapatkan ikan ataupun udang dari hutan lindung ini. Karena mereka bapak-bapak ini tidak bisa menghasilkan setiap hari. Makanya perlu perhatian kehutanan bagi kelompok tani nelayan mandiri di Desa Setuan. Dia 10 hektar ada tanggulnya, ada paretnya, maka bapak-bapak ibu ini bisa mendapatkan mungkin kepiting, bisa mencukupi untuk makan anak istrinya.
2: Ya, sementara itu, Ketua Kem Putra Denai Ilyas mengatakan pihaknya dari kelompok berkomitmen dalam memelihara dan menjaga hutan mangrove yang dikelola mereka. Bahwa hutan lindung yang dikelola mereka sampai saat ini dijadikan menjadi ekowisata alam. Selain itu, sebagian lahan juga sudah ditanami pohon bakau yang dibantu dari program M4CR PPIU Sumatera Utara. Dari sejumlah program tersebut sehingga dapat membantu perekonomian mereka dan warga setempat. Ia menceritakan hanya sebanyak 16 hektar di lokasi ekowisata mangrove yang sudah ditanami pohon bakau dari 48 hektar. Dalam menjaga melestarikan ekowisata mangrove, selama ini disebutkannya bahwa sulitnya air bersih sehingga membuat masyarakat dan pengunjung merasa kesulitan.
5: Pendapatan ekonominya, Pak? Nah, kehidupan sehari-hari gitu.
1: Jauh. Kalau mencukupi itu jauh. Jauh kekurangannya, kan? Cuma harapan itu tetap ada, kan? Yang kebutuhan di sini, baik pengunjung maupun kelompok, terutama air bersih, itu aja. 3 kilo lebih kurang dari sini, melansir. Jadi, kalau di hutannya itu, kepiting. Kalau kelompok, hasilan kelompok, kan? Kalau ngambil kepiting di hutan itu, tergantung air pasang. Nah, bisa nggak ada yang pakai cangkuk orang itu mencari, kan? Pakai cangkuk besi itu, kan? Kalau tapi itu namanya merusak. Jadi, kalau nanti dia nggak masuk lagi itu, kalau udah dirusak. Inilah yang mau kami cegah. Karena kalau kita biarkan, habitatnya habis. Karena meli udah dijual.
2: Ia menceritakan selain itu penghasilan warga dan kelompok juga pendapatannya dari pengambilan biota laut seperti kepiting di lokasi mangrove tersebut. Namun tergantung dengan air laut jika pasang. Kalau tidak pasang, maka pendapatan warga tidak ada. Ia menambahkan, tantangannya saat ini juga, masyarakat kini mengambil kepiting dengan cangkok besi sehingga dapat merusak habitatnya, kemudian mengambil kepiting yang ukuran kecil. Oleh sebab itu, pihaknya sebagai kelompok ekowisata mangrove Kem Putra Denai yang resmi sebagai pengelola, berkomitmen untuk terus menjaga dari praktik-praktik penangkapan biota laut yang dapat merusak habitat. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Tos Mudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan juga pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71, puluhan pengemudi ojek online di Jombang mengikuti lomba safety riding digelar di Satlantas Polres Jombang. Santianov melaporkan selengkapnya dari Surabaya.
1: Dalam rangka memperingati Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71, puluhan pengemudi ojek online di Jombang mengikuti lomba safety riding yang digelar di Satlantas Polres Jombang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan berkendara bagi para pengemudi saat mencari nafkah di jalan raya. Kanit Ragiden Satlantas Polres Jombang, Ibtu Anang Setianto, SPD menjelaskan bahwa kegiatan ini difokuskan untuk menguji dan mengedukasi para pengemudi mengenai tata cara berkendara yang aman di jalan.
2: Tujuannya kita lombakan supaya teman-teman dalam mencari nafkah, aman buat diri sendiri, aman buat penumpang, aman buat keluarga, pulang di rumah yang ditunggu, keselamatan rekan-rekan. Nah, ini lomba yang kita adakan ini terkait dengan sebentar lagi Polantas akan ulang tahun yang ke-71. Sebagai hadiahnya ada hadiah SIM yang akan kita berikan kepada rekan-rekan, bantuan SIM ini dari donatur juga dalam rangka mendukung Hari Polantas yang ke-71. Semoga dengan adanya SIM ini bisa bermanfaat dengan rekan-rekan, jadi bekerja yang tidak was-wasan, takut ditilang.
1: Sementara itu, perwakilan pengemudi ojek online, Lukman menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada jajaran Satlantas Polres Jombang atas edukasi dan perhatian yang diberikan melalui acara ini.
3: Kami dari Ojol Jombang sangat berterima kasih kepada Bapak Kasatlantas Polres Jombang dan kepada jajarannya yang telah memberikan kami edukasi tentang safety riding, sehingga kami lebih mengenal lagi, lebih berhati-hati lagi dalam berkendara. Dan terima kasih juga dalam peringatan hari ulang tahun Satlantas Bhayangkara ke-71 ini, semoga Polri semakin sukses, jaya, dan berkibar untuk Indonesia.
1: Melalui kegiatan ini, sinergi antara kepolisian dan komunitas pengemudi ojek online di Jombang diharapkan semakin erat. Edukasi berkendara yang aman tidak hanya menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya, tetapi juga menumbuhkan rasa kesadaran kolektif bagi keselamatan adalah kebutuhan utama bagi setiap pekerja jalanan demi keluarga yang menanti di rumah. Chandianov melaporkan.
0: Dalam rangka memperingati Maulud Nabi Muhammad SAW, sebanyak 400 pelajar dari keluarga kurang mampu di Kediri mendapatkan dana bantuan pendidikan. Dan kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Anne Kusuma.
4: Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, 400 pelajar dari keluarga kurang mampu di Kota Kediri mendapatkan bantuan pendidikan. Bantuan sebesar Rp200.000 untuk setiap pelajar tersebut disalurkan melalui kolaborasi Dinas Pendidikan Kota Kediri dan juga Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Kediri. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, Mandung Sulaksono, dalam hal ini menyampaikan bahwa jumlah penerima bantuan mencapai 400 pelajar dari berbagai jenjang pendidikan mulai dari PAUD hingga SMP. Dengan nilai bantuan sebesar Rp200.000 untuk setiap penerimanya, bantuan tersebut diarahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan pendidikan para pelajar, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.
5: Nanti TK sekian, SD sekian, SMP sekian, akhirnya ngumpul 400 anak. Dari PAUD, dari TK, dari SD, SMP, ada itu jumlah masing-masing. Uang ini juga dana dari teman-teman semua. Mulai staf dinas, mulai KS, guru-guru, itu per anak Rp200.000. Ya, mudah-mudahan bisa membantu.
4: Sementara itu, Koordinator Forum Zakat Kota Kediri, Surahmat Effendi, menilai bahwa dukungan terhadap pendidikan anak yatim dan pelajar dari keluarga kurang mampu juga berkaitan dengan upaya memperluas kesempatan anak untuk berkembang. Pendidikan dinilai menjadi salah satu aspek penting dalam upaya pengentasan kemiskinan.
6: Bantu mengentaskan kemiskinan, termasuk juga membantu pendidikan untuk anak-anak. Jadi santunan itu tujuannya pokoknya bisa berikan support untuk anak-anak yatim untuk tetap bisa semangat dalam menghadapi kehidupannya dan menghadapi mungkin juga aktivitasnya, terus termotivasi untuk semangat belajar karena juga terkait biaya pendidikan insya Allah juga bisa dibantu oleh stakeholder yang ada, baik itu pemerintah ataupun juga swasta dari lembaga amil zakat. Harapannya tetap bisa, meskipun kondisi yatim, tapi tetap berusaha untuk bangkit, untuk belajar, dan berusaha mencapai cita-citanya.
4: Penyaluran bantuan pendidikan dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat kepedulian terhadap pelajar yang membutuhkan dukungan sosial. Keterlibatan sekolah dalam penyaluran bantuan juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam memastikan dukungan diterima oleh pelajar yang menjadi sasarannya. Anugusuma melaporkan.
0: Informasi tadi menutup warta berita, namun kami pastikan kami akan menghadirkan beberapa informasi penting perbincangan yang juga akan hadir sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa sebagai media publik yang menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan terpercaya. RRI juga terus memperkuat semangat persatuan serta menjadi ruang dialog yang mencerdaskan masyarakat. Semoga di usia ke-81 ini, RRI semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, semakin dekat dengan publik, dan terus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang berkualitas untuk Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam.
1: Jackpot, jackpot, ayo,
2: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
3: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

saya Dimas, pendengar setia RRI Bandung. Selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 dan selamat Hari Radio Nasional untuk kita semua. Mantap.

0: Deretan Peristiwa.
1: Setiap tahun Hari Perdamaian Internasional diperingati di seluruh dunia pada tanggal 21 September. Majelis Umum PBB telah menyatakan hari ini sebagai hari yang didedikasikan untuk memperkuat cita-cita perdamaian dengan menjalankan 24 jam non-kekerasan dan gencatan senjata. Hari Perdamaian Internasional ditetapkan pada tahun 1981 oleh Majelis Umum PBB. Dua dekade kemudian, pada tahun 2001, Majelis Umum dengan suara bulat memilih untuk menetapkan hari itu sebagai periode tanpa kekerasan dan gencatan senjata. Jan Pieter Sen Kung meninggal di Batavia pada tanggal 21 September 1629. Ada dua versi berbeda mengenai penyebab kematian Kung. Menurut versi Belanda, Kung meninggal karena kolera yang kini lebih dikenal dengan muntah darah. Sedangkan versi lainnya meyakini bahwa kematian Kung akibat serangan bala tentara Sultan Agung dari Mataram. Dari kedua versi ini kemudian diyakini bahwa Kung meninggal karena terjangkit wabah kolera yang sengaja disebarkan oleh pasukan Mataram di Sungai Ciliwung.
2: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
3: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
4: Betul.
3: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
5: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
2: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk, jadi bagian dari masyarakat yang kritis.

0: Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami dan juga untuk Anda yang selalu setia di pagi hari. Kami juga mohon maaf apabila siaran Pro 3 mungkin kurang jernih atau kurang jelas di beberapa wilayah tempat Anda mendengarkan saat ini. Kami juga menerima dan membaca semua pesan Anda melalui WhatsApp dan boleh juga nanti Anda sampaikan seperti apa update setelah beberapa area dalam perbaikan di 081-399-399-888. Sementara itu, kami juga punya pilihan topik yang boleh Anda pilih beserta alasannya dan juga menyampaikan kemudian informasi cuaca lalu lintas ataupun juga informasi peristiwa di sekitar Anda. Line telepon yang masih sama 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712 dan di 021-352-3172. 5 topik pilihan pagi hari ini, yang pertama adalah 2 tahun menerima mandat dan capaian nyata untuk rakyat. Kedua, pemerintah mengusut dugaan penipuan dan eksploitasi WNI yang menjadi tentara di Rusia. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan kebakaran hutan yang mendorong populasi gajah Sumatera di ambang kepunahan. Kemudian yang keempat adalah fenomena telur ceplok di Gunung Anak Krakatau. Apakah itu? Kami juga nanti akan jelaskan kepada Anda. Dan yang terakhir adalah terkait pantauan lalu lintas di sejumlah wilayah di Indonesia. Silakan Anda bisa bergabung dan juga menyampaikan informasi cuaca, informasi lalu lintas, ataupun juga informasi peristiwa di sekitar Anda, termasuk juga informasi komoditas pangan. Dan sudah bergabung di ujung telepon ada Pak Kendi di Toli-Toli. Pak Kendi, selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rizky Rustarto.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
1: Alhamdulillah, Toli-Toli pagi ini cerah.
0: Alhamdulillah.
1: Lalu lintasnya berjalan lancar dan aman.
0: Oh, emang udah keluar rumah jam segini?
1: Iya, lagi ini. Lagi di depan rumah ini.
0: Oh, lagi memantau ya namanya ya.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Ya, tadi subuh ya, jam 1 ke jam 2 ya. Terus diguyur hujan, namun ya alhamdulillah adalah membasahi sedikit. Sekalipun tidak tidak
0: mengurangi
1: ada,
0: debu ya.
1: Cukup. Iya, mengurangi debu.
0: Iya, Pak. Pagi ini mau beli topik yang mana, Pak Kendi?
1: Nomor 1, 2, 3, dan 4 itu menarik.
0: Oke. Ya. Jangan diborong semuanya. Satu aja boleh?
1: Pokoknya ikuti semua aja dah. Dan berhubung juga hari ini tidak kemana-mana. Kebetulan ada kegiatan dalam rumah. Jadi ya di radionya di-on-kan terus saja.
0: Oke.
1: Gitu. Oke, makasih Ibu Resti Restarto.
0: Sama-sama, selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita bergeser ke Bone, ada Pak Upi. Pagi, Pak Upi.
2: Pagi.
0: Ya, sehat, Bapak?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, dari suaranya ini udah mantap ini.
2: Iya.
0: Ya, belum sarapan, Pak?
2: Alhamdulillah, lagi hari ini alhamdulillah lagi luka ibadah puasa sunnah.
0: Oh oke, okay. Ya. Mudah-mudahan lancar ya, tetap sehat juga Pak
2: amin,
0: Upi.
2: Amin.
0: Pagi ini mau pilih topik yang mana?
2: Tantangan yang nomor satu kan, yang tentang apa itu nomor tiga itu?
0: Nomor tiga tentang kebakaran hutan itu membuat gajah kepada kepunahan. Ini populasi gajah.
2: Ya.
0: Kalau yang nomor satu terkait dengan 2 tahun. Pemerintahan Prabowo Gibran.
2: Nomor satu dan dua.
0: Nomor dua tentang ini eksploitasi WNI yang kabarnya menjadi tentara di Rusia. Ya. Kenapa pilih nomor satu? Kenapa pilih nomor dua?
2: Nomor satu ini artinya sudah 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran ya, artinya kita lihat sampai sekarang, artinya ada juga artinya masih menjadi pertanyaan, Mbak. Artinya kalau di
0: apa yang dipertanyakan
2: di Bone sendiri, Pak, artinya paling pertanyaan masalah itu program MBG, karena masih banyak daerah, Mbak, artinya belum disentuh oleh program MBG di daerah saya, Mbak, sendiri, Mbak, di Kecamatan Lapar ya, Mbak. Baru satu SPPK yang berjalan, Mbak. Baru mungkin sebetulnya baru sepertiganya penerima yang anu ya, tingkat sekolah yang menerima, yang menerima menikmati, yang menikmati MBG masih banyak yang mana yang bertanya-tanya, mereka masih merasa iri mbak bahwa mungkin hari ini ada permainan karena kenapa seperti yang lain belum mana belum apa belum diaktifkan mbak, seperti itu. Jadi saya perlu sini menyorot sedikit untuk kepemerintahannya Prabowo gencarlah sebatan artinya SPPG yang belum apa, beroperasi ya seperti itu mbak, biar artinya para anu para penerima ini merasakan manfaatnya mbak ya.
0: Oke okay, baik kalau gitu itu aja.
2: Yang nomor dua anu tangan pak nomor dua nih artinya lucunya nih mbak, masa artinya cuma direkrut menjadi tentara. Sendirinya di Indonesia ada ditipu menjelur jentata, mungkin di daerah saya sudah ada, sudah lumayan banyak peminat yang mau ditipu, mbak, karena peminat jentara di masuk TNI di daerah saya sangat tinggi, mbak.
0: Oke, baik kalau gitu. Ya. Terima kasih Pak Upi, selamat pagi. Ya. Kita ke Pak Atong di Pekanbaru, pagi Pak Atong.
3: Pagi Mbak Rizky Restarto, Pekanbaru. Kemarin hujan hari Jumat, tapi sekarang PJG lagi, asap lagi.
0: Oh, jadi hilangnya kalau habis hujan itu berapa jam kira-kira lumayan udara lebih baik?
3: Setengah hari lah, dari pagi sampai pergi sholat Jumat ke masjid, ya lumayan. Tapi hari ini cucu barusan ditengok ke kamarnya nggak keluar, tanya sama bundanya nggak sekolah lagi, PJJ lagi katanya.
0: Oh oke, okay. Iya. Berarti itu kejadian hari Jumat kemarin dong, ini sudah hari Senin, ada Sabtu, Minggu, sempat hujan juga Pak Atong?
3: Enggak, kemarin hari okay. Minggu kebetulan Pak Atong di luaran dari jam 10 sampai jam 6 sore. Pokoknya kalau kata Ayanda Soan yang di Samarinda mataharinya udah 3.
0: Oke, baik kalau begitu ya. Mau pilih topik yang mana? Silakan langsung Pak Tong.
3: Nomor 3.
0: Kenapa?
3: Pak Tong turut berduka cita dulu karena kami di Riau ini kemarin gajah jina yang namanya Diego, usianya 16 tahun itu gajah udah dijinakan masih remaja. Kebetulan kemarin mati pada hari Kamis, 16 tahun. Kata dokter hewannya kena diare. Dokter hewannya BKSDA Riau sudah berusaha mungkin lebih dari 100%, tapi apa daya.
0: Oke, jadi memang karena sakit ya kalau itu ya, bukan karena karhut lah.
3: Tapi kan ada efeknya juga. Riau ini kan hampir sama dengan Kalimantan parahnya. Jadi kalau diagnosanya kemungkinan besar faktor makanan, tapi kalau menurut feeling pas ya yang gangguan cuaca biarpun gak jadi nak, tapi kan dia tetap bermain
0: di area. Jadi memang di karena kena ini. Ya mungkin ada dampak juga tetap, ya.
3: Iya.
0: Baik Pak Tong. Ya baik kalau gitu nanti coba kita dijawab dengan para ahli ya. Pak Tong terima kasih. Selamat pagi.
3: Sama-sama.
0: Dari Pekanbaru kita langsung ke Kutai Barat, Pak Arianto, pagi Pak.
4: Selamat pagi Mbak Rizky, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerah Pak di Kutai?
4: Cerah bersinar, anak-anak masih BDR kalau di tempatku.
0: Apa tuh?
4: Belajar dari rumah, kalau lain-lain kan PJJ. Silahnya Mbak. Tumben gak triple pagi ya, biasanya pagi.
0: Iya, soalnya hari ini olahraganya belum nih, mataharinya masih tenggelam.
4: Oh iya kan, jadi belum warming up.
0: Belum WU.
4: Pagi-pagi, sleeping beauty, nah itu.
0: Pak Arianto mau pilih topik yang mana Pak?
4: Itu yang nomor 2, sebetulnya nomor 1, tapi saya kok itu nomor 1 apa capaian Presiden Prabowo dan Gibran ya. Cukup kira pencapaian pemerintah DKI Jakarta.
0: Tapi kan Pak Haryanto di Kutai, nggak merasakan. Jadi kita yang ngomong yang makro aja nih pemerintahan Presiden.
4: Iya, yang
0: mana jadinya? Nomor 2 ya, tentang tentara WNI kita ya?
4: Iya.
0: Kenapa tuh Pak? Daripada
4: jadi tentara bayaran, mercenary, lebih baik kalau aku ya jadi mereka itu lebih aku dikirim ke Papua sana. Aku Mbak Rizky ya, kalau TNI Polri ngizinkan aku aja dipersenjatai, mau aku dikirim ke Papua sana.
0: Oh, okay.
4: Perangi KKB, perangi OPM. Nah itu kenapa takut?
0: Yeah,
4: nah kan
0: yeah,
4: gitu. Yeah. Itu kan pasti karena faktor ekonomi, iming-iming gaji besar. Apakah itu termasuk kategori TPPO kah?
0: Oke, okay, nanti coba kita jawab. Bagaimana ya. Terima kasih Pak Arianto.
4: Atau warga negaraannya.
0: Oke, nanti kita jawab ya. Terima kasih banyak. Selamat pagi.
4: Selamat pagi juga.
0: Dari Kutai kita ke penelpon terakhir Bu Indra. Selamat pagi Bu Indra.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rizky Rustarto. Yang pagi ini menggunakan daleman baby purple atau baby pink itu Mbak Rizky.
0: Iya.
5: Karena kebetulan akhir bulan ini kami ke Taman Al-Quran ada dress code-nya ininya apa kerudungnya baby purple atau baby pink katanya.
0: Oke, okay, ya udah nanti boleh kita pinjam-pinjaman kalau gitu ya Bu Indra ya.
5: Iya betul.
0: Bu Indra pagi ini mau pilih topik yang mana silakan.
5: Ini tentang kepunahan itu ya, diambang kepunahan
0: gajah.
5: Gajah iya. Tapi sebetulnya dengan keadaan sekarang yang begini, yang bakal punah bukan gajah aja tuh Mbak Rizky.
0: Tapi
5: sepertinya makhluk hidup ini.
0: Jangan dong. Iya. Nanti saya nggak dengerin Bu Indra pagi-pagi.
5: Insya Allah kita selamat kalau kita apa melakukan secara kerennya mitigasi gitu. Jadi hal-hal yang harus kita waspadai ya Mbak Rizky.
0: Oke, ya,
5: ada
0: siap.
5: Perang, ada gempa bumi, okay. Ada banjir, ada sebagainya dan
0: okay, tapi nanti coba dijawab ya kalau begitu ya soal gajah ya.
5: Fenomena Krakatau-nya ini bagus juga ya.
0: Krak-telor.
5: Jadi ada anak gunung seperti apa? Seperti tumpeng gitu. Lalu di atasnya itu ada kawah di mana muncul
0: telur ceplok ya.
5: Iya, jadi rupanya okay. Kita juga disuguhi pemikiran untuk bagaimana bertahan dalam kehidupan ini.
0: Nah,
5: ya,
0: itu penting. Oke, okay, nanti coba dijawab ya. Terima kasih iya. Banyak Bu Indra.
5: Terima
0: pagi.
5: Kasih.
0: Demikian tadi para pendengar kami dan kali ini kami akan hadirkan informasi dan perbincangan dari fenomena telur ceplok di Anak Gunung Krakatau bersama anggota Ikatan Ahli Bencana Indonesia dari IAB ada Dr. Daryono.
6: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi Pak Daryono.
7: Halo, selamat pagi Mbak.
0: Iya, Pak Daryono, ini gambarnya menarik kalau dilihat dari kamera atas ya atau kamera pakai drone. Tapi sebenarnya ini fenomena seperti apa sih bentuknya kayak telur ceplok? Kalau tadi pendengar bilang bentuknya jadi kayak ada tumpengnya gitu. Tapi apa sih yang terjadi? Apakah ini masih sisa dari erupsi kemarin dan sebagainya? Silakan.
7: Iya, Mbak. Jadi fenomena geologi ini, Mbak. Jadi satu hal yang biasa saja sebenarnya, satu hal yang lazim normal ketika sebuah erupsi dan menyisakan di kawahnya seperti itu. Jadi itu fenomena geologi unik ya. Jadi berupa genangan air kawah yang menyerupai telur ceplok raksasa ya. Itu yang terbentuk di kawah gunung Anak Krakatau ya. Nah, setelah aktivitas erupsi kemarin itu ya. Jadi ini sebenarnya rekaman video udara drone ya yang memperlihatkan fenomena langka itu diambil oleh pemburu ya konten ya. Seorang videographer asing bernama Jordan Hall kalau enggak salah
0: Jordan
7: ya.
0: Hall, yes.
7: Dan melalui akun Instagramnya itu @wexcessing ya.
0: Ya, betul.
7: Jadi ini memang akurat banget ini apa ya?
0: Menarik ya untuk dipandang kemudian menarik, untuk dibicarakan iya. Juga karena bentuknya jadi, yang unik ya. Tapi sebenarnya yang kuning iya, ini apa jadi, Pak? Ini belerang, sulfur.
7: Iya, jadi pada awal September itu kan erupsi rentetan ya Mbak ya. Jadi ada eksplosif yang cukup besar. Nah setelah fase erupsi utama tersebut mereda, dan kondisi gunung menjadi relatif tenang, itu kawahnya menyisakan lubang besar yang cukup dalam. Nah, air tentu saja ada ya, baik dari air hujan maupun rebesan air laut dari sekitar Selat Sunda, itu mulai menggenang di dalam lubang kawah yang masih sebenarnya masih aktif juga itu ya. Jadi intinya air itu masuk ke kawah itu ya. Karena berinteraksi dengan material batuan di dinding kawah yang mengalami perubahan kimiawi, ini istilahnya Mbak, acid sulfate alteration istilahnya. Nah, pinggiran genangan air ini memunculkan warna keputihan. Sebenarnya juga ada yang abu-abu terang, Mbak, dan membentuk visual layak seperti putih telur. Nah, tepat di tengah kawah, Mbak, itu aktivitas vulkanik minor masih terus melepaskan gas hidrotermal dan gas belirang murni, seperti sulfur, ya, yang Mbak bilang tadi, sulfur belirang itu benar sekali ya. Yang suhunya itu juga sangat panas di situ. Nah, ketika gas belirang pekat bertekanan ini menyembur ke atas dan bersambur dengan air kawah yang ada di tengah itu terbentuk endapan mineral sulfur murni, Pak, yang berwarna kuning cerah ya, yang bulat ya.
0: Okay.
7: Itu memang dulunya sempurna ya, memang itu ada di bagian tengah kawah yang menyerupai kuning telurnya. Jadi sedap kan putihnya apa, kuning apa. Nah, fenomena lingkungan kimia alami ini terekam dengan jelas melalui kamera udara atau citra yang difoto oleh pemburu gambar menggunakan drone itu, dan langsung viral kan di media itu kemarin. Karena kemiripan bentuknya sangat presisi dengan telur mata sapi ya, Mbak ya.
0: Ya, kalau kita bikin telur pagi ya, begitu ya biasanya ya. Tapi kalau memang ini adalah genangan air kawah baru ya. Nah, kira-kira apakah kemudian karena ini gas panas juga dalam beberapa waktu nantinya akan berubah warna misalkan, atau ini hal yang dalam bisa dibilang kondisi wajar kalau gunung api bisa menunjukkan kontras warna seperti ini ketika terbentuk kawah-kawah baru?
7: Iya, ini akan sangat mudah berubah, Mbak, nanti kalau ada dinamika erupsi atau tekanan gas lagi, kemudian ada bahkan ada kalau ada terjadi erupsi lagi itu ya terus akan berubah Mbak, dan bahkan akan hilang itu. Jadi itu sebenarnya dinamis, Mbak, ini karena posisinya sedang memungkinkan untuk terjadi proses seperti itu, Mbak. Nanti kalau nanti ada dinamika magma lagi, ada erupsi lagi, itu akan hilang, Mbak, itu.
0: Baik. Kalau dilihat juga dari perkembangan anak Gunung Krakatau seperti apa sih, Pak, yang kemudian juga harus menjadi kewaspadaan bagi kita semua saat ini?
7: Iya, sebenarnya kalau erosinya sudah luruh ya, tanya masih ada gempa-gempa vulkanik yang kecil. Jadi saya membaca laporan dari PPMBG, Mbak. Sehingga ini masa-masa yang sebenarnya cukup kondusif ya. Namun demikian, PPMBG kan saat ini belum mencabut 1183 itu ya. Sehingga bagaimana juga tetap kita harus memegang arahan PPMBG untuk menghindari 33 km dari kawah. Nah, ini sebenarnya kan gunung api ini sama dengan gempa, Mbak. Terus diprediksi ya. Namun demikian, kalau gunung api masih bisa dimonitor terkait dengan aktivitas seismiknya ya. Apakah ada peningkatan apa gempa vulkanik dalam, kemudian apakah ada dengan berbagai macam frekuensinya itu dikenali bahwa ini akan ada erupsi atau tidak, itu PPMBG sudah sangat memahami hal ini, Mbak, sehingga kita harus terus memantau dan mempercayakan apa yang sudah dimonitor itu. Nah, terkait prediksi itu terusang sulit untuk dibuat, kecuali ada data terbaru yang menunjukkan indikasi gempa menerus misalnya, itu ada ciri-ciri akan aktif lagi. Namun sejauh ini cukup kondusif, Mbak, dari laporan-laporan yang ada di PPMBG itu, Mbak, di magma.
0: Magma jadi Indonesia. Jadi untuk sementara anjurannya masih tetap ya, kita tidak boleh punya aktivitas mendekati dan sebagainya seperti itu ya, yang kita ketahui selama ini. Oke, ada himbauan mungkin terakhir yang mau disampaikan juga kepada para pendengar, Pak Daryono, silakan.
7: Ini kondisi Gunung Anak Krakatau ini kan masih dalam status bahaya 3 km ya, sehingga tolong untuk tidak mendekati, mengambil gambar atau apa, apalagi pertama sih sangat tidak boleh ya, karena memang kondisinya masih sangat berbahaya, apakah itu mungkin adanya lontaran lapili atau bahkan bom mungkin ya, juga adanya gas beracun itu masih memungkinkan, sehingga itu sebabnya PPMBG masih menetapkan status ini dan diberlakukan hingga nanti PPMBG berdasarkan observasi alat visual itu memungkinkan untuk diturunkan. Tapi yang pasti kita percayakan pada PPMBG karena mereka yang memiliki kewenangan terkait dengan operasional monitoring gunung api, Mbak.
0: Baik, kalau begitu. Bapak, terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro 3 pagi hari ini. Selamat pagi, salam sukses selalu.
7: Terima kasih.
0: Demikian tadi perbincangan kami dengan anggota dari salah satu Ikatan Ahli Bencana Indonesia, Dr. Daryono, dan seperti disampaikan bahwa ini merupakan aktivitas pasca erupsi dan ini murni proses geokimia alami, bukan pertanda bahaya atau mistis. Jadi Anda juga tidak harus percaya pada hoax ya, karena memang informasi dari para ahli bahwa ini adalah bagian terendah dari kawah yang berbentuk kuning dan putih. Kuning ini dari genangan air kawah baru, gas sulfur belerang, dan material vulkanik yang berakibat pada aktivitas hidrotermal. Dan tetap berhati-hati untuk Anda yang melintas ataupun juga yang berada di sekitaran anak Gunung Krakatau, larangan untuk menuju ke sana juga masih ada. Dan juga sampai dengan hari ini, kita juga masih terus berdoa agar situasi dari erupsi gunung di beberapa wilayah di Indonesia berangsur-angsur pulih atau membaik.